0: DKI itu sangat membantu bagi kami warga yang ada di sini, yang tinggal di sini, tinggal di Jakarta terutama ya gitu.
1: Anggapannya seperti apa Mas?
2: Menurut saya sih itu udah cukup bagus ya. Kan maksudnya kan gue kan dijanjiin banyak lapor perjalanan dan sekarang kan ya ibaratnya udah mulai ada progresnya nih. Itu saya sih lumayan suka sih dengernya.
1: Apalagi Mas kan kondisi ekonomi yang sedang tidak membaik ya Mas.
2: Iya.
1: Apa-apa susah. Mas Ali ini mendengar sangat membantu gak Mas bagi masyarakat yang butuh pekerjaan?
2: Lumayan sih, membantu banget ya. Apalagi dengan kondisi yang ekonomi kayak sekarang.
1: Kalau perlu diperbanyak.
2: Iya, kalau perlu diperbanyak dan diperlama jangka waktunya gitu loh. Gak cuma bulan-bulan kan, hidup kan masih lama gitu ya.
1: Pasti sebagai warga?
3: Senang banget pastinya. Apalagi kan sekarang nyari susah tuh susah banget. Apalagi buat yang kayak magang-magang kayak gitu kan sekarang dibutuhin banget. Apalagi saya sebagai mahasiswa. Itu tuh buat nyari kerja tuh susah. Jadi kalau misalnya magang bagus banget sih jujur, tapi kalau bisa sih berjangka panjang ya Pak. Soalnya kan kalau misalnya sekarang nyari aja kerja aja susah, magang aja susah, apalagi kalau misalnya cuma jangka pendek doang, kan kita juga butuh kebutuhan yang panjang, cuma jangka pendek doang.
4: Sebagai warga Jakarta yang pastinya kita sangat berterima kasih. Karena ekonomi kita kurang baik saat ini, dengan kondisi ekonomi kita secara global juga. Jadi dengan ada lowongan pekerjaan seperti ini, paling tidak membantu, khususnya warga Jakarta ya, membantu, paling tidak biarpun untuk jangka pendek, ya, masyarakat yang belum punya pekerjaan dapat bekerja, apalagi syarat-syarat, saya dapat informasi bahwa syarat-syaratnya tidak terlalu berat ya kan, tanpa ijazah dan tanpa sebagainya ya, nah, itu paling tidak cukup membantu untuk warga Jakarta.
5: Program Padat Karya akan melibatkan berbagai kegiatan pelayanan publik termasuk dukungan sektor sosial, kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan infrastruktur lingkungan. Masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi resmi melalui platform Pemprov DKI Jakarta dan tidak terpengaruh oleh berita palsu.
6: Bagi warga berKTP DKI Jakarta yang mencari lowongan pekerjaan fisik atau prasarana kota pada program Padat Karya, Pemprov DKI Jakarta, Anda bisa melakukan beberapa hal. Yaitu yang pertama, kunjungi situs resmi portal Pemprov DKI Jakarta untuk mencari tautan pengumuman rekrutmen padat karya. Kedua, cek posisi yang dibuka, seperti petugas prasarana atau pembangunan fasilitas kota. Dan pastikan kualifikasi Anda sudah sesuai atau belum. Dan yang ketiga, lengkapi formulir pendaftaran secara online, masukkan NIK KTP DKI, serta unggah berkas administrasi yang diminta. Jimmy Chandra, Ilham Aji, Jakarta.
7: Badan Pusat Statistik RI mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budi Utomo Harmadi, termasuk juga Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Jawa Tengah akan menerjunkan 1.000 petugas sensus yang akan melakukan pendataan di lapangan. Dalam dua dekade terakhir, jumlah usaha di Jawa Tengah meningkat dari 3,69 juta unit usaha pada 2006 menjadi 4,93 juta unit usaha di tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 4,8 juta diantaranya merupakan UMKM. Sensus Ekonomi 2026 untuk pertama kalinya mencakup sektor pertanian, sehingga mampu menyajikan potret aktivitas ekonomi yang lebih utuh. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan untuk merumuskan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selama ini konsisten di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan 1 2025, hingga triwulan 1 2026. Jumlah usaha di tahun 2026 hampir mencapai 5 juta unit atau setara 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah menyumbangkan 14,5% PDRB Pulau Jawa. Jadi kontribusinya tidak main-main. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan sensus ekonomi di Jawa Tengah akan memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap kualitas data ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
7: Bisnis kuliner tiram bakar sedang digemari. Dalam sehari, 50 kg tiram ludes terjual. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
2: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Kemunculan seekor ular berukuran besar yang membuat panik warga Jambi. Sebelum kabur bersembunyi di sumur, ular sempat melilit seekor kucing hingga mati. Sementara itu warga Kampung Madong di Riau dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya yang masuk ke rumah warga.
4: Seekor buaya muara diusir warga Kampung Madong Bugis Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Rabu malam. Buaya berukuran sekitar 3 meter itu sempat masuk rumah warga. Menurut pemilik rumah Hamzah, saat ditemui Kamis, peristiwa terjadi saat air pasang sedang naik. Tiba-tiba tetangganya melihat seekor buaya itu masuk rumah saat pintu rumah terbuka. Pemilik rumah mengatakan beruntung saat kejadian buaya tersebut tidak menerkam dan memangsa kucing yang ada di dalam rumah. Warga mengaku kejadian ini baru pertama kali terjadi. Setelah diusir, buaya itu pun langsung berjalan dan terjun ke laut.
5: Kami dari dulu, kami dari kecil ini aman-aman aja, tak pernah baru ini terjadi.
6: Tapi malam tadi itu dia tak ada mangsa apa?
5: Tak ada sama sekali. Kucing ada beberapa ekor.
6: Tak ada ya?
5: Tak ada memangsa sama sekali. Wujudnya bersih. Bagus lah pokoknya.
4: Buaya yang masuk rumah warga ini pun sempat jadi tontonan warga setempat hingga videonya beredar dan viral di media sosial. Kemunculan seekor ular berukuran besar membuat panik warga RT 26 Kelurahan Lebak Bandung, Kota Jambi. Sebelum kabur dan bersembunyi di bawah lubang lantai sumur, ular tersebut diketahui sempat melilit seekor kucing hingga mati. Karena keberadaannya mengancam keselamatan, warga pun kemudian meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi hewan liar. Untuk mempermudah proses evakuasi, petugas terpaksa membongkar lantai sumur serta memancing ular keluar dengan mengasapi lubang lantai sumur. Benar saja, ular yang merasa terdesak dengan banyaknya asap kemudian keluar dan bisa diamankan petugas damkar. Agar tidak membahayakan petugas dan warga, mulut ular kemudian ditutup dengan menggunakan lakban. Usai dievakuasi, ular kemudian dibawa ke Mako Damkartan Kota Jambi sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitatnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Punya pekerjaan sampingan yang menghasilkan cuan pastinya sangat membantu di kondisi ekonomi saat ini ya. Nah, kami punya ide bisnis kuliner yang bisa Anda coba. Ada bisnis kuliner tiram bakar yang seharinya bisa menghasilkan 1,5 juta rupiah. Berikut ini informasinya.

0: Kesibukan pembuatan tiram bakar di salah satu kedai yang berada di Jalan Taman Kopi Indah Bandung ini seolah tak berhenti. Dalam sehari, kedai ini mampu menjual oyster atau tiram hingga 50 kg. Oyster yang dihidangkan pun bermacam-macam. Ada oyster butter dengan keju mozzarella, hingga oyster dengan aneka bumbu khas Jimbaran Bali. Wah, cantik-cantik ya tampilannya pemirsa.
1: Bedanya dari yang lain, kita tuh punya oyster yang banyak varian rasanya gitu.
2: Sehari bisa 3 kilo ya, Teh?
1: Sehari kita alhamdulillah sekarang tuh udah nyampe di 30 sampai 45 kilo. Sehari kalau weekend bisa sampai 50 gitu.
0: Perpaduan antara oyster dengan aneka bumbu ternyata menghasilkan rasa yang nikmat dan menarik perhatian para pencintanya. Olahan oyster ini bisa menjadi alternatif bagi penikmatnya yang tidak menyukai oyster mentah untuk disantap langsung.
3: Aku yang paling favoritnya yang cheese. Itu enak banget, gurihnya dapet, terus juga nggak amis. Itu sih yang paling penting dari seafood-seafood itu kan nggak bawa amis ya. Dan ini semua makanannya overall enak banget.
0: Satu porsi oyster dijual mulai dari Rp30.000. Seporsi oyster berisi 8 tiram, biasanya beratnya mencapai 1 kg. Jika dihitung secara kasar, kedai ini dalam sehari mampu meraup hingga Rp1.500.000 hanya dari hidangan tiram saja. Dia Permatasari, Bandung, Jawa Barat.
4: Gudeg asal Yogyakarta tentu bukan kuliner yang asing bagi masyarakat Indonesia. Ada banyak tempat yang menyajikan gudeg lezat, dan salah satunya adalah gudeg pawon yang sudah ada sejak lama dan digemari banyak pelanggan.

0: Gudeg merupakan makanan khas legendaris kota Yogyakarta yang memiliki cita rasa manis, gurih, legit. Gudeg terbuat dari nangka muda atau gori yang dimasak berjam-jam menggunakan santan, gula merah, serta rempah-rempah. Ada dua jenis, yaitu gudeg kering dan gudeg basah. Sebagai pelengkap, gudeg biasanya ditambah olahan opor ayam, tahu, dan sayur tahu tempe dan krecek. Untuk memasak gudeg ada beberapa tahapan. Pertama, siapkan telur rebus sejak malam hari, kemudian pada dini hari dimasak sebagai opor. Selanjutnya, memasak kuah opor ayam, merebus gudeg hingga sambal goreng tempe dan krecek yang dimulai bersama sejak pukul 9 pagi.
1: Ini kalau pagi seperti ini, habis dari pasar langsung masak.
2: Iya.
1: Oh, ini bumbu apa ini, Pak?
2: Ini bumbu untuk areh, gudeg, sambal goreng krecek.
1: Oh.
0: Selain bumbu yang sudah disiapkan tadi, tambahkan juga gula jawa dan garam. Sesuai namanya, masak menggunakan pawon dan kayu bakar. Setiap hari seluruh olahan membutuhkan kayu bakar sebanyak 4 gulung. Nah, ada dua jenis santan yang digunakan. Santan kental khusus untuk olahan membuat areh yang nantinya akan digunakan untuk memasak ayam. Sementara untuk santan encer akan digunakan untuk memasak gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek.
1: Oh, jadi untuk yang areh ini khusus santannya santan perasan pertama yang kental. Ini baru belum dimasak, baru dicampur gini, warnanya udah cantik itu. Warnanya sudah menggoda selera. Tinggal nanti nunggu belakang, nanti kita nyalakan pawonnya.
0: Siapkan bumbu sambal goreng tempe dan krecek, tambahkan cabai merah yang sudah dihaluskan dan digoreng sampai matang. Berikutnya, setelah cabai digiling lalu digoreng sampai matang, tinggal dimasukkan santan. Warnanya pun berubah jadi kuning keemasan yang menggoda. Jangan lupa diaduk agar santan tidak pecah. Oh iya, untuk menghasilkan masakan yang enak dan lezat, pada saat memasak pastikan dalam kondisi yang berbahagia dan full senyum ceria. Karena hati yang gembira akan membuat masakan lebih enak dan lezat. Selanjutnya, setelah seluruh santan dimasukkan ke dalam masakan, olahan areh, gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek dibiarkan dimasak kurang lebih 1-3 jam. Menjelang siang hari, kiriman ayam kampung dari tempat pemotongan sampai. Aktivitas memasak kembali berjalan, terutama dimulai dengan mencuci ayam. Ayam benar-benar harus dicuci bersih, seperti saat mencuci kepala. Mulai dengan buka kulit leher, hingga seluruh saluran leher dan lemak yang ada pada lehernya benar-benar bersih. Setelah dicuci sampai bersih, seluruh bagian ayam dari kepala, dada, paha, sayap, dan juga dalam jeroan, rempela, dan ati dimasukkan dalam kuah areh untuk dimasak sampai matang.
1: Ini bumbunya sudah jadi ya, Bu ya? Sudah, rasanya sudah jadi, sudah tinggal masuk-masukkan ayamnya. Ini ayamnya benar-benar sampai bersih bijinya. Wah, aromanya sobat. Wah, bikin lapar.
0: Satu persatu seluruh daging ayam dimasukkan ke areh. Proses masak sampai empuk tidak butuh waktu lama. Sekitar setengah jam sudah benar-benar empuk dan matang.
1: Wah, udah mulai mendidih aromanya. Aromanya sudah.
3: Apalagi nanti rasanya.
1: Aduh, ini udah. Ini berapa lama sih ngerebus ini, Bu? Oh, ini udah matang. Cepat ya kalau ayam dia nggak sampai setengah jam udah matang. Nah, ini ininya masuk ke sini. Nah, ini tinggal. Ini apa namanya ini? Kreceknya masuk ke sini. Senyum. Wah, ini kalau nggak terbiasa ini kaku. Mantap. Diaduk nggak, Bu? Ibu yang aduk, Bu.
0: Ayam yang sudah matang harus ditiriskan agar tidak terlalu empuk dan hancur. Lanjut ditata di tempat khusus dan disusun rapi. Menjelang pukul 5 sore, seluruh olahan sudah matang, termasuk nasi yang paling terakhir dimasak. Memasuki jam 5 sore, seluruh olahan dari gudeg, ayam, telur sampai sambal goreng tempe dan krecek serta nasi sudah matang. Tinggal mencoba olahan gudeg pawon legendaris yang sudah ada sejak 2 generasi.
3: Nah, ini nasinya langsung depan pawon seperti ini ya. Cukup, ya. Lengkap telur, krecek, sama ini ayam. Ayamnya paha saja. Atau telur.
2: Ini kreceknya yang menul-menul.
3: Ini lihat penampakannya tuh. Ayam, telur, krecek.
0: Suasana di dapur gudeg pawon sudah penuh pelanggan menjelang 6 sore. Mereka tidak hanya datang dari dalam kota Yogyakarta, tapi juga pelanggan dari luar kota. Pada hari libur, jumlah pengunjung lebih ramai 2 kali lipat jika dibanding hari biasa. Jika Anda ke Yogyakarta, gudeg pawon ini sayang untuk dilewatkan. Harga satu porsi gudeg pawon dipatok antara Rp15.000 hingga Rp40.000 tergantung lauknya.
3: Kalau sore-sore di Jogja, ingin menikmati suasana di kampung seperti ini, masuk gang dan menikmati sensasi rasa kuliner otentiknya Jogja, gudeg ini di gudeg pawon pas banget. Bukanya cuma jam 5 sore sampai jam 9, jam 10 malam. Kalau sudah jam 9, jam 10 kesini mungkin sudah tutup. Jadi manfaatkan waktu itu, manfaatkan liburannya, nikmati suasana di Jogja dan kulinernya. Robi Sofanamin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta istimewa.
4: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Hamparan warna ungu yang memanjakan mata menjadi daya tarik wisata. Mekarnya bunga lavender menarik ribuan pengunjung untuk datang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
1: Tumben gelap.
2: Lah kan dicuri sama lo, seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
3: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal, karena aku nggak bisa ngeramal. Makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
4: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Hamparan warna ungu yang memanjakan mata menjadi daya tarik wisata di dua negara berbeda. Di kota Donghae, Korea Selatan, dan desa Arashenda, Georgia, musim mekarnya bunga lavender menarik ribuan pengunjung untuk datang. Untuk menikmati keindahan alam sekaligus mengabadikan momen di tengah lautan bunga berwarna ungu.
6: Puncak musim lavender tengah berlangsung di kota Donghae di pesisir timur Korea Selatan. Hamparan lavender seluas 20 ribu meter persegi berdiri di atas bekas kawasan tambang dengan danau berwarna hijau zamrud. Ribuan tangkai lavender yang mekar sempurna menciptakan lautan ungu yang menjadi magnet bagi para wisatawan. Suasana serupa juga terlihat di desa Arashenda, Georgia. Hamparan lavender yang mekar menandai dimulainya musim panen dan wisata lavender yang berlangsung hingga akhir Agustus. Pengunjung dari berbagai negara datang untuk menikmati pemandangan yang disebut tak kalah dengan ladang-ladang lavender di Eropa Barat.
7: Здорово, что есть такие места, куда можно приехать, даже не выезжая в Европу, что люди этим занимаются. Вот, никогда не видела цветок вживую. Первый раз в моей жизни. Очень люблю этот цветок.
8: Ორიეთას ოცდაცხრაც წელს ამ საქმის კეთება ევროპიდან ჩამოვიტანე ლავანდის სახეობა, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამებოდა ჩვენ კლიმატს. გავაკეთეთ პირველი საცდელი, ასე ვთქვათ, ზოლი ამ ნარგაობის, რომელმაც გაამართლა, გამოიზამთა ამ კლიმატს მოერგო.
6: Ekstrak lavender sendiri banyak digunakan untuk produk minyak asiri, parfum, farmasi, hingga industri makanan.
5: Detik-detik upaya penyelamatan korban pesawat jatuh di Texas, Amerika Serikat, terekam kamera amatir warga. Dilaporkan 5 orang berhasil selamat, sementara 1 tewas dalam kejadian ini. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
9: Inilah detik-detik upaya warga saat berusaha menyelamatkan korban yang terjebak usai pesawat jet pribadi jenis Cessna Citation jatuh pada Selasa malam waktu setempat. Pesawat tersebut sempat menabrak mobil di Jalan Raya Laredo, Texas dan membuat 1 orang penumpang kendaraan dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan itu, lalu lintas 2 arah di Loop 20 Laredo sempat ditutup. Meski 5 orang di dalam pesawat berhasil keluar dengan selamat, namun 1 orang dilaporkan tewas. Korban tewas diyakini adalah Josh Baer, seorang CEO Capital Factory, sosok pengusaha terkenal di dunia teknologi di Austin, Texas. Sebelumnya, pesawat lepas landas dari San Jose del Cabo, Meksiko menuju Austin, Texas. Namun karena pesawat mengalami kendala teknis, kemudian rute dialihkan ke Laredo. Pihak maskapai mengonfirmasi komunikasi antar petugas terputus sesaat sebelum kecelakaan. Kini kasus kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas berwenang.

0: Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, artis Davina Karamoy menyelesaikan seluruh proses klarifikasi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji yang melibatkan Hanania Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami hubungan kerjasama antara Davina dan Hanania Travel, termasuk kegiatan endorsement yang dilakukan selama perjalanan umroh. Davina mengaku awalnya dihubungi pihak Hanania Travel dengan penawaran kerjasama perjalanan umroh. Ketertarikannya muncul setelah melihat sejumlah publik figur lain telah terlebih dahulu bekerja sama dengan biro tersebut. Davina juga mengaku menerima uang saku sebesar 10 juta rupiah, yang kini telah seluruhnya dikembalikan sebagai bentuk kooperatif dalam proses penyidikan.
1: Lancar, alhamdulillah lancar tadi selama berjalan. Ada beberapa pertanyaan juga dan mudah terjawab juga dan sudah selesai.
2: Terima duit, Kak. Kakak sebagai saksi ya?
3: Ada berapa?
2: Kemarin itu bentuk kerjasamanya seperti apa?
3: Kerjasamanya seperti apa kemarin?
1: Sama seperti yang lain dan memang saya mendapat uang saku dan untuk sudah dikembalikan juga uang sakunya.
0: Kuasa hukum Davina menjelaskan penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan yang berfokus pada pola kerjasama dengan Hanania Travel, termasuk aktivitas yang diunggah ke media sosial selama menjalani ibadah umroh. Tim kuasa hukum juga menegaskan Davina tidak melakukan promosi langsung terhadap bisnis Hanania Travel, melainkan hanya mengunggah aktivitas harian selama beribadah sesuai ketentuan kerjasama yang disepakati. Pada tahun 2025, Davina dan keluarga disebut kembali menjalani perjalanan umroh dengan membayar biaya sendiri sebesar Rp233.800.000.
4: Kaitannya adalah dengan adanya peran serta klien saya dalam hal ini dalam kegiatan diundang oleh Hanania untuk ikut mengendorse. Tapi posisi awalnya kita mesti informasikan bahwa kita ada dua kali keberangkatan, yaitu di tahun 2024 September dengan Agustus 2025.
0: Sebelumnya, sejumlah public figure juga telah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Polisi telah menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, sebagai tersangka atas dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Proses hukum terhadap yang bersangkutan masih terus berjalan. Budi Tanjung, Jakarta.
5: Halo, good morning. Pagi hari ini Good Morning kembali menyapa Anda bersama saya Alfian Raharjo.
6: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Seorang bocah perempuan di Banyuwangi terperosok ke dalam sumur sedalam 18 meter saat sedang bermain di ruang tamu rumahnya. Beruntung, balita ini berhasil diselamatkan.
1: Sementara itu, seorang bocah ditemukan tewas tenggelam di aliran sungai Cisasah, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Bogor. Peristiwa ini terjadi saat merayakan perpisahan sekolah di sebuah aliran sungai.
2: Seorang balita perempuan berusia 3 tahun di Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur nyaris kehilangan nyawa setelah terjatuh ke dalam sumur tua pada Kamis malam. Menurut keterangan saksi, balita ini asyik bermain di ruang tamu yang juga terdapat sebuah sumur tua. Diduga triplek penutup sumur tak kuat menahan sang balita hingga akhirnya terperosok ke sumur sedalam 18 meter. Proses evakuasi tim Damkar Mat Genteng bersama warga berlangsung dramatis dan menegangkan. Petugas harus ekstra hati-hati menuruni sumur menggunakan peralatan khusus seperti tangga, katrol, dan tali. Setelah 15 menit, balita tersebut berhasil diangkat ke permukaan dalam kondisi sadar dan selamat. Seorang ibu melompat dan berenang berusaha menolong anak-anak yang tenggelam di sungai Cisasah, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Setelah berusaha mencari bersama anak-anak lain tubuh Cahya Bayu, korban yang tenggelam berhasil ditemukan karena sudah mengambang ke permukaan sungai. Setelah ditemukan, para ibu berusaha memberikan pertolongan kemudian membawanya ke tepi sungai. Namun sayang, korban meninggal dunia. Video penyelamatan korban sempat viral di media massa. Saat kejadian, korban serta kawan-kawannya berenang ke sungai untuk merayakan perpisahan Madrasah Ibtidaiyah di Bogor, Jawa Barat. Tangis ibunda dari dua bocah yang menjadi korban penyiraman air keras ini pecah di Mapolres Sumedang pada Rabu malam. Kesedihannya tak dapat disembunyikan lantaran kedua anak yang menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak bertanggung jawab. Peristiwa pertama terjadi pada 12 Mei 2026 yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia 6 tahun. Sebulan kemudian, pada 15 Juni 2026, sang kakak laki-laki disiram air keras saat sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Polisi saat ini sedang mengumpulkan keterangan dari sejumlah orang di lingkungan keluarga korban. Kakak laki-laki yang berusia 9 tahun mengalami luka permanen di bagian wajah serta leher bagian belakang. Bocah kelas 3 SD ini harus menjalani perawatan di RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tidak ada kabar selama 3 tahun, seorang wanita asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan terbaring lemah di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
1: Diduga, wanita ini menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya. Kasus ini telah dilaporkan ke Polda, Jawa Barat, dan polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku.

0: 3 tahun menghilang, YTT, seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajah, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Korban diduga diculik dan disekap oleh terduga pelaku di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku. Dalam pesan singkat itu diinformasikan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan harus menjalani perawatan medis usai terlibat kecelakaan lalu lintas.
1: Komunikasi telepon ada tapi cuma jarang, berikut itu juga susah kalau dihubungin itu teh susah teh. Kadang kalau dihubungin itu teh bilangnya kasar kayak bukan kakak sendiri gitu. Udah muka udah hancur kedua mata, yang mata sebelah kanannya udah infeksi, yang sebelah kirinya udah mengecil. Terus ininya, mulut ininya, bagian ininya udah nggak ada. Teteh itu udah nggak ada ininya, ininya udah nggak ada. Terus kaki sebelah sininya bekas bacokan.
0: Keluarga telah melaporkan kasus penculikan dan penganiayaan ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Menurut keluarga, polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita ke berita

0: Lainnya, kali ini ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat pada Kamis siang.
1: Meski sempat diadang aparat di sejumlah titik, massa yang didominasi pakaian serba pink ini berhasil menembus bundaran Hotel Indonesia.
2: Sebelum kita sampai ke titik aksi, ternyata sudah banyak polisi.
3: Berbaju pink, membawa poster berisi tuntutan, serta membawa peralatan dapur. Massa Aliansi Perempuan Indonesia bergerak dari kawasan Duku Atas menuju bundaran Hotel Indonesia.
4: Tidak membawa senjata.
3: Ketegangan sempat terjadi di Jalan Teluk Betung ketika polisi memasang barikade dan terjadi dorong-dorongan antara massa dan aparat. Meski rute aksi sempat dialihkan melalui jalan-jalan kecil di sekitar kawasan Sudirman Tamrin, massa akhirnya berhasil mencapai Bundaran HI sebelum melanjutkan Long March menuju Istana Negara. Aliansi Perempuan Indonesia membawa 3 tuntutan utama kepada pemerintah, yakni penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta penghentian program makan bergizi gratis yang dianggap tidak menjawab persoalan ekonomi yang dihadapi kaum perempuan. Perwakilan massa menegaskan perempuan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak tekanan ekonomi, mulai dari kenaikan harga bahan pokok hingga tingginya angka pengangguran di kalangan perempuan muda.
1: Hingga akhir pekan, harga bawang merah dan cabai di Kabupaten Tanggamus, Lampung masih tinggi.
0: Dan tidak hanya harga bawang cabai, di Pinrang, Sulawesi Selatan harga solar pun juga naik serta langka. Para nelayan tidak melaut karena kesulitan mendapatkan BBM. Informasinya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2:15 live di Trans7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Eksekusi pengosongan lahan dan bangunan ex-Hotel Sultan di Jakarta Pusat pada Kamis kemarin berlangsung ricuh.
6: Massa melawan petugas dengan melakukan pelemparan batu, botol, air mineral, hingga bambu ke arah aparat gabungan. Suasana di area ex-Hotel Sultan Jakarta Pusat Kamis pagi menjadi tegang. Usai panitera dari Pengadilan Jakarta Pusat membacakan putusan penyitaan aset yang selama puluhan tahun berada di bawah pengelolaan PT Indobuild Co. tersebut. Ribuan petugas gabungan dari Polri dan TNI terlihat bersiaga untuk mengamankan proses eksekusi lahan milik negara ini. Ketegangan memuncak ketika massa yang telah menduduki area Blok 15 serta menggelar aksi unjuk rasa sejak pagi hari mulai melakukan perlawanan secara agresif. Massa nampak melemparkan batu, kayu hingga botol air mineral ke arah petugas. Polisi terpaksa menggunakan kendaraan water cannon untuk membubarkan massa yang terus menyerang. Usai dibubarkan dengan semprotan air bertekanan tinggi, situasi mulai dapat dikendalikan dengan petugas berhasil masuk ke dalam area lobi hotel. Dalam proses eksekusi ini, sebanyak 3.161 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan lokasi. Namun, kontak fisik yang terjadi mengakibatkan 29 orang mengalami luka-luka, termasuk Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto, yang kakinya bengkak terkena lemparan batu saat berada di lokasi kejadian. Pasca insiden kericuhan, pemerintah menyatakan komitmennya untuk tetap mengedepankan sisi kemanusiaan terhadap para mantan pekerja Hotel Sultan. Wakil Menteri Sekretaris Negara menjamin bahwa hak-hak karyawan akan menjadi perhatian utama setelah proses akuisisi aset ini selesai.
7: Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan dan kami buka komunikasi seluas-luasnya. Kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK-GPK.
6: Pelaksanaan eksekusi ini sendiri merupakan puncak dari proses hukum panjang yang telah berlangsung selama 2 dekade. Pihak Sekretariat Negara menyatakan bahwa penyitaan aset ini adalah tindak final untuk mengamankan kembali kekayaan negara. Sementara itu, pihak pengelola pusat Kompleks Gelora Bung Karno, PPK-GBK, akan segera melakukan penataan kembali terhadap lahan yang baru saja dieksekusi tersebut. Pengoptimalan aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat umum. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pertengahan pekan, harga bahan pangan di pasar tradisional di Kabupaten Tanggamus, Lampung masih tinggi. Lonjakan harga paling signifikan terjadi pada bawang merah dan cabai.
6: Sementara di

0: Pinrang, Sulawesi Selatan, ratusan nelayan tidak melaut karena kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU. Di tingkat pengecer, harganya bisa mencapai Rp315.000 per 30 liter.
1: Dampak menguatnya mata uang dolar dirasakan pedagang kebutuhan pokok di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pedagang mengeluhkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang cukup signifikan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Dari pantauan Rabu 17 Juni 2026, harga bawang merah naik 2 kali lipat. Sebelum kenaikan, para pedagang menjual bawang merah Brebes dengan kisaran harga Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram. Saat ini bawang merah naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Untuk harga bawang putih mengalami kenaikan hingga Rp7.000 per kilogram. Selain bawang, harga cabai juga mengalami kenaikan signifikan. Sebelumnya harga cabai merah berkisar Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram dan naik hingga 20%. Saat ini para pedagang menjual cabai merah dengan harga Rp50 hingga Rp55.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan harga terjadi sejak 3 hari terakhir. Selain dipicu melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya distribusi dan kenaikan harga BBM turut memengaruhi harga jual komoditas kebutuhan pokok.
2: Bawang merah untuk hari ini Brebes di angka Rp50.048. Untuk bawang jenis lainnya ya mungkin di harga Rp40-43an. Cuman jenis mungkin bervariasi dengan harganya. Untuk bawang putih ada kenaikan dari harga Rp25-26 ke Rp30-an.
1: Inilah deretan perahu nelayan di Desa Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kamis 18 Juni 2026. Perahu-perahu ini terpaksa parkir di pantai. Nelayan tidak melaut selama hampir sebulan terakhir karena kesulitan mendapatkan BBM jenis solar di SPBU. Dinas Perikanan Pinrang belum mengeluarkan surat rekomendasi BBM nelayan untuk kapal di atas GT28. Akibatnya, banyak nelayan memilih memancing di pantai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebagian beralih menjadi tukang batu atau bekerja di sawah saat musim panen tiba. Saat ini harga solar di tingkat pengecer mencapai Rp315.000 per jeriken dengan kapasitas 30 liter. Harga ini selisih Rp111.000 dari harga normal.
3: Keluar, karena langka solar, ada solar tapi mahal, dari kita beli di pengecer, baik. Semuanya nilai mengeluh karena tingginya harga BBM solar.
1: Selain persoalan bahan bakar, nelayan juga dihadapkan pada hasil tangkapan yang tidak menentu dan harga ikan yang sedang turun di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Depok, Jawa Barat, ada kawasan wisata edukasi yang lagi viral nih. Menyajikan suasana hutan tropis lengkap dengan koleksi satwa dan tempat pemancingan hingga restoran.
4: Penasaran? Nah, informasi selengkapnya akan kami hadirkan di Good Morning sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
2: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan.

0: dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
1: Seperti Goof Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
0: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal, karena aku gak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
1: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
2: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
1: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4 live di CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
5: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
1: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 live di CNN Indonesia.
9: Ya, besok sudah weekend, pasti kita punya rencana buat jalan-jalan menghabiskan waktu yang mungkin nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta. Nggak perlu jauh-jauh keluar dari Jakarta gitu ya. Kira-kira mungkin salah satu yang bisa kita datangi adalah kita jalan-jalan dulu ke PRJ. Nah gitu ya, karena di PRJ ini rame banget, segala bisa kita temukan dan gampang banget buat mencicipi kuliner khas Betawi. Misalnya ada kerak telur, kemudian ada dodol Betawi, hingga es selendang mayang dan pokoknya kegiatan kuliner yang ada di satu ini gak boleh terlewatkan deh kalau datang ke PRJ.
10: Aduh, selendang mayang itu harus yang otentik ya.
9: Bener ya.
10: Kayaknya di sana.
9: Apalagi cuaca panas gini.
10: Betul.
9: Kan, seger banget tuh makan es selendang mayang tuh.
10: Nah ini selain menggerakkan ekonomi warga, agenda yang berlangsung selama 32 hari di J Expo Kemayoran ini juga bertujuan mengenalkan makanan khas Betawi ke masyarakat luas.
11: Mencicipi kuliner khas Betawi menjadi agenda rutin yang tidak bisa dilewatkan saat berkunjung ke Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Pasalnya, makanan seperti kerak telur, es selendang mayang, toge goreng, laksa, atau dodol Betawi sudah jarang dijumpai. Dari tahun ke tahun, Jakarta Fair memang dijadikan ruang melestarikan serta membumikan jajanan khas Betawi agar tak lekang oleh zaman. Seperti lapak kerak telur Mpok Yani yang sudah dikelola turun-temurun dan rutin mengikuti Jakarta Fair sejak 2003.
12: Ini abang udah turun-temurun ya jualan kerak telurnya atau gimana?
13: Turun-temurun bang.
12: Ini sejak tahun berapa sih bang kalau lapak kerak telur Mpok Yani ini?
13: Dari sejak 2003 bang. Kalau iya.
12: Dari 2003 ini udah jualan di PRJ juga apa gimana?
13: Udah jualan di PRJ.
12: Nah untuk tahun 2026 ini gimana sih bang penjualan kerak telur di sini, apakah mengalami kenaikan, penurunan atau seperti apa nih?
13: Alhamdulillah ini kenaikan bang, tahun sekarang.
11: Tak hanya pengunjung asal Jakarta,

0: yang memburu jajanan khas Betawi untuk bernostalgia. Banyak juga warga dari luar kota ingin mencicipi kuliner yang biasanya hanya bisa dilihat di layar kaca atau sosial media.
1: Ya, dirindukan dan penasaran sih, karena saya orang Solo, jadi biasanya penasaran dengan kuliner di luar Solo.
0: Sebagai penggerak ekonomi, khususnya di bidang UMKM, penyelenggara Jakarta Fair 2026 menargetkan transaksi mencapai 8 triliun rupiah, dengan jumlah pengunjung menembus 6 juta orang selama 32 hari acara. Target ini lebih tinggi dibandingkan transaksi tahun sebelumnya, yaitu 7,3 triliun dengan total pengunjung 5,9 juta orang. Satrio Adi, Vicky Maulana, Jakarta.
2: Ya, di tengah naiknya harga berbagai kebutuhan, berlibur ke luar kota di akhir pekan ini tentunya sulit untuk dilakukan karena ngitungnya ini sampai pusing ya.
3: Semua harus dibagi-bagi di dananya nih.
2: Betul,
3: gitu.
2: Namun jangan sedih dulu, Anda bisa bergeser sedikit ke kawasan Bojongsari, Kota Depok.
3: Ya, karena di sana ini ada kawasan namanya Godong Ijo. Karena di kawasan wisata edukasi ini menyajikan hutan tropis di tengah kota, lengkap dengan koleksi satwa eksotis dan ada area pemancingannya juga, bahkan restoran dengan kita bisa melihat air terjun buatan yang kayak lagi viral sekarang.

0: Di tengah padatnya permukiman dan bangunan kota Depok, ada kawasan wisata seluas hampir 3 hektar yang menawarkan suasana alam nan asri. Ya, Godong Ijo kerap menjadi destinasi favorit keluarga dan rombongan sekolah untuk berwisata sekaligus belajar mengenal alam.
1: Kalau mendengar kata hutan, mungkin yang terbayang adalah kawasan yang jauh dari perkotaan dengan perjalanan berjam-jam untuk bisa menikmati udara segar dan suasana hijau. Tapi siapa sangka, di tengah padatnya kota Depok, terdapat sebuah kawasan wisata yang menyajikan nuansa hutan tropis lengkap dengan beragam tanaman, satwa eksotis, hingga area pemancingan. Penasaran seperti apa suasana hutan di tengah kota ini? Ikuti saya.
0: Di tempat ini ada beragam jenis tanaman tropis dan koleksi satwa eksotis. Di antaranya koleksi burung merak, burung unta, sempidan biru, hingga iguana. Suasana teduh dan rimbunnya pohon juga membuat kita seolah berada di dalam hutan. Kita juga bisa jalan ke area pemancingan. Ada ikan berukuran raksasa yang menjadi daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah ikan jenis Genghis Khan catfish yang punya bobot hingga puluhan kilogram.
2: Dari harga sih relatif ya, karena kan di sini satu paket sebenarnya. Jadi menunya udah nggak bayar, paling bayar makan doang atau mancing aja gitu. Kalau okay. Buat hobi mancing.
3: Berarti worth it ya Pak?
2: Worth it buat kan.
0: Puas menikmati wisata alam, saatnya kita jalan pagi sambil icip-icip di restoran yang belakangan ini viral di media sosial. Restoran ini jadi perbincangan banyak orang karena konsepnya dine in nature dengan latar air terjun buatan setinggi hampir 8 meter. Sebelum mencoba hidangannya, kita lihat dulu yuk dari dekat proses penyajian di dapur ini. Untuk menu nusantaranya, ada pilihan cobek gurame dan cobek udang yang jadi favorit pengunjung. Kalau untuk menu western, pagi ini ada pilihan polo pizza dan homemade smoked brisket pizza. Untuk mendapatkan aroma khas, pizza dipanggang menggunakan kayu bakar yang memberikan rasa smoky pada setiap gigitannya.
1: Nah, tepat di belakang saya ini adalah spot yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan oleh pengunjung. Dengan latar belakang air terjun buatan, rimbunnya pohon, dan suara gemetik air membuat saya lupa kalau saya masih di kota Depok.
0: Cobek udang dan cobek gurame disajikan dengan nasi hangat yang dibungkus daun pisang serta sayur asam sebagai pelengkapnya. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan segarnya kuah sayur asam membuat hidangan ini terasa semakin kaya.
4: Okay, waterfall by Godong Ijo ini kita lebih ke dine in nature ya, jadi kembali ke alam, bagaimana tamu bisa santap makan siang atau makan malam dengan suara gemericik air terjun yang kita andalkan saat ini.
0: Suasana tenang dengan latar gemericik air menjadi daya tarik

0: Tersendiri bagi pengunjung. Tidak heran kalau lokasi ini tidak hanya didatangi oleh warga Depok, tapi juga warga di kawasan Tangerang, Bogor, dan Bekasi.
1: Ya, sambil kerja, ambil posisi di situ, pesan makanan, kopi.
0: Berada di Jalan Cinangka Raya, Bojongsari, Depok, kawasan Gunung Ijo dan The Waterfalls Resto berada di pinggir jalan utama. Jadi, in this economy, ya masih bisa lah jalan-jalan akhir pekan bersama dengan keluarga. Zahra Alisa, Depok, Jawa Barat.
2: Viral di media sosial, dugaan perbuatan asusila dua mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Erlangga, Surabaya.
3: Ya, informasinya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
1: Tumben gelap,
2: kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
3: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal, karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
4: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
7: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial, dugaan perbuatan asusila dua mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Erlangga, Surabaya.
1: Sementara itu, dugaan aksi pelecehan juga terjadi pada seorang sales promotion girl di salah satu pusat perbelanjaan di kota Solo, Jawa Tengah. Aksi terduga pelaku terekam kamera pengawas.
0: Kampus Universitas Erlangga dihebohkan dengan video viral pasangan mahasiswa yang diduga melakukan perbuatan asusila di ruang kelas perkuliahan. Keduanya diduga tak menyadari aksi mereka direkam oleh seorang mahasiswa lain yang kebetulan tidur di ruangan tersebut. Pihak kampus menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan terkait sanksi yang akan dijatuhkan. Seluruh proses masih menunggu hasil pemeriksaan dan pendalaman fakta oleh tim internal universitas.
2: Itu akan di DO atau gimana, Pak?
3: Ya, masih belum.
2: Sanksinya masih belum diberikan ya, sama belum. Kampus ya, Pak? Ya,
4: nanti. Ini kan sudah
5: fakultas sudah rapat di.
6: Sudah ada sanksi. Ya. Sanksi sudah diturunkan atau gimana?
5: Belum. Masih belum. Diperiksa sama.
2: Tapi tidak dilaporkan ke polisi ya?
7: Pak, izinnya.
6: Nanti sesuai dengan prosedurnya,
0: Pak. Pihak universitas meminta seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung agar keputusan yang diambil dilakukan secara objektif dan adil. Kamera CCTV merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang SPG di salah satu pusat perbelanjaan di kota Solo pada Sabtu lalu. Dalam rekaman, seorang pria berkaus merah mendatangi area tempat korban bekerja. Dia diduga memotret bagian dalam rok korban. Korban mengaku tak menyadari dirinya menjadi sasaran pelecehan. Ia baru mengetahui setelah diberitahu oleh seorang pengunjung yang melihat aksi pelaku. Korban bersama pihak terkait melakukan pengecekan rekaman CCTV saat pelaku beraksi. Tak terima perbuatan tersebut, korban melaporkan kasus ini ke polisi.
8: Aku kaget sebentar kan, shock, nggak percaya. Terus aku melihat sekitar, pelakunya masih ada di situ, masih di depan saya, bersama kedua putrinya dan sama istrinya lagi berbelanja. Terus aku liatin pelakunya itu kayak salah tingkah tak liatin kan. Mungkin karena memang melakukan itu kan. Terus setelah itu dia buru-buruin istri dan anak-anaknya. Dia selesai berbelanja langsung menuju ke kasir. Setelah itu saya cek CCTV. Oh iya benar. Tapi setelah cek CCTV pelaku sudah pergi.
0: Kasih Humas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani menyampaikan akan menindaklanjuti kasus ini.
9: Untuk bukti-bukti CCTV yang ada di lokasi dan saksi-saksi yang ada di lokasi sudah diketahui oleh tim dari Satres PPA.
0: Petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang wanita karyawan perusahaan supplier kelapa sawit di Pelalawan Riau menjadi korban perampokan. Wanita yang berperan sebagai kasir itu bersimbah darah akibat ditusuk hingga 27 kali oleh pelaku.
1: Sementara di Karawang, Jawa Barat, berpura-pura menjadi teknisi AC, dua orang pencuri berhasil membawa kabur sepeda motor warga. Sementara di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, belasan tabung gas digasak pelaku yang memanfaatkan kelengahan pedagang yang tertidur.
10: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi perampokan di kantor perusahaan supplier kelapa sawit PT Malika Putri Tunggal di Pelalawan Riau pada Rabu sore lalu. Dalam video yang viral di media sosial, tampak pelaku yang beraksi seorang diri itu masuk dan menyerang seorang kasir perempuan. Pelaku menikam korban sebanyak 27 kali hingga korban tersungkur bersimbah darah. Dikutip dari detik.com, Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKB Payu Effendi pada Kamis menyebut, pelaku merupakan warga Kecamatan Kerinci Kanan Siak. Pelaku telah ditangkap saat melintas di depan Mapolsek Bandar Seikijang beserta barang bukti uang tunai puluhan juta rupiah. Berpura-pura menjadi teknisi AC, dua orang pria menggasak satu unit sepeda motor yang terparkir di garasi rumah di kawasan Perumahan Citra Kebun Mas, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Rabu siang. Aksi kedua pelaku itu terekam kamera CCTV. Dalam video terlihat dua orang pelaku yang menggunakan seragam teknisi AC itu datang berboncengan menggunakan sepeda motor. Pelaku bahkan sempat bertanya alamat kepada warga. Trinur Hayati, pemilik sepeda motor, mengaku saat kejadian dirinya di dalam kamar untuk menidurkan anaknya. Korban baru menyadari kehilangan motor Rabu sore saat akan mengantar anaknya berangkat mengaji.
11: Itu jam 1:30, posisi gang emang lagi sepi, terus motor saya taruhnya di sini. ketahuannya itu jam setengah tiga. Setengah tiga anak saya kan main, dia tuh bangunin kan masuk ke kamar, mama motor ayah mana gitu, ternyata udah gak ada.
10: Aksi pencurian belasan tabung gas berukuran 3 kg terjadi di sebuah warung makan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas tersebut tergolong nekat, lantaran dilakukan pada siang hari dengan memanfaatkan kelengahan penjaga warung yang tertidur. Dalam aksinya pelaku menggunakan rombong atau keranjang, total sebanyak 11 tabung gas melon berhasil dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 2 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran terjadi di kawasan Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. 4 unit rumah warga ludes terbakar.
3: Sementara itu, kebakaran juga terjadi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kobaran api menghanguskan kandang berisi ribuan ayam.
4: Horuan.
3: Api membakar 4 rumah di Kampung Makui Tonggo, Desa Kalanganyar, Kabupaten Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis sore. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk ini membuat warga sekitar panik. Bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat amukan si jago merah sulit dikendalikan. Akses jalan kampung yang sangat sempit serta banyaknya warga yang berkumpul di sekitar lokasi sempat menyulitkan pergerakan petugas. Setelah selama 1 jam pemadaman, api berhasil mati, kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan.
4: Ada yang bilang warga dari arus pendek listrik, tapi sampai saat ini masih dalam penyelidikan apakah benar dari arus pendek listrik.
3: Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Kobaran api melalap bangunan kandang berisi ribuan ayam milik Fajrul Falah di Desa Duat, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Rabu malam. Api dengan cepat membesar melalap seluruh bagian kandang beserta isinya. Diduga api berasal dari tungku pemanas untuk menghangatkan ayam di musim bediding atau dingin. Damkar Kabupaten Kediri dikonfirmasi Kamis pagi mengatakan pihaknya mengerahkan 7 unit mobil pemadam untuk melakukan proses pemadaman api yang berlangsung hingga lebih dari 3 jam. Sementara itu di Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebuah rumah terbakar pada Kamis malam. Rumah milik Rabiman ludes terbakar di bagian dapur, gudang, dan tempat ternak. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di gudang membuat nyala api cepat membesar. Akibatnya atap rumah di bagian dapur hingga gudang roboh dilalap si jago merah.
7: Setelah memasak, tungkunya yang masih menyala digunakan untuk memanggang kayu. Dan selanjutnya pemilik pergi pengajian. Jadi dalam saat terjadi kebakaran, kondisi rumah keadaan kosong.
3: Petugas menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Setelah 1 jam berjibaku, api berhasil dipadamkan oleh petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani MOU dengan Iran di Prancis. Kesepakatan ini menandai dimulainya gencatan senjata sementara dan proses negosiasi damai di Timur Tengah.
1: Informasinya usai jeda, tetap di Good Morning.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Saatnya kita ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani MOU dengan Iran di Perancis.
1: Dan kesepakatan ini menandai dimulainya gencatan senjata sementara dan proses negosiasi damai di Timur Tengah.
2: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Iran di Istana Versailles, Prancis pada Kamis waktu setempat. Peristiwa bersejarah ini menandai dimulainya gencatan senjata sementara dan proses perundingan damai di Timur Tengah. Penandatanganan oleh Trump dilakukan menjelang jamuan makan malam yang digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menurut otoritas kedua negara, dokumen yang sama juga telah ditandatangani oleh Presiden Iran secara digital. Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara sepakat untuk menghentikan konflik secara langsung, membuka kembali Selat Hormuz, mencabut sejumlah sanksi terhadap Iran, serta komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Trump menilai berlanjutnya perang di Timur Tengah dapat memicu katastrofi ekonomi global.
3: Bali Al-On, Matni Forsi, Matni Ske.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menegaskan, teks MOU telah resmi ditandatangani oleh presiden dari kedua negara dengan versi bahasa Persia dan bahasa Inggris yang memiliki isi identik. Baghaei menyebut selama 60 hari masa negosiasi tidak boleh ada penambahan militer maupun penerapan sanksi baru terhadap Iran. Ia juga menegaskan kapabilitas pertahanan Iran tidak akan menjadi materi dalam proses perundingan. Di tengah pengumuman kesepakatan tersebut, arus kendaraan meningkat di kota Sidon, Lebanon Selatan. Saat warga bergerak menuju wilayah selatan yang diharapkan akan lebih aman. Meski memorandum membuat seruan penghentian perang secara permanen dan menjamin kedaulatan Lebanon, situasi keamanan masih dipenuhi ketegangan. Masih ada laporan serangan udara Israel di sejumlah wilayah, serta aktivitas drone yang terpantau di langit Beirut.
0: Banjir bandang penuh lumpur menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat.
1: Sementara itu, hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi.
4: Banjir bandang menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Hujan deras memicu luapan sungai dan aliran lumpur yang menyapu habis permukiman di kota Viana do Bolo. Insiden ini tidak hanya merusak rumah warga, tapi juga menenggelamkan area pertanian yang menjadi lahan mata pencarian warga setempat. Longsor ekstrem menimbun kendaraan, garasi, dan bangunan lainnya. Ketinggian lumpur yang mencapai jendela sejumlah rumah juga mengakibatkan akses jalan terputus. Pemerintah setempat menyebut kondisi pasca bencana sangat memprihatinkan. Dalam 24 jam terakhir, wilayah Galicia dilaporkan diguyur badai petir dengan hampir 6.000 sambaran petir. Hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi pada Kamis. Peringatan itu membuat sekolah ditutup dan sejumlah kegiatan usaha dihentikan sementara. Warga pun diminta berlindung serta mewaspadai banjir parah. Curah hujan tinggi juga mengganggu transportasi. Sejumlah penerbangan dilaporkan mengalami penundaan dan pengalihan rute. Otoritas menyebut ini menjadi kali ketiga sinyal hujan tertinggi dikeluarkan pada tahun ini, setelah wilayah Hong Kong dan China Selatan terus diguyur hujan selama beberapa hari terakhir.
1: Hamparan warna ungu yang memanjakan mata menjadi daya tarik wisata di dua negara yang berbeda, di Korea Selatan dan juga Georgia.
0: Cocok menikmati keindahan alam sekaligus mengabadikan momen di tengah lautan bunga berwarna ungu.
5: Puncak musim lavender tengah berlangsung di kota Donghae di pesisir timur Korea Selatan. Hamparan lavender seluas 20.000 meter persegi berdiri di atas bekas kawasan tambang dengan danau berwarna hijau zamrud. Ribuan tangkai lavender yang mekar sempurna menciptakan lautan ungu yang menjadi magnet bagi para wisatawan. Pengunjung berjalan menyusuri jalur di tengah kebun, berfoto, dan mengabadikan pemandangan yang viral di media sosial.
6: 제가 강원도 산 지 거의 30년 다 돼 가는데 이런 곳이 있는지 또 새삼 또 느끼고 좀 행복한 것 같아요. 엄마 모시고 와서.
5: Suasana serupa juga terlihat di desa Arashenda, Georgia. Hamparan lavender yang mekar menandai dimulainya musim panen dan wisata lavender yang berlangsung hingga akhir Agustus. Pengunjung dari berbagai negara datang untuk menikmati pemandangan yang disebut tak kalah dengan ladang-ladang lavender di Eropa Barat.
7: Здорово, что есть такие места, куда можно приехать, даже не выезжая в Европу, что люди этим занимаются. Вот, никогда не видела цветок вживую. Первый раз в моей жизни. Очень люблю цветок.
5: Pengelola kawasan menyebut lavender bukan hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga aroma yang dikenal memiliki efek menenangkan.
8: 2000 წელს დავიწყეთ ამ საქმის კეთება. ევროპიდან ჩამოვიტანე ლავანდის სახეობა, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამებოდა ჩვენ კლიმატს. გავაკეთეთ პირველი საცდელი, ასე ვთქვათ, ზოლი ნარგაობის, რომელმაც გაამართლა, გამოიზამთა ამ კლიმატს მოერგო.
5: Ekstrak lavender sendiri banyak digunakan untuk produk minyak asiri, parfum, farmasi, hingga industri makanan.
0: Usai sudah Good Morning edisi hari ini, jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
1: Dan saya Alfian Raharjo. Have a great day, stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.

0: Pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi, Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Alfian Raharjo. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel. Davina menjalani pemeriksaan selama 6 jam.
1: Sementara itu, eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat ricuh. 29 orang terluka, 69 orang yang diduga provokator ditangkap.
2: Artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam, Davina Karamoy akhirnya memberikan klarifikasi terkait kasusnya. Davina mengaku awalnya dihubungi oleh pihak Hanania Travel untuk menawarkan kerjasama perjalanan umroh. Ketertarikannya muncul setelah melihat sejumlah publik figur lain telah lebih dahulu melakukan perjalanan dan bekerja sama dengan biro tersebut.
3: Alhamdulillah lancar tadi selama perjalanan. Ada beberapa pertanyaan juga dan mudah terjawab juga dan sudah selesai. Sama seperti yang lain dan memang saya mendapat uang saku dan untuk sudah dikembalikan juga uang sakunya.
2: Davina juga menambahkan telah mengembalikan uang saku dari Hanania sebesar 10 juta rupiah kepada penyidik sebagai bentuk kooperatif proses penyidikan. Dengan meriam air, polisi berupaya menembus barikade massa yang memblokade jalur masuk menuju Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Kamis siang. Massa membalasnya dengan melempari polisi dengan botol, batu, dan benda-benda keras. Dalam kericuhan ini, 29 orang terluka, termasuk polisi, TNI, dan masyarakat sipil. Polisi telah menangkap 69 orang yang diduga provokator. Begitu blokade hotel berhasil ditembus, petugas gabungan langsung melakukan penyisiran dan pengosongan hotel, termasuk mengusir sejumlah tamu hotel yang masih menginap sejak malam tadi. Sengketa hukum dan kepemilikan lahan Hotel Sultan telah berlangsung selama 26 tahun. Masa berlaku hak guna bangunan atas nama PT Indo Buildco telah resmi habis pada tahun 2000 sehingga lahan tersebut harus dikembalikan sepenuhnya kepada negara. Seorang pelajar sekolah menengah atas menangis usai ditangkap warga saat tengah membawa senjata tajam sambil berboncengan sepeda motor di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Penangkapan pelajar bermula saat warga melihat gerombolan pelajar berboncengan 3 dengan 4 motor yang melintas ugal-ugalan dari arah Ancol menuju Senen. Namun dari 8 pelajar, hanya satu yang berhasil diamankan dengan barang bukti sebilah senjata tajam berukuran besar. Warga menduga mereka tengah melakukan aksi sweeping untuk menyerang pelajar lain secara acak yang ditemui di jalan.
4: Yang 2 bawa motor, yang 3 tuh nggak ada bawa tajam. Cuma yang paling belakang itu bawa sajam, makanya saya langsung pegang orangnya yang nyetir. Untungnya sajamnya jatuh.
2: Pelajar tersebut akhirnya diserahkan warga ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jakarta Fair Kemayoran selalu dipadati pengunjung yang berburu diskon hingga menikmati berbagai hiburan.
0: Ya, di balik ramainya suasana, pengunjung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencopetan yang kerap memanfaatkan kelengahan di tengah keramaian.
5: Tiga orang ini.
1: Sempat viral di media sosial, terduga komplotan pelaku pencopetan nekat beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta di Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.
5: Tiga orang.
1: Pemilik akun Threads Kartika Dwiana membagikan video rekaman kamera CCTV detik-detik aksi pencopetan di area Pekan Raya Jakarta 2026 di Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sekelompok orang diduga pelaku pencopetan beraksi dengan memanfaatkan keramaian pengunjung. Padatnya pengunjung di berbagai area Jakarta Fair Kemayoran menjadi celah yang kerap dimanfaatkan pelaku pencopetan. Mulai dari pintu masuk hingga stan yang dipadati pembeli menjadi lokasi yang perlu diwaspadai.
6: Nah, ini adalah salah satu situasi yang harus diperhatikan ketika kita ke PRJ kalau rame kayak gini, biasanya kalau jalan. Ini kalau pakai tas jinjingnya kayak gini, yang harus diperhatikan adalah resletingnya harus benar-benar tertutup dan biasanya harus dikedepanin kayak gini biar kita bisa pantau.
1: Selain menjaga posisi tas, pengunjung juga disarankan menyimpan dompet dan barang berharga di tempat yang aman, serta menghindari meletakkan ponsel di saku belakang celana. Langkah sederhana ini dinilai mampu meminimalkan resiko menjadi sasaran pelaku kejahatan.
7: Oh, kita sih taruh di tas, tapi tasnya yang kayak deket gini, jadi nggak mungkin diambil gitu.
8: Ya dompet terus di dalam tas juga, atau nggak di kantong tapi di depan, jangan di belakang.
9: Aku pegang. Aku pegang. Iya.
8: Sama pegang.
1: Pengunjung lain, Kamal dan teman-temannya merencanakan barang yang akan dibeli sebelum datang ke PRJ juga bisa membantu. Selain mencegah belanja berlebihan, cara ini membuat barang bawaan tetap ringkas dan lebih mudah diawasi.
10: Jadi biar nggak ke-skip barang bawaannya, yang pasti kita pilih-pilih dulu nih dari rumah mau beli apa. Kalau di rumah aku tadi udah nentuin mau beli Kanzler yang 100 ribu dapat 3, terus pengen beli ini juga nih dari Kusuka. 100 ribu dapat ini bundling, jadi ya nggak kalap gitu lah, jadi barang bawaannya kepegang semua gitu. Oke, kalau untuk dompet, handphone yang pastinya harus wajib banget sih pakai sling bag. Kenapa? Karena biar aman ditaruh di depan gitu loh. Dan wajib banget harus ada resletingnya juga sling bagnya gitu. Terus juga teman-teman aku juga pakai tote bag. Ini wajib banget juga tote bagnya kayak gini, yang kantongnya banyak terus ada resletingnya juga gitu, biar aman.
1: Saat berhenti untuk melihat atau memilih barang di dalam stand, fokus pengunjung kerap teralih pada produk yang ditawarkan. Momen ini juga menjadi salah satu kondisi yang perlu diwaspadai karena pelaku pencopetan dapat memanfaatkan kelengahan korban.
6: Nah, ini juga salah satu situasi yang harus diperhatikan kalau kita lihat display barang kayak gini. Tasnya jangan lupa tetap dikedepanin, karena kan kita nggak tahu nih kanan kiri kita siapa. Pokoknya jangan pernah taruh barang di kantong, nanti gampang dirogoh sama orang.
1: Dengan menjaga kewaspadaan, menggunakan tas berresleting, menempatkan barang berharga di bagian depan tubuh, serta tidak mudah teralihkan oleh keramaian, pengunjung dapat menikmati suasana Jakarta Fair Kemayoran dengan lebih aman dan nyaman. Nindya Yuwono, Fajar Polipia, Jakarta.
11: Keluarga bocah korban perundungan menolak berdamai. Keluarga menuntut jalur hukum untuk penyelesaian kasus.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. 4 unit rumah warga ludes terbakar.
1: Sementara itu, kebakaran juga terjadi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kobaran api menghanguskan kandang berisi ribuan ayam.
2: Horuan.
1: Api membakar 4 rumah di Kampung Makui Tonggo, Desa Kalanganyar, Kabupaten Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis sore. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk ini membuat warga sekitar panik. Bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat amukan si jago merah sulit dikendalikan. Akses jalan kampung yang sangat sempit serta banyaknya warga yang berkumpul di sekitar lokasi sempat menyulitkan pergerakan petugas. Setelah selama 1 jam pemadaman, api berhasil mati, kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan.
3: Ada yang bilang warga dari arus pendek listrik, tapi sampai saat ini masih dalam penyelidikan apakah benar dari arus pendek listrik.
1: Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Kobaran api melalap bangunan kandang berisi ribuan ayam milik Fajrul Falah di Desa Duat, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Rabu malam. Api dengan cepat membesar melalap seluruh bagian kandang beserta isinya. Diduga api berasal dari tungku pemanas untuk menghangatkan ayam di musim bedidin atau dingin. Damkar Kabupaten Kediri dikonfirmasi Kamis pagi mengatakan pihaknya mengerahkan 7 unit mobil pemadam untuk melakukan proses pemadaman api yang berlangsung hingga lebih dari 3 jam. Sementara itu di Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebuah rumah terbakar pada Kamis malam. Rumah milik Rabiman ludes terbakar di bagian dapur, gudang, dan tempat ternak. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di gudang membuat nyala api cepat membesar. Akibatnya atap rumah di bagian dapur hingga gudang roboh dilalap si jago merah.
4: Setelah memasak, tungkunya yang masih menyala digunakan untuk memanggang kayu. Dan selanjutnya pemilik pergi pengajian. Jadi dalam saat terjadi kebakaran, kondisi rumah keadaan kosong.
1: Petugas menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Setelah 1 jam berjibaku, api berhasil dipadamkan oleh petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Viral di media sosial, seorang adik kandung di Majene, Sulawesi Barat naik pelaminan menggantikan sang kakak yang meninggal sehari sebelum hari pernikahan.
0: Sementara di Surabaya, Jawa Timur, 2 mahasiswa di lingkungan kampus terpergok saat berbuat asusila di ruang belajar.
1: Suasana akad nikah di Desa Talubanua, Kecamatan Sendana Majene, Sulawesi Barat pada Senin pagi 15 Juni lalu diselimuti kesedihan. Pasalnya calon mempelai pria bernama Suparman yang seharusnya duduk berdampingan dengan mempelai wanita bernama Evi meninggal dunia pada Minggu pagi atau sehari menjelang pernikahan. Suparman diduga meninggal dunia tersengat arus pendek listrik di kediamannya. Demi meneruskan harapan mendiang Suparman dan orang tua, sang adik Udin Legowo menggantikan posisi almarhum saat hari pernikahan. Kepala Desa Talubanua Syafrudin kepada Detikkom pada Selasa menyebut, keluarga perempuan juga sudah legowo menerima Udin sebagai pengganti almarhum. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, video pasangan mahasiswa yang diduga melakukan perbuatan asusila di ruang kelas perkuliahan viral di media sosial. 2 sejoli itu diduga tidak menyadari aksi mereka direkam oleh seorang mahasiswa lainnya yang kebetulan tidur di ruangan tersebut. Pihak Universitas Erlangga membenarkan dugaan tindakan asusila tersebut terjadi di lingkungan kampusnya dan sedang mendalami kejadian tersebut.
6: Nah itu Mas, memang kami melakukan pendalaman tentang bagaimana sampai video itu muncul dan bagaimana sampai terjadinya perekaman tersebut. Oleh karena itu mungkin saat ini memang kita menunggu hasil dari pemeriksaan komisi etik sehingga nanti kita bisa memberikan proses yang lebih lanjut kepada baik perekam maupun pemeran yang ada dalam video tersebut.
1: Pihak universitas meminta seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung agar keputusan yang diambil nantinya dilakukan secara objektif dan adil. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Tak terima jalan rusak selama 10 tahun, warga Nganjuk, Jawa Timur memblokir jalan sebagai wujud protes terhadap truk tambang penyebab jalan rusak.
0: Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang bocah perempuan terperosok ke dalam sumur sedalam 18 meter saat sedang bermain di ruang tamu rumahnya. Beruntung balita berusia 5 tahun itu berhasil diselamatkan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
1: Ratusan warga dari dua dusun di Desa Mojodhuwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur nekat memblokir jalan desa setempat. Aksi ini sebagai bentuk protes lantaran jalan penghubung antar kecamatan tersebut rusak parah selama 10 tahun terakhir. Kerusakan dipicu oleh aktivitas ratusan truk pertambangan yang setiap hari melintas dengan muatan yang melebihi kapasitas. Warga menuntut agar pihak pengusaha segera melakukan perbaikan jalan serta melarang truk tambang melintas sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Balita perempuan berusia 3 tahun di Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur nyaris kehilangan nyawa setelah terjatuh ke dalam sumur tua sedalam 18 meter yang berada di dalam ruang tamu rumahnya pada Kamis malam. Proses evakuasi oleh tim Damkarmat Genteng bersama warga berlangsung dramatis dan menegangkan. Petugas harus ekstra hati-hati menuruni sumur menggunakan peralatan khusus seperti tangga, katrol, dan tali. Setelah 15 menit, balita tersebut berhasil diangkat ke permukaan dalam kondisi sadar dan selamat. Pasca gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah Selasa lalu, ratusan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan parah. Dampak terparah terjadi di Kabupaten Sigi dengan 800 unit rumah terdampak, serta kerusakan pada kantor, sarana ibadah, dan jembatan penghubung. Kerusakan bangunan juga meluas hingga ke Kabupaten Parigi Mutong, Poso, dan Kota Palu. Berdasarkan data BPBD Sulawesi Tengah, peristiwa ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, serta 76 warga mengalami luka-luka. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dua bocah kakak beradik di Kabupaten Sumedang menjadi korban penyiraman air keras saat sedang bermain di depan rumahnya.
0: Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, tidak terima diputus cinta, seorang pria nekat menembak mahasiswi mantan kekasihnya.
2: Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Usai penembakan, pelaku terlihat melarikan diri. Akibat insiden ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sehari kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku yang tak lain adalah mantan kekasih korban. Menurut Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi kepada Detikkom, diduga pelaku tak terima diputus tali kasihnya oleh korban sehingga melakukan aksi nekat tersebut. Nasib tragis dialami bocah laki-laki berusia 9 tahun yang menjadi korban penyiraman air keras saat ia sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang pada Senin lalu. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wira Hadi Kusuma, Sumedang, dan mengalami luka permanen di wajah dan leher belakang. Dari hasil penyelidikan sementara oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sumedang, peristiwa penyiraman air keras ini sudah 2 kali terjadi. Sebulan sebelumnya, 12 Mei, peristiwa serupa juga menimpa adik perempuan korban yang masih berusia 6 tahun, 12 Mei lalu. Sementara demi keamanan dan kepentingan penyelidikan, kedua korban saat ini dititipkan di rumah aman dengan pendampingan dinas terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kasus anak yang menjadi korban penyiraman air keras di Sumedang tadi hanya deretan peristiwa dengan korban anak-anak. Anak-anak yang tidak mampu membela diri kerap menjadi korban kejahatan dan kekerasan.
0: Meski beragam regulasi sudah dibuat untuk melindungi anak-anak di negeri ini, namun faktanya anak-anak masih menjadi korban. Lantas bagaimana negara harus bertindak untuk memberi hukuman maksimal kepada pelaku? Berikut in-depth redaksi pagi.

0: Ibu ini terus menangis di depan anaknya yang berusia 6 dan 8 tahun yang menjadi korban penyiraman air keras. Kesedihan dan amarah bercampur, terlebih penyiraman air keras terjadi di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat saat kedua anaknya sedang bermain 15 Juni lalu. Apa yang dialami korban adalah sejumlah kasus kekerasan dan kejahatan dengan korban anak-anak. Sebelumnya, peristiwa tragis juga dialami seorang anak perempuan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Bilqis yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar ditemukan meninggal penuh luka di rumahnya oleh ibunya yang baru pulang bekerja. Belakangan terungkap, pelakunya adalah residivis kasus perampokan yang juga pernah dihukum 2 kali membunuh korbannya. Ibunda Bilqis pun meminta pelaku dihukum mati.
1: Saya sih pengennya dia di penjara sampai mati.
0: Ironisnya, kekerasan dan kejahatan yang dialami oleh anak-anak, tidak semua pelakunya adalah orang lain. Sejumlah kasus bahkan mengungkap pelaku kejahatan dan kekerasan terhadap anak-anak justru adalah keluarga mereka sendiri. Seperti yang terungkap di Pelelawan Riau, 2 anak menjadi korban eksploitasi orang tuanya sendiri untuk dijadikan manusia silver. Salah satu korban anak berinisial PW usia 9 tahun yang diperiksa polisi mengaku menolak pulang ke rumah karena takut mendapatkan kekerasan dari orang tua mereka. Jika mereka tidak menyetorkan uang hingga Rp500.000 per hari, mereka akan mendapatkan kekerasan dari orang tua.
2: Penanganan perkara yang sedang kami tangani yaitu tentang tindak pidana eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Yang dimana alhamdulillah kemarin kita sudah mengamankan 2 orang terduga sebagai pelaku.
0: Lalu mengapa kekerasan dan kejahatan terhadap anak-anak terus terjadi meski deretan regulasi yang melindungi anak-anak sudah ada? Pemerhati anak Seto Mulyadi mengungkapkan anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan karena penegakan hukum terhadap pelaku belumlah maksimal. Tidak hanya itu, Seto Mulyadi juga mengkritik perilaku masyarakat Indonesia yang apatis terhadap anak-anak di sekitarnya. Padahal lingkungan juga harus bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya seorang anak.
3: Undang-undang perlindungan anak sudah mengamanatkan bahwa anak-anak terlindungi dan melindungi anak perlu orang sekampung. Maka mohon bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat dan semua unsur ikut peduli pada perlindungan anak ini. Dan tadi kalau tadi saya kan silantra, seksi lansia tingkat rumah tangga, kalau di untuk anak-anak mau dibentuk Sparta, seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga.
0: Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan di tahun 2025 jumlah anak yang menjadi korban kekerasan sebanyak 21.352 anak. Dari data ini, separuh lebih yakni sebanyak 12.338 kasus adalah kasus kekerasan terhadap anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita beralih ke berita tentang kuliner. Memasuki bulan Muharram, masyarakat di pesisir utara Situbondo memiliki tradisi kuliner. Setiap warga membuat bubur beras yang diberi kuah santan kental dengan beragam topping. Dan sajian ini pun dibagikan ke tetangga secara bergantian selama 1 bulan.
5: Nah, memang kuliner ini bisa menjadi pemersatu warga ya Alfian ya. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok ibu rumah tangga, tepatnya di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Mereka mengembangkan usaha kuliner berbasis koperasi. Memasuki bulan Muharram, warga pesisir Tanjung Pecinan Mangaran, Situbondo, Jawa Timur memiliki tradisi yang disebut teratar. Teratar dalam bahasa Madura berarti saling mengantarkan sajian, di mana warga saling mengantarkan 1 atau 2 porsi sajian tajin sora ke tetangganya yang ditaruh dalam nampan piring beralaskan daun pisang. Tajin sora merupakan bubur beras dengan kuah santan kental yang dicampur ikan tongkol. Tak hanya itu, agar semakin gurih tambahkan pula topping bawang merah goreng, telur, dan mie. Kuliner Tajin Sora pun sangat dinantikan warga karena hanya ada 1 tahun sekali.
6: Karena ini Tajin Sora khas pesisir di Situbondo. Jadi ada kuah santan ikan tongkol, sambal kecap, mie tahu tempe. Jadi khas pesisir banget lah pokoknya.
7: Dan ini adanya hanya setahun sekali seperti ini?
6: Adanya hanya setahun sekali di bulan Sora atau Muharram kalau Islamnya.
5: Selama satu bulan warga akan membuat dan bergantian membagikan tajin dari rumah ke rumah. Sajian sederhana ini menjadi bentuk syukur seluruh warga akan limpahan rezeki dari hasil laut. Tidak hanya tradisi, kuliner juga membawa kebersamaan di perumahan Bilkia Regency, Desa Adisana, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sekelompok ibu rumah tangga di sana mengembangkan usaha kuliner berbasis koperasi. Mereka tidak hanya menghadirkan aneka menu khas Nusantara, tetapi juga menciptakan sumber penghasilan tambahan bagi keluarga. Berbagai menu dimasak langsung oleh anggota koperasi di rumah masing-masing, kemudian

0: Seperti apa lika-liku produsen lele asap untuk meraup cuan jutaan rupiah setiap hari?
1: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.

0: Produsen lele asap di Kulon Progo, Yogyakarta meraup omset jutaan rupiah setiap harinya dari usaha yang diteruskan oleh generasi ketiga.
1: Ya, sementara di Bandung, Jawa Barat, oyster yang kerap disantap dalam kondisi masih mentah dijual setelah dibakar. Oyster dibakar bersama bumbu jimbaran hingga keju dan terjual hingga 50 kg per harinya.
2: Sumarsi, warga Desa Padukuhan Nepi, Kulon Progo, Yogyakarta, setiap hari bersama suaminya Mujazid menekuni usaha pembuatan lele asap. Sumarsi merupakan generasi ketiga penjual lele asap. Usahanya merupakan warisan nenek Sumarsi yang dirintis sejak tahun 1970-an. Di tahun 2011, usahanya ini kemudian diturunkan kepada Sumarsi. Meski dengan peralatan pengasapan modern, Sumarsi tetap mempertahankan cita rasa orisinal lele asap. Ia tetap menggunakan arang dari tempurung kelapa sebagai bahan utama pengasapan lele. Setiap hari, 60-70 kg lele asap ludes terjual. Jumlah ini bisa bertambah pada bulan puasa yang bisa terjual hingga 1 kuintal per hari. Proses pembuatan dimulai dari pembersihan lele yang kemudian dimasukkan ke dalam tungku untuk proses pengasapan. Proses pengasapan ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Lele asap buatan Sumarsi bisa diolah menjadi menu mangut lele hingga botok lele kelapa. Lele asap dijual seharga Rp60.000 per ekornya.
3: Dijualnya ada yang bentuk asap, ada yang dimangut, dan juga ada yang digoreng.
4: Jualnya kemana?
3: Jualnya di pasar sini lokal sama rambah ke pasar Bantul.
2: Lele asap olahan Sumarsi dipasarkan tak hanya di Kulon Progo saja, namun ke sejumlah wilayah seperti ke Sumatera dan Kalimantan. Bahkan Sumarsi sempat mengirim lele asap buatannya hingga ke Amerika.

0: kekinian datang dari olahan kuliner yang ada di Bandung, Jawa Barat. Kesibukan pembuatan tiram bakar di salah satu kedai yang berada di Jalan Taman Kopo Indah Bandung ini seolah tak berhenti. Dalam sehari, kedai ini mampu menjual oyster atau tiram hingga 50 kg. Oyster yang dihidangkan pun bermacam-macam. Ada oyster butter dengan keju mozzarella, hingga oyster dengan aneka bumbu khas Jimbaran Bali. Wah, cantik-cantik ya tampilannya, pemirsa.
1: Bedanya dari yang lain, kita tuh punya oyster yang banyak varian rasanya gitu.
2: Sehari bisa habis berapa kilo ya, Teh?
1: Sehari kita alhamdulillah sekarang tuh udah nyampe di 30-45 kilo sehari. Kalau weekend bisa sampai 50.
0: Perpaduan antara oyster dengan aneka bumbu ternyata menghasilkan rasa yang nikmat dan menarik perhatian para pecintanya. Olahan oyster ini bisa jadi alternatif bagi penikmatnya yang tidak suka oyster mentah untuk disantap langsung.
3: Aku yang paling favoritnya yang cheese. Itu enak banget, gurihnya dapet, terus juga gak amis. Itu sih yang paling penting dari seafood-seafood itu kan gak bawa amis ya. Dan ini semua makanannya overall enak banget.
0: Satu porsi oyster dijual mulai dari Rp30.000 untuk satu porsi berisi 8 tiram yang beratnya mencapai 1 kg. Jika dihitung secara kasar, kedai ini dalam seharinya mampu meraup hingga 1,5 juta rupiah hanya dari hidangan tiramnya saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Perempuan ini terus menangis lantaran anaknya yang masih berusia 9 tahun diduga menjadi korban penyiraman air keras. Siswa kelas 3 sekolah dasar itu disiram air keras oleh seseorang saat bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin lalu. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar permanen di bagian wajah serta leher bagian belakang dan menjalani perawatan di RSUD Umar Wirahdi Kusumah, Sumedang. Dari hasil penyelidikan sementara oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sumedang, penyiraman air keras sudah 2 kali terjadi. Sebelumnya pada 12 Mei silam, seorang bocah perempuan yang masih berusia 6 tahun juga menjadi korban penyiraman air keras.
1: Kami sudah melakukan penyelidikan ya, dan untuk anak malam ini juga sudah kami amankan di Dinas P3A. Dinas Perempuan Perlindungan dan Anak. Untuk pelaku kami lagi konsentrasi memeriksa sekitaran keluarga dulu. Karena untuk kasus ini ya sudah 2 kali kejadian. Yang pertama tanggal 12 Mei ya. Yang pertama tanggal 12 Mei, yang kedua tanggal 5.
0: Penitipan korban di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan demi keamanan dan kepentingan penyelidikan. Sejumlah warga menggeruduk rumah Ketua RW 11 bernama Abu Bakar di kawasan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin malam lalu. Penggerudukan ini terjadi setelah sang Ketua RW diduga menganiaya 5 anak di bawah umur yang tinggal di RT 7. Dugaan penganiayaan tersebut terjadi saat 7 anak sedang bermain game online dan menonton siaran langsung di media sosial di teras rumah salah satu korban. Merasa terganggu lantaran anak-anak dianggap berisik, Abu Bakar menegur dan meminta anak-anak tersebut membubarkan diri. 5 anak masih tinggal dan kembali ke teras lantaran kepanasan di dalam rumah kembali didatangi pelaku hingga mereka berlarian ke dalam rumah. Pelaku disebut-sebut mendobrak pintu rumah lalu menganiaya 5 anak tersebut hingga korban mengalami luka memar.
2: Kejadiannya bukan di luar, kejadiannya ada di dalam. Kebanyakan orang kan bilang kejadian di luar kan, tawuran. Kejadian di dalam rumah. Abu masuk mendobrak.
0: Terduga pelaku mengakui adanya pendobrakan pintu, namun ia menyanggah telah melakukan penganiayaan.
3: Saya nggak merasa sampai pukul lebih dari itu. Itu lagi pula anak kecil, tetangga saya, Pak. Ya, di sini, Pak. Kalau sampai memar itu, ada nggak tanda-tanda memar? Bahkan pada saat itu, saya minta divisum, Pak. Divisum saya tanggung jawab semua kalau sampai terjadi demikian.
0: Sementara itu, orang tua korban tetap melanjutkan kasus ini dengan melapor ke Polres Metro Jakarta Utara dengan menyertakan hasil visum. Orang tua korban dan warga berharap kasus ini diusut tuntas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Dea Kartika.

Seorang maling sepeda motor babak belur dihajar massa saat ketahuan mencuri motor warga yang sedang berbelanja di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang. Sementara itu, aksi pelaku curanmor di Kota Tangerang makin berani. Bukannya menyerah saat akan ditangkap, dua pelaku curanmor yang merupakan sepasang kekasih ini justru nekat menabrak motor petugas dan mengacungkan senjata tajam ke arah polisi.

0: Seorang pelaku pencurian sepeda motor diamuk massa usai kedapatan mencuri motor warga yang sedang berbelanja di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang. Korban yang sadar motornya dicuri meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga sekitar. Satu pelaku berhasil diamankan sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Massa yang kesal mengikat pelaku dengan tali sebelum ramai-ramai menghajarnya hingga babak belur.
1: Keterangan korban pemilik sepeda motor yang melihat aksi kejadian tersebut, pelaku diduga berjumlah 2 orang karena terlihat langsung oleh si korban pada saat berada di dalam minimarket. Salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang dibonceng langsung menghampiri motor korban dan langsung menjebol menggunakan kunci letter T. Dan korban melihat aksi tersebut langsung meneriaki si pelaku sehingga banyak warga yang membantu mengejar pelaku sehingga salah satu pelaku berhasil diamankan.
0: Dua pelaku curanmor spesialis kendaraan roda 4 berinisial SP dan S yang merupakan sepasang kekasih ini dilumpuhkan petugas Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Kedua pelaku berusaha melarikan diri usai mencuri sebuah mobil box di wilayah Cilduk, Kota Tangerang. Dalam proses penangkapan, petugas terpaksa melumpuhkan pelaku yang melawan petugas dengan menabrak sepeda motor petugas kepolisian yang akan menangkapnya. Salah satu pelaku pun sempat mengacungkan senjata.
2: Mereka sudah melakukan sebanyak 21 kali, yaitu di wilayah Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Kami melakukan surveillance dan melakukan pembuntutan sehingga mereka melakukan aksinya. Dan setelah mereka berhasil membawa satu unit mobil, kami lakukan penangkapan.
0: Aparat kepolisian Polsek Talo menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan dan mutilasi motor curian di Jalan AR Dengunjung 2, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terbongkar dari laporan warga yang mencurigai aktivitas mencurigakan di dalam rumah tersebut. Tim Reskrim Polsek Talo menemukan satu unit sepeda motor dalam kondisi sudah dipreteli. Setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin, terungkap bahwa motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Polisi menangkap pelaku yaitu pria berinisial AR, usia 29 tahun, beserta barang bukti rangka dan sisa komponen motor jenis matic. Pelaku sengaja memotong dan mempreteli motor curian untuk menghilangkan jejak agar tidak dikenali oleh korban maupun petugas.
3: Beberapa barang itu sudah tidak lengkap karena ada sebagian yang sudah dijual. Jadi mereka menjual itu bukan sepeda motor yang sudah dijual, tapi dipreteli satu-satu berbagai bagian. Kemudian bagian-bagian yang di antara sepeda motor itulah yang dijual kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Tapi di Makassar kan ya?
3: Iya, semua masih di Kota Makassar.
0: Karena TKP pencurian awal berada di wilayah hukum Polsek Manggala, pihak Polsek Talo kini telah menyerahkan pelaku AR beserta barang bukti ke Polsek Manggala untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lebih lanjut. Sejauh ini AR masih berstatus sebagai pelaku tunggal, namun pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berpura-pura mengaku sebagai paranormal yang bisa menghapus aura negatif, seorang pria mencuri perhiasan dan jam tangan seorang ibu rumah tangga. Pelaku mengaku hasil atau uang hasil penjualan perhiasan korban digunakan untuk membayar utang dan biaya hidup keluarganya. Sementara di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, dua pelaku pencurian besi bahan bangunan diringkus polisi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara hingga 7 tahun.
6: Tim busur Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung meringkus AF saat mengendarai sepeda motornya di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Pria ini ditangkap setelah melakukan pencurian perhiasan dan jam tangan seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Saat beraksi, pelaku berpura-pura menjadi paranormal yang bisa menghapus aura negatif dari tubuh seseorang menggunakan pijatan. Saat korban membersihkan diri usai dipijat dan meninggalkan perhiasan yang dilepas, pelaku langsung membawa kabur perhiasan tersebut. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas tersebar dan menjadi viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan terungkap, jika pelaku pernah melakukan aksi dengan modus yang sama dan memakan korban warga Mauk, Tangerang, Banten. Pelaku mengaku menjual 12 gram hasil curiannya seharga Rp8.700.000.

0: rupiah.
1: Nah, kerugian dari pelapor atau korban ada satu kalung emas seberat 7 gram, gelang emas seberat 4 gram, cincin emas seberat 1 gram, dan jam tangan merek Guess. Untuk beraksinya dia sudah 2 kali. Ini yang kedua kalinya.
2: Di daerah yang sama?
1: Di daerah yang berbeda.
2: Di daerah mana?
1: Di daerah Mau.
2: Sama di Kalideres ini.
1: Kalideres ini.
2: Hasilnya untuk apa ya?
1: Hasil yang digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari yang digunakan juga oleh istri si pelaku.
0: Pelaku dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota menangkap dua pelaku pencurian besi bahan bangunan di salah satu sekolah swasta di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Kedua pelaku ditangkap usai mencuri dan akan membawa kabur barang material bangunan berupa 9 batang besi ulir. Salah satu petugas keamanan memergoki aksi keduanya dan melapor ke Polsek Jambi Luar Kota. Di hadapan polisi, keduanya mengaku hasil penjualan bahan bangunan itu akan dibagi dua dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Berkaitan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana pelaku berjumlah 2 orang yang melakukan pencurian barang material berupa besi ulir sebanyak 9 batang untuk pembangunan gedung baru sekolah di Al-Azhar.
0: Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Aksi pencurian alat ibadah di salah satu kelenteng di Kabupaten Rokan Hilir Riau terekam kamera CCTV. Para pelaku berhasil membawa wadah meletakkan dupa senilai ratusan juta rupiah. Sementara di Jakarta, dua orang pencuri berhasil membawa kabur satu sepeda motor yang terparkir di dalam garasi. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan celah pagar yang tidak terkunci.
5: Aksi pencurian alat ibadah di salah satu kelenteng di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Riau terekam kamera CCTV pada Jumat 22 Mei 2026. Dari kamera pengawas terlihat, dua orang masuk ke kelenteng dan menggasak sejumlah alat yang digunakan untuk beribadah umat Hindu. Para pelaku kemudian membawa hiolo atau wadah menancapkan dupa berbagai ukuran menggunakan mobil yang terparkir di depan kelenteng. Polisi berhasil meringkus 4 orang pelaku serta seorang penadah. Berdasarkan pemeriksaan, residivis kasus narkoba dan pencurian ini telah beraksi di 3 lokasi berbeda.
6: Pelaku sudah kita amankan dan barang bukti. Modusnya adalah ekonomi, karena barang yang dicuri adalah tembaga yang dimungkinkan perkiraan harga kalau dijualkan kurang lebih harganya adalah 150 juta rupiah.
5: Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah indekos di Jalan Ganggeng Raya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, di tengah kondisi ramai warga terekam kamera CCTV pada Selasa pagi. Dalam aksinya, satu pelaku berperan mengawasi situasi, sementara satu pelaku lain berperan menjadi eksekutor. Para pelaku masuk ke dalam halaman parkir dengan memanfaatkan celah pintu pagar yang tidak terkunci. Pelaku langsung membobol kunci kontak salah satu sepeda motor milik penghuni yang sedang terparkir.
7: Sekitar jam 7:30 kejadian pencurian motor metik Honda Beat, pelaku 2 orang.
5: Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Suasana eksekusi pengosongan di area ex-Hotel Sultan Jakarta Pusat diwarnai ketegangan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Temanggung akhirnya terungkap. Keempat korban tewas akibat paparan gas karbon monoksida dari sisa pembakaran tungku tanah liat. Pembakaran sejatinya diperuntukkan sebagai penghangat badan, tapi justru digunakan untuk barbekyu di dalam tenda.
1: Misteri kematian keempat orang yang masih satu keluarga di tenda glamping yang berada di wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mulai terkuak.
2: Tenda tempat empat orang satu keluarga yang berwisata pada akhir Mei di objek wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung ini menjadi saksi bisu penemuan empat jenazah ayah, ibu, dan dua orang anak ketika berwisata. Pada Senin sore, Kepolisian Daerah Jawa Tengah membeberkan dari hasil rangkaian penyelidikan serta hasil otopsi serta simulasi dari laboratorium forensik, keempat korban tewas akibat terpapar gas karbon monoksida. Tungku tanah liat yang sebenarnya digunakan untuk menghangat badan digunakan korban untuk aktivitas barbekyu. Bahkan, pasca ditemukannya jasad keempat korban, tungku briket arang yang berada di dalam tenda tertutup rapat sehingga meningkatkan karbon monoksida.
3: Jadi hasil pemeriksaan laboratorium forensik disimulasikan ketika kegiatan barbekyu di tenda, itu gas karbon monoksida juga bisa masuk ke dalam tenda. Nah, sehingga dibuktikan tadi meningkat kadar karbon monoksida meningkat ketika aktivitas barbekyu di teras tenda.
4: Kalau barbekyu itu pakai kompor itu atau emang pakai tungku ini sih?
3: Bawa sendiri. Oh, jadi korban bawa sendiri. Petugas atau pengelola tidak menyiapkan tungku untuk barbekyu. Termasuk gas dan tungku serta peralatan barbekyu semua dibawa sendiri.
2: Kematian empat korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak ini menyita perhatian publik dan sempat memicu berbagai spekulasi. Sebelumnya, korban ditemukan tewas pada 27 Mei 2026 lalu dan segera dimakamkan di kampung halaman mereka di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tri Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
0: Sengketa lahan Hotel Sultan Jakarta Selatan segera menemui titik akhir. Pemerintah akan melakukan eksekusi pengosongan pada 18 Juni 2026 dan diwarnai aksi unjuk rasa karyawan Hotel Sultan. Suasana di area bekas Hotel Sultan Jakarta Pusat pada Kamis pagi menjadi tegang usai panitera dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan penyitaan aset yang selama puluhan tahun berada di bawah pengelolaan PT Indo Bilco tersebut. Ribuan petugas gabungan dari TNI dan Polri terlihat bersiaga untuk mengamankan proses eksekusi lahan milik negara ini. Ketegangan memuncak ketika massa yang telah menduduki area Blok 15 serta menggelar unjuk rasa sejak pagi hari mulai melakukan perlawanan secara agresif. Bagaimana situasi terkini dari proses eksekusi pengosongan sejumlah bangunan dan fasilitas di atas objek Blok 15 Hotel Sultan Jakarta Pusat? Kita sudah bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Irin, tadi sempat terjadi kericuhan saat penertiban pada pagi hari. Bagaimana situasi saat ini di sana?
5: Ya, selamat siang Dea. Memang tadi sempat saat proses eksekusi baru dimulai pagi tadi, itu memang sempat terjadi kericuhan dan bahkan berujung pada 69 orang ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian memastikan bahwa 69 orang yang ditangkap ini bukanlah merupakan karyawan, penghuni, ataupun ada yang memiliki relasi dengan atau kaitannya dengan Hotel Sultan yang saat ini sudah kondisinya sekarang sudah sangat kondusif sekali, Dea. Jadi 69 orang ini masih terus dimintai keterangannya dan kenapa mereka melakukan upaya-upaya atau melakukan penghalang-halangan dalam proses eksekusi yang tadi dipimpin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, situasinya saat ini saya berada di lobi Hotel Sultan Dea dan bisa dilihat suasananya sepi, sangat kondusif, tidak ada massa yang berbuat kericuhan, bahkan di bagian luar juga Dea itu juga sangat kondusif sekali, tidak ada lagi massa yang berkumpul kecuali dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga dari pihak GBK sendiri yang memakai rompi-rompi bertuliskan GBK. Nah, Dea, kalau bisa saya gambarkan, selama perjalanan kami menuju ke

0: area Hotel Sultan ini di Blok 15 ini beberapa titik-titik atau beberapa pintu-pintu masuk memang dikunci dan digembok menggunakan rantai besi sehingga kami baru bisa memasuki area di Hotel Sultan ini melalui pintu 2 seperti itu dan kemudian memutar dan kemudian berjalan kaki. Nah, sepanjang jalan itu memang ada beberapa tenda-tenda yang difungsikan untuk ada tenda medis, tenda kemudian ada crisis center, tenda konsumsi, musola dan sebagainya itu dalam hal untuk memperlancar proses eksekusi hotel yang sudah berdiri sejak tahun 50-an seperti itu dia. Dan memang ini adalah proses yang panjang, eksekusi yang panjang sekali. Sejak tahun 2023 sebenarnya kalau kita mundur lagi dari sejarahnya Hotel Sultan ini, sejak tahun 2023 sebenarnya sudah tidak lagi Indobuildco yang menaungi atau mengelola Hotel Sultan ini tidak lagi memiliki hak guna bangunan di atas lahan yang dimiliki oleh negara seperti itu. Sehingga memang sejak tahun 2023 seharusnya sudah dikosongkan, sudah harus dikembalikan lagi kepemilikannya kepada negara seperti itu, kepada Kementerian Sekretariat Negara seperti itu. Namun kemudian dari PT Indobuildco sendiri mengatakan bahwa ini merupakan aset yang dimiliki oleh pihak perusahaan mereka sehingga memang ada perseteruan saling uji di pengadilan seperti itu, saling melaporkan di pengadilan sehingga PN Jakarta Pusat sendiri sudah mengeluarkan status akhirnya ini harus dikembalikan kepada negara. Nah, selain hotel, di lahan ini juga ada bangunan apartemen sehingga tadi dalam proses eksekusinya teman-teman media juga itu melihat banyak sekali penghuni-penghuni apartemen yang keluar dari lokasi tempat tinggal mereka yang mereka huni di apartemen sini dan kemudian pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan bukan penyitaan tapi mengamankan aset-aset yang dimiliki oleh para penghuni apartemen dan kemudian aset-aset mereka tersebut disimpan di gudang milik negara di area Cikarang dan Bekasi dan para penghuni apartemen ini akan didata seperti itu dia dan mereka diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk mengambil aset-aset mereka yang ditinggalkan. Jadi ketika tadi penghuni apartemen itu keluar mereka hanya membawa koper saja, namun aset-asetnya mereka yang lain yang ada dalam apartemen itu harus ditinggalkan untuk didata oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sampai sekarang aset-aset yang dimiliki baik itu Hotel Sultan dan juga apartemen yang ada di area Hotel Sultan ini juga masih didata, nilainya berapa itu juga belum diumumkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku eksekutornya seperti itu dia, sehingga memang kita masih harus menunggu. Namun bagi para penghuni apartemen atau keluarganya yang menghuni di apartemen sini, sekiranya bisa membawa data dirinya, kemudian nanti melaporkan di titik-titik atau di crisis center, melaporkan data diri mereka dan juga aset-aset mereka sehingga mereka nanti bisa diberikan surat pengantar untuk mengambil aset mereka di gudang milik negara Cikarang dan Bekasi selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, kemudian penghuni apartemen yang asetnya telah diamankan oleh negara itu tidak bisa lagi mengambil aset-aset mereka lagi karena waktunya memang cukup panjang dan nantinya akan diserahkan kepada negara apakah ini akan dilelang atau akan dikelola dalam bentuk lainnya. Untuk para karyawan memang dari negara sendiri memastikan bahwa mereka akan didata sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kehilangan pekerjaannya. Namun sampai sekarang juga belum jelas apakah Hotel Sultan ini akan dikembalikan fungsinya sebagai hotel atau diperuntukkan untuk hal-hal lain. Namun pendataan baik aset milik Hotel Sultan sendiri, kemudian karyawannya seperti itu, apartemennya juga itu sampai sekarang masih terus didata dan pihak-pihak yang mendata masih terus berkeliling dia menyisir tiap-tiap lantai ditemani dengan aparat keamanan TNI dan Polri sembari berjaga-jaga, tapi situasinya sudah sangat kondusif, sudah aman sekali. Dan sekali lagi ke-69 orang itu merupakan bukan ada hubungannya dengan karyawan, pegawai ataupun penghuni di Hotel Sultan ini. Jadi sementara juga secara paralel masih mereka diperiksa oleh pihak kepolisian. Dea.
1: Irin, tadi Irin berbicara bahwa penghuni hotel maupun penghuni apartemen di komplek Hotel Sultan Jakarta Pusat ini pergi membawa koper dan apakah Irin melihat di sana ada penolakan dari penghuni atau memang mereka ini sudah tahu bahwa hari ini memang harus angkat kaki dari sana?
0: Nah, dia ini menarik sekali dia. Salah satu rekan saya sebenarnya juga merupakan tamu booking hotel di area Hotel Sultan ini, Dea, dan sempat bercerita dia tidak tahu sama sekali bahwa Hotel Sultan ini ada sengketa dengan negara, dan dia membooking hotel untuk sebuah event besar yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, terutama ada fan, terutama fandom K-pop seperti itu, Dea, dan dia tidak tahu ada peristiwa ini, dan dia sekarang bertanya-tanya nasibnya, hasil bookingannya dia seperti apa, seperti itu. Dan untuk penghuni apartemen sendiri, tadi saya sempat bertanya juga dengan beberapa rekan-rekan media yang sedari tadi pagi ada di sini, sudah memantau proses eksekusi, mereka mengatakan sebenarnya tidak ada penolakan dari pihak penghuni apartemen, seperti itu. Mereka datang keluar karena memang ketika mereka keluar juga ada pengawalan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pihak keamanan, cuma memang harus meninggalkan barang-barang lainnya selain pakaian dan juga dokumen-dokumen penting, seperti itu. Mereka dari beberapa pengakuan dari rekan-rekan media di sini mengatakan mereka tidak tahu ternyata Hotel Sultan ini bermasalah, memiliki sengketa bertahun-tahun sejak tahun 2023 sampai akhirnya eksekusi di tahun 2026 ini, Dea, mereka tidak tahu bahwa ada sengketa yang terjadi antara pihak Hotel Sultan dan juga negara, dalam arti dalam hal ini adalah pihak pengelola GBK atau Gelora Bung Karno, sehingga mereka terkejut tentu saja, para tamu-tamu juga atau calon-calon tamu seperti teman saya itu juga mengatakan bahwa dia terkejut bahwa selama ini tidak ada pengumuman, bahkan minimnya berita mengenai sengketa Hotel Sultan itu juga sangat minim, dan juga jadwal untuk eksekusi juga dia tidak mendapatkannya atau tidak memiliki pengetahuan bahwa hari ini harus dieksekusi, sehingga bagi para tamu yang sudah membooking hotel di Hotel Sultan ini masih bertanya-tanya nasib booking mereka seperti apa, seperti itu, karena akhir tahun nanti Jakarta akan menggelar banyak sekali acara, konser-konser, dan tentu saja GBK menjadi salah satu area yang paling diincar, tempat-tempat tinggal atau perhotelan-perhotelan di GBK sampai akhir tahun, di sekitar GBK itu penuh sekali, sehingga dia bingung atau kawan saya ini bingung mau booking hotel di mana lagi kalau Hotel Sultan kemudian bermasalah seperti ini. Dan juga tentu saja ini menjadi pertanyaan yang nantinya mungkin kalau ada konferensi pers akan kami tanyakan ke pihak GBK sendiri dan juga pihak Pengadilan Jakarta Pusat, bagaimana kemudian nasib para tamu dan juga nasib para konsumen-konsumen yang sudah membooking Hotel Sultan ini, dan juga sewa-sewa masa sewa dari para penghuni apartemen ini nasibnya seperti apa, karena tentu saja ada nilai-nilai uang yang ada yang harus dipertanggungjawabkan, apakah itu yang akan dibebankan kepada negara atau kepada Indobuildco selaku pengelola apartemen dan juga Hotel Sultan. Ini masih kita akan terus tanyakan, kemudian informasi yang saya dapatkan sore nanti akan ada konferensi pers, jadi nanti kita akan gali lebih dalam di konferensi pers pada pukul 4 nanti, Dea.
1: Baik, terima kasih. Laporan langsung Irin Wardani dari Blok 15 Hotel Sultan Jakarta Pusat. Identitas mayat wanita yang ditemukan di pinggir Jalan Lingkar Weleri, Kendal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Sementara di Banyumas, pelaku pembunuhan nenek dan wanita muda yang jenazahnya ditemukan di dalam sumur dan kamar akhirnya ditangkap. Pelakunya ternyata adalah cucu korban.

0: Misteri kasus pembunuhan nenek dan wanita muda yang jenazahnya ditemukan di dalam sumur dan kamar di Desa Patik Raja Banyumas, Jawa Tengah, akhirnya terkuak. ARN alias D dibekuk polisi di wilayah Bawang, Banjarnegara. Saat diringkus, pelaku bersama istri serta dua anaknya yang akan diajak kabur ke Dieng dengan menaiki sepeda motor. ARN mengaku nekat membunuh neneknya K, 81 tahun, dan AA, 18 tahun, kekasih gelap sekaligus rekan kerjanya di pusat perbelanjaan di Purwokerto adalah untuk menguasai harta benda milik para korban. Residivis kasus kekerasan ini juga ternyata sudah merencanakan pembunuhan itu.
1: Mengalami kesulitan ekonomi. Yang kedua, dia tadi hendak meminjam uang dari neneknya. Begitu. Muncullah argumentasi oleh korban, utangmu yang dulu saja belum kamu lunasi. Kemudian korban satu yang merupakan nenek kandungnya ini membanding-bandingkan tersangka dengan cucu lain. Nah, di sini semakin menimbulkan niat si tersangka untuk menghabisi atau membunuh neneknya.
0: Sebelumnya, K, 81 tahun, dan AA, 18 tahun ditemukan tewas di rumahnya di Desa Patik Raja Banyumas, Jawa Tengah, Jumat pagi 12 Juni. Jasad korban K ditemukan di dalam sumur, sementara korban AA ditemukan tewas di salah satu kamar dengan luka berat di leher. Tuah dari ulahnya, sang cucu kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.
2: Kau ditemukan mayat perempuan.
0: Minggu siang, warga Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kendal digemparkan dengan penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas di semak-semak pinggir jalan raya Lingkar Weleri. Identitas korban akhirnya terkuak setelah polisi mengambil sidik jari korban. Korban bernama Lutfiah, 33

0: 23 tahun, warga Kelurahan Sukodono, Kecamatan Kendal, Jawa Tengah. Identitas tersebut juga diakui oleh suami korban. Ia menyatakan istrinya itu sudah 4 hari menghilang sejak Kamis pagi. Awalnya korban pamit berbelanja kebutuhan untuk kios es teh miliknya, namun tak kunjung pulang.
1: Ya kayak keluarga biasa, udah sampai berbelanja dari pulang itu. Gak kepikiran sampai segitunya. Terus malam coba tak WA, balesnya lama. Terus tak telepon berdiri, cuman gak diangkat.
0: Kasus ini ditangani Polsek Weleri, polisi masih menunggu hasil otopsi dari tim forensik Polda Jawa Tengah untuk mengetahui penyebab kematian korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi kejar-kejaran dengan speedboat terjadi di perairan Bengkalis saat menghentikan aksi para penyelundup 27 kg sabu jaringan Malaysia. Selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Di Cilacap, Jawa Tengah, seorang pria menjadi sorotan warga lantaran mengaku menjadi seorang musafir dan memaksa menginap di rumah warga. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Dea Kartika pamit, sampai jumpa. Emosi warga Desa Layan Sari Cilacap, Jawa Tengah ini nyaris tak terbendung setelah mengamankan seorang pria yang selama ini membuat resah warga. Pria berinisial H yang mengaku seorang musafir asal Semarang itu kerap kali memaksa menginap di rumah warga dengan cara menggedor-gedor pintu rumah warga pada malam hari. Dalam sepekan terakhir, pelaku telah mendatangi sedikitnya 5 rumah warga. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi H ini ternyata sudah dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Gandrung Mangu dan Kawunganten, Cilacap. Bahkan dirinya telah berada di Cilacap selama 2 pekan, dan Rabu siang, H akhirnya diserahkan ke Dinas Sosial Cilacap untuk mendapatkan pembinaan.
1: Muncul massa begitu banyak dengan berbagai argumen. Kita melihat seperti itu, ya kita amankan. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Orang yang diduga membuat tidak nyaman, tidak aman di lingkungan desa tersebut, kita amankan, kita lindungi di Polsek Gandrung Mangu.
0: Di Jakarta, aksi seseorang yang berenang di kolam Bundaran HI Jakarta Pusat menghebohkan jagat maya. Dari kejauhan, tampak orang tersebut dengan santai berenang di tengah kolam pada Selasa siang. Aksi seseorang itu menjadi sorotan lantaran

0: Selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan. Dan berikut berita pertama. Ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat Kamis siang. Meski sempat diadang aparat di sejumlah titik, massa yang menggunakan pakaian serba pink ini berhasil menembus bundaran Hotel Indonesia.
1: Kita sampai ke titik aksi, ternyata sudah banyak polisi gitu.
2: Berbaju pink, membawa poster berisi tuntutan serta membawa peralatan dapur. Massa Aliansi Perempuan Indonesia bergerak dari kawasan Duku Atas menuju bundaran Hotel Indonesia.
3: Tidak membawa senjata.
2: Ketegangan sempat terjadi di Jalan Teluk Betung ketika polisi memasang barikade dan terjadi dorong-dorongan antara massa dan aparat. Meski rute aksi sempat dialihkan melalui jalan-jalan kecil di sekitar kawasan Sudirman Tamrin, massa akhirnya berhasil mencapai Bundaran HI sebelum melanjutkan Long March menuju Istana Negara. Aliansi Perempuan Indonesia membawa 3 tuntutan utama kepada pemerintah, yakni penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta penghentian program makan bergizi gratis yang dianggap tidak menjawab persoalan ekonomi yang dihadapi kaum perempuan. Perwakilan massa menegaskan perempuan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak tekanan ekonomi, mulai dari kenaikan harga bahan pokok hingga tingginya angka pengangguran di kalangan perempuan muda.
0: Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya diperiksa selama 9 jam di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada Kamis. Dalam pemeriksaan tersebut, Sony mengungkap kasus dugaan pengadaan CCTV fiktif di BGN yang menyebabkan kerugian hingga 300 miliar rupiah. Sony keluar dari gedung bundar pada Kamis malam sekitar pukul 7. Pengacara Sony Sonjaya, Krisnamurti, mengatakan kliennya diperiksa soal nama-nama yang melakukan permintaan titik dapur makan bergizi gratis atau SPPG dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Dari 26 nama sebelumnya, kini bertambah menjadi 41 nama. Krisna menambahkan dalam kesaksiannya, Sony juga membeberkan mengenai adanya dugaan pengadaan CCTV fiktif di BGN yang menyebabkan kerugian sekitar 300 miliar rupiah.
4: 26 ya, yang dari 26 kemarin kan, si A memohon. Nah si A itu mengajukan tabel permohonannya itu di dalam WA, di dalam WhatsApp-nya Pak Sony. Itu dibuka kan. Ini ya si A ya, yang udah, si A ini yang udah ada ya, yang di 26 itu. Dibuka, di klik, klik gitu, tadi dibuka oleh penyidik. Lepas dibuka oleh penyidik, ternyata tabel itu terisi usulan orang-orang baru lagi. Ya kan, orang-orang baru lagi. Ya kan, jadi bertambah totalnya dari yang 26, ditambah tadi temuan baru, ada sekitar 41 nama. Tadi Pak Sony mengungkap yang lebih besar daripada kerugian negara. Apa? Jadi, sebelum Pak Sony masuk, itu ada kontrak yang namanya CCTV dengan pengadaan sidik jari, ya kan, dengan pengadaan sidik jari. Jadi satu CCTV itu, di satu SPPG, dia memasang 5 CCTV. Jadi di outsourcing, jadi BGN itu meng-outsourcing kepada sebuah vendor. Dengan pengadaan itu totalnya sekitar 300 miliar lebih. Dengan 5.000 titik, ya kan, dengan 5.000 SPPG yang harus dipasang CCTV dan sidik jari.
0: Viral di media sosial, dugaan perbuatan asusila 2 orang mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Erlangga, Surabaya. Dugaan aksi pelecehan terjadi pada seorang sales promotion girl di salah satu pusat perbelanjaan di kota Solo, Jawa Tengah. Aksi terduga pelaku terekam kamera pengawas.
2: Kampus Universitas Erlangga dihebohkan dengan video viral pasangan mahasiswa yang diduga melakukan perbuatan asusila di ruang kelas perkuliahan. Keduanya diduga tak menyadari aksi mereka direkam oleh seorang mahasiswa lain yang kebetulan tidur di ruangan tersebut. Pihak kampus menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan terkait sanksi yang akan dijatuhkan. Seluruh proses masih menunggu hasil pemeriksaan dan pendalaman fakta oleh tim internal universitas.
5: Itu akan di DO atau gimana, Pak?
6: Masih belum.
5: Sanksinya masih belum diberikan sama kampus ya, Pak?
6: Nanti, Pak. Ini kan sudah fakultas sudah rapat.
7: Sudah ada sanksi. Sanksi sudah diturunkan atau gimana?
6: Belum. Masih belum. Diperiksa sama.
5: Tapi tidak dilaporkan ke polisi ya, Pak?
8: Izin ya.
6: Nanti sesuai dengan prosedurnya, Pak.
2: Pihak universitas meminta seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung agar keputusan yang diambil dilakukan secara objektif dan adil. Kamera CCTV merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang SPG di salah satu pusat perbelanjaan di kota Solo pada Sabtu lalu. Dalam rekaman, seorang pria berkaus merah mendatangi area tempat korban bekerja. Dia diduga memotret bagian dalam rok korban. Korban mengaku tak menyadari dirinya menjadi sasaran pelecehan. Ia baru mengetahui setelah diberitahu oleh seorang pengunjung yang melihat aksi pelaku. Korban bersama pihak terkait melakukan pengecekan rekaman CCTV saat pelaku beraksi. Tak terima perbuatan tersebut, korban melaporkan kasus ini ke polisi.
8: Aku kaget sebenarnya, shock, nggak percaya. Terus aku melihat sekitar, pelakunya masih ada di situ, masih di depan saya, bersama kedua putrinya dan sama istrinya lagi berbelanja. Terus aku liatin pelaku, pelakunya itu kayak salah tingkah, tak liatin kan? Mungkin karena memang melakukan itu kan.

0: Terus setelah itu dia buru-buru apa? Buru-buruin istri dan anak-anaknya, dia selesai berbelanja langsung menuju ke kasir. Setelah itu saya cek CCTV. Oh iya benar. Tapi setelah cek CCTV pelaku sudah pergi.
1: Kasih Humas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani menyampaikan akan menindaklanjuti kasus ini.
2: Untuk bukti-bukti CCTV yang ada di lokasi dan saksi-saksi yang ada di lokasi sudah diketahui oleh tim dari Satres PPA.
1: Petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tidak ada kabar selama 3 tahun seorang wanita asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditemukan terbaring lemah di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Diduga wanita tersebut menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya.

0: Tiga tahun menghilang, YTT, seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajah, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Korban diduga diculik dan disekap oleh terduga pelaku di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku. Dalam pesan singkat itu diinformasikan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan harus menjalani perawatan medis usai terlibat kecelakaan lalu lintas.
1: Komunikasi telepon ada tapi cuma jarang. Berikut itu juga susah kalau dihubungin itu teh susah teteh. Kadang kalau dihubungin itu teh bilangnya kasar kayak bukan kakak sendiri. Udah muka udah hancur. Kedua mata, yang mata sebelah kanannya udah infeksi, yang sebelah kirinya udah mengecil. Terus ininya, mulut ininya, bagian ininya udah nggak ada. Gede itu udah nggak ada ininya, ininya udah nggak ada. Terus kaki sebelah sininya bekas bacokan.
0: Keluarga telah melaporkan kasus penculikan dan penganiayaan ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Menurut keluarga, polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Amerika Serikat mengeluarkan uang koin edisi khusus Piala Dunia 2026 dalam edisi terbatas lengkap dengan sertifikat keaslian. Informasinya sesaat lagi, usai jeda tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
5: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
4: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla imbas El Nino tahun 2026. Pemetaan wilayah rawan hingga kesiapan anggaran menjadi fokus utama mengingat potensi El Nino di tahun depan diprediksi mengalami penguatan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwakili Wakil Gubernur Edi Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2026 di Auditorium Kementerian Kehutanan. Bersinergi untuk negeri menghadapi El Nino 2026 dan 2027, rapat koordinasi ini juga dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam. Rakor digelar menyusul adanya sinyal bahaya ekstrim karhutla di mana data pantauan satelit NASA mencatat lonjakan titik panas atau hotspot sebesar 123,6% pada periode 1 Januari sampai dengan 12 Juni 2026 dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Kondisi ini berpotensi diperparah dengan prediksi BMKG mengenai penguatan fenomena El Nino pada tahun 2027 mendatang. Sebagai salah satu dari 6 provinsi rawan, Provinsi Kalimantan Tengah mendapat perhatian khusus dalam forum ini. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo memastikan ketersediaan suplai air melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC agar tingkat risiko kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dapat berkurang.
1: Ya, pada saat kami tugas di daerah, di kabupaten, kan pernah mengalami yang masa El Nino itu panjang. Jadi yang harus kita antisipasi itu adalah kita ketersediaan sumber air, ya, karena kebakaran ini tidak hanya terjadi di wilayah pinggiran dekat sungai, yang memang pasti kalau dekat sungai kan sumber airnya kan akan banyak, rembesan-rembesan. Tapi kebakaran ini bisa terjadi di tengah hutan, di tengah kawasan hutan yang memang sumber airnya tidak ada, kering.
0: Selain memastikan ketersediaan sumber air, Edi juga akan membangun kolam-kolam water tank di sejumlah titik hutan yang beresiko terbakar imbas El Nino.
1: Ya, ya kalau kita di daerah ya, persiapan kan sudah kita laksanakan, persiapan apel siaga, penetapan status siaga darurat, kemudian personil, peralatan siap. Nah tinggal nanti pelaksanaannya bagaimana, tapi saat ini memang kita sudah siap ya untuk mengantisipasi, ya kita hanya berharap mudah-mudahan El Nino tahun ini tidak seperti El Nino tahun-tahun sebelumnya.
0: Melalui koordinasi lintas sektoral dan sinergi pemerintah daerah dan pusat, Edi juga berharap agar siklus El Nino tak memicu kebakaran hutan serius yang dapat merugikan masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan.

0: Kanada menorehkan kemenangan bersejarah di Piala Dunia 2026. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Kanada membantai Qatar 6 gol tanpa balas dalam laga grup B di Stadion BC Place Vancouver Jumat dini hari waktu Indonesia. Jonathan David menjadi bintang dengan mencetak hat-trick. Laga grup B Piala Dunia 2026 antara Kanada dan Qatar berlangsung di Vancouver, British Columbia. Kanada menang telak 6 gol tanpa balas berkat hat-trick Jonathan David pada menit ke-29, 45+3 dan 90+2. Ditambah gol Sai Larin pada menit ke-16, Nathan Saliba menit ke-64 serta gol bunuh diri Ahmed Al-Manai pada menit ke-75. Situasi Qatar terpuruk setelah bek Homan El Amin digajar kartu merah langsung pada menit ke-33 menyusul peninjauan VAR. Satu kartu merah lagi diterima Asim Madibo pada menit ke-53 sehingga Qatar terpaksa menyelesaikan pertandingan hanya dengan 9 pemain. Namun di balik pesta gol tersebut ada kabar duka. Gelandang Kanada Ismael Kone harus ditarik keluar lapangan akibat patah kaki usai menerima pelanggaran keras dari Madibo yang berujung diganjar kartu merah bagi pemain Qatar itu. Jonathan David tercatat sebagai pemain kedua dari negara CONCACAF yang mampu mencetak hat-trick di Piala Dunia setelah Bert Patenaude bersama Amerika Serikat pada edisi 1930. Kemenangan besar ini membawa Kanada naik ke puncak klasemen grup B dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Qatar terpuruk di posisi juru kunci. Amerika Serikat mengeluarkan uang koin edisi khusus Piala Dunia 2026 dalam edisi terbatas. Koin-koin tersebut dicetak di percetakan uang Philadelphia dan dilengkapi dengan sertifikat keaslian.
1: Dalam menyambut Piala Dunia 2026, Amerika Serikat melalui lembaga percetakan uang United States Mint memproduksi koin edisi khusus untuk Piala Dunia 2026. Koin-koin tersebut dicetak di percetakan uang Philadelphia dan dilengkapi dengan sertifikat keaslian. Pada Rabu, sejumlah pekerja memeriksa dan mengemas koin setengah dolar edisi terbatas sebelum dirilis. Menurut pihak percetakan, uang koin edisi khusus Piala Dunia 2026 ini mencakup koin setengah dolar, dolar perak, dan koin emas 5 dolar yang semuanya hanya tersedia pada tahun 2026. Desain koin setengah dolar menunjukkan seorang pemain sepak bola melakukan tendangan salto dengan lambang 26 serta bertuliskan Liberty dan In God We Trust. Sisi baliknya menampilkan 3 tangan yang memegang trofi Piala Dunia FIFA berlatar belakang desain bintang dan garis-garis dengan tulisan United States of America serta nominal dari uang koin tersebut. Pihak percetakan uang negara mengatakan, koin-koin ini dibuat untuk menghormati warisan sepak bola di Amerika Serikat dan merayakan turnamen global yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2026.
0: Ya, sebanyak 104 pertandingan akan tersaji dari 3 negara tuan rumah yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ajang 4 tahunan kali ini diklaim terbesar karena diikuti oleh 48 negara peserta. Lalu berapa ya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyaksikan laga-laga di Piala Dunia ini?

0: Marhaban ya bal-balan, Piala Dunia 2026 telah datang. Digelar di tiga negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, menjadikan ajang kali ini yang terbesar sepanjang sejarah. Diikuti oleh 48 negara peserta dan menyajikan 104 pertandingan.
1: Piala Dunia 2026 menggunakan 16 stadion di 16 kota yang tersebar di tiga negara. 11 stadion diantaranya ada di Amerika Serikat, termasuk untuk pertandingan final yang rencananya bakal digelar di MetLife Stadium, New Jersey.
0: Mau nonton langsung pertandingan Piala Dunia? Gampang. Selama Anda sehat, ada waktu, dan ada uang, semua bisa diatur. Tapi ngomong-ngomong, berapa ya biaya yang harus dikeluarkan untuk menonton pertandingan Piala Dunia?
1: Mari kita cek harga tiket nonton pertandingan Piala Dunia 2026 yang dirilis di website resmi FIFA. Ada tiga opsi, yaitu Last Minute Sale, Marketplace, dan Hospitality. Opsi pertama, harga dibuat dalam sistem Dynamic Pricing, alias bisa berubah sesuai permintaan. Kisarannya dimulai dari $60 Amerika Serikat untuk penonton dari negara peserta, sementara untuk kategori umum dimulai dari $140 Amerika Serikat. Sedangkan opsi hospitality adalah paket yang menggabungkan tiket pertandingan plus layanan VIP mulai dari makanan, minuman, dan akses khusus. Di kelas ini, harga tiket untuk fase penyisian mulai dari rata-rata $1.000 Amerika Serikat.
0: Dengan kurs hari ini Rp18.000 per $1, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk menyaksikan pertandingan antara Jepang versus Belanda di babak penyisihan adalah Rp68.400.000 saja.

0: Tika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani MOU dengan Iran di Prancis. Informasinya sesaat lagi.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia. Mega

0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani MOU dengan Iran di Prancis. Kesepakatan ini menandai dimulainya gencatan senjata sementara dan proses negosiasi damai di Timur Tengah.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Iran di Istana Versailles, Prancis pada Kamis waktu setempat. Peristiwa bersejarah ini menandai dimulainya gencatan senjata sementara dan proses perundingan damai di Timur Tengah. Penandatanganan oleh Trump dilakukan menjelang jamuan makan malam yang digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menurut otoritas kedua negara, dokumen yang sama juga telah ditandatangani oleh Presiden Iran secara digital. Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara sepakat untuk menghentikan konflik secara langsung, membuka kembali Selat Hormuz, mencabut sejumlah sanksi terhadap Iran, serta komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Trump menilai berlanjutnya perang di Timur Tengah dapat memicu katastrofi ekonomi global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menegaskan teks MOU telah resmi ditandatangani oleh presiden dari kedua negara dengan versi bahasa Persia dan bahasa Inggris yang memiliki isi identik. Baghaei menyebut selama 60 hari masa negosiasi tidak boleh ada penambahan militer maupun penerapan sanksi baru terhadap Iran. Ia juga menegaskan kapabilitas pertahanan Iran tidak akan menjadi materi dalam proses perundingan. Di tengah pengumuman kesepakatan tersebut, arus kendaraan meningkat di kota Sidon, Lebanon Selatan. Saat warga bergerak menuju wilayah selatan yang diharapkan akan lebih aman. Meski memorandum membuat seruan penghentian perang secara permanen dan menjamin kedaulatan Lebanon, situasi keamanan masih dipenuhi ketegangan. Masih ada laporan serangan udara Israel di sejumlah wilayah, serta aktivitas drone yang terpantau di langit Beirut.
0: Banjir bandang penuh lumpur menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Sementara itu hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca.

0: ekstrim level tertinggi.
1: Banjir bandang menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Hujan deras memicu luapan sungai dan aliran lumpur yang menyapu habis permukiman di kota Viana do Bolo. Insiden ini tidak hanya merusak rumah warga, tapi juga menenggelamkan area pertanian yang menjadi lahan mata pencarian warga setempat. Longsor ekstrim menimbun kendaraan, garasi, dan bangunan lainnya. Ketinggian lumpur yang mencapai jendela sejumlah rumah juga mengakibatkan akses jalan terputus. Pemerintah setempat menyebut kondisi pasca bencana sangat memprihatinkan. Dalam 24 jam terakhir, wilayah Galicia dilaporkan diguyur badai petir dengan hampir 6.000 sambaran petir. Hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi pada Kamis. Peringatan itu membuat sekolah ditutup dan sejumlah kegiatan usaha dihentikan sementara. Warga pun diminta berlindung serta mewaspadai banjir parah. Curah hujan tinggi juga mengganggu transportasi. Sejumlah penerbangan dilaporkan mengalami penundaan dan pengalihan rute. Otoritas menyebut ini menjadi kali ketiga sinyal hujan tertinggi dikeluarkan pada tahun ini, setelah wilayah Hong Kong dan China Selatan terus diguyur hujan selama beberapa hari terakhir.
0: Drone Ukraina menyerang kilang minyak Moskow untuk kedua kalinya pada Kamis, hanya beberapa hari setelah serangan pertama pada Selasa. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Ruli Kurniawan, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Ledakan api mengguncang kota Moskow, Rusia setelah serangan drone Ukraina menghantam sebuah kilang minyak pada Kamis waktu setempat. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah serangan pertama pada Selasa, sehingga menambah kerusakan luas pada fasilitas energi Rusia dan memperluas krisis bahan bakar lebih dalam ke negara tersebut. Kepulan asap yang membumbung di atas distrik Tenggara Kapotnya berasal dari 5 serangan. Serangan-serangan tersebut berhasil menghantam kilang minyak serta sebuah gedung bertingkat tinggi, sebuah fasilitas industri, dan sejumlah rumah pribadi. Momen yang mengharukan terjadi di Nabatieh, Lebanon, saat para pekerja pertahanan sipil menyisir puing-puing markas mereka yang hancur dan mengambil kembali barang-barang serta arsip. Fasilitas tersebut adalah salah satu dari banyak bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Nabatieh. Kepala Regional Pertahanan Sipil Nabatieh, Hussein Fakih, mengatakan 9 anggota pertahanan sipil tewas dan 15 lainnya terluka dalam perang yang mulai pada 2 Maret lalu. Israel memperluas invasinya ke Lebanon Selatan setelah milisi Lebanon Hezbollah membuka serangan kepada Israel pada 2 Maret lalu sebagai bentuk dukungan kepada Iran. Sejak saat itu, Israel melancarkan serangan udara dan darat untuk memberantas Hezbollah.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.

0: it also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
1: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
6: Tumben gelap.
7: Lah kan dicuri sama lo, seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
8: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal, karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
9: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
10: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
11: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
12: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
13: Hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asli. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
1: Halo, selamat pagi pemirsa. Persoalan sampah masih menjadi salah satu tantangan terbesar di berbagai kota di Indonesia. Setiap harinya ribuan ton sampah dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, industri, hingga kawasan komersial. Di tengah kebutuhan akan solusi yang lebih berkelanjutan, pemerintah kini mendorong pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik atau yang kita kenal dengan PSEL. Dan ini adalah sebagian dari konsep waste to energy. Dan melalui program ini sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan dapat diolah menjadi sumber energi yang memiliki nilai ekonomis, sekaligus membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Lalu sejauh mana implementasi program ini di Indonesia dan daerah mana saja yang sudah menjalankannya? Serta bagaimana peran pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri dalam memastikan program ini dapat berjalan efektif hingga ke tingkat masyarakat? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Bapak Syafrizal ZA, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dari Kementerian Dalam Negeri. Bapak, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
1: Terima kasih banyak sudah hadir di CNN Indonesia. Menarik sekali tadi kita sudah melihat salah satu iklan layanan masyarakat dari pemerintah, Pak. Ini waste to energy. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah ini selalu menjadi momok untuk kita semua, ya, Pak. Betul. Kemudian saat ini sudah digaungkan ada program PSEL. Boleh dijelaskan kepada kita sebenarnya program pengolahan sampah menjadi energi listrik ini seperti apa, Pak Syafrizal?
6: Ya, jadi program ini adalah salah satu program strategis yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah melakukannya dengan dua strategi pada hakikatnya, ya. Strategi hulu dan strategi hilir. Nah, di strategi hilir ini melalui program yang disebut dengan Waste to Energy, yaitu program pengelolaan sampah untuk energi listrik.
1: Oke.
6: Di mana timbunan sampah yang berhasil dikumpulkan, diolah, kemudian menjadi energi listrik. Ya. Jadi ada dua setidaknya keunggulan dalam soal ini. Pertama, mengurangi sampah, timbunan sampah yang di-store ke tempat pembuangan akhir.
1: Yeah.
6: Barangkali kita bisa melihat beberapa tempat TPA yang sudah jadi gunung. Nah, ini kita akan kurangi sepenuhnya. Kemudian keuntungan yang kedua, timbulan ini akan diubah menjadi energi listrik. Jadi pertama akan mengurangi timbulan sampah yang menggunung, terutama daerah-daerah yang tonase sampahnya ribuan hektar. Saya ulangi, ribuan ton per hari. Kemudian diubah menjadi energi listrik terbarukan.
1: Okay. Nah,
6: jadi dua manfaat utama, sampah sendiri mengurangi timbulan, kedua diubah menjadi energi listrik.
1: Iya, kalau kita coba untuk meng-highlight bahwa sebenarnya program PSEL ini juga sejalan dengan peraturan Presiden, ya Pak, ya? Nomor 109 tahun 2025. Terus, begitu. Dan pastinya ini juga mendukung tentang upaya net zero emission.
6: Betul.
1: Yang digaungkan bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Betul, begitu ya. Ini menjadi salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat net zero emission itu. Nah, lantas seperti tadi Bapak sampaikan, ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Tadi diantaranya adalah mengurangi timbunan sampah itu sendiri dan juga ternyata bisa menghasilkan energi listrik begitu ya Pak ya. Lantas yang seperti kita ketahui bahwa mungkin masyarakat selama ini berpikiran persoalan sampah itu terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi ternyata ada andil dari Kementerian Dalam Negeri di sini. Andilnya atau perannya seperti apa Pak untuk Kementerian Dalam Negeri sendiri?
6: Saya kira memang core bisnis utama itu nanti Kementerian Lingkungan Hidup yang akan memutar bisnis ini. Namun keterlibatan semua pihak itu menjadi keniscayaan bahwa pengelolaan sampah ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, banyak sekali aktor-aktor, instansi-instansi, lembaga-lembaga nanti yang akan terlibat. Oleh karenanya agar keterlibatan semua aktor-aktor ini saling support, saling dukung untuk kesuksesan program Waste to Energy ini, maka kementerian-kementerian terlibat, diantaranya Kementerian Dalam Negeri. Apa peran Kementerian Dalam Negeri? Kementerian Dalam Negeri pertama adalah pembina pemerintahan daerah.
9: Oke.
6: Nah, dia akan berkolaborasi, memfasilitasi pemerintahan daerah agar adaptif terhadap program ini. Ya, misalnya soal kelembagaannya, soal support finansialnya, ya, kemudian regulasi-regulasinya, kemudian mengajak keterlibatan masyarakat atau publik lewat diseminasi, sosialisasi agar program ini dipahami oleh masyarakat.
9: Oke.
6: Kemudian juga mengkoordinasikan antar pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat atau lembaga lain, misalnya BUMN, agar program ini bisa berjalan dengan lancar, dipahami oleh semua pihak, memahami tugas masing-masing, bukan saja bekerja sama, tetapi sama-sama bekerja. Inilah peran Kementerian Dalam Negeri. Satu, sebagai pembina daerah, dia akan mensupport, membina pemerintah daerah agar bisa segera adaptif terhadap program ini, juga menjadi kolaborator dengan kementerian-kementerian dan BUMN.
9: Okay.
6: Sehingga ini bisa berjalan dengan lancar seluruhnya.
9: Iya, tapi kalau kita melihat Pak, ini kan adalah salah satu program yang cukup besar. Mungkin ada sebagian wilayah yang sudah cukup siap untuk bisa menjalankan program ini. Tapi mungkin ada juga beberapa wilayah yang butuh sentuhan lebih ya Pak ya, untuk bisa mempersiapkan program ini. Lantas bagaimana dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan ini bisa untuk mendampingi mereka supaya mereka semuanya bisa menjalankan program ini secara optimal ya, Pak?
6: Tadi saya mengatakan bahwa strategi pengelolaan sampah di Indonesia melewat dua jalur strategis.
9: Iya.
6: Hulu, hilir. Ya. Nah, Indonesia sebagian daerah sudah darurat sampah.
9: Benar.
6: Terutama daerah-daerah yang tonase sampahnya sudah hampir tak terkelola atau timbulannya yang luar biasa.
9: Iya.
6: Nah, bagi yang produksi sampahnya atau tonase sampahnya yang melebihi 1000 ton per hari, kita masukkan ke dalam program Waste to Energy atau program PSEL tadi atau PSEL tadi, yang timbulan sampah atau produksi sampah hariannya 1000 ton,
9: 1000 ton
6: satu hari.
9: Oke.
6: Okay. Itu kita dahulukan lewat program PSEL ini.
9: Oke. Okay.
6: Sementara yang 1000 ton
9: kurang dari 1000 ton
6: atau kurang dari 1000 ya, ton itu lewat pendekatan hulu. Lewat pengurangan, lewat program, kalau biasa kita ketahui ada program 3R, ya, ada reduce, recycle, dan recycle.
9: Benar.
6: Lewat infrastruktur-infrastruktur yang ada sampai dengan level desa, sampai dengan ke TPA dan pengelolaan di level menengah sampai kecil ke bawah. Sementara yang PSEL atau Waste to Energy ini yang timbulan sampahnya di atas 1000.
9: Iya.
6: Ada juga daerah yang tidak sampai 1000, tetapi dia akan kolaborasi dengan daerah sekitarnya.
9: Oke.
6: Okay. Ya, misalnya Bogor, Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor, ya. Ini bisa bergabung menjadi satu PSEL. Kemudian Bekasi Raya, ya. Kemudian Tangerang Raya, ya, ada beberapa Tangerang kan, ada Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan begitu. Itu menjadi satu grup yang kemudian produksi sampahnya menjadi cukup, ya. Nah, untuk menggabung, menggrup itu membutuhkan kerjasama antar daerah. Nah, fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri memperlancar kerjasama itu agar proses kerjasamanya menjadi singkat, ya, birokrasi yang tak berbelit-belit, ya, sehingga mudah-mudahan dengan peran Kementerian Dalam Negeri seperti ini, progres dari tiap tahapan, ya, menuju nanti konstruksi dan produksi bisa berjalan dengan lancar.
9: Ya, menarik sekali Pak, karena ketika kita berbicara tentang persoalan sampah ini memang menjadi momok ya Pak ya. Betul. Bagi masyarakat dan banyak sekali bahkan menelan korban jiwa. Nah, bagaimana program PSEL yang cukup menarik ini sudah terrealisasikan di masyarakat? Kita akan bahas di segmen selanjutnya Pak. Baik. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Ya, Anda kembali menyaksikan Indonesia Forward bersama saya, Diana Twika. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan Waste to Energy bersama Bapak Syafrizal ZA, selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dari Kementerian Dalam Negeri. Bapak, tadi menarik sekali tentang program pengolahan sampah menjadi energi listrik. Ya. Sejauh mana program ini sudah berjalan, Bapak, di Indonesia?
1: Ya, sekarang sudah 24 daerah yang sudah kita libatkan. Dan sesuai dengan progres masing-masing tentunya ya, ada yang sudah selesai semua administrasinya, kemudian juga kerja samanya juga sudah selesai tanda tangan seluruhnya, kemudian juga persyaratan teknis juga sudah dipenuhi semuanya, ada yang sedang berprogres ya. Okay. Yang paling maju memang daerah-daerah yang kita hari ini ya, misalnya Surabaya ya, itu di Benowo. Okay. Kemudian DKI Jakarta. Hmm. Ini juga termasuk yang paling progres mengenai program PISEL ini. Kan tahu ya di Bantar Gebang ya. Ya. Ini salah satu timbulan sampah terbesar di Indonesia.
0: Iya, benar.
1: Ya. Kemudian juga Tangerang itu di
0: seperti yang ada di grafis ini ya, Pak, ya, di belakang kita ini, oke. Okay.
1: Nah, di Tangerang di Rawakucing ya, kemudian di DKI Jakarta di Bantar Gebang, kemudian juga di Semarang ya, kemudian di Surabaya Benowo, kemudian ke arah ke agak timur di Denpasar dan terakhir di luar Pulau Jawa itu di Makassar.
0: Makassar, oke. Okay.
1: Ini daerah-daerah yang progres kemajuannya paling progresif ya, paling maju. Ada juga daerah-daerah lain yang sedang kita siapkan, misalnya di Lampung ya, di Palembang, kemudian di beberapa daerah lain. Tapi karena tonasenya masih belum cukup, sekarang lagi upaya regrouping ya, agar seluruh administrasinya bisa kita selesaikan. Sementara daerah-daerah yang saya sebutkan sebelum ini, seperti DKI, Tangerang, Surabaya, Semarang, ya, dan Denpasar ini sudah selesai prosesnya administrasi, sudah selesai lelang juga, insya Allah segera konstruksi yang difasilitasi oleh Danantara Indonesia, dan mudah-mudahan ini segera bisa konstruksi selesai, dan kita harap tahun 2027 atau sampai dengan 2028 sudah bisa memproduksi listrik bagi kebutuhan listrik bersih di Indonesia.
0: Iya, ini termasuk cukup cepat ya, Pak ya, dari perpres tadi tahun 2025 sudah tersaring atau terjaring beberapa wilayah yang ya, sudah siap begitu ya, Pak
1: sekali.
0: Ya.
1: Ini untuk program ini yang diminta oleh Presiden
0: prioritas
1: Prabowo Subianto ya, untuk dikejar, diwujudkan. Jadi kita para aparatur ini bekerja keras agar tidak terlalu lama berlama-lama dengan persoalan birokrasi, ya ini bisa segera diwujudkan di bawah komando Menko Pangan, ya. Dan mudah-mudahan ini sudah bergerak, berjalan dan tak terlalu lama lagi sudah bisa konstruksi. Kita bisa lihat ke sana.
0: Iya, dan menariknya lagi bahwa ternyata program-program ini berjalannya tidak hanya di wilayah Jawa saja, begitu ya, tapi juga sudah ada tadi di Denpasar, Bali.
1: Betul.
0: Tadi juga ada di Makassar, Sulawesi, begitu ya.
1: Kan kriterianya, ya, bukan kriteria Jawa dan luar Jawa, tapi kriteria timbulan sampah atau produksi sampah harian.
0: Okay.
1: Nah, itu yang menentukan, ini menjawab tadi persoalan juga, ini daerah boleh mengajukan nggak? Atau bagaimana prosedur daerah yang untuk mengajukan ini ya. Jadi pemerintah sudah punya data.
0: Okay.
1: Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Menko Pangan, kita sudah punya data. Mana daerah yang produksi sampah hariannya
0: mencapai
1: lebih dari 1000 ton, kita sudah punya.
0: Okay.
1: Nah, program pengelolaan sampah strategi hilir akan menyasar ya, PISEL dan Waste to Energy ini akan menyasar daerah-daerah yang produksi sampah hariannya mendekati atau sudah melebihi 1000 ton ke atas. Dan biasanya kedaruratan sampah di situ terlihat. Nah, bagi daerah yang mendekati bisa regrouping. yang jauh dari angka 1000 ton ke bawah nanti menggunakan program pendekatan hulu lewat tadi 3D atau 3R tadi ya. Nah, ini yang ini khusus yang 1000 ton ke atas kita menggunakan pendekatan produksi dengan energi atau menghasilkan energi.
0: Jadi artinya tidak selalu top down, tidak hanya penunjukan dari pusat ke daerah, tapi bahkan daerah juga diberikan kesempatan ya Pak untuk melakukan regrouping atau bahkan melakukan pembuatan proposal untuk bisa mengikuti program waste to energy ini.
1: Di samping pemerintah sudah punya data dan tentu akan memprioritaskan yang produksi yang 1000 ton ke atas. Ada daerah yang bersisian misalnya, daerah ini sudah menghasilkan 600 ton, daerah sebelahnya menghasilkan 600 ton. Kalau dijumlah 1200 ton sampah harian. Dua daerah ini bisa berkolaborasi, ya, bisa berkolaborasi untuk menentukan satu titik di tempat pabrik pengubahan sampah menjadi energi listrik, menentukan titiknya. Ya. Tapi sementara ini tentu

0: pemerintah sudah punya strategi. Setelah ini kemana, setelah ini kemana, setelah ini kemana. Tapi bagi daerah yang misalnya produksi sampah 500 ton per hari, tidak ditinggal. Yeah. Ya. Hmm. Ada program lain. Hmm. Ya. Program yang tadi pendekatan hulu. Jadi yeah. Kalau kami di Kementerian Energi membagi dua. Kalau Dirjen Adwil akan fokus di produksi sampah hariannya 1000 ton ke atas, yeah. Nanti ada satu direktorat jenderal lain, Direktorat Jenderal Bangda Pembangunan Daerah yang akan fokus di pengelolaan sampah yang 1000 ton atau di bawah 1000 ton. Jadi kami sudah punya program kedua-duanya. Jadi jangan khawatir ditinggal. Insya Allah jika ini dijalankan serentak, maka insya Allah Indonesia bersih, Indonesia asri bisa terwujud.
1: Iya, ya, baik. Begitu. Dan pastinya Indonesia bisa menggunakan energi yang berkelanjutan begitu ya,
0: betul
1: Pak.
0: Betul sekali.
1: Dan yang pasti juga menarik di sini Pak, ini adalah program baru yang terus dikebut karena menjadi salah satu program prioritas nasional. Betul. Gitu kan. Saat ini kita juga sudah melihat bagaimana realisasinya di masyarakat secara langsung begitu. Tapi pasti sebagai program baru ini ada masih banyak sekali tantangan dan juga hambatannya. Boleh kita coba untuk terbuka di sini, apa yang selama ini menjadi kendala atau hambatan atau tantangan yang Bapak hadapi dalam hal ini?
0: Ya, tapi tentu saja pertama sekali masyarakat harus diberi ditingkatkan literasi mengenai pengelolaan sampah ini, ya. Kalau dulu sampah ini akan menjadi barang buangan begitu, ke depan ketika waste to energy ini jalan, maka kita akan memburu sampah.
1: Memburu sampah.
0: Memburu sampah ya. Karena terus terang saja keekonomian program ini akan ditentukan oleh banyaknya sampah produksi harian sampah. Jadi di satu sisi kita akan program hulu mengurangi sampah, tapi di sisi lain nanti program PISEL ini membutuhkan sampah sebanyak-banyaknya.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita harus sosialisasikan kepada masyarakat kesadaran atau cara mengolah sampah supaya sampah yang diperlukan oleh PISEL ini adalah sampah-sampah yang memiliki kualitas atau kalori yang cukup tinggi. Karena ada sampah yang tidak memiliki kalori, ada sampah yang punya kalori yang dibutuhkan untuk program PISEL untuk menghasilkan listrik. Nah, ini ada tantangan bagi kita untuk mengedukasi publik bagaimana cara mengelola sampah mulai dari rumah, pemungutan, pemilahan sampai dibawa ke lokasi pabrik PISEL supaya sampah tetap berkualitas. Ini tantangan bagi kita bagi program waste to energy ini.
1: Iya, dan juga kalau saya menyoroti salah satu tantangan lainnya ini adalah bagaimana program ini bisa berkelanjutan. Karena pastinya pada akhirnya nanti yang merasakan adalah generasi-generasi tua kita.
0: Sekali,
1: bagaimana
0: betul.
1: Kita akan melibatkan generasi Z mungkin. Okay. Atau generasi-generasi setelahnya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, Bapak. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi di Indonesia Forward. Tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
2: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya

0: dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Ya, dan pemirsa, kita sampai di segmen terakhir dan masih melanjutkan perbincangan dengan Bapak Syafrizal terkait dengan program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy. Pak, ini melanjutkan perbincangan kita, tadi juga sudah kita ketahui tantangannya, tapi yang pasti yang cukup menantang bagi pemerintah daerah termasuk seperti infrastrukturnya, kemudian administrasinya, pendanaannya. Nah, ini bagaimana dukungan dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah, Pak?
1: Ya, metode PISEL ini walaupun sudah ada yang jalan, tapi bagi sebagian besar daerah ini programnya masih baru.
0: Cukup baru ya.
1: Baru, jadi metode baru ini. Jadi daerah harus segera adaptif atau menyesuaikan dengan program baru ini. Hmm. Nah, oleh karenanya kementerian, baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, ini terus-menerus berkoordinasi dan memperkuat pemerintah daerah agar sinkron, agar mampu menghadapi tantangan baru untuk mensukseskan program PISEL ini. Misalnya soal kelembagaan, ya. Nanti akan keterlibatan dan antara dan investasi di situ.
0: Oke.
1: Okay. Akan koneksi juga dengan Pemda, soal kelembagaannya. Kemudian Pemda juga harus sebagian menyiapkan anggarannya.
0: Anggaran, oke. Okay.
1: Ya, untuk mendukung program ini, ya. Karena nanti ketika hasilnya juga ada manfaat bagi Pemda.
0: Benar, nah,
1: ya. Gitu ya. Kemudian juga memperkuat personel-personel yang mensupport ini. Mm-hmm. Harus di apa? Naikkan literasi, kemampuan dan kapasitas daripada aparatur untuk program ini, ya. Kemudian juga regulasi-regulasi daerah, ada perda daerah, ada peraturan kepala daerah yang harus ada agar support kepada program ini. Ini kami terus dorong agar menyelesaikan semua perangkat-perangkat ini agar program ini terus berlanjut, enggak terlalu banyak hambatan-hambatan birokrasi seperti ini. Inilah perannya kepada Pemda agar semua bisa dipenuhi sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan.
0: Iya, artinya kita sudah melihat, Pak, ada banyak sekali andil dari pemerintah pusat. Betul. Dalam hal ini Kemendagri, kemudian dari Pemda juga. Tapi bagaimana masyarakat di sini dilibatkan, terutama untuk generasi-generasi Gen Z, ya, milenial seperti itu, Pak?
1: Tentu yang kita lakukan hari ini, kita peruntukkan masa depan.
0: Benar. Kan
1: Indonesia Forward. Hmm. Ya. Kita peruntukkan untuk masa depan. Oleh karenanya, tentu keterlibatan anak muda, ya, Gen Z, ya, ini sangat menentukan keberhasilan daripada program ini. Bukan saja untuk mereka nanti ke masa depan, tetapi juga anak muda dari sekarang sudah bisa berperan. Hmm. Apa saja perannya? Tentu anak muda bisa berperan dalam komunikasi publik. Sekarang kan berbagai macam cara atau konten bisa dikembangkan untuk mensupport ini, termasuk mengedukasi publik, ya, kepada anak muda. Di samping itu juga perlu juga program waste to energy, atau suatu hari nanti akan zero waste, kita tidak punya sampah, yeah, lagi suatu hari. Ini dilatihkan atau disampaikan lewat sekolah-sekolah sejak dini. Bahwa program ini, bagaimana cara mengolah sampah, cara hidup bersih, sampai dengan waste to energy dan bahkan energi untuk listrik, ini kita sudah ajarkan di kurikulum-kurikulum sekolah.
0: Okay.
1: Ini peran terhadap generasi muda. Sehingga

0: ketika nanti generasi ini beralih, program ini terus berjalan. Jadi tidak berhenti pada satu segmen 5 tahun atau segmen 10 tahun, tetapi program ini akan terus berjalan sepanjang atau selama produksi sampah itu ada.
1: Iya, karena sampah pasti akan terus ada Pak setiap harinya.
0: Bertambahnya gitu ya, penduduk, ya, maka bertambahnya sampah.
1: Bertambahnya sampah, artinya program
0: penduduk kan tidak berkurang hari ini kan ya. Hmm. Sekarang bertambah terus, artinya produksinya tambah terus. Tinggal kecerdasan kita, kecerdasan tiap-tiap negara, kemampuan mengelola sampah ini lebih cepat dibandingkan dengan produksi sampah yang dihasilkan harian.
1: Baik, ya, dan menarik sekali Pak ini, boleh Pak secara singkat apa yang menjadi target dari Kementerian Dalam Negeri dalam 5 tahun terakhir ini?
0: Ya, tentu sebenarnya bukan target Kementerian Dalam Negeri saja, tapi target pemerintah bahwa paling tidak sampai dengan 2030, 12 kota besar di Indonesia yang memiliki produksi sampah 1000 ton ke atas, ini sudah produksi, sudah jalan.
1: Baik.
0: Artinya di 12 kota besar ini sudah pengolahan sampah sudah beres.
1: Baik.
0: Kemudian juga PCL skala besar sudah mampu mengelola 1000 sampai 2000 ton per hari. Kemudian juga kita sudah bisa memproduksi dalam 5 tahun itu 1 gigawatt listrik dari energi terbarukan sampah ini. Dan terakhir tentu gunung timbulan itu ya, yang ada di Surabaya, yang ada di Semarang, yang ada di Jakarta, di Bantar Gebang, dalam 5 tahun akan potong separuh atau mereduksi separuh dari kemampuan dari timbulan itu menjadi hanya separuhnya saja.
1: Baik.
0: Kita berharap kemudian setelah 5 tahun zero, tidak ada lagi sampah yang tertimbun tapi diproduksi menjadi listrik seluruh.
1: Ya, zero waste, zero energi, zero ini apa ya, karbon begitu ya, Pak ya, dan pastinya kita menggunakan energi yang baru terbarukan. Bersih. Semoga program ini sukses ya Pak ya.
0: Mohon dukungan
1: berkelanjutan
0: semua
1: dan juga bisa melahirkan energi yang berkelanjutan juga. Mendapatkan dukungan juga pastinya dari masyarakat.
0: Baik,
1: Bapak Syafrizal Zia selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, terima kasih banyak Pak sudah berbagi informasi bersama kami di Indonesia Forward. Dan pemirsa, melalui program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL ini, sampah diharapkan tidak hanya berkurang volumenya saja, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi dan juga energi bagi masyarakat. Namun keberhasilan program ini tentu tidak hanya bergantung pada teknologi dan juga kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat mulai dari kebiasaan memilah sampah hingga kepedulian terhadap lingkungan menjadi fondasi yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dan demikian Indonesia Forward kali ini. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
1: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JIE Expo Kemayoran Jakarta.

0: Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi, hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya, 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta, Hall C1 JI Expo Kemayoran, dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Ruli Kurniawan, dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran komisaris dan direksi Bank Himpunan Milik Negara atau Himbara di Istana Kepresidenan. Guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Jeffrey Hendrick sebagai Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia untuk masa jabatan 2026-2030. Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran komisaris dan direksi Bank Himpunan Milik Negara atau Himbara ke Istana Kepresidenan. Prabowo meminta kepada para Himbara untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat.
1: Jajaran komisaris dan direksi Bank Himbara tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Kamis siang. Total ada 5 bank Himbara yang hadir ke istana, yakni BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan BTN. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Bank Himbara untuk melihat Indonesia secara keseluruhan dengan sangat optimis dan sangat baik ke depannya. Rosan menyampaikan, perbankan Himbara adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Himbara tidak semata-mata sebagai entitas bisnis, tapi juga memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan perekonomian nasional. Rosan menyebut, nilai valuasi dari 5 bank Himbara tersebut mencapai Rp1.100 triliun atau 10% dari nilai seluruh capital market di Indonesia. Rosan menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Bank Himbara untuk menerapkan azas kehati-hatian dalam menjalankan bisnis Himbara. Rosan pun menekankan Presiden ingin Himbara memberikan suku bunga kecil kepada pelaku UMKM.
2: Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang-kurang

0: kurang lebih itu 1.100 triliun. Yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar. Hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Tentunya asas prudensial atau kehati-hatian harus diutamakan. Kemudian juga memberikan persamaan yang tadi saya sampaikan bahwa justru usaha kecil menengah ini yang kadangkala mendapatkan suku bunga lebih tinggi dari korporasi malah harus di level yang sama, bahkan harus lebih rendah ya. Harus lebih rendah karena ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat terutama UMKM.
1: Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Prabowo meminta Himbara menjalankan perannya sebagai agen pembangunan. Airlangga menjelaskan seluruh devisa ekspor dari kebijakan ekspor satu pintu PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan melalui Himbara.
2: Pak Presiden memberikan arahan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, terutama tentunya harapan beliau dengan adanya kebijakan misalnya ekspor satu pintu, kemudian devisa hasil ekspor yang seluruhnya melalui Himbara, maka Himbara mempunyai peran yang besar untuk mendorong perekonomian nasional. Jadi prioritas-prioritas inilah yang ditekankan oleh Bapak Presiden, termasuk kerja-kerja pemerintah ke depan. Nah, tentu hal ini disampaikan kepada seluruh jajaran direksi dan komisaris daripada Himbara, karena pemerintah berharap Himbara betul-betul bisa menjalankan perannya sebagai agen pembangunan.
1: Airlangga juga meminta agar Himbara tidak terlalu cepat menaikkan suku bunga kredit di tengah kenaikan BI rate menjadi 5,75%. Arief Kurniawan, Devi Fitriani, Jakarta.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point atau BPS menjadi 5,75%. Suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 6,50%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global. Sebelumnya Bank Indonesia menaikkan bunga acuan sebesar 25 BPS menjadi 5,50%, suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,40%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 6,25%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran inflasi yang terkendali. Kebijakan ini juga ditunjukkan untuk meningkatkan imbal hasil bagi daya tarik masuknya aliran masuk investasi portfolio asing ke Indonesia. Perry menyatakan nilai tukar rupiah per 17 Juni 2026 mencapai 17.730 per dolar Amerika Serikat atau menguat 0,76% dibandingkan akhir bulan Mei lalu.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%, suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 basis point menjadi 6,5%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menggelar pertemuan dengan Direksi Baru Bursa Efek Indonesia. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widyasari Dewi. Kamis malam di Gedung Parlemen Senayan, pimpinan DPR yang diwakili Sufmi Dasko Ahmad berdiskusi dengan jajaran

baru Bursa Efek Indonesia. Pertemuan itu membahas sejumlah hal, salah satunya adalah pembenahan tata kelola di pasar modal Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Dasko meminta agar OJK memperketat

0: yang panjang, bagaimana kemudian OJK yang baru dan Direktur Bursa yang baru untuk membenahi tata kelola bursa sehingga lebih baik ke depannya. Untuk itu kami tadi sudah sampaikan kepada juga pihak OJK agar kemudian dalam pengawasan juga bisa lebih baik ke depannya, dan beberapa kesepakatan-kesepakatan tadi telah kami dapatkan titik temu tentunya untuk tata kelola bursa yang lebih baik ke depan.
1: Tadi kami Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 yang baru saja ditetapkan oleh OJK dan kemudian akan disahkan dalam rapat umum pemegang saham tanggal 29 Juni nanti telah melapor kepada pimpinan DPR beberapa hal yang tadi sudah juga disampaikan bahwa kami Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 pertama tentu akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan 4 bulan terakhir ini ya, dan kemudian juga komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia serta terus melakukan pendalaman pasar baik dari sisi demand maupun dari sisi supply sehingga kedepannya potensi Bursa Efek Indonesia untuk menjadi bursa kelas dunia yang setara dengan bursa-bursa besar di dunia akan dapat kita wujudkan segera. Mungkin demikian update dari kami, terima kasih.
2: Lembaga Indeks Kinerja Saham Global Morgan Stanley Capital International atau MSCI resmi menurunkan peringkat kriteria arus informasi atau information flow Indonesia menjadi negatif. Dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis waktu setempat, MSCI kembali menyuarakan kekhawatiran terkait transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan semu atau terkoordinasi di pasar saham tanah air. MSCI menjelaskan bahwa penurunan kriteria arus informasi ini mencerminkan adanya ketidakjelasan atau opacity pada data kepemilikan dan aktivitas pasar. Hal tersebut dinilai merusak pembentukan harga yang wajar serta membatasi kemampuan investor global untuk menilai jumlah saham beredar di publik atau true free float dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Selain masalah transparansi saham, MSCI juga menyoroti keterbatasan di pasar valuta asing sebagai hambatan besar bagi investor asing. Dan CNN Indonesia Business kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan berhasil mengamankan komitmen pendanaan senilai 17 miliar dolar Amerika Serikat dari Asian Infrastructure Investment Bank. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral antara Menteri Keuangan dan jajaran pimpinan AIIB di Beijing, Tiongkok. Komitmen pendanaan ini menjadi kontribusi besar bagi pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah.
2: Jadi kondisi diskusi dengan Asian Infrastructure Investment Bank cukup menarik dan cukup dalam. Yang paling penting adalah kita bisa berhasil mengamankan pendanaan sekitar 17 miliar dolar untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara 2025 sampai 2029. Itu kontribusi yang amat besar untuk pembiayaan proyek-proyek di Indonesia. Selain itu, AIIB juga berminat untuk membangun semacam kantor cabang di Jakarta. Kita tentu menerima baik niat mereka itu, dan saya harapkan Juni tahun depan kantornya sudah berdiri.
1: Upaya pemerintah mencari sumber pendanaan baru mulai membuahkan hasil. Dalam kunjungan ke Beijing, Menteri Keuangan berhasil mengantongi dukungan kuat dari pemerintah dan Bank Sentral China untuk rencana penerbitan Panda Bond Indonesia di pasar keuangan domestik China. Dalam kunjungan kerjanya ke Beijing, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan Kementerian Keuangan China, People's Bank of China atau PBOC, Asian Infrastructure Investment Bank, serta para investor. Hasilnya, Indonesia berhasil mengamankan dukungan terhadap rencana penerbitan perdana Panda Bond di pasar keuangan domestik China. Menteri Keuangan mengungkapkan pemerintah China dan PBOC menyambut positif rencana tersebut dan siap mendukung percepatan proses perizinan setelah dokumen resmi diajukan. Penerbitan Panda Bond menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan pembangunan nasional agar tidak bergantung pada satu mata uang atau satu pasar keuangan tertentu. Dan untuk memperluas jaringan bisnis dan membuka peluang ekspor, pameran East Food Indonesia Expo atau IIFEX 2026 resmi digelar di Surabaya. Pameran berskala internasional ini juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk unggulannya ke pasar yang lebih luas. Pameran East Food Indonesia Expo atau IIFEX 2026 resmi dibuka di Grand City Convention Hall Surabaya Kamis kemarin. Pameran bisnis to bisnis berskala internasional ini akan berlangsung hingga 21 Juni mendatang. Sebagai pameran makanan dan minuman terbesar di Jawa Timur, IIFEX 2026 diikuti lebih dari 180 peserta dari dalam dan luar negeri. Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat jaringan bisnis, mendorong peluang ekspor, serta mempertegas posisi Surabaya sebagai salah satu pusat industri makanan dan minuman di kawasan Indonesia Timur. Pameran ini juga melibatkan 30 UMKM binaan terpilih yang diberikan kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal.
3: Ya, tahun ini tahun ke-16 ISFUD Indonesia di Kota Surabaya kembali hadir. Yang tahun ini yang menarik adalah di mana ada kompetisi masak-memasak yang diikuti oleh mahasiswa kuliner dan termasuk para chef yang antusiasmenya sangat tinggi sehingga setiap perlombaan 8 jenis itu penuh. Tahun ini di pameran ISFUD ada lebih kurang 30 lebih UMKM.
1: Dan demikian CNN Business Indonesia kali ini, saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

0: Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Tifa Muzia Yasuma alias Dr. Tifa dan Roy Suryo dikabarkan ditangkap polisi pada Jumat pagi. Artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan Haji Anania Travel. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. KTT peringatan 35 tahun hubungan Rusia dan ASEAN resmi digelar di Kazan. Para pemimpin ASEAN dan Rusia dijadwalkan membahas berbagai isu regional dan internasional serta arah kerjasama Rusia dan ASEAN pada masa mendatang. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya Benny Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Tifa Muzia Yasuma alias Dr. Tifa dan Roy Suryo dikabarkan ditangkap polisi pada Jumat pagi.
1: Atau SP3?
0: Kabar ini dibenarkan salah satu tim pengacara Roy Suryo, Petrus Celestinus. Petrus mengaku menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap kliennya. Sementara itu tim hukum Dr. Tifa Aziz Yanuar menyatakan kliennya dijemput polisi di apartemennya sekitar pukul 6.47 waktu Indonesia Barat. Baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa telah berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sejak November 2025 lalu. Setelah sekian lama berproses, Polda Metro Jaya pada 2 Juni 2026 menyebut berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
1: Menetapkan 8 orang sebagai tersangka.
0: Seorang wanita karyawan perusahaan supplier kelapa sawit di Pelalawan Riau menjadi korban perampokan. Wanita yang berperan sebagai kasir ini bersimbah darah akibat ditusuk hingga 27 kali oleh pelaku. Sementara di Karawang, Jawa Barat berpura-pura menjadi teknisi AC, dua orang pencuri berhasil membawa kabur sepeda motor warga. Sementara di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, belasan tabung gas digasak pelaku yang memanfaatkan kelengahan pedagang yang tertidur.
2: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi perampokan di kantor perusahaan supplier kelapa sawit PT Malika Putri Tunggal di Pelalawan Riau pada Rabu sore lalu. Dalam video yang viral di media sosial, tampak pelaku yang beraksi seorang diri itu masuk dan menyerang seorang kasir perempuan. Pelaku menikam korban sebanyak 27 kali hingga korban tersungkur bersimbah darah. Dikutip dari detik.com, Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKB Payu Effendi pada Kamis menyebut pelaku merupakan warga Kecamatan Kerinci Kanan Siak. Pelaku telah ditangkap saat melintas di depan Mapolsek Bandar Seikijang beserta barang bukti uang tunai puluhan juta rupiah. Berpura-pura menjadi teknisi AC, dua orang pria menggasak satu unit sepeda motor yang terparkir di garasi rumah di kawasan Perumahan Citra Kebun Mas, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Rabu siang. Aksi kedua pelaku itu terekam kamera CCTV. Dalam video terlihat dua orang pelaku yang menggunakan seragam teknisi AC itu datang berboncengan menggunakan sepeda motor. Pelaku bahkan sempat bertanya alamat kepada warga.

0: Tri Nur Hayati, pemilik sepeda motor, mengaku saat kejadian dirinya di dalam kamar untuk menidurkan anaknya. Korban baru menyadari kehilangan motor Rabu sore saat akan mengantar anaknya berangkat mengaji.
1: Itu jam 1:30, posisi gang emang lagi sepi, terus motor saya taruhnya di sini. Ketahuannya itu jam 2:30. Setengah tiga anak saya kan main. Dia tuh bangunin kan, masuk ke kamar. Mama, motor ayah mana? Gitu, ternyata udah gak ada.
0: Aksi pencurian belasan tabung gas berukuran 3 kg terjadi di sebuah warung makan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas tersebut tergolong nekat, lantaran dilakukan pada siang hari dengan memanfaatkan kelengahan penjaga warung yang tertidur. Dalam aksinya pelaku menggunakan rombong atau keranjang. Total sebanyak 11 tabung gas melon berhasil dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 2 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Anania Travel. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Dalam keterangannya, Davina mengaku pernah menerima uang saku saat menjalani perjalanan umroh, namun seluruhnya telah dikembalikan kepada penyidik.
0: Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, artis Davina Karamoy menyelesaikan seluruh proses klarifikasi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji yang melibatkan Anania Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami hubungan kerjasama antara Davina dan Anania Travel, termasuk kegiatan endorsement yang dilakukan selama perjalanan umroh. Davina mengaku awalnya dihubungi pihak Anania Travel dengan penawaran kerjasama perjalanan umroh. Ketertarikannya muncul setelah melihat sejumlah publik figur lain telah terlebih dahulu bekerja sama dengan biro tersebut. Davina juga mengaku menerima uang saku sebesar 10 juta rupiah, yang kini telah seluruhnya dikembalikan sebagai bentuk kooperatif dalam proses penyidikan.
3: Lancar, alhamdulillah lancar tadi selama di dalam. Ada beberapa pertanyaan juga dan mudah terjawab juga dan sudah selesai.
4: Terima duit, Kak. Kakak sebagai saksi ya?
5: Ada berapa?
4: Itu bentuk kerjasamanya seperti apa?
5: Kerjasamanya seperti apa kemarin?
3: Sama seperti yang lain dan memang saya mendapat uang saku dan untuk sudah dikembalikan juga uang sakunya.
0: Kuasa hukum Davina menjelaskan penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan yang berfokus pada pola kerjasama dengan Anania Travel, termasuk aktivitas yang diunggah ke media sosial selama menjalani ibadah umroh. Tim kuasa hukum juga menegaskan Davina tidak melakukan promosi langsung terhadap bisnis Anania Travel, melainkan hanya mengunggah aktivitas harian selama beribadah sesuai ketentuan kerjasama yang disepakati. Pada tahun 2025, Davina dan keluarga disebut kembali menjalani perjalanan umroh dengan membayar biaya sendiri sebesar Rp233.800.000.
6: Kaitannya adalah dengan adanya peran serta klien saya dalam hal ini dalam kegiatan diundang oleh Anania untuk ikut mengendorse. Tapi posisi awalnya kita mesti informasikan bahwa kita ada dua kali keberangkatan, yaitu di tahun 2024 September dengan Agustus 2025.
0: Sebelumnya, sejumlah public figure juga telah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Anania Travel. Polisi telah menetapkan bos Anania Travel, Ahmad Syah Farhan, sebagai tersangka atas dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Proses hukum terhadap yang bersangkutan masih terus berjalan. Budi Tanjung, Jakarta.
2: Panik karena kepergok mencuri, seorang siswi SMP di Sumatera Selatan menikam gurunya hingga tewas. Pelaku kemudian ditangkap polisi sesaat setelah kejadian. Sementara di Cirebon, pelaku pencurian membuang uang hasil curian untuk menghindari kejaran warga.
7: Aksi pencurian yang diduga dilakukan seorang pelajar berujung tragis. Murid berinisial YI yang masih berusia 14 tahun nekat menghabisi nyawa gurunya sendiri yang berusia 47 tahun setelah aksinya kepergok saat berada di dalam rumah korban di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Peristiwa terjadi pada Selasa pukul 9 pagi. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban memergoki pelaku berada di dalam rumah. Petugas menduga terjadi upaya pencurian uang milik korban yang kemudian berujung pada tindak kekerasan. Usai kejadian, pelaku melarikan diri ke Kabupaten Ogan Ilir. Setelah dilakukan pengejaran, pelaku kemudian ditangkap dan diserahkan ke Polres Oku Selatan. Selain tersangka, polisi juga menyita satu

0: bilah pisau yang digunakan dalam peristiwa tersebut. Aksi pencurian uang ratusan juta milik agen perbankan terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bahkan terduga pelaku menghamburkan uang saat melarikan diri untuk menghambat warga yang mengejar. Hal ini pun viral di media sosial. Petugas Polsek Sukagumiwang, Polres Indramayu, Jawa Barat meminta warga yang mengambil uang yang disebar agar segera dikembalikan. Uang raib saat pemilik agen BRI Link tengah membeli air mineral di warung pada Rabu siang. Pelaku yang sudah membuntuti korban kemudian mengambil tas berisi uang 850 juta rupiah yang disimpan di kursi penumpang depan. Aksi kabur pelaku dengan sepeda motor berkecepatan tinggi sempat terekam CCTV dan viral di media sosial. Buron selama satu tahun, pelaku pembacokan terhadap pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap polisi. Usai melakukan pembacokan, pelaku langsung kabur ke Morowali dan ditangkap setelah kembali ke Makassar. Aksi pelaku sempat viral dan terekam CCTV. Dalam rekaman, terlihat pelaku mengendarai sepeda motor berpapasan dan bersenggolan dengan korban di jalan. Keduanya kemudian terlibat adu mulut hingga berujung perselisihan. Pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menikam korban. Usai kejadian, korban pun kabur meninggalkan pelaku. Berbekal rekaman CCTV, unit Resmo Polsek Biringkanaya akhirnya menangkap pelaku saat berada di rumah pacarnya di kawasan Bulurokeng, Makassar pada Kamis dini hari. Kapolsek Biringkanaya, AKP Setiawan Malik pada Kamis sore mengatakan motif pembacokan karena pelaku emosi saat terlibat cekcok di jalanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pengemudi ojek online jadi korban penganiayaan di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban dituduh sebagai jambret dan dipukul oleh seorang pria. Sementara di Bandung, Jawa Barat, kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring.
2: Seorang pengemudi ojek online berinisial DF dianiaya oleh pria berinisial MR di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu sore. Peristiwa tersebut bermula saat korban yang tengah mencari orderan justru dituduh mengambil ponsel yang berada di dashboard motor milik seorang perempuan. Dari tuduhan tersebut berujung aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, bahkan hingga dipukuli menggunakan palu hingga mengalami luka di kepala dan telinga. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan pelaku MR. Hasil pemeriksaan, motif penganiayaan tersebut dipicu kesalahpahaman.
3: Terkait penganiayaan, pelaku diancam dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara atau denda 50 juta rupiah.
2: Pelaku MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan. Kasus tawuran yang meresahkan warga di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berhasil diungkap jajaran Resmob Jatara Satreskrim Polres Karawang. Kasih Humas Polres Karawang Ibda Cepil dan menyebut penangkapan ini berawal dari penyelidikan petugas setelah video kelompok remaja bersenjata tajam tersebut viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan AHS, warga Gintung Kerta. Saat diperiksa, AHS mengakui perbuatannya dan membenarkan dirinya membawa senjata tajam jenis celurit saat aksi terjadi. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang terlibat dalam aksi tawuran dan perampasan motor tersebut. Kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring di kawasan Cikawau, Lengkong, Kota Bandung. Meski dianiaya, pengemudi motor tersebut sempat mengunci stang kendaraannya sebelum akhirnya melarikan diri. Gagal merampas, kedua pelaku mengalihkan sasarannya merampas sepeda motor pengemudi ojek daring yang turut menyelamatkan diri. Hanya berselang satu jam, petugas berhasil mengamankan sekaligus dua pelaku di kamar kontrakannya di kawasan Cibereum, Kota Bandung. Kini kedua pelaku masih dalam penanganan petugas Satreskrim Polrestabes Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, seorang adik kandung di Majene, Sulawesi Barat naik pelaminan menggantikan sang kakak yang meninggal sehari sebelum hari pernikahan. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, dua mahasiswa di lingkungan kampus kepergok saat berbuat asusila di ruang belajar.
4: Suasana akad nikah di Desa Talu Banua, Kecamatan Sendana Majene, Sulawesi Barat pada Senin pagi 15 Juni lalu diselimuti kesedihan. Pasalnya calon mempelai pria bernama Suparman yang seharusnya duduk berdampingan dengan mempelai wanita bernama Evi meninggal dunia pada Minggu pagi atau sehari menjelang pernikahan. Suparman diduga meninggal dunia tersengat arus pendek listrik di kediamannya. Demi meneruskan harapan mendiang Suparman dan orang tua, sang adik Udin Legowo menggantikan posisi almarhum saat hari pernikahan. Kepala Desa Talu Banua Syafrudin kepada Detikkom pada Selasa menyebut, keluarga perempuan juga sudah legowo menerima Udin sebagai pengganti almarhum. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, video pasangan mahasiswa yang diduga melakukan perbuatan asusila di ruang kelas perkuliahan viral di media sosial. Dua sejoli itu diduga tidak menyadari aksi mereka direkam oleh seorang mahasiswa lainnya yang kebetulan tidur di ruangan tersebut. Pihak Universitas Erlangga membenarkan dugaan tindakan asusila tersebut terjadi di lingkungan kampusnya dan sedang mendalami kejadian tersebut.
5: Nah itu Mas, memang kami melakukan pendalaman tentang bagaimana sampai video itu muncul dan bagaimana sampai terjadinya perekaman tersebut. Oleh karena itu mungkin saat ini memang kita menunggu hasil dari pemeriksaan komisi etik sehingga nanti kita bisa memberikan proses yang lebih lanjut kepada baik perekam maupun pemeran yang ada dalam video tersebut.
4: Pihak universitas meminta seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung agar keputusan yang diambil nantinya dilakukan secara objektif dan adil. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus korupsi MBG yaitu Glory Harima Sihombing. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
6: Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
7: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
8: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
6: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
9: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
6: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
10: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
6: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
11: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
6: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Eksekusi pengosongan lahan dan bangunan ex-Hotel Sultan di Jakarta Pusat pada Kamis kemarin berlangsung ricuh. Massa melawan petugas dengan melakukan pelemparan batu, botol, air mineral hingga bambu ke arah aparat gabungan.
4: Suasana di area ex-Hotel Sultan Jakarta Pusat Kamis pagi menjadi tegang. Usai panitera dari Pengadilan Jakarta Pusat membacakan putusan penyitaan aset yang selama puluhan tahun berada di bawah pengelolaan PT Indobuildco tersebut. Ribuan petugas gabungan dari Polri dan TNI terlihat bersiaga untuk mengamankan proses eksekusi lahan milik negara ini. Ketegangan memuncak ketika massa yang telah menduduki area Blok 15 serta menggelar aksi unjuk rasa sejak pagi hari mulai melakukan perlawanan secara agresif. Massa nampak melemparkan batu, kayu hingga botol air mineral ke arah petugas. Polisi terpaksa menggunakan kendaraan water cannon untuk membubarkan massa yang terus menyerang. Usai dibubarkan dengan semprotan air bertekanan tinggi, situasi mulai dapat dikendalikan dengan petugas berhasil masuk ke dalam area lobi hotel. Dalam proses eksekusi ini, sebanyak 3.161 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan lokasi. Namun, kontak fisik yang terjadi mengakibatkan 29 orang mengalami luka-luka, termasuk Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto, yang kakinya bengkak terkena lemparan batu saat berada di lokasi kejadian. Pasca insiden kericuhan, pemerintah menyatakan komitmennya untuk tetap mengedepankan sisi kemanusiaan terhadap para mantan pekerja Hotel Sultan. Wakil Menteri Sekretaris Negara menjamin bahwa hak-hak karyawan akan menjadi perhatian utama setelah proses akuisisi aset ini selesai.
13: Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan dan kami buka komunikasi seluas-luasnya. Kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK-GPK.
4: Pelaksanaan eksekusi ini sendiri merupakan puncak dari proses hukum panjang yang telah berlangsung selama 2 dekade. Pihak Sekretariat Negara menyatakan bahwa penyitaan aset ini adalah tindak final untuk mengamankan kembali kekayaan negara. Sementara itu, pihak pengelola pusat Kompleks Gelora Bung Karno, PPK-GBK, akan segera melakukan penataan kembali terhadap lahan yang baru saja dieksekusi tersebut. Pengoptimalan aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat umum. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah mitigasi dampak fenomena El Nino seperti pembangunan embung dan sumur, irigasi pompa, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah baru. Sementara di sektor peternakan, Amran mengakui harga ayam dan telur mengalami penurunan. Kementerian Pertanian pun telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar konsumsi telur dan ayam pada program makan bergizi gratis ditingkatkan.
14: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton dan itu stok kita aman. Kemudian standing crop kurang lebih 10-11 juta ton hitungan estimasi kita. Kemudian beras di hotel, rumah, restoran itu kurang lebih 12,5 juta ton. Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan. Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
1: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus korupsi MBG, yaitu Glory Harima Sihombing, yang merupakan Ketua Yayasan Indonesian Food Security Review. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan peran Glory dalam kasus ini yaitu sebagai pencari mitra-mitra Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dalam perannya, GHS mendapatkan kewenangan khusus dan ditunjuk langsung oleh tersangka sebelumnya yaitu ex-kepala BGN Dadan Hindayana. Syarif Sulaiman menyatakan besaran pembayaran SPPG untuk menjadi mitra dengan jalur ini bervariasi, sekitar puluhan hingga ratusan juta rupiah. Hingga kini pihak Jaksa Agung menyatakan pemeriksaan masih terus berlanjut, begitu pula dengan pengembangan informasi para tersangka.
15: Bahwa saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh saudara tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPBG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Selanjutnya, setelah yayasan saudara GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPBG kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur tersebut.
1: Sementara itu, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya telah menjalani pemeriksaan selama 9 jam di gedung Jampitsus Kejagung pada Kamis. Sony keluar dari gedung Bundar pada Kamis malam. Pengacara Sony Sonjaya, Krisnamurti, mengatakan bahwa kliennya diperiksa soal nama-nama yang melakukan permintaan titik dapur MBG atau SPPG dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Dari 26 nama sebelumnya, ini bertambah menjadi 41 nama. Pihak pengacara dari Sony Sonjaya, Krisnamurti, juga menyatakan kesaksian dari Sony Sonjaya tentang adanya praktik korupsi dengan kerugian sekitar 300 miliar rupiah.
16: Si A itu mengajukan tabel permohonannya itu di dalam WA, di dalam WhatsApp, password itu dibuka kan? Ini ya si A ya, yang udah, si A ini yang udah ada ya, yang 26 itu dibuka, diklik, klik gitu. Tadi dibuka oleh penyidik. Lepas dibuka oleh penyidik, ternyata tabel itu terisi usulan orang-orang baru lagi. Ya kan, orang-orang baru lagi. Ya kan, jadi bertambah totalnya dari yang 26 ditambah tadi temuan baru. Ada sekitar 41 nama.
1: Guna merespons tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya sepanjang tahun 2026. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
1: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Pendiri sekaligus Chairman CT Corp Chairul Tanjung diberikan kejutan pesta ulang tahun oleh seluruh jajaran unit usaha CT Corp. Pengusaha nasional yang dijuluki Si Anak Singkong ini berulang tahun ke-64 pada 18 Juni 2026. Perayaan digelar secara hangat bersama keluarga, sahabat dan jajaran karyawan CT Corp sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan hidup dan karirnya. Sosok yang akrab di sapa CT ini dikenal sebagai salah satu pengusaha nasional paling berpengaruh. Berawal dari usaha kecil saat masih kuliah, kini ia memimpin CT Corp yang memiliki bisnis di sektor keuangan, media, retail, hingga pariwisata. Peringatan hari lahir Chairul Tanjung jadi momen refleksi atas kiprahnya dalam dunia usaha serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Berbagai ucapan dan doa mengalir dari kalangan bisnis, pejabat maupun karyawan di lingkungan CT Corp.
2: Pak Chairul selalu mengatakan bahwa mulailah dengan niat yang baik. Bekerjalah keras, ulet, agile, dan semua itu akhirnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Sungguh itulah panutan kita semua. Dan apabila kita menjalankan pekerjaan yang kita lakukan di City Corp dengan niat baik, dengan tulus, dengan amanah, jujur, kerja keras, itu adalah ladang pahala untuk kalian semua dan juga ladang pahala tentunya untuk Pak CT. Saya tidak akan berpanjang lebar pada kesempatan hari ini, Mas Chairul. Semoga Mas Chairul diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, keberkahan, usia yang penuh barokah.
1: Guna merespons tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui program Padat Karya sepanjang tahun 2026.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membuka 2.800 lebih lowongan kerja sektor padat karya. Ia menegaskan bahwa lowongan ini merupakan program jangka pendek sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara pencadangan pengolahan sampah di wilayah Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Lowongan kerja sektor padat karya ini merupakan kegiatan yang bersifat jangka pendek yang dikarenakan tekanan ekonomi yang saat ini mulai terasa.
4: Jadi yang padat karya kurang lebih 2.800 lebih itu adalah betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek. Karena tekanan ekonomi ini mulai terasa, jadi kami berinisiatif untuk membuka ruang padat karya karena memang ini adalah program jangka pendek untuk bantalan sosial. Tetapi untuk DKI Jakarta, yang lain-lain masih tetap sepenuhnya dialokasikan, apakah itu untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan, tidak ada yang dikurangi sedikit pun.
3: Para peserta akan menerima upah setara upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta, yakni sekitar 5,7 juta rupiah per bulannya. Dengan syarat utama, memiliki KTP Jakarta, berusia produktif 18 hingga 59 tahun, belum memiliki pekerjaan saat mendaftar, serta sehat jasmani dan rohani. Sejumlah warga Jakarta pun menyambut gembira dengan adanya lowongan kerja melalui program padat karya.
5: Tentunya yang pertama saya sangat senang ya, karena kan ini juga salah satu peluang bagi kita semua, karena dari informasi tersebut juga ada usia produktif tersendiri ya, dari usia jenjang berapa, 18 tahun sampai 59 tahun kan masih usia produktif ya. Dengan tekanan ekonomi kita yang sekarang ini, dengan munculnya 28 ribu lowongan pekerjaan yang diadakan oleh Pemprov DKI, itu sangat membantu bagi kami warga yang ada di sini, yang tinggal di sini, tinggal di Jakarta terutama ya gitu.
6: Menurut saya sih itu udah cukup bagus ya, kan maksudnya kan gue kan dijanjiin banyak lapor perjalanan dan sekarang kan ya ibaratnya udah mulai ada progresnya nih. Itu saya sih lumayan suka sih dengarnya.
7: Apalagi mas kan kondisi ekonomi yang sedang tidak membaik ya mas, yeah. Apa-apa susah, Mas Ali ini mendengar sangat membantu gak mas bagi masyarakat yang butuh pekerjaan?
6: Lumayan sih, membantu banget ya, apalagi dengan kondisi yang ekonomi kayak sekarang.
7: Diperbanyak
6: iya gitu. Kalau perlu diperbanyak dan diperlama jangka waktunya gitu loh, nggak cuma doang kan hidup kan masih lama gitu ya.
7: Sebagai warga
8: seneng banget pastinya, apalagi kan sekarang nyari susah tuh susah banget, apalagi buat yang kayak magang-magang kayak gitu kan sekarang dibutuhin banget, apalagi saya sebagai mahasiswa itu tuh buat nyari kerja tuh susah. Jadi kalau misalnya magang bagus banget sih jujur, tapi kalau bisa sih berjangka panjang ya Pak. Soalnya kan kalau misalnya sekarang nyari aja kerja aja susah, magang aja susah, apalagi kalau misalnya cuma jangka pendek doang, kan kita juga butuh kebutuhan yang panjang, cuma jangka pendek doang.
9: Sebagai warga Jakarta yang pastinya kita sangat berterima kasih, karena ekonomi kita kurang baik saat ini, dengan kondisi ekonomi kita secara global juga, jadi dengan ada lowongan pekerjaan seperti ini, paling tidak membantu khususnya warga Jakarta ya. Membantu kalau tidak biarpun untuk jangka pendek ya, masyarakat yang belum punya pekerjaan dapat bekerja, apalagi syarat-syarat saya dapat informasi bahwa syarat-syaratnya tidak terlalu berat ya kan, tanpa ijazah dan tanpa sebagainya ya. Nah, itu paling tidak cukup membantu untuk warga Jakarta.
3: Program padat karya akan melibatkan berbagai kegiatan pelayanan publik termasuk dukungan sektor sosial, kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan infrastruktur lingkungan. Masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi resmi melalui platform Pemprov DKI Jakarta dan tidak terpengaruh oleh berita palsu.
10: Bagi warga berKTP DKI Jakarta yang mencari lowongan pekerjaan fisik atau prasarana kota pada program padat karya Pemprov DKI Jakarta, Anda bisa melakukan beberapa hal. Yaitu yang pertama, kunjungi situs resmi portal Pemprov DKI Jakarta untuk mencari tautan pengumuman rekrutmen padat karya. Kedua, cek posisi yang dibuka, seperti petugas prasarana atau pembangunan fasilitas kota. Dan pastikan kualifikasi Anda sudah sesuai atau belum. Dan yang ketiga, lengkapi formulir pendaftaran secara online, masukkan NIK KTP DKI, serta unggah berkas administrasi yang diminta. Jimmy Chandra, Ilham Aji, Jakarta.
1: Sensus Ekonomi 2026 mulai dicanangkan di Yogyakarta. Badan Pusat Statistik berharap masyarakat bisa menyampaikan kondisi yang jujur dan tidak menolak kehadiran petugas sensus.
11: Sebanyak 4.082 petugas sensus dikerahkan untuk melakukan Sensus Ekonomi 2026 di DI Yogyakarta. Pencanangan sensus ekonomi dilakukan pada Kamis sore di teras Malioboro 1, Kota Yogyakarta. Wakil Kepala BPS RI, Sony Hari Budiutomo Harmadi berharap masyarakat Yogyakarta bisa menerima kehadiran petugas sensus pada saatnya. Masyarakat juga diminta untuk menyampaikan data secara jujur dan akan dijamin kerahasiaannya. Tahun ini, petugas sensus dibekali dengan aplikasi Fasih ketika melakukan pendataan. Aplikasi ini diintegrasikan dengan Artificial Intelligence AI untuk mempermudah pengklasifikasian beragam aspek di dalam format sensus.
12: Alas. satu yang sangat penting di dalam sensus ekonomi adalah klasifikasi, kode klasifikasi. Dia berada di sektor, subsektor apa. Jadi ada namanya KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Nah, kita nggak boleh salah tuh masukkan itu. Jadi misalkan pedagang mainan apa, kayak gitu. Jadi detail gitu ya. Industri manufaktur 2 digit. Tapi terus kemudian setelah industri manufaktur ada industri manufaktur kimia. Kimianya kimia dasar atau kimia atau itu semua nggak boleh salah. Ini berharap jujur, karena dengan data yang salah, karena tidak jujur, akibatnya pemerintah daerah salah di dalam mengambil keputusan. Karena keputusan yang berkualitas berawal dari data yang berkualitas.
11: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengajak masyarakat untuk proaktif mendukung kelancaran sensus ekonomi 2026. Sebab hasil sensus bisa menjadi katalis bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan.
13: Menghimbau kepada seluruh warga untuk terbuka, karena tadi sudah disampaikan Pak Sony bahwa data pun dirahasiakan, jadi jangan khawatir nanti data itu akan bocor, itu sudah ditanggung full oleh BPS, sehingga jangan khawatir, dan data yang tepat akan membuat kebijakan tepat. Dan ini BPS kan menyelenggarakan sensus ya, ini cukup serius, dan momentumnya kan 5 tahun atau 10 tahun.
12: 10 tahun
13: sekali. Jadi kalau ini sampai batal kan terus mengulangnya 10 tahun, itu sayang. Sedangkan data ini data mikro, artinya betul-betul by name, by address itu terekam dengan baik.
11: Sejumlah warga menyambut baik kedatangan petugas sensus. Mereka berkomitmen untuk menyampaikan data secara jujur kepada petugas.
14: Saya kira untuk sensus itu kan berkala ya, secara berkala oleh pemerintah yang dilaksanakan. Untuk kedepannya kan bisa untuk mempertimbangkan apa tingkat perekonomian ini sudah maju atau belum, bisa ditinjau dari sensus ekonomi yang berkala itu.
15: Berarti setiap ada sensus Bapak selalu kooperatif ya Pak ya?
14: Iya, setiap kali ada sensus kami juga sudah memberikan informasi-informasi yang apa adanya.
11: Petugas sensus mulai diterjunkan untuk pendataan door-to-door sejak 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Cakupan sensus yakni berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, usaha daring, hingga perusahaan besar. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
1: KTT peringatan 35 tahun hubungan Rusia dan ASEAN resmi digelar di Kazakhstan. Para pemimpin ASEAN dan Rusia dijadwalkan membahas berbagai isu regional dan internasional serta arah kerjasama Rusia dan ASEAN pada masa mendatang. Sesaat lagi di CNN Indonesia, News Hour.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
16: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo, jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran, Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Warga Tehran, Iran, dan warga Beirut, Lebanon menyambut baik penandatanganan MOU, kesepakatan damai antara Iran dan Amerika. Mereka berharap negara mereka akan memasuki babak baru yang lebih tenang dan damai.
4: Aktivitas warga berlangsung seperti biasa di tengah deretan baliho bendera Iran dan mural para pemimpin negara. Bagi banyak warga, berakhirnya konflik menjadi kabar yang melegakan setelah berbagai ketegangan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir.
5: هیچ کس از تجاوز به کشورش خوشش نمیاد. این جنگ، این سرصدا خب باعث آزار به هممونه. و مسلماً اگه به نفع مردم باشه ما هم خیلی خوشحالیم که اتفاق افتاده.
4: Sementara itu, warga lain memandang kesepakatan tersebut sebagai momen penting bagi Iran. Mereka berharap ketegangan yang terjadi dapat berakhir dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.
6: با توجه به اینکه ایران در مقابل دو تا قدرت بزرگ جهانی آمریکا و اسرائیل تونست مشت محکمی به اینها به این دو تا در واقع قدرت بزنه به نظر من این تفاهم نامه یک پیروزی بزرگی بود که میتونه نقطه عطفی هم در
4: Sementara itu, warga Lebanon menyambut dengan harapan kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik yang selama ini mempengaruhi stabilitas kawasan.
7: يعني إن شاء الله متفائل خير لعل وعسى يعني يصير هذا الاتفاق بادرة خير للبنان بادرة خير للبنان ولا للشعب اللبناني يعني بهالاتفاق ويكون فيه مصداقية بالعمل. ويتنفذ بحذافيره من بقية الدول يعني تكون عندها هذه المصداقية لتوقف معنا بهالوضع هذا بلبنان

0: ويكون خير للجميع يعني إن شاء الله.
1: Namun warga lain menilai keberhasilan kesepakatan ini juga bergantung pada pelaksanaan gencatan senjata dan penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan Lebanon.
2: مفروض الإسرائيلي يوقف إطلاق نار وينسحب كمان من الجنوب. هلا هل إنه الإسرائيلي رح يلتزم؟ هو مفروض الأمريكا يضغط عليه إنه يلتزم، لأنه بحال إذا الإسرائيلي ما انسحب كمان حزب الله ما حيوقف يعني.
1: Kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran ini memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari, termasuk di Lebanon. Meski dalam pernyataan, Menteri Pertahanan Israel menyatakan bahwa mereka akan tetap bertahan di wilayah Lebanon.
3: Drone Ukraina menyerang kilang minyak Moskwa untuk kedua kalinya pada Kamis, hanya beberapa hari setelah serangan pertama pada Selasa. Sementara para pekerja pertahanan sipil di Nebatia, Lebanon dibanjiri kenangan saat mereka menemukan barang-barang dan arsip dari puing-puing markas mereka yang hancur akibat serangan Israel pada 23 Mei.
4: Ledakan api mengguncang kota Moskow, Rusia setelah serangan drone Ukraina menghantam sebuah kilang minyak pada Kamis waktu setempat. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah serangan pertama pada Selasa, sehingga menambah kerusakan luas pada fasilitas energi Rusia dan memperluas krisis bahan bakar lebih dalam ke negara tersebut. Kepulan asap yang membumbung di atas distrik Tenggara Kapotnya berasal dari 5 serangan. Serangan-serangan tersebut berhasil menghantam kilang minyak serta sebuah gedung bertingkat tinggi, sebuah fasilitas industri, dan sejumlah rumah pribadi. Momen yang mengharukan terjadi di Nabatieh, Lebanon, saat para pekerja pertahanan sipil menyisir puing-puing markas mereka yang hancur dan mengambil kembali barang-barang serta arsip. Fasilitas tersebut adalah salah satu dari banyak bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Nabatieh. Kepala Regional Pertahanan Sipil Nabatieh Hussein Fakih mengatakan, 9 anggota pertahanan sipil tewas dan 15 lainnya terluka dalam perang yang mulai pada 2 Maret lalu.
5: Ada yang kesan banyak dari asahabna. Dari 2024 kita akan nuksar. Dari 2024 kita akan nuksar. Zumala, rifak, ikhwe. Dan ini harap kami ini khasaratna. Zumala, rifak, ikhwe. يعني دمهم عم بيقوينا مش عم يضعفنا هي وحده تاني شيء نحن مستمرين بالساحه باقيين بالنبطيه ومنقدم خدمه للعالم والناس بالنبطيه ومقدمين كل ارواحنا فداء اهلنا وناسنا بالنبطيه.
4: Israel memperluas invasinya ke Lebanon Selatan setelah milisi Lebanon Hezbollah membuka serangan kepada Israel pada 2 Maret lalu sebagai bentuk dukungan kepada Iran. Sejak saat itu, Israel melancarkan serangan udara dan darat untuk memberantas Hezbollah.
3: KTT peringatan 35 tahun hubungan Rusia dan ASEAN resmi digelar di Kazan. Para pemimpin ASEAN dan Rusia dijadwalkan membahas berbagai isu regional dan internasional serta arah kerjasama Rusia dan ASEAN pada masa mendatang. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kemitraan strategis antara Rusia dan ASEAN berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah ketidakpastian geopolitik global. Pernyataan ini disampaikan Putin saat membuka sesi pleno KTT peringatan 35 tahun hubungan Rusia-ASEAN di kota Kazan pada Kamis waktu setempat. Menurut Putin, ASEAN telah membangun sistem kerjasama antar negara yang berlandaskan norma internasional dan saling menghormati kepentingan masing-masing pihak. Prinsip yang sama juga menjadi dasar hubungan Rusia dengan negara-negara Asia. Dalam forum ini, para pemimpin dijadwalkan membahas berbagai isu regional dan internasional. Meninjau hasil kerjasama selama 35 tahun terakhir, serta merumuskan arah dan prioritas kemitraan strategis Rusia-ASEAN ke depan. KTT Rusia-ASEAN berlangsung pada 17 hingga 19 Juni dan dihadiri negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Kebun binatang Leningrad di St. Petersburg, Rusia memperkenalkan 4 anak kucing Manul atau Palace Cat yang baru berusia lebih dari 1 bulan. Tinggal lucu keempat anak satwa langka ini langsung jadi daya tarik baru bagi pengunjung.
4: Anak kucing Palace atau dikenal sebagai Meno terlihat berkumpul di dalam sarang mereka. Sehari-hari

0: keempat anak Pipi dan Shu. Menul merupakan salah satu spesies kucing liar langka yang tercantum dalam daftar merah IUCN dan buku merah Rusia. Dua anak gajah betina dari Laos tiba di kebun binatang dan botani Kazan, Rusia. Kedua gajah bernama Yudaka dan Sahar itu merupakan hadiah dari Presiden Laos kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam rangka peringatan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Tiba di kandang baru, kedua gajah bermain dan menyesuaikan diri di kandang terbuka. Menurut pihak kebun binatang, keduanya beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dan pola makan baru.
1: Ощущение произошло комфортно, соответственно, мы рады тому, что слоны здесь хорошо пребывают, активно себя ведут. Мы даже пробуем уже вводить, например, какие-то активности для них, да, разнообразие делаем их среды, добавляли определенные игрушки, да, которые любят слоны, которым это им интересно, и видим, что они активно себя ведут.
0: Setelah masa adaptasi selesai, kedua gajah akan menjadi bagian dari kelompok gajah Asia yang diharapkan dapat berkembang biak di kebun binatang. Setelah masa adaptasi selesai, kedua gajah akan menjadi bagian dari kelompok gajah Asia yang diharapkan dapat berkembang biak di kebun binatang Kazan.
2: Banjir bandang penuh lumpur menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Sementara itu hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi.
3: Banjir bandang menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Hujan deras memicu luapan sungai dan aliran lumpur yang menyapu habis permukiman di kota Viana do Bolo. Insiden ini tidak hanya merusak rumah warga, tapi juga menenggelamkan area pertanian yang menjadi lahan mata pencarian warga setempat. Longsor ekstrim menimbun kendaraan, garasi, dan bangunan lainnya. Ketinggian lumpur yang mencapai jendela sejumlah rumah juga mengakibatkan akses jalan terputus. Pemerintah setempat menyebut kondisi pasca bencana sangat memprihatinkan. Dalam 24 jam terakhir, wilayah Galicia dilaporkan diguyur badai petir dengan hampir 6.000 sambaran petir. Hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi pada Kamis. Peringatan itu membuat sekolah ditutup dan sejumlah kegiatan usaha dihentikan sementara. Warga pun diminta berlindung serta mewaspadai banjir parah. Curah hujan tinggi juga mengganggu transportasi. Sejumlah penerbangan dilaporkan mengalami penundaan dan pengalihan rute. Otoritas menyebut ini menjadi kali ketiga sinyal hujan tertinggi dikeluarkan pada tahun ini, setelah wilayah Hong Kong dan China Selatan terus diguyur hujan selama beberapa hari terakhir.
2: Demam Piala Dunia 2026 tidak hanya terasa di dalam stadion. Di Miami, Amerika Serikat, sebuah salon kuku turut menyemarakan turnamen sepak bola terbesar ini dengan menawarkan seni lukis kuku bertajuk Piala Dunia. Sementara di Libya, seorang tukang cukur rambut menyalurkan bakat seni dengan cara yang sangat unik. Ia memanfaatkan sisa potongan rambut para pelanggannya untuk membuat replika logo Piala Dunia.
4: Suasana meriah terlihat di Salon Kuku Vanity Projects di Miami, Florida. Sambil menonton tayangan langsung pertandingan Piala Dunia, para pelanggan dimanjakan dengan perawatan kuku khusus. Bukan pedikur biasa, salon ini menyediakan jasa melukis bendera negara-negara peserta Piala Dunia di atas kuku jari tangan maupun kaki. Salah satu pelanggan, Camila Battle, memilih desain bendera Argentina lengkap dengan lambang matahari sebagai bentuk dukungannya pada Lionel Messi dan timnya.
5: I knew I wanted the flag on my nails to not only, you know, support the team. I wanted to match my jersey. We're also playing on Monday, so I need them, you know, to last the whole World Cup on every match. So yeah, I feel like I went like on the right direction.
4: Layanan seni kuku Piala Dunia ini ditarif seharga $100 Amerika atau setara dengan 1,6 juta rupiah. Banyak pelanggan yang sengaja memesan layanan ini sebelum mereka pergi ke stadion atau acara nonton bareng. Inilah replika logo Piala Dunia 2026 yang tergambar di lantai sebuah barbershop di kota Tokra, Libya. Jika dilihat dari dekat, ternyata karya seni ini tidak menggunakan tinta ataupun cat, melainkan murni dari sisa-sisa potongan.

0: pemotongan rambut manusia. Ialah Marwan Alagrey, seorang tukang cukur berusia 34 tahun yang berada di balik karya unik ini. Ia secara telaten mengumpulkan dan menyusun rambut hingga membentuk logo turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Lewat keunikan karyanya ini, Alagrey kini banyak mendapatkan pengikut di media sosial. Gelaran Piala Dunia 2026 sendiri sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Arab. Pasalnya, pada edisi kali ini terdapat 8 negara Arab yang berhasil lolos dan berlaga di putaran grup.
1: Selanjutnya CNN Indonesia Newshour akan kembali bersama rekan saya Diana Valencia. Saya Bintang Termawan pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional, Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.

Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Diana Valencia. Tidak ada kabar selama 3 tahun seorang wanita asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditemukan terbaring lemah di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Diduga wanita tersebut jadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku.

0: tahun menghilang, YTT, seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajah, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Korban diduga diculik dan disekap oleh terduga pelaku di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku. Dalam pesan singkat itu diinformasikan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan harus menjalani perawatan medis usai terlibat kecelakaan lalu lintas.
1: Komunikasi telepon ada tapi cuman jarang, berikut itu juga susah kalau dihubungin itu teh susah teteh teh. Kadang kalau dihubungin itu teh bilangnya kasar kayak bukan kakak sendiri. Udah muka udah hancur. Kedua mata, yang mata sebelah kanannya udah infeksi, yang sebelah kirinya udah mengecil. Terus ininya, mulut ininya, bagian ininya udah nggak ada. Jadi itu udah nggak ada ininya, ininya udah nggak ada. Terus kaki sebelah sininya bekas bacokan.
0: Keluarga telah melaporkan kasus penculikan dan penganiayaan ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Menurut keluarga, polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Viral di media sosial dugaan perbuatan asusila dua mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Erlangga, Surabaya. Dugaan aksi pelecehan terjadi pada seorang sales promotion girl di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Solo, Jawa Tengah. Aksi terduga pelaku terekam kamera pengawas.
3: Kampus Universitas Erlangga dihebohkan dengan video viral pasangan mahasiswa yang diduga melakukan perbuatan asusila di ruang kelas perkuliahan. Keduanya diduga tak menyadari aksi mereka direkam oleh seorang mahasiswa lain yang kebetulan tidur di ruangan tersebut. Pihak kampus menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan terkait sanksi yang akan dijatuhkan. Seluruh proses masih menunggu hasil pemeriksaan dan pendalaman fakta oleh tim internal universitas.
4: Itu akan di DO atau gimana, Pak?
5: Ya, masih belum.
4: Sanksinya masih belum diberikan ya, sama belum. Kampus ya, Pak? Ya,
5: nanti,
4: Pak.
5: Ini kan sudah fakultas sudah rapat.
6: Sudah ada sanksi. Nah. Sanksi sudah diturunkan atau gimana?
5: Belum. Masih belum. Diperiksa sama.
4: Tapi itu, tapi tidak dilaporkan ke polisi ya? Pak, izinnya.
6: Nanti sesuai dengan
3: prosedurnya, Pak. Pihak universitas meminta seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung agar keputusan yang diambil dilakukan secara objektif dan adil. Kamera CCTV merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang SPG di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Solo pada Sabtu lalu. Dalam rekaman, seorang pria berkaus merah mendatangi area tempat korban bekerja. Dia diduga memotret bagian dalam rok korban. Korban mengaku tak menyadari dirinya menjadi sasaran pelecehan. Ia baru mengetahui setelah diberitahu oleh seorang pengunjung yang melihat aksi pelaku. Korban bersama pihak terkait melakukan pengecekan rekaman CCTV saat pelaku beraksi. Tak terima perbuatan tersebut, korban melaporkan kasus ini ke polisi.
7: Aku kaget sebentar kan, shock, nggak percaya. Terus aku melihat sekitar, pelakunya masih ada di situ, masih di depan saya, bersama kedua putrinya dan sama istrinya lagi berbelanja. Terus aku liatin pelaku, pelakunya itu kayak salah tingkah tak liatin kan. Mungkin karena memang melakukan itu kan. Terus setelah itu dia buru-buruin istri dan anak-anaknya biar selesai berbelanja, langsung menuju ke kasir. Setelah itu saya cek CCTV. Oh iya benar. Tapi setelah cek CCTV, pelaku sudah pergi.
3: Kasih Humas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani menyampaikan akan menindaklanjuti kasus ini.
8: Untuk bukti-bukti CCTV yang ada di lokasi dan saksi-saksi yang ada di lokasi sudah diketahui oleh tim dari Satres PPA.
3: Petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke informasi lainnya, kemunculan seekor ular berukuran besar yang membuat panik warga Jambi. Sebelum kabur bersembunyi di sumur, ular sempat melilit seekor kucing hingga mati. Sementara itu, warga Kampung Madong, Riau dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya yang masuk rumah warga. Seekor buaya muara diusir warga Kampung Madong, Bugis, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Rabu malam. Buaya berukuran sekitar 3 meter itu sempat masuk rumah warga. Menurut pemilik rumah Hamzah, saat ditemui Kamis, peristiwa terjadi saat air pasang sedang naik. Tiba-tiba tetangganya melihat seekor buaya itu masuk rumah saat pintu rumah terbuka. Pemilik rumah mengatakan beruntung saat kejadian buaya tersebut tidak menerkam dan memangsa kucing yang ada di dalam rumah. Warga mengaku kejadian ini baru pertama kali terjadi. Setelah diusir, buaya itu pun langsung berjalan dan terjun ke laut.
9: Kami dari dulu, kami dari kecil ini aman-aman aja, tak pernah baru ini terjadi.
10: Tapi malam tadi itu dia tak ada mangsa apa?
9: Tak ada sama sekali. Kucing ada beberapa ekor.
10: Tak ada ya?
9: Tak ada memangsa sama sekali. Wujudnya bersih. Bagus lah pokoknya.
3: Buaya yang masuk rumah warga ini pun sempat jadi tontonan warga setempat hingga videonya beredar dan viral di media sosial. Kemunculan seekor ular berukuran besar membuat panik warga RT 26 Kelurahan Lebak Bandung, Kota Jambi. Sebelum kabur dan bersembunyi di bawah lubang lantai sumur, ular tersebut diketahui sempat melilit seekor kucing hingga mati. Karena keberadaannya mengancam keselamatan, warga pun kemudian meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi hewan liar. Untuk mempermudah proses evakuasi, petugas terpaksa membongkar lantai sumur serta memancing ular keluar dengan mengasapi lubang lantai sumur. Benar saja, ular yang merasa terdesak dengan banyaknya asap kemudian keluar dan bisa diamankan petugas damkar. Agar tidak membahayakan petugas dan warga, mulut ular kemudian ditutup dengan menggunakan lakban. Usai dievakuasi, ular kemudian dibawa ke Mako Damkartan Kota Jambi sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitatnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pertengahan pekan, harga bahan pangan di pasar tradisional di Kabupaten Tanggamus, Lampung masih tinggi. Lonjakan harga paling signifikan terjadi pada bawang merah dan cabai. Sementara itu di Pinrang, Sulawesi Selatan, ratusan nelayan tidak melaut karena kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU. Di tingkat pengecer, harganya bisa mencapai Rp315.000 per 30 liter.
11: Dampak menguatnya mata uang dolar dirasakan pedagang kebutuhan pokok di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pedagang mengeluhkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang cukup signifikan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Dari pantauan Rabu 17 Juni 2026, harga bawang merah naik 2 kali lipat. Sebelum kenaikan, para pedagang menjual bawang merah Brebes dengan kisaran harga Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Saat ini bawang merah naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Untuk harga bawang putih mengalami kenaikan hingga Rp7.000 per kilogram. Selain bawang, harga cabai juga mengalami kenaikan signifikan. Sebelumnya harga cabai merah berkisar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram dan naik hingga 20%. Saat ini para pedagang menjual cabai merah dengan harga Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan harga terjadi sejak 3 hari terakhir. Selain dipicu melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya distribusi dan kenaikan harga BBM turut memengaruhi harga jual komoditas kebutuhan pokok.
12: Bawang merah untuk hari ini Brebes di angka Rp50.048. Untuk bawang jenis lainnya ya mungkin di harga Rp40.43an. Cuman jenis mungkin bervariasi dengan harganya. Untuk bawang putih ada kenaikan dari harga Rp25.26 ke Rp30.02.
11: Inilah deretan perahu nelayan di Desa Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kamis 18 Juni 2026. Perahu-perahu ini terpaksa parkir di pantai. Nelayan tidak melaut selama hampir sebulan terakhir karena kesulitan mendapatkan BBM jenis solar di SPBU. Dinas Perikanan Pinrang belum mengeluarkan surat rekomendasi BBM nelayan untuk kapal di atas GT28. Akibatnya, banyak nelayan memilih memancing di pantai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebagian beralih menjadi tukang batu atau bekerja di sawah saat musim panen tiba. Saat ini harga solar di tingkat pengecer mencapai Rp315.000 per jeriken dengan kapasitas 30 liter. Harga ini selisih Rp111.000 dari harga normal.
13: Keluar karena langka solar, ada solar tapi mahal dari kita beli di pengecer. Baik, semuanya nilai mengeluh karena tingginya harga BBM solar.
11: Selain persoalan bahan bakar, nelayan juga dihadapkan pada hasil tangkapan yang tidak menentu dan harga ikan yang sedang turun di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jakarta Fair Kemayoran selalu dipadati pengunjung. Nah, di balik ramainya suasana, pengunjung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencopetan yang kerap memanfaatkan kelengahan. Seperti apa tipsnya? Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
2: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

Manfaat senilai 49,3 miliar rupiah disalurkan kepada lebih dari 1.500 peserta dan ahli waris BPJS Ketenagakerjaan kelompok rentan di wilayah Jawa Barat. Program ini jadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang bekerja dalam bidang informal dan juga pekerja rentan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan manfaat kepada 1.515 peserta dan ahli waris dengan nilai total 49,3 miliar rupiah. Penyaluran ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rentan yang selama ini dianggap paling rawan menghadapi risiko sosial dan ekonomi. Penyerahan manfaat dilakukan pada Kamis 18 Juni 2026 bertempat di Balai Gede Gedung Pakuan Kota Bandung, Jawa Barat. Adapun manfaat yang disalurkan mencakup program jaminan kematian atau JKM dan jaminan kecelakaan kerja atau JKK dengan dukungan pemerintah Jawa Barat dan stakeholder lainnya. Kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi contoh nyata peran pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan masyarakat yang bekerja dalam bidang informal.
1: Ya, kita terus berkolaborasi, bersinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, juga kepada jajaran BPJS, terutama di wilayah. Itu nanti berkolaborasi untuk memperluas pekerjaannya itu bisa melalui dana pemerintah daerah ya, untuk melindungi pekerjanya itu semua.
0: BPJS Ketenagakerjaan mengakui tantangan perluasan perlindungan bagi pekerja rentan masih besar, di mana jumlah pekerja sektor informal terus meningkat. Sehingga kolaborasi yang dilakukan pemerintah Jawa Barat ke depannya dapat dicontoh oleh wilayah lain.
1: Terus berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Nah, contoh-contoh yang praktek yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat ini nanti akan kita adopsi, kita akan tiru, mudah-mudahan juga bisa dilaksanakan di provinsi-provinsi daerah lainnya.
0: Dalam kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan santunan kepada warga Kota Bekasi yang mengalami kecelakaan kerja sebesar Rp442 juta rupiah secara simbolik di hadapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Gubernur Jabar ini menyampaikan program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kedepan, Pemprov Jabar berencana akan meningkatkan kapasitas jumlah penerima manfaat dari kelompok rentan.
2: Dan ini kan cermin bahwa program ini sangat baik dan kemudian kapasitas Pemprov Jabar yang akan ditingkatkan. Misalnya tahun ini kita 1 juta, ya mudah-mudahan ke depan bisa 2 juta atau 3 juta. Ya nuhun-nuhun bisa 10 juta, kan gitu loh. Kita nanti lihat kemampuan keuangan Provinsi Jawa Baratnya, dan ini harus terus dikembangkan dan tersinergi baru selesai. Artinya nanti kabupaten kota bareng-bareng dong, gitu loh.
0: Sinergi antara Pemprov Jabar dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terus terjaga dan diperkuat. Hal ini dilakukan agar perlindungan sosial dapat menjangkau lebih banyak pekerja rentan di Jawa Barat. Sebab pekerja yang terlindungi tidak hanya menciptakan keluarga yang lebih tangguh, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkeadilan.
3: Informasi selanjutnya, Jakarta Fair Kemayoran selalu dipadati pengunjung yang berburu diskon hingga menikmati berbagai hiburan. Di balik ramainya suasana, pengunjung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencopetan yang kerap memanfaatkan kelengahan di tengah keramaian.
4: Tiga orang ini.
5: Sempat viral di media sosial, terduga komplotan pelaku pencopetan nekat beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta di Expo Kemayoran Jakarta Pusat.
4: Tiga orang.
5: Pemilik akun Threads Kartika Dwiana membagikan video rekaman kamera CCTV detik-detik aksi pencopetan di area Pekan Raya Jakarta 2026 di Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sekelompok orang diduga pelaku pencopetan beraksi dengan memanfaatkan keramaian pengunjung. Padatnya pengunjung di berbagai area Jakarta Fair Kemayoran menjadi celah yang kerap dimanfaatkan pelaku pencopetan. Mulai dari pintu masuk hingga stand yang dipadati pembeli menjadi lokasi yang perlu diwaspadai.
6: Nah, ini adalah salah satu situasi yang harus diperhatikan ketika kita ke PRJ. Kalau ramai kayak gini, biasanya kalau jalan, ini kalau pakai tas jinjingnya kayak gini, yang harus diperhatikan adalah resletingnya harus benar-benar tertutup dan biasanya harus dikedepanin kayak gini, biar kita bisa pantau.
5: Selain menjaga posisi tas, pengunjung juga disarankan menyimpan dompet dan barang berharga di tempat yang aman, serta menghindari meletakkan ponsel di saku belakang celana. Langkah sederhana ini dinilai mampu meminimalkan resiko menjadi sasaran pelaku kejahatan.
7: Kalau kita sih taruh di tas, tapi tasnya yang kayak deket gini, jadi nggak mungkin diambil gitu.
8: Ya dompet terus di dalam tas juga atau enggak di kantong tapi di depan jangan di belakang.
7: Aku pegang. Aku pegang.
8: Iya. Sama pegang.
5: Pengunjung lain, Kamal dan teman-temannya merencanakan barang yang akan dibeli sebelum datang ke PRJ juga bisa membantu. Selain mencegah belanja berlebihan, cara ini membuat barang bawaan tetap ringkas dan lebih mudah diawasi.
9: Jadi biar enggak ke-skip barang bawaannya, yang pasti kita pilih-pilih dulu nih dari rumah mau beli apa. Kalau di rumah aku tadi udah nentuin mau beli Kenzler yang 100.000 dapat 3, terus pengen beli ini juga nih dari Kusuka 100.000 dapat ini bundling. Jadi ya enggak kalap gitu lah. Jadi barang bawaannya kepegang semua gitu. Oke, kalau untuk dompet, handphone yang pastinya harus wajib banget sih pakai sling bag. Kenapa? Karena biar aman ditaruh di depan gitu loh. Dan wajib banget harus ada resletingnya juga sling bagnya gitu. Terus juga teman-teman aku juga pakai tote bag. Ini wajib banget juga tote bagnya kayak gini, yang kantongnya banyak terus ada resletingnya juga gitu, biar aman.
5: Saat berhenti untuk melihat atau memilih barang di dalam stand, fokus pengunjung kerap teralih pada produk yang ditawarkan. Momen ini juga menjadi salah satu kondisi yang perlu diwaspadai karena pelaku pencopetan dapat memanfaatkan kelengahan korban.
6: Nah, ini juga salah satu situasi yang harus diperhatikan kalau kita lihat display barang kayak gini. Tasnya jangan lupa tetap dikedepanin, karena kan kita nggak tahu nih kanan kiri kita siapa. Pokoknya jangan pernah taruh barang di kantong, nanti gampang dirogoh sama orang.
5: Dengan menjaga kewaspadaan, menggunakan tas beresleting, menempatkan barang berharga di bagian depan tubuh, serta tidak mudah teralihkan oleh keramaian, pengunjung dapat menikmati suasana Jakarta Fair Kemayoran dengan lebih aman dan nyaman. Lydia Yuwono, Fajar Polipia, Jakarta.
3: Di tengah perkembangan zaman dan berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda, penanaman nilai-nilai positif jadi hal yang semakin penting. Melalui pencaksilat, para siswa tidak hanya belajar gerakan bela diri dengan proses latihan yang konsisten, para siswa belajar membangun karakter positif yang dapat jadi modal penting bagi masa depan mereka.
0: Pencaksilat tak hanya menjadi sarana bela diri. Lebih dari itu, olahraga tradisional ini berperan dalam membentuk karakter generasi muda. Melalui latihan yang menekankan disiplin, tanggung jawab, dan sikap hormat, pencaksilat menumbuhkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai upaya menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini, pencaksilat hadir sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Salah satunya di Jakarta Islamic Boarding School. Melalui kegiatan ini, siswa dilatih untuk menjunjung sportivitas dan kepercayaan diri. Keikutsertaan siswa dalam kegiatan pencaksilat dinilai memberikan nilai tambah di luar aspek olahraga. Setiap gerakan hingga jurus yang dipelajari mengajarkan arti kesabaran dan ketekunan di dalam diri peserta didik.
10: Dari segi karakter, anak-anak lebih tertata, yakni dari segi manajemen waktu, manajemen pengelolaan diri untuk sebelumnya mungkin tidak olahraga, sekarang jadi lebih banyak olahraga, dan kebugaran fisik membuat mental mereka pada bagus.
0: Bela diri silat turut andil mengubah karakter negatif dalam diri siswa. Perubahan ke arah yang positif berkelanjutan menjadi target yang ingin dicapai dan diharapkan dapat dipertahankan hingga dewasa nanti.
11: Jadi yang utama kita membentuk akhlak mereka. Setelah akhlak, baru karakter. Saya melihat mereka tuh banyak sekali perubahan-perubahan dari sikap, dari cara dia berperilaku terhadap teman gitu. Banyak banget perubahan. Satu contoh, yang tadinya anaknya gak bisa diem atau tukang ngebully gitu ya, sekarang jadi semenjak dia ikut silat, dan kita kan ada kenaikan sabuk ya, makin naik sabuknya dia makin terbentuk gitu akhlak sama karakternya.
0: Bagi para siswa, pencaksilat bukan sekedar kegiatan ekstrakurikuler setelah jam pelajaran. Ada berbagai pengalaman dan pembelajaran yang mereka dapatkan selama mengikuti latihan.
12: Soalnya kayak aku jadi terlatih mental ataupun fisik yang diajarkan oleh bela diri ini. Mulai dari tekanan dalam sosial apapun itu maupun di dalam pertandingan, ya diajarkan bahwa kita harus selalu berdoa dan mempersiapkan semuanya.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, tanding, serta seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Mihaira Amar, Fordanto Bimantoro, Jawa Barat.
3: Di tengah naiknya harga berbagai kebutuhan, berlibur ke luar kota di akhir pekan tentu sulit untuk dilakukan. Namun jangan sedih dulu, Anda bisa bergeser sedikit ke kawasan Bojongsari, Kota Depok. Di kawasan Gunung Ijo ini, kawasan wisata edukasi ini menyajikan hutan tropis di tengah kota lengkap dengan koleksi satwa eksotis, area pemancingan hingga restoran dengan air terjun buatan yang sedang viral.

0: Di tengah padatnya permukiman dan bangunan kota Depok, ada kawasan wisata seluas hampir 3 hektar yang menawarkan suasana alam nan asri. Ya, Godong Ijo kerap menjadi destinasi favorit keluarga dan rombongan sekolah untuk berwisata sekaligus belajar mengenal alam.
1: Kalau mendengar kata hutan, mungkin yang terbayang adalah kawasan yang jauh dari perkotaan dengan perjalanan berjam-jam untuk bisa menikmati udara segar dan suasana hijau. Tapi siapa sangka, di tengah padatnya kota Depok, terdapat sebuah kawasan wisata yang menyajikan nuansa hutan tropis lengkap dengan beragam tanaman, satwa eksotis, hingga area pemancingan. Penasaran seperti apa suasana hutan di tengah kota ini? Ikuti saya.
0: Di tempat ini ada beragam jenis tanaman tropis dan koleksi satwa eksotis. Di antaranya koleksi burung merak, burung unta, sempidan biru, hingga iguana. Suasana teduh dan rimbunnya pohon juga membuat kita seolah berada di dalam hutan. Kita juga bisa jalan ke area pemancingan. Ada ikan berukuran raksasa yang menjadi daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah ikan jenis Genghis Khan catfish yang punya bobot hingga puluhan kilogram.
2: Dari harga sih relatif ya, karena kan di sini satu paket sebenarnya. Jadi minusnya udah nggak bayar, paling bayar makan doang atau mancing aja gitu. Kalau okay. Buat hobi mancing.
3: Berarti worth it ya Pak?
2: Worth it buat kan.
0: Puas menikmati wisata alam, saatnya kita jalan pagi sambil icip-icip di restoran.

0: yang belakangan ini viral di media sosial. Restoran ini jadi perbincangan banyak orang karena konsepnya dine in nature dengan latar air terjun buatan setinggi hampir 8 meter. Sebelum mencoba hidangannya, kita lihat dulu yuk dari dekat proses penyajian di dapur ini. Untuk menu nusantaranya, ada pilihan cobek gurame dan cobek udang yang jadi favorit pengunjung. Kalau untuk menu western, pagi ini ada pilihan polo pizza dan homemade smoked brisket pizza. Untuk mendapatkan aroma khas, pizza dipanggang menggunakan kayu bakar yang memberikan rasa smoky pada setiap gigitannya.
1: Nah, tepat di belakang saya ini adalah spot yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan oleh pengunjung. Dengan latar belakang air terjun buatan, rimbunnya pohon, dan suara gemercik air membuat saya lupa kalau saya masih di Kota Depok.
0: Cobek udang dan cobek gurame disajikan dengan nasi hangat yang dibungkus daun pisang serta sayur asem sebagai pelengkapnya. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan segarnya kuah sayur asem membuat hidangan ini terasa semakin kaya.
2: Waterfall by Godong Hijau ini kita lebih ke dine in nature ya, jadi kembali ke alam, bagaimana tamu bisa santap makan siang atau makan malam dengan suara gemericik air terjun yang kita andalkan saat ini.
0: Suasana tenang dengan latar gemericik air menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Tidak heran kalau lokasi ini tidak hanya didatangi oleh warga Depok, tapi juga warga di kawasan Tangerang, Bogor, dan Bekasi.
3: Ya, sambil kerja, ambil posisi di situ, pesan makanan, kopi.
0: Berada di Jalan Cinangka Raya, Bojongsari, Depok, kawasan Godong Ijo dan The Waterfalls Resto berada di pinggir jalan utama. Jadi, in this economy, ya masih bisa lah jalan-jalan akhir pekan bersama dengan keluarga. Zahra Alisa, Depok, Jawa Barat.
4: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
5: Hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Gudeg merupakan makanan khas legendaris kota Yogyakarta yang memiliki cita rasa manis, gurih, legit. Gudeg terbuat dari nangka muda atau gori yang dimasak berjam-jam menggunakan santan, gula merah, serta rempah-rempah. Ada dua jenis, yaitu gudeg kering dan gudeg basah. Sebagai pelengkap, gudeg biasanya ditambah olahan opor ayam, tahu, dan sayur tahu, tempe, dan krecek. Untuk memasak gudeg ada beberapa tahapan. Pertama, siapkan telur rebus sejak malam hari, kemudian pada dini hari dimasak sebagai opor. Selanjutnya, memasak kuah opor ayam, merebus gudeg hingga sambal goreng tempe dan krecek yang dimulai bersama sejak pukul 9 pagi.
1: Ini kalau pagi seperti ini, habis dari pasar langsung masak.
2: Iya.
1: Oh, ini bumbu apa ini, Pak?
2: Ini bumbu untuk areh, gudeg, sambal goreng krecek.
1: Oh.
0: Selain bumbu yang sudah disiapkan tadi, tambahkan juga gula jawa dan garam. Sesuai namanya, masak menggunakan pawon dan kayu bakar. Setiap hari seluruh olahan membutuhkan kayu bakar sebanyak 4 gulung. Nah, ada dua jenis santan yang digunakan. Santan kental khusus untuk olahan membuat areh yang nantinya akan digunakan untuk memasak ayam. Sementara untuk santan encer akan digunakan untuk memasak gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek.
1: Oh, jadi untuk yang areh ini khusus santannya santan perasan pertama yang kental. Ini baru belum dimasak, baru dicampur gini, warnanya udah cantik itu. Warnanya sudah menggoda selera. Tinggal nanti nunggu belakang, nanti kita nyalakan pawonnya.
0: Siapkan bumbu sambal goreng tempe dan krecek, tambahkan cabai merah yang sudah dihaluskan dan digoreng sampai matang. Berikutnya, setelah cabai digiling lalu digoreng sampai matang, tinggal dimasukkan santan. Warnanya pun berubah jadi kuning keemasan yang menggoda. Jangan lupa diaduk agar santan tidak pecah. Oh iya, untuk menghasilkan masakan yang enak dan lezat, pada saat memasak pastikan dalam kondisi yang berbahagia dan full senyum ceria. Karena hati yang gembira akan membuat masakan lebih enak dan lezat. Selanjutnya, setelah seluruh santan dimasukkan ke dalam masakan, olahan areh, gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek dibiarkan dimasak kurang lebih 1-3 jam. Menjelang siang hari, kiriman ayam kampung dari tempat pemotongan sampai. Aktivitas memasak kembali berjalan, terutama dimulai dengan mencuci ayam. Ayam benar-benar harus dicuci bersih, seperti saat mencuci kepala. Mulai dengan buka kulit leher, hingga seluruh saluran leher dan lemak yang ada pada lehernya benar-benar bersih. Setelah dicuci sampai bersih, seluruh bagian ayam dari kepala, dada, paha, sayap, dan juga dalam jeroan, rempela, dan ati dimasukkan dalam kuah areh untuk dimasak sampai matang.
1: Ini bumbunya sudah jadi ya, Bu ya? Sudah, rasanya sudah jadi, sudah tinggal masuk-masukkan ayamnya. Ini ayamnya benar-benar sampai bersih bijinya. Wah, aromanya sobat. Wah, bikin lapar.
0: Satu persatu seluruh daging ayam dimasukkan ke areh. Proses masak sampai empuk tidak butuh waktu lama. Sekitar setengah jam sudah benar-benar empuk dan matang.
1: Wah, udah mulai mendidih aromanya. Aromanya sudah.
3: Apalagi nanti rasanya.
1: Waduh, ini ya, udah. Ini berapa lama sih ngerebus ini, Bu?
3: Sudah,
1: oh, ini udah matang. Cepet ya kalau ayam dia nggak sampai setengah jam udah matang. Nah, ini ininya masuk ke sini.
3: Ya.
1: Nah, ini tinggal. Ini apa namanya ini?
3: Kreceknya
1: masuk ke sini.
3: Senyum.
1: Wah, ini kalau nggak terbiasa ini kaku.

0: Yes, mantap. Diaduk gak, Bu?
1: Ya.
0: Ibu yang aduk, Bu.
2: Ayam yang sudah matang harus ditiriskan agar tidak terlalu empuk dan hancur. Lanjut ditata di tempat khusus dan disusun rapi. Menjelang pukul 5 sore, seluruh olahan sudah matang termasuk nasi yang paling terakhir dimasak. Memasuki jam 5 sore, seluruh olahan dari gudeg, ayam, telur sampai sambal goreng, tempe dan krecek serta nasi sudah matang. Tinggal mencoba olahan gudeg pawon legendaris yang sudah ada sejak 2 generasi.
0: Nah, ini nasinya langsung depan pawon seperti ini ya. Cukup, ya. Lengkap telur, krecek, sama ini ayam. Ayamnya paha saja. Atau telur.
3: Krecek yang menul-menul.
0: Ini lihat penampakannya tuh. Ayam, telur, krecek.
2: Suasana di dapur gudeg pawon sudah penuh pelanggan menjelang 6 sore. Mereka tidak hanya datang dari dalam kota Yogyakarta, tapi juga pelanggan dari luar kota. Pada hari libur, jumlah pengunjung lebih ramai 2 kali lipat jika dibanding hari biasa. Jika Anda ke Yogyakarta, gudeg pawon ini sayang untuk dilewatkan. Harga satu porsi gudeg pawon dipatok antara Rp15.000 hingga Rp40.000 tergantung lauknya.
0: Kalau sore-sore di Jogja, ingin menikmati suasana di kampung seperti ini, masuk gang dan menikmati sensasi rasa kuliner otentiknya Jogja, gudeg ini di gudeg pawon pas banget. Bukanya cuma jam 5 sore sampai jam 9, jam 10 malam. Kalau sudah jam 9, jam 10 kesini mungkin sudah tutup. Jadi manfaatkan waktu itu, manfaatkan liburannya, nikmati suasana di Jogja dan kulinernya. Robi Sofanamin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta istimewa.
4: Teatrikal Thambelina dan juga Tinkerbell jadi hiburan menarik dimulainya musim liburan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Dongeng klasik Putri Mungil dan juga Sahabat Peri Ajaib ini dikemas modern dengan efek visual memukau dan tata cahaya spektakuler ditambah para pemainnya yang akrobatik. Menarik untuk ditonton untuk anak-anak.
5: Dongeng klasik Thambelina dan Tinkerbell menjadi sebuah pertunjukan menarik untuk Anda dan keluarga di musim liburan sekolah tahun ini. Dengan tema cerita A Magical Story for Everyone, pertunjukan ini bercerita tentang persahabatan seorang putri mungil Thambela dan Tinkerbell si peri ajaib. Dengan latar taman bunga yang indah, Thambela berani melawan si pangeran kodok dengan anak buahnya hingga akhirnya bisa kembali dengan sang pangeran pujaannya berkat bantuan peri ajaib Tinkerbell. Menunjukkan nilai persahabatan, keberanian, dan mengejar mimpi. Pertunjukan teater kali ini sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-15 Trans Studio Bandung. Dikemas secara interaktif, penuh warna-warni, serta efek visual dan tata cahaya spektakuler, ditambah para pemain yang akrobatik dan interaktif.
6: Dalam rangka ulang tahun Trans Studio Bandung yang ke-15 ini, kita menghadirkan show spesial libur sekolah, Thambelina and Tinkerbell, A Magical Story for Everyone. Jadi pertunjukan ini menghadirkan pertunjukan untuk keluarga yang mengajak anak-anak bermain di taman bunga gitu. Jadi memang penuh dengan warna-warni yang cerah, kemudian icon-icon juga atau bunga-bunga yang memang membawa keceriaan untuk seluruh keluarga.
7: Ya, jadi Thambelinanya itu diculik dulu sama pangeran kodok, terus Thambelinanya kabur, tiba-tiba ada segerombolan tikus, culik lagi Thambelinanya.
8: Menarik apa tadi pertunjukannya?
7: Yang menarik pas Thambelinanya sama pangerannya terbang.
5: Pertunjukan Thambelina dan Tinkerbell ini digelar setiap hari hingga 12 Juli mendatang di Trans Studio Bandung. Terdapat 20 wahana yang bisa dikunjungi dari wahana edukasi, interaktif, hingga wahana menantang dan memacu adrenalin menjadikan liburan yang tak terlupakan dalam mengisi liburan sekolah untuk keluarga Anda. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
4: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Fase grup Jumat 19 Juni 2026 ini, tim nasional Korea Selatan dan Meksiko sama-sama meraih kemenangan pada laga pertama di fase grup A Pesta Bola Dunia 2026 yang berlangsung pada Jumat lalu. Meksiko menang atas Afrika Selatan dengan skor 2-0, sementara Korea Selatan menang dramatis 2-1 atas Republik Ceko. Mayfri Syari, Seoul, Korea Selatan.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 19 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Eksekusi pengosongan lahan dan bangunan ex-Hotel Sultan di Jakarta Pusat diwarnai perlawanan. Massa melawan petugas dengan melakukan pelemparan batu, botol air mineral hingga bambu ke arah aparat gabungan. Belasan pedagang daging sapi di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah melakukan aksi mogok berjualan selama 3 hari. Aksi dilakukan seiring kelangkaan stok sapi dan meroketnya harga daging sapi. 2 bocah kakak beradik di Sumedang, Jawa Barat menjadi korban penyiraman air keras saat sedang bermain di depan rumahnya.

0: Eksekusi pengosongan lahan dan bangunan ex-Hotel Sultan di Jakarta Pusat mendapat perlawanan. Massa melawan petugas dengan melempar batu, botol air mineral hingga bambu ke arah aparat gabungan. Insiden itu menyebabkan puluhan orang terluka, termasuk Wakil Menteri Sekretaris Negara.
1: Suasana di area ex-Hotel Sultan Jakarta Pusat Kamis pagi menjadi tegang. Usai panitera dari Pengadilan Jakarta Pusat membacakan putusan penyitaan aset yang selama puluhan tahun berada di bawah pengelolaan PT Indo Build Co tersebut. Ribuan petugas gabungan dari Polri dan TNI terlihat bersiaga untuk mengamankan proses eksekusi lahan milik negara ini. Ketegangan memuncak ketika massa yang telah menduduki area Blok 15 serta menggelar aksi unjuk rasa sejak pagi hari mulai melakukan perlawanan secara agresif. Massa nampak melemparkan batu, kayu hingga botol air mineral ke arah petugas. Polisi terpaksa menggunakan kendaraan water cannon untuk membubarkan massa yang terus menyerang. Usai dibubarkan dengan semprotan air bertekanan tinggi, situasi mulai dapat dikendalikan dengan petugas berhasil masuk ke dalam area lobi hotel. Dalam proses eksekusi ini, sebanyak 3.161 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan lokasi. Namun, kontak fisik yang terjadi mengakibatkan 29 orang mengalami luka-luka, termasuk Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto, yang kakinya bengkak terkena lemparan batu saat berada di lokasi kejadian.
2: Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, bahwa masyarakat yang mencoba menghalang-halangi penegakan putusan pengadilan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip res judicata proheritat habetur, di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi.
1: Pasca insiden kericuhan, pemerintah menyatakan komitmennya untuk tetap mengedepankan sisi kemanusiaan terhadap para mantan pekerja Hotel Sultan. Wakil Menteri

0: Sekretaris Negara menjamin bahwa hak-hak karyawan akan menjadi perhatian utama setelah proses akuisisi aset ini selesai.
1: Dan terkait dengan karyawan Hotel Sultan atau ex-karyawan Hotel Sultan, nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretaris Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan, dan kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK.
0: Pelaksanaan eksekusi ini sendiri merupakan puncak dari proses hukum panjang yang telah berlangsung selama 2 dekade. Pihak Sekretariat Negara menyatakan bahwa penyitaan aset ini adalah tindak final untuk mengamankan kembali kekayaan negara.
2: Sekedar angka, banyak upaya, banyak waktu, banyak biaya yang dikeluarkan. Dan hari ini penantian 20 tahun akhirnya kita rasakan sama-sama. Nah, jadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka eksekusi pengosongan dijalankan pada hari ini 18 Juni 2026.
0: Sementara itu, pihak pengelola pusat Kompleks Gelora Bung Karno, PPK GBK, akan segera melakukan penataan kembali terhadap lahan yang baru saja dieksekusi tersebut. Pengoptimalan aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat umum.
3: Bahwa nanti ke depan PPK GBK bersama Kemensatnek tentu akan melaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan perundangan yang berlaku atas aset ini, dan kita wajib secara PPK GBK dan Setnek untuk mengoptimalisasikannya, dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat, seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini.
0: Dari sisi regulasi keuangan, Kementerian Keuangan tegas menyatakan bahwa area Blok 15 merupakan barang milik negara yang telah diaudit secara ketat. Penggunaan aset ini kedepannya akan tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang pemanfaatan barang milik negara.
4: Pak Wamen, kami ingin menegas saja, dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, barang milik negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan, dan sudah diaudit oleh BPK. Kemudian nanti untuk pemanfaatannya, seperti disampaikan tadi Pak Chandra, kita akan menggunakan PMK 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara. Kami akan kerjasama dengan pengguna barang dalam ini Seknek dan PPK GBK.
0: Dengan berhasilnya eksekusi ini, pemerintah berkomitmen untuk segera melakukan audit dan penataan ulang pada aset negara tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik. Polisi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap 69 orang yang diamankan terkait aksi perlawanan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pengemudi ojek online menjadi korban penganiayaan di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban dituduh sebagai jambret dan dipukul oleh seorang pria. Sementara dari Bandung, Jawa Barat, kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring.
6: Seorang pengemudi ojek online berinisial DF dianiaya oleh pria berinisial MR di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu sore. Peristiwa tersebut bermula saat korban yang tengah mencari orderan justru dituduh mengambil ponsel yang berada di dashboard motor milik seorang perempuan. Dari tuduhan tersebut berujung aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, bahkan hingga dipukuli menggunakan palu hingga mengalami luka di kepala dan telinga. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan pelaku MR. Hasil pemeriksaan, motif penganiayaan tersebut dipicu kesalahpahaman.
7: Terkait penganiayaan, pelaku diancam dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara atau denda 50 juta rupiah.
6: Pelaku MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan.
8: Demi apa lu?

0: Kasus tawuran yang meresahkan warga di Kecamatan Pari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berhasil diungkap jajaran Resmob Jataran Satreskrim Polres Karawang. Kasih Humas Polres Karawang Ibda Cepil dan menyebut penangkapan ini berawal dari penyelidikan petugas setelah video kelompok remaja bersenjata tajam tersebut viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan AHS, warga Gintung Kerta. Saat diperiksa, AHS mengakui perbuatannya dan membenarkan dirinya membawa senjata tajam jenis celurit saat aksi terjadi. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang terlibat dalam aksi tawuran dan perampasan motor tersebut. Kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring di kawasan Cikawau, Lengkong, Kota Bandung. Meski dianiaya, pengemudi motor tersebut sempat mengunci stang kendaraannya sebelum akhirnya melarikan diri. Gagal merampas, kedua pelaku mengalihkan sasarannya merampas sepeda motor pengemudi ojek daring yang turut menyelamatkan diri. Hanya berselang 1 jam, petugas berhasil mengamankan sekaligus 2 pelaku di kamar kontrakannya di kawasan Cibereum, Kota Bandung. Kini kedua pelaku masih dalam penanganan petugas Satreskrim Polrestabes Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 2 bocah kakak beradik di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menjadi korban penyiraman air keras saat sedang bermain di depan rumahnya. Sementara itu seorang mahasiswi di Samarinda, Kalimantan Timur menjadi korban penembakan saat pulang dari kampusnya.

0: Tangis ibunda dari dua bocah yang jadi korban penyiraman air keras ini pecah di Mapolres Sumedang pada Rabu malam. Kesedihan tak dapat disembunyikan lagi karena kedua anaknya menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak bertanggung jawab. Peristiwa pertama terjadi pada 12 Mei 2026 lalu yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia 6 tahun. Sebulan kemudian, pada 15 Juni 2026, sang kakak laki-laki disiram air keras saat sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Polisi saat ini sedang mengumpulkan keterangan dari sejumlah orang di lingkungan keluarga korban.
1: Kami sudah melakukan penyelidikan, ya, dan untuk anak, malam ini juga sudah kami amankan di Dinas P3A. Dinas Perempuan Perlindungan dan Anak.
0: Kakak laki-laki yang berusia 9 tahun mengalami luka permanen di bagian wajah serta leher bagian belakangnya. Bocah kelas 3 SD tersebut harus menjalani perawatan di RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Usai penembakan, pelaku terlihat melarikan diri. Akibat insiden ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sehari kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku yang sebelumnya menjalin kisah asmara dengan korban. Menurut Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi kepada Detikkom, diduga pelaku tak terima diputus tali kasihnya oleh korban sehingga melakukan aksi nekat tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria mencuri sejumlah perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
3: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: 1 tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
1: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
1: Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria mencuri sejumlah perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga di Kalideres, Jakarta. Sementara itu, aksi pencurian alat ibadah di salah satu kelenteng di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, terekam kamera CCTV. Para pelaku berhasil membawa wadah, meletakkan dupa senilai ratusan juta rupiah.
2: Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria melakukan aksi pencurian sejumlah perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, serta jam tangan milik seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendatangi rumah korban dan melakukan ritual. Pelaku kemudian mengambil perhiasan emas korban saat korban melakukan ritual mandi. Usai mendapat laporan korban, tim Buser Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung menyerga pelaku AF saat tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku uang hasil penjualan perhiasan emas korban dengan total 12 gram seharga Rp8.700.000 dan digunakannya untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari keluarganya. Sementara itu, aksi pencurian alat ibadah terjadi di salah satu kelenteng di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, terekam kamera CCTV. Dari kamera pengawas terlihat, dua orang masuk ke kelenteng dan menggasak sejumlah alat yang digunakan untuk beribadah umat Buddha. Para pelaku kemudian membawa hiolo atau wadah menancapkan dupa berbagai ukuran menggunakan mobil yang terparkir di depan kelenteng. Polisi berhasil meringkus empat orang pelaku serta seorang penadah. Berdasarkan pemeriksaan, residivis kasus narkoba dan pencurian ini telah beraksi di tiga lokasi berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Belasan pedagang daging sapi di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah melakukan aksi mogok berjualan selama 3 hari. Aksi dilakukan seiring adanya kelangkaan stok sapi dan meroketnya harga daging sapi. Sementara itu, ratusan nelayan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tidak melaut lantaran kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU.
3: Inilah suasana los daging sapi yang berada di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah yang tampak lengang dan tanpa aktivitas jual beli. Usai belasan pedagang melakukan aksi mogok berjualan pada Kamis pagi. Aksi mogok berjualan ini dilakukan selama 3 hari ke depan seiring kelangkaan sapi dan terus meroketnya harga daging sapi. Sebelumnya harga daging sapi dijual Rp135.000 per kilonya, saat ini mencapai harga Rp160.000. Bahkan harga karkas sapi saat ini mencapai Rp112.000 hingga Rp115.000 per kilogram. Para pedagang daging sapi berharap agar ketersediaan stok sapi serta harga daging sapi kembali stabil.
4: Karena fenomena yang setiap tahun ada, kelangkaan sapi dan harga sapi yang terlalu tinggi, Pak. Tahun ini yang terlalu tinggi sekali.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Agus Dwi Widarto mengatakan, seiring adanya aksi mogok pedagang daging sapi ini serta mahalnya harga daging sapi, warga diimbau untuk sementara beralih konsumsi ke daging kambing, daging ayam maupun ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Beginilah deretan perahu nelayan di Desa Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kamis pagi. Perahu-perahu ini terpaksa diparkir di pinggir laut. Nelayan tidak melaut selama hampir sebulan terakhir lantaran kesulitan mendapatkan BBM jenis solar di SPBU. Dinas Perikanan Pinrang belum mengeluarkan surat rekomendasi BBM nelayan untuk kapal di atas GT28. Akibatnya, banyak nelayan memilih memancing di pinggir pantai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian juga beralih menjadi tukang batu atau bekerja memanen sawah saat musim panen tiba.
5: Sudah keluar. Karena langka solar, ada solar tapi mahal.
3: Selain masalah bahan bakar, nelayan juga dihadapkan pada hasil tangkapan yang tidak menentu dan harga ikan yang sedang turun di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, bagi Anda pencari kerja, ada 2.800 lebih lowongan dengan upah 5,7 juta rupiah per bulan untuk program padat karya di Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
4: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan menggelar inspeksi mendadak atau SIDAP terkait harga minyak goreng subsidi minyak kita di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Di tempat lain, melemahnya kurs rupiah terhadap dolar hingga menembus angka Rp18.000 per dolar terus berdampak pada sejumlah harga.
6: Menyikapi kabar yang beredar di media massa terkait melambungnya harga minyak kita, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN, Kementerian Perdagangan Moga Simatupang bersama Satgas Pangan turun ke lapangan. Petugas menyisir sejumlah toko sembako di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat untuk memastikan terkait pasokan dan harga jual ke masyarakat. Dari hasil pengecekan di 5 toko, petugas mengaku tidak menemukan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Kementerian Perdagangan menegaskan pedagang yang nakal bisa terancam hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
7: Hari ini kita ada di Pasar Palmerah sebagai tindak lanjut info di media massa bahwa minyak kita dijual di Pasar Palmerah antara 20 dan atau 22.000. Kenyataan di lapangan setelah kita cek harga minyak kita di 5 toko yang kita kunjungin itu sesuai HET Rp15.700. Untuk itu saya mohon bantuan media ke depan kalau mendapatkan informasi atau sedang menggali informasi di pasar terkait harga minyak kita, tolong disebutkan nama tokonya sehingga kita akan melaksanakan perintah undang-undang. Karena sesuai dengan undang-undang bahwa Undang-Undang 8 terkait dengan perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau mendistribusikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada label.
6: Di sisi lain, sejumlah pedagang mengeluhkan seretnya pasokan minyak kita dari distributor. Pengiriman yang hanya datang sepekan sekali membuat stok langsung ludes di serbu pembeli dalam waktu satu hari.
8: Pengirimannya? Nggak lancar? Seminggu sekali?
9: Seminggu sekali ya?
8: Iya.
9: Nah untuk kebutuhan toko Bapak biasanya ngambil berapa Pak? Biasanya Pak?
8: Ya nggak tentu lah. Yang jelas nggak tidak menuhi.
9: Bapak biasa dapat berapa Pak barangnya, stoknya?
8: 5 karton.
9: Hanya 5 karton dalam seminggu?
8: Iya. Yeah.
9: Biasanya habis berapa lama Pak?
8: Hah?
9: Habis berapa lama? Bisa baik yang nyari atau gimana Pak?
8: Habis satu hari.
6: Kementerian Perdagangan meminta Satgas Pangan di daerah dan Dinas Perdagangan untuk rutin turun ke lapangan. Melemahnya kurs rupiah terhadap dolar hingga menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika terus berdampak pada sejumlah harga. Selain kedelai, kini harga obat-obatan medis juga mengalami kenaikan. Ini dipicu karena bahan baku obat masih banyak yang diimpor. Meski harga terus merangkak naik, kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan tidak dapat ditunda. Warga tetap membeli obat sesuai kebutuhan demi menjaga kesehatan dan melanjutkan pengobatan yang sedang dijalani. Kondisi ini membuat pengeluaran rumah tangga bertambah, terutama bagi mereka yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis dan membutuhkan obat secara rutin.
10: Jenis obat-obatan ya, sementara ada beberapa yang sudah naik, tapi sebagian besar belum. Tapi untuk produk susu yang khusus untuk kesehatan ya, itu rata-rata sudah naik, kisaran 5-10%.
6: Pelaku usaha farmasi berharap pasokan bahan baku dan distribusi obat tetap stabil sehingga lonjakan harga tidak terus berlanjut. Di lain pihak, masyarakat berharap harga obat dapat kembali terkendali agar akses terhadap layanan kesehatan bisa tetap terjangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Guna merespons tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui program Padat Karya sepanjang tahun 2026.
11: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membuka 2.800 lebih lowongan kerja sektor padat karya. Ia menegaskan bahwa lowongan ini merupakan program jangka pendek sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara pencadangan pengolahan sampah di wilayah Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Lowongan kerja sektor padat karya ini merupakan kegiatan yang bersifat jangka pendek yang dikarenakan tekanan ekonomi yang saat ini mulai terasa.
12: Jadi yang padat karya kurang lebih 2.800 lebih itu adalah betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek. Karena tekanan ekonomi ini mulai terasa, jadi kami berinisiatif untuk membuka ruang padat karya. Karena memang ini adalah program jangka pendek untuk bantalan sosial. Tetapi untuk DKI Jakarta, yang lain-lain masih tetap sepenuhnya dialokasikan. Apakah itu untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun.
11: Para peserta akan menerima upah setara upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta, yakni sekitar Rp5.7 juta per bulannya. Dengan syarat utama, memiliki KTP Jakarta, berusia produktif 18 hingga 59 tahun, belum memiliki pekerjaan saat mendaftar, serta sehat jasmani dan rohani. Sejumlah warga Jakarta pun menyambut gembira dengan adanya lowongan kerja melalui program padat karya.
13: Tentunya yang pertama saya sangat senang ya, karena kan ini juga salah satu peluang bagi kita semua, karena dari informasi tersebut juga ada usia produktif tersendiri ya, dari usia jenjang berapa, 18 tahun sampai 59 tahun kan masih usia produktif ya. Dengan tekanan ekonomi kita yang sekarang ini, dengan munculnya 28 ribu lowongan pekerjaan yang diadakan oleh Pemprov DKI, itu sangat membantu bagi kami warga yang ada di sini, yang tinggal di sini, tinggal di Jakarta terutama ya gitu.
14: Menurut saya sih itu udah cukup bagus ya, kan maksudnya kan gue kan dijanjiin banyak lapangan pekerjaan dan sekarang kan ya ibaratnya udah mulai ada progresnya nih, itu saya sih lumayan suka sih dengarnya.
15: Apalagi Mas kan kondisi ekonomi yang sedang tidak membaik ya Mas. Yeah. Apa-apa susah. Mas Ali ini mendengar sangat membantu nggak Mas bagi masyarakat yang butuh pekerjaan?
14: Lumayan sih, membantu banget ya. Apalagi dengan kondisi yang ekonomi kayak sekarang.
15: Kalau perlu diperbanyak.
14: Iya, kalau perlu diperbanyak dan diperlama jangka waktunya gitu loh. Nggak cuma doang-doang kan, hidup kan masih lama gitu ya.
15: Pasti sebagai warga?
16: Senang banget pastinya. Apalagi kan sekarang nyari susah tuh susah banget. Apalagi buat yang kayak magang-magang kayak gitu kan sekarang dibutuhin banget. Apalagi saya sebagai mahasiswa. Itu tuh buat nyari kerja tuh susah. Jadi kalau misalnya magang bagus banget sih jujur. Tapi kalau bisa sih berjangka panjang ya Pak. Soalnya kan kalau misalnya sekarang nyari aja kerja aja susah, magang aja susah. Apalagi kalau misalnya cuma jangka pendek doang. Kan kita juga butuh kebutuhan yang panjang, cuma jangka pendek doang.
17: Sebagai warga Jakarta yang pastinya kita sangat berterima kasih. Karena ekonomi kita kurang baik saat ini, dengan kondisi ekonomi kita secara global juga. Jadi dengan ada lowongan pekerjaan seperti ini, paling tidak membantu, khususnya warga Jakarta ya, membantu, paling tidak biarpun untuk jangka pendek, ya, masyarakat yang belum punya pekerjaan dapat bekerja, apalagi syarat-syarat, saya dapat informasi bahwa syarat-syaratnya tidak terlalu berat ya kan, tanpa ijazah dan tanpa sebagainya ya, nah, itu paling tidak cukup membantu untuk warga Jakarta.
11: Program Padat Karya akan melibatkan berbagai kegiatan pelayanan publik termasuk dukungan sektor sosial, kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan infrastruktur lingkungan. Masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi resmi melalui platform Pemprov DKI Jakarta dan tidak terpengaruh oleh berita palsu.
18: Bagi warga berKTP DKI Jakarta yang mencari lowongan pekerjaan fisik atau prasarana kota pada program Padat Karya, Pemprov DKI Jakarta, Anda bisa melakukan beberapa hal. Yaitu yang pertama, kunjungi situs resmi portal Pemprov DKI Jakarta untuk mencari tautan pengumuman rekrutmen padat karya. Kedua, cek posisi yang dibuka, seperti petugas prasarana atau pembangunan fasilitas kota. Dan pastikan kualifikasi Anda sudah sesuai atau belum. Dan yang ketiga, lengkapi formulir pendaftaran secara online, masukkan NIK KTP DKI, serta unggah berkas administrasi yang diminta. Jimmy Chandra, Ilham Aji, Jakarta.
5: Badan Pusat Statistik RI mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budi Utomo Harmadi, termasuk juga Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Jawa Tengah akan menerjunkan 1.000 petugas sensus yang akan melakukan pendataan di lapangan. Dalam dua dekade terakhir, jumlah usaha di Jawa Tengah meningkat dari 3,69 juta unit usaha pada 2006 menjadi 4,93 juta unit usaha di tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 4,8 juta diantaranya merupakan UMKM. Sensus Ekonomi 2026 untuk pertama kalinya mencakup sektor pertanian, sehingga mampu menyajikan potret aktivitas ekonomi yang lebih utuh. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan untuk merumuskan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selama ini konsisten di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan 1 2025, hingga triwulan 1 2026. Jumlah usaha di tahun 2026 hampir mencapai 5 juta unit atau setara 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah menyumbangkan 14,5% PDRB Pulau Jawa. Jadi kontribusinya tidak main-main. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan sensus ekonomi di Jawa Tengah akan memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap kualitas data ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
5: Bisnis kuliner tiram bakar sedang digemari. Dalam sehari, 50 kg tiram ludes terjual. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
7: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi.

0: Kemunculan seekor ular berukuran besar yang membuat panik warga Jambi. Sebelum kabur bersembunyi di sumur, ular sempat melilit seekor kucing hingga mati. Sementara itu warga Kampung Madong di Riau dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya yang masuk ke rumah warga.
1: Seekor buaya muara diusir warga Kampung Madong Bugis, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Rabu malam. Buaya berukuran sekitar 3 meter itu sempat masuk rumah warga. Menurut pemilik rumah Hamzah, saat ditemui Kamis, peristiwa terjadi saat air pasang sedang naik. Tiba-tiba tetangganya melihat seekor buaya itu masuk rumah saat pintu rumah terbuka. Pemilik rumah mengatakan beruntung saat kejadian buaya tersebut tidak menerkam dan memangsa kucing yang ada di dalam rumah. Warga mengaku kejadian ini baru pertama kali terjadi. Setelah diusir, buaya itu pun langsung berjalan dan terjun ke laut.
2: Tapi dari dulu kami dari kecilnya mana-mana aja, tak pernah baru ini terjadi.
3: Tapi malam tadi itu dia tak ada mangsa apa?
2: Tak ada sama sekali. Kucing ada beberapa ekor.
3: Tak ada ya?
2: Tak ada memangsa sama sekali. Wujudnya bersih. Bagus lah pokoknya.
1: Buaya yang masuk rumah warga ini pun sempat jadi tontonan warga setempat hingga videonya beredar dan viral di media sosial. Kemunculan seekor ular berukuran besar membuat panik warga RT 26 Kelurahan Lebak Bandung, Kota Jambi. Sebelum kabur dan bersembunyi di bawah lubang lantai sumur, ular tersebut diketahui sempat melilit seekor kucing hingga mati. Karena keberadaannya mengancam keselamatan, warga pun kemudian meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi hewan liar. Untuk mempermudah proses evakuasi, petugas terpaksa membongkar lantai sumur serta memancing ular keluar dengan mengasapi lubang lantai sumur. Benar saja, ular yang merasa terdesak dengan banyaknya asap kemudian keluar dan bisa diamankan petugas damkar. Agar tidak membahayakan petugas dan warga, mulut ular kemudian ditutup dengan menggunakan lakban. Usai dievakuasi, ular kemudian dibawa ke Mako Damkartan Kota Jambi sebelum nantinya dilepasliarkan ke habitatnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Punya pekerjaan sampingan yang menghasilkan cuan pastinya sangat membantu di kondisi ekonomi saat ini ya. Nah, kami punya ide bisnis kuliner yang bisa Anda coba. Ada bisnis kuliner tiram bakar yang seharinya bisa menghasilkan 1,5 juta rupiah. Berikut ini informasinya.
4: Kesibukan pembuatan tiram bakar di salah satu kedai yang berada di Jalan Taman Kopi Indah Bandung ini seolah tak berhenti. Dalam sehari, kedai ini mampu menjual oyster atau tiram hingga 50 kg. Oyster yang dihidangkan pun bermacam-macam. Ada oyster butter dengan keju mozzarella, hingga oyster dengan aneka bumbu khas Jimbaran Bali. Wah, cantik-cantik ya tampilannya pemirsa.
5: Bedanya dari yang lain, kita tuh punya oyster yang banyak varian rasanya gitu.
6: Sehari bisa berapa kilo ya, Teh?
5: Sehari kita alhamdulillah sekarang tuh udah nyampe di 30 sampai 45 kilo sehari. Kalau weekend bisa sampai 50 gitu.
4: Perpaduan antara oyster dengan aneka bumbu ternyata menghasilkan rasa yang nikmat dan menarik perhatian para pencintanya. Olahan oyster ini bisa menjadi alternatif bagi penikmatnya yang tidak menyukai oyster mentah untuk disantap langsung.
7: Aku yang paling favoritnya yang cheese. Itu enak banget, gurihnya dapet, terus juga nggak amis. Itu sih yang paling penting dari seafood-seafood itu kan nggak bawa amis ya. Dan ini semua makanannya overall enak banget.
4: Satu porsi oyster dijual mulai dari Rp30.000. Seporsi oyster berisi 8 tiram, biasanya beratnya mencapai 1 kg. Jika dihitung secara kasar, kedai ini dalam sehari mampu meraup hingga Rp1.500.000 hanya dari hidangan tiram saja. Dia Permatasari, Bandung, Jawa Barat.
0: Gudeg asal Yogyakarta tentu bukan kuliner yang asing bagi masyarakat Indonesia. Ada banyak tempat yang menyajikan gudeg lezat, dan salah satunya adalah gudeg pawon yang sudah ada sejak lama dan digemari banyak pelanggan.

0: Gudeg merupakan makanan khas legendaris kota Yogyakarta yang memiliki cita rasa manis, gurih, legit. Gudeg terbuat dari nangka muda atau gori yang dimasak berjam-jam menggunakan santan, gula merah, serta rempah-rempah. Ada dua jenis, yaitu gudeg kering dan gudeg basah. Sebagai pelengkap, gudeg biasanya ditambah olahan opor ayam, tahu, dan sayur tahu, tempe, dan krecek. Untuk memasak gudeg ada beberapa tahapan. Pertama, siapkan telur rebus sejak malam hari, kemudian pada dini hari dimasak sebagai opor. Selanjutnya, memasak kuah opor ayam, merebus gudeg hingga sambal goreng tempe dan krecek yang dimulai bersama sejak pukul 9 pagi.
1: Ini kalau pagi seperti ini, habis dari pasar langsung masak.
2: Iya.
1: Oh, ini bumbu apa ini, Pak?
2: Ini bumbu untuk areh, gudeg, sambal goreng krecek.
1: Oh.
0: Selain bumbu yang sudah disiapkan tadi, tambahkan juga gula jawa dan garam. Sesuai namanya, masak menggunakan pawon dan kayu bakar. Setiap hari seluruh olahan membutuhkan kayu bakar sebanyak 4 gulung. Nah, ada dua jenis santan yang digunakan. Santan kental khusus untuk olahan membuat areh yang nantinya akan digunakan untuk memasak ayam. Sementara untuk santan encer akan digunakan untuk memasak gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek.
1: Oh, jadi untuk yang areh ini khusus santannya santan perasan pertama yang kental. Ini baru belum dimasak, baru dicampur gini, warnanya udah cantik itu. Warnanya sudah menggoda selera. Tinggal nanti nunggu belakang, nanti kita nyalakan pawonnya.
0: Siapkan bumbu sambal goreng tempe dan krecek, tambahkan cabai merah yang sudah dihaluskan dan digoreng sampai matang. Berikutnya, setelah cabai digiling lalu digoreng sampai matang, tinggal dimasukkan santan. Warnanya pun berubah jadi kuning keemasan yang menggoda. Jangan lupa diaduk agar santan tidak pecah. Oh iya, untuk menghasilkan masakan yang enak dan lezat, pada saat memasak pastikan dalam kondisi yang berbahagia dan full senyum ceria. Karena hati yang gembira akan membuat masakan lebih enak dan lezat. Selanjutnya, setelah seluruh santan dimasukkan ke dalam masakan, olahan areh, gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek dibiarkan dimasak kurang lebih 1-3 jam. Menjelang siang hari, kiriman ayam kampung dari tempat pemotongan sampai. Aktivitas memasak kembali berjalan, terutama dimulai dengan mencuci ayam. Ayam benar-benar harus dicuci bersih, seperti saat mencuci kepala. Mulai dengan buka kulit leher, hingga seluruh saluran leher dan lemak yang ada pada lehernya benar-benar bersih. Setelah dicuci sampai bersih, seluruh bagian ayam dari kepala, dada, paha, sayap, dan juga dalam jeroan, rempela, dan ati dimasukkan dalam kuah areh untuk dimasak sampai matang.
1: Ini bumbunya sudah jadi ya, Bu ya? Sudah, rasanya sudah jadi, sudah tinggal masuk-masukkan ayamnya. Ini ayamnya benar-benar sampai bersih bijinya. Wah, aromanya sobat. Wah, bikin lapar.
0: Satu persatu seluruh daging ayam dimasukkan ke areh. Proses masak sampai empuk tidak butuh waktu lama. Sekitar setengah jam sudah benar-benar empuk dan matang.
1: Wah, udah mulai mendidih aromanya. Aromanya sudah.
3: Apalagi nanti rasanya.
1: Waduh, ini udah. Ini berapa lama sih ngerebus ini, Bu?
3: Sudah matang.
1: Oh, ini udah matang? Cepat ya kalau ayam dia nggak sampai setengah jam udah matang. Nah, ini ininya masuk ke sini.
3: Ya.
1: Nah, ini tinggal. Ini apa namanya ini? Kreceknya masuk ke sini. Wah, ini kalau nggak terbiasa ini kaku. Yes, mantap. Diaduk nggak, Bu? Ibu yang aduk, Bu.
0: Ayam yang sudah matang harus ditiriskan agar tidak terlalu empuk dan hancur. Lanjut ditata di tempat khusus dan disusun rapi. Menjelang pukul 5 sore, seluruh olahan sudah matang termasuk nasi yang paling terakhir dimasak. Memasuki jam 5 sore, seluruh

0: Olahan dari gudeg, ayam, telur, sampai sambal goreng, tempe dan krecek, serta nasi sudah matang. Tinggal mencoba olahan gudeg pawon legendaris yang sudah ada sejak dua generasi.
1: Nah, ini nasinya langsung depan pawon seperti ini ya. Cukup, ya. Lengkap telur, krecek, sama ini ayam. Ayamnya paha saja. Atau telur.
2: Yang menul-menul
1: nih lihat penampakannya tuh, ayam, telur, recep.
0: Suasana di dapur gudeg pawon sudah penuh pelanggan menjelang 6 sore. Mereka tidak hanya datang dari dalam kota Yogyakarta, tapi juga pelanggan dari luar kota. Pada hari libur, jumlah pengunjung lebih ramai 2 kali lipat jika dibanding hari biasa. Jika Anda ke Yogyakarta, gudeg pawon ini sayang untuk dilewatkan. Harga satu porsi gudeg pawon dipatok antara Rp15.000 hingga Rp40.000 tergantung lauknya.
1: Kalau sore-sore di Jogja, ingin menikmati suasana di kampung seperti ini, masuk gang dan menikmati sensasi rasa kuliner otentiknya Jogja, gudeg ini di gudeg pawon pas banget. Bukanya cuma jam 5 sore sampai jam 9 jam 10 malam. Kalau sudah jam 9 jam 10 kesini mungkin sudah tutup. Jadi manfaatkan waktu itu, manfaatkan liburannya, nikmati suasana di Jogja dan kulinernya. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta istimewa.
3: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Hamparan warna ungu yang memanjakan mata menjadi daya tarik wisata. Mekarnya bunga lavender menarik ribuan pengunjung untuk datang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
2: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Hamparan warna ungu yang memanjakan mata menjadi daya tarik wisata di dua negara berbeda. Di kota Donghae, Korea Selatan, dan desa Arashenda, Georgia, musim mekarnya bunga lavender menarik ribuan pengunjung untuk datang. Untuk menikmati keindahan alam sekaligus mengabadikan momen di tengah lautan bunga berwarna ungu.
2: Puncak musim lavender tengah berlangsung di kota Donghae di pesisir timur Korea Selatan. Hamparan lavender seluas 20 ribu meter persegi berdiri di atas bekas kawasan tambang dengan danau berwarna hijau zamrud. Ribuan tangkai lavender yang mekar sempurna menciptakan lautan ungu yang menjadi magnet bagi para wisatawan. Suasana serupa juga terlihat di desa Arashenda, Georgia. Hamparan lavender yang mekar menandai dimulainya musim panen dan wisata lavender yang berlangsung hingga akhir Agustus. Pengunjung dari berbagai negara datang untuk menikmati pemandangan yang disebut tak kalah dengan ladang-ladang lavender di Eropa Barat.
3: Здорово, что есть такие места, куда можно приехать, даже не выезжая в Европу, что люди этим занимаются. Вот, никогда не видела цветок живую. Первый раз в моей жизни. Очень люблю цветок.
4: Урет составит спец. Ам сакмис кетеба. Европе да чамовитане лаванди сахеоба, ромелиц ყველაზე მეტად შესაბამებოდა ჩვენ კლიმატს. Გავაკეთეთ პირველი საცდელი, ასე ვთქვათ, ზოლი ამ ნარგაობის, რომელმაც გაამართლა, გამოიზამთა ამ კლიმატს მოერგო.
2: Ekstrak lavender sendiri banyak digunakan untuk produk minyak asiri, parfum, farmasi, hingga industri makanan.
1: Detik-detik upaya penyelamatan korban pesawat jatuh di Texas, Amerika Serikat, terekam kamera amatir warga. Dilaporkan 5 orang berhasil selamat, sementara 1 tewas dalam kejadian ini. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
5: Inilah detik-detik upaya warga saat berusaha menyelamatkan korban yang terjebak usai pesawat jet pribadi jenis Cessna Citation jatuh pada Selasa malam waktu setempat. Pesawat tersebut sempat menabrak mobil Jalan Raya Laredo, Texas dan membuat 1 orang penumpang kendaraan dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan itu, lalu lintas 2 arah di Loop 20 Laredo sempat ditutup. Meski 5 orang di dalam pesawat berhasil keluar dengan selamat, namun 1 orang dilaporkan tewas. Korban tewas diyakini adalah Josh Bear, seorang CEO Capital Factory, sosok pengusaha terkenal di dunia teknologi di Austin, Texas. Sebelumnya, pesawat lepas landas dari San Jose del Cabo, Meksiko menuju Austin, Texas. Namun karena pesawat mengalami kendala teknis, kemudian rute dialihkan ke Laredo. Pihak maskapai mengonfirmasi komunikasi antar petugas terputus sesaat sebelum kecelakaan. Kini kasus kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas berwenang.

0: Diduga akibat anak-anak bermain api, satu rumah dan kontrakan ludes terbakar. Kepanikan terjadi di lokasi. Kasus kejahatan orang dekat, menantu kirimkan sate beracun via online kepada mertuanya hingga korban meninggal. Menikmati perjalanan dengan bus gunung trayek kota Medan Kabupaten Karo Sumatera Utara dalam sisi kota. Halo, jumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Warga Kampung Madong, Riau dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya yang masuk rumah warga. Sementara itu, kemunculan seekor ular berukuran besar yang membuat panik warga Jambi. Sebelum kabur bersembunyi di sumur, ular sempat melilit seekor kucing hingga mati.
1: Seekor buaya muara diusir warga Kampung Madong, Bugis, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Rabu malam. Buaya berukuran sekitar 3 meter itu sempat masuk ke rumah warga. Menurut pemilik rumah, Hamzah, saat ditemui pada Kamis, peristiwa ini terjadi saat air pasang sedang naik. Tiba-tiba tetangganya melihat seekor buaya itu masuk ke rumah saat pintu rumah terbuka. Pemilik rumah mengatakan beruntung saat kejadian buaya tersebut tidak menerkam dan memangsa kucing yang ada di dalam rumah. Warga mengaku kejadian ini baru pertama kali terjadi. Setelah diusir, buaya itu pun langsung berjalan dan terjun ke laut.
2: Dari dulu kami dari kecil ini aman-aman aja, tak pernah baru ini terjadi.
3: Tapi malam tadi itu dia tak ada mangsa apa?
2: Tak ada sama sekali. Kucing ada beberapa ekor.
3: Tak ada ya?
2: Tak ada memangsa sama sekali. Wujudnya bersih. Bagus lah pokoknya.
1: Buaya yang masuk ke rumah warga ini pun sempat menjadi tontonan warga setempat, hingga videonya beredar dan viral di media sosial. Kemunculan seekor ular berukuran besar membuat panik warga RT 26, Kelurahan Lebak, Bandung, Kota Jambi. Sebelum kabur dan bersembunyi di bawah lubang lantai sumur, ular tersebut diketahui sempat melilit seekor kucing hingga mati. Karena keberadaannya mengancam keselamatan, warga pun kemudian meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi hewan liar tersebut. Untuk mempermudah proses evakuasi, petugas terpaksa membongkar lantai sumur serta memancing ular keluar dengan mengasapi lubang lantai sumur. Benar saja, ular yang merasa terdesak dengan banyaknya asap ini pun kemudian keluar dan bisa diamankan oleh petugas damkar. Agar tidak membahayakan petugas dan warga, mulut ular kemudian ditutup dengan menggunakan lakban. Usai dievakuasi, ular kemudian dibawa ke Mako Damkar Kota Jambi sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitatnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Awasi anak Anda bermain. Di Kecamatan Legok, Banten, dua rumah terbakar diduga akibat anak-anak bermain api. Masih di Banten, yakni Kecamatan Labuan, empat rumah juga terbakar namun akibat korsleting listrik.
4: Diduga gara-gara anak bermain api, sebuah rumah dan satu kontrakan terbakar di Kampung Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 18 Juni. Melihat api terus membesar, warga berupaya memadamkan si jago merah dan menyelamatkan harta benda mereka. Beruntung, dua mobil pemadam kebakaran dari Damkar Kabupaten Tangerang datang dan 2 jam kemudian api bisa dipadamkan.
5: Awalnya diduga anak kecil sih, Pak, lagi main api.
6: Terus
5: nggak lama banyak yang teriak katanya kebakaran. Anak-anak kecil ada 3 orang.
6: Terus bakar itu?
5: Bakar sampah. Mungkin bakar sampah.
6: Terus merembet ke rumah.
5: Oruan.
4: Masih di Banten, selang beberapa jam yakni pada Kamis sore, kebakaran 4 rumah terjadi di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Kamera amatir warga merekam kepanikan usai api terus membesar melahap sejumlah rumah di Kampung Makui Tonggoh, Desa Kalang Anyar. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan datang ke lokasi dengan mengirimkan 1 mobil armada pemadam. Salah satu warga yang menjadi korban kebakaran mengalami shock. Dirinya baru pulang bekerja, sudah mendapati rumahnya dan harta bendanya ludes dilalap api.
7: Nggak tahu, saya emang nggak ada di rumah. Sudah lagi di luar, nggak ada di rumah.
8: Oh, terus dengar dari siapa, Teh?
7: pada orang-orang, pada ramai kebakaran-kebakaran. Saya mah lagi di luar aja lah. Udah habis rumahnya sebelah, udah habis semuanya.
4: Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Pandeglang bernama Dimyati mengungkapkan dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Video viral di media sosial memperlihatkan seorang ibu diturunkan dari KRL. Penyebabnya dikabarkan gara-gara rebutan usai gantung payung di hand grip atau pegangan tangan kereta. Berikut ini kericuhan yang terjadi di gerbong KRL Relasi Jakarta Bogor. Dari video yang viral pada Senin lalu, tampak petugas menarik keluar penumpang yang memberontak sambil berteriak histeris. Peristiwa dipicu seorang penumpang wanita yang menaruh payung pada hand grip kereta. Ketika ditegur petugas, penumpang ini menolak memindahkannya hingga terjadi kegaduhan. Penumpang ini terpaksa diturunkan. Setelah diberi penjelasan, tata tertib petugas memperbolehkannya melanjutkan perjalanan menggunakan KRL selanjutnya. Berikutnya kita ke Sulawesi Barat yang juga viral di media sosial adalah seorang adik kandung di Majene yang naik pelaminan menggantikan sang kakak yang meninggal satu hari sebelum hari pernikahannya. Suasana akad nikah di Desa Talu Banua, Kecamatan Sendane Majene, Sulawesi Barat pada Senin pagi 15 Juni lalu diselimuti kesedihan. Pasalnya calon mempelai pria bernama Suparman yang seharusnya duduk berdampingan dengan mempelai wanita bernama Evi meninggal minggu pagi atau sehari menjelang pernikahan. Suparman diduga meninggal setelah tersengat arus pendek arus listrik di kediamannya. Demi meneruskan harapan mendiang Suparman dan orang tua, sang adik Udin menggantikan posisi almarhum saat hari pernikahan. Kepala Desa Talu Banua Syafrudin kepada Detikkom pada hari Selasa menyebut keluarga perempuan juga sudah legowo menerima Udin sebagai pengganti almarhum. Bergeser selanjutnya ke Jawa Timur, ratusan warga berebut gunungan hasil bumi sayur dan buah-buahan serta uang tunai dalam sedekah desa yang digelar oleh pemerintah desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian Lumajang pada Kamis sore. Berikut ini adalah ratusan warga yang berebut gunungan sayur mayur serta buah-buahan dan juga uang tunai dalam sedekah desa yang digelar pemerintah desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang pada Kamis sore. Sedekah adalah warisan leluhur secara turun-temurun di bulan Muharram dengan harapan masyarakat diberikan keamanan, keselamatan, dan rezeki berlimpah. Sebelum direbutkan, gunungan hasil bumi ini diarak keliling desa disertai iringan solawat Nabi. Setelah tiba di balai desa, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama. Dilanjutkan dengan grebek gunungan hasil bumi dan uang tunai. Kita ke informasi lainnya, aksi pencurian belasan tabung gas LPG 3 kg terjadi di sebuah warung makan di Kabupaten Kulonprogo. Aksi pelaku yang terekam CCTV ini tergolong nekat lantaran dilakukan pada siang bolong dengan memanfaatkan kelengahan penjaga warung yang masih tertidur. Ketika seorang pria mengendarai sepeda motor, kemudian ia berhenti untuk mencuri sejumlah tabung gas LPG berukuran 3 kg. Pencurian terjadi di sebuah warung makan di Jalan Wahid Hasyim, Kelurahan Bendungan, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta pada hari Minggu. Pelaku memanfaatkan situasi yang sepi dan karyawan warung yang masih tertidur. Tak tanggung-tanggung, pelaku berhasil mencuri 11 tabung gas melon menggunakan keranjang besar di motornya. Pemilik warung pun mengalami kerugian sekitar 2 juta rupiah dan telah melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian.
8: Maling itu datangnya pagi jam 9. Nah, mungkin pas anak-anak tidurnya pas lagi pulas-pulasnya lah gitu. Yang kemarin sih sempat baru kelihatan tuh 9 tabung, tapi setelah dicek CCTV secara detail itu total 11 tabung.
0: Berikut ini ada kisah yang sangat memilukan. Seorang wanita yang hilang selama 3 tahun ditemukan keluarga penuh luka terbaring di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Belakangan terungkap korban diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya sendiri. Polisi yang mendapat laporan dari pihak keluarga saat ini memburu sang kekasih yang menghilang.

0: tahun menghilang, YTT, seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajah, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Korban diduga diculik dan disekap oleh terduga pelaku di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku. Dalam pesan singkat itu diinformasikan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan harus menjalani perawatan medis usai terlibat kecelakaan lalu lintas.
1: Komunikasi telepon ada tapi cuman jarang. Berikut itu juga susah kalau dihubungin itu teh susah teteh. Kadang kalau dihubungin itu teh bilangnya kasar kayak bukan kakak sendiri. Udah muka udah hancur. Kedua mata, yang mata sebelah kanannya udah infeksi, yang sebelah kirinya udah mengecil. Terus ininya, mulut ininya, bagian ininya udah nggak ada. Teteh itu udah nggak ada ininya. Ininya udah nggak ada. Terus kaki sebelah sininya bekas bacokan.
0: Keluarga telah melaporkan kasus penculikan dan penganiayaan ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Menurut keluarga, polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Kasus kejahatan yang melibatkan orang dekat juga pernah terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, yakni seorang menantu mengirimkan sate beracun via online kepada mertuanya hingga korban meninggal dunia. Keluarga sempat mengira korban meninggal karena sakit, namun belakangan kecurigaan ini muncul usai sejumlah ayam milik tetangga mati memakan sisa sate yang dikirim. Lalu bagaimana polisi mengungkap kasus ini? Simak kisahnya dalam laporan khas redaksi berikut ini.

0: Sabtu 30 Mei 2026, polisi membongkar makam Aminah, seorang perempuan parubaya warga desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Aminah ditemukan meninggal di rumahnya 2 pekan sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan polisi setelah keluarga melapor ada kejanggalan dalam kematiannya, usai mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek daring.
1: Pada intinya karena memang orang tua klien kami meninggal dengan asumsi memang bukan kecurigaan yang berlebihan, tidak. Hanya mereka berpikir kematiannya ada sedikit kejanggalan.
0: 8 hari usai makam dibongkar dan diotopsi, akhirnya kecurigaan keluarga terbukti. Polisi yang melakukan pemeriksaan toksologi menemukan kandungan racun di dalam lambung korban. Polisi menyimpulkan Aminah tewas dibunuh dengan media sate ayam beracun yang dikirim melalui ojek online. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan sang pengirim sate beracun, yakni menantu pria korban berinisial PW. Kepada polisi, tersangka akhirnya mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring. Lalu bagaimana awalnya keluarga yang mengira korban meninggal karena sakit, lalu curiga korban justru dibunuh? Tim Liputan CNN Indonesia menelusuri kasus ini dengan mendatangi lokasi kejadian di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Kami mencari tahu dengan mendatangi keluarga, yakni kakak dari Aminah bernama Widodo. Widodo pun menceritakan detail kejadian dari awal mula, yakni saat ojek online mengirim sate ke rumah Aminah.
2: Yang namanya P itu kan mengirimi sate lewat ojek gitu aja ya. Dengan pakai akunnya Luri. Atau

0: Terus ojek kan berangkat sini, ini singkat kata ya. Terus diberikan kepada Bu Aminah.
1: Widodo mengungkapkan adiknya Aminah sempat bertanya kepada putrinya soal kiriman sate. Sang anak sempat melarang ibunya untuk memakan.
0: Adik saya Bu Aminah itu nelpon Luri itu tadi. Lur aku itu kiriman sate, ojo pangan. Bu, coba pangan, no. Pokoknya ngirimi sate ora. Lah ojeknya itu tadi bilang bahwa ini kiriman dari Mbak Solo. Itu yang ngajani, yang bujuk itu si P itu tadi. Yang ditakoki ojo kok nggon aku itu.
1: Namun saat itu keluarga belum curiga dengan menantu korban berinisial PW yang sempat datang ke rumah Aminah. Keluarga menduga sang menantu datang untuk memastikan mertuanya menyantap sate maut yang dikirimnya.
0: Mungkin setelah itu kira-kira ya 7:30, si P itu mungkin ngecek ke sini pakai bawa roti juga. So mungkin cara wong Jawa nak yen ke, oh mbokku iki wis mangan sate durung gitu loh. Lah mungkin setelah si P itu pulang sok mungkin sate itu dimakan, mungkin seperti itu.
1: Naas hanya selang 1 hari sate maut dikirim, Aminah ditemukan meninggal dengan tubuh tergeletak di samping kursi ruang tengah. Keluarga dan tetangga sempat mengira Aminah meninggal karena sakit. Namun 3 hari berselang petunjuk penting terungkap dan menjadi titik awal terungkapnya kasus ini.
2: Salah satu fakta kunci dari kasus ini adalah di mana selang 3 hari dari kematian Ibu Aminah ini adalah warga menemukan 2 bangkai ayam yang mati di dalam kandang ini. Diduga bangkai ayam ini mati karena memakan sisa sate beracun yang sebelumnya juga dikonsumsi oleh Ibu Aminah.
1: Temuan 2 bangkai ayam yang mati setelah diduga memakan sisa sate membuat keluarga dan polisi menaruh kecurigaan. Disinilah penyelidikan berkembang hingga berujung pada ekshumasi dan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban. Kasat Reskrim Polres Boyolali, AKP Indrawan Wirasaputra membenarkan bangkai ayam dan tusuk sate menjadi petunjuk.
3: Jadi kecurigaan awal kami ya selain dari ekshumasi, kemudian kami mengetahui bahwa bungkus yang sate diberikan kepada Ibu Aminah itu berbeda dengan sate yang di mana si tersangka ini melakukan gosen.
1: Kini di tempat pemakaman umum Desa Sindon hanya tersisa batu nisan makam Aminah dan doa dari keluarga. Di depan makam sang adik, Widodo mengaku masih sulit menerima kehilangan yang menimpa keluarga. Ia berharap sang menantu mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
0: Oleh itu bukan saya yang anu mas, dalam arti tidak saya sendiri yang mengatakan keji. Dari seluruh warga Desa Sindon ini banyak yang mengatakan keji dan kejam. Nah, itu supaya dihukum seberat mungkin dari keluarga Sarah dan dari masyarakat sini mengharap seperti itu. Nah, karena dia itu ya yes, orangnya sering ngapusi mas, orangnya sering ngapusi gitu aja.

0: Sebuah kiriman makanan yang terlihat biasa berujung pada terungkapnya dugaan kasus pembunuhan berencana. Setelah ekshumasi dan pemeriksaan forensik ditemukan jejak racun yang menjadi penyebab kematian korban. Kini tersangka telah ditahan dan penyidik masih mendalami rangkaian kasus ini. Jika terbukti bersalah di kemudian hari, tersangka tidak akan mampu mengembalikan nyawa mertuanya. Aminah.
1: Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Kisah bus gunung trayek Kota Medan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang spesial. Bus warna-warni membawa penumpang melewati pegunungan dengan jalanan berkelok. Informasinya di redaksi usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
4: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
6: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
7: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Yeah. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
8: Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
9: Apa tuh?
8: Radikal bebas.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 20 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.

0: bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

Kembali bersama redaksi, bus gunung trayek Kota Medan Kabupaten Karo, Sumatera Utara memang spesial. Dengan fasilitas angin jendela, interior meriah dan juga kapasitas angkut maksimal, bus ini menjadi favorit warga yang ingin bepergian ke kawasan pegunungan Brastagi dari Kota Medan dengan harga yang murah. Sisi Kota memotretnya untuk Anda.

0: Ujung Simpang Selayang, Jalan Jamin Ginting Medan menjadi terminal bagi armada bus gunung, sebutan untuk bus angkutan umum antar kota dalam provinsi AKDP, trayek Kota Medan, Kota Brastagi, dan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hiruk-pikuk penumpang yang datang dan naik bus gunung pilihannya bercampur dengan kesibukan awak bus membujuk penumpang lain untuk ikut naik ke bus miliknya. Namun ada keunikan tersendiri saat melihat bus gunung yang berkumpul di terminal seperti sedang beradu gagah dan gahar di lapangan kontes mobil. Pada bagian luar atau eksterior setiap bus gunung penuh dengan modifikasi unik. Dilengkapi puluhan lampu aksesoris, termasuk klakson telolet di ujung sisi kiri dan kanan atas. Livery atau motif dan warna yang menempel pada eksterior bus gunung trayek Medan Karo ini sangat khas, didominasi warna cerah khas setiap perusahaan. Di setiap bus tidak hanya punya nomor khusus. Yang membedakan dengan bus lain di tanah air, yaitu hampir setiap bus tertulis nama pemiliknya. Sekaligus ada foto orang maupun keluarganya terpampang di dinding bus. Slogan perusahaan maupun kata-kata mutiara juga ramai dituliskan di badan sekaligus kaca bus. Ada pula yang memasang foto buah, sumber penghasilan utama untuk bisa membeli bus.
1: Pertama dulu, harus kita mengerti orang Karo bidangnya bidang seni. Jadi, keunikan membuat perasaan jadi tambah happy kurasa ya. Kalau dibandingkan dengan biaya yang dibuat untuk keunikan variasi yang begitu mewah, gak sebanding memang. Tapi disitulah seninya.
0: Bus gunung juga didandani interiornya, dari yang lux hingga lucu. Dari bagian dinding yang dibalut bahan kulit sintetis, aksesoris unik dan lucu dari boneka hingga rumai-rumai menjadi pembeda dengan bus lain. Setiap bus gunung roda 4 dapat membawa 25 penumpang, sedangkan bus gunung roda 6 dapat mengangkut hingga 30 penumpang. Keramahan sopir dan

0: konektur juga menjadi daya tarik bus gunung di mata penumpang. Apalagi ongkosnya hanya Rp20.000 per orang.
1: Kalau aku pribadi bukan seharusnya yang aku tertarik. Keramahan orang ini aja.
2: Kalau jalan-jalan yang dilewati bu, dengan di dalam ini seperti apa bu? Nyaman kan?
1: Nyaman.
0: Salah satu pengemudi bus gunung yaitu Agustinus Sembiring. Di usianya ke-56 tahun, membuatnya paham betul jalanan Medan Karo, sehingga dapat membawa bus tetap melaju kencang dengan penumpang tetap nyaman saat melintasi tikungan berkelok.
3: Oh, itu keahlianmu memang bukan ada, Pak. Coba kita pakai insting aja, Pak. Soalnya ya namanya jalan pegunungan ya, mobil-mobil ya mobil lalu lalang kan banyak, Pak. Ada yang masih belajar apa gitu. Jadi kita yang udah senior gitu, kita maklumin aja.
0: Begitu pula dengan Aris Sembiring. Meski sesekali harus berebut penumpang di jalan, ia tetap memiliki banyak kawan di terminal.
4: Ada, tiap-tiap tikungan itu kita harus hafal di mana letak biar penumpang itu tidak merasa terganggu dan nyaman di dalam. Kita harus mengambil celahnya di dalam tikungan itu, kita harus teliti di mana biar dia enak di dalam.
0: Kesuksesan bus gunung Medan Karo juga dipengaruhi kondektur yang andal. Piawai dalam menggait penumpang di sepanjang perjalanan, juga rajin naik dan turun untuk menyusun barang. Sedikitnya melakukan perombakan badan bus. Setiap pemilik mobil harus merogoh kocek 100 hingga 400 juta rupiah. Bahkan tembus 800 juta rupiah untuk membangun mobil super gagah.
5: Bukan istilahnya ke lomba, jadi istilahnya memang apa sebenarnya dibilang, Pak, ya, cuman ke lebih ke pariasea aja sih istilahnya, biar nggak terlalu ngikutin mobil yang lain, makanya dibuat berbeda-beda aja.
0: Menumpang bus gunung ternyata tidak hanya dilakukan dengan duduk santai di dalam bus. Sebagian penumpang menemukan sensasi menikmati perjalanan dengan naik di atap bus. Namun hal ini tidak direkomendasikan.
6: Meski tidak direkomendasi, anak-anak muda memang suka memilih duduk di atas bus ini karena melihat pemandangan dan udara yang sejuk.
0: Para penumpang yang naik ke atas umumnya yang membawa banyak barang, sehingga tidak mengganggu penumpang lain. Ada juga penghobi sepeda sembari menjaga sepeda yang ikut dibawa naik bus.
7: Karena lebih cepat naik ke atas ya, Bang. Murah juga ongkosnya. Nah, jadi kami naik sepeda ke atas, bisa turun cepat, Bang.
8: Oh, ada, Pak. Kalau saya, Pak, kayak lebih tenang ya di atas, Pak. Walaupun kadang nanti busnya mau kelok-kelok gitu, agak ada sensasinya gitu, Pak.
2: Kenceng nggak pelajarnya ini?
8: Biasanya tergantung supir ya, Pak.
0: Bus Gunung Medan Karo hingga kini sigap melayani penumpang. Para pengusaha berjanji akan terus memberikan kualitas bus yang terbaik. Berharap bus gunung dapat memberikan untung lebih baik di masa depan. Komitmen menjaga nyawa penumpang juga harus diwujudkan semua pihak. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Medan, Sumatera Utara.
9: Drone Ukraina serang kilang minyak Rusia. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
7: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
8: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
7: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.

0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Kembali bersama redaksi, drone Ukraina menyerang kilang minyak Rusia pada hari Kamis. Sementara itu pekerja pertahanan sipil Lebanon menyisir puing markas mereka yang hancur diserang Israel.
2: Ledakan api mengguncang kota Moskow, Rusia setelah serangan drone Ukraina menghantam sebuah kilang minyak pada Kamis waktu setempat. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah serangan pertama pada Selasa, sehingga menambah kerusakan luas pada fasilitas energi Rusia dan memperluas krisis bahan bakar lebih dalam ke negara tersebut. Kepulan asap yang membumbung di atas distrik Tenggara Kapotnya berasal dari 5 serangan. Serangan-serangan tersebut berhasil menghantam kilang minyak serta sebuah gedung bertingkat tinggi, sebuah fasilitas industri, dan sejumlah rumah pribadi. Momen yang mengharukan terjadi di Nabatie, Lebanon, saat para pekerja pertahanan sipil menyisir puing-puing markas mereka yang hancur dan mengambil kembali barang-barang serta arsip. Fasilitas tersebut adalah salah satu dari banyak bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Nabatie. Israel memperluas invasinya ke Lebanon Selatan setelah milisi Lebanon Hezbollah membuka serangan kepada Israel pada 2 Maret lalu sebagai bentuk dukungan kepada Iran. Sejak saat itu, Israel melancarkan serangan udara dan darat untuk memberantas Hezbollah.
1: Banjir bandang penuh lumpur menerjang sejumlah desa di Spanyol Utara. Sementara itu, hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim level tertinggi. Dan laporan ini sekaligus menutup redaksi sore hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Banjir bandang menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Hujan deras memicu luapan sungai dan aliran lumpur yang menyapu habis permukiman di kota Viana do Bolo. Insiden ini tidak hanya merusak rumah warga, tapi juga menenggelamkan area pertanian yang menjadi lahan mata pencarian warga setempat. Longsor ekstrim menimbun kendaraan, garasi, dan bangunan lainnya. Ketinggian lumpur yang mencapai jendela sejumlah rumah juga mengakibatkan akses jalan terputus. Pemerintah setempat menyebut kondisi pasca bencana sangat memprihatinkan. Dalam 24 jam terakhir, wilayah Galicia dilaporkan diguyur badai petir dengan hampir 6.000 sambaran petir. Hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi pada Kamis. Peringatan itu membuat sekolah ditutup dan sejumlah kegiatan usaha dihentikan sementara. Warga pun diminta berlindung serta mewaspadai banjir parah. Curah hujan tinggi juga mengganggu transportasi. Sejumlah penerbangan dilaporkan mengalami penundaan dan pengalihan rute. Otoritas menyebut ini menjadi kali ketiga sinyal hujan tertinggi dikeluarkan pada tahun ini, setelah wilayah Hong Kong dan China Selatan terus diguyur hujan selama beberapa hari terakhir.

Aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang berhasil digagalkan warga pada Rabu sore. Satu pelaku berhasil ditangkap hingga babak belur usai diikat dan diamuk massa, sementara satu pelaku berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Wakapolsek Legok, Ibtu Galih mengatakan aksi pelaku diketahui korban saat sedang belanja di minimarket. Korban lalu meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga sekitar. Selain mengamankan satu orang pelaku, polisi juga mengamankan satu sepeda motor korban yang dijadikan barang bukti pencurian dan satu set kunci letter T. Sementara satu pelaku masih dalam pengejaran. Dua orang pelaku pencurian besi bahan bangunan yang meresahkan warga Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, akhirnya berhasil diringkus.

0: polisi. Kedua pelaku ditangkap usai melakukan aksi pencurian dan hendak membawa kabur barang material bangunan berupa besi ulir sebanyak 9 batang. Aksi mereka terungkap setelah salah satu anggota security yang melakukan penjagaan di kawasan tersebut mengetahui aksi kedua pelaku dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Jambi Luar Kota. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku hasil dari kejahatan pencurian ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pencuri di ruang bagian hukum dan organisasi di kantor Pemkab Magetan. Pelaku yang beraksi seorang diri ini mengenakan kacamata dan jaket hoodie untuk menutupi kepalanya. Selanjutnya pelaku mengambil 7 buah laptop yang disimpan di dalam laci dan 1 buah harddisk. Aksi pencurian terjadi Sabtu dini hari dan diketahui oleh seorang pegawai pada Senin pagi saat hendak mengambil laptop. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku yang ciri-cirinya sudah terlihat jelas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Laca Kriminal edisi hari ini.

0: Seorang pelajar SMA menangis usai ditangkap warga saat tengah membawa senjata tajam sambil berboncengan sepeda motor di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Di lokasi lainnya, dua orang pria dihajar massa hingga babak belur setelah tertangkap massa menyatroni rumah kosong di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan modal untuk bermain judi online.
1: Seorang pelajar sekolah menengah atas menangis usai ditangkap warga saat tengah membawa senjata tajam sambil berboncengan sepeda motor di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Penangkapan pelajar bermula saat warga melihat gerombolan pelajar berboncengan 3 dengan 4 motor yang melintas, ugal-ugalan dari arah Ancol menuju Senen. Namun dari 8 pelajar, hanya satu yang berhasil diamankan dengan barang bukti sepilah senjata tajam berukuran besar. Warga menduga mereka tengah melakukan aksi sweeping untuk menyerang pelajar lain secara acak yang ditemui di jalan.
2: Saya lihat yang dua bawa motor, yang bertiga tuh nggak ada bawa sajam. Cuma yang paling belakang tuh bawa sajam. Makanya saya langsung pegang orangnya yang nyetir. Untungnya sajamnya jatuh dan jadi barang bukti.
3: Ada berapa pelajar
2: tadi? Tadi totalnya ada 8. Cuma yang 7 berhasil kabur, yang satu boncengan berdua tuh satunya kabur.
1: Pelajar tersebut akhirnya diserahkan warga ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Dua orang pria babak belur dihajar massa setelah tertangkap massa menyatroni rumah kosong di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. Pelaku berinisial A dan rekannya membobol rumah kosong dengan berbekal peralatan tang. Pelaku mengincar barang-barang perabotan dan pajangan yang memiliki nilai jual. Saat ditanya oleh warga, pelaku mengakui bahwa aksi ini dilakukan untuk mendapatkan uang instan demi bermain judi online. Amuk warga berhenti setelah petugas patroli Kepolisian Metro Jakarta Selatan tiba di lokasi. Kedua pelaku telah diberikan penanganan medis sebelum akhirnya digelandang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.
4: Piring.
5: Apa?
4: Piring.
5: Piring. Bakal apaan?
4: Nyapu. Judi.
5: Yang ngajak kemari siapa yang ngajak?
4: Jalan berdua, Bang.
5: Jalan berdua.
3: Itu buat apa?
6: Capek jalan.
3: Buat apa itu? Judi.
6: Ya.
3: Judi kan.
6: Terus inisiatif itu rumah kosong berhenti siapa yang ide? Abang di berdua apa?
4: Berdua.
1: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo melumpuhkan seorang anggota kelompok kriminal bersenjata yang menjabat sebagai Komandan Operasi Batalion Muara Kali Haluk Seng Sulo Balim Indol, Yahukimo berinisial AP di Jalan Poros Lokpon Kilometer 7 Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. AP merupakan DPO yang

0: diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Yahukimo. Sebelum melakukan penindakan terhadap AP, tim gabungan terlebih dahulu menggeledah sebuah rumah di belakang gereja Metanoia Dekai yang diduga menjadi markas dan tempat persinggahan anggota HSSBI Kodab 14 Yahukimo. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial HS dan barang bukti satu butir amunisi, sejumlah senjata tajam, busur dan anak panah, telepon genggam dan lainnya.
1: Yang bersangkutan merupakan target dari daftar pencarian orang yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata yang ada di wilayah Yahukimo, termasuk kasus penembakan pada tanggal 28 April 2026 terhadap Alexander Angket yang mengalami luka tembak pada bahu kanan dan Naldi Nagosa yang mengalami luka tembak pada paha kiri.
0: Satgas Damai Kartens menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan berdasarkan barang bukti dan informasi yang diperoleh guna mengungkap jaringan kelompok bersenjata yang masih aktif di wilayah Yahukimo. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kecanduan judi online, seorang penjaga keamanan nekat menggasak rokok dan sembako di tempat kerjanya sendiri, yakni di sebuah supermarket kawasan Tambora, Jakarta Barat. Aksi pencurian pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Sementara itu di Cilegon, Banten, polisi menangkap seorang ibu rumah tangga yang menyembunyikan narkoba di dalam rumahnya. Petugas berhasil mengamankan 848 gram sabu, tembakau sintetis, dan ratusan butir pil ekstasi.
0: Seorang satpam berinisial IF terekam CCTV saat mencuri sejumlah bungkus rokok di dalam etalase sebuah supermarket di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Selain itu, pelaku juga mencuri sembako dengan modus menyimpan barang curiannya ke dalam tumpukan keranjang dan loker penyimpanan lalu dibawa pulang selepas bekerja. Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora menangkap pelaku tak jauh dari tempatnya bekerja. Dari pemeriksaan, pelaku telah melakukan pencurian selama 5 bulan terakhir. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hasil pencurian tersebut juga sebagian dijual pelaku untuk bermain judi online.
3: Jadi modus operandi yang dilakukan adalah dengan menumpuk barang-barang sembako di keranjang-keranjang, kemudian dimasukkan ke lokernya, dan pada saat pulang, dibawa pulang. Jadi total kerugian yang diderita sekitar 70 juta. Untuk hasil sembako sendiri digunakan untuk kehidupan sehari-hari sama keluarga dan digunakan untuk judi slot.
0: Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Inilah detik-detik saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon menemukan narkoba yang disembunyikan oleh seorang ibu rumah tangga berinisial ML di salah satu sudut rumahnya. Dari hasil pengungkapan di lokasi ini, petugas berhasil mengamankan 848,54 gram sabu, tembakau sintetis, dan ratusan butir pil ekstasi. Petugas saat ini masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap asal-usul barang haram tersebut karena suami dari tersangka ML diketahui saat ini sedang berada di dalam lembaga permasyarakatan sebagai terpidana kasus yang sama. Selain menangkap ML dalam periode Mei hingga Juni 2026, petugas juga membongkar 19 kasus penyalahgunaan narkoba dan menangkap puluhan tersangka. Dengan barang bukti tembakau sintetis seberat 141,82 gram, obat keras sebanyak 1.968 butir, 394 butir ekstasi, serta uang tunai 80 juta rupiah.
4: BB segitu banyaknya dalam satu plastik wadah plastik. Di situ ada sabu, di situ ada ekstasi, di situ ada sintet, dalam satu tempat disimpan tong sampah, dan yang mengambil adalah ML. Plastik dan bentuknya sudah berpaket. Jadi saudara ML ini tidak memecah. Jadi bentuknya sudah berpaket. Jadi semua ada 3.000 sekian paket dijadiin satu. Jumlahnya itu.
0: Kini para tersangka sudah dijebloskan ke dalam sel tahanan Mapolres Cilegon dan terancam pidana seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ke informasi selanjutnya, dua bocah kakak beradik di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat jadi korban penyiraman air keras saat sedang bermain di depan rumahnya. Sementara seorang mahasiswi di Samarinda, Kalimantan Timur jadi korban penembakan saat pulang dari kampus.

0: Tangis ibunda dari dua bocah yang jadi korban penyiraman air keras ini pecah di Mapolres Sumedang pada Rabu malam. Kesedihan tak dapat disembunyikan lagi karena kedua anaknya menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak bertanggung jawab. Peristiwa pertama terjadi pada 12 Mei 2026 lalu yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia 6 tahun. Sebulan kemudian pada 15 Juni 2026, sang kakak laki-laki disiram air keras saat sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Polisi saat ini sedang mengumpulkan keterangan dari sejumlah orang di lingkungan keluarga korban.
1: Kami sudah melakukan penyelidikan, ya, dan untuk anak malam ini juga sudah kami amankan di Dinas P3A, Dinas Perempuan Perlindungan dan Anak.
0: Kakak laki-laki yang berusia 9 tahun mengalami luka permanen di bagian wajah serta leher bagian belakangnya. Bocah kelas 3 SD tersebut harus menjalani perawatan di RSUD Umar Wirahadikusuma, Sumedang. Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Usai penembakan, pelaku terlihat melarikan diri. Akibat insiden ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sehari kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku yang sebelumnya menjalin kisah asmara dengan korban. Menurut Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi kepada Detikkom, diduga pelaku tak terima diputus tali kasihnya oleh korban sehingga melakukan aksi nekat tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tidak ada kabar selama 3 tahun, seorang wanita ditemukan terbaring lemah di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Diduga wanita tersebut jadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik.

0: Jakarta Fair 2026, Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Tidak ada kabar selama 3 tahun, seorang wanita asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditemukan terbaring lemah di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Diduga wanita tersebut jadi korban penyekapan dan juga penganiayaan oleh kekasihnya. Polisi pun masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku.

0: Tiga tahun menghilang, YTT, seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajah, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Korban diduga diculik dan disekap oleh terduga pelaku di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku. Dalam pesan singkat itu diinformasikan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan harus menjalani perawatan medis usai terlibat kecelakaan lalu lintas.
1: Komunikasi telepon ada tapi cuma jarang, berikut itu juga susah kalau dihubungin itu teh susah teteh. Kadang kalau dihubungin itu teh bilangnya kasar kayak bukan kakak sendiri. Udah muka udah hancur. Kedua mata, yang mata sebelah kanannya udah infeksi, yang sebelah kirinya udah mengecil. Terus ininya, mulut ininya, bagian ininya udah nggak ada. Teteh itu udah nggak ada ininya, bakunya udah nggak ada. Terus kaki sebelah sininya bekas bacokan.
0: Keluarga telah melaporkan kasus penculikan dan penganiayaan ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Menurut keluarga, polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Kasus kejahatan yang melibatkan orang dekat juga pernah terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, yakni seorang menantu mengirimkan sate beracun via ojek online kepada mertuanya hingga korban meninggal dunia. Keluarga sempat mengira korban meninggal karena sakit, namun belakangan kecurigaan muncul usai sejumlah ayam milik tetangga mati memakan sisa sate yang dikirim. Lalu bagaimana polisi mengungkap kasus ini? Simak kisahnya dalam Inside Crime berikut ini.

0: Sabtu 30 Mei 2026, polisi membongkar makam Aminah, seorang perempuan parubaya warga desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Aminah ditemukan meninggal di rumahnya dua pekan sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan polisi setelah keluarga melapor ada kejanggalan dalam kematiannya, usai mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek daring.
1: Pada intinya karena memang orang tua klien kami meninggal dengan asumsi memang bukan kecurigaan yang berlebihan, tidak. Hanya mereka berpikir kematiannya ada sedikit kejanggalan.
0: 8 hari usai makam dibongkar dan diotopsi, akhirnya kecurigaan keluarga terbukti. Polisi yang melakukan pemeriksaan toksologi menemukan kandungan racun di dalam lambung korban. Polisi menyimpulkan Aminah tewas dibunuh dengan media sate ayam beracun yang dikirim melalui ojek online. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan sang pengirim sate beracun, yakni menantu pria korban berinisial PW. Kepada polisi, tersangka akhirnya mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring.
2: Diakui oleh terduga pelaku bahwa terduga pelaku membeli sate tersebut, kemudian mencampur racun tikus yang pelaku beli ke dalam sate tersebut, kemudian dengan menggunakan akun palsu atau fake account.
0: Lalu bagaimana awalnya keluarga yang mengira korban meninggal karena sakit, lalu curiga korban justru dibunuh? Tim Liputan CNN Indonesia menelusuri kasus ini dengan mendatangi lokasi kejadian di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Di rumah sederhana di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak inilah Aminah ditemukan meninggal usai tetangga curiga korban tidak kunjung keluar rumah. Pintu depan rumah masih menyisakan bekas kerusakan saat warga berupaya masuk karena korban tidak kunjung keluar rumah hingga siang hari. Berikutnya, bagaimana kasus ini yang awalnya menyebut Aminah meninggal karena sakit, lalu keluarga curiga ada kejanggalan. Kami mencari tahu dengan mendatangi keluarga, yakni kakak dari Aminah bernama Widodo. Widodo pun menceritakan detail kejadian dari awal mula, yakni saat ojek online mengirim sate ke rumah Aminah.
3: Yang namanya P itu kan mengirimi sate lewat ojek gitu aja ya. Dengan pakai akunnya Luri. Atau? Terus ojek kan berangkat sini, ini singkat kata ya. Terus diberikan kepada Bu Aminah.
0: Widodo mengungkapkan adiknya Aminah sempat bertanya kepada putrinya soal kiriman sate. Sang anak sempat melarang ibunya untuk memakan.
3: Adik saya Bu Aminah itu nelpon Luri itu tadi. Lur, aku itu kiriman sate, ojo pangan. Bu, coba pangan. No. Pokoknya ngirimi sate ora. Lah ojeknya itu tadi bilang bahwa ini kiriman dari Mbak Solo. Itu yang ngajani, yang bujuk itu si P itu tadi. Yang ditakoki ojo kok nggon aku itu.
0: Namun saat itu keluarga belum curiga dengan menantu korban berinisial PW yang sempat datang ke rumah Aminah. Keluarga menduga sang menantu datang untuk memastikan mertuanya menyantap sate maut yang dikirimnya.
3: Mungkin setelah itu kira-kira ya 7:30, si P itu mungkin ngecek ke sini pakai bawa roti juga. So mungkin cara wong Jawa nak yen ke, oh, mbokku iki wis mangan sate durung gitu loh. Lah mungkin setelah si P itu pulang, sok mungkin sate itu dimakan, mungkin seperti itu.
0: Naas, hanya selang 1 hari sate maut dikirim, Aminah ditemukan meninggal dengan tubuh tergeletak di samping kursi ruang tengah. Keluarga dan tetangga sempat mengira Aminah meninggal karena sakit. Namun, 3 hari berselang, petunjuk penting terungkap dan menjadi titik awal terungkapnya kasus ini.
4: Salah satu fakta kunci dari kasus ini adalah di mana selang 3 hari dari kematian Ibu Aminah ini adalah warga menemukan 2 bangkai ayam yang mati di dalam kandang ini. Diduga bangkai ayam ini mati karena memakan sisa sate beracun yang sebelumnya juga dikonsumsi oleh Ibu Aminah.
0: Temuan dua bangkai ayam yang mati setelah diduga memakan sisa sate membuat keluarga dan polisi menaruh kecurigaan. Disinilah penyelidikan berkembang hingga berujung pada ekshumasi dan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban. Kasat Reskrim Polres Boyolali, AKP Indrawan Wirasaputra membenarkan bangkai ayam dan tusuk sate menjadi petunjuk.
5: Jadi kecurigaan awal kami ya selain dari ekshumasi, kemudian kami mengetahui bahwa bungkus yang sate diberikan kepada Ibu Aminah itu berbeda dengan sate yang di mana si tersangka ini melakukan gosen.
0: Kini di tempat pemakaman umum Desa Sindon hanya tersisa batu nisan makam Aminah dan doa dari keluarga. Di depan makam sang adik, Widodo mengaku masih sulit menerima kehilangan yang menimpa keluarga. Ia berharap sang menantu mendapatkan

0: hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
1: Oleh itu bukan saya yang anu mas, dalam arti tidak saya sendiri yang mengatakan keji. Dari seluruh warga desa Sindon ini banyak yang mengatakan keji dan kejam. Nah, itu supaya dihukum seberat mungkin dari keluarga Sarah dan dari masyarakat sini mengharap seperti itu. Nah, karena dia itu ya yes, orangnya sering ngapusi mas, orangnya sering ngapusi gitu aja.

0: Sebuah kiriman makanan yang terlihat biasa berujung pada terungkapnya dugaan kasus pembunuhan berencana. Setelah ekskumasi dan pemeriksaan forensik ditemukan jejak racun yang menjadi penyebab kematian korban. Kini tersangka telah ditahan dan penyidik masih mendalami rangkaian kasus ini. Jika terbukti bersalah di kemudian hari, tersangka tidak akan mampu mengembalikan nyawa mertuanya. Aminah.
1: Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Dituduh sebagai jambret ponsel, seorang pengemudi ojek online jadi korban penganiayaan di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
2: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo, jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran, Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Pengemudi ojek online jadi korban penganiayaan di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban dituduh sebagai jambret dan dipukul oleh seorang pria. Dari lokasi lain yakni dari Bandung, Jawa Barat, kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring.
4: Kota Depok, Jawa Barat, Minggu sore. Peristiwa tersebut bermula saat korban yang tengah mencari orderan justru dituduh mengambil ponsel yang berada di dashboard motor milik seorang perempuan. Dari tuduhan tersebut berujung aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, bahkan hingga dipukuli menggunakan palu hingga mengalami luka di kepala dan telinga. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan pelaku MR. Hasil pemeriksaan, motif penganiayaan tersebut dipicu kesalahpahaman.
5: Terkait penganiayaan, pelaku diancam dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara atau denda 50 juta rupiah.
4: Pelaku MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan. Kasus tawuran yang meresahkan warga di Kecamatan Pari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berhasil diungkap jajaran Resmob Jatara Satreskrim Polres Karawang. Kasih Humas Polres Karawang Ibda Cepil dan menyebut penangkapan ini berawal dari penyelidikan petugas setelah video kelompok remaja bersenjata tajam tersebut viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan AHS, warga Gintung Kerta. Saat diperiksa, AHS mengakui perbuatannya dan membenarkan dirinya membawa senjata tajam jenis celurit saat aksi terjadi. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang terlibat dalam aksi tawuran dan perampasan motor tersebut. Kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring di kawasan Cikawau, Lengkong, Kota Bandung. Meski dianiaya, pengemudi motor tersebut sempat mengunci stang kendaraannya sebelum akhirnya melarikan diri. Gagal merampas, kedua pelaku mengalihkan sasarannya merampas sepeda motor pengemudi ojek daring yang turut menyelamatkan diri. Hanya berselang satu jam, petugas berhasil mengamankan sekaligus dua pelaku di kamar kontrakannya di kawasan Cibereum, Kota Bandung. Kini kedua pelaku masih dalam penanganan petugas Satreskrim Polrestabes Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya, Jakarta Fair Kemayoran selalu dipadati pengunjung yang berburu diskon hingga menikmati berbagai hiburan. Tapi di balik ramainya suasana, pengunjung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencopetan yang kerap memanfaatkan kelengahan di tengah keramaian.
6: Tiga orang ini. Sempat viral di media sosial, terduga komplotan pelaku pencopetan nekat beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta di Expo Kemayoran Jakarta Pusat.
7: Tiga orang.
6: Pemilik akun Threads Kartika Dwiana membagikan video rekaman kamera CCTV detik-detik aksi pencopetan di area Pekan Raya Jakarta 2026 di Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sekelompok orang diduga pelaku pencopetan beraksi dengan memanfaatkan keramaian pengunjung. Padatnya pengunjung di berbagai area Jakarta Fair Kemayoran menjadi celah yang kerap dimanfaatkan pelaku pencopetan. Mulai dari pintu masuk hingga stand yang dipadati pembeli menjadi lokasi yang perlu diwaspadai.
8: Nah, ini adalah salah satu situasi yang harus diperhatikan ketika kita ke PRJ kalau ramai kayak gini, bisa kalau jalan. Ini kalau pakai tas jinjingnya kayak gini, yang harus diperhatikan adalah resletingnya harus benar-benar tertutup dan biasanya harus dikedepanin kayak gini biar kita bisa pantau.
6: Selain menjaga posisi tas, pengunjung juga disarankan menyimpan dompet dan barang berharga di tempat yang aman, serta menghindari meletakkan ponsel di saku belakang celana. Langkah sederhana ini dinilai mampu meminimalkan resiko menjadi sasaran pelaku kejahatan.
9: Oh, kita sih taruh di tas, tapi tasnya yang kayak deket gini, jadi nggak mungkin diambil gitu. Ya dompet terus di dalam tas juga, atau nggak di kantong tapi di depan, jangan di belakang. Aku pegang. Sama pegang.
6: Pengunjung lain, Kamal dan teman-temannya merencanakan barang yang akan dibeli sebelum datang ke PRJ juga bisa membantu. Selain mencegah belanja berlebihan, cara ini membuat barang bawaan tetap ringkas dan lebih mudah diawasi.
10: Jadi biar nggak ke-skip barang bawaannya, yang pasti kita pilih-pilih dulu nih dari rumah mau beli apa. Kalau di rumah aku tadi udah nentuin mau beli Kenzler yang 100.000 dapat 3, terus pengen beli ini juga nih dari Kusuka. 100.000 dapat ini bundling, jadi ya nggak kalap gitulah, jadi barang bawaannya kepegang semua gitu. Oke, kalau untuk dompet, handphone yang pastinya harus wajib banget sih pakai sling bag. Kenapa? Karena biar aman ditaruh di depan gitu loh. Dan wajib banget harus ada resletingnya juga sling bagnya gitu. Terus juga teman-teman aku juga pakai tote bag. Ini wajib banget juga tote bagnya kayak gini, yang kantongnya banyak terus ada resletingnya juga gitu, biar aman.
6: Saat berhenti untuk melihat atau memilih barang di dalam stand, fokus pengunjung kerap teralih pada produk yang ditawarkan. Momen ini juga menjadi salah satu kondisi yang perlu diwaspadai karena pelaku pencopetan dapat memanfaatkan kelengahan korban.
8: Nah, ini juga salah satu situasi yang harus diperhatikan kalau kita lihat display barang kayak gini, tasnya jangan lupa tetap dikedepanin, karena kan kita nggak tahu nih kanan kiri kita siapa. Pokoknya jangan pernah taruh barang di kantong, nanti gampang dirogoh sama orang.
6: Dengan menjaga kewaspadaan, menggunakan tas beresleting, menempatkan barang berharga di bagian depan tubuh, serta tidak mudah teralihkan oleh keramaian, pengunjung dapat menikmati suasana Jakarta Fair Kemayoran dengan lebih aman dan nyaman. Nindya Yuwono, Fajar Polipia, Jakarta.
3: Sementara itu, artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam dan dalam keterangannya, Davina mengaku pernah menerima uang saku saat menjalani perjalanan umroh, namun seluruhnya telah dikembalikan kepada penyidik.
6: Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, artis Davina Karamoy menyelesaikan seluruh proses klarifikasi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji yang melibatkan Hanania Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami hubungan kerjasama antara Davina dan Hanania Travel, termasuk kegiatan endorsement yang dilakukan selama perjalanan umroh. Davina mengaku awalnya dihubungi pihak Hanania Travel dengan penawaran kerjasama perjalanan umroh. Ketertarikannya muncul setelah melihat sejumlah publik figur lain telah terlebih dahulu bekerja sama dengan biro tersebut. Davina juga mengaku menerima uang saku sebesar 10 juta rupiah, yang kini telah seluruhnya dikembalikan sebagai bentuk kooperatif dalam proses penyidikan.
11: Lancar, alhamdulillah lancar tadi selama di dalam. Ada beberapa pertanyaan juga dan mudah terjawab juga deh. Sudah
12: terima selesai. Duit, Kak. Kakak sebagai saksinya.
13: Ada berapa?
12: Waktu itu bentuk kerjasamanya seperti apa?
13: Kerjasamanya seperti apa kemarin?
11: Sama seperti yang lain, dan memang saya mendapat uang saku, dan untuk sudah dikembalikan juga uang sakunya.
6: Kuasa hukum Davina menjelaskan penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan yang berfokus pada pola kerjasama dengan Hanania Travel, termasuk aktivitas yang diunggah ke media sosial selama menjalani ibadah umroh. Tim kuasa hukum juga menegaskan Davina tidak melakukan promosi langsung terhadap bisnis Hanania Travel, melainkan hanya mengunggah aktivitas harian selama beribadah sesuai ketentuan kerjasama yang disepakati. Pada tahun 2025, Davina dan keluarga disebut kembali menjalani perjalanan umroh dengan membayar biaya sendiri sebesar Rp233.800.000.
14: Kaitannya adalah dengan adanya peran serta klien saya dalam hal ini dalam kegiatan diundang oleh Hanania untuk ikut mengendorse. Tapi posisi awalnya kita mesti informasikan bahwa kita ada dua kali keberangkatan, yaitu di tahun 2024 September dengan Agustus 2025.
6: Sebelumnya, sejumlah public figure juga telah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Polisi telah menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, sebagai tersangka atas dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Proses hukum terhadap yang bersangkutan masih terus berjalan. Budi Tanjung, Jakarta.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.
0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
15: Tapi intinya saya tahu.
16: Tapi masyarakat
15: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
16: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga Rp20 miliar.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Kawanan perampok bersenjata tajam menyandera dan melukai penghuni rumah di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Aksi pencurian modus pecah kaca di Brebes pun digagalkan oleh juru parkir wanita lanjut usia. Uang senilai 3,6 miliar pun berhasil diselamatkan.
17: Petugas Satreskrim dan Identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat Rabu siang melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah lantai 2 di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat. Rumah nomor 28 yang dihuni satu keluarga itu sebelumnya disatroni kawanan perampok bersenjata tajam pada Selasa sore kemarin. Para pelaku diduga masuk melalui jendela di lantai 2 usai memanjat tembok belakang. Tak hanya melakukan penyanderaan, para pelaku juga tega melukai korban hingga terluka parah bersimbah darah. Setelah berhasil memaksa korban membuka pintu brankas, para pelaku kemudian kabur dengan membawa sejumlah perhiasan senilai ratusan juta rupiah.
16: sore lah, saya nggak lihat jamnya deh. Pokoknya sore.
18: Di dosa dari jam 11 sudah tidak.
16: Udah ada kejadian.
18: Tapi ibu lihat ada orang-orang mencurigakan nggak?
16: Saya lihat dari depan aja, lihat dari depan.
18: Ada suara teriak-teriak ngejerit.
16: Teriak jerit-jerit. Cerwal suara laki-laki.
17: Hingga kini aparat masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas para pelaku. Aksi pencurian modus pecah kaca di Jalan Ahmad Yani Brebes Jawa Tengah berhasil digagalkan. Sebelumnya pada Senin sore, dua orang dengan mengendarai motor memecahkan kaca mobil milik nasabah dan berusaha mengambil uang yang disimpan di dalamnya. Namun aksi tersebut gagal setelah juru parkir wanita lansia bernama Kusriyati berteriak meminta pertolongan saat memergoki pelaku yang sedang beraksi. Teriakan Kusriyati menarik perhatian warga sekitar hingga membuat pelaku panik dan tidak sempat membawa kabur uang senilai 3,5 miliar rupiah milik nasabah.
19: 3,6.
20: Tadi kan berhasil digagalkan Pak ya, setelah ya, ada warga yang
19: digagalkan enggak kena sedikit pun enggak.
20: Ya alhamdulillah ya Pak ya. Pak tapi yang pecah apa, Bu?
19: Kaca itu samping.
20: Oh, ya, sampingnya.
17: Aparat Polres Brebes kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya, tak ada yang menyangka permainan di sebuah taman membuat seorang bocah berusia 7 tahun berakhir di rumah sakit. Aksi perundungan kepada korban terekam CCTV. Dan di balik kasus ini muncul pertanyaan besar tentang pengawasan anak, lingkungan sosial dan juga dampak perundungan yang kian mengkhawatirkan.
21: Kasus perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun saat sedang bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. CCTV yang berada di taman ini pun merekam semua kejadian tersebut. Kini, taman tempat ini ditutup dan dikunci. Alasannya, pihak RW setempat meminta agar Dinas Pertamanan memeriksa arus listrik di tiang-tiang yang berada di Taman Keramat Pulau.
22: Kita mau pihak dari pertamanan itu kabelnya itu ulang dikontrol. Penerangannya jangan sampai terulang kesetrum lagi.
21: Selasa 16 Juni, kondisi korban sudah membaik. Meski sempat trauma, saat ini korban MWP sudah mampu kembali tertawa dan bermain. Namun kedua orang tuanya mengungsikan sementara MWP ke rumah neneknya di kawasan Kelurahan Menteng. Orang tua MWP mengungkapkan anaknya memang biasa bermain di taman tersebut. Selama ini pun tak pernah ada tanda-tanda atau kasus perundungan di kawasan tersebut.
23: Ya itulah buat saya kaget lah, shock melihatnya seperti itu. Anak saya itu kayak berlakuan dengan keji, dengan berlakuan seperti itu. Saya merasa ya kecewa, sedih, cumanya kayak marah. Ya. Tapi kita adalah minta keadilan aja.
21: Orang tua MWP sempat ditawarkan mediasi untuk penyelesaian kasus ini, namun mereka bersikeras untuk tetap melanjutkannya ke ranah hukum. Pasca kejadian, polisi telah bergerak cepat menyelidiki kasus tersebut. Sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV telah diamankan. Sejumlah saksi juga telah diperiksa. Menurut Kasat PPA Polres Cakbus, pelaku mengaku tidak mengetahui adanya aliran listrik di tiang tersebut dan mengaku kaget saat korban jatuh pingsan. Meski begitu, proses penyelidikan tetap berlanjut dengan terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti PLN dan Dinas Pertamanan Pemprov DKI Jakarta.
24: Kita sudah mengumpulkan beberapa barang bukti dan saksi-saksi

0: yang kita dapetin di wilayah tempat TKP-nya. Terus sekarang kita masih mencoba memberikan kenyamanan untuk korban, seperti psikologi, supaya korban itu tidak terlalu traumatik, terlalu kepanjangan.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga turut bersuara terhadap kasus ini. Ia memastikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk bullying. Bagi pelajar penerima fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang terbukti terlibat, bantuan akan dicabut.
2: Jadi siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya, dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya.
1: Peristiwa perundungan terhadap anak-anak memang semakin sering terjadi. Dalam banyak kasus, pelaku perundungan biasanya pernah menjadi korban. Pola pengasuhan yang tepat menjadi kunci agar korban tidak berubah menjadi pelaku perundungan.
3: Yang saya temui adalah anak-anak pelaku bullying memang minim sekali rasa empatinya. Gitu. Jadi yang namanya empati, bisa menempatkan diri menjadi orang lain, itu memang tidak terbina sejak dalam masa tumbuh kembangnya sejak dari kecil itu tidak terbina.
1: Selanjutnya, yang menjadi perhatian adalah konsekuensi hukumnya. Pelaku perundungan yang masih belum dewasa biasanya belum dapat memahami akibat jangka panjang dari perlakuannya.
4: Kasus ini mengingatkan kita bahwa perundungan bisa menimbulkan dampak yang jauh lebih besar daripada hanya luka fisik saja. Karena itu, pengawasan lingkungan bermain anak menjadi tugas bersama agar peristiwa ini tidak terjadi kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Panik karena kepergok mencuri, seorang siswi SMP di Sumatera Selatan menikam gurunya hingga tewas. Pelaku kemudian ditangkap polisi sesaat setelah kejadian. Sementara itu di Cirebon, pelaku pencurian membuang uang hasil curian untuk menghindari kejaran warga.
6: Aksi pencurian yang diduga dilakukan seorang pelajar berujung tragis. Murid berinisial YI yang masih berusia 14 tahun nekat menghabisi nyawa gurunya sendiri yang berusia 47 tahun setelah aksinya kepergok saat berada di dalam rumah korban di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Peristiwa terjadi pada Selasa pukul 9 pagi. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban memergoki pelaku berada di dalam rumah. Petugas menduga terjadi upaya pencurian uang milik korban yang kemudian berujung pada tindak kekerasan. Usai kejadian, pelaku melarikan diri ke Kabupaten Ogan Ilir. Setelah dilakukan pengejaran, pelaku kemudian ditangkap dan diserahkan ke Polres Oku Selatan. Selain tersangka, polisi juga menyita satu bilah pisau yang digunakan dalam peristiwa tersebut. Aksi pencurian uang ratusan juta milik agen perbankan terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bahkan terduga pelaku menghamburkan uang saat melarikan diri untuk menghambat warga yang mengejar. Hal ini pun viral di media sosial. Petugas Polsek Sukagumiwang, Polres Indramayu, Jawa Barat meminta warga yang mengambil uang yang disebar agar segera dikembalikan. Uang raib saat pemilik agen BRI Link tengah membeli air mineral di warung pada Rabu siang. Pelaku yang sudah membuntuti korban kemudian mengambil tas berisi uang 850 juta rupiah yang disimpan di kursi penumpang depan. Aksi kabur pelaku dengan sepeda motor berkecepatan tinggi sempat terekam CCTV dan viral di media sosial. Buron selama satu tahun, pelaku pembacokan terhadap pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap polisi. Usai melakukan pembacokan, pelaku langsung kabur ke Morowali dan ditangkap setelah kembali ke Makassar. Aksi pelaku sempat viral dan terekam CCTV. Dalam rekaman, terlihat pelaku mengendarai sepeda motor berpapasan dan bersenggolan dengan korban di jalan. Keduanya kemudian terlibat adu mulut hingga berujung perselisihan. Pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menikam korban. Usai kejadian, korban pun kabur meninggalkan pelaku. Berbekal rekaman CCTV, unit Resmo Polsek Biringkanaya akhirnya menangkap pelaku saat berada di rumah pacarnya di kawasan Bulurokeng, Makassar pada Kamis dini hari. Kapolsek Biringkanaya, AKP Setiawan Malik pada Kamis sore

0: mengatakan motif pembacokan karena pelaku emosi saat terlibat cekcok di jalanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
1: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Seorang karyawan perusahaan supplier kelapa sawit di Pelalawan, Riau jadi korban perampokan. Wanita yang berperan sebagai kasir itu bersimbah darah akibat ditusuk hingga 27 kali oleh pelaku. Di lokasi lain di Karawang, Jawa Barat berpura-pura jadi teknisi AC. Dua orang pencuri berhasil membawa kabur sepeda motor warga. Di lokasi lainnya lagi, di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, belasan tabung gas digasak pelaku yang memanfaatkan kelengahan pedagang yang tertidur.
3: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi perampokan di kantor perusahaan supplier kelapa sawit PT Malika Putri Tunggal di Pelalawan Riau pada Rabu sore lalu. Dalam video yang viral di media sosial, tampak pelaku yang beraksi seorang diri itu masuk dan menyerang seorang kasir perempuan. Pelaku menikam korban sebanyak 27 kali hingga korban tersungkur bersimbah darah. Dikutip dari detik.com, Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKB Payu Effendi pada Kamis menyebut, pelaku merupakan warga Kecamatan Kerinci Kanan Siak. Pelaku telah ditangkap saat melintas di depan Mapolsek Bandar Seikijang beserta barang bukti uang tunai puluhan juta rupiah. Berpura-pura menjadi teknisi AC, dua orang pria menggasak satu unit sepeda motor yang terparkir di garasi rumah di kawasan perumahan Citra Kebun Mas, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Rabu siang. Aksi kedua pelaku itu terekam kamera CCTV. Dalam video terlihat dua orang pelaku yang menggunakan seragam teknisi AC itu datang berboncengan menggunakan sepeda motor. Pelaku bahkan sempat bertanya alamat kepada warga. Trinur Hayati, pemilik sepeda motor, mengaku saat kejadian dirinya di dalam kamar untuk menidurkan anaknya. Korban baru menyadari kehilangan motor Rabu sore saat akan mengantar anaknya berangkat mengaji.
4: Itu jam 1:30, posisi gang emang lagi sepi, terus motor saya taruhnya di sini. Ketahuannya itu jam 2:30. Setengah tiga anak saya kan main. Dia tuh bangunin kan, masuk ke kamar. Mama, motor ayah mana? Gitu, ternyata udah gak ada.
3: Aksi pencurian belasan tabung gas berukuran 3 kg terjadi di sebuah warung makan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas tersebut tergolong nekat, lantaran dilakukan pada siang hari dengan memanfaatkan kelengahan penjaga warung yang tertidur. Dalam aksinya pelaku menggunakan rombong atau keranjang, total

Pasca kejadian, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 3 pelaku pada Rabu siang. Para pelaku ini diketahui pasangan kekasih berinisial AR, 19 tahun, bersama teman wanita LI, 19 tahun, dan pembeli sabu berinisial MI. Hasil interogasi, pasangan kekasih ini diperintahkan seseorang yang dikenalinya dari media sosial untuk menaruh sabu untuk diedarkan. Dari aksinya, pasangan kekasih ini diberikan imbalan uang sebesar 2 juta rupiah sebagai upah menempel sabu. Selain menangkap pelaku, polisi yang melakukan pengembangan kasus berhasil menyita 6 paket sabu yang telah ditempelkan dan yang belum terjual. Mengedarkan sabu di wilayah Polres Cimahi, seorang anggota geng motor ternama di Jawa Barat dibungkuk oleh Sat Narkoba Polres Cimahi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan puluhan gram sabu siap edar dengan omset jutaan rupiah. Dari pelaku, petugas berhasil mengamankan sabu sebanyak 35 gram dari terduga AA. Diketahui AA merupakan seorang anggota geng motor terkemuka di wilayah Jawa Barat. Kemudian petugas melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap SB dan menyita barang bukti sabu seberat 20 gram. Menurut Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnain, pelaku sering kali melakukan operasinya dengan sistem tempel. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Sebuah mobil angkutan kota yang mengangkut 17 siswa SMP usai acara perpisahan sekolah terguling di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir angkot mengemudi secara ugal-ugalan.
1: Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Tanjung Sari berusaha keluar dari mobil angkutan kota yang terguling di Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis sore. Kerasnya benturan membuat seluruh kaca kendaraan pecah. 17 penumpang berhasil selamat. Namun, 7 orang diantaranya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Jatinangor untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut salah satu pelajar yang menaiki angkot, sopir mengemudikan angkot secara ugal-ugalan hingga membuat sejumlah pelajar ketakutan. Video sopir yang mengemudikan angkot ini pun viral di media sosial.
2: Kurang tahu soalnya tutup mata gitu.
3: Gimana?
2: Tutup mata dari teh soalnya kayaknya tadi oleng-oleng.
3: Oh, oleng ya?
2: Iya, setirnya teh ngebut terus oleng. Pas di sini, terus di belokan sini, tiba-tiba...
1: Wali kelas, Nia, sudah meminta sopir angkot untuk berkendara dengan hati-hati. Diketahui, 17 pelajar ini baru saja mengikuti acara perpisahan di salah satu mal yang berada di Jatinangor dengan menyewa 2 buah mobil angkot.
4: Anak-anaknya harus nonton dari Jatinangor, biasa acara perpisahan. Tadi 2 angkot.
3: Oh, 2 angkot ya.
4: Yang satu lintas saya, awas wanti-wanti harus selesai atau harus diantarkan. Harus sampai selamat, nyampe. Aman
3: ya, nggak apa-apa.
4: Nggak tahu kondisi si supirnya oleng.
1: Sementara itu, sopir angkot bernama Yudi Supriyadi hingga kini masih diperiksa oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab kecelakaan dan juga kondisi kejiwaannya. Pasalnya, di media sosial viral, sopir tersebut berperilaku tak wajar seperti menirukan gerakan macan saat akan dimintai keterangan oleh warga sekitar. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
0: Tidak ada kabar selama 3 tahun seorang wanita asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditemukan terbaring lemah di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Diduga wanita itu menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya. Sementara mahasiswi di Samarinda, Kalimantan Timur yang jadi korban penembakan senapan angin

0: Tiga tahun menghilang, YTT, seorang perempuan asal desa Jelegong, Kecamatan Rancaike, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Korban diduga diculik dan disekap oleh terduga pelaku di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cinunu, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku.
1: Komunikasi telepon ada tapi cuman jarang, berikut itu juga susah. Kalau dihubungin itu teh susah, kadang kalau dihubungin itu teh bilangnya kasar, kayak bukan kakak sendiri. Udah muka udah hancur, kedua mata, yang mata sebelah kanannya udah infeksi, yang sebelah kirinya udah mengecil. Terus ininya, mulut ininya, bagian ininya udah nggak ada. Teteh itu udah nggak ada ininya, bahannya udah nggak ada. Terus kaki sebelah sininya bekas bacokan.
0: Keluarga telah melaporkan kasus penculikan dan penganiayaan ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin dari jarak 20 meter oleh mantan kekasih saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Ketua RT 53 Rismanto mengungkapkan saat kejadian kondisi lingkungan sedang sepi. Korban diketahui menumpang di rumah pamannya. Hingga Kamis, kondisi fisik korban yang mengalami luka di kepala mulai membaik. Meski begitu, kerabat korban menyebut korban masih mengalami trauma. Sebelumnya, pelaku berulang kali mencoba mendatangi korban, bahkan mengancam mengakhiri hidup jika hubungan asmara tak dilanjutkan.
2: Saat ini masih keadaan ya masih ada mengalami trauma, atau juga mengalami masih pusing. Kalau sampai tidak mau, atau dari pihak laki ini mau bunuh diri atau gimana.
0: Kini sang mantan berinisial MZF ditahan di Polsek Samarinda Ulu. Polisi menyebut keduanya sempat menjalin hubungan selama 3 bulan sebelum berakhir dengan insiden penembakan. Pelaku diancam dengan pasal penganiayaan berat dengan maksimal hukuman selama 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, Gunung Semeru erupsi, warga diimbau waspada. Video amatir warga merekam detik-detik erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Awan panas meluncur sejauh 4,5 km ke arah Besukobokan. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang telah memberikan peringatan keras kepada warga di sekitar lereng gunung untuk meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat juga diimbau untuk selalu memantau informasi terkini dari sumber resmi dan tidak terpancing oleh berita bohong yang beredar di media sosial. Dan berikutnya, emak-emak dijamret, kalung senilai 40 juta rupiah raib. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik penjamretan yang menimpa emak-emak yang tengah berjalan menuju rumahnya di Jalan Keluarga Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu lalu. Meski korban sempat berteriak meminta tolong, pelaku berhasil kabur membawa kalung emas milik korban senilai 40 juta rupiah. Korban yang masih trauma telah melaporkan penjamretan ini ke aparat kepolisian setempat dan berharap pelaku bisa segera ditangkap. Berikutnya, sadis perampok tikam kasir wanita bertubi-tubi. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi perampokan di kantor perusahaan supplier kelapa sawit PT Malika Putri Tunggal di Pelalawan Riau pada Rabu sore lalu. Seorang wanita yang bekerja sebagai kasir itu bersimbah darah akibat ditusuk hingga 27 kali oleh pelaku. Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Effendi kepada Detikkom menyebut bahwa pelaku kini telah ditangkap saat melintas di depan Mapolsek Bandar Sekijang. Polisi juga mengamankan barang bukti uang tunai puluhan juta rupiah. Kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel terus bergulir. Selain para artis yang diperiksa, para korban juga menginginkan uang mereka kembali. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
1: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat.
2: Dengan dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
7: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Khairunisa untuk CNN Indonesia.

0: Mendekati tahun ajaran baru, sebagian orang tua, mungkin termasuk Anda, mulai berburu seragam sekolah. Namun berbeda dengan tahun sebelumnya, pedagang mengaku penjualan semakin menurun. Hal ini terlihat di sejumlah toko perlengkapan sekolah di Jakarta dan Banten.
1: Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana omset pedagang seragam sekolah di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang selalu meningkat tajam setiap menjelang pergantian tahun ajaran baru. Namun, kondisi kali ini justru berbanding terbalik. Pada Jumat pagi terpantau, banyak kios pedagang seragam dan perlengkapan sekolah di kawasan pasar tersebut yang tampak sangat sepi karena tidak terjamah oleh para pembeli yang biasanya memadati pasar untuk memerlukan kebutuhan anak sekolah.
2: Tahun ini mah alhamdulillah penurunan, bukan kenaikan ini. Iya, jauh mending tahun kemarin gitu.
3: Kira-kira kalau penurunannya sampai berapa persen?
2: Bisa sampai 70% mah ada ini.
1: Sementara menurut penjual seragam sekolah di toko lain, lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi secara bersamaan memaksa masyarakat untuk menunda pembelian seragam baru yang menyebabkan anjloknya omset para pedagang kecil di pasar tradisional. Hal serupa terlihat di pasar Jatinegara, Jakarta Timur beberapa hari lalu. Sejumlah orang tua yang ditemui mengakui mengurangi pembelian. Kali ini karena harga perlengkapan sekolah mengalami kenaikan hingga 20%.
4: Paling pensil yang butuh-butuh buku.
3: Oh gitu.
4: Pensil, krayon, gitu.
3: Harganya gimana, Bu? Naik nggak, Bu?
4: Untuk harga, untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
3: Naik ya, Bu ya?
4: Naik.
3: Biasanya naik,
4: naik.
3: Naik berapa?
4: Naik yang biasanya. Naik sih sedikit sih. Naik ya mungkin menyesuaikan harga-harga bahan pokok juga ya. Selama keadaan yang sekarang kan ya pada naik semuanya. BBM naik, jadi semuanya naik. Termasuk seragam juga naik.
3: Oh gitu. Ya. Tapi nggak banyak ya, Bu?
4: Nggak banyak, alhamdulillah.
1: Meski begitu, orang tua tetap membeli kebutuhan sekolah anak mereka karena memang kebutuhan mendesak. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel terus bergulir. Di mana kali ini Polda Metro Jaya memeriksa artis Davina Karamoy sebagai saksi. Sementara itu para korban kasus ini mengadukan nasib mereka kepada DPR dan mempertanyakan apakah uang mereka bisa kembali.
5: Apakah kita bisa mendapatkan kembali uang kita?
6: Penyidikan kasus dugaan penipuan Hanania Travel terus bergulir. Pada Kamis, artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait hubungan kerjasama antara dirinya dengan Hanania Travel. Davina mengaku ia dihubungi pihak Hanania Travel dengan penawaran kerjasama perjalanan umroh. Ia tertarik dengan tawaran itu setelah melihat sejumlah figur publik lain telah lebih dulu bekerja sama dengan Hanania Travel. Dari kerjasama itu ia menerima uang saku sebesar 10 juta rupiah dan kini uang tersebut telah dikembalikan sebagai bentuk kooperatif dalam proses penyidikan.
7: Lancar, alhamdulillah lancar tadi selama berjalan. Ada beberapa pertanyaan juga dan mudah terjawab juga dan sudah selesai.

0: Ada berapa?
1: Kerjasama itu bentuk kerjasamanya seperti apa?
2: Kerjasamanya seperti apa kemarin?
3: Sama seperti yang lain, dan memang saya mendapat uang saku dan untuk sudah dikembalikan juga uang sakunya.
4: Dalam pemeriksaan selama 6 jam tersebut, penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan. Tim kuasa hukum Davina menegaskan, Davina tidak pernah melakukan promosi langsung terhadap bisnis Hanania Travel, melainkan hanya mengunggah aktivitas harian selama beribadah sesuai ketentuan kerjasama yang disepakati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sementara itu, kasus dugaan penipuan Hanania Travel juga dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dan Polda Metro Jaya Kamis siang. Dengan menahan tangis, salah satu perwakilan korban mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus ini, termasuk kemungkinan apakah uang mereka bisa kembali.
6: Dari Februari, Maret, April itu mereka masih nagih, masih penerima semuanya. Karena kita juga bayarnya di Februari, di April juga dia masih nagih, di Mei juga masih nagih. Tapi artinya kan tidak ada kos yang keluar dari perusahaannya. Pasti uangnya ada gitu loh Pak. Dan ternyata cuman ada bank garansi doang sebesar 200 juta gitu loh Pak. Nah pertanyaan saya, kita ini gimana ya Pak ya? Kita ini akan bisa mendapat penggantian kah? Apakah kita kemana nih Pak gitu loh? Apakah negara bisa bantu jamaah gitu loh Pak? Atau enggak sama sekali gitu?
4: Sementara itu, mengutip Detikcom, Polda Metro Jaya mengungkapkan hingga saat ini kerugian dari korban yang belum mendapat pengembalian dana mencapai 27,52 miliar rupiah. Sedangkan jumlah kerugian keseluruhan mencapai 95,22 miliar rupiah. Namun jumlah ini diperkirakan bisa bertambah seiring bertambahnya jumlah korban. Polda Metro Jaya telah menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, sebagai tersangka atas dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Sejumlah figur publik termasuk artis dan influencer juga telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Produsen lele asap di Kulon Progo, Yogyakarta meraup omset jutaan rupiah setiap harinya. Bahkan lele asap buatan Suarsi sudah sampai ke Amerika Serikat. Selengkapnya usai jeda.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
3: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Yeah. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
4: Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
5: Apa tuh?
4: Radikal bebas.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 20 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
11: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
5: Produsen lele asap di Kulon Progo, Yogyakarta meraup omset jutaan rupiah setiap harinya dari usaha yang diteruskan oleh generasi ketiga. Lele asap olahan Sumarsi ini tidak hanya dipasarkan di Kulon Progo saja, namun ke sejumlah wilayah seperti halnya Sumatera dan juga Kalimantan. Bahkan yang lebih wahnya lagi, Sumarsi sempat mengirim lele asap buatannya ini hingga ke Amerika Serikat.
12: Sumarsi, warga desa Padukuhan Nepi, Kulon Progo, Yogyakarta, setiap hari bersama suaminya Mujazid menekuni usaha pembuatan lele asap. Sumarsi merupakan generasi ketiga penjual lele asap. Usahanya merupakan warisan nenek Sumarsi yang dirintis sejak tahun 1970-an. Di tahun 2011, usahanya ini kemudian diturunkan kepada Sumarsi. Meski dengan peralatan pengasapan modern, Sumarsi tetap mempertahankan cita rasa orisinal lele asap. Ia tetap menggunakan arang dari tempurung kelapa sebagai bahan utama pengasapan lele. Setiap hari, 60-70 kg lele asap ludes terjual. Jumlah ini bisa bertambah pada bulan puasa yang bisa terjual hingga 1 kuintal per hari. Proses pembuatan dimulai dari pembersihan lele yang kemudian dimasukkan ke dalam tungku untuk proses pengasapan. Proses pengasapan ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Lele asap buatan Sumarsi bisa diolah menjadi menu mangut lele hingga botok lele kelapa. Lele asap dijual seharga Rp60.000 per ekornya.
13: Dijualnya ada yang bentuk asap, ada yang dimangut, dan juga ada yang digoreng.
14: Goreng kemana?
13: Jualnya di pasar sini lokal sama rambah ke pasar Bantul.
12: Lele asap olahan Sumarsi dipasarkan tak hanya di Kulon Progo saja, namun ke sejumlah wilayah seperti ke Sumatera dan

0: Kalimantan. Bahkan Sumarsi sempat mengirim lele asap buatannya hingga ke Amerika. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Masih soal kuliner, memasuki bulan Muharram, masyarakat di pesisir utara Situbondo memiliki tradisi kuliner. Setiap warga membuat bubur beras yang diberi kuah santan kental dengan beragam topping. Sajian itu pun dibagikan ke tetangga secara bergantian selama satu bulan lamanya. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, sampai jumpa.
0: Memasuki bulan Muharram, warga pesisir Tanjung Pecinan Mangaran, Situbondo, Jawa Timur memiliki tradisi yang disebut terater. Terater dalam bahasa Madura berarti saling mengantarkan sajian, di mana warga saling mengantarkan satu atau dua porsi sajian tajin sora ke tetangganya yang ditaruh dalam nampan piring beralaskan daun pisang. Tajin sora merupakan bubur beras dengan kuah santan kental yang dicampur ikan tongkol. Tak hanya itu, agar semakin gurih, tambahkan pula topping bawang merah goreng, telur, dan mie. Kuliner Tajin Sora pun sangat dinantikan warga karena hanya ada satu tahun sekali.
2: Kan ini Tajin Sora khas pesisir di Situbondo. Jadi ada kuah santan ikan tongkol, sambal kecap, mie, tahu, tempe. Jadi khas pesisir banget lah pokoknya.
3: Dan ini adanya hanya setahun sekali seperti ini?
2: Adanya hanya setahun sekali di bulan Sora atau Muharram kalau Islamnya.
0: Selama satu bulan warga akan membuat dan bergantian membagikan tajin dari rumah ke rumah. Sajian sederhana ini menjadi bentuk syukur seluruh warga akan limpahan rezeki dari hasil laut. Tim Liputan CNN Indonesia.

Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa hari ini resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Apakah ini langkah hukum yang tepat atau ada dugaan intervensi politik di balik kasus ini? Saya Alfira Kharunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan menghormati proses hukum terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Pemadaman listrik kembali terjadi di sejumlah daerah Jumat pagi di Tasikmalaya. Salat Jumat dilakukan tanpa pengeras suara, termasuk saat azan dikumandangkan. KTT peringatan 35 tahun hubungan Rusia dan ASEAN resmi digelar di Kazan. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kemitraan strategis antara Rusia dan ASEAN berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik.

0: Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Jokowi, Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa, dan Roy Suryo ditangkap polisi pada Jumat pagi.
1: Jadi atau SP3 terhadap...
0: Kabar ini disampaikan oleh salah satu tim pengacara Roy Suryo, Petrus Celestinus. Petrus mengaku menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap kliennya. Sementara itu, tim hukum Dr. Tifa Aziz Yanuar menyatakan kliennya dijemput polisi di apartemennya sekitar pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa telah berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sejak November 2025 lalu. Setelah sekian lama berproses, Polda Metro Jaya pada 2 Juni 2026 menyebut berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tim kuasa hukum menyayangkan proses penjemputan Roy Suryo karena dianggap tidak mengedepankan prinsip kemanusiaan dan prosedur hukum yang kooperatif. Pihak kuasa hukum menegaskan telah menyiapkan dokumen permohonan penangguhan penahanan yang didukung oleh sejumlah tokoh nasional sebagai bentuk jaminan. Tim penasihat hukum Roy Suryo Ahmad Khosinuddin menyatakan bahwa pengambilan paksa Roy Suryo dilakukan tanpa adanya surat panggilan terlebih dahulu. Padahal kliennya selama ini dinilai kooperatif dalam mengikuti proses penyidikan. Pihaknya menilai tindakan aparat ini adalah sebuah bentuk abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Kuasa hukum Roy Suryo berharap aparat penyidik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak langsung melakukan penahanan terhadap kliennya setelah masa 1 x 24 jam pemeriksaan berakhir.
2: Termasuk penahanan bukan hak penyidik, bukan kewajiban penyidik. Tetapi wewenang yang diberikan oleh undang-undang bagi aparat penegak hukum sehubungan untuk menegakkan hukum untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk menahan atau menangkap. Dan tidak bisa juga penyidik berdalih ini hak kami untuk menangkap. Tidak, yang benar adalah wewenang. Dan karena ini wewenang, penggunaan wewenang itu dibatasi oleh undang-undang. Tidak boleh menggunakan wewenang secara sewenang-wenang. Ini yang disebut sebagai abuse of power. Dan kami tegaskan penangkapan Roy Suryo Noto di Projo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan, tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan.
0: Sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani dari Polda Metro Jaya. Selamat sore Irin. Irin, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak polisian terkait penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa?
3: Ya, selamat sore Elvira. Kalau statement resmi mengenai status penahanan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa belum kami dapatkan, namun seharusnya tadi sekitar pukul 3:30 atau bahkan jam 4 tadi kami menunggu keluarnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sayangnya itu tidak jadi karena situasinya Elvira di Polda, di Dirkrimum sini, Polda Metro Jaya sendiri tidak kondusif dengan banyaknya pendukung yang menentang keluarnya Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan menggunakan pakaian oranye seperti itu atau pakaian yang menandakan mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu juga yang diprotes oleh pihak pengacaranya. Salah satu tadi Refli Harun sempat mengungkapkan kepada media bahwa dia menyayangkan penangkapan seperti yang tadi sudah ditayangkan, menyayangkan penangkapan sewenang-wenang Dr. Tifa dan juga Roy Suryo yang dianggapnya tidak sesuai prosedur, bahwa tidak ada surat penangkapan dan kemudian tidak ada pemberitahuan kepada kuasa hukumnya sendiri, karena sebenarnya dari kuasa hukum sendiri sebenarnya kalau Refli Harun mengatakan dia sudah bersama dengan Roy Suryo hingga tengah malam kemarin, namun mendapatkan kabar bahwa pagi hari Roy Suryo sudah ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu. Dan tadi kami juga sempat bertanya apakah sebelumnya sudah menerima surat P21 atau surat yang menyatakan bahwa berkas perkaranya sudah lengkap yang dikeluarkan oleh kejaksaan, dari pihak kuasa hukum Refli Harun sendiri menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat berkas tersebut. Namun hal berbeda dinyatakan pada saat konferensi pers oleh Polda Metro Jaya sendiri, menyatakan bahwa mereka bahkan menunjukkan berkas P21 yang dikeluarkan oleh pihak kejaksaan sendiri dan menyatakan bahwa berkasnya, berkas perkara sudah lengkap, kemudian sudah sah untuk dilakukannya penangkapan dan kemudian pemeriksaan lanjutan kepada dua orang ini, yaitu Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Dan kemudian memang prosedurnya adalah harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Namun itu yang ditentang oleh pihak pengacara tim kuasa hukumnya. Dan bahkan penentangannya itu berujung pada pelarangan dari awak media untuk meliput atau mengambil gambar Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ketika mereka keluar dengan menggunakan rompi oranye seperti itu. Karena menurut mereka itu tidak semestinya klien mereka diperlakukan dengan tidak wajar. Namun itu juga yang menjadi perdebatan kami dari awak media sendiri kepada Refli Harun, bahwa ini adalah bentuk menyatakan adalah kasus yang menimpa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Tapi pada akhirnya atau di kenyataannya bahwa mereka melakukan pelarangan kepada media untuk melakukan peliputan bahkan di lingkungan Polda Metro Jaya. Dan kemudian karena dianggap tidak kondusif, akhirnya pihak Polda Metro Jaya untuk sementara ini tidak mengeluarkan atau memutuskan untuk tidak mengeluarkan di ruang tahanan. Lagi, Elvira, apakah ini kemudian akhirnya hasil negosiasi dalam untuk mengeluarkan dan membawa Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ke Rumah Sakit Keramat Jati itu juga kita masih menunggu karena penjagaannya media verbal ya, dan juga bahkan serangan fisik dari para pendukung dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa itu membuat suasana tidak kondusif. Dan ini mungkin ini caranya dari pihak Polda Metro Jaya untuk menenangkan massa, karena memang dari SOP-nya bahwa ada pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan yang harus dijalani oleh para tersangka, Elvira, dan juga itu sempat kami tanyakan juga kenapa mereka menolak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati. Kalau dari sisi pengacaranya sendiri mengatakan bahwa seharusnya dokternya saja yang datang atau pihak pemeriksa kesehatan yang datang ke Polda Metro Jaya, karena tidak perlu kliennya itu untuk dikeluarkan atau dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati. Elvira, saya akan menunjukkan kepada Anda sebentar saja. Ini mengenai kemungkinan besar ini akan dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati. Roy Suryo keluar dari ruangan dan saya mungkin akan mendekat sebentar, tapi kamera di sini saja karena suasananya tidak kondusif. Saya akan mencoba mendekat ke arah sana, Elvira, melihat secara langsung apakah ini benar Roy Suryo yang akan dikeluarkan dan juga Dr. Tifa akan dikeluarkan untuk dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati. Kami memantau ada beberapa anggota kepolisian wanita yang sudah keluar dari ruangan tahanan. Mobil tahanan ini juga ini sudah mundur, Elvira. Mobil tahanan ini siang tadi yang akan direncanakan akan membawa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Nah, situasinya media sudah ada sudah berkerumun seperti ini.
4: Yang berjaga-jaga beberapa polisi yang berjaga-jaga, Elvira, kemudian juga masa yang tersisa, masa pendukung. Ini masa pendukung. Kalau bisa saya gambarkan, Elvira, masa pendukung yang sekarang memang agak lebih kondusif ya dibandingkan dengan siang tadi saat Roy Suryo akan direncanakan akan dikeluarkan. Karena memang seperti yang saya bilang, ada pelarangan kepada media sendiri.
3: Untuk dilakukan pengambilan gambar, tapi kalau Refli Harun mengatakan kliennya memperjuangkan kebebasan berpendapat di muka publik, maka pers pun juga seharusnya tidak dilarang ya, Elvira ya, karena beberapa kali pernyataannya dia melarang media untuk mengambil gambar. Nah, sepertinya ini fix, Elvira, form konfirmasinya bahwa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang akan dikeluarkan untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Elvira, ini situasinya seperti ini. Sudah ada banyak sekali polisi yang berjaga-jaga, membuka jalan. Nah, ada keributan sedikit, Elvira. Ada dorongan-dorongan karena memang sedari tadi ketika kita melakukan tugas kita sebagai jurnalis atau sebagai media juga, kami juga mengalami kekerasan seperti yang tadi bilang, ada kekerasan verbal dan juga ada kekerasan fisik. Bahkan salah satu rekan media kami juga ketika bertanya dengan menggunakan terms tersangka, karena memang seperti yang kita tahu bahwa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Elvira, sejak November 2025 dan kemudian diwajibkan lapor, kemudian saat ini ditahan juga sebagai tersangka karena berkas perkaranya sudah lengkap oleh pihak kejaksaan atau dalam istilah hukumnya adalah P21, Elvira, itu juga yang membuat polisi menjadi landasan hukum bagi polisi untuk melakukan penangkapan di pagi hari seperti itu. Nah, ketika kami bertanya dengan menggunakan terms tersangka, itu masa pendukung Roy Suryo dan Dr. Tifa itu langsung menyerang rekan media kami, dan itu membuat suasana tidak kondusif. Dan kami sendiri meminta ketegasan dari kuasa hukum agar tetap bisa menjalankan tugas-tugas jurnalistik kami. Nah, keributan-keributan inilah yang, gesekan-gesekan inilah yang terjadi, Elvira, dan sebagai bagian dari akuntabilitas tentu saja kami tidak akan menuruti permintaan dari kuasa hukum yang meminta kami untuk tidak melakukan peliputan, karena itu tentu saja melanggar undang-undang pers, dan juga tugas-tugas kami kan adalah melakukan peliputan. Dan dengan status bahwa memang sudah ditetapkan oleh kejaksaan, berkas perkaranya sudah lengkap sekali lagi dan dinyatakan sebagai tersangka, maka kami tidak, sebagai media, tidak melanggar hukum. Nah, itu juga yang menjadi perdebatan kami ketika meminta tetap dibiarkan atau tetap dibiarkan untuk mendapatkan gambar keluarnya Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Nah, situasinya seperti ini, kita berkerumun, beberapa massa yang massanya memang sudah agak lebih berkurang ya, Elvira. Kami tadi mendapatkan informasi memang masih ada negosiasi di dalam mengenai apakah harus tim kesehatan sendiri atau dokter yang dijadwalkan atau direncanakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa itu datang ke Polda Metro Jaya sendiri memeriksa di dalam ruang tahanan, tapi kami belum mendapatkan informasi detailnya. Nah, sekarang ini juga kita menunggu apakah kali ini benar-benar Dr. Tifa dan juga Roy Suryo yang akan keluar menggunakan rompi orange, karena mobil tahanan sudah keluar, Elvira, sudah menunggu persis di depan ruang tahanan. Nah, ini kita masih menunggu, Elvira, banyak sekali. Ya, walaupun masanya sekarang sudah agak lebih kondusif ya, Elvira, situasinya seperti ini, Elvira.
0: Irin, bisa mendengar suara saya di studio?
4: Elvira, tadi pertanyaan Anda terlewat. Saya diulang lagi pertanyaannya.
0: Baik, Irin, kita sambil menantikan bagaimana kemudian mungkin publik untuk pertama kalinya akan melihat Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa begitu ya, menuju mobil tahanan untuk melakukan tes kesehatan. Tapi Irin, ini menjadi kasus yang cukup ramai diperbincangkan di Republik ini, dan pendukung dari kedua kubu seperti yang kita ketahui cukup besar gitu. Nah, untuk di Polda Metro Jaya sendiri, bagaimana Anda melihat dua kubu ini berkumpul, para relawan, baik yang mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan, ataupun dari sisi kubu yang mendukung Jokowi, dan saat ini kita hanya melihat sedikit saja, tapi Anda kan sudah sejak siang tadi berada di sana, gambarannya seperti apa?
3: Ya, Elvira, untuk berbicara mengenai pendukung, memang kalau tadi kami sempat mendapatkan informasi pendukung
4: direncanakan akan membuat konvensi pers di Polda Metro Jaya juga, tapi sampai sekarang kami belum melihat keberadaan para pendukung tersebut dan juga apakah memang akan
3: sebut dan juga apakah memang akan datang untuk melakukan konferensi pers di Polda Metro Jaya. Kami tidak melihat, tadi saya juga karena posisi saya sekarang berada di Direktorat Kriminal Umum seperti itu, dan juga yang membawahi juga keamanan negara karena proses pemeriksaannya juga ada kaitannya dengan, kalau saya tidak salah sempat dibilang ada kaitannya juga dengan keamanan negara, Elvira, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat mantan Presiden RI ke-7, kemudian jadi kami berada di sini. Nah, ini di bagian belakang, Elvira, di ruang tahanannya. Nah, kalau yang bisa Anda lihat, ini semuanya adalah selain rekan-rekan media, kalau media pasti membawa alat peliputan ya, kamera, dan juga ada juga yang menggunakan HP. Nah, tapi sebagiannya sekarang sudah sebagian kecil itu adalah pendukungnya dari Dr. Tifa dan juga Roy Suryo, Elvira. Kalau tadi siang itu sempat ramai, saya tidak bisa bilang banyak sekali, tapi cukup banyak, Elvira, untuk membuat keramaian di Polda Metro Jaya sendiri, dan juga sempat ada gesekan-gesekan juga seperti yang tadi saya bilang.
4: Keluarnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa seperti itu. Kalau pendukungnya Jokowi sendiri sampai sekarang...
3: Tifa seperti itu. Kalau pendukungnya Jokowi sendiri sampai sekarang kami tidak melihat. Oh iya, dan juga tadi saya sempat mendengar juga mereka menerima...
4: adalah seorang pengkhianat, itu beberapa kali mereka teriakan seperti itu, karena yang seperti kita tahu Elvira, Egy Sujana dan beberapa orang jadi juga itu kasusnya sudah dihentikan atau sudah mendapatkan SP3. Jadi yang maju sebagai tersangka ini adalah istri dan juga dokter. Kalau dari pihak Jokowi sendiri di banyak kesempatan menyatakan bahwa akan menghormati proses seperti itu dan juga akan membawa bukti-bukti yang valid atau bukti-bukti yang selama ini dipertanyakan oleh publik, yaitu ijazah asli miliknya yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada yang selama ini jadi perdebatan. Karena Ezra, kalau kita mundur lagi proses merebaknya kasus atau isu ijazah palsu ini sebenarnya sudah sejak tahun 2019 menurut catatan saya, namun isunya tenggelam dan kemudian merebak dan puncaknya pada tahun 2025. Seperti itu, Jokowi Widodo melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, dan ada

0: lima nama lainnya, tiga nama lainnya termasuk Ibu Diana dan juga Risma, itu juga dilaporkan ke polisi atas pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Itu kemudian juga akhirnya diproses, dilakukan pemeriksaan ke lebih dari 100 orang saksi dan juga pakar ahli maksud saya, dan akhirnya berujung pada penetapan tersangka dari Rey Suryo dan juga Dr. Siva pada November 2025, dan mereka diwajibkan melapor. Nah, sejak saat itu masa pendukung, kalau kita tahu, memang selalu masa pendukung setiap gerakan atau isu yang menyangkut jasa palsu, tentu saja ada masa pendukung. Elvira, ini masa pendukungnya mulai banyak lagi. Elvira, ini masa pendukung yang tadinya tidak ada, kemudian kembali, sepertinya mereka sempat berserah dulu, jajan dulu, karena ini dekat dengan santri, seperti itu. Nah, ini masanya mulai ramai lagi seperti itu, dan juga ada larangan-larangan untuk kita mulai dilarang mulai meliput ya, atau mengambil gambar dari Rey Suryo dan juga Ibu Diana, karena menurut mereka, Rey Suryo, maksud saya, Dr. Tifa, menurut mereka, dua orang yang mereka dukung ini, Rey Suryo dan Ibu dan juga Dr. Tifa, adalah orang yang memperjuangkan kebebasan pendapat. Mereka dianggap pahlawan oleh para pendukungnya.
1: Itu. Mereka dianggap pahlawan oleh para pendukungnya dan juga seharusnya diperlakukan dengan baik, dengan layak seperti itu. Dan itu juga yang diungkapkan oleh Refli Harun, pengacaranya, yang menyatakan bahwa klien-klien mereka ini tidak diperlakukan dengan layak. Tadi Refli Harun sempat mengatakan bahwa Dr. Tifa ditangkap satu jam sebelum melakukan
0: tidak proper oleh pihak Polda Metro Jaya di rumahnya, yaitu Elvira dengan tidak berada di dalam kamarnya, masuk ke dalam rumah, ruang pribadi, ruang private, masuk ke dalam kamarnya dan tidak diberikan kesempatan untuk berpakaian dengan layak seperti itu. Jadi menurut mereka bahwa ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Elvira, ini kita masih menunggu situasinya tambah ramai lagi, ada beberapa pendukung yang mulai merasa lagi untuk menunggu keluarnya Dr. Tifa dan juga Egy Sujana seperti itu. Elvira.
2: Baik, Irin. Cukup ramai saat ini, kami hanya melihat gitu ya visual dari Polda Metro Jaya. Bagi Anda penonton CNN yang mungkin saat ini baru bergabung, kami tengah menyiarkan secara langsung bagaimana proses hukum yang tengah berlangsung di Polda Metro Jaya, Rey Suryo dan Dr. Tifa yang saat ini secara resmi sudah ditahan, ditangkap oleh pihak kepolisian dan mungkin sesaat lagi akan dibawa menggunakan mobil tahanan untuk menjalani proses pemeriksaan medis di Rumah Sakit Polri. Irin, gambaran kepada kami begitu ya, yang tidak bisa melihat langsung di lokasi, berarti akses untuk menuju ke lokasi, kita tahu biasanya Polda Metro Jaya menerapkan akses luar biasa bagi mereka yang ingin masuk ataupun melintas gitu, dan ketika sudah terlalu padat seperti ini, relawan cukup banyak, artinya memang aksesnya dibuka begitu saja atau ada pengamanan khusus, Irin?
1: Oke, Elvira, kalau mengenai pengamanan khusus, ini kalau bisa saya gambarkan ya, ketika kita masuk ke Polda Metro Jaya sebenarnya jalurnya hanya dipisah, jalur akses kendaraannya khusus untuk anggota dan juga tamu umum langsung dibawa ke parkiran dari pintu masuk. Nah, akses untuk ke Dirkrimum atau Direktorat Kriminal Umum dan sampai ke ruang tahanan ini sebenarnya sangat terbuka. Kita ke Polda Metro Jaya itu sangat terbuka, tidak ada pemeriksaan ID sama sekali dari pintu masuk pertama, kemudian kita bebas untuk, asal tidak ke ruangannya Elvira, ini kita tidak berada di ruangannya. Nah, kalau bisa saya tunjukkan kepada Anda, kamera, kalau Anda melihat di bagian atas tangga, itu ada beberapa orang yang berdiri di luar kerumunan, itu adalah akses yang sebenarnya membutuhkan akses. Yang memiliki akses tersebut adalah para anggota, sayangnya Elvira, karena itu pintu otomatis, Anda bayangkan pintu otomatisnya itu seperti gate Transjakarta atau gate MRT, tapi lebih pendek. Nah, atau bisa kita langkahin lah, kita bisa melangkah ke arah, kita bisa melangkah tanpa memiliki akses tersebut, Elvira, dan juga bisa langsung masuk ke area tempat kamera ini, Anda bisa lihat tempat kamera ini berdiri. Seperti itu Elvira, jadi atau kita bisa masuk lewat akses belakang, akses kan.
0: Kita bisa masuk ke kantinnya, menunggu sampai ke ruang tahanan, seperti itu kan. Seperti itu Elvira, jadi sebenarnya akses di Polda Metro Jaya ini

0: sangat terbuka sekali. Tidak ada pemeriksaan ID sekali lagi yang bisa saya lihat. Tidak ada pemeriksaan ID yang bisa lihat. Jadi kalau Anda pun datang ke sini untuk sekadar kopi atau makan samping di samping tempat saya berdiri sekarang, itu kan bisa sangat bebas sekali. Asalkan tidak
1: sangat bebas sekali, asalkan tidak masuk ke ruangan di bagian dalam ke arah kamera yang tepat. Kalau saya bisa lihat di kamera Anda ada dua orang, ada beberapa orang yang berdiri seperti itu di bagian atas. Nah, itulah pintu aksesnya. Itu bisa dilangkain, Elvira. Jadi tidak membutuhkan akses yang sangat ketat. Dan Polda Metro Jaya ini agak berbeda ketika dengan instansi-instansi militer lainnya ya, karena saking banyaknya orang yang bisa datang melapor kemudian atau meminta keterangan atas kasusnya, jadi tidak ada pemeriksaan detail ID khusus pengunjung seperti itu. Pun kalau wartawan yang masuk juga bisa langsung masuk ke area, bahkan kami ke
0: khusus untuk yang sekarang,
1: Elvira,
0: kami sudah melakukan penjagaan hanya dilakukan di ruang tahanan ini. Ini adalah ruang tahanan. Kalau di hari-hari biasanya, ini beberapa tersangka, beberapa tahanan juga ditahan di sini, Elvira, dengan kasus-kasus ya, seperti itu. Jadi kasus-kasus yang pembunuhan dan mereka ditahan, dan diperiksa di ruangan ini. Ini adalah ruangannya, atau mungkin kalau juga masa yang ditangkap saat berdemonstrasi, biasanya juga dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan. Oke lah ruangannya. Nah, ini sebentar lagi kemungkinan besar, saya melihat ada pintu terbuka sedikit. Nah, kemungkinan besar kita masih tinggal menunggu beberapa orang-orang yang akan keluar, apakah itu buka dan juga di studio. Dan masa pendukungnya sudah semakin banyak, Elvira. Walaupun ya, bisa saya bilang kali ini agak lebih kondusif dibandingkan siang tadi. Kalau siang tadi ada gesekan-gesekan juga, ada teriakan-teriakan yang juga yang seperti saya bilang tadi, menuduh beberapa orang yang dulunya setuju dengan Roy Suryo dan juga Dr. Tufa ini seorang pengkhianat. Kalau itu disebut namanya adalah mereka tadi meneriakan nama Ibu Sujana sebagai seorang pengkhianat dan bahkan meminta pendukungnya yang terdekat ini. Ini punya siapa? Tampak seperti itu. Saya
2: baik. Irin, kami nanti akan kembali ke Anda untuk memantau bagaimana perkembangan di Polda Metro Jaya. Kita harapkan bisa mendapatkan visual bagaimana pada saat Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dibawa menggunakan mobil tahanan dan update terkini pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait penangkapan kedua tersangka ini, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Irin, terima kasih untuk sementara. Kami akan kembali ke Anda segera. Kita ke informasi lainnya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan menghormati proses hukum terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh pihak kepolisian. Kasus ini berkaitan dengan laporan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait ijazah. Ditemui di kediamannya pada Jumat pagi, Joko Widodo menyatakan akan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan hingga keputusan pengadilan. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Ia pun menyiapkan dokumen pendidikan asli sebagai bentuk klarifikasi terhadap tudingan terkait ijazah pendidikannya dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sarjana di Universitas Gajah Mada.
3: Ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
4: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan?
3: Iya, hadir. Kan hadir.
4: Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan?
3: Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia News.

0: sorry. Lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya.

0: Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia.
1: Aksi mahasiswa berlangsung di sejumlah kota di Indonesia termasuk di Surabaya, Jawa Timur. Dan sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora. Saya sapa Kanza. Kanza?
2: Bisa mendengar suaranya dengan jelas, tapi bisa dipastikan bahwa aksi yang dilakukan mahasiswa masih terus bergulir sejauh ini, dan kali ini PMI atau pergerakan yang berasal dari sejumlah kampus yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Indonesia telah menyampaikan 11 tuntutannya, di antaranya KDMP, kemudian sahkan pembebasan aset dan RUU masyarakat adat, bebaskan tahapan politisan masyarakat, kemudian cabut UU TNI dan UU Polri yang konstitusional, kemudian realokasi APBN kepada sektor pendidikan dan kesehatan, dan
3: kesehatan, hentikan aktivitas ekstraktif yang eksploitatif terhadap lingkungan dan kembalikan ekosistem yang rusak, mendesak pemerintah untuk meningkatkan peran diplomasi Indonesia dalam menghadapi eskalasi konflik global dan menjaga stabilitas nasional. Kemudian poin ke-8 adalah tolak PHK massal dan berikan jaminan kepada buruh, pegawai honorer dan P3K. Poin ke-9 adalah tolak militerisme pada ranah sipil. Kemudian pecat pejabat nirkompeten dalam kabinet pemerintah Prabowo Gibran dan turunkan harga bahan pokok. Jadi 11 poin tadi telah ratusan mahasiswa DPRD Jawa Timur, kemudian tidak lama berselang mereka membakar ban di depan kawat berduri. Kemudian saya lihat di sini sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tampak keluar, meskipun jumlahnya tidak banyak karena pada hari ini, hari Jumat, bertepatan dengan pelaksanaan work from home untuk para ASN yang berada di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Nah, tadi saya bertanya kepada masa aksi kali ini yang mengatakan bahwa sebenarnya berharap anggota dewan ini bisa keluar kemudian menyampaikan aspirasinya, dan ternyata benar setelah mereka melakukan pembakaran ban dan massa kemudian mencoba maju ke area atau mendekati kawat berduri, kemudian sejumlah anggota dewan di sini tampak keluar dan mendengarkan langsung apa yang menjadi kekhawatiran serta tuntutan dari massa aksi. Nah, saya sebenarnya akan mencoba mewawancarai salah satu peserta aksi, yaitu Ketua Cabang PMI Surabaya, tapi tampaknya yang bersangkutan sedang menyampaikan tuntutannya. Tapi bisa dipastikan bahwa 11 tuntutan tadi sudah disampaikan secara bergantian, dan massa ini berasal dari sejumlah kampus yang ada di kota Surabaya dan mereka tergabung dalam PMII. Nah, adapun mahasiswa yang tergabung dalam aksi kali ini berasal

0: berasal dari UNESA, kemudian dari UNTAK, dari UNITOMO, dari UNSA, dan sejumlah kampus lainnya. Saya akan mencoba Elvira untuk mendekat kepada peserta aksi, tapi di sini masih cukup tebal asap dari pembakaran ban. Dan belum bisa dipastikan kira-kira sampai pukul berapa aksi ini berlangsung, karena harapan dari peserta aksi ini adalah adanya anggota dewan yang bisa keluar untuk menyampaikan atau mendengarkan aspirasinya. Dan sebenarnya kita juga menunggu.
1: Baik, Kanza Tamarindora tadi mengupdate informasi aksi mahasiswa yang saat ini berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
2: Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
3: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Sorry, lagi flu nih.
5: Minum dong Ultra Flu.
6: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
4: Ultra Flu, flu reda.
5: Lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru.
7: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
8: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
9: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
10: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
2: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
11: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
12: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
13: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
14: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
15: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
16: Tumben gelap, lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
2: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
17: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
2: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
18: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
2: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi.

0: ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Usai berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa hari ini resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Betulkah ini langkah hukum yang tepat atau ada dugaan intervensi politik di balik kasus ini? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji dan Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan. Bang Sangaji, Bang Andi, selamat sore.
3: Sore akhirnya.
2: Saya ke Bang Sangaji terlebih dahulu. Bagaimana kronologis penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Dan saat ini kondisi keduanya seperti apa, Mas?
4: Jadi penangkapan itu dimulai sekira pukul jam 7 pagi waktu Indonesia Barat ya, Mbak Elvira ya. Nah, tadi pagi itu Mas Roy baru pulang dari Bandung menghadiri acara dialog kebangsaan. Sampai di rumah itu jam 2 pagi, kemudian tidur sebentar. Saat itu sudah ada pihak dari Polda Metro Jaya langsung mendatangi rumah Mas Roy untuk melakukan penangkapan. Sekira jam 7
5: Barat, ya. Setelah itu Mas Roy berkoordinasi dengan kami tim kuasa hukum dan tadi di
4: oleh kami tim kuasa hukum. Kemudian setelah penangkapan Mas Roy kemudian ditahan secara resmi, termasuk juga dengan Dr. Tifa. Jadi hari ini dilakukan dua upaya paksa penyidik Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah penangkapan pada jam 7 pagi. Kemudian yang tadi langsung keluar surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya.
2: Oke,
4: seperti itu Mbak Elvira.
2: Tadi kita melihat visual begitu upaya untuk membawa Mas Roy dan Dr. Tifa untuk pemeriksaan kesehatan. Apakah sudah berlangsung atau seperti apa? Ada keberatan dari kuasa hukum Bang Sangaji?
4: Ya, tentu kami keberatan ya. Karena tadi sebelum dilakukan penahanan, tadi tim dokter dari Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bu Tifa dan kemudian Mas Roy. Dan kondisi kesehatan mereka aman-aman saja, baik-baik saja ya. Tadi juga tidak ada terlihat ada beban mental, tidak terlihat ada tekanan gitu ya. Terutama Bu Tifa ya, saya juga kaget juga Mbak Elvira ya. Bu Tifa begitu tegar, bahkan tadi di saya minta izin untuk mengikuti secara Zoom ujian disertasi di Universitas Indonesia untuk gelar doktor ya atau S3. Dan itu dilakukan dari ruang penyidik Polda Metro Jaya secara Zoom. Karena tadi pagi sebetulnya Bu Tifa itu harus mengikuti gelar ujian ya untuk gelar doktor S3 di Universitas Indonesia. Tapi kemudian karena sudah dilakukan penangkapan, maka tadi ujiannya dilakukan secara online. Tapi pihak Universitas Indonesia juga tidak keberatan karena memang sudah dalam status penangkapan dan kemudian penahanan dan itu dilakukan dengan baik gitu. Nah, tadi sebelum dilakukan penahanan keduanya sudah diperiksa oleh tim dokter dan tidak ada tekanan, dia happy-happy saja, Mas Roy juga happy-happy saja. Kami tadi sudah juga memasukkan surat yang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan, jadi diutus saja tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Wan Tahanan Polda Metro Jaya. Kenapa kemudian kemudian dipaksa untuk menggunakan baju oranye, kemudian dinaikkan ke mobil tahanan, kemudian dibawa ke sana. Gitu. Polda Metro Jaya melakukan kompresi, tidak ada ditunjukkan kepada publik gitu. Nah, demi menjaga hak-hak para tersangka, saya kira itu dilakukan saja di ruang tahanan Polda Metro Jaya. Dan itu sudah kami mohonkan tadi secara sah, kami sudah menyerahkan suratnya kepada Polda Metro Jaya, kemudian juga kepada Dirkrimum supaya kesehatan itu cukup dilakukan di ruang tahanan Polda Metro Jaya saja, tidak perlu sampai ke Rumah Sakit Bayangkara dan mereka
2: Oke.
4: Okay. Itu Mbak Elvira.
2: Oke, okay, baik.
4: Kondisi terakhirnya.
2: Baik, saya ke Bang Andi. Oke.
3: Okay. Ya.
2: Saya ke Bang Andi dulu, Bang Sangaji. Saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Oke.
4: Okay.
2: Baik, saya ingin tanya tanggapan mewakili relawan, karena sejak awal kita tahu bagaimana kasus ini mendapatkan perhatian publik. Menurut Anda langkah penahanan hari ini adalah langkah yang tepat, atau ada pihak mengatakan ini ada dugaan intervensi politik?
3: Ya, Elvira, ini adalah langkah yang sangat tepat dan juga memang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Ya, kapan bahwasanya ijazah asli Pak Jokowi ini tuduh palsu ini akan berakhir untuk itu? Kalau kita melihat dengan adanya status tersangka itu yang lebih hampir 5 bulan itu, ya, itu kita melihat bagaimana kinerja Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini, Polda Metro Jaya bekerja secara hati-hati untuk itu, ya. Dan juga kalau kita melihat terakomodir semua permintaan-permintaan dari pihak tersangka. Sebagai contoh, ya, mereka meminta yang namanya lapor independen, itu pun juga dipenuhi oleh pihak penyidik. Walaupun ya 4 institusi itu yaitu BRIN, UI, Angkatan Darat, ya, itu tidak bisa melaksanakan apa yang diminta karena tidak mempunyai kapasitas untuk itu. Artinya tidak mempunyai peralatan-peralatan yang sama dengan yang dipunyai oleh Bareskrim Polri. Nah, apakah ada intervensi politik? Kalau kita bicara intervensi politik, ya dari awal-awal saja ini bisa diselesaikan. Tapi kan tidak. Pak Jokowi selalu mengatakan adalah ikuti proses hukum yang berlaku. Ya, jadi semuanya diikuti proses-proses itu. Kalau dikatakan lama atau tidak itu, karena bicara lama, ini kan banyak sekali ya proses-proses ya. Pertama ada RJ, ada permintaan untuk yang namanya saksi ahli. Ya jelas itu pasti membutuhkan waktu untuk itu. Biar bagaimanapun, kita harus mengapresiasi kinerja-kinerja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini, ya Bareskrim Polri, kemudian Polda Metro Jaya, dan nanti juga dengan kejaksaan untuk itu. Terlepas dari bahwasanya tidak boleh memakai rompi orange, kenyataannya bahwa mereka ini ada ditahan. Tapi menurut saya, ya sebaiknya aturan-aturan yang selama ini berlaku, ya setiap tersangka dan ditahan dan akan diperiksa selalu menggunakan rompi orange. Dan tidak pula juga ada keistimewaan dari Roy Suryo maupun Dr. Tifa itu gitu. Sama-sama untuk itu. Jadi kalau pertama pemeriksaan tadi, yang dilakukan itu ada...
2: Bang Andi tadi ya, mengatakan bahwa ada banyak begitu ya hal-hal yang sudah diakomodir dari pihak tersangka sebenarnya sejak awal kasus ini bergulir. Bang Sangaji ingin menanggapi itu?
4: Ya, halo Elvira.
2: Tadi dari
4: baik, Mbak Elvira.
2: Tadi dari Bang Andi mengatakan sejak awal kasus ini bergulir ada banyak begitu yang sudah diakomodir, permintaan dari pihak tersangka sudah diakomodir oleh pihak kepolisian. Anda ingin merespon terkait hal itu?
4: Itu saya kira bukan diakomodir oleh kepolisian lah, tapi itu hak seorang tersangka yang diberikan oleh undang-undang. Jadi pemenuhan hak-hak seorang tersangka itu bukan karena kebaikannya penyidik, tetapi itu karena memang ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan perimbangan terhadap proses hukum, baik dalam konteks penyidik dengan tersangka, nantinya pada saat ini kalau sudah dilimpah umum dengan pihak terdapat begitu. Jadi ini bukan hati para penyidik, tidak, tetapi ini lebih kepada bagaimana hukum acara pidana itu memberikan juga ruang pembuktian yang sama juga kepada, sehingga di dalam aturan yang ada di dalam KUHAP semua untuk meminta misalnya ada tambahan bukti-bukti dari sisi saksi meringankan, saksi adik charge, kemudian juga ada ahli yang menguntungkan, kemudian juga ada permintaan terhadap laboratorium forensik. Nah, terkait dengan permintaan laboratorium forensik, kami juga tidak mendapatkan kepastian yang detail. Apakah itu memang pada akhirnya dimohonkan juga nggak oleh penyidik Polda Metro Jaya? Atau jangan, memang itu hanya seperti ya, BRIN, ataupun UI, ataupun juga Angkatan Darat, tidak punya alat yang canggih untuk melakukan pemeriksaan itu. Saya kira mereka itu memiliki alat-alat yang juga jauh lebih canggih, bahkan juga setara, bahkan mungkin juga jauh lebih canggih daripada yang dimiliki oleh pihak Polda Metro Jaya gitu. Nah, terkait dengan saya katakan, ini memang dan hal ini sudah hal yang dari Jokowi tanggal 30 April dan ini hari yang keempat itu ya tidak lakukan aja dari awal gitu ya, tapi kami mengikuti dengan tidak ada upaya untuk menghalang-halangi, bahkan Mas Rui juga sejak pagi tidak ada upaya untuk menghalangi proses penangkap, kemudian juga tadi penahanan, semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada di dalam UHAP, hanya perdata.
2: Baik.
4: Lihat. Hukum di situ,
2: baik. Baik, Bang Sang Haji, sayang sekali sebenarnya ada beberapa part bagian penjelasan Anda tidak bisa kami tangkap, mungkin gangguan sinyal Anda saat ini dalam perjalanan, tapi sebagai penutup Bang Andi, terakhir Pak Jokowi sudah menyampaikan menghormati proses hukum yang berlaku, artinya relawan juga akan mendukung, mendorong Pak Jokowi untuk hadir di persidangan untuk memperjelas kasus ini dengan terang benderang.
3: Elvira, kita tidak perlu meragukan lagi, beberapa kali mungkin puluhan kali Pak Jokowi mengatakan itu bahwasannya beliau akan hadir dalam persidangan nanti, akan membawa semua ijazah beliau. Walaupun dipersoalkan adalah ijazah S1 itu. Gitu. Dan beliau akan membuka ini di publik, di melalui pengadilan ini. Inilah yang sebenarnya. Gitu loh. Biar semuanya itu adalah inkra van gewisde, ya. Artinya inkra van gewisde ini bahwasannya ini tidak ada lagi nanti di kemudian hari orang-orang yang melakukan hal yang sama, ya. Jadi ini sudah final untuk bicara mempersoalkan ijazah Pak Jokowi yang asli yang dituduh palsu ini. Ya. Intinya itu ada. Jadi intinya. Dan yang kedua, dan memang Pak Jokowi memang harus hadir karena beliau adalah pelapor, ya. Dan ini adalah kasus pidana, ya. Jangan diragukan untuk itu. Memang narasi yang selalu dibangun oleh pihak mereka itu karena mereka ini sangat panik, sepanik-paniknya. Sampai sekarang mereka tidak mempunyai barang bukti untuk bisa di-challenge dengan barang bukti kita di pengadilan nanti. Itulah mereka menghindari yang namanya pra-peradilan untuk itu. Dan selalu berkeluar-keluar di depan publik yang menyatakan bahwa kami dikriminalisasi, ya, dan juga bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya selalu mengikuti KUHP Solo. Inilah narasi-narasi yang sangat konyol. Inilah narasi-narasi yang artinya bisa membuat masyarakat ini menjadi teradu domba nantinya. Karena di lain pihak ada masyarakat yang mendukung dan ada dengan pihak yang merasa mereka didukung oleh masyarakat itu. Jadi intinya, insya Allah Pak Jokowi akan hadir di pengadilan. Begitu Alvira.
2: Baik, Bang Andi terima kasih. Bang Sang Haji terima kasih. Sebelumnya kita tunggu bagaimana bergulirnya kasus ini. Karena sekali lagi kita berharap publik mendapatkan jawaban dan mendapatkan pencerahan terang benderang. Apakah betul memang ijazah yang dipersoalkan saat ini adalah asli atau palsu. Bang Sang Haji terima kasih Bang Andi.
4: Sama-sama Mbak Alvira.
2: KTT peringatan 35 tahun hubungan Rusia dan ASEAN resmi digelar di Kazan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia. Megapol

0: dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
1: Tumben gelap.
2: Lah kan dicuri sama lo, seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
3: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal, karena aku gak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
4: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
5: KTT peringatan 35 tahun hubungan Rusia dan ASEAN resmi digelar di Kazan. Para pemimpin ASEAN dan Rusia dijadwalkan membahas berbagai isu regional dan internasional serta arah kerjasama Rusia dan ASEAN pada masa mendatang. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kemitraan strategis antara Rusia dan ASEAN berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah ketidakpastian geopolitik global. Pernyataan itu disampaikan Putin saat membuka sesi pleno KTT peringatan 35 tahun hubungan Rusia-ASEAN di kota Kazan pada Kamis waktu setempat. Menurut Putin, ASEAN telah membangun sistem kerjasama antar negara yang berlandaskan norma internasional dan saling menghormati kepentingan masing-masing pihak. Prinsip yang sama juga menjadi dasar hubungan Rusia dengan negara-negara Asia. Dalam forum ini, para pemimpin dijadwalkan membahas berbagai isu regional dan internasional, meninjau hasil kerja sama selama 35 tahun terakhir, serta merumuskan arah dan prioritas kemitraan strategis Rusia-ASEAN ke depan. KTT Rusia-ASEAN berlangsung pada 17 hingga 19 Juni dan dihadiri negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Drone Ukraina menyerang kilang minyak Moskwa untuk kedua kalinya pada Kamis hanya beberapa hari setelah serangan pertama pada Selasa. Sementara para pekerja pertahanan sipil di Nabatieh, Lebanon dibanjiri kenangan saat mereka menemukan barang-barang dan arsip dari puing-puing markas mereka yang hancur akibat serangan Israel pada 23 Mei.
6: Ledakan api mengguncang kota Moskow, Rusia setelah serangan drone Ukraina menghantam sebuah kilang minyak pada Kamis waktu setempat. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah serangan pertama pada Selasa, sehingga menambah kerusakan luas pada fasilitas energi Rusia dan memperluas krisis bahan bakar lebih dalam ke negara tersebut. Kepulan asap yang membumbung di atas distrik Tenggara Kapotnya berasal dari 5 serangan. Serangan-serangan tersebut berhasil menghantam kilang minyak serta sebuah gedung bertingkat tinggi, sebuah fasilitas industri, dan sejumlah rumah pribadi. Momen yang mengharukan terjadi di Nabatieh, Lebanon, saat para pekerja pertahanan sipil menyisir puing-puing markas mereka yang hancur dan mengambil kembali barang-barang serta arsip. Fasilitas tersebut adalah salah satu dari banyak bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Nabatieh. Kepala Regional Pertahanan Sipil Nabatieh Hussein Fakih mengatakan, 9 anggota pertahanan sipil tewas dan 15 lainnya terluka dalam perang yang mulai pada 2 Maret lalu.
7: نحن مستمرين بالساحة باقيين بالنبطية ومنقدم خدمة للعالم والناس بالنبطية ومقدمين كل أرواحنا فداء أهلنا وناسنا بالنبطية.
6: Israel memperluas invasinya ke Lebanon Selatan setelah milisi Lebanon Hezbollah membuka serangan kepada Israel pada 2 Maret lalu sebagai bentuk dukungan kepada Iran. Sejak saat itu, Israel melancarkan serangan udara dan darat untuk memberantas Hezbollah.
5: Kita ke informasi selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani MOU dengan Iran di Prancis. Kesepakatan ini menandai dimulainya gencatan senjata sementara dan proses negosiasi damai di Timur Tengah.
6: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Iran di Istana Versailles, Prancis pada Kamis waktu setempat. Peristiwa bersejarah ini menandai dimulainya gencatan senjata sementara dan proses perundingan damai di Timur Tengah. Penandatanganan oleh Trump dilakukan menjelang jamuan makan malam yang digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menurut otoritas kedua negara, dokumen yang sama juga telah ditandatangani oleh Presiden Iran secara digital. Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara sepakat untuk menghentikan konflik secara langsung, membuka kembali Selat Hormuz, mencabut sejumlah sanksi terhadap Iran, serta komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Trump menilai berlanjutnya perang di Timur Tengah dapat memicu katastrofi ekonomi global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghe, menegaskan teks MOU telah resmi ditandatangani oleh presiden dari kedua negara dengan versi bahasa Persia dan bahasa Inggris yang memiliki isi identik. Baghe menyebut selama 60 hari masa negosiasi tidak boleh ada penambahan militer maupun penerapan sanksi baru terhadap Iran. Ia juga menegaskan kapabilitas pertahanan Iran tidak akan menjadi materi dalam proses perundingan. Di tengah pengumuman kesepakatan tersebut, arus kendaraan meningkat di kota Sidon, Lebanon Selatan, saat warga bergerak menuju wilayah selatan yang diharapkan akan lebih aman. Meski memorandum membuat seruan penghentian perang secara permanen dan menjamin kedaulatan Lebanon, situasi keamanan masih dipenuhi ketegangan. Masih ada laporan serangan udara Israel di sejumlah wilayah, serta aktivitas drone yang terpantau di langit Beirut.
5: Ke informasi lain, banjir bandang penuh lumpur menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Sementara itu, hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi.
1: Banjir bandang menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Hujan deras memicu luapan sungai dan aliran lumpur yang menyapu habis permukiman di kota Viana do Bolo. Insiden ini tidak hanya merusak rumah warga, tapi juga menenggelamkan area pertanian yang menjadi lahan mata pencarian warga setempat. Longsor ekstrim menimbun kendaraan, garasi, dan bangunan lainnya. Ketinggian lumpur yang mencapai jendela sejumlah rumah juga mengakibatkan akses jalan terputus. Pemerintah setempat menyebut kondisi pasca bencana sangat memprihatinkan. Dalam 24 jam terakhir, wilayah Galicia dilaporkan diguyur badai petir dengan hampir 6.000 sambaran petir. Hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi pada Kamis. Peringatan itu membuat sekolah ditutup dan sejumlah kegiatan usaha dihentikan sementara. Warga pun diminta berlindung serta mewaspadai banjir parah. Curah hujan tinggi juga mengganggu transportasi. Sejumlah penerbangan dilaporkan mengalami penundaan dan pengalihan rute. Otoritas menyebut ini menjadi kali ketiga sinyal hujan tertinggi dikeluarkan pada tahun ini setelah wilayah Hong Kong dan China Selatan terus diguyur hujan selama beberapa hari terakhir.
5: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Iqbal Kurniadi. Saya Elvira Karunisa pamit. Selamat sore, sampai jumpa.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
9: Sorry, lagi flu nih.
10: Minum dong Ultra Flu.
11: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
9: Ultra Flu, flu reda.
10: Lega rasanya.
11: Dengan kemasan baru.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
12: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
13: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Video amatir warga merekam detik-detik erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Awan panas meluncur sejauh 4,5 km ke arah Besukobokan. Saya informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pemadaman listrik kembali terjadi di sejumlah daerah Jumat pagi. Di Tasikmalaya, sholat Jumat dilakukan tanpa pengeras suara, termasuk saat azan dikumandangkan. Sementara pelayanan di RSUD Ciawi sempat terganggu karena listrik yang juga padam.
14: Dampak pemadaman listrik yang terasa saat pelaksanaan sholat Jumat. Di Masjid Almarhumah Sambung Jaya, sholat Jumat terpaksa dilakukan tanpa pengeras suara. Azan dan khotbah hanya terdengar di dalam ruangan masjid. Sementara itu, di Masjid Al-Baladil Amin, pihak Dewan Kemakmuran Masjid harus menggunakan mesin genset agar kegiatan ibadah tetap berjalan normal. Sebelumnya, beredar pengumuman melalui aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan PLN ULP Tasikmalaya Kota. Pemadaman tersebut disebutkan akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang mengakibatkan penurunan kapasitas suplai listrik. Hingga kini, warga berharap pihak PLN segera memulihkan jaringan listrik agar aktivitas kembali normal.
15: Ini sambung masih mati listrik ya Pak ya?
16: Ya.
15: Dari jam berapa tadi Pak?
16: Dari jam 8.
15: Jam 8, masih.
14: Gangguan listrik juga sempat terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah pelayanan rumah sakit mengalami hambatan karena pasokan listrik tidak stabil. Berdasarkan informasi yang diunggah Pojok Bogor Jumat pagi, kondisi listrik sempat mengalami gangguan dengan situasi mati dan menyala secara berulang dalam beberapa waktu. Namun disebutkan bahwa hingga Jumat siang, kondisi kelistrikan di RSUD Ciawi dilaporkan telah kembali normal. Pasokan listrik sudah kembali menyala dan berbagai layanan rumah sakit berangsur berjalan seperti biasa.
8: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Jumat pagi. Awan panas guguran meluncur sejauh 4,5 km ke arah Besukobokan. Video amatir warga merekam detik-detik erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Lumajang telah memberikan peringatan keras kepada warga di sekitar lereng gunung untuk meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat juga diimbau untuk selalu memantau informasi terkini dari sumber resmi dan tidak terpancing oleh berita bohong yang beredar di media sosial. Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah mitigasi dampak fenomena El Nino seperti pembangunan embung dan sumur, irigasi pompa, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah baru. Sementara di sektor peternakan, Amran mengakui harga ayam dan telur mengalami penurunan. Kementerian Pertanian pun telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar konsumsi telur dan ayam pada program makan bergizi gratis ditingkatkan.
17: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton dan itu stok kita aman. Kemudian standing crop kurang lebih 10-11 juta ton hitungan estimasi kita. Kemudian beras di hotel, rumah, restoran itu kurang lebih 12,5 juta ton. Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan. Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
18: Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan menggelar inspeksi mendadak atau sidak terkait harga minyak goreng subsidi minyak kita di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat Kamis siang. Di tempat lain, melemahnya kurs rupiah terhadap dolar hingga menembus angka Rp18.000 per dolar terus berdampak pada sejumlah harga.
19: Menyikapi kabar yang beredar di media massa terkait melambungnya harga minyak kita, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN, Kementerian Perdagangan Moga Simatupang bersama Satgas Pangan turun ke lapangan. Petugas menyisir sejumlah toko sembako di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat untuk memastikan terkait pasokan dan harga jual ke masyarakat. Dari hasil pengecekan di 5 toko, petugas mengaku tidak menemukan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Kementerian Perdagangan menegaskan pedagang yang nakal bisa terancam hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
20: Hari ini kita ada di Pasar Palmerah sebagai tindak lanjut info di media massa bahwa minyak kita dijual di Pasar Palmerah antara 20 dan atau 22.000. Kenyataan di lapangan setelah kita cek harga minyak kita di 5 toko yang kita kunjungin itu sesuai HET Rp15.700. Untuk itu saya mohon bantuan media ke depan kalau mendapatkan informasi atau sedang menggali informasi di pasar terkait harga minyak kita, tolong disebutkan nama tokonya sehingga kita akan melaksanakan perintah undang-undang. Karena sesuai dengan undang-undang bahwa Undang-Undang 8 terkait dengan perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau mendistribusikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada label.
19: Di sisi lain, sejumlah pedagang mengeluhkan seretnya pasokan minyak kita dari distributor. Pengiriman yang hanya datang sepekan sekali membuat stok langsung ludes di serbu pembeli dalam waktu satu hari.
21: Pengirimannya? Nggak lancar? Seminggu sekali?
22: Seminggu sekali? Ya. Nah, untuk kebutuhan toko Bapak biasanya ngambil berapa, Pak? Biasanya, Pak?
21: Ya, nggak tentu lah. Yang jelas tidak memenuhi.
22: Bapak biasa dapat berapa, Pak? Barangnya, stoknya?
21: 5 karton.
22: Hanya 5 karton dalam seminggu.
21: Iya. Yeah.
22: Biasanya habis berapa lama, Pak?
21: Hah?
22: Habis berapa lama, bisa baik yang nyari atau gimana, Pak?
21: Habis satu hari.
19: Kementerian Perdagangan meminta Satgas Pangan di daerah dan Dinas Perdagangan untuk rutin turun ke lapangan. Melemahnya kurs rupiah terhadap dolar hingga menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika terus berdampak pada sejumlah harga. Selain kedelai, kini harga obat-obatan medis juga mengalami kenaikan. Ini dipicu karena bahan baku obat masih banyak yang diimpor. Meski harga terus merangkak naik, kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan tidak dapat ditunda. Warga tetap membeli obat sesuai kebutuhan demi menjaga kesehatan dan melanjutkan pengobatan yang sedang dijalani. Kondisi ini membuat pengeluaran rumah tangga bertambah. terutama bagi mereka yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis dan membutuhkan obat secara rutin.
2: Jenis obat-obatan ya, sementara ada beberapa yang sudah naik, tapi sebagian besar belum. Tapi untuk produk susu, susu yang khusus untuk kesehatan ya, itu rata-rata sudah naik, kisaran 5-10%.
19: Pelaku usaha farmasi berharap pasokan bahan baku dan distribusi obat tetap stabil sehingga lonjakan harga tidak terus berlanjut. Di lain pihak, masyarakat berharap harga obat dapat kembali terkendali agar akses terhadap layanan kesehatan bisa tetap terjangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
18: Kecanduan judi online, seorang penjaga keamanan nekat menggasak rokok dan sembako di tempat kerjanya sendiri di sebuah supermarket di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Sementara di Cilegon, Banten, polisi menangkap seorang ibu rumah tangga yang menyembunyikan narkoba di dalam rumahnya.
3: Seorang satpam berinisial IF terekam CCTV saat mencuri sejumlah bungkus rokok di dalam etalase sebuah supermarket di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Selain itu, pelaku juga mencuri sembako dengan modus menyimpan barang curiannya ke dalam tumpukan keranjang dan loker penyimpanan, lalu dibawa pulang selepas bekerja. Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora menangkap pelaku tak jauh dari tempatnya bekerja. Dari pemeriksaan, pelaku telah melakukan pencurian selama 5 bulan terakhir. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hasil pencurian tersebut juga sebagian dijual pelaku untuk bermain judi online.
7: Jadi modus operandi yang dilakukan adalah dengan menumpuk barang-barang sembako di keranjang-keranjang, kemudian dimasukkan ke lokernya, dan pada saat pulang dibawa pulang. Jadi total kerugian yang diderita sekitar 70 juta. Untuk hasil sembako sendiri digunakan untuk kehidupan sehari-hari sama keluarga dan digunakan untuk slot.
3: Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Inilah detik-detik saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon menemukan narkoba yang disembunyikan oleh seorang ibu rumah tangga berinisial ML di salah satu sudut rumahnya. Dari hasil pengungkapan di lokasi ini, petugas berhasil mengamankan 848,54 gram sabu, tembakau sintetis dan ratusan butir pil ekstasi. Petugas saat ini masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap asal-usul barang haram tersebut karena suami dari tersangka ML diketahui saat ini sedang berada di dalam lembaga permasyarakatan sebagai terpidana kasus yang sama. Selain menangkap ML dalam periode Mei hingga Juni 2026, petugas juga membongkar 19 kasus penyalahgunaan narkoba dan menangkap puluhan tersangka. Dengan barang bukti tembakau sintetis seberat 141,82 gram, obat keras sebanyak 1.968 butir, 394 butir ekstasi, serta uang tunai 80 juta rupiah.
23: BB segitu banyaknya dalam satu plastik, pada plastik di situ ada sabu, di situ ada ekstasi, di situ ada sinte, dalam satu tempat disimpan tong sampah, dan yang mengambil adalah ML. Plastik dan bentuknya sudah berpaket. Jadi saudara ML ini tidak memecah. Jadi bentuknya sudah berpaket. Jadi semua ada 3.000 sekian paket dijadiin satu. Jumlahnya itu.
3: Kini para tersangka sudah dijebloskan ke dalam sel tahanan Mapolres Cilegon dan terancam pidana seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu,
3: flu reda. Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia.
5: Jumat sore, gabungan mahasiswa dari sejumlah universitas kembali menggelar demonstrasi di depan gedung DPR. Demo ini berlangsung sejak pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah bergabung produser lapangan Bella Mulhaela di sana. Halo, selamat sore Bella. Bella, bagaimana jalannya aksi dan bisa apa yang bisa Anda laporkan kepada kami terkait dengan jalannya aksi tersebut?
6: Ya, selamat sore Iqbal. Betul sekali, saat ini kami masih menunggu kehadiran dari pimpinan DPR yang rencana menemui ini sudah ada sekitar 8 sampai 10 mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul dan Unira ini yang masuk ke ruang Abdul Muiz di Gedung Nusantara DPR RI, dan mereka akan melakukan audiensi dengan sejumlah pimpinan DPR. Dari pimpinan DPR ini pertama adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, yang kedua adalah Saan Mustafa, yang ketiga adalah Ketua Komisi 3 Habibur Rahman dan wakilnya, serta nanti juga akan beraudiensi dengan Ketua MKD Iqbal. Dan tadi kalau kita melihat juga, ini memang audiensi ataupun aksi yang dilangsungkan oleh sejumlah gabungan dari mahasiswa. Ini kurang lebih sekitar 500 mahasiswa dari sejumlah universitas begitu ya Iqbal. Ini sebenarnya kalau kita menggambarkan atau mereview kembali, tuntutannya masih sama. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi ekonomi yang memang kalau kita melihat sekarang ini tidak baik-baik saja begitu. Mereka meminta empati dari pemerintah dan juga anggota DPR secara benar, secara sungguh-sungguh, bahwa saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja Iqbal. Yang kedua tuntutannya adalah terkait dengan banyaknya ataunya berkurangnya BBM bersubsidi. Ini kalau kita melihat setelah harga salah satu BBM itu pertama mulai naik begitu ya pada tengah malam, ini banyak sekali kelangkaan di sejumlah daerah begitu ya. Sedang kita melihat juga di beberapa SPBU ini juga mulai ada kekurangan dari BBM yang bersubsidi. Selanjutnya adalah harga-harga pokok yang memang sudah mulai naik begitu sekarang. Selanjutnya kalau misalnya kita melihat juga, ini tuntutannya adalah terkait dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis yang sejak awal memang sudah mulai dari keracunan, jual beli SPPG, dan yang terakhir adalah tiga pimpinan dari Badan Gizi Nasional ini dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung Iqbal. Nah, sejumlah tuntutan ini akan disampaikan oleh para mahasiswa yang tadi sekitar 5 sampai 10 mahasiswa ini sudah masuk ke area ataupun ke gedung, ke ruangan Abdul Muiz yang berada di Nusantara Gedung DPR RI. Dan nantinya ini pimpinan DPR juga akan melangsungkan audiensi secara audiensi pimpinan DPR dengan mahasiswa. Ini kami dari awak media tidak dipersilahkan ataupun tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan Abdul Muiz begitu ya. Kami hanya boleh berakhir dan akan dilakukan konversi pers secara terbuka begitu. Dan saat ini Anda bisa melihat di area Gedung Nusantara DPR RI sejumlah pimpinan sudah mulai tiba. Mereka akan mendengarkan aspirasi dari mahasiswa. Coba kita tanyakan sedikit ya.

0: juga ini bukan aksi demo yang ya, ini sudah hampir sepekan mulai dari kelangkaan ataupun kenaikan harga ada dijadikan tersangkanya ataupun kejaksaan menetapkan tiga tersangka dari Badan Gizi Nasional menjadi kesalahan di program prioritas presiden, dan terakhir adalah DPR RI mengesahkan UU Polri di tengah kondisi perekonomian ini sudah sedang tidak baik-baik saja, Iqbal. Dan nanti kami akan sampaikan kembali apa hasil dari audiensi mahasiswa dengan pimpinan DPR yang langsung ini di gedung Abdul Muiz. Kami akan mencoba masuk, Iqbal, ke area luar gedung. Kami diperbolehkan untuk ditas di belakang. Kami langsung ke area audiensi untuk mencoba untuk mendengarkan apa saja yang menjadi tuntutan mahasiswa di depan pimpinan. Tadi kalau kita bisa melihat, ini ada sejumlah pimpinan DPR, mulai dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan sejumlah Ketua Komisi. Tadi kalau kita melihat, ada Ketua Komisi 3, Habibur Rahman, bersama dengan wakilnya, serta Ketua MKD. Ya, Iqbal, ini Anda sudah melihat di layar kaca Anda, saat ini pimpinan dari DPR RI sudah menduduki posisi di area depan ruang Abdul Muiz, dan sejumlah diperbolehkan untuk masuk untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung gitu ya. Ini sudah menduduki kursi di barisan paling depan, Iqbal. Tadi kalau kita melihat sekitar ada 8 hingga 10 perwakilan mahasiswa, mulai dari Universitas Esa Unggul dan Universitas Mercu Buana, serta ada perwakilan dari HMI yang juga sejak siang tadi sudah berada di depan kami. Tadi awak media juga tengah mengikuti berjalannya aksi demonstrasi. Tadi depan, lalu mereka jalan bersama dengan seluruh demonstran dan menuju ke area depan gedung DPR RI. Tadi kalau kita mendengarkan sejumlah tuntutan yang disampaikan, Iqbal, kalau kita bisa kembali menyampaikan, ini tidak baik-baik saja. Tadi kalau kita menanyakan kepada seluruh mahasiswa yang diperbolehkan, okay. Iqbal, ini kami dari awak media diminta untuk meninggalkan ruangan. Pimpinan DPR RI akan melangsungkan dengan sejumlah mahasiswa, sekitar 8 hingga 10 mahasiswa dari 3 universitas dan 1 kelompok begitu. Dan ini kami sudah diminta untuk keluar ataupun meninggalkan ruangan Abdul Muiz, dan kita hanya bisa menunggu hasil dari audiensi mahasiswa bersama pimpinan DPR RI yang tengah berlangsung di area ataupun di gedung ruangan Abdul Muiz di Nusantara DPR RI. Kembali ke Anda, Iqbal.
1: Baik, Bella Mulahela, produser lapangan CNN Indonesia. Terima kasih atas laporannya, dan juga terima kasih sudah mengajak kami untuk melihat secara langsung bagaimana proses audiensi antara pimpinan DPR dan juga sejumlah perwakilan mahasiswa. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point atau BPS menjadi 5,75%.

0: 4%. Suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 6,50%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan bunga acuan sebesar 25 BPS menjadi 5,50%, suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,40%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 6,25%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran inflasi yang terkendali. Kebijakan ini juga ditunjukkan untuk meningkatkan imbal hasil bagi daya tarik masuknya aliran masuk investasi portofolio asing ke Indonesia. Perry mengatakan nilai tukar rupiah per 17 Juni 2026 mencapai 17.730 per dolar Amerika Serikat atau menguat 0,76% dibandingkan akhir bulan Mei yang lalu.
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%, suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 basis point menjadi 6,5%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Sorry. Lagi flu nih.
3: Minum dong Ultraflu.
4: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
2: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
5: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
6: Jakarta Fair Kemayoran selalu dipadati pengunjung yang berburu diskon hingga menikmati berbagai hiburan. Di balik ramainya suasana, pengunjung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencopetan yang kerap memanfaatkan kelengahan.

0: Tahan di tengah keramaian.
1: Tiga orang ini.
2: Sempat viral di media sosial, terduga komplotan pelaku pencopetan nekat beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta di Expo Kemayoran Jakarta Pusat.
1: Tiga orang ini.
2: Pemilik akun Threads Kartika Dwiana membagikan video rekaman kamera CCTV detik-detik aksi pencopetan di area Pekan Raya Jakarta 2026 di Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sekelompok orang diduga pelaku pencopetan beraksi dengan memanfaatkan keramaian pengunjung. Padatnya pengunjung di berbagai area Jakarta Fair Kemayoran menjadi celah yang kerap dimanfaatkan pelaku pencopetan. Mulai dari pintu masuk hingga stan yang dipadati pembeli menjadi lokasi yang perlu diwaspadai.
3: Nah, ini adalah salah satu situasi yang harus diperhatikan ketika kita ke PRJ kalau ramai kayak gini, biasanya kalau jalan. Ini kalau pakai tas jinjingnya kayak gini, yang harus diperhatikan adalah resletingnya harus benar-benar tertutup dan biasanya harus dikedepanin kayak gini, biar kita bisa pantau.
2: Selain menjaga posisi tas, pengunjung juga disarankan menyimpan dompet dan barang berharga di tempat yang aman, serta menghindari meletakkan ponsel di saku belakang celana. Langkah sederhana ini dinilai mampu meminimalkan resiko menjadi sasaran pelaku kejahatan.
4: Oh, kita sih taruh di tas, tapi tasnya yang kayak deket gini, jadi nggak mungkin diambil gitu. Ya dompet terus di dalam tas juga, atau nggak di kantong tapi di depan, jangan di belakang. Aku pegang. Sama pegang.
2: Pengunjung lain, Kamal dan teman-temannya merencanakan barang yang akan dibeli sebelum datang ke PRJ juga bisa membantu. Selain mencegah belanja berlebihan, cara ini membuat barang bawaan tetap ringkas dan lebih mudah diawasi.
5: Jadi biar nggak ke-skip barang bawaannya, yang pasti kita pilih-pilih dulu nih dari rumah mau beli apa. Kalau di rumah aku tadi udah nentuin mau beli canceler yang 100 ribu dapat 3, terus pengen beli ini juga nih dari Kusuka, 100 ribu dapat ini bundling. Jadi ya nggak kalap gitu lah, jadi barang bawaannya kepegang semua gitu. Oke, kalau untuk dompet, handphone yang pastinya harus wajib banget sih pakai sling bag. Kenapa? Karena biar aman ditaruh di depan gitu loh. Dan wajib banget harus ada resletingnya juga sling bagnya gitu. Terus juga teman-teman aku juga pakai tote bag. Ini wajib banget juga tote bagnya kayak gini, yang kantongnya banyak terus ada resletingnya juga gitu, biar aman.
2: Saat berhenti untuk melihat atau memilih barang di dalam stan, fokus pengunjung kerap teralih pada produk yang ditawarkan. Momen ini juga menjadi salah satu kondisi yang perlu diwaspadai karena pelaku pencopetan dapat memanfaatkan kelengahan korban.
3: Nah, ini juga salah satu situasi yang harus diperhatikan kalau kita lihat display barang kayak gini. Tasnya jangan lupa tetap dikedepanin, karena kan kita nggak tahu nih kanan kiri kita siapa. Pokoknya jangan pernah taruh barang di kantong, nanti gampang dirogoh sama orang.
2: Dengan menjaga kewaspadaan, menggunakan tas beresleting, menempatkan barang berharga di bagian depan tubuh, serta tidak mudah teralihkan oleh keramaian, pengunjung dapat menikmati suasana Jakarta Fair Kemayoran dengan lebih aman dan nyaman. Nindya Yuwono, Fajar Polipia, Jakarta.
0: Dan selanjutnya kita pantau bagaimana keramaian di Jakarta Fair Kemayoran. Sudah bergabung produser lapangan Mikaira Amar di sana. Halo, selamat malam Mikaira. Bisa Anda jelaskan bagaimana keramaian jelang akhir pekan di sana?

0: ya, lebih masyarakat untuk mencari hiburan dan juga makanan ya. Tapi lebih daripada itu, saya juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk mencari sarana edukasi terutama bagi anak-anak. Karena pas banget deh, karena pokoknya lagi bersekolah ya. Jadi bagi Anda yang berkunjung ke Serbi, boleh nih untuk mengunjungi untuk bus yang menyediakan sarana edukasi bagi anak-anak. Nah, sekali tapi kita sedang berada di salah satu bus di Nasir Ibu Tempat di KI Jakarta. Saya kira-kira, kalau tadi itu yang kita ekspon pada diri ya. Jadi ini kita mau
1: Nggak cuma itu, di sini juga memberikan edukasi kepada kita bagaimana sampah-sampah yang tergolong residu yang tidak dapat didaur ulang, bahkan sampai sampah D3 rumah tangga. Nah, tidak terbatas hanya pada memilah sampah, di sini kita juga diajarkan bagaimana mendaur ulang sampah. Nah, sampah-sampah di sini contohnya adalah sampah organik ya. Biasanya sampah organik, sampah-sampah yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan ya, biasanya dikelola atau diolah menjadi kompos yang bisa didaur ulang dan juga dijadikan sebagai pupuk tanaman. Nah, sedangkan yang unik di sini adalah sampah-sampah anorganik diolah menjadi kerajinan yang didaur ulang yang bernilai bermanfaat untuk hiasan dan juga estetika. Nah, saya akan menunjukkan beberapa contoh hasil daur ulang dari sampah-sampah anorganik. Nah, permisi Kak. Di sini saya boleh lihat enggak hasil daur ulang dari sampah-sampah anorganik? Boleh ya? Ini boleh saya pegang enggak ya?
2: Boleh.
1: Nah, ini salah satu contohnya hasil karya daur ulang dari sampah anorganik. Ini dari bungkus makanan ya. Diolah menjadi tas yang bernilai manfaat sedangkan kain juga memiliki nilai estetika. Nah, itu ya Kak ya. Di sini juga waduh, sampai jatuh deh. Di sini juga menampilkan beberapa bentuk pengelolaan dari sampah-sampah dan juga pengelolaan dari mana dia paling nyata adalah
3: kami di sini melakukan edukasi
4: Wah, sayang sekali ya, padahal sepertinya seru sekali di sana. Namun ada gangguan komunikasi kami dengan Mikaira Amar tadi di PRJ. Dan demikianlah CNN Indonesia Newsroom kali ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat malam, sampai jumpa.

0: aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang berhasil digagalkan warga pada Rabu sore. Satu pelaku berhasil ditangkap hingga babak belur usai diikat dan diamuk massa, sementara satu pelaku berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Wakapolsek Legok, Ibtu Galih, mengatakan aksi pelaku diketahui korban saat sedang belanja di minimarket. Korban lalu meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga sekitar. Selain mengamankan satu orang pelaku, polisi juga mengamankan satu sepeda motor korban yang dijadikan barang bukti pencurian dan satu set kunci letter T. Sementara satu pelaku masih dalam pengejaran. Dua orang pelaku pencurian besi bahan bangunan yang meresahkan warga Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, akhirnya berhasil diringkus polisi. Kedua pelaku ditangkap usai melakukan aksi pencurian dan hendak membawa kabur barang material bangunan berupa besi ulir sebanyak 9 batang. Aksi mereka terungkap setelah salah satu anggota security yang melakukan penjagaan di kawasan tersebut mengetahui aksi kedua pelaku dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Jambi Luar Kota. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku hasil dari kejahatan pencurian ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pencuri di ruang bagian hukum dan organisasi di kantor Pemkab Magetan. Pelaku yang beraksi seorang diri ini mengenakan kacamata dan jaket hoodie untuk menutupi kepalanya. Selanjutnya pelaku mengambil 7 buah laptop yang disimpan di dalam laci dan 1 buah harddisk. Aksi pencurian terjadi Sabtu dini hari dan diketahui oleh seorang pegawai pada Senin pagi saat hendak mengambil laptop. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku yang ciri-cirinya sudah terlihat jelas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Laca Kriminal edisi hari ini.

0: Seorang pelajar SMA menangis usai ditangkap warga saat tengah membawa senjata tajam sambil berboncengan sepeda motor di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Di lokasi lainnya, dua orang pria dihajar massa hingga babak belur setelah tertangkap massa menyatroni rumah kosong di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan modal untuk bermain judi online.
1: Seorang pelajar sekolah menengah atas menangis usai ditangkap warga saat tengah membawa senjata tajam sambil berboncengan sepeda motor di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Penangkapan pelajar bermula saat warga melihat gerombolan pelajar berboncengan 3 dengan 4 motor yang melintas, ugal-ugalan dari arah Ancol menuju Senen. Namun dari 8 pelajar, hanya satu yang berhasil diamankan dengan barang bukti sepilah senjata tajam berukuran besar. Warga menduga mereka tengah melakukan aksi sweeping untuk menyerang pelajar lain secara acak yang ditemui di jalan.
2: Saya lihat yang dua bawa motor, yang bertiga tuh nggak ada bawa sajam. Cuma yang paling belakang tuh bawa sajam. Makanya saya langsung pegang orangnya yang nyetir. Untungnya sajamnya jatuh dan jadi barang bukti.
3: Ada berapa pelajar
2: tadi? Tadi totalnya ada 8. Cuma yang 7 berhasil kabur, yang satu boncengan berdua itu satunya kabur.
1: Pelajar tersebut akhirnya diserahkan warga ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Dua orang pria babak belur dihajar massa setelah tertangkap massa menyatroni rumah kosong di Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. Pelaku berinisial A dan rekannya membobol rumah kosong dengan berbekal peralatan tang. Pelaku mengincar barang-barang perabotan dan pajangan yang memiliki nilai jual. Saat ditanya oleh warga, pelaku mengakui bahwa aksi ini dilakukan untuk mendapatkan uang instan demi bermain judi online. Amuk warga berhenti setelah petugas patroli Kepolisian Metro Jakarta Selatan tiba di lokasi. Kedua pelaku telah diberikan penanganan medis sebelum akhirnya digelandang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.
4: Piring.
5: Apa?
4: Piring.
5: Piring. Kelas. Bakal apaan?
4: Nyapu.
5: Judi.
4: Yang itu.
5: Ya, betul ya,
4: yang beli.
5: Judi. Yang ngajak kemari siapa yang ngajak?
4: Jalan berdua, Bang.
5: Jalan berdua.
3: Itu buat apa?
4: Capek jalan.
3: Buat apa duit? Judi. Ya. Ini judi kan.
6: Terus inisiatif itu rumah kosong berhenti, siapa yang ide? Abang di berdua apa?
4: Berdua.
1: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo melumpuhkan seorang anggota kelompok kriminal bersenjata yang menjabat sebagai Komandan Operasi Batalion Muara Kali Haluk Seng Sulo Balim Indol, Yahukimo berinisial AP di Jalan Poros Lokpon Kilometer 7 Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. AP merupakan DPO yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Yahukimo. Sebelum melakukan penindakan terhadap AP, tim gabungan terlebih dahulu menggeledah sebuah rumah di belakang gereja Metanoia Dekai yang diduga menjadi markas dan tempat persinggahan anggota HSSBI Kodab 14 Yahukimo. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial HS dan barang bukti satu butir amunisi, sejumlah senjata tajam, busur dan anak panah, telepon genggam dan lainnya.
7: Yang bersangkutan merupakan target dari daftar pencarian orang yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata yang ada di wilayah Yahukimo, termasuk kasus penembakan pada tanggal 28 April 2026 terhadap Alexander Angket yang mengalami luka tembak pada bahu kanan dan Naldi Nagosa yang mengalami luka tembak pada paha kiri.
1: Satgas Damai Kartens menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan berdasarkan barang bukti dan informasi yang diperoleh guna mengungkap jaringan kelompok bersenjata yang masih aktif di wilayah Yahukimo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kecanduan judi online, seorang penjaga keamanan nekat menggasak rokok dan sembako di tempat kerjanya sendiri, yakni di sebuah supermarket kawasan Tambora, Jakarta Barat. Aksi pencurian pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Sementara itu di Cilegon, Banten, polisi menangkap seorang ibu rumah tangga yang menyembunyikan narkoba di dalam rumahnya. Petugas berhasil mengamankan 848 gram sabu, tembakau sintetis, dan ratusan butir pil ekstasi.
1: Seorang satpam berinisial IF terekam CCTV saat mencuri sejumlah bungkus rokok di dalam etalase sebuah supermarket di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Selain itu, pelaku juga mencuri sembako dengan modus menyimpan barang curiannya ke dalam tumpukan keranjang dan loker penyimpanan, lalu dibawa pulang selepas bekerja. Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora menangkap pelaku tak jauh dari tempatnya bekerja. Dari pemeriksaan, pelaku telah melakukan pencurian selama 5 bulan terakhir. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hasil pencurian tersebut juga sebagian dijual pelaku untuk bermain judi online.
8: Jadi modus operandi yang dilakukan adalah dengan menumpuk barang-barang sembako di keranjang-keranjang, kemudian dimasukkan ke lokernya, dan pada saat pulang, dibawa pulang. Jadi total kerugian yang diderita sekitar 70 juta. Untuk hasil sembako sendiri digunakan untuk kehidupan sehari-hari sama keluarga dan digunakan untuk judi slot.
1: Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Inilah detik-detik saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon menemukan narkoba yang disembunyikan oleh seorang ibu rumah tangga berinisial ML di salah satu sudut rumahnya. Dari hasil pengungkapan di lokasi ini, petugas berhasil mengamankan 848,54 gram sabu, tembakau sintetis, dan ratusan butir pil ekstasi. Petugas saat ini masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap asal-usul barang haram tersebut karena suami dari tersangka ML diketahui saat ini sedang berada di dalam lembaga permasyarakatan sebagai terpidana kasus yang sama. Selain menangkap ML dalam periode Mei hingga Juni 2026, petugas juga membongkar 19 kasus penyalahgunaan narkoba dan menangkap puluhan tersangka. Dengan barang bukti tembakau sintetis seberat 141,82 gram, obat keras sebanyak 1.968 butir, 394 butir ekstasi, serta uang tunai 80 juta rupiah.
9: BB segitu banyaknya dalam satu plastik wadah plastik, di situ ada sabu, di situ ada ekstasi, di situ ada sintet, dalam satu tempat disimpan tong sampah, dan yang mengambil adalah ML. Plastik dan bentuknya sudah berpaket. Jadi saudara ML ini tidak memecah. Jadi bentuknya sudah berpaket. Jadi semua ada 3.000 sekian paket dijadiin satu. Jumlahnya itu.
1: Kini para tersangka sudah dijebloskan ke dalam sel tahanan Mapolres Cilegon dan terancam pidana seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi selanjutnya, dua bocah kakak beradik di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat jadi korban penyiraman air keras saat sedang bermain di depan rumahnya. Sementara seorang mahasiswi di Samarinda, Kalimantan Timur jadi korban penembakan saat pulang dari kampus.

0: Tangis ibunda dari dua bocah yang jadi korban penyiraman air keras ini pecah di Mapolres Sumedang pada Rabu malam. Kesedihan tak dapat disembunyikan lagi karena kedua anaknya menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak bertanggung jawab. Peristiwa pertama terjadi pada 12 Mei 2026 lalu yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia 6 tahun. Sebulan kemudian pada 15 Juni 2026, sang kakak laki-laki disiram air keras saat sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Polisi saat ini sedang mengumpulkan keterangan dari sejumlah orang di lingkungan keluarga korban.
1: Kami sudah melakukan penyelidikan, ya, dan untuk anak malam ini juga sudah kami amankan di Dinas P3A, Dinas Perempuan Perlindungan dan Anak.
0: Kakak laki-laki yang berusia 9 tahun mengalami luka permanen di bagian wajah serta leher bagian belakangnya. Bocah kelas 3 SD tersebut harus menjalani perawatan di RSUD Umar Wirahadikusuma, Sumedang. Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Usai penembakan, pelaku terlihat melarikan diri. Akibat insiden ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sehari kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku yang sebelumnya menjalin kisah asmara dengan korban. Menurut Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi kepada Detikkom, diduga pelaku tak terima diputus tali kasihnya oleh korban sehingga melakukan aksi nekat tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tidak ada kabar selama 3 tahun, seorang wanita ditemukan terbaring lemah di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Diduga wanita tersebut jadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: dalam urusan harta dan muamalah. Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
1: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pengemudi ojek online jadi korban penganiayaan di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban dituduh sebagai jambret dan dipukul oleh seorang pria. Dari lokasi lain yakni dari Bandung, Jawa Barat, kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring.
3: Kota Depok, Jawa Barat, Minggu sore. Peristiwa tersebut bermula saat korban yang tengah mencari orderan justru dituduh mengambil ponsel yang berada di dashboard motor milik seorang perempuan. Dari tuduhan tersebut berujung aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, bahkan hingga dipukuli menggunakan palu hingga mengalami luka di kepala dan telinga. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan pelaku MR. Hasil pemeriksaan, motif penganiayaan tersebut dipicu kesalahpahaman.
4: Terkait penganiayaan, pelaku diancam dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara atau denda 50 juta rupiah.
3: Pelaku MR telah ditetapkan

0: ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan. Kasus tawuran yang meresahkan warga di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berhasil diungkap jajaran Resmob Jataran Satreskrim Polres Karawang. Kasih Humas Polres Karawang Ibda Cepil dan menyebut penangkapan ini berawal dari penyelidikan petugas setelah video kelompok remaja bersenjata tajam tersebut viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan AHS warga Gintung Kerta. Saat diperiksa, AHS mengakui perbuatannya dan membenarkan dirinya membawa senjata tajam jenis celurit saat aksi terjadi. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang terlibat dalam aksi tawuran dan perampasan motor tersebut. Kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring di kawasan Cikawau, Lengkong, Kota Bandung. Meski dianiaya, pengemudi motor tersebut sempat mengunci stang kendaraannya sebelum akhirnya melarikan diri. Gagal merampas, kedua pelaku mengalihkan sasarannya merampas sepeda motor pengemudi ojek daring yang turut menyelamatkan diri. Hanya berselang satu jam, petugas berhasil mengamankan sekaligus dua pelaku di kamar kontrakannya di kawasan Cibereum, Kota Bandung. Kini kedua pelaku masih dalam penanganan petugas Satreskrim Polrestabes Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, Jakarta Fair Kemayoran selalu dipadati pengunjung yang berburu diskon hingga menikmati berbagai hiburan. Tapi di balik ramainya suasana, pengunjung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencopetan yang kerap memanfaatkan kelengahan di tengah keramaian.
2: Tiga orang ini.
3: Sempat viral di media sosial, terduga komplotan pelaku pencopetan nekat beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta di Expo Kemayoran Jakarta Pusat.
2: Tiga orang.
3: Pemilik akun Threads Kartika Dwiana membagikan video rekaman kamera CCTV detik-detik aksi pencopetan di area Pekan Raya Jakarta 2026 di Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sekelompok orang diduga pelaku pencopetan beraksi dengan memanfaatkan keramaian pengunjung. Padatnya pengunjung di berbagai area Jakarta Fair Kemayoran menjadi celah yang kerap dimanfaatkan pelaku pencopetan. Mulai dari pintu masuk hingga stand yang dipadati pembeli menjadi lokasi yang perlu diwaspadai.
4: Nah, ini adalah salah satu situasi yang harus diperhatikan ketika kita ke PRJ. Kalau rame kayak gini, bisa kalau jalan, ini kalau pakai tas jinjingnya kayak gini, yang harus diperhatikan adalah resletingnya harus benar-benar tertutup dan biasanya harus dikedepanin kayak gini, biar kita bisa pantau.
3: Selain menjaga posisi tas, pengunjung juga disarankan menyimpan dompet dan barang berharga di tempat yang aman, serta menghindari meletakkan ponsel di saku belakang celana. Langkah sederhana ini dinilai mampu meminimalkan resiko menjadi sasaran pelaku kejahatan.
5: Oh, kita sih taruh di tas, tapi tasnya yang kayak deket gini, jadi nggak mungkin diambil gitu. Ya dompet terus di dalam tas juga, atau nggak di kantong tapi di depan, jangan di belakang. Aku pegang.
3: Pengunjung lain, Kamal dan teman-temannya merencanakan barang yang akan dibeli sebelum datang ke PRJ juga bisa membantu. Selain mencegah belanja berlebihan, cara ini membuat barang bawaan tetap ringkas dan lebih mudah diawasi.
6: Jadi biar nggak keskip barang bawaannya, yang pasti kita pilih-pilih dulu nih dari rumah mau beli apa. Kalau di rumah aku tadi udah nentuin mau beli Kenzler yang 100.000 dapat 3, terus pengen beli ini juga nih dari Kusuka. 100.000 dapat ini bundling, jadi ya nggak kalap gitulah, jadi barang bawaannya kepegang semua gitu. Oke, kalau untuk dompet, handphone yang pastinya harus wajib banget sih pakai sling bag. Kenapa? Karena biar aman ditaruh di depan gitu loh. Dan wajib banget harus ada resletingnya juga sling bagnya gitu. Terus juga teman-teman aku juga pakai tote bag. Ini wajib banget juga tote bagnya kayak gini, yang kantongnya banyak terus ada resletingnya juga gitu, biar aman.
3: Saat berhenti untuk melihat atau memilih barang di dalam stand, fokus pengunjung kerap teralih pada produk yang ditawarkan. Momen ini juga menjadi salah satu kondisi yang perlu diwaspadai karena pelaku pencopetan dapat memanfaatkan kelengahan korban.
4: Nah, ini juga salah satu situasi yang harus diperhatikan kalau kita lihat display barang kayak gini. Tasnya jangan lupa tetap dikedepanin, karena kan kita nggak tahu nih kanan kiri kita siapa. Pokoknya jangan pernah taruh barang di kantong, nanti gampang dirogoh sama orang.
3: Dengan menjaga kewaspadaan, menggunakan tas beresleting, menempatkan barang berharga di bagian depan tubuh, serta tidak mudah teralihkan oleh keramaian, pengunjung dapat menikmati suasana Jakarta Fair Kemayoran dengan lebih aman dan nyaman. Nindya Yuwono, Fajar Polipia, Jakarta.
1: Sementara itu, artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam dan dalam keterangannya, Davina mengaku pernah menerima uang saku saat menjalani perjalanan umroh, namun seluruhnya telah dikembalikan kepada penyidik.
3: Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, artis Davina Karamoy menyelesaikan seluruh proses klarifikasi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji yang melibatkan Hanania Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami hubungan kerjasama antara Davina dan Hanania Travel termasuk kegiatan endorsement yang dilakukan selama perjalanan umroh. Davina mengaku awalnya dihubungi pihak Hanania Travel dengan penawaran kerjasama perjalanan umroh. Ketertarikannya muncul setelah melihat sejumlah publik figur lain telah terlebih dahulu bekerja sama dengan biro tersebut. Davina juga mengaku menerima uang saku sebesar 10 juta rupiah, yang kini telah seluruhnya dikembalikan sebagai bentuk kooperatif dalam proses penyidikan.
7: Lancar, alhamdulillah lancar tadi selama di dalam. Ada beberapa pertanyaan juga dan mudah terjawab juga dan sudah selesai.
8: Terima duit, Kak. Kakak sebagai saksi ya?
9: Ada berapa?
8: Itu bentuk kerjasamanya seperti apa?
9: Kerjasamanya seperti apa kemarin?
7: Sama seperti yang lain dan memang saya mendapat uang saku dan untuk sudah dikembalikan juga uang sakunya.
3: Kuasa hukum Davina menjelaskan penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan yang berfokus pada pola kerjasama dengan Hanania Travel, termasuk aktivitas yang diunggah ke media sosial selama menjalani ibadah umroh. Tim kuasa hukum juga menegaskan Davina tidak melakukan promosi langsung terhadap bisnis Hanania Travel, melainkan hanya mengunggah aktivitas harian selama beribadah sesuai ketentuan kerjasama yang disepakati. Pada tahun 2025, Davina dan keluarga disebut kembali menjalani perjalanan umroh dengan membayar biaya sendiri sebesar Rp233.800.000.
10: Kaitannya adalah dengan adanya peran serta klien saya dalam hal ini dalam kegiatan diundang oleh Hanania untuk ikut mengendorse. Tapi posisi awalnya kita mesti informasikan bahwa kita ada dua kali keberangkatan yaitu di tahun 2024 September dengan Agustus 2025.
3: Sebelumnya sejumlah public figure juga telah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Polisi telah menetapkan bos Hanania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka atas dugaan penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. Proses hukum terhadap yang bersangkutan masih terus berjalan. Budi Tanjung, Jakarta.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
11: Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
12: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
11: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
13: Tumben gelap. Lah
14: kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
11: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
15: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
11: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
16: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
11: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Kawanan perampok bersenjata tajam menyandera dan melukai penghuni rumah di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Aksi pencurian modus pecah kaca di Brebes pun digagalkan oleh juru parkir wanita lanjut usia. Uang senilai 3,6 miliar pun berhasil diselamatkan.
1: Petugas Satreskrim dan Identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat Rabu siang melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah lantai 2 di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat. Rumah nomor 28 yang dihuni satu keluarga itu sebelumnya disatroni kawanan perampok bersenjata tajam pada Selasa sore kemarin. Para pelaku diduga masuk melalui jendela di lantai 2 usai memanjat tembok belakang. Tak hanya melakukan penyanderaan, para pelaku juga tega melukai korban hingga terluka parah bersimbah darah. Setelah berhasil memaksa korban membuka pintu brankas, para pelaku kemudian kabur dengan membawa sejumlah perhiasan senilai ratusan juta rupiah.
2: Sore lah, saya nggak lihat jamnya deh.
3: Pokoknya sore. Diduga dari jam 11 sudah tidak?
2: Udah ada kejadian.
3: Tapi Ibu lihat ada orang-orang mencurigakan nggak? Ya.
2: Saya lihat dari depan aja. Lihat dari depan.
3: Ada suara teriak-teriak ngejerit.
2: Teriak-jerit-jerit. Suara laki-laki.
1: Hingga kini aparat masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas para pelaku. Aksi pencurian modus pecah kaca di Jalan Ahmad Yani Brebes Jawa Tengah berhasil digagalkan. Sebelumnya pada Senin sore, dua orang dengan mengendarai motor memecahkan kaca mobil milik nasabah dan berusaha mengambil uang yang disimpan di dalamnya. Namun aksi tersebut gagal setelah juru parkir wanita lansia bernama Kusriati berteriak meminta pertolongan saat memergoki pelaku yang sedang beraksi. Teriakan Kusriati menarik perhatian warga sekitar hingga membuat pelaku panik dan tidak sempat membawa kabur uang senilai 3,5 miliar rupiah milik nasabah.
4: 3,6.
5: Tadi kan berhasil digagalkan, Pak, ya. Setelah ada warga yang
4: digagalkan enggak kena sedikit pun enggak ada.
5: Ya, alhamdulillah ya, Pak. Pak, tapi yang pecah apa, Bu?
4: Kaca itu samping.
5: Oh, sampingnya.
1: Aparat Polres Brebes kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, tak ada yang menyangka permainan di sebuah taman membuat seorang bocah berusia 7 tahun berakhir di rumah sakit. Aksi perundungan kepada korban terekam CCTV. Dan di balik kasus ini muncul pertanyaan besar tentang pengawasan anak, lingkungan sosial dan juga dampak perundungan yang kian mengkhawatirkan.
6: Kasus perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun saat sedang bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. CCTV yang berada di taman ini pun merekam semua kejadian tersebut. Kini, taman tempat ini ditutup dan dikunci. Alasannya, pihak RW setempat meminta agar Dinas Pertamanan memeriksa arus listrik di tiang-tiang yang berada di Taman Keramat Pulau.
7: Kita mau pihak dari pertamanan itu kabelnya itu ulang dikontrol. Penerangannya jangan sampai terulang ke strobe lagi.
6: Selasa 16 Juni, kondisi korban sudah membaik. Meski sempat trauma, saat ini korban MWP sudah mampu kembali tertawa dan bermain. Namun kedua orang tuanya mengungsikan sementara MWP ke rumah neneknya di kawasan Kelurahan Menteng. Orang tua MWP mengungkapkan anaknya memang biasa bermain di taman tersebut. Selama ini pun tak pernah ada tanda-tanda atau kasus perundungan di kawasan tersebut.
8: Ya itulah buat saya kaget lah, shock melihatnya seperti itu. Anak saya itu kayak berlakukan dengan keji. Dengan berlakukan seperti itu, saya merasa ya kecewa, sedih. Cuman kayak marah. Ya. Tapi kita adalah minta keadilan aja.
6: Orang tua MWP sempat ditawarkan mediasi untuk penyelesaian kasus ini, namun mereka bersikeras untuk tetap melanjutkannya ke ranah hukum. Pasca kejadian, polisi telah bergerak cepat menyelidiki kasus tersebut. Sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV telah diamankan. Sejumlah saksi juga telah diperiksa. Menurut Kasat PPA Polres Cakbus, pelaku mengaku tidak mengetahui adanya aliran listrik di tiang tersebut dan mengaku kaget saat korban jatuh pingsan. Meski begitu, proses penyelidikan tetap berlanjut dengan terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti PLN dan Dinas Pertamanan Pemprov DKI Jakarta.
9: Kita sudah mengumpulkan beberapa barang bukti dan saksi-saksi yang kita dapetin di wilayah tempat TKP-nya. Terus sekarang kita masih mencoba memberikan kenyamanan untuk korban, seperti psikologi, supaya korban itu tidak terlalu traumatik, terlalu kepanjangan.
6: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga turut bersuara terhadap kasus ini. Ia memastikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk bullying. Bagi pelajar penerima fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang terbukti terlibat, bantuan akan dicabut.
10: Jadi siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya, dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya.
6: Peristiwa perundungan terhadap anak-anak memang semakin sering terjadi. Dalam banyak kasus, pelaku perundungan biasanya pernah menjadi korban. Pola pengasuhan yang tepat menjadi kunci agar korban tidak berubah menjadi pelaku perundungan.
11: Yang saya temui adalah anak-anak pelaku bullying memang minim sekali rasa empatinya. Gitu. Jadi yang namanya empati, bisa menempatkan diri menjadi orang lain, itu memang tidak terbina sejak dalam masa tumbuh kembangnya sejak dari kecil itu tidak terbina.
6: Selanjutnya, yang menjadi perhatian adalah konsekuensi hukumnya. Pelaku perundungan yang masih belum dewasa biasanya belum dapat memahami akibat jangka panjang dari perlakuannya.
12: Kasus ini mengingatkan kita bahwa perundungan bisa menimbulkan dampak yang jauh lebih besar daripada hanya luka fisik saja. Karena itu, pengawasan lingkungan bermain anak menjadi tugas bersama agar peristiwa ini tidak terjadi kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Panik karena kepergok mencuri, seorang siswi SMP di Sumatera Selatan menikam gurunya hingga tewas. Pelaku kemudian ditangkap polisi sesaat setelah kejadian. Sementara itu di Cirebon, pelaku pencurian membuang uang hasil curian untuk menghindari kejaran warga.
13: Aksi pencurian yang diduga dilakukan seorang pelajar berujung tragis. Murid berinisial YI yang masih berusia 14 tahun nekat menghabisi nyawa gurunya sendiri yang berusia 47 tahun setelah aksinya kepergok saat berada di dalam rumah korban di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Peristiwa terjadi pada Selasa pukul 9 pagi. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban memergoki pelaku berada di dalam rumah. Petugas menduga terjadi upaya pencurian uang milik korban yang kemudian berujung pada tindak kekerasan. Usai kejadian, pelaku melarikan diri ke Kabupaten Ogan Ilir. Setelah dilakukan pengejaran, pelaku kemudian ditangkap dan diserahkan ke Polres Oku Selatan. Selain tersangka, polisi juga menyita satu bilah pisau yang digunakan dalam peristiwa tersebut. Aksi pencurian uang ratusan juta milik agen perbankan terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bahkan terduga pelaku menghamburkan uang saat melarikan diri untuk menghambat warga yang mengejar. Hal ini pun viral di media sosial. Petugas Polsek Sukagumiwang, Polres Indramayu, Jawa Barat meminta warga yang mengambil uang yang disebar agar segera dikembalikan. Uang raib saat pemilik agen BRI Link tengah membeli air mineral di warung pada Rabu siang. Pelaku yang sudah membuntuti korban kemudian mengambil tas berisi uang 850 juta rupiah yang disimpan di kursi penumpang depan. Aksi kabur pelaku dengan sepeda motor berkecepatan tinggi sempat terekam CCTV dan viral di media sosial. Buron selama satu tahun, pelaku pembacokan terhadap pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap polisi. Usai melakukan pembacokan, pelaku langsung kabur ke Morowali dan ditangkap setelah kembali ke Makassar. Aksi pelaku sempat viral dan terekam CCTV. Dalam rekaman, terlihat pelaku mengendarai sepeda motor berpapasan dan bersenggolan dengan korban di jalan. Keduanya kemudian terlibat adu mulut hingga berujung perselisihan. Pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menikam korban. Usai kejadian, korban pun kabur meninggalkan pelaku. Berbekal rekaman CCTV, unit Resmo Polsek Biringkanaya akhirnya menangkap pelaku saat berada di rumah pacarnya di kawasan Bulurokeng, Makassar pada Kamis dini hari. Kapolsek Biringkanaya, AKP Setiawan Malik pada Kamis sore mengatakan motif pembacokan karena pelaku emosi saat terlibat cekcok di jalanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Laca Kriminal.
14: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
14: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
0: Seorang karyawan perusahaan supplier kelapa sawit di Pelalawan, Riau jadi korban perampokan. Wanita yang berperan sebagai kasir itu bersimbah darah akibat ditusuk hingga 27 kali oleh pelaku. Di lokasi lain di Karawang, Jawa Barat berpura-pura jadi teknisi AC. Dua orang pencuri berhasil membawa kabur sepeda motor warga. Di lokasi lainnya lagi di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belasan tabung gas digasak pelaku yang memanfaatkan kelengahan pedagang yang tertidur.
16: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi perampokan di kantor perusahaan supplier kelapa sawit PT Malika Putri Tunggal di Pelalawan Riau pada Rabu sore lalu. Dalam video yang viral di media sosial, tampak pelaku yang beraksi seorang diri itu masuk dan menyerang seorang kasir perempuan. Pelaku menikam korban sebanyak 27 kali hingga korban tersungkur bersimbah darah. Dikutip dari detik.com, Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKB Payu Effendi pada Kamis menyebut, pelaku merupakan warga Kecamatan Kerinci Kanan Siak. Pelaku telah ditangkap saat melintas di depan Mapolsek Bandar Seikijang beserta barang bukti uang tunai puluhan juta rupiah. Berpura-pura menjadi teknisi AC, dua orang pria menggasak satu unit sepeda motor yang terparkir di garasi rumah di kawasan Perumahan Citra Kebun Mas, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Rabu siang. Aksi kedua pelaku itu terekam kamera CCTV. Dalam video terlihat dua orang pelaku yang menggunakan seragam teknisi AC itu datang berboncengan menggunakan sepeda motor. Pelaku bahkan sempat bertanya alamat kepada warga. Trinur Hayati, pemilik sepeda motor, mengaku saat kejadian dirinya di dalam kamar untuk menidurkan anaknya. Korban baru menyadari kehilangan motor Rabu sore saat akan mengantar anaknya berangkat mengaji.
17: Jam 1:30, posisi gang emang lagi sepi, terus motor saya taruhnya di sini. Ketahuannya itu jam 2:30. Jam 2:30 anak saya kan main. Dia tuh bangunin kan, masuk ke kamar. Mama, motor ayah mana? Gitu, ternyata udah gak ada.
16: Aksi pencurian belasan tabung gas berukuran 3 kg terjadi di sebuah warung makan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas tersebut tergolong nekat, lantaran dilakukan pada siang hari dengan memanfaatkan kelengahan penjaga warung yang tertidur. Dalam aksinya pelaku menggunakan rombong atau keranjang, total sebanyak 11 tabung gas melon berhasil dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 2 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kedapatan mengedarkan sabu dengan sistem tempel, pasangan kekasih di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
18: Rekaman CCTV memperlihatkan pasangan kekasih yang mengedarkan sabu dengan sistem tempel di sekitar rumah warga di Jalan Manuruki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 8 Juni. Warga yang mengetahui dibuat geger setelah memeriksa barang tersebut setelah pelaku meninggalkan lokasi. Paket itu diketahui narkotika jenis sabu. Pasca kejadian, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 3 pelaku pada Rabu siang. Para pelaku ini diketahui pasangan kekasih berinisial AR, 19 tahun, bersama teman wanita LI, 19 tahun, dan pembeli sabu berinisial MI. Hasil interogasi, pasangan kekasih ini diperintahkan seseorang yang dikenalinya dari media sosial untuk menaruh sabu untuk diedarkan. Dari aksinya, pasangan kekasih ini diberikan imbalan uang sebesar 2 juta rupiah sebagai upah menempel sabu. Selain menangkap pelaku, polisi yang

Jawa Barat. Kemudian petugas melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap SB dan menyita barang bukti sabu seberat 20 gram. Menurut Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnain, pelaku seringkali melakukan operasinya dengan sistem tempel. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Warga Jalan Satria, Jelambar, Jakarta Barat panik saat kobaran api dengan cepat membakar sedikitnya dua rumah Jumat pagi. Menurut warga, saat kejadian sebagian penghuni rumah masih terlelap tidur. Api diduga muncul dari instalasi listrik di lantai dua bangunan. Bau membau, warga pun berupaya melakukan upaya pemadaman dengan dibantu petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Barat yang juga cepat datang ke lokasi. Setengah jam kemudian, api akhirnya dapat dipadamkan petugas yang mengerahkan 13 unit mobil Sudin Gul Karmat Jakarta Barat ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Kobaran api melahap apotek dan toko buah di RT 10 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi, Provinsi Jambi. Asap hitam pekat membumbung tinggi saat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan. Warga di sekitar lokasi hanya bisa menyaksikan upaya pemadaman karena api yang sudah terlalu besar. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Muaro, Jambi mengerahkan satu unit mobil damkar dan menghabiskan 8.000 liter air untuk menjinakkan api. Setelah berjibaku selama 2 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan kebakaran sepenuhnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Saat ini, kasus kebakaran tersebut telah ditangani oleh Polsek Mestong untuk penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab pasti kebakaran. Kebakaran melanda kawasan Jalan Ratu Langi, Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Kamis siang. Material bangunan yang didominasi kayu membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan di sekitarnya. Tim pemadam kebakaran dan penyelamat Kota Palopo menerjunkan 5 armada pemadam serta 1 unit mobil suplai air. Proses pemadaman sempat diwarnai ketegangan ketika tiang kayu bangunan yang lapuk roboh dan menimpa 2 petugas pemadam hingga keduanya menderita luka ringan. Penyebab kebakaran diduga akibat anak bermain korek api di dalam kamar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, salam jumpa. Hari ini Jumat 19 Juni 2026, Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Penangkapan kedua tersangka dinilai janggal oleh kuasa hukum karena keduanya bersikap kooperatif selama berstatus sebagai tersangka. Beredar narasi keduanya ditangkap karena pesanan demi kepentingan Jokowi. Benarkah ada kejanggalan atas penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Kita bahas bersama kedua kubu sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Di Jakarta, massa yang mengatasnamakan petani, nelayan, dan pedagang menggelar aksi mendukung program pemerintah. Sementara di Samarinda, Aliansi Gerakan Rakyat menggugat berdemo menolak sejumlah kebijakan pemerintah.
1: Apakah dia lawan atau dia bukan? Jadi kita...
2: Aksi massa yang mengatasnamakan petani, nelayan, dan pedagang digelar di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Dengan membawa beragam atribut, massa menyatakan dukungan atas program strategis nasional pemerintah. Massa juga menyerukan tuntutan pemberantasan mafia pangan, pupuk, hingga mafia tanah. Isu-isu ini disebut sebagai persoalan sistemik yang selama ini menjadi beban berat bagi masyarakat desa.
3: Terima kasih Presiden Pak Prabowo Subianto, hanya itu aja. Jadi kepingin kita adalah melanjutkan perjuangan Pak Prabowo Subianto. Kita berharap ke semua pihak, mari sama-sama kita bergandeng tangan, beda politik, beda organisasi, beda agama, beda kulit, beda ras. Mari kita bersatu demi Indonesia lebih baik hari ini. Begitu.

0: Sementara itu, aksi unjuk rasa oleh Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM dilakukan di kawasan Simpang 3 Jembatan Mahakam, Jalan Slamet Riyadi, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis petang. Massa dan aparat kepolisian terlibat saling dorong saat petugas menghalau upaya penutupan akses Jembatan Mahakam. Massa yang tergabung dalam Aliansi GERAM membawa 5 tuntutan utama, diantaranya penolakan kenaikan BBM non-subsidi, kritik terhadap program MBG, pelemahan nilai tukar rupiah, isu kooperasi merah putih, hingga desakan hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur. Massa menilai kenaikan harga BBM mengakibatkan efek berantai pada meroketnya harga kebutuhan pokok seperti cabai, telur, hingga minyak goreng.
1: Menarik atensi masyarakat buat bahwa isu nasional kali ini benar-benar urgent, dan ini yang menyentuh ibaratnya kebutuhan-kebutuhan fundamental hari ini masyarakat. Nah, terus untuk melihat situasi tadi, memang pada dasarnya situasi dan kondisi dapan tidak bisa dipakemkan, dan hal-hal yang terjadi ya ibaratnya di luar dari teknis yang sudah direncanakan.
0: Setelah gagal melakukan penutupan total jembatan, massa membubarkan diri Kamis malam. Namun mereka mengancam akan kembali menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang jauh lebih besar jika tuntutan tidak segera direspons oleh pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kericuhan terjadi di kawasan industri PT Makmur Beton Indonesia, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Seorang manajer menjadi sasaran kemarahan massa buruh yang menuntut izin untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Rekaman video amatir menunjukkan perdebatan sengit antara perwakilan buruh dengan staf HRD PT Makmur Beton Indonesia. Ketegangan dipicu oleh perbedaan pandangan terkait pemberian izin bagi pekerja yang hendak bergabung dengan massa aksi lain menuju kantor Gubernur Banten di KP3B Kota Serang untuk aksi solidaritas memperjuangkan tuntutan hak ketenagakerjaan. Mengantisipasi tindakan anarkis, personel TNI dan Polri yang berada di lokasi langsung mengamankan staf HRD ke dalam area kantor. Setelah situasi terkendali, massa buruh melanjutkan perjalanan menuju pusat pemerintahan Provinsi Banten untuk bergabung dengan massa lainnya.
3: Meminta kepada pemerintah pusat supaya mengesahkan segera undang-undang ketenagakerjaan yang baru terkait putusan Mahkamah Konstitusi.
4: Kita buruh sudah menunggu hampir 2 tahun tidak disahkan.
3: Segera membuat.
4: Tapi kemarin terakhir.
2: Sebuah mobil angkutan kota yang mengangkut 17 siswa SMP usai acara perpisahan sekolah terguling di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir angkot mengemudi secara ugal-ugalan.
5: Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Tanjung Sari berusaha keluar dari mobil angkutan kota yang terguling di Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis sore. Kerasnya benturan membuat seluruh kaca kendaraan pecah. 17 penumpang berhasil selamat. Namun, 7 orang diantaranya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Jatinangor untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut salah satu pelajar yang menaiki angkot, sopir mengemudikan angkot secara ugal-ugalan hingga membuat sejumlah pelajar ketakutan. Video sopir yang mengemudikan angkot ini pun viral di media sosial.
6: Kurang tahu soalnya tutup mata gitu.
7: Gimana?
6: Tutup mata dari teh soalnya kayaknya tadi oleng-oleng.
7: Oh, oleng ya?
6: Iya, setirnya teh ngebut terus oleng. Pas di sini, terus di belokan sini, tiba-tiba...
5: Wali kelas, Nia, sudah meminta sopir angkot untuk berkendara dengan hati-hati. Diketahui, 17 pelajar ini baru saja mengikuti acara perpisahan di salah satu mal yang berada di Jatinangor dengan menyewa 2 buah mobil angkot.
8: Anak-anaknya harus nonton dari jam 2 biasa acara perpisahan. Ya. Tadi 2 angkot.
7: Oh, 2 angkot ya.
8: Yang satu yang awas wanti-wanti harus selesai atau harus diantarkan. Harus sampai selamat, nyampe. Sekolah, nah angkot yang perempuan udah itu aman.
7: Aman ya, nggak apa-apa.
8: Nggak tahu kondisi si supirnya oleng.
5: Sementara itu, sopir angkot bernama Yudi Supriyadi hingga kini masih diperiksa oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab kecelakaan dan juga kondisi kejiwaannya. Pasalnya, di media sosial viral, sopir tersebut berperilaku tak wajar seperti menirukan gerakan macan saat akan dimintai keterangan oleh warga sekitar. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
2: Artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Dalam keterangannya, Davina mengaku pernah menerima uang saku saat menjalani perjalanan umroh, namun seluruhnya telah dikembalikan kepada penyidik.
7: Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, artis Davina Karamoy menyelesaikan seluruh proses klarifikasi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji yang melibatkan Hanania Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami hubungan kerjasama antara Davina dan Hanania Travel, termasuk kegiatan endorsement yang dilakukan selama perjalanan umroh. Davina mengaku awalnya dihubungi pihak Hanania Travel dengan penawaran kerjasama perjalanan umroh. Ketertarikannya muncul setelah melihat sejumlah publik figur lain telah terlebih dahulu bekerja sama dengan biro tersebut. Davina juga mengaku menerima uang saku sebesar 10 juta rupiah, yang kini telah seluruhnya dikembalikan sebagai bentuk kooperatif dalam proses penyidikan.
9: Lancar, alhamdulillah lancar tadi selama di dalam. Ada beberapa pertanyaan juga dan mudah terjawab juga dan sudah selesai.
10: Terima duit, Kak. Kakak sebagai saksi ya?
11: Ada berapa?
10: Itu bentuk kerjasamanya seperti apa
11: kemarin?
9: Sama seperti yang lain dan memang saya mendapat uang saku dan untuk sudah dikembalikan juga uang sakunya.
7: Kuasa hukum Davina menjelaskan penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan yang berfokus pada pola kerjasama dengan Hanania Travel, termasuk aktivitas yang diunggah ke media sosial selama menjalani ibadah umroh. Tim kuasa hukum juga menegaskan Davina tidak melakukan promosi langsung terhadap bisnis Hanania Travel, melainkan hanya mengunggah aktivitas harian selama beribadah sesuai ketentuan kerjasama yang disepakati. Pada tahun 2025, Davina dan keluarga disebut kembali menjalani perjalanan umroh dengan membayar biaya sendiri sebesar Rp233.800.000.
12: Kaitannya adalah dengan adanya peran serta klien saya dalam hal ini dalam kegiatan diundang oleh Hanania untuk ikut mengendorse. Tapi posisi awalnya kita mesti informasikan bahwa kita ada dua kali keberangkatan, yaitu di tahun 2024 September dengan Agustus 2025.
7: Sebelumnya, sejumlah public figure juga telah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Polisi telah menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, sebagai tersangka atas dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Proses hukum terhadap yang bersangkutan masih terus berjalan. Budi Tanjung, Jakarta.
2: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus korupsi MBG, yaitu Glory Harimas Sihombing. Ia merupakan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan peran Glory dalam kasus ini yaitu sebagai pencari mitra-mitra yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dalam perannya, GHS mendapat kewenangan khusus dan ditunjuk langsung oleh tersangka sebelumnya yaitu ex-kepala BGN, Dadan Hindayana. Syarif Sulaiman menyatakan besaran pembayaran SPPG untuk menjadi mitra dengan jalur tersebut bervariasi sekitar puluhan hingga ratusan juta rupiah. Hingga kini pihak Kejaksaan Agung menyatakan pemeriksaan masih terus berlanjut, begitu pula dengan pengembangan informasi para tersangka.
13: Bahwa saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh saudara tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPPG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Selanjutnya, setelah yayasan saudara GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPPG kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur tersebut.
2: Sementara itu, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya telah menjalani pemeriksaan selama 9 jam di gedung Jampitsus Kejagung pada Kamis. Sony keluar dari gedung bundar pada Kamis malam. Pengacara Sony Sonjaya Krisnamurti mengatakan bahwa kliennya diperiksa soal nama-nama yang melakukan permintaan titik dapur MBG atau SPPG dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Dari 26 nama sebelumnya kini bertambah menjadi 41 nama. Pihak pengacara dari Sony Sonjaya Krisnamurti juga menyatakan kesaksian dari Sony Sonjaya tentang adanya praktik korupsi dengan kerugian sekitar 300 miliar rupiah.
11: Itu mengajukan tabel permohonannya itu di dalam WA, di dalam WhatsApp password itu dibuka kan. Ini ya si A ya, yang udah, si A ini yang udah ada ya, yang di 26 itu dibuka, diklik gitu, tadi dibuka oleh penyidik. Lepas dibuka oleh penyidik, ternyata tabel itu terisi usulan orang-orang baru lagi ya kan, orang-orang baru lagi ya kan, jadi bertambah totalnya dari yang 26 ditambah tadi temuan baru ada sekitar 41 nama.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa seorang siswi SMA N6 Jakarta yang tewas akibat terjatuh dari sepeda motornya usai tersangkut kabel menjuntai hingga terlindas bus sekolah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat siang memastikan bahwa jajarannya bergerak cepat untuk mendampingi keluarga korban. Pramono mengaku telah menginstruksikan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Bina Marga untuk memberikan dukungan maksimal kepada korban. Selain menanggung seluruh biaya pemakaman dan menyalurkan santunan, Pemprov DKI juga menyerahkan sepenuhnya kelanjutan kasus ini ke ranah hukum.
14: Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, kemudian Bina Marga, dan juga yang lainnya untuk membantu sepenuhnya, termasuk sampai dengan pemakaman kemarin. Bahkan secara khusus Basnas Basis juga akhirnya melalui pemerintah DKI Jakarta memberikan santunan. Kemarin kita mengirim 3 bus untuk siswa bisa mengantar almarhumah ke pemakaman, dan kami juga menanggung pembiayaan untuk itu.
2: Pemadaman listrik kembali terjadi di sejumlah daerah Jumat pagi di Tasikmalaya. Salat Jumat dilakukan tanpa pengeras suara, termasuk saat azan dikumandangkan. Sementara pelayanan di RSUD Ciawi sempat terganggu karena listrik yang juga padam.
15: Dampak pemadaman listrik yang terasa saat pelaksanaan salat Jumat. Di Masjid Almarhumah Sambung Jaya, salat Jumat terpaksa dilakukan tanpa pengeras suara. Azan dan khotbah hanya terdengar di dalam ruangan masjid. Sementara itu, di Masjid Al-Baladil Amin, pihak Dewan Kemakmuran Masjid harus menggunakan mesin genset agar kegiatan ibadah tetap berjalan normal. Sebelumnya, beredar pengumuman melalui aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan PLN ULP Tasikmalaya Kota. Pemadaman tersebut disebutkan akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang mengakibatkan penurunan kapasitas suplai listrik. Hingga kini, warga berharap pihak PLN segera memulihkan jaringan listrik agar aktivitas kembali normal.
16: Ini sambung masih mati listrik ya Pak ya?
17: Ya.
16: Dari jam berapa tadi Pak?
17: Dari jam 8.
16: Jam 8, ya. Masih.
15: Gangguan listrik juga sempat terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah pelayanan rumah sakit mengalami hambatan karena pasokan listrik tidak stabil. Berdasarkan informasi yang diunggah Pojok Bogor, Jumat pagi, kondisi listrik sempat mengalami gangguan dengan situasi mati dan menyala secara berulang dalam beberapa waktu. Namun disebutkan bahwa hingga Jumat siang, kondisi kelistrikan di RSUD Ciawi dilaporkan telah kembali normal. Pasukan listrik sudah kembali menyala dan berbagai layanan rumah sakit berangsur berjalan seperti biasa.
2: Pasca dijemput paksa terkait kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya.

0: Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
1: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran komisaris dan direksi Bank Himpunan Milik Negara atau Himbara di Istana Kepresidenan. Prabowo meminta kepada Himbara untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat.
4: Jajaran komisaris dan direksi Bank Himbara tiba di Komplek Istana Kepresidenan Kamis siang. Total ada 5 bank Himbara yang hadir ke istana, yakni BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan BTN. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada bank Himbara untuk melihat Indonesia secara keseluruhan dengan sangat optimis dan sangat baik ke depannya. Rosan menyampaikan, perbankan Himbara adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Himbara tidak semata-mata sebagai entitas bisnis, tapi juga memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan perekonomian nasional. Rosan menyebut, nilai valuasi dari 5 bank Himbara tersebut mencapai Rp1.100 triliun atau 10% dari nilai seluruh capital market di Indonesia. Rosan menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Bank Himbara untuk menerapkan azas kehati-hatian dalam menjalankan bisnis Himbara. Rosan pun menekankan Presiden ingin Himbara memberikan suku bunga kecil kepada pelaku UMKM.
5: Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar. Hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Tentunya asas prudensial atau kehati-hatian harus diutamakan. Kemudian juga memberikan persamaan yang tadi saya sampaikan bahwa justru usaha kecil menengah ini yang kadang-kala mendapatkan suku bunga lebih tinggi dari korporasi malah harus di level yang sama, bahkan harus lebih rendah. Karena ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat terutama UMKM.
4: Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Presiden Prabowo meminta Himbara menjalankan perannya sebagai agen pembangunan. Airlangga menjelaskan, seluruh devisa ekspor dari kebijakan ekspor satu pintu PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan melalui Himbara.
6: Pak Presiden memberikan arahan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, terutama tentunya harapan beliau dengan adanya kebijakan misalnya ekspor satu pintu, kemudian devisa hasil ekspor yang seluruhnya melalui Himbara, maka Himbara mempunyai peran yang besar untuk mendorong perekonomian nasional. Jadi prioritas-prioritas inilah yang ditekankan oleh Bapak Presiden, termasuk kerja-kerja pemerintah ke depan. Nah, tentu hal ini disampaikan kepada seluruh jajaran direksi dan komisaris daripada Himbara, karena pemerintah berharap Himbara betul-betul bisa menjalankan perannya sebagai agen pembangunan.
4: Airlangga juga meminta agar Himbara tidak terlalu cepat menaikkan suku bunga kredit di tengah kenaikan BI rate menjadi 5,75%. Arief Kurniawan, Devi Fitriani, Jakarta.
3: Sensus ekonomi 2026 mulai dicanangkan di Yogyakarta. Badan Pusat Statistik berharap masyarakat bisa menyampaikan kondisi yang jujur dan tidak menolak kehadiran petugas sensus.
4: Sebanyak 4.082 petugas sensus dikerahkan untuk melakukan sensus ekonomi 2026 di DI Yogyakarta. Pencanangan sensus ekonomi dilakukan pada Kamis sore di teras Malioboro 1, Kota Yogyakarta. Wakil Kepala BPS RI, Sony Hari Budiutomo Harmadi berharap masyarakat Yogyakarta bisa menerima kehadiran petugas sensus pada saatnya. Masyarakat juga diminta untuk menyampaikan data secara jujur dan akan dijamin kerahasiaannya. Tahun ini, petugas sensus dibekali dengan aplikasi Fasih ketika melakukan pendataan. Aplikasi ini diintegrasikan dengan Artificial Intelligence AI untuk mempermudah pengklasifikasian beragam aspek di dalam format sensus.
7: Salah satu yang sangat penting di dalam sensus ekonomi adalah klasifikasi, kode klasifikasi. Dia berada di sektor, subsektor apa. Jadi ada namanya KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Nah, kita nggak boleh salah tuh masukkan itu. Jadi misalkan pedagang mainan apa, kayak gitu. Jadi detail gitu ya. Industri manufaktur 2 digit. Tapi terus kemudian setelah industri manufaktur, ada industri manufaktur kimia. Kimianya kimia dasar atau kimia atau, itu semua nggak boleh salah. Ini berharap jujur, karena dengan data yang salah, karena tidak jujur, akibatnya pemerintah daerah salah di dalam mengambil keputusan. Karena keputusan yang berkualitas berawal dari data yang berkualitas.
4: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengajak masyarakat untuk proaktif mendukung kelancaran sensus ekonomi 2026. Sebab hasil sensus bisa menjadi katalis bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan.
8: Menghimbau kepada seluruh warga untuk terbuka, karena tadi sudah disampaikan Pak Sony bahwa data pun dirahasiakan, jadi jangan khawatir nanti data itu akan bocor, itu sudah ditanggung full oleh BPS, sehingga jangan khawatir, dan data yang tepat akan membuat kebijakan tepat. Dan ini BPS kan menyelenggarakan sensus ya, ini cukup serius, dan momentumnya kan 5 tahun atau 10 tahun sekali. Jadi kalau ini sampai batal kan terus mengulangnya 10 tahun, itu sayang. Sedangkan data ini data mikro, artinya betul-betul by name, by address itu terekam dengan baik.
4: Sejumlah warga menyambut baik kedatangan petugas sensus. Mereka berkomitmen untuk menyampaikan data secara jujur kepada petugas.
9: Saya kira untuk sensus itu kan berkala ya, secara berkala oleh pemerintah yang dilaksanakan. Untuk kedepannya kan bisa untuk mempertimbangkan apa tingkat perekonomian ini sudah maju atau belum, bisa ditinjau dari sensus ekonomi yang berkala itu.
10: Berarti setiap ada sensus Bapak selalu kooperatif ya Pak ya?
9: Iya, setiap kali ada sensus kami juga sudah memberikan informasi-informasi yang apa adanya.
4: Petugas sensus mulai diterjunkan untuk pendataan door-to-door sejak 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Cakupan sensus yakni berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, usaha daring, hingga perusahaan besar. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
3: Tim kuasa hukum menyayangkan proses penjemputan Roy Suryo karena dianggap tidak mengedepankan prinsip kemanusiaan dan prosedur hukum yang kooperatif. Pihak kuasa hukum menegaskan telah menyiapkan dokumen permohonan penangguhan penahanan yang didukung oleh sejumlah tokoh nasional sebagai bentuk jaminan. Tim penasihat hukum Roy Suryo, Ahmad Hozidudin, menyatakan bahwa pengambilan paksa Roy Suryo dilakukan tanpa adanya surat panggilan terlebih dahulu, padahal kliennya selama ini dinilai kooperatif dalam mengikuti proses penyidikan. Pihaknya menilai tindakan aparat ini adalah sebuah bentuk abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Kuasa hukum Roy Suryo berharap aparat penyidik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak langsung melakukan penahanan terhadap kliennya setelah masa 1x24 jam pemeriksaan berakhir.
11: Penyebaran berita bohong terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
12: Penangkapan termasuk penahanan bukan hak penyidik, bukan kewajiban penyidik. tetapi wewenang yang diberikan oleh undang-undang bagi aparat penegak hukum

0: sehubungan untuk menegakkan hukum untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk menahan atau menangkap. Dan tidak bisa juga penyidik berdalih ini hak kami untuk menangkap. Tidak, yang benar adalah wewenang. Dan karena ini wewenang, penggunaan wewenang itu dibatasi oleh undang-undang. Tidak boleh menggunakan wewenang secara sewenang-wenang. Ini yang disebut sebagai abuse of power. Dan kami tegaskan penangkapan Roy Suryonoto di Projo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan, tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan.
1: Pasca dijemput paksa terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Tifa Uciah Tiasuma atau Dr. Tifa ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Sementara itu Jokowi menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan di kasus ini.
2: Pasca dijemput paksa, Roy Suryo langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat ini. Roy ditangkap setelah 15 bulan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy ditahan setelah sempat menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan. Roy Suryo yang membawa baju tahanan menuju ruang tahanan Polda Metro Jaya tak mengucap sepatah kata pun. Pasca ditahan mantan Wakapolri yang juga saksi ahli meringankan dari kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ogroseno terlihat mendatangi rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya untuk menemui Roy Suryo.
3: Dr. Tifa, permisi.
2: Usai Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Tifa Uziah Tiasuma atau Dr. Tifa juga turut ditahan penyidik Subdit Kamnet Polda Metro Jaya. Tifa ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa sempat diberikan waktu untuk menjalani ujian disertasi secara daring oleh penyidik. Usai menjalani ujian, penyidik juga melakukan serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan untuk kelengkapan berkas dan administrasi sebelum akhirnya dilakukan penahanan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Saat ini polisi masih belum memberikan keterangan resmi terkait penahanan kedua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan menghormati proses hukum terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh pihak kepolisian. Ia menyatakan akan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan hingga keputusan di pengadilan.
4: Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
5: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan.
4: Iya, hadir.
2: Sebagai bagian dari proses pembuktian, Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Ia pun menyiapkan dokumen pendidikan asli sebagai bentuk klarifikasi terhadap tudingan terkait ijazah pendidikannya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sarjana di Universitas Gadjah Mada. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Hari ini Jumat 19 Juni 2026, Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Tifa Uziah Tiasuma terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Penangkapan kedua tersangka disayangkan oleh kuasa hukum karena keduanya bersikap kooperatif selama berstatus sebagai tersangka sejak November 2025. Beredar narasi keduanya ditangkap karena pesanan demi kepentingan Jokowi. Benarkah ada kejanggalan atas penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Malam ini kita membahasnya bersama pihak pelapor, ada Sekretaris Jenderal DPP Pro Jokowi Freddy Alex Damanik. Selamat malam Bang Alex.
6: Selamat malam Mas.
1: Baik, dan hadir pula kuasa hukum terlapor Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri. Selamat malam Bang Al-Katiri.
7: Selamat malam.
1: Baik, saya ke Bang Al-Katiri dulu. Bang, ini bisa dibilang penangkapan ini janggal karena klien Anda Dr. Tifa selalu memenuhi panggilan penyidik dan rutin melakukan wajib lapor begitu. Mengingat status berkas sudah dinyatakan P21 sejak 2 Juni lalu, apakah sebelumnya tidak ada surat panggilan resmi sama sekali untuk pelimpahan tahap 2 sebelum polisi memutuskan melakukan penjemputan paksa pagi tadi terhadap keduanya, Bang Al-Katiri?
7: Iya. Ya, memang ini tidak wajar ya. Ya, tidak wajar dan sangat mengejutkan. Karena tadi pagi saya dihubungi dengan keluarganya Dr. Tifa. Ya kan? Beliau telepon saya mengatakan bahwa ini lagi ada beberapa polisi, ada beberapa orang, banyak kata mereka. Ini lagi mau bawa Dr. Tifa. Saya kaget juga, loh, kenapa begini gitu loh. Nggak ada ceritanya kan.

0: Kemudian saya juga masih meragukan siapa sih yang datang itu. Kan zaman sekarang ini kan saat ini kan banyak sensitif banget ya. Mm-hmm. Saya ingin memastikan siapa sih yang datang ini. Akhirnya saya minta keluarganya itu memberikan HP ke orang, salah satu orang yang datang di situ. Hanya diberikan, kemudian saya tanya, ini dari mana Pak? Saya dari Polda. Dia sebut namanya, dan kemudian saya kenal nama itu. Uh-huh. Gitu loh. Uh-huh. Oh iya. Loh, kenapa Pak pagi-pagi kok soal ke tempat Dr. Tifa? Saya bilang, apa? Saya ini tugas. Tugasnya apa? Kami mau bawa Dr. Tifa ke Polda. Bawa? Maksudnya apa? Saya bilang, kan selama ini kan Dr. Tifa, Roy Suryo, itu kan kooperatif. Ya kan? Bahkan tiap hari ini harus lapor, wajib lapor, dia lakukan. Uh-huh. Bahkan sampai hampir 30 kali kalau tidak salah. Apa? Melakukan wajib lapor. Iya Pak, ini upaya paksa, utama kaget juga saya. Di mana aturannya gitu? Uh-huh. Upaya paksa itu kan ada ketentuan bagi siapa yang harus dipaksakan. Uh-huh. Untuk diambil ya istilahnya. Uh-huh. Nah, upaya paksa, sedangkan Dr. Tifa dan Roy yang saya tahu, khususnya Dr. Tifa, itu kooperatif. Dia sangat-sangat kooperatif. Karena apa? Datang malah di sini. Bahkan dia terganggu. Seharusnya wajib lapor ini dikenakan pada orang yang penangguhan penahanan dan sebagainya gitu. Dia nggak bisa kemana-mana, mau keluar kota nggak bisa. Kemudian kalau lagi keluar negeri nggak bisa dan sebagainya. Jadi diikuti aja wajib lapor ini. Berarti kan anytime dibutuhkan datang. Nah kok tiba-tiba ada upaya paksa?
1: Okay.
0: Upaya paksa itu orang-orang yang benar-benar dipanggil nggak datang, dan itu ada mekanisme di KUHAP itu.
1: Okay.
0: Panggilan paksa itu jika A, B, C, D ada, tapi kalau kooperatif itu nggak ada, nggak saya temukan.
1: Oke, okay. Baik, baik.
0: Dan satu, dan kejahatannya apa sih? Ini kan hanya kejahatan apa? Hak, mereka melakukan hak konstitusi,
1: yeah.
0: Bukan extraordinary crime,
1: baik.
0: Bukan teroris, bukan narkoba, bukan ya sesuatu yang ya, ya biasa lah.
1: Oke.
0: Ya.
1: Oke. Bang Alex, pihak kuasa hukum ini mengklaim kalau Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini memang sangat kooperatif dan rutin melakukan wajib lapor ya sejak dijadikan tersangka November 2025. Menurut Projo, apakah ini dinilai tindakan jemput paksa pagi tadi sudah tepat dan tidak perlu surat panggilan pelimpahan, Bang Alex?
2: Ya, terima kasih. Kami Projo mengapresiasi ya proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kami melihat penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sebagai bagian dari proses hukum. Kami menghormati proses hukum tersebut. Ya, sepenuhnya proses hukum itu kan memang kewenangan penyidik penegak hukum. Ya, kami perlu menegaskan bahwa setiap warga negara, siapapun orangnya, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jika ada dugaan tindak pidana, biarlah dibuktikan melalui proses hukum yang terbuka, objektif, dan adil ya. Kami menolak pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan bentuk pesanan, apa intervensi untuk kepentingan Jokowi ya. Kenapa enggak dari satu tahun lalu, 6 bulan lalu, 3 bulan lalu aja kalau ini memang pesanan Jokowi kan, kalau mau ditangkap atas kepentingan Jokowi. Terus kami sebagai pendukung beliau dari dulu sudah mendesak kan, tapi tetap saja mekanisme hukum, proses hukum itulah yang kami hormati, kami hargai, dan kami melihat tidak ada di sini apa namanya pelanggaran hukum. Itu proses penangkapan. Coba jelaskan kepada saya, tunjukkan kepada saya KUHAP yang mana atau aturan hukum yang mana melarang penyidik melakukan penangkapan. Penangkapan ini telah memenuhi syarat. Ada alat bukti, ya cukup alat buktinya, itu yang pertama. Yang kedua, ada suratnya tentunya. Tadi dikatakan sudah berbicara, pasti ada suratnya. Apakah itu ditandatangani atau bukan, itu lain hal. Ya, hak-haknya juga pasti sudah disampaikan. Jadi, tolong jangan membangun narasi-narasi yang hanya membuat gaduh lagi kan begitu. Jadi tidak ada di sini proses hukum atau KUHAP yang dilanggar di sini. Itu penyidik sudah menjalankan kewenangannya sesuai hukum yang berlaku, sesuai KUHAP. Kewenangan penangkapan itu sudah dijelaskan di dalam penjelasan mereka, karena ada kepentingan bahwa ini harus diserahkan. Ya, maka mereka memastikan bahwa proses penyerahan itu berjalan lancar. Oleh karena itulah, makanya ini diambil, ditangkap untuk proses-proses itu. Udah dijelaskan sangat gamblang oleh penyidik. Ya, ya, nanti diperiksa kesehatannya. Kan begitu secara administrasi penyidikan, dan itu semua kan harus dilalui, kan begitu. Nanti kalau lewat sudah 1 kali 24 jam penangkapan itu sudah berlalu, kemudian ditahan, oke, baru kita bicara penahanan. Apakah penahanan itu memenuhi syarat? Tapi sampai hari ini kita masih bicara penangkapan, dan itu sah menurut KUHAP.
1: Bang Alex, tapi tadi kuasa hukum dari Rosurio sudah mengatakan dengan tegas kalau memang tim penyidik ini punya wewenang untuk melakukan penangkapan, tapi tidak punya hak begitu. Ada abuse of power yang dibilang begitu. Karena kenapa wewenangnya begitu kuat? Sudah dipastikan tidak ada motor intervensi dari kepentingan politik manapun, termasuk khususnya Jokowi.
2: Iya, seperti Alex saya katakan tadi, kalau abuse of power, katakan aturan hukum yang mana yang dilanggar. Itu kewenangan penangkapan, itu diatur dalam KUHAP, syaratnya itu tadi. Ada bukti yang cukup, ada surat penangkapan. Mana di situ yang tidak terpenuhi, kan begitu. Gitu loh, pasal-pasal itu nanti kita bicara di penahanan, kan begitu. Tapi kalau penangkapan syaratnya cuma itu. Begitu loh, di mana yang tidak terpenuhi di situ sehingga dikatakan abuse of power. Sekali lagi, kalau Pak Jokowi intervensi ini kepentingan dia, kenapa nggak 1 tahun yang lalu? Kenapa nggak 6 bulan yang lalu? Kami toh udah mendesak-desak penyidik, tetap juga enggak. Tapi kami hargain, respect kepada penyidik. Jangan ketika ini memenuhi maunya mereka, mereka mengatakan ini sudah memenuhi. Tapi ketika dilakukan penangkapan, mereka membangun narasi-narasi yang terus membuat gaduh, kan begitu.
1: Bang Al-Katiri, kalau Anda sudah mendengar, mungkin sudah terendus adanya indikasi ini pesanan Jokowi ditangkap begitu ya. Bagaimana, apakah klien Anda mengaku atau ada cerita bahwa sempat mungkin ada tekanan dari kiri kanan sehingga penangkapan ini harus terjadi begitu? Menurut Anda bagaimana nih, Bang Al-Katiri?
0: Nah, sekarang begini ya, saya heran juga dia tanya KUHAP yang mana. Dia KUHAP yang lama dan KUHAP yang baru. Mekanisme adalah upaya paksa, khususnya penjemputan seseorang, itu diatur.
2: Pasal mana? Pasal syarat penangkapan?
0: Panggilan. Coba. Sekarang coba sampaikan ke saya. Panggilan paksa dengan
2: yang ini bukan panggilan paksa, ini penangkapan, kewenangan penyidik 1 kali 24 jam.
1: Menurut Bang, penyidik
0: bicara upaya paksa.
1: Baik.
0: Penyidiknya ngomong gitu. Saya bertanggung jawab. Saya bicara kok.
2: Iya, dari pihak upaya paksa,
0: jelas.
2: Upaya satu, paksa itu kedua, istilah.
1: Baik.
2: Upaya Bang, paksa itu istilah, tapi mekanisme hukumnya adalah
0: penangkapan. Kata-kata paksa itu istilah.
1: Baik. Bang Al-Katiri, menurut Anda.
0: Sebentar, saya mau jelaskan.
1: Bang Al-Katiri, menurut Anda, proses, mohon menunggu sebentar, Bang Alex. Bang Al-Katiri, kalau menurut Anda, proses penangkapan seperti apa yang prosedurnya ini sudah tepat? Karena ini dianggap tidak tepat oleh tim kuasa hukum, pasti begitu ya.
0: Sekarang begini, mas, saya tanggapi aja dia lah. Dia bilang tadi bahwa penegakan hukum ini tidak boleh beras sebelah. Penegakan hukum itu harus adil dan sebagainya. Saya bertanya sekarang, namanya Fili Damuri ya kalau nggak salah itu ketua KPK. Jelas itu tersangka korupsi. Nggak pernah disuruh wajib lapor. Ya kan? Kemudian siapa itu yang namanya Sylvester itu? Di mana dia sekarang? Kenapa dibedakan? Dengan pasal-pasal yang cemen yang di bawah 5 tahun, contohnya pasal-pasal pencemaran nama baik dan sebagainya, seolah-olah ini extraordinary crime. Seolah-olah kejahatan terorisme, kejahatan apalagi makar atau kejahatan narkoba. Ini kejahatan yang sebenarnya apa yang dilakukan mereka itu adalah hak konstitusi mereka untuk mengoreksi satu dokumen publik. Tidak ada kejahatan yang sifatnya membahayakan. Wong dikatakan sendiri kok bahwa ini, kalau memang betul bahwa hukum tidak bahwa ini penegakan hukum, ini juga berlaku untuk siapapun juga. Kenapa untuk sifatnya yang contohnya yang saya sebut tadi 2 orang itu ya, ada yang lagi diperlakukan beda.
1: Oke.
0: Seharusnya seperti itu tidak.

0: harus wajib lapor juga. Ini okay. Disuruh wajib lapor. Dan 30 kali mereka lakukan. Dipanggil datang, kooperatif. Tiba-tiba malam-malam, kalau dokter Tifa memang mau ujian dia. Dia sudah keluar dari tempat tinggalnya, dijemput karena dia mau ujian. Roy Suryo lagi tidur. Bahkan mau masuk kamarnya dan sebagainya, keadaan dipaksa tetap harus dibawa ke Polda.
1: Oke.
0: Okay. Apakah ini penegakan hukum dengan apa ya?
1: Humanis gitu loh. Bang Al-Katiri, ini kalau kita lihat nih dari kuasa hukum Roy Suryo ini sempat menyindir Joko Widodo dan menyebut penangkapan ini juga ada hubungannya ya karena dianggap melayani kepentingannya Pak Jokowi. Bagaimana dengan klien Anda, Dr. Tifa? Apakah Anda juga sebagai tim kuasa hukumnya menilai bahwa ini sepertinya sangat besar, sangat berpotensi ada intervensi dari pihak Jokowi terhadap penangkapan ini?
0: Nah sekarang begini, kalau enggak ya kan, banyak dugaan seperti itu, ada intervensi-intervensi tiba-tiba ada penangkapan dan sebagainya. Ini kan kita lagi nunggu P21.
1: Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Bang Alex, Bang, kalau memang ada intervensi Pak Jokowi, kenapa enggak dari tahun lalu? Kenapa hari ini baru disebutkan?
0: Kan? Kemudian buktinya apa? Pengembalian dokumen contohnya, pengembalian apa berkas perkara contohnya. Itu kan harus 14 hari. Oke, berkali 3 kali 14 hari. Mungkin salah baca atau salah dengar, bukan 14 hari tapi 14 bulan. Mungkin salah dengar kali ya, dianggapnya 14 bulan. Itu fakta. Kok sekonyong-konyong ya, dengan keadaan kooperatif, menunggu. Bahkan kami tanya, apa sih dasarnya tiba-tiba ada satu panggilan, apa, upaya paksa dengan mengambil orang-orang itu dari tempat tinggalnya. Ya kan, ternyata katanya hanya untuk persiapan pelimpahan untuk P21 tahap 2. Astagfirullahaladzim. Masa hanya gara-gara itu saja?
1: Bang Alex, itu gimana itu komentarnya Bang Alex? Apakah hal yang tadi disebutkan memang satu menjadi alasan tepat menjadi untuk dilakukan penangkapan terhadap kedua tersangka, Roy Suryo dan Dr. Tifa?
2: Saya rasa penyidik sudah menjelaskan dengan sangat baik. Ya, ketika tadi konferensi pers bahwa tujuannya memang penangkapan ini.
0: Memang internetnya bermasalah, orangnya yang gagal.
2: Supaya proses pelimpahan, karena sudah dinyatakan lengkap, barang bukti sudah dinyatakan lengkap.
0: Mohon diulangi ya.
1: Baik, Bang Alex silakan dilanjutkan dulu, Bang Alex.
2: Bang, suara saya nggak jelas, Hos.
1: Sangat jelas. Silakan dilanjutkan.
2: Oke, baik, saya ulangin ya. Ya, sebagaimana dalam konferensi pers penyidik tadi sudah sangat jelas disampaikan kepada publik bahwa memang tujuan penangkapan ini agar proses penyerahan barang bukti dan tersangka kepada JPU itu berjalan dengan lancar. Proses itu kan tidak sederhana, proses itu kan tidak gampang. Ada administrasi penyidikan di situ, ada pemeriksaan kesehatan di situ yang perlu dipastikan penyidik bahwa ketika tersangka diserahkan sudah dalam keadaan sehat dan siap disidangkan. Kan itu mekanismenya. Makanya dibutuhkanlah penangkapan 1x24 jam.
0: Itulah kita.
2: Saya bertanya.
0: Kalau kayak gitu,
2: saya tanya adalah mereka
0: bukti udah banyak.
2: Narasi
0: abuse of power. Anda kalau nggak salah, ini juga bukan lawyernya, bukan siapa-siapa. Anda ini kalau sepak bola penonton, tim Hure.
2: Publik juga
1: dari
2: semua sudah
1: mendengar. Sebagai pelapor, Bang Al-Katiri. Oke, sebentar. Bang Al-Katiri.
0: Jelas itu perorang di situ pelapornya, Lex Sumanan, Andi Kurniawan, dan Maret. Nggak ada nama siapa itu? Manik-manik itu? Nggak ada.
1: Okay.
2: Publik juga sudah mendapat informasi dari semua konferensi pers yang dilakukan.
0: Kan benar kan? Dia mendapat informasi. Dasarnya adalah katanya, bukan fakta. Kalau saya fakta, saya di lapangan,
2: langsung,
0: saya
2: pemain. Okay, baik. Saya mendengarkan langsung dari konferensi pers.
1: Oke, okay, baik. Kita tanya tanggapan Bang Al-Katiri. Sebentar Bang Al-Katiri. Tadi kalau ini menyambung yang tadi kata Bang Alex begitu ya, polisi ini

0: beralasan melakukan penangkapan untuk kedua tersangka Dr. Tifa dan juga Roy Suryo karena untuk mencegah menghilangkan barang bukti digital. Karena klien Anda dijerat pasal berlapis terkait pencemaran nama baik dan juga Undang-Undang ITE, apakah tim kuasa hukum bisa menjamin bahwa seluruh perangkat elektronik maupun sosial media yang dimiliki oleh tersangka atau klien Anda ini memang sudah sepenuhnya disita oleh penyidik sehingga penahanan tidak perlu lagi dilakukan?
1: Mas, barang bukti apa lagi, Mas? Semua sudah dilimpahkan ke kejaksaan, ya. Sudah kewenangan kejaksaan, dan semua langkah polisi itu harus arahan dari kejaksaan.
0: Oke.
1: Okay. Gak bisa jalan sendiri kayak orang berjalan sambil tidur. Gak bisa. Dan kepolisian ini perlu dikoreksi.
0: Oke. Okay.
1: Coba bayangkan, sudah pelimpah tanggal 13 Januari kalau nggak salah, tanggal 15 buat perindik baru. Kemudian tanggal 30 buat seprindik baru. Merubah semua pasal-pasal. Orang sudah satu tahun. Dibilang pencuri motor, terakhir pasalnya ternyata penipuan. Nggak nyambung.
0: Okay.
1: Ini tidak profesional.
0: Okay.
1: Dan kami, kalau sampai persidangan, kami tunggu.
0: Okay.
1: Kami akan kuliti itu 130 saksi itu.
0: Oke, okay. Bang Alex, dari kuasa hukum sudah positif bahwa seluruh barang bukti itu sudah disita dan sudah diserahkan, sudah dilimpahkan begitu. Berarti tidak ada lagi alasan untuk dilakukan penangkapan. Apalagi malam ini sudah dilakukan penahanan. Tanggapan Anda bagaimana, Bang Alex?
2: Gini loh, saya sudah menyampaikan tadi, sebagaimana juga disampaikan penyidik, ya, penangkapan ini ya sudah sesuai KUHAP karena sudah memenuhi hanya dua syarat itu. Alat bukti cukup, ada surat penangkapan. KUHAP cuma itu, sudah cukup untuk menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa ini.
0: Oke, baik.
2: Kemudian penyidik menjelaskan kenapa ditangkap, tujuannya karena akan dilakukan proses pelimpahan alat bukti dan penyerahan tersangka kepada JPU. Jadi cuma itu.
1: Sudah beda ini dari pernyataan penyidik. Yang saya masalahkan bukan penangkapan, penahanan itu wajar.
2: Itu ada 1x24
1: jam penangkapan. Upaya paksa yang kami masalahkan terhadap orang yang kooperatif.
0: Oke.
1: Okay. Jangan okay. Kemana-mana.
0: Oke, okay. Bang Al-Katiri, kalau tadi dari kuasa hukum Roy Suryo juga akan mencoba mengajak tokoh-tokoh nasional untuk ikut menjamin kebebasan dalam artian untuk penangguhan penahanan. Dr. Tifa juga akan dilakukan hal yang sama, begitu ya? Akan dilakukan.
1: Loh, bukan tokoh-tokoh nasional sendiri, banyak mengajukan diri, bahkan untuk jadi saksi.
0: Baik.
1: Ini sudah masalah nasional, Mas.
0: Boleh disebutkan kira-kira tokoh nasional ini, siapa saja yang sudah
1: orang
0: siap?
1: Yang di luar circle kita, Pak. Tapi kalau yang mendukung Jokowi itu hanya circle mereka. Tokoh-tokoh nasional ini banyak bikin pernyataan kayak maksud MD dan sebagainya. Oh, ini harus disidang dulu, harus terbukti dulu dan sebagainya. Tokoh nasional ini bahkan bukannya kita minta, banyak menyediakan diri untuk membantu kita karena Roy Suryo dan Tifa ini itu bukan urusan pribadi. Apa sih anunya mereka itu, kepentingan gak ada. Untuk kepentingan menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia ini. Jangan sampai ada satu cerita, satu sejarah presidennya menggunakan ijazah palsu. Itu saja. Jadi bukan kepentingan mereka berdua, apa coba mereka. Mereka hanya menguji, menemukan, menganalisa, menyampaikan. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang KIP.
0: Oke.
1: Itu jelas.
0: Baik.
1: Apa yang dilakukan orang-orang ini sesuai dengan ketentuan. Dengan mereka menentukan pasal-pasal yang nggak nyambung. Pasal-pasal coba contohnya. Pasal yang masalah pencemaran nama baik itu di bawah 5 tahun semua itu undang pasal-pasal itu.
0: Okay.
1: Tidak harusnya ditahan. Dicantolkanlah.
0: Baik. Bang Alex, Bang
1: 32
0: Alex.
1: Dan pasal 35. Yang mana 32 itu jelas, yaitu apa, informasi elektronik milik orang lain. Siapa yang mengupload elektronik itu? Dian Sandi. Kenapa Jokowi yang melapor? Bukan milik Jokowi informasi elektroniknya loh. Makanya kalau perlu ya perlulah kuliah 2 semester gitu kami berikan pada mereka.
0: Oke, Bang Alex, terakhir tanggapannya apa dari Projo nih? Karena banyak sekali tokoh nasional yang mengajukan diri untuk ikut menjamin penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tanggapannya bagaimana, Bang Alex?
2: Ya, itu setiap warga negara ya hak untuk berekspresi, mendukung sesuatu di dalam demokrasi. Yang dilarang itu, yang dibatasi undang-undang itu adalah menuduh, memfitnah. Kalau sudah menuduh, memfitnah, menyerang kehormatan orang lain, itu ada ancaman hukumnya. Ya kalau sudah menuduh itu, ya terima dong proses hukumnya, kan begitu. Siapapun itu, ya kita lihat saja siapa sih yang tokoh-tokoh itu yang katanya siap apa menyodorkan dirinya untuk membela Roy Suryo. Itu kita juga pengen tahu, nanti kita lihat. Kalau memang ini ditahan, ya nanti kita tunggu. Yang pasti saya lihat sampai sekarang 1 kali 24 jam itu masih penangkapan. Saya tadi penyidik belum menyatakan adanya penahanan, tapi nanti bisa jadi besok sudah ditahan, tapi nanti kita lihat. Yang pasti sekarang masih di penangkapan, kita belum bicara penahanan. Demikian.
0: Baik. Kita lihat nanti seperti apa kasusnya, karena mungkinkah nanti ada lagi tersangka lain, karena selain Roy Suryo dan Dr. Tifa juga masih ada tersangka lain dan sebagian lagi malah sudah jadi justice kolaboratif begitu ya. Terima kasih banyak Bang Alex dan juga Bang Al-Katiri sudah bergabung bersama kami malam ini.
1: Ya, selamat selalu. Kami menunggu sidang ini, kami tunggu-tunggu. Betul. Baik. Kalau kami itu kayak apa ya, kami mimpi-mimpi ingin bersidang, ingin menghadapi 130 orang ini siapa, 209 bukti ini apa.
0: Bagi.
1: Itu akan kami balikin ke mereka untuk mempresentasikan depan kami.
0: Oke, kita lihat nanti di dalam persidangan seperti apa. Terima kasih banyak Bang Al-Katiri, Bang Alex, selamat malam, sehat selalu. Pekan Raya Jakarta menjadi sarana edukasi bagi masyarakat termasuk dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultra Flu.
3: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Lu reda?
2: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
5: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Ini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
6: Coklat ice cream. Just Hello Choco.
0: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
7: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
8: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Yeah. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
9: Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
10: Apa tuh?
9: Radikal bebas.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 20 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.

Pekan Raya Jakarta dikenal sebagai ajang hiburan dan pusat promosi berbagai produk unggulan dari seluruh penjuru tanah air. Namun lebih dari itu, ajang tahunan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat termasuk dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Tidak hanya menawarkan hiburan dan berbagai produk menarik, Pekan Raya Jakarta 2026 juga menjadi ruang belajar bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Melalui berbagai sarana edukatif, pengunjung diajak untuk mengenal pengelolaan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, hingga penerapan gaya hidup berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana terkini gelaran Jakarta Fair 2026 sudah bergabung produser lapangan CNN.

Indonesia Mi Khaira Amar di JIE Expo Kemayoran. Halo, selamat malam Khaira. Khaira, meski video aksi pencopetan sempat viral di media sosial, bagaimana antusiasme pengunjung yang datang?

0: pengunjung tidak henti-hentinya untuk memadati kawasan ini karena saking tingginya antusiasme masyarakat. Walaupun sekarang bukan weekend ya, masih hari kerja, namun besok menjelang weekend dan juga kami prediksi menjelang weekend besok tingkatan pengunjung akan lebih tinggi lagi. Nah, terus apa aja sih yang bisa kita explore di PRJ ini, tempatnya di anjungan Pemprov DKI Jakarta ini? Sebenarnya banyak sekali yang bisa dieksplor di sini, mulai dari mood-mood makanan ya, makanan ringan sampai makanan berat ada. Dan juga yang unik ya, di anjungan Pemprov DKI Jakarta ini menyediakan beberapa booth yang diisi oleh dinas-dinas ataupun instansi-instansi di bawah Pemprov DKI Jakarta, seperti dari Dinas Lingkungan Hidup, LRT, MRT, PLN, Transjakarta dan juga sebagainya, di mana dalam booth-booth tersebut menyediakan layanan langsung di lokasi ya, dan juga menyediakan sarana-sarana edukasi. Dan juga yang serunya di anjungan Pemprov DKI Jakarta, mungkin sama-sama bisa kita dengar ya, di arah belakang saya itu disediakan panggung yang cukup besar di mana menyediakan berbagai hiburan yang berbeda setiap harinya. Dan kebetulan pada malam hari ini tema yang diusung adalah dangdut. Jadi kita akan berdangdut ya sampai jam 10 malam nanti. Jadi bagi Anda ataupun Victor yang belum kesempatan untuk datang ke Pekan Raya Jakarta ini, yuk sama-sama kita ke sini dan juga menikmati keseruannya, di mana PRJ ini dibuka dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 12 Juli mendatang, di mana pada weekday dibuka dari jam 4 sore sampai jam 10 malam, dan juga pada weekend ataupun hari libur ya, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tiketnya dapat Anda akses begitu melalui web Jakarta Fair atau bisa langsung beli di on the spot. Dan pada hari Senin harganya sekitar Rp40.000, sedangkan pada hari Selasa sampai hari Jumat sekitar Rp50.000, dan juga pada weekend sebesar Rp60.000. Dan juga kami turut menghimbau ya, karena situasi di PRJ ini cukup ramai, artinya rawan sekali terjadi tindak kriminalitas seperti pencopetan. Ada beberapa tips yang ingin kami berikan. Yang pertama adalah sebisa mungkin menggunakan tas yang bisa diposisikan di depan ya, agar bisa dicek secara berkala. Yang kedua adalah meminimalisir penggunaan barang-barang berharga, contohnya adalah perhiasan. Dan juga yang ketiga adalah meningkatkan kewaspadaan juga tidak lengah di situasi-situasi yang ramai. Itu mungkin yang dapat saya laporkan kembali ke Anda, Victor.
1: Baik, ini panggung musik dan juga hiburan ini menjadi magnet ya, dan menarik sekali. Kalau tahun lalu saya ke sana memang selalu menjadi magnet, banyak pengunjungnya juga yang terhibur dan mendapatkan banyak edukasi begitu. Terima kasih banyak Mikaira Amar telah melaporkan dari Jakarta Fair 2026. Selamat berjalan-jalan, selamat berbelanja, selamat bertugas kembali. Selamat malam Mikaira, terima kasih. Kita ke informasi lain, pembinaan atlet daerah menjadi modal penting untuk raihan prestasi di tingkat nasional dan bahkan internasional. Di Surabaya, Jawa Timur, pembinaan yang tepat mengantarkan seorang atlet pencak silat menorehkan sejumlah prestasi dan bahkan membuka jalannya mengenyam pendidikan tinggi lewat jalur beasiswa.
2: Pencak silat adalah jalan hidup Muhammad Sofar Habibur Rahman. Sejak mengenal jurus-jurus pencak di bangku kelas 1 sekolah dasar, 16 tahun sudah, pemuda asli Lamongan ini bergelut dengan jurus dan kembangan teknik bela diri asli tanah air ini. Pencak silat pula yang mengantarnya meraih beasiswa penuh untuk kuliah di jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Studi Islam dan Peradaban, Universitas Muhammadiyah, Surabaya.
3: Pencak silat itu budaya dari Indonesia secara langsung, olahraga yang otomatis saya cintai karena produk dari Indonesia sendiri. Nah, dari situ saya mulai semangat, terus suka sama bela diri pencak silat ini. Sampai akhirnya bisa ikut kejuaraan dan memberikan jalur kepada saya untuk sampai ke jenjang yang sampai saat ini. Berupa kuliah gratis, kemudian relasi yang banyak, itu juga termasuk dari itu yang bikin saya suka gitu.
2: Sejumlah prestasi ditorehkan Sofar di kejuaraan tingkat provinsi. Sofar yang tengah meniti jalan demi mimpi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional pun menitipkan kiat untuk juniornya yang baru menekuni dunia pencak silat.
3: Konsistensi, karena dalam pencak silat tidak singkat waktu untuk menuju ke jenjang yang lebih lanjut. Perlu proses bertahun-tahun bahkan, apalagi latihannya juga sangat ketat, mulai dari fisik, kemudian kekuatan,

0: ototnya. Jadi yang penting konsisten, kemudian jangan lupa tetap percaya kepada apa yang sudah diimpikan dari awal.
1: Semangat percaya pada mimpi untuk menorehkan prestasi tertinggi pula yang dijaga 28 atlet muda binaan IPSI Kota Surabaya. 3 kali dalam sepekan, mereka berlatih di sebuah sekolah di kawasan Genteng, tengah Kota Surabaya. Menurut Ahmad Jamaluddin, Ketua Pembinaan Prestasi IPSI Kota Surabaya, periodisasi latihan merupakan tindak lanjut dari seleksi atlet berpotensi yang dilakukan IPSI Kota Surabaya. Latihan juga akan semakin matang jika atlet memiliki akses ke kejuaraan, selain yang bersifat rutin seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA, serta Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV.
0: Sangat berguna sekali, karena itu bisa sebagai tolak ukur ya, sebagai tolak ukur dari apa yang sudah kita latih. Ya, artinya namanya ada tryout ya. Tryout itu kan sudah ini fase-fase ini kan misalnya mendekati itu harus ada tryout. Nah, kalau di cabang atau mungkin di perguruan mereka masing-masing, mereka ikut lomba pemasalan ya. Ini kan sering sekarang ada lomba pemasalan. Itu memang fungsinya ke situ memang, artinya pembinaan yang tapi harus jelas, harus tahu oh ini waktunya apa namanya? Waktunya tryout, waktunya uji coba. Ini pelatih harus tahu, tidak hanya sekedar ikut. Anak saya ini dibawa bawa kemana? Layakkah untuk ke pemasalan? Layakkah untuk ikut ini? Ini harus tahu pelatihnya.
2: Lagi. Oke, siap, pasar. Mulai.
1: Bagi Ahmad Dhani Irawansyah yang sudah 7 tahun melatih atlet binaan IPSI Kota Surabaya, ada tantangan tersendiri dalam membina atlet zaman now. Selain aplikasi ilmu olahraga dan sport science, melatih generasi muda Kota Surabaya yang sudah terpapar gadget juga butuh pressing dan intensitas latihan yang lebih.
3: Plusnya, perkembangan teknologi saat ini juga tidak bisa disampingkan. Jadi dengan adanya Google, YouTube saat ini banyak kejuaraan di mana-mana, kejuaraan dunia, kejuaraan apa ASEAN kemarin, mereka bisa belajar dari sana. Plusnya seperti itu, ada perkembangan digital, jadi yang mereka juga harus ikuti. Minusnya kadang mereka hanya latihan berdasarkan itu tanpa pelatih, itu yang menjadi minus. Karena tidak ada controlling dari pelatih, Pak. Mau sehebat apapun, seorang atlet membutuhkan pelatih.
1: Fokus latihan dan kesungguhan mengikuti arahan pelatih juga jadi semangat yang terus disuntikkan orang tua atlet. Salah satunya Billy, orang tua pesilat putri Andita Cheryl yang juga sudah menorehkan sejumlah prestasi di tingkat provinsi.
4: Alhamdulillah, terbayar, Pak. Soalnya setiap ada event, pasti menjuarai. Minimal 2, juara 2. Iya. Yang sering malah 1.
5: Itu impas ya, Pak? Kekhawatiran sama hasil kebanggaan itu impas, Pak?
4: Impas.
1: Meskipun kerap dilupakan, proses pembinaan atlet di tingkat daerah harus diakui menjadi kunci untuk lahirnya atlet-atlet unggul di tingkat nasional maupun internasional. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu dalam kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Ajang ini digelar 25 hingga 28 Juni di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan serta prestasi, seni serta tanding untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan kontingen dan perguruan terbaikmu sekarang juga melalui situs cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Prestasi untuk Indonesia. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Bank Mandiri menyelenggarakan Mandiri Jogja Marathon 2026 pada 21 Juni 2026. Event yang diikuti lebih dari 10.000 pelari dari 17 negara ini mampu mendorong daya beli masyarakat dan beri kontribusi nyata di sektor pariwisata.

Minggu 21 Juni 2026 dengan rute perjalanan menyusuri sumbu filosofis, garis imajiner yang membentang dari panggung Krapyak Kraton Yogyakarta hingga Tugu Palputi. MJM 2026 mengusung tema More Than a Race, merupakan acara sport tourism memadukan kompetisi lari berstandar internasional dengan pengalaman wisata, perayaan budaya, berdampak sosial, dan perjalanan menyusuri Yogyakarta dalam satu rangkaian aktivitas yang terintegrasi. Dengan peserta mencapai 10.200 pelari dari 17 negara, penyelenggaraan MJM juga mendorong daya beli masyarakat dan memberikan kontribusi di sektor pariwisata yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan riset Mandiri Institute, pada pekan pelaksanaan MJM 2025, pertumbuhan belanja tercatat sebesar 11,6% secara mingguan, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan mingguan normal sebesar 0,8%. Peningkatan ini juga diikuti oleh peningkatan di sektor pariwisata. Di MJM tahun lalu, sektor transportasi tumbuh 21,9% dan perhotelan meningkat 6,4%. Sebagai rangkaian acara menyambut HUT ke-28, Bank Mandiri juga menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL dengan menjangkau 28 desa di sekitar Prambanan dan melakukan perbaikan akses jalan desa, pembangunan batas desa, gotong royong kebersihan, serta penyaluran 2.800 paket sembako kepada masyarakat prasejahtera dan pekerja rentan. Program Mandiri Bakti Kesehatan juga dilakukan di Kraton Nganjuk Jakarta Hadiningrat, Puro Paku Alam, dan Puro Laya Imogiri melalui layanan mini general check-up serta khitanan massal. Selain itu, Bank Mandiri juga menyelenggarakan festival UMKM yang melibatkan 60 pelaku UMKM.

0: Theatrical Thumbelina and Tinkerbell menjadi hiburan menarik di mulanya musim liburan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Dongeng klasik Putri Mungil dan Sahabat Peri Ajaib ini dikemas modern dengan efek visual memukau dan tata cahaya spektakuler, ditambah para pemainnya yang akrobatik, menarik untuk ditonton bersama anak-anak dan keluarga.
1: Dongeng klasik Thumbelina dan Tinkerbell menjadi sebuah pertunjukan menarik untuk Anda dan keluarga di musim liburan sekolah tahun ini. Dengan tema cerita A Magical Story for Everyone, pertunjukan ini bercerita tentang persahabatan seorang putri mungil Thumbelina dan Tinkerbell, si peri ajaib. Dengan latar taman bunga yang indah, Thumbelina berani melawan si pangeran kodok dengan anak buahnya hingga akhirnya bisa kembali dengan sang pangeran pujaannya berkat bantuan peri ajaib Tinkerbell. Menunjukkan nilai persahabatan, keberanian, dan mengejar mimpi. Pertunjukan teatrikal ini sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-15 Trans Studio Bandung. Dikemas secara interaktif, penuh warna-warni, serta efek visual dan tata cahaya spektakuler, ditambah para pemain yang akrobatik dan interaktif.
2: Dalam rangka ulang tahun Trans Studio Bandung yang ke-15 ini, kita menghadirkan show spesial libur sekolah, Thumbelina and Tinkerbell, A Magical Story for Everyone. Jadi pertunjukan ini menghadirkan pertunjukan untuk keluarga yang mengajak anak-anak bermain di taman bunga gitu. Jadi memang penuh dengan warna-warni yang cerah, kemudian icon-icon juga atau bunga-bunga yang memang membawa keceriaan untuk seluruh keluarga.
3: Ya, jadi Thumbelinanya itu diculik dulu sama pangeran kodok, terus Thumbelinanya kabur, tiba-tiba ada segerombolan tikus culik lagi Thumbelinanya.
4: Menarik apa tadi pertunjukannya?
3: Yang menarik pas Thumbelinanya sama pangerannya terbang.
1: Pertunjukan Thumbelina dan Tinkerbell ini digelar setiap hari hingga 12 Juli mendatang di Trans Studio Bandung. Terdapat 20 wahana yang bisa dikunjungi, dari wahana edukasi, interaktif, hingga wahana menantang dan memacu adrenalin, menjadikan liburan yang tak terlupakan dalam mengisi liburan sekolah untuk keluarga Anda. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
6: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
7: Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Di balik hasil ini ada keseruan nonton bareng pertandingan antara L3 versus Taeguk Warriors yang disaksikan langsung ekspelatih Korea Selatan Shin Tae-yong dan Duta Besar Meksiko untuk Indonesia Francisco de la Torre Galindo.

0: Euforia pertandingan antara tim tuan rumah Meksiko versus Korea Selatan di Estadio Guadalajara terasa hingga ke Jakarta. Supporter kedua negara gelar nonton bareng pertandingan di Media Center TVRI pada Jumat pagi. Pendukung tim berjuluk L3 dipimpin oleh Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Francisco de la Torre Galindo. Sementara kubu Tegak Warriors dikomandani pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018, Shin Tae-yong. Ekspresi gembira supporter Meksiko langsung pecah saat Luis Romo cetak gol di menit ke-50 sekaligus memastikan kemenangan 1-0 untuk tuan rumah. Di sisi lain, Shin Tae-yong yang juga pernah menjadi juru taktik timnas Indonesia langsung terdiam. Meski kalah, pelatih Persija Jakarta ini optimistis negaranya masih bisa lolos ke fase knockout.
1: Oh, 지금은 멕시코가 그게 좀 좋은 멤버가 아니다. 그렇지만 워낙 멕시코가 해발이 높고 홈이점을 적극 잘 활용했다고 볼 수 있고 한국은 황금 세대지만 최선을 다했는데 좀 아쉬운 골로 우리가 오늘 졌지만 한국은 분명히 32강, 16강까지는 갈 수 있는 멤버다.
0: 그렇습니다. Itu, Dubes Meksiko Francisco de la Torre yang pernah menyaksikan langsung Piala Dunia 1986 di negaranya mengaku bangga. Meksiko menjadi satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Ia juga berharap Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia edisi berikutnya.
2: It means we can show the best of us, our people. Share our hospitality, our culture, our food to the world. And we're proud about that. So we're very proud. Mexico is a country that the only country for third time it's hosting a World Cup. So very happy. And I told everyone, and I'm telling you, the World Cup needs Indonesia.
0: Kemenangan 1-0 atas Korea Selatan.

0: Kesempatan di fase grup membuat Meksiko menjadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke babak 32 besar setelah mengemas 6 poin dari 2 pertandingan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
1: Viking Row, aksi tradisi selebrasi ikonik supporter timnas Norwegia mulai populer di Piala Dunia 2026. Tak hanya oleh supporter, Viking Row juga dilakukan anggota parlemen Norwegia untuk mendukung Erling Haaland dan teman-temannya.
2: Aksi Viking Row ini menghebohkan gelaran Piala Dunia 2026 di Stadion Boston pada Rabu lalu. Ribuan supporter Norwegia melakukan gerakan bersama, mengayunkan tangan secara serempak layaknya mendayung perahu Viking. Gerakan ini diiringi teriakan serentak, tepukan drum, hingga nyanyian khas Viking. Aksi Viking Row ini sukses membakar semangat Erling Haaland dan teman-teman hingga berhasil mengalahkan Irak dengan skor telak 4-1. Hanya di stadion, aksi Viking Row untuk mendukung timnas Norwegia juga dilakukan di Parlemen Norwegia pada Kamis waktu setempat. Di tengah jalannya sidang, para legislator serempak bergoyang dan menirukan gerakan mendayung dari kursi masing-masing. Aksi yang dipimpin Presiden Parlemen Norwegia Masud Gharahkhani tersebut ditutup dengan sorakan dukungan untuk tim nasional sepak bola Norwegia yang sedang bertanding di Piala Dunia 2026. Viking Row merupakan tradisi yang identik dengan supporter Norwegia. Chant dan gerakan mendayung secara serempak ini kerap dilakukan untuk membakar semangat para pemain saat bertanding. Aksi Viking Row ini akan ditunggu penggemar sepak bola saat timnas Norwegia akan menghadapi Senegal pada 23 Juni waktu Indonesia.
1: Amerika Serikat mengeluarkan uang koin edisi khusus Piala Dunia 2026 dalam edisi terbatas. Koin-koin tersebut dicetak di percetakan uang Philadelphia dan dilengkapi dengan sertifikat keaslian.
3: Dalam menyambut Piala Dunia 2026, Amerika Serikat melalui lembaga percetakan uang United States Mint memproduksi koin edisi khusus untuk Piala Dunia 2026. Koin-koin tersebut dicetak di percetakan uang Philadelphia dan dilengkapi dengan sertifikat keaslian. Pada Rabu, sejumlah pekerja memeriksa dan mengemas koin setengah dolar edisi terbatas sebelum dirilis. Menurut pihak percetakan, uang koin edisi khusus Piala Dunia 2026 ini mencakup koin setengah dolar, dolar perak, dan koin emas 5 dolar yang semuanya hanya tersedia pada tahun 2026. Desain koin setengah dolar menunjukkan seorang pemain sepak bola melakukan tendangan salto dengan lambang 26 serta bertuliskan Liberty dan In God We Trust. Sisi baliknya menampilkan tiga tangan yang memegang trofi Piala Dunia FIFA berlatar belakang desain bintang dan garis-garis dengan tulisan United States of America serta nominal dari uang koin tersebut. Pihak percetakan uang negara mengatakan, koin-koin ini dibuat untuk menghormati warisan sepak bola di Amerika Serikat dan merayakan turnamen global yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2026.

0: Banjir bandang penuh lumpur menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Sementara itu, hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi.
1: Banjir bandang menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Hujan deras memicu luapan sungai dan aliran lumpur yang menyapu habis permukiman di kota Viana do Bolo. Insiden ini tidak hanya merusak rumah warga, tapi juga menenggelamkan area pertanian yang menjadi lahan mata pencarian warga setempat. Longsor ekstrim menimbun kendaraan, garasi, dan bangunan lainnya. Ketinggian lumpur yang mencapai jendela sejumlah rumah juga mengakibatkan akses jalan terputus. Pemerintah setempat menyebut kondisi pasca bencana sangat memprihatinkan. Dalam 24 jam terakhir, wilayah Galicia dilaporkan diguyur badai petir dengan hampir 6.000 sambaran petir. Hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi pada Kamis. Peringatan itu membuat sekolah ditutup dan sejumlah kegiatan usaha dihentikan sementara. Warga pun diminta berlindung serta mewaspadai banjir parah. Curah hujan tinggi juga mengganggu transportasi. Sejumlah penerbangan dilaporkan mengalami penundaan dan pengalihan rute. Otoritas menyebut ini menjadi kali ketiga sinyal hujan tertinggi dikeluarkan pada tahun ini, setelah wilayah Hong Kong dan China Selatan terus diguyur hujan selama beberapa hari terakhir.
0: Drone Ukraina menyerang kilang minyak Moskwa untuk kedua kalinya pada Kamis, hanya beberapa hari setelah serangan pertama pada Selasa. Sementara para pekerja pertahanan sipil di Nabati, Lebanon dibanjiri kenangan saat mereka menemukan barang-barang dan arsip dari puing-puing markas mereka yang hancur akibat serangan Israel pada 23 Mei.
2: Ledakan api mengguncang kota Moskow, Rusia setelah serangan drone Ukraina menghantam sebuah kilang minyak pada Kamis waktu setempat. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah serangan pertama pada Selasa, sehingga menambah kerusakan luas pada fasilitas energi Rusia dan memperluas krisis bahan bakar lebih dalam ke negara tersebut. Kepulan asap yang membumbung di atas distrik Tenggara Kapotnya berasal dari 5 serangan. Serangan-serangan tersebut berhasil menghantam kilang minyak serta sebuah gedung bertingkat tinggi, sebuah fasilitas industri, dan sejumlah rumah pribadi. Momen yang mengharukan terjadi di Nabatie, Lebanon, saat para pekerja pertahanan sipil menyisir puing-puing markas mereka yang hancur dan mengambil kembali barang-barang serta arsip. Fasilitas tersebut adalah salah satu dari banyak bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Nabatie. Kepala Regional Pertahanan Sipil Nabatie, Hussein Fakih, mengatakan 9 anggota pertahanan sipil tewas dan 15 lainnya terluka dalam perang yang mulai pada 2 Maret lalu.
3: احنا خسرنا كتير من اصحابنا من 2024 احنا عم نخسر احنا من 2024 احنا عم نخسر زملاء ورفاق واخوه وهيدي الحرب كمان خسرتنا زملاء ورفاق واخوه يعني دمهم عم بيقوينا مش عم يضعفنا هي وحده ثاني شيء احنا مستمرين بالساحه باقيين بالنبطيه ومنقدم خدمه للعالم والناس بالنبطيه ومقدمين كل ارواحنا فدا اهلنا وناسنا بالنبطيه.
2: Israel memperluas invasinya ke Lebanon Selatan setelah milisi Lebanon Hezbollah membuka serangan kepada Israel pada 2 Maret lalu sebagai bentuk dukungan kepada Iran. Sejak saat itu, Israel melancarkan serangan udara dan darat untuk memberantas Hezbollah.
0: Warga Teheran, Iran, dan warga Beirut, Lebanon menyambut baik penandatanganan MOU kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat. Mereka berharap negara mereka akan memasuki babak baru yang lebih tenang dan damai. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
4: Aktivitas warga berlangsung seperti biasa di tengah deretan baliho bendera Iran dan mural para pemimpin negara. Bagi banyak warga, berakhirnya konflik menjadi kabar yang melegakan setelah berbagai ketegangan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir.
5: هیچ کس از تجاوز به کشورش خوشش نمیاد. این جنگ، این سرصدا خب باعث آزار به هممونه. و مسلما اگه به نفع مردم باشه ما هم خیلی خوشحالیم که اتفاق افتاده.
4: Sementara itu, warga lain memandang kesepakatan tersebut sebagai momen penting bagi Iran. Mereka berharap ketegangan yang terjadi dapat berakhir dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.
6: با توجه به اینکه ایران در مقابل دو تا قدرت بزرگ جهانی آمریکا و اسرائیل تونست مشت محکمی به این دو تا در واقع قدرت بزنه، به نظر من این تفاهم نامه یک پیروزی بزرگی بود که میتونه نقطه عطفی هم در
4: Sementara itu, warga Lebanon menyambut dengan harapan kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik yang selama ini mempengaruhi stabilitas kawasan.
7: يعني ان شاء الله بنتفائل خير لعل وعسى يعني يصير هذا الاتفاق بادرة خير للبنان بادرة خير للبنان وللشعب اللبناني يعني بهالاتفاق ويكون في مصداقية بالعمل ويتنفذ بحذافيره من بقية الدول يعني تكون عندها هذه المصداقية لتوقف معنا بهالوضع هذا بلبنان ويكون خير للجميع يعني إن شاء الله.
4: Namun warga lain menilai keberhasilan kesepakatan ini juga bergantung pada pelaksanaan gencatan senjata dan penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan Lebanon.
8: Mafrud Israel

0: Tiga tahun menghilang, YTT seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Eke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Korban diduga diculik dan disekap oleh terduga pelaku di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Terakhir berkomunikasi, korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta diketahui tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan ke keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang menyebut korban tengah dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin usai terlibat kecelakaan lalu lintas.
1: Muka udah hancur, kedua mata, yang mata sebelah kanannya udah infeksi, yang sebelah kirinya udah mengecil, terus ininya, mulut ininya, bagian ininya udah nggak ada, gede itu udah nggak ada ininya, ininya udah nggak ada, terus kaki sebelah sininya bekas bacokan.
0: Keluarga telah melaporkan kasus penculikan dan penganiayaan ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Pria yang menembak mahasiswi mantan kekasihnya dengan senapan angin karena menolak diputus cinta akhirnya berhasil ditangkap. MZF kini sudah ditahan di Polsek Samarinda Ulu. Pelaku dan korban sempat menjalin hubungan selama 3 bulan sebelum akhirnya korban memutuskan tali cintanya. Pelaku juga mengaku telah memantau korban sejak beberapa hari sebelum penembakan. Penembakan itu terjadi di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin dari jarak 20 meter oleh mantan kekasihnya saat hendak memarkirkan sepeda motor. Hingga Kamis, kondisi fisik korban yang mengalami luka di kepala mulai membaik. Meski begitu, kerabat korban menyebut korban masih mengalami trauma. Sebelumnya, pelaku berulang kali mencoba mendatangi korban, bahkan mengancam mengakhiri hidup jika hubungan asmara mereka tak lagi dilanjutkan. Kini, tak hanya kehilangan cinta, tuah dari ulahnya, MZF juga harus kehilangan kebebasannya. Ia dijerat pasal penganiayaan berat dan berencana dan terancam 9 tahun bui. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Miris ya pemirsa, buat Anda yang masih single, ada baiknya untuk pilih-pilih pasangan. Pertimbangkan segala sesuatunya termasuk bagaimana si calon pasangan menyikapi masalah. Jangan sampai ketika ada selisih paham, kekerasan menjadi cara menyelesaikannya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari ya. Semoga tidak ada lagi korban seperti yang dialami dua perempuan tadi ya pemirsa. Dan selain berita tadi, seberagam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda. Selama setengah jam ke depan bersama saya Victor Pangaribuan, inilah redaksi malam selengkapnya. Pemirsa, di Semarang, Jawa Tengah, aksi kekerasan terhadap pasangan juga terjadi. Tengah mengambil rapor anak di sekolah, seorang istri tiba-tiba ditusuk suaminya dengan obeng. Sementara di Sumatera Selatan, lain cerita. Panik tepergok mencuri, seorang siswi SMP menikam gurunya hingga tewas.

0: kok.
1: Inilah detik-detik saat sebuah ambulans menjemput AYP di SD Negeri 2 Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, hari Jumat. Perempuan 25 tahun ini menjadi korban penusukan yang dilakukan suaminya sendiri, F, 29 tahun. Korban yang datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya didatangi sang suami yang langsung melakukan penyerangan menggunakan obeng. Tidak lama usai kejadian, pelaku dibekuk dan dibawa ke Mapolsek Ngalian. Polisi masih mendalami latar belakang dan pemicu terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini. Inilah dokumentasi saat YI, pelajar 14 tahun, ketika ditangkap polisi di wilayah Ogan Kemilir. Ironisnya, YI ditangkap karena diduga melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap gurunya sendiri. Sebelumnya, Selasa 9 Juni lalu, pelaku hendak mencuri uang di rumah korban di wilayah Oku Selatan. Namun, aksi ini dipergoki oleh korban. Dalam kondisi panik, usai aksinya terungkap, pelaku diduga mengambil sebilah pisau dari dapur rumah dan menusuk bagian perut korban. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang diduga digunakan dalam penyerangan. Mengingat pelaku masih berstatus anak, proses hukum dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2: Batungan apa? Tumbuh, pipinya ditampang.
1: Viral video seorang pekerja migran Indonesia dengan logat bahasa daerah Bungo mengeluhkan sakitnya disiksa majikan di tempat ia bekerja di Malaysia. Sekujur tubuh mulai dari ujung rambut hingga kaki mengalami lebam. Tenggorokan dan perut tidak bisa menerima air maupun makanan akibat sakit yang dirasakan. Dengan berlinang air mata, ia memohon pertolongan karena tidak kuasa melawan serta kabur. Berdasarkan penelusuran petugas, identitas korban diketahui sebagai Darmi, warga desa Bungodani, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo. Sayangnya, korban disebut tidak pernah membuat paspor di semua kantor imigrasi di Jambi. Imigrasi menyebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Perlindungan Pekerja Migran untuk membantu korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Untuk mendapat luka baik, buat apa luka ada baikan mati karena.
3: Aduh, Ibu Darmi, semoga bisa lekas pulang ke Indonesia ya. Tapi ini jadi pelajaran bersama, pemirsa. Jika Anda atau kerabat Anda yang berencana menjadi pekerja migran nih, penuhi persyaratan sesuai prosedur. Jangan sampai ilegal, karena tadi sayangnya Bu Darmi diketahui tidak pernah membuat paspor di semua kantor imigrasi di Jambi, begitu ya. Oke, next. Buron selama 1 tahun, pelaku pembacokan di Makassar akhirnya ditangkap di rumah pacarnya. Dan masih di Makassar, seorang pekerja cuci mobil, pelaku eksibisionis terhadap 2 bocah perempuan juga berhasil diringkus polisi.
4: Buron selama 1 tahun, pelaku pembacokan terhadap pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya ditangkap polisi. Usai melakukan pembacokan, pelaku langsung kabur ke Morowali dan ditangkap setelah kembali ke Makassar. Aksi pelaku sempat viral dan terekam CCTV. Dalam rekaman terlihat pelaku mengendarai sepeda motor berpapasan dan bersenggolan dengan korban di jalan. Keduanya kemudian terlibat adu mulut hingga berujung perselisihan. Pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menikam korban. Usai kejadian, korban pun kabur meninggalkan pelaku. Berbekal rekaman CCTV, unit Resmo Polsek Biringkanaya akhirnya menangkap pelaku saat berada di rumah pacarnya di kawasan Blurokeng, Makassar pada Kamis dini hari. Polisi mengatakan motif pembacokan karena pelaku emosi saat terlibat cekcok di jalanan. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi perampokan di kantor perusahaan supplier kelapa sawit PT Malika Putri Tunggal di Pelalawan Riau pada Rabu sore. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak pelaku yang beraksi seorang diri masuk dan menyerang seorang kasir perempuan. Pelaku menikam korban sebanyak 27 kali hingga korban tersungkur bersimbah darah. Dikutip dari detik.com, Kasat Reskrim Polres Pelalawan, AKP Bayu Effendi pada Kamis menyebut, pelaku merupakan warga Kecamatan Kerinci Kanan, Siak. Pelaku telah ditangkap saat melintas di depan Mapolsek Bandar Sai Kijang beserta barang bukti uang tunai puluhan juta rupiah. Inilah rekaman CCTV yang viral di media sosial saat pelaku eksibisionis berinisial IY, 27 tahun, beraksi di Jalan Tamalate 3 Setapak 24, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Kamis pagi. Pelaku datang menggunakan sepeda motor dan memasuki sebuah gang. Saat melihat 2 anak perempuan di bawah umur, pelaku langsung berhenti dan menjadikannya target. Pelaku

0: turun dari motor memanggil korban, lalu memegang dan memperlihatkan alat kelamin, bahkan bermasturbasi di hadapan keduanya. Polisi kemudian bergerak cepat, menangkap pelaku yang diketahui sebagai pekerja cuci mobil di kawasan Jalan Tidung pada Kamis malam. Selain tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian saat beraksi maupun sepeda motor. Pelaku kini dijerat dengan tindak pidana kesusilaan dan pornografi dan terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Bermula dari saling ejek di media sosial dan berlanjut jadi duel fisik, seorang pelajar SMP berujung tewas dibacok celurit di Cilincing, Jakarta Utara. Adapun di Surabaya, perayaan ulang tahun Persebaya Surabaya berakhir duka. Seorang pemuda bersama kakak dan temannya dikeroyok kelompok diduga bonek, supporter Persebaya Surabaya. Satu tewas dan satu lainnya terluka.
2: Duel remaja bersenjata tajam ini terjadi Kamis malam di Jalan Kalibaru Timur 2, Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Mirisnya, duel ini ditonton oleh kelompok mereka masing-masing dan tidak ada yang memisahkan. Duel itu akhirnya menewaskan pelajar SMP berusia 16 tahun berinisial WS. Siswa kelas 7 itu tewas dengan luka bacok di pangkal paha kiri akibat sabetan celurit. Tak butuh waktu lama, Jumat ini hari, polisi membekuk pelaku yang juga pelajar SMP berusia 14 tahun saat bersembunyi di rumah rekannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, duel melibatkan dua pelajar SMP yang dipicu saling tantang di media sosial. Korban dan lawannya berinisial IP, lalu janjian bertemu untuk duel dengan membawa senjata tajam.
3: Dan itu diawali dari saling ejek antar pemuda di media sosial. Ya, kebetulan para pemuda-pemudi ini masih dalam satu lingkungan, sehingga janjian di lingkungan tersebut dan melakukan perkelahian tersebut.
2: Perayaan ulang tahun Persebaya Surabaya, Rabu malam berakhir duka. Seorang pemuda, Gionaldo, 18 tahun, bersama kakaknya Daniel, warga Karangpilang, Surabaya, dan temannya Bobby, menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan kelompok bonek supporter Persebaya di Jalan Sumatera, Surabaya. Gionaldo dan temannya Bobby terluka parah akibat senjata tajam, sedangkan Daniel, sang kakak, berhasil menyelamatkan diri. Diduga kehabisan darah, Gionaldo akhirnya meninggal di lokasi. Sedangkan temannya Bobby, setelah sempat dirawat di rumah sakit akibat luka bacok di punggung, kini sudah diperbolehkan pulang. Menurut keluarga korban, kejadian tersebut bermula saat korban berusaha melerai perkelahian yang terjadi antara kelompok bonek. Namun naas, korban justru jadi sasaran pengeroyokan dan pembacokan.
4: Adik saya maunya itu melerai, membela. Tapi ternyata yang bikin oleh itu bawa senjata tajam. Terus adik saya di...
5: kena sasaran itu.
4: Iya.
2: Kasus saat ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Polsek Tambaksari Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Itu duel antar pelajar yang di Jakarta, kok bisa kayak gitu ya? Saling ejek di sosial media, terus ketemu fisik, terus duel, perang, gitu, keributan. Ini gak salah apa ya? Yang nontonin juga banyak nih. Ini nih salah satu kekurangan dari anak-anak masa kini ya. Usia remaja memang usia untuk mencari jati diri. Tapi janganlah paling sok jago. Setidaknya banyak hal positif yang bisa dilakukan. Jadi buat Anda pemirsa yang masih punya anak, adik, tetangga yang masih usia remaja, usia sekolah, diarahkan saja. In this economy, belajar yang rajin dan berprestasi itu lebih baik daripada berduel yang bisa menghilangkan nyawa seperti itu. Ya enggak? Berikutnya ada utang piutang yang tak terselesaikan menjadi alasan pelaku menyiram air keras kakak beradik di bawah umur. Dan informasinya akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
6: Video amatir warga merekam saat dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Kampung Kabasiran, Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Jumat siang. Sebelumnya, aksi pelaku dipergoki korban yang kemudian berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Massa yang kesal menghajar pelaku hingga babak belur. Pelaku lalu berhasil dikejar warga saat berusaha kabur. Beruntung, pelaku AD dan AM berhasil diselamatkan anggota kepolisian dari Polsek Parung Panjang yang datang ke lokasi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku serta kunci letter T dan magnet. Berdasarkan laporan dari keluarga korban, Polres Sumedang menetapkan pelaku penyiraman air keras inisial WWS sebagai tersangka kekerasan terhadap dua anak

0: Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong. Adapun motif kasus ini berawal dari masalah utang piutang antara orang tua korban dengan keluarga tersangka yang tak dapat diselesaikan. Tersangka yang jengkel lalu melampiaskan kekesalannya kepada anak-anak korban. Menurut aparat, penyiraman terjadi sebanyak dua kali. Pada Senin 15 Juni, tersangka WS 32 tahun menyiram RF 9 tahun saat sedang berjalan kaki pulang sekolah hingga korban menderita luka bakar pada wajah dan punggung. Sebelumnya, di tempat yang sama pada 12 Mei malam, WS juga menyiram air keras ke wajah QS 6 tahun yang merupakan adik RF hingga menyebabkan luka permanen pada bagian wajah. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti satu botol air aki, cairan pembersih karat mesin berwarna merah, dan sepeda motor yang digunakan oleh tersangka. Sementara itu, korban saat ini tengah menjalani pemulihan kesehatan fisik dan psikis oleh Dinas Perlindungan Anak. Seorang pelajar sekolah menengah atas menangis usai ditangkap warga saat tengah membawa senjata tajam sambil berboncengan sepeda motor di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Penangkapan pelajar bermula saat warga melihat gerombolan pelajar berboncengan 3 dengan 4 motor yang melintas ugal-ugalan dari arah Ancol menuju Senen. Namun dari 8 pelajar, hanya satu yang berhasil diamankan dengan barang bukti sebilah senjata tajam berukuran besar. Warga menduga mereka tengah melakukan aksi sweeping untuk menyerang pelajar lain secara acak yang ditemui di jalan. Pelajar tersebut akhirnya diserahkan warga ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aduh, ini dalam keluarga adik kakak nggak bisa damai aja gitu kalau ada masalah. Oke lah ada utang piutang, tapi nggak mesti anak-anak jadi korban gitu ya. Kalau anak-anak disiram air keras begitu ya, tadi kayak kejadian di Sumedang, gimana masa depannya coba? Menyesal nggak? Tadi juga di Jakarta tuh ada lagi tuh remaja yang mau tawuran. Giliran mau tawuran aja sok jago, sok kuat. Tapi kalau ditangkap polisi, mewek langsung deh, nangis. Jangan ditiru ya pemirsa. Berikutnya ada tindak kejahatan jalanan nih, marak lagi di Jakarta dan wilayah penyangganya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian, termasuk begal dan penjamretan tercatat dalam kurun waktu 1 bulan. Lantas apa yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu sempat dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara ini? Berikut segmen Telusur Fakta.
2: Seorang warga negara asing menjadi korban penjamretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
3: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek.
2: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal.
4: Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran kepolisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ya, yang membahayakan jiwa masyarakat.
2: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Street crime atau kejahatan jalanan dianggap cara instan untuk mendapatkan pemasukan dengan risiko yang masih bisa dikalkulasikan. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya. Jika demikian, maka begal bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan terstruktur.
5: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang ketiga, jika memang ini kita kategorisasi sebagai terorganisir, maka ada orang-orang yang kemudian melakukan leveling pada tingkat penadahan di sana.
2: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta.

0: Tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini, karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa, yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa, karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat.
1: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Oke, jadi warga Jakarta ini sudah harus lebih tenang begitu ya, karena sudah ada puluhan CCTV yang dipasang, terus juga ada call center yang juga akan beroperasi 24 jam. Ini semoga Jakarta menuju ke arah yang lebih baik, tidak ada lagi begal di jalanan, tidak ada lagi tindakan-tindakan kekerasan yang sangat merugikan masyarakat begitu, karena bikin gak tenang aja gitu kalau ke Jakarta. Ya gak pemirsa? Berikutnya, pasca dijemput paksa terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Tifa Uzziah Tiasuma atau Dr. Tifa ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Sementara itu artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel.
3: Pasca dijemput paksa, Roy Suryo langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat. Roy ditangkap setelah 15 bulan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy ditahan setelah sempat menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan. Roy Suryo yang bawa baju tahanan menuju ruang tahanan Polda Metro Jaya tak mengucap sepatah kata pun. Pasca ditahan, mantan Wakapolri yang juga saksi ahli meringankan dari kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ogroseno terlihat mendatangi rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya untuk menemui Roy Suryo. Usai Roy Suryo tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Tifa Uzziah Tiasuma atau Dr. Tifa juga turut ditahan penyidik Subdit Kamnet Polda Metro Jaya. Tifa ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa sempat diberikan waktu untuk menjalani ujian disertasi secara daring oleh penyidik. Usai menjalani ujian, penyidik juga melakukan serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan untuk kelengkapan berkas dan administrasi sebelum akhirnya dilakukan penahanan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Saat ini polisi masih belum memberikan keterangan resmi terkait penahanan kedua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam, Davina Karamoy akhirnya memberikan klarifikasi terkait kasusnya. Davina mengaku awalnya dihubungi oleh pihak Hanania Travel untuk menawarkan kerjasama perjalanan umroh. Ketertarikannya muncul setelah melihat sejumlah publik figur lain telah lebih dulu melakukan perjalanan dan bekerjasama dengan biro tersebut. Davina juga menambahkan telah mengembalikan uang saku dari Hanania sebesar 10 juta rupiah kepada penyidik sebagai bentuk kooperatif proses penyidikan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Berpura-pura jadi paranormal yang bisa menghapus aura negatif, seorang pria mencuri sejumlah perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
3: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Yeah. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
4: Yeah. Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
5: Apa tuh?
4: Radikal bebas.

0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 20 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
1: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Waspada terhadap penipuan, pemirsa. Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapus aura negatif, seorang pria mencuri sejumlah perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga di Kalideres, Jakarta. Sementara di Rokan Hilir, Riau, kawanan maling menggasak sejumlah wadah dupa senilai ratusan juta rupiah dari sebuah kelenteng.
5: Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria melakukan aksi pencurian sejumlah perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, serta jam tangan milik seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendatangi rumah korban dan melakukan ritual. Pelaku kemudian mengambil perhiasan emas korban saat korban melakukan ritual mandi. Usai mendapat laporan korban, tim Buser Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung menyergap pelaku AF saat tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku uang hasil penjualan perhiasan emas korban dengan total 12 gram seharga Rp8.700.000 dan digunakannya untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari keluarganya. Sementara itu, aksi pencurian alat ibadah terjadi di salah satu kelenteng di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, terekam kamera CCTV. Dari kamera pengawas terlihat, dua orang masuk ke kelenteng dan menggasak sejumlah alat yang digunakan untuk beribadah umat Buddha. Para pelaku kemudian membawa hiolo atau wadah menancapkan dupa berbagai ukuran menggunakan mobil yang terparkir di depan kelenteng. Polisi berhasil meringkus empat orang pelaku serta seorang penadah. Berdasarkan pemeriksaan, residivis kasus narkoba dan pencurian ini telah beraksi di tiga lokasi berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah isu penting ini diperhatikan oleh masyarakat. Yang terbaru, soal diskusi antara tiga pejabat pemerintah dengan mahasiswa di kawasan kampus UGM Yogyakarta. Kemudian juga soal proyek food estate di Merauke yang juga muncul dibahas lagi pasca tayangan Pesta Bakti.

0: dengan banyak kalangan lah. Ya salah satunya mahasiswa, dan juga kalau saya kan nambah petani, nambah mungkin kalau kelompok kelompok Gus, kelompok pesantren, tahu dan mencari tahu gitu. Kita memberitahu apa yang pemerintah lakukan, dan juga kita mencari tahu sebetulnya orang tuh apa sih gitu. Aspirasinya apa, pertanyaannya apa, komplainnya apa, kesedihannya apa, kekecewaannya apa, kemarahannya apa gitu. Sehingga jangan-jangan marah, sedih, kecewa, komplainnya itu sebetulnya ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya, maka mari kita perbaiki apa yang kurang baik gitu. Maksudnya, dan sejauh ini so far so good gitu ya. Jadi kami datang ke UGM dengan niatan yang baik, kita ingin ketemu dengan civitas kampus, dengan mahasiswa UGM dan mahasiswa Jogja sekitar UGM. Tujuannya adalah tadi, tujuannya adalah memberitahu, barangkali untuk diberitahu, mereka diberitahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, dan juga kita mencari tahu apa sebetulnya kegundahan-kegundahan dari teman-teman mahasiswa ini gitu. Dan saya tidak menduga gitu, ya tidak menduga akan terjadi seperti itu. Sebetulnya kan acaranya sudah jalan Mbak Dea. Jadi acara sudah jalan sekitar 30-40 menit, saya sudah sempat paparan juga. Biasanya kan kita paparan dulu habis itu, dan juga kami sampaikan, tiga-tiga kami dari saya, Pak Nusron dan Pak Budiman Suat, mereka menyampaikan, tanya apa saja. Bahkan kadang kita sampaikan, adili kami di sini, secara demokratis kita adu argumen, kita tanya, kami jawab, kalau kurang puas kita tanya lagi. Bahkan kalau ada yang barangkali ya, ada pertanyaan, aspirasi yang tidak bisa kita jawab, nanti kita follow up lagi gitu.
1: Ketua SEMA UGM kan menyampaikan ya, di rilisnya bahwa diskusi itu tidak setara, begitu. Yang Anda pahami tidak setara itu terjadi nggak menurut Pak Wamen di sana malam
0: nggak,
1: itu?
0: Nggak ada diskusi kan? Maksudnya diskusinya kan nggak ada. Jadi kejadiannya adalah kami datang, kami acara dibuka, bahkan sebetulnya sebelum acara itu, sorenya tuh ada acara-acara sebelumnya yang tujuannya itu tadi, tujuannya adalah kita ingin lebih banyak mendengar, kita ingin lebih banyak tahu, sekalian juga barangkali pertanyaan itu dijawab gitu. Nah, kami datang, kami jelaskan, ya kemudian selang mungkin 30-40 menit, kemudian ada sekelompok orang yang masuk ke panggung teriak-teriak. Dan itu bukan juga kejadian yang pertama, maksudnya di kejadian yang sebelumnya itu biasa orang masuk panggung teriak-teriak, nggak ada masalah, kita kasih mic.
1: Sudah pernah terjadi?
0: Yuk mau apa gitu, dikasih mic, kamu mau apa? Ya dia bisa shouting, wah, gitu, boleh. Tapi kemudian itu menjadi diskusi gitu. Cuma yang kejadian di UGM kemarin tuh orang datang teriak-teriak dikasih mic, bukan bertanya, bukan mengutarakan apa yang menjadi kegundahan dia, tapi kemudian memprovokasi yang lain untuk kemudian datang lebih banyak ke panggung. Dan itu nggak ada masalah. Datang lebih banyak pun nggak ada masalah. Yang penting niatnya adalah kita berdialog, berdiskusi dengan baik. Ya kan gitu. Aktif mencari tahu kan nggak ada masalah juga. Cuman akhirnya bukan pertanyaan yang kami dapatkan. Bukan sebuah aspirasi yang kami dapatkan. Tapi kemudian mereka menginginkan, sekelompok itu menginginkan bahwa diskusi ini untuk tidak terjadi. Sementara kalau Anda lihat di video, orang yang duduk itu sebetulnya nggak kemana-mana. Karena memang kita banyak orang, banyak mayoritas di antara mereka itu sebetulnya, saya harus katakan di sini, banyak mayoritas dari adik-adik mahasiswa ini sebetulnya menginginkan ini. Gitu. Hanya ini ada sekelompok yang mungkin barangkali tidak menginginkan ini. Kemudian, dan kami berusaha bertahan Mbak Dea. Kenapa saya berusaha bertahan? Karena ya memang kita ingin dialog. Orang boleh teriak, boleh. Orang boleh dengan emosi ya. Kan gini, orang boleh punya perasaan emosi, tapi kalau tidak dilukiskan dengan kata-kata, tidak digambarkan dalam sebuah kalimat, kan lawan bicara tidak tahu. Sebetulnya yang membuat Anda marah itu apa? Kan begitu, kita kan tidak bisa menduga seseorang, dia marah itu karena apa kalau dia nggak ngomong kan. Nah kita ingin, Anda boleh beremosi, boleh mengekspresikan emosi, boleh. Kecewa, sedih, dan lain-lain, boleh. Tapi kalau nggak ngomong kan saya nggak ngerti gitu. Nah, jadi kami sebetulnya yang kami inginkan itu. Cuma kemudian akhirnya setelah sekian lama, mungkin setengah jam kami bertahan, terus lempar air, terus ada yang berusaha mukul dan lain-lain. Yang kemudian tim menyampaikan, Pak ini kayaknya mereka nggak menginginkan ada diskusi. Jadi gimana? Kita ini aja Pak, pulang aja. Jadi saya sama Pak Nusron pulang, keluar gitu, keluar. Dan kalau orang bilang mengatakan, oh ada aksi kejar-kejaran, nggak ada, kita nggak lari, nggak kemana-mana, kita keluar, habis keluar, kita masuk mobil.

0: kan mau pulang ya kan. Begitu masuk mobil, dihadang. Nggak boleh keluar, terus dicari-cari gitu. Kami di mobil 15 menit, terus di luar orang teriak-teriak, mana Pak Nusrono, Pak Daryono. Karena ada yang nyari, ya kita keluar dari mobil lagi. Ada apa? Kamu mau apa? Gitu. Nah, terus mereka mengamalkan, kita mau ini duduk diskusi. Yaudah, akhirnya kita duduk di aspal itu. Kita duduk di aspal, semua duduk. Kemudian, ayo, apa yang mau kau tanyakan? Gitu. Ya artinya yang saya sesalkan itu adalah gini loh. Kalau maunya diskusi, mendingan kan di dalam gitu. Ya kan, di dalam ada sound systemnya, ada AC-nya, terus kita bikin, terus ada kameranya. Jadi kalau ada kamera kan artinya apa? Artinya kan orang bertanya dan menjawab, itu ada record-nya. Record itu kan bentuk pertanggungjawaban. Dipertanggungjawabkan di hadapan publik kan begitu ya. Tapi enggak, oke, akhirnya kita layani, ada yang nanya mengenai kemiskinan, mengenai food estate, mengenai pesta babi, dan kami jawab. Kalau Anda lihat pesta babi, kemudian Anda merasa ada penggusuran dan lain-lain ya, dan itu bagus ya. Artinya kalau mahasiswa gundah marah terhadap aksi penggusuran, itu satu sikap yang baik. Hanya kan memang harus dibuktikan, ada enggak gitu. Makanya ayo kita pergi ke sana, saya buktikan. Kami merasa pemerintah tidak ada gusur siapa-siapa gitu. Kita pergi ke sana, enggak mau gitu. Kemudian ada satu pertanyaan ini yang akhirnya jadi deal breaker lah ya, itu adalah pertanyaan apakah Anda merasa bersalah.
1: Nah, ini yang juga saya ingin tanyakan. Ada potongan videonya dan ramai dibahas. Itu sebenarnya mereka bertanya apa? Bapak paham nggak apa yang mereka tanyakan?
0: Saya jujur aja sebetulnya nggak begitu paham. Apakah Anda merasa bersalah? Aku bingung. Wah, bersalah apa? Apa saya tadi pagi lupa sholat subuh atau saya lupa bayar cilok? Tadi saya lupa bayar. Tak apa, saya nggak ngerti yang dimaksud Anda merasa bersalah. Belakangan kan kemudian saya juga dikirimi ini kan rilis dari mereka dari adik-adik mahasiswa itu bahwa itu artinya merasa bersalah apa dengan kebijakan atau apalah gitu. Kami merasa we are trying to our best lah. Kan tidak ada satu pemerintah itu kemudian dengan sengaja melakukan kejahatan terhadap rakyatnya, kan enggak ada. Kalau misalnya kita ngomonglah program swasembada misalnya. Dengan cara distribusi pupuk misalnya dipangkas distributornya, pupuk langsung ke petani gitu misalnya. Kan tujuan programnya baik, dirasakan dengan baik, terus apakah semua merasakan kebaikan itu? Bisa jadi ada 1-2 orang yang tidak merasakan itu. Mungkin ada oknum yang nakal, mungkin ada orang yang kemudian masih melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik, sehingga merugikan petani. Itu yang harus kita bereskan gitu loh.
1: Baik, karena soal food estate kemarin memang muncul ya setelah rame-rame di UGM. Dan usai jeda kami akan bahas soal food estate di Merauke, khusus di Merauke yang tayangannya ada di film Pesta Babi. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Ya, belakangan tayangan di film Pesta Babi ini menjadi perbincangan masyarakat Indonesia, terutama soal proyek kawasan pangan di kawasan Merauke. Saya akan lanjutkan perbincangan ini. Pak Wamen, pesta babi ini viral di mana-mana dan tentunya ini ada pro dan kontra. Saya lihat kalau di sosmed saya yang kontra dengan kawasan pangan di Merauke ini cukup banyak karena alasannya adalah salah satunya penggusuran. Yeah. Seperti apa sebenarnya situasi ini dan respon pemerintah ketika tayangan film Pesta Babi ini muncul?
0: Kan gini ya, kita harus pahami bahwa respon masyarakat atau khususnya responnya adik-adik ya, terkait misalnya film Pesta Babi, kemudian adanya dugaan penggusuran, terus orang jadi menderita dan lain-lain, itu satu sikap rasa gundah dan marah itu adalah satu sikap yang baik. Gitu. Artinya bahwa adik-adik mahasiswa ini punya kepedulian yang tinggi terhadap nasib sebagian masyarakat kita yang barangkali menurut mereka dengan proyek ini merasa tinggi. Which is itu satu sikap yang harus kita hargai. Ya dong, ya kan, orang punya kepedulian harus kita hargai. Yang step selanjutnya yang harus kita lakukan kan memvalidasi dari adanya dugaan itu. Yang membuat seseorang karena punya rasa peduli yang tinggi kemudian dia care dan kemudian marah gitu, itu kan harus divalidasi kemarahannya. Sebab dari kemarahannya kan harus dicek, harus ditanyakan. Itu jugalah tujuan kami ketemu dengan mahasiswa itu kan gitu. Banyak hal gitu, bukan hanya food estate misalnya ya, terkait MBG lah, terkait Kopdes Merah Putih, terkait swasembada, terkait apapun, ya terkait sekolah rakyat. Kan orang dengan mendapatkan informasi dari manapun, orang kemudian punya ekspresi emosi gitu. Which is itu suatu hal yang baik ya, orang punya kepedulian. Nah hanya perlu step berikutnya kan divalidasi. Validasi yang pertama kan ketemu sama pemerintahnya. Itulah yang kami inginkan datang, supaya orang tuh memvalidasi, sebetulnya kemarahan saya itu benar nggak begini Pak. Nah, sehingga kita jawab. Kalau dijawab saja nggak cukup, ayo kita pergi ke tempat di mana dugaan itu terjadi. Gitu. Kalau dia lihatnya dari film, misalnya Pesta Babi di Papua, ayo. Kemudian saya dan Pak Nusron, kan ini dua-dua kan sebetulnya berurusan sama urusan food estate atau cetak sawah ini. Di Pak Nusron di perizinannya, saya di kegiatan cetak sawahnya. Tinggal, ayo kita datang ke sana. Dan saya di tempat ini, Mbak, kan ini ditonton banyak orang. Saya mengundang siapapun, termasuk adik-adik yang semalam ya, itu kemudian barangkali mempertanyakan dengan penuh emosi itu, ayo kita ke sana. Siapa yang digusur, di mana adanya penggusuran, dan kita lihat di mana orang yang tadinya baik-baik jadi susah, atau yang tadinya susah jadi lebih baik. Itu kita harus cek gitu. Itu yang kita inginkan. Jadi kami terbuka dan kami di Kementerian Pertanian siap, ayo gitu. Bahkan saya berharap mungkin ada kelompok mahasiswa, kami ingin mengundang, kami jadikan semacam KKN begitu misalnya di tempat-tempat itu. Nggak hanya di Merauke, Mbak. Kita cetak sawah di Papua Pegunungan, kita cetak sawah di Sarmi, kita cetak sawah di Papua Barat Daya, kita cetak sawah. Karena bupatinya baru kami kumpulkan di sini oleh Pak Menteri, dikumpulkan bupati gubernurnya, mereka minta cetak sawah. Jadi cetak sawah ini begini, ini ada lahan, kemudian namanya CPCL, calon petani, calon lokasi, diusulkan ke dinas, dinas ngusul ke kita. Itu kemudian kita cetak sawah. Yang dicetak sawah ini tanah siapa? Tanahnya orang, atas persetujuan siapa? Persetujuan yang punya tanah. Kemudian yang tadinya tanah nganggur, itu kemudian kami cetak jadi sawah. Terus setelah jadi sawah, punya siapa? Punya dia, gitu. Pemerintah itu pamrihnya adalah produktivitas pangannya. Kami tidak pamrih untuk ngambil keuntungan di situ, kami tidak ada pamrih untuk gusur, orang digusur. Enggak, gitu. Kalau itu tanahnya tanah adat, ya mekanismenya bahwa setuju. Setelah setuju cetak, kemudian punya siapa? Punya mereka. Gitu sih Mbak, jadi ini barangkali perlu untuk disampaikan. Jadi bukan berarti kayak semacam orang bikin zaman dulu ya, bikin real estate gitu, terus orang digusur-gusur. Enggak, maksud saya enggak sesimpel itu gitu. Makanya kami merasa, ya sudah, kami di dalam waktu katakanlah 2-3 jam kami diskusi, kan bisa aja orang tuh kan enggak puas dengan penjelasan kan. Nah maka ayo kita ingin ngajak ke sana.
1: Pak Wamen, kalau khusus untuk kawasan pangan di Merauke, seberapa besar sih Pak kawasan pangan Merauke ini bisa mensuplai atau mendukung program swasembada pangan yang diinisiasi oleh Pak Presiden Prabowo?
0: Ya kalau saya yang cerita kan jadi subjektif ya. Kemarin kami panggil ada Bupati Merauke dan Gubernur Papua Selatan. Beliau menyampaikan dengan adanya cetak sawah food estate ini, kan nggak juga ngomongin 3 juta tuh kemudian dalam 2 hari selesai kan. Ini kan tahun ini kita 2 tahun kemarin, tahun 2025 dengan 2026 itu kan total mungkin yang sudah kita cetak totalnya sekitar 60-an ribu dari target sekitar 70-80 ribu dan itu akan kita kejar. Itu Bupati menyampaikan bahwa satu harga pangan khususnya beras itu di Merauke relatif stabil. Nah itu yang cerita Bupati dan Gubernurnya. Selain itu kan kami ingin membawa keadilan pangan ini tidak hanya di Papua Selatan atau di Merauke aja Mbak. Tapi daerah-daerah lain yang sulit kan juga okay lah. Mungkin kan bisa nanam umbi ya kita bantu umbi. Bisa sagu iya kita bantu sagu. Tapi banyak di antara saudara-saudara kita di Papua kan makan nasi. Itu tadi kelebihan nasi kan satu enak. Yang kedua itu tanam dan panennya lebih cepat gitu. Ya, ya kita bantu. Kita bantu dengan kita konkret gitu. Menurut saya mohon maaf saya kalau boleh agak klaim ya. Bahwa program pertanian itu adalah program yang paling mudah untuk kita bantu orang susah yang tadinya nggak makan jadi makan. Karena tidak butuh keahlian khusus, sudah ada penyuluhnya, jadi penyuluh pertanyaannya ada. Bahkan kalau di Papua, mohon maaf, TNI dan Polri ikut terlibat dalam satu kegiatan swasembada ini. Gitu. Jadi harusnya sih no worries, ini bukan satu isu. Kalau memang ada pelanggaran, ya di mana pelanggarannya? Udah kita tindak aja. Kalau di situ ada pelanggaran hukum, ya kita harus laporkan secara hukum. Nggak ada masalah, Mbak Dea.
1: Ya, dan memang selain padi dan juga pangan pokok, tantangan sektor pertanian Indonesia juga berkaitan dengan komoditas ekspor dan kebutuhan sarana produksi. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di wawancara khusus bersama Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Sudaryono. Dan selanjutnya kita akan bahas soal pertanyaan masyarakat ya. Ini soal komoditas dunia yang naik, tapi petani ini belum tentu menikmati kenaikan tersebut. Pak Wamen, ini yang disoroti adalah soal harga CPO internasional yang harganya ini relatif tinggi. Namun banyak petani yang mengeluhkan harga tandan buah segar yang ini belum mencerminkan kondisi pasar global. Kalau Pak Wamen menilai situasi ini seperti apa?
1: Ini anomali. Nah ya, yang menjadi, ini anomali, jelas anomali. Satu, harga CPO dunia naik. Ya kan? Kedua, nilai tukar rupiahnya lebih tinggi. Kenapa? Artinya ini kan secara rupiah, itu kan artinya harga jualnya secara rupiah kan lebih tinggi. Tinggi karena harganya lebih tinggi dan tinggi karena nilai dolarnya lebih tinggi. Anomali, namun di sisi petani terjadi penurunan harga pembelian TBS, tandan buah segarnya, kelapa sawit. Ini anomali. Pertanyaan saya juga kepada adik-adik, maksud saya, kemana semua orang ini? Gak ada yang protes kecuali petani. Gak ada tuh advokasi terhadap petani sawit karena ada anomali ini kemudian memprotes kami misalnya, nggak ada. Yang ada adalah asosiasi petani datang ke saya kan ketua umum HKTI juga gitu. Jadi kami juga membina apa asosiasi petani sawit gitu. Dan itu kemudian kami petakan, ternyata betul ada semacam penurunan harga TBS yang cukup merata di seluruh Indonesia. Ditambah keyakinan itu dari laporan dari gubernur-gubernur, bupati-bupati di daerahnya tuh TBS turun semua. Tapi saya tidak melihat aktivis lingkungan misalnya atau aktivis mahasiswa gitu yang barangkali saya mungkin apakah karena pengetahuan saya melihat media yang terbatas, tapi saya tidak melihat ada satu gerakan yang memprotes anomali ini.
0: Pak Wamen, kalau dari sisi pemerintah, apa saja yang dilakukan untuk memperkuat posisi tawar dari para petani sawit ini?
1: Salah satunya adalah ekspor satu pintu sumber daya kita, salah

0: Satu dari tiga kan adalah sawit. Untuk diketahui saja bahwa kita adalah eksportir, jadi minyak sawit yang beredar di dunia ini 60% kira-kira berasal dari Indonesia. Jadi kita ini penguasa dunia. Namun sejauh ini harga itu tidak kita yang tentukan. Harga itu ditentukan di Rotterdam sama harga ditentukan di Malaysia. Nah, kita yang harus menentukan harga itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan negara. Dalam hal ini adalah kewajiban pajak, pungutan pajak, kemudian dan lain-lain. Tapi juga memastikan bahwa petani kita itu kemudian kita yang tentukan. Jangan sampai harga naik, harga turun, petani kita itu ngikutin harga yang ditentukan oleh entah siapa gitu.
1: Selain sawit, ini juga yang ramai diperbincangkan soal pupuk urea ya. Yeah. Karena pupuk urea Indonesia ini kan menjadi komoditas yang diminati berbagai negara. Yeah. Misalnya India dan juga Australia. Mm. Lantas bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan juga kebutuhan petani dalam negeri?
0: Ya ginilah, saya kira kalau saya cerita terlalu detail, terlalu teknis kan, intinya adalah pemerintah dalam hal ini BUMN pupuk kita dan Kementerian Pertanian memastikan bahwa pupuk untuk kebutuhan domestik itu yang diutamakan. Ya, jadi kan sudah ada rancangan rencananya, kemudian ada realisasinya. Nah, kami melihat ada celah atau ada kesempatan spare atau selisih yang diproduksi dengan kebutuhan dalam negeri itu yang kemudian bisa diekspor. Dan atas perhitungan itu kemudian kami ketemu dengan pemerintah Australia, kami juga ketemu dengan pemerintah India, termasuk juga dengan beberapa negara yang lain yang memang membutuhkan pupuk. Dan sesuai dengan perintah Presiden dari Pak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa domestik dipenuhi dulu, pastikan kalau sudah penuh dan ada alokasi yang cukup, maka Indonesia harus hadir untuk kita bantu negara-negara sahabat kita.
1: Kalau stok beras, Pak, ini kan juga sepertinya musim kemarau-nya ya akan panjang gitu.
0: Oke sih, aman sih. Jadi kenapa saya bisa katakan aman? Dua hal ya saya harus katakan. Saat ini di gudang Bulog kan punya sekitar 5 juta lebih, 5,3, 5,4. Nah kemudian standing crop, artinya yang sekarang ini ada di sawah-sawah itu sekitar 11 juta ton kalau kita estimasiin semua. Dan yang beredar ke pasaran ini juga sekitar 11-an gitu. Jadi kalau di total kira-kira ada 27 juta ton. Dan 27 juta itu sama dengan kita tahan selama 10-11 bulan. Artinya kalau ini yang beredar, yang ada di gudang dan panen setelah itu kita nggak nanam lagi misalnya, karena kemarau itu nggak nanam misalnya, kita tahan 10-11 bulan. Dan kalau kita lihat musim kemarau, itu kan paling kami prediksi tidak akan lebih dari 6 bulan. Sehingga dari hitung-hitungannya itu mestinya nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Nah, kita juga sudah mendapatkan laporan dari BMKG bahwa tahun ini kemungkinan akan terjadi namanya El Nino Godzilla. Nah, kami dari awal tahun Januari tahun ini sudah mendapatkan warning itu, sehingga sudah kami antisipasi. Sebetulnya tidak kami antisipasi dari mulai di warning itu, tapi kami sudah antisipasi dari 2024 waktu kami masih jadi wamen di periodenya Pak Jokowi yang 6 bulan terakhir itu sampai dengan sekarang. Intinya adalah bagaimana caranya sawah yang tadinya panen sekali itu bisa panen lebih dari sekali dengan cara mendatangkan air di tempat yang kering. Sehingga sekarang ini dari tahun 2025 kemarin kita udah alokasiin sekitar 12 triliun. Itu kita perbaiki irigasi-irigasi kita yang rusak, termasuk kita bangun yang baru. Khususnya banyak di tersiernya itu sebetulnya di domainnya Bupati dan Gubernur kita perbaiki. Di 2026 ini kita alokasikan 14 triliun. Dan seterusnya kita alokasikan sampai dengan bagaimana caranya irigasi kita ini betul-betul maksimal. Dengan begitu, yang tadinya sawahnya kering, itu kemudian di musim yang harusnya kering, itu kita bisa datangkan air. Kalau ada air, di situ ada kehidupan. Intinya orang bertani itu pupuk bisa kita bikin di pabrik, ya kan? Kemudian benih kita bisa beli, petaninya ada, sawahnya ada. Yang nggak bisa kita ciptakan itu air. Air hanya bisa kita manage dan kita datangkan, tidak bisa kita buat.
1: Dan air itu sudah dipersiapkan ya Pak ya?
0: Air itu sudah dipersiapkan dengan cara pompanisasi, kemudian irigasi permukaan, bor tanah, termasuk revitalisasi saluran irigasi kita di seluruh Indonesia. Apakah sudah semua? Belum. Maka kalau misalnya sekali lagi ngomentari adik-adik mahasiswa tadi, kami berharap ini diadvokasi. Ya, maksud saya diadvokasi petani-petani mana, di kelompok mana yang susah, yang menderita itu yang mana. Dan kami ingin tahu di mana ada petani yang kesusahan karena susah air. Dan selama ini kami dibantu oleh penyuluh, dibantu oleh sosial media, bahkan kami di handphone saya, itu setiap ada WA, saya screenshot, saya kirim untuk bisa di follow up. Keluhan apa saja di handphone saya, kemudian di TikTok, di Facebook, di Instagram, orang nulis, yang penting nulis saja, nulis ada keluhan misalnya terkait irigasi di desa mana gitu. Nah, kadang-kadang kan orang tuh ngeluh irigasi tempatnya susah. Nah, itu di mana? Nah, saya di forum ini kalau ada yang barangkali nulis komentar atau DM ke IG atau ke sosial media saya, tolong clear keluhannya apa, kemudian di desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, kalau perlu ada nama dan nomor teleponnya sehingga bisa langsung di follow up. Intinya kami, Mbak, siap mencari atau menjemput masalah itu untuk kita selesaikan. Kita tidak mungkin bikin program kemudian bagus semua, 100%, berjuta-juta beres semua, enggak. Ada satu dua yang tidak baik, kita perbaiki. Kalau ternyata melanggar, ya kita hukum. Itu aja, sesimpel itu menurut saya. Gitu.
1: Jadi jemput bola ya, menjemput masalah ya. Dan juga berharap adik-adik mahasiswa juga datang ke Pak Wamen untuk memberikan apa ya, memberikan
0: advokasi,
1: advokasi dan juga terhadap, kalau mau protes langsung ya Pak?
0: Boleh. Bahkan saya berkeinginan adik-adik yang kemarin protes misalnya, kalau ada kesempatan udah saya undang ke sini deh gitu. Maunya apa? Mari kita diskusi di tempat yang baik, ya, tempat ber-AC, oke, gitu. Saya undang makan siang. Mari kita cari masalahnya apa. Jangan-jangan kegundahanmu itu hanya karena kamu tidak tahu. Atau jangan-jangan kegundahanmu memang itu betul-betul tidak dikerjakan oleh pemerintah. Maka mari kita kerjakan.
1: Baik. Terima kasih.
0: Makasih.
1: Pak Wamen Sudaryono sudah menjelaskan peristiwa kemarin, terus kemudian juga meyakinkan masyarakat bahwa ketersediaan beras ini cukup aman ya, sampai 10 sampai 11 bulan ke depan.
0: Saya cuma ini aja, Mbak, mungkin di tempat ini ya, saya tidak menyesal. Saya selalu optimis dengan adik-adik mahasiswa. They are the smartest and the brightest, dan saya siap jadi salah satu mentor gitu barangkali untuk kita menjadi bagian, kita menjadi solusi bagi permasalahan bangsa ini.
1: Baik, terima kasih Pak Wamen sudah menyempatkan waktunya untuk menjelaskan.
0: Terima kasih sudah datang ke kantor saya.
1: Baik, terima kasih. Dan demikian wawancara khusus saya dengan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Sudaryono. Saya Dea Kartika, pamit undur diri. Sampai berjumpa di program selanjutnya.

Ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa hari ini resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Apakah ini langkah hukum yang tepat atau ada dugaan intervensi politik di balik kasus ini? Saya Alfira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan menghormati proses hukum terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Pemadaman listrik kembali terjadi di sejumlah daerah Jumat pagi di Tasikmalaya. Salat Jumat dilakukan tanpa pengeras suara, termasuk saat azan dikumandangkan. KTT peringatan 35 tahun hubungan Rusia dan ASEAN resmi digelar di Kazan. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kemitraan strategis antara Rusia dan ASEAN berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik.

0: Dengan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Jokowi, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dan Roy Suryo ditangkap polisi pada Jumat pagi.
1: Jadi atau SP3 terhadap
0: kabar ini disampaikan oleh salah satu tim pengacara Roy Suryo, Petrus Celestinus. Petrus mengaku menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap kliennya. Sementara itu, tim hukum Dr. Tifa Aziz Yanuar menyatakan kliennya dijemput polisi di apartemennya sekitar pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa telah berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sejak November 2025 lalu. Setelah sekian lama berproses, Polda Metro Jaya pada 2 Juni 2026 menyebut berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tim kuasa hukum menyayangkan proses penjemputan Roy Suryo karena dianggap tidak mengedepankan prinsip kemanusiaan dan prosedur hukum yang kooperatif. Pihak kuasa hukum menegaskan telah menyiapkan dokumen permohonan penangguhan penahanan yang didukung oleh sejumlah tokoh nasional sebagai bentuk jaminan. Tim penasihat hukum Roy Suryo Ahmad Khosinuddin menyatakan bahwa pengambilan paksa Roy Suryo dilakukan tanpa adanya surat panggilan terlebih dahulu. Padahal kliennya selama ini dinilai kooperatif dalam mengikuti proses penyidikan. Pihaknya menilai tindakan aparat ini adalah sebuah bentuk abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Kuasa hukum Roy Suryo berharap aparat penyidik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak langsung melakukan penahanan terhadap kliennya setelah masa 1 x 24 jam pemeriksaan berakhir.
2: Termasuk penahanan bukan hak penyidik, bukan kewajiban penyidik. Tetapi wewenang yang diberikan oleh undang-undang bagi aparat penegak hukum sehubungan untuk menegakkan hukum untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk menahan atau menangkap. Dan tidak bisa juga penyidik berdalih ini hak kami untuk menangkap. Tidak, yang benar adalah wewenang. Dan karena ini wewenang, penggunaan wewenang itu dibatasi oleh undang-undang. Tidak boleh menggunakan wewenang secara sewenang-wenang. Ini yang disebut sebagai abuse of power. Dan kami tegaskan penangkapan Roy Suryo Noto di Projo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan, tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan.
0: Sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani dari Polda Metro Jaya. Selamat sore Irin. Irin, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak polisian terkait penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa?
3: Ya, selamat sore Elvira. Kalau statement resmi mengenai status penahanan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa belum kami dapatkan, namun seharusnya tadi sekitar pukul 3:30 atau bahkan jam 4 tadi kami menunggu keluarnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sayangnya itu tidak jadi karena situasinya Elvira di Polda, di Dirkrimum sini, Polda Metro Jaya sendiri tidak kondusif dengan banyaknya pendukung yang menentang keluarnya Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan menggunakan pakaian oranye seperti itu atau pakaian yang menandakan mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu juga yang diprotes oleh pihak pengacaranya. Salah satu tadi Refli Harun sempat mengungkapkan kepada media bahwa dia menyayangkan penangkapan seperti yang tadi sudah ditayangkan, menyayangkan penangkapan sewenang-wenang Dr. Tifa dan juga Roy Suryo yang dianggapnya tidak sesuai prosedur, bahwa tidak ada surat penangkapan dan kemudian tidak ada pemberitahuan kepada kuasa hukumnya sendiri, karena sebenarnya dari kuasa hukum sendiri sebenarnya kalau Refli Harun mengatakan dia sudah bersama dengan Roy Suryo hingga tengah malam kemarin, namun mendapatkan kabar bahwa pagi hari Roy Suryo sudah ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu. Dan tadi kami juga sempat bertanya apakah sebelumnya sudah menerima surat P21 atau surat yang menyatakan bahwa berkas perkaranya sudah lengkap yang dikeluarkan oleh kejaksaan, dari pihak kuasa hukum Refli Harun sendiri menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat berkas tersebut. Namun hal berbeda dinyatakan pada saat konferensi pers oleh Polda Metro Jaya sendiri, menyatakan bahwa mereka bahkan menunjukkan berkas P21 yang dikeluarkan oleh pihak kejaksaan sendiri dan menyatakan bahwa berkasnya, berkas perkara sudah lengkap, kemudian sudah sah untuk dilakukannya penangkapan dan kemudian pemeriksaan lanjutan kepada dua orang ini, yaitu Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Dan kemudian memang prosedurnya adalah harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Namun itu yang ditentang oleh pihak pengacara tim kuasa hukumnya. Dan bahkan penentangannya itu berujung pada pelarangan dari awak media untuk meliput atau mengambil gambar Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ketika mereka keluar dengan menggunakan rompi oranye seperti itu. Karena menurut mereka itu tidak semestinya klien mereka diperlakukan dengan tidak wajar. Namun itu juga yang menjadi perdebatan kami dari awak media sendiri kepada Refli Harun, bahwa ini adalah bentuk menyatakan adalah kasus yang menimpa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Tapi pada akhirnya atau di kenyataannya bahwa mereka melakukan pelarangan kepada media untuk melakukan peliputan bahkan di lingkungan Polda Metro Jaya. Dan kemudian karena dianggap tidak kondusif, akhirnya pihak Polda Metro Jaya untuk sementara ini tidak mengeluarkan atau memutuskan untuk tidak mengeluarkan di ruang tahanan. Lagi, Elvira, apakah ini kemudian akhirnya hasil negosiasi dalam untuk mengeluarkan dan membawa Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ke Rumah Sakit Keramat Jati itu juga kita masih menunggu karena penjagaannya media verbal ya, dan juga bahkan serangan fisik dari para pendukung dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa itu membuat suasana tidak kondusif. Dan ini mungkin ini caranya dari pihak Polda Metro Jaya untuk menenangkan massa, karena memang dari SOP-nya bahwa ada pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan yang harus dijalani oleh para tersangka, Elvira, dan juga itu sempat kami tanyakan juga kenapa mereka menolak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati. Kalau dari sisi pengacaranya sendiri mengatakan bahwa seharusnya dokternya saja yang datang atau pihak pemeriksa kesehatan yang datang ke Polda Metro Jaya, karena tidak perlu kliennya itu tidak perlu kliennya itu untuk dikeluarkan atau dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati. Elvira, saya akan menunjukkan kepada Anda sebentar saja. Ini mengenai kemungkinan besar ini akan dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati. Roy Suryo keluar dari ruangan dan saya mungkin akan mendekat sebentar, tapi kamera di sini saja karena suasananya tidak kondusif. Saya akan mencoba mendekat ke arah sana, Elvira, melihat secara langsung apakah ini benar Roy Suryo yang akan dikeluarkan dan juga Dr. Tifa akan dikeluarkan untuk dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati. Kami memantau ada beberapa anggota kepolisian wanita yang sudah keluar dari ruangan tahanan. Mobil tahanan ini juga, ini sudah mundur, Elvira, mobil tahanan ini siang tadi yang akan direncanakan akan membawa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Nah, situasinya media sudah ada, sudah berkerumun seperti ini.
4: Yang berjaga-jaga, beberapa polisi yang berjaga-jaga, Elvira, kemudian juga massa yang tersisa, massa pendukung. Ini massa pendukung. Kalau bisa saya gambarkan, Elvira, massa pendukung yang sekarang memang agak lebih kondusif ya dibandingkan dengan siang tadi saat Roy Suryo akan direncanakan akan dikeluarkan, karena memang seperti yang saya bilang ada pelarangan kepada media sendiri.
3: Untuk dilakukan pengambilan gambar, tapi kalau Refli Harun mengatakan kliennya memperjuangkan kebebasan berpendapat di muka publik, maka pers pun juga seharusnya tidak dilarang ya, Elvira ya, karena beberapa kali pernyataannya dia melarang media untuk mengambil gambar. Nah, sepertinya ini fix, Elvira, form konfirmasinya bahwa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang akan dikeluarkan untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Elvira, ini situasinya seperti ini. Sudah ada banyak sekali polisi yang berjaga-jaga, membuka jalan. Nah, ada keributan sedikit, Elvira. Ada dorongan-dorongan karena memang sedari tadi ketika kita melakukan tugas kita sebagai jurnalis atau sebagai media juga, kami juga mengalami kekerasan seperti yang tadi bilang, ada kekerasan verbal dan juga ada kekerasan fisik. Bahkan salah satu rekan media kami juga ketika bertanya dengan menggunakan term tersangka, karena memang seperti yang kita tahu bahwa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Elvira, sejak November 2025 dan kemudian diwajibkan lapor, kemudian saat ini ditahan juga sebagai tersangka karena berkas perkaranya sudah lengkap oleh pihak kejaksaan atau dalam istilah hukumnya adalah P21, Elvira, itu juga

0: yang itu juga yang membuat polisi menjadi landasan hukum bagi polisi untuk melakukan penangkapan di pagi hari seperti itu. Nah, ketika kami bertanya dengan menggunakan term tersangka, itu saya pendukung Roy Suryo dan Dr. Tifa itu langsung menyerang rekan media kami dan itu membuat suasana tidak kondusif. Dan kami sendiri meminta ketegasan dari kuasa hukum agar tetap bisa menjalankan tugas-tugas jurnalistik kami. Nah, keributan-keributan inilah yang gesekan-gesekan inilah yang terjadi, Elvira. Dan sebagai bagian dari akuntabilitas, tentu saja kami tidak akan menuruti permintaan dari kuasa hukum yang meminta kami untuk tidak melakukan peliputan, karena itu tentu saja melanggar undang-undang pers, dan juga tugas-tugas kami kan adalah melakukan peliputan. Dan dengan status bahwa memang sudah ditetapkan oleh kejaksaan, berkas perkaranya sudah lengkap sekali lagi, dan dinyatakan sebagai tersangka, maka kami tidak, sebagai media, tidak melanggar hukum. Nah, itu juga yang menjadi perdebatan kami ketika ketika meminta tetap dibiarkan atau tetap dibiarkan untuk mendapatkan gambar keluarnya Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Nah, situasinya seperti ini, kita berkerumun, beberapa massa yang massanya memang sudah agak lebih berkurang ya, Elvira. Kami tadi mendapatkan informasi memang masih ada negosiasi di dalam mengenai apakah harus tim kesehatan sendiri atau dokter yang dijadwalkan atau direncanakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa itu datang ke Polda Metro Jaya sendiri memeriksa di dalam ruang tahanan, tapi kami belum mendapatkan informasi detailnya. Nah, sekarang ini juga kita menunggu apakah kali ini benar-benar Dr. Tifa dan juga Roy Suryo yang akan keluar menggunakan rompi orange, karena mobil tahanan sudah keluar, Elvira, sudah menunggu persis di depan ruang tahanan. Nah, ini kita masih menunggu, Elvira, banyak sekali. Ya, walaupun masanya sekarang sudah agak lebih kondusif ya, Elvira, situasinya seperti ini, Elvira.
1: Irin, bisa mendengar suara saya di studio?
2: Elvira, tadi pertanyaan Anda terlewat. Saya diulang lagi pertanyaannya.
1: Baik, Irin, kita sambil menantikan bagaimana kemudian mungkin publik untuk pertama kalinya akan melihat Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa begitu ya, menuju mobil tahanan untuk melakukan tes kesehatan. Tapi Irin, ini menjadi kasus yang cukup ramai diperbincangkan di Republik ini, dan pendukung dari kedua kubu seperti yang kita ketahui cukup besar gitu. Nah, untuk di Polda Metro Jaya sendiri, bagaimana Anda melihat dua kubu ini berkumpul, para relawan, baik yang mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan, ataupun dari sisi kubu yang mendukung Jokowi, dan saat ini kita hanya melihat sedikit saja, tapi Anda kan sudah sejak siang tadi berada di sana. Gambarannya seperti apa?
0: Ya, Elvira, untuk berbicara mengenai pendukung, memang kalau tadi kami sempat mendapatkan informasi pendukung
2: direncanakan akan membuat konvensi pers di Polda Metro Jaya juga, tapi sampai sekarang kami belum melihat keberadaan para pendukung tersebut dan juga apakah memang akan
0: sebut dan juga apakah memang akan datang untuk melakukan konferensi pers di Polda Metro Jaya. Kami tidak melihat, tadi saya juga karena posisi saya sekarang berada di Direktorat Kriminal Umum seperti itu, dan juga yang membawahi juga keamanan negara karena proses pemeriksaannya juga ada kaitannya dengan, kalau saya tidak salah sempat dibilang ada kaitannya juga dengan keamanan negara, Elvira, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat mantan Presiden RI ke-7, kemudian jadi kami berada di sini. Nah, ini di bagian belakang Elvira, di ruang tahanannya. Nah, kalau yang bisa Anda lihat, ini semuanya adalah selain rekan-rekan media, kalau media pasti membawa alat peliputan ya, kamera, dan juga ada juga yang menggunakan HP. Nah, tapi sebagiannya sekarang sudah sebagian kecil, itu adalah pendukungnya dari Dr. Tifa dan juga Roy Suryo, Elvira. Kalau tadi siang itu sempat ramai, saya tidak bisa bilang banyak sekali, tapi cukup banyak, Elvira, untuk membuat keramaian di Polda Metro Jaya sendiri, dan juga sempat ada gesekan-gesekan juga seperti yang tadi saya bilang.
2: Keluarnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa seperti itu. Kalau pendukungnya Jokowi sendiri sampai sekarang...
0: Tifa seperti itu. Kalau pendukungnya Jokowi sendiri sampai sekarang kami tidak melihat. Oh iya, dan juga tadi sempat Tadi saya sempat mendengar juga mereka

0: adalah seorang pengkhianat, itu beberapa kali mereka teriakan, itu karena yang seperti kita tahu, Elvira, Egy Sujana, dan beberapa orang, jadi juga itu kasusnya sudah dihentikan atau sudah mendapatkan SP3. Jadi yang maju sebagai tersangka ini adalah istri dan juga dokter. Kalau dari pihak Jokowi sendiri, di banyak media, banyak kesempatan menyatakan bahwa akan menghormati proses seperti itu, dan juga akan membawa bukti-bukti yang valid atau bukti-bukti yang selama ini dipertanyakan oleh publik, yaitu ijazah asli miliknya yang dikeluarkan oleh Universitas Gajah Mada yang selama ini sudah diperlibatkan. Karena Ezra, kalau kita mundur lagi proses merebaknya kasus atau isu ijazah palsu ini sebenarnya sudah sejak tahun 2019 menurut catatan saya, namun isunya tenggelam dan kemudian meredak, dan puncaknya pada tahun 2025 seperti itu. Jokowi Dodo melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan kita, dan ada tiga nama lainnya termasuk Ibu Diana dan juga Ismu, itu juga dilaporkan ke polisi atas nama nama baik Undang-Undang ITE. Itu kemudian juga akhirnya diproses, dilakukan pemeriksaan ke lebih dari 100 orang saksi dan juga pakar ahli maksud saya, dan akhirnya berujung pada penetapan tersangka dari Roy Suryo dan juga Siva pada November 2025, dan mereka diwajibkan lapor. Nah, sejak saat itu masa pendukung, kalau kita tahu, memang selalu masa pendukung setiap gerakan atau isu yang menyangkut jasa palsu, tentu saja ada masa pendukung. Elvira, ini masa pendukungnya mulai banyak lagi. Elvira, ini masa pendukung yang tadinya tidak ada, kemudian kembali sepertinya mereka sempat berserah dulu, bagian dulu, karena ini dekat dengan Santi. Seperti itu, nah ini masanya mulai ramai lagi seperti itu, dan juga ada larangan-larangan untuk kita dilarang meliput ya, atau mengambil gambar dari Roy Suryo dan juga Egy Sujana, karena menurut mereka, menurut mereka dua orang yang mereka dukung ini, Roy Suryo dan Egy Sujana, dan Dr. Tifa adalah orang yang memperjuangkan kebebasan pendapat.
1: Mereka dianggap pahlawan oleh para pendukungnya, dan juga seharusnya diperlakukan dengan baik, dengan layak seperti itu. Dan itu juga yang diungkapkan oleh Refli Harun, pengacaranya, yang menyatakan bahwa klien-klien mereka ini tidak diperlakukan dengan layak. Tadi Refli Harun sempat mengatakan bahwa Dr. Tifa ditangkap 1 jam sebelum melakukan
0: tidak proper oleh pihak Polda Metro Jaya di rumahnya, yaitu Elvira, dengan tidak berada di dalam kamarnya, masuk ke dalam rumah, ruang pribadi, ruang private, masuk ke dalam kamarnya, dan tidak diberikan kesempatan untuk berpakaian dengan layak seperti itu. Jadi menurut mereka bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Elvira, ini kita masih menunggu situasinya tambah ramai lagi, ada beberapa pendukung yang mulai merapat lagi untuk menunggu keluarnya Dr. Tifa dan juga Egy Sujana seperti itu. Elvira.
2: Baik, Irin. Cukup ramai saat ini, kami hanya melihat gitu ya visual dari Polda Metro Jaya. Bagi Anda penonton CNN yang mungkin saat ini baru bergabung, kami tengah menyiarkan secara langsung bagaimana proses hukum yang tengah berlangsung di Polda Metro Jaya, Roy Suryo dan Dr. Tifa yang saat ini secara resmi sudah ditahan, ditangkap oleh pihak kepolisian, dan mungkin sesaat lagi akan dibawa menggunakan mobil tahanan untuk menjalani proses pemeriksaan medis di Rumah Sakit Polri. Irin, gambaran kepada kami begitu ya, yang tidak bisa melihat langsung di lokasi, berarti akses untuk menuju ke lokasi, kita tahu biasanya Polda Metro Jaya menerapkan akses luar biasa bagi mereka yang ingin masuk ataupun melintas gitu, dan ketika sudah terlalu padat seperti ini, relawan cukup banyak, artinya memang aksesnya dibuka begitu saja atau ada pengamanan khusus, Irin?
1: Oke, Elvira, kalau mengenai pengamanan khusus, ini kalau bisa saya gambarkan ya, ketika kita masuk ke Polda Metro Jaya sebenarnya jalurnya hanya dipisah, jalur akses kendaraannya khusus untuk anggota dan juga tamu umum langsung dibawa ke parkiran dari pintu masuk. Nah, akses untuk ke Dirkrimum atau Direktorat Kriminal Umum dan sampai ke ruang tahanan ini sebenarnya sangat terbuka. Kita ke Polda Metro Jaya itu sangat terbuka, tidak ada pemeriksaan ID sama sekali dari pintu masuk pertama, kemudian kita bebas untuk

0: asal tidak ke ruangannya Elvira. Ini kita tidak berada di ruangannya. Mm-hmm. Nah, kalau bisa saya tunjukkan kepada Anda, kamera, kalau Anda melihat di bagian atas tangga, itu ada beberapa orang yang berdiri di luar kerumunan, itu adalah akses yang sebenarnya membutuhkan akses. Yang memiliki akses tersebut adalah para anggota, sayangnya Elvira. Karena itu pintu otomatis, Anda bayangkan pintu otomatisnya itu seperti gate Transjakarta atau gate MRT, tapi lebih pendek. Nah, atau bisa kita langkahin lah, kita bisa melangkah ke arah, kita bisa melangkah tanpa memiliki akses tersebut, Elvira, dan juga bisa langsung masuk ke area tempat kamera ini, Anda bisa lihat tempat kamera ini berdiri. Seperti itu Elvira, jadi, atau kita bisa masuk lewat akses belakang, akses kan.
1: Kita bisa masuk ke kantinnya, menunggu sampai ke ruang tahanan, seperti itu Elvira. Jadi sebenarnya akses di Polda Metro Jaya ini sangat terbuka sekali, tidak ada pemeriksaan ID sekali lagi yang bisa saya lihat. Tidak ada pemeriksaan ID yang saya bisa lihat. Jadi kalau Anda pun datang ke sini untuk sekadar kopi atau makan di kantin di samping tempat saya berdiri sekarang, itu kan bisa sangat bebas sekali, asalkan tidak.
0: Sangat bebas sekali, asalkan tidak masuk ke ruangan di bagian dalam ke arah kamera yang tempat. Kalau saya bisa lihat di kamera Anda ada dua orang, ada beberapa orang yang berdiri seperti itu di bagian atas. Nah, itulah pintu aksesnya. Itu bisa dilangkain Elvira, jadi tidak membutuhkan akses yang sangat ketat. Dan Polda Metro Jaya ini agak berbeda ketika dengan instansi-instansi militer lainnya ya, karena saking banyaknya orang yang bisa datang melapor kemudian atau meminta keterangan atas kasusnya, jadi tidak ada pemeriksaan detail ID khusus pengunjung seperti itu. Pun kalau wartawan yang masuk juga bisa langsung masuk ke area, bahkan kami ke
1: khusus untuk yang sekarang
0: Elvira,
1: kami sudah melakukan pemeriksaan ID secara penjagaan hanya dilakukan di ruang tahanan ini. Ini adalah ruang tahanan. Kalau di hari-hari biasanya, ini beberapa tersangka, beberapa tahanan juga ditahan di sini, Elvira, dengan kasus-kasusnya ya, seperti itu. Jadi kasus-kasus yang pemeriksaan dan mereka ditahan, dan diperiksa di ruangan ini. Ini adalah ruangannya, atau mungkin kalau juga masa yang ditangkap saat berdemonstrasi, biasanya juga dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan. Itulah ruangannya. Nah, ini sebentar lagi kemungkinan besar, saya melihat ada pintu terbuka sedikit. Nah, kemungkinan besar kita cuma tinggal menunggu beberapa orang, orang-orang yang akan keluar, itu berkopi dan juga dari studio. Dan masa pendukungnya sudah semakin banyak, Elvira. Walaupun ya, bisa saya bilang kali ini agak lebih kondusif dibandingkan siang tadi. Kalau siang tadi ada gesekan-gesekan juga, ada teriakan-teriakan yang juga yang seperti saya bilang tadi, menuduh beberapa orang yang dulunya setuju dengan Roy Suryo dan juga Dr. Tufa ini seorang pengkhianat. Kalau itu disebut namanya adalah, mereka tadi meneriakan nama Ibu Sujana sebagai seorang pengkhianat, dan bahkan meminta pendukung ini yang terjadi ini punya tangkap seperti itu.
2: Baik. Irin, kami nanti akan kembali ke Anda untuk memantau bagaimana perkembangan di Polda Metro Jaya. Kita harapkan bisa mendapatkan visual bagaimana pada saat Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dibawa menggunakan mobil tahanan, dan update terkini pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait penangkapan kedua tersangka ini, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Irin, terima kasih untuk sementara. Kami akan kembali ke Anda segera. Kita ke informasi lainnya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan menghormati proses hukum terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh pihak kepolisian. Kasus ini berkaitan dengan laporan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait ijazah. Ditemui di kediamannya pada Jumat pagi, Joko Widodo menyatakan akan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan hingga keputusan pengadilan. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Ia pun menyiapkan dokumen pendidikan asli sebagai bentuk klarifikasi terhadap tudingan terkait ijazah pendidikannya dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sarjana di Universitas Gajah Mada.
3: Ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
4: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di

0: Iya, hadir.
1: Kan hadir.
2: Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa jasa aslinya ya ke persidangan.
1: Iya. Sesuai yang sudah saya sampaikan.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia News.
4: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
5: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
6: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Ya. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
7: Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
8: Apa tuh?
7: Radikal bebas.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 20 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
9: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo, jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran, Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
10: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
4: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Usai berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa hari ini resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Betulkah ini langkah hukum yang tepat atau ada dugaan intervensi politik di balik kasus ini? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, dan Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan. Bang Sangaji, Bang Andi, selamat sore.
11: Sore akhirnya.
3: Saya ke Bang Sangaji terlebih dahulu. Bagaimana kronologis penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Dan saat ini kondisi keduanya seperti apa, Mas?
11: Jadi penangkapan itu dimulai sekira pukul jam 7 pagi waktu Indonesia Barat ya, Mbak Elvira ya. Nah, tadi pagi itu Mas Roy baru pulang dari Bandung menghadiri acara dialog kebangsaan. Sampai di rumah itu jam 2 pagi, kemudian tidur sebentar. Saat itu sudah ada pihak dari Polda Metro Jaya langsung mendatangi rumah Mas Roy untuk melakukan penangkapan. Kira jam 7
12: Barat, ya. Setelah itu Mas Roy berkoordinasi dengan kami tim kuasa hukum dan tadi di
11: oleh kami tim kuasa hukum. Kemudian setelah penangkapan Mas Roy kemudian ditahan secara resmi, termasuk juga dengan Dr. Tifa. Jadi hari ini dilakukan dua upaya paksa penyidik Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah penangkapan pada jam 7 pagi. Kemudian yang tadi langsung keluar surat perintah penahanan yang ditampilkan.

Kemeriahan ini pun tak mau dilewatkan oleh wisatawan mancanegara yang sedang berkunjung ke Korea Selatan. Demi menjaga keamanan dan ketertiban, aparat dan petugas pun siaga berjaga termasuk mengatur alur keluar masuk bagi para supporter. Sebelum bertemu di laga kedua fase grup Jumat 19 Juni 2026 ini, tim nasional Korea Selatan dan Meksiko sama-sama meraih kemenangan pada laga pertama di fase grup A Pesta Bola Dunia 2026 yang berlangsung pada Jumat lalu. Meksiko menang atas Afrika Selatan dengan skor 2-0, sementara Korea Selatan menang dramatis 2-1 atas Republik Ceko. Mayfri Syari, Seoul, Korea Selatan.

0: unit mobil Sudin Gul Karmat Jakarta Barat ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Kobaran api melahap apotek dan toko buah di RT 10 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi, Provinsi Jambi. Asap hitam pekat membumbung tinggi saat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan. Warga di sekitar lokasi hanya bisa menyaksikan upaya pemadaman karena api yang sudah terlalu besar. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Muaro Jambi mengerahkan satu unit mobil damkar dan menghabiskan 8.000 liter air untuk menjinakkan api. Setelah berjibaku selama 2 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan kebakaran sepenuhnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Saat ini, kasus kebakaran tersebut telah ditangani oleh Polsek Mestong untuk penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab pasti kebakaran. Kebakaran melanda kawasan Jalan Ratulangi, Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Kamis siang. Material bangunan yang didominasi kayu membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan di sekitarnya. Tim pemadam kebakaran dan penyelamat Kota Palopo menerjunkan 5 armada pemadam serta 1 unit mobil suplai air. Proses pemadaman sempat diwarnai ketegangan ketika tiang kayu bangunan yang lapuk roboh dan menimpa 2 petugas pemadam hingga keduanya menderita luka ringan. Penyebab kebakaran diduga akibat anak bermain korek api di dalam kamar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, salam jumpa. Hari ini Jumat 19 Juni 2026, Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Penangkapan kedua tersangka dinilai janggal oleh kuasa hukum karena keduanya bersikap kooperatif selama berstatus sebagai tersangka. Beredar narasi keduanya ditangkap karena pesanan demi kepentingan Jokowi. Benarkah ada kejanggalan atas penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Kita bahas bersama kedua kubu sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Prime News

0: Di Jakarta, massa yang mengatasnamakan petani, nelayan, dan pedagang menggelar aksi mendukung program pemerintah. Sementara di Samarinda, Aliansi Gerakan Rakyat menggugat berdemo menolak sejumlah kebijakan pemerintah.
1: Apakah dia lawan atau dia bukan? Jadi kita...
2: Aksi massa yang mengatasnamakan petani, nelayan, dan pedagang digelar di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Dengan membawa beragam atribut, massa menyatakan dukungan atas program strategis nasional pemerintah. Massa juga menyerukan tuntutan pemberantasan mafia pangan, pupuk, hingga mafia tanah. Isu-isu ini disebut sebagai persoalan sistemik yang selama ini menjadi beban berat bagi masyarakat desa.
3: Terima kasih Presiden Pak Prabowo Subianto, hanya itu aja. Jadi kepingin kita adalah melanjutkan perjuangan Pak Prabowo Subianto. Kita berharap ke semua pihak, mari sama-sama kita berganding pangan, beda politik, beda organisasi, beda agama, beda kulit, beda ras. Mari kita bersatu demi Indonesia lebih baik hari ini.
2: Sementara itu, aksi unjuk rasa oleh Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM dilakukan di kawasan Simpang 3, Jembatan Mahakam, Jalan Slamet Riyadi, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis petang. Massa dan aparat kepolisian terlibat saling dorong saat petugas menghalau upaya penutupan akses Jembatan Mahakam. Massa yang tergabung dalam Aliansi GERAM membawa 5 tuntutan utama, diantaranya penolakan kenaikan BBM non-subsidi, kritik terhadap program MBG, pelemahan nilai tukar rupiah, isu kooperasi merah putih, hingga desakan hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur. Massa menilai kenaikan harga BBM mengakibatkan efek berantai pada meroketnya harga kebutuhan pokok seperti cabai, telur, hingga minyak goreng.
4: Menarik atensi masyarakat buat bahwa isu nasional kali ini benar-benar urgent, dan ini yang menyentuh ibaratnya kebutuhan-kebutuhan fundamental hari ini masyarakat. Nah, terus untuk melihat situasi tadi, memang pada dasarnya situasi dan kondisi depan tidak bisa dipakemkan, dan hal-hal yang terjadi ya ibaratnya di luar dari tek-

0: Setelah gagal melakukan penutupan total jembatan, massa membubarkan diri Kamis malam. Namun mereka mengancam akan kembali menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang jauh lebih besar jika tuntutan tidak segera direspons oleh pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kericuhan terjadi di kawasan industri PT Makmur Beton Indonesia, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Seorang manajer menjadi sasaran kemarahan massa buruh yang menuntut izin untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Rekaman video amatir menunjukkan perdebatan sengit antara perwakilan buruh dengan staf HRD PT Makmur Beton Indonesia. Ketegangan dipicu oleh perbedaan pandangan terkait pemberian izin bagi pekerja yang hendak bergabung dengan massa aksi lain menuju kantor Gubernur Banten di KP3B Kota Serang untuk aksi solidaritas memperjuangkan tuntutan hak ketenaga kerjaan. Mengantisipasi tindakan anarkis, personel TNI dan Polri yang berada di lokasi langsung mengamankan staf HRD ke dalam area kantor. Setelah situasi terkendali, massa buruh melanjutkan perjalanan menuju pusat pemerintahan Provinsi Banten untuk bergabung dengan massa lainnya.
2: Meminta kepada pemerintah pusat sukalaya mengesahkan segera undang-undang ketenaga kerjaan yang baru terkait putusan Mahkamah Konstitusi.
3: Kita buruh sudah menunggu hampir 2 tahun tidak disahkan.
2: Segera membuat.
3: Tapi kemarin
1: sebuah mobil angkutan kota yang mengangkut 17 siswa SMP usai acara perpisahan sekolah terguling di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir angkot mengemudi secara ugal-ugalan.
4: Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Tanjung Sari berusaha keluar dari mobil angkutan kota yang terguling di Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis sore. Kerasnya benturan membuat seluruh kaca kendaraan pecah. 17 penumpang berhasil selamat. Namun, 7 orang diantaranya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Jatinangor untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut salah satu pelajar yang menaiki angkot, sopir mengemudikan angkot secara ugal-ugalan hingga membuat sejumlah pelajar ketakutan. Video sopir yang mengemudikan angkot ini pun viral di media sosial.
5: Kurang tahu soalnya tutup mata gitu.
6: Gimana?
5: Tutup mata dari teh soalnya kayaknya tadi oleng-oleng.
6: Oh, oleng ya?
5: Iya, setirnya teh ngebut terus oleng. Pas di sini, terus di belokan sini, tiba-tiba...
4: Wali kelas, Nia, sudah meminta sopir angkot untuk berkendara dengan hati-hati. Diketahui, 17 pelajar ini baru saja mengikuti acara perpisahan di salah satu mal yang berada di Jatinangor dengan menyewa 2 buah mobil angkot.
7: Anak-anaknya harus nonton dari jadwal biasa acara perpisahan. Dua angkot
6: ya.
7: Yang satu minta saya, oh suatu waktu harus selesai atau harus diantarkan. Harus sampai selamat, nyampe. Aman
6: ya, nggak apa-apa.
7: Nggak tahu kondisi si supirnya oleng.
4: Sementara itu, sopir angkot bernama Yudi Supriyadi hingga kini masih diperiksa oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab kecelakaan dan juga kondisi kejiwaannya. Pasalnya, di media sosial viral, sopir tersebut berperilaku tak wajar seperti menirukan gerakan macan saat akan dimintai keterangan oleh warga sekitar. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
1: Artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Dalam keterangannya, Davina mengaku pernah menerima uang saku saat menjalani perjalanan umroh, namun seluruhnya telah dikembalikan kepada penyidik.
8: Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, artis Davina Karamoy menyelesaikan seluruh proses klarifikasi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji yang melibatkan Hanania Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami hubungan kerjasama antara Davina dan Hanania Travel termasuk kegiatan endorsement yang dilakukan selama perjalanan umroh. Davina mengaku awalnya dihubungi pihak Hanania Travel dengan penawaran kerjasama perjalanan umroh. Ketertarikannya muncul setelah melihat sejumlah publik figur lain telah terlebih dahulu bekerja sama dengan biro tersebut. Davina juga mengaku menerima uang saku sebesar 10 juta rupiah, yang kini telah seluruhnya dikembalikan sebagai bentuk kooperatif dalam proses penyidikan.
9: Lancar,
6: Alhamdulillah lancar tadi selama di dalam. Ada beberapa pertanyaan juga dan mudah terjawab juga dan sudah selesai.
9: Terima duit, Kakak sebagai saksi.
6: Ada berapa?
9: Pengawasan itu bentuk kerjasamanya seperti apa?
10: Kerjasamanya seperti apa kemarin?
6: Sama seperti yang lain dan memang saya mendapat uang saku dan untuk sudah dikembalikan juga uang sakunya.
8: Kuasa hukum Davina menjelaskan penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan yang berfokus pada pola kerjasama dengan Hanania Travel termasuk aktivitas yang diunggah ke media sosial selama menjalani ibadah umroh. Tim kuasa hukum juga menegaskan Davina tidak melakukan promosi langsung terhadap bisnis Hanania Travel melainkan hanya mengunggah aktivitas harian selama beribadah sesuai ketentuan kerjasama yang disepakati. Pada tahun 2025, Davina dan keluarga disebut kembali menjalani perjalanan umroh dengan membayar biaya sendiri sebesar Rp233.800.000.
11: Kaitannya adalah dengan adanya peran serta klien saya dalam hal ini dalam kegiatan diundang oleh Hanania untuk ikut mengendorse. Tapi posisi awalnya kita mesti informasikan bahwa kita ada dua kali keberangkatan yaitu di tahun 2024 September dengan Agustus 2025.
8: Sebelumnya sejumlah public figure juga telah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Polisi telah menetapkan bos Hanania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka atas dugaan penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. Proses hukum terhadap yang bersangkutan masih terus berjalan. Budi Tanjung, Jakarta.
1: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus korupsi MBG yaitu Glory Harima Sihombing. Ia merupakan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan peran Glory dalam kasus ini yaitu sebagai pencari mitra-mitra Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dalam perannya, GHS mendapat kewenangan khusus dan ditunjuk langsung oleh tersangka sebelumnya yaitu ex-kepala BGN, Dadan Hindayana. Syarif Sulaiman menyatakan besaran pembayaran SPPG untuk menjadi mitra dengan jalur tersebut bervariasi sekitar puluhan hingga ratusan juta rupiah. Hingga kini pihak Kejaksaan Agung menyatakan pemeriksaan masih terus berlanjut, begitu pula dengan pengembangan informasi para tersangka.
12: Bahwa saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh saudara tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPBG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Selanjutnya, setelah yayasan saudara GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPBG kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendirikan dapur daerah lokasi titik dapur tersebut.
1: Sementara itu, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya telah menjalani pemeriksaan selama 9 jam di gedung Jampitsus Kejagung pada Kamis. Sony keluar dari gedung bundar pada Kamis malam. Pengacara Sony Sonjaya Krisnamurti mengatakan bahwa kliennya diperiksa soal nama-nama yang melakukan permintaan titik dapur MBG atau SPPG dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Dari 26 nama sebelumnya kini bertambah menjadi 41 nama. Pihak pengacara dari Sony Sonjaya Krisnamurti juga menyatakan kesaksian dari Sony Sonjaya tentang adanya praktik korupsi dengan kerugian sekitar 300 miliar rupiah.
13: Si A itu mengajukan tabel permohonannya itu di dalam WA, di dalam WhatsApp di password itu dibuka kan? Ini ya si A ya, yang udah, si A ini yang udah ada ya, yang di 26 itu dibuka, diklik gitu, tadi dibuka oleh penyidik. Lepas dibuka oleh penyidik, ternyata tabel itu terisi usulan orang-orang baru lagi. Ya kan, orang-orang baru lagi. Ya kan, jadi bertambah totalnya dari yang 26 ditambah tadi temuan baru ada sekitar 41 nama.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa seorang siswi SMA N6 Jakarta yang tewas akibat terjatuh dari sepeda motornya usai tersangkut kabel menjuntai hingga terlindas bus sekolah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat siang memastikan bahwa jajarannya bergerak cepat untuk mendampingi keluarga korban. Pramono mengaku telah menginstruksikan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Bina Marga untuk memberikan dukungan maksimal kepada korban. Selain menanggung seluruh biaya pemakaman dan menyalurkan santunan, Pemprov DKI juga menyerahkan sepenuhnya kelanjutan kasus ini ke ranah hukum.
14: Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, kemudian Bina Marga, dan juga yang lainnya untuk membantu sepenuhnya, termasuk sampai dengan pemakaman kemarin. Bahkan secara khusus Basnas Basis juga akhirnya melalui pemerintah DKI Jakarta memberikan santunan. Kemarin kita mengirim 3 bus untuk siswa bisa mengantar almarhumah ke pemakaman, dan kami juga menanggung pembiayaan untuk itu.
1: Pemadaman listrik kembali terjadi di sejumlah daerah Jumat pagi di Tasikmalaya. Salat Jumat dilakukan tanpa pengeras suara termasuk saat azan dikumandangkan. Sementara pelayanan di RSUD Ciawi sempat terganggu karena listrik yang juga padam.
15: Dampak pemadaman listrik yang terasa saat pelaksanaan salat Jumat. Di Masjid Almarhumah Sambung Jaya, salat Jumat terpaksa dilakukan tanpa pengeras suara. Azan dan khotbah hanya terdengar di dalam ruangan masjid. Sementara itu, di Masjid Al-Baladil Amin, pihak Dewan Kemakmuran Masjid harus menggunakan mesin genset agar kegiatan ibadah tetap berjalan normal. Sebelumnya, beredar pengumuman melalui aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan PLN ULP Tasikmalaya Kota. Pemadaman tersebut disebutkan akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang mengakibatkan penurunan kapasitas suplai listrik. Hingga kini, warga berharap pihak PLN segera memulihkan jaringan listrik agar aktivitas kembali normal.
16: Ini sambung masih mati listrik ya Pak ya?
17: Ya.
16: Dari jam berapa tadi Pak?
17: Dari jam 8.
16: Jam 8, masih.
15: Gangguan listrik juga sempat terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah pelayanan rumah sakit mengalami hambatan karena pasokan listrik tidak stabil. Berdasarkan informasi yang diunggah Pojok Bogor Jumat pagi, kondisi listrik sempat mengalami gangguan dengan situasi mati dan menyala secara berulang dalam beberapa waktu. Namun disebutkan bahwa hingga Jumat siang, kondisi kelistrikan di RSUD Ciawi dilaporkan telah kembali normal. Pasokan listrik sudah kembali menyala dan berbagai layanan rumah sakit berangsur berjalan seperti biasa.
1: Pasca dijemput paksa terkait kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
3: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran komisaris dan direksi Bank Himpunan Milik Negara atau Himbara di Istana Kepresidenan. Prabowo meminta kepada Himbara untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat.
1: Jajaran komisaris dan direksi Bank Himbara tiba di Komplek Istana Kepresidenan Kamis siang. Total ada 5 Bank Himbara yang hadir ke Istana, yakni BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan BTN. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Bank Himbara untuk melihat Indonesia secara keseluruhan dengan sangat optimis dan sangat baik ke depannya. Rosan menyampaikan, perbankan Himbara adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Himbara tidak semata-mata sebagai entitas bisnis, tapi juga memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan perekonomian nasional. Rosan menyebut, nilai valuasi dari 5 bank Himbara tersebut mencapai Rp1.100 triliun atau 10% dari nilai seluruh capital market di Indonesia. Rosan menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Bank Himbara untuk menerapkan azas kehati-hatian dalam menjalankan bisnis Himbara. Rosan pun menekankan Presiden ingin Himbara memberikan suku bunga kecil kepada pelaku UMKM.
2: Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Tentunya asas prudensial atau kehati-hatian harus diutamakan. Kemudian juga memberikan persamaan yang tadi saya sampaikan bahwa justru usaha kecil menengah ini yang kadangkala mendapatkan suku bunga lebih tinggi dari korporasi malah harus di level yang sama, bahkan harus lebih rendah. Harus lebih rendah karena ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat terutama UMKM.
1: Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Presiden Prabowo meminta Himbara menjalankan perannya sebagai agen pembangunan. Airlangga menjelaskan, seluruh devisa ekspor dari kebijakan ekspor satu pintu PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan melalui Himbara.
3: Pak Presiden memberikan arahan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, terutama tentunya harapan beliau dengan adanya kebijakan misalnya ekspor satu pintu, kemudian devisa hasil ekspor yang seluruhnya melalui Himbara, maka Himbara mempunyai peran yang besar untuk mendorong perekonomian nasional. Jadi prioritas-prioritas inilah yang ditekankan oleh Bapak Presiden, termasuk kerja-kerja pemerintah ke depan. Nah, tentu hal ini disampaikan kepada seluruh jajaran direksi dan komisaris daripada Himbara, karena pemerintah berharap Himbara betul-betul bisa menjalankan perannya sebagai agen pembangunan.
1: Airlangga juga meminta agar Himbara tidak terlalu cepat menaikkan suku bunga kredit di tengah kenaikan BI rate menjadi 5,75%. Arif Kurniawan, Devi Fitriani, Jakarta.
0: Sensus ekonomi 2026 mulai dicanangkan di Yogyakarta. Badan Pusat Statistik berharap masyarakat bisa menyampaikan kondisi yang jujur dan tidak menolak kehadiran petugas sensus.
1: Sebanyak 4.082 petugas sensus dikerahkan untuk melakukan sensus ekonomi 2026 di DI Yogyakarta. Pencanangan sensus ekonomi dilakukan pada Kamis sore di teras Malioboro 1, Kota Yogyakarta. Wakil Kepala BPS RI, Sony Hari Budiutomo Harmadi berharap masyarakat Yogyakarta bisa menerima kehadiran petugas sensus pada saatnya. Masyarakat juga diminta untuk menyampaikan data secara jujur dan akan dijamin kerahasiaannya. Tahun ini, petugas sensus dibekali dengan aplikasi Fasih ketika melakukan pendataan. Aplikasi ini diintegrasikan dengan Artificial Intelligence AI untuk mempermudah pengklasifikasian beragam aspek di dalam format sensus.
4: Salah satu yang sangat penting di dalam sensus ekonomi adalah klasifikasi, kode klasifikasi. Dia berada di sektor, subsektor apa. Jadi ada namanya KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Nah, kita nggak boleh salah tuh masukan itu. Jadi misalkan pedagang mainan apa kayak gitu. Jadi detail gitu ya. Industri manufaktur 2 digit. Tapi terus kemudian setelah industri manufaktur ada industri manufaktur kimia. Kimianya kimia dasar atau kimia atau itu semua nggak boleh salah. Ini berharap jujur karena dengan data yang salah, karena tidak jujur, akibatnya pemerintah daerah salah di dalam mengambil keputusan. Karena keputusan yang berkualitas berawal dari data yang berkualitas.
1: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengajak masyarakat untuk proaktif mendukung kelancaran sensus ekonomi 2026. Sebab hasil sensus bisa menjadi katalis bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan.
5: Menghimbau kepada seluruh warga untuk terbuka, karena tadi sudah disampaikan Pak Sony bahwa data pun dirahasiakan, jadi jangan khawatir nanti data itu akan bocor, itu sudah ditanggung full oleh BPS, sehingga jangan khawatir, dan data yang tepat akan membuat kebijakan tepat. Dan ini BPS kan menyelenggarakan sensus ya, ini cukup serius dan momentumnya kan 5 tahun atau 10 tahun sekali. Jadi kalau ini sampai batal kan terus mengulangnya 10 tahun, itu sayang. Sedangkan data ini data mikro, artinya betul-betul by name, by address itu terekam dengan baik.
1: Sejumlah warga menyambut baik kedatangan petugas sensus. Mereka berkomitmen untuk menyampaikan data secara jujur kepada petugas.
6: Saya kira untuk sensus itu kan berkala ya, secara berkala oleh pemerintah yang dilaksanakan. Untuk kedepannya kan bisa untuk mempertimbangkan apa tingkat perekonomian ini sudah maju atau belum, bisa ditinjau dari sensus ekonomi yang berkala itu.
7: Berarti setiap ada sensus Bapak selalu kooperatif ya Pak ya?
6: Iya, setiap kali ada sensus kami juga sudah memberikan informasi-informasi yang apa adanya.
1: Petugas sensus mulai diterjunkan untuk pendataan door-to-door sejak 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Cakupan sensus yakni berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, usaha daring, hingga perusahaan besar. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
0: Tim kuasa hukum menyayangkan proses penjemputan Roy Suryo karena dianggap tidak mengedepankan prinsip kemanusiaan dan prosedur hukum yang kooperatif. Pihak kuasa hukum menegaskan telah menyiapkan dokumen permohonan penangguhan penahanan yang didukung oleh sejumlah tokoh nasional sebagai bentuk jaminan. Tim penasihat hukum Roy Suryo, Ahmad Hozidudin, menyatakan bahwa pengambilan paksa Roy Suryo dilakukan tanpa adanya surat panggilan terlebih dahulu, padahal kliennya selama ini dinilai kooperatif dalam mengikuti proses penyidikan. Pihaknya menilai tindakan aparat ini adalah sebuah bentuk abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Kuasa hukum Roy Suryo berharap aparat penyidik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak langsung melakukan penahanan terhadap kliennya setelah masa 1x24 jam pemeriksaan berakhir.
8: Penyebaran berita bohong terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
9: Penangkapan termasuk penahanan bukan hak penyidik, bukan kewajiban penyidik. Tetapi wewenang yang diberikan oleh undang-undang bagi aparat penegak hukum sehubungan untuk menegakkan hukum untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk menahan atau menangkap. Dan tidak bisa juga penyidik berdalih ini hak kami untuk menangkap. Tidak, yang benar adalah wewenang. Dan karena ini wewenang, penggunaan wewenang itu dibatasi oleh undang-undang. Tidak boleh menggunakan wewenang secara sewenang-wenang. Ini yang disebut sebagai abuse of power. Dan kami tegaskan penangkapan Roy Suryo Noto di Projo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan, tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan.
0: Pasca dijemput paksa terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Sementara itu Jokowi menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan di kasus ini.
10: Pasca dijemput paksa, Roy Suryo langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat ini. Roy ditangkap setelah 15 bulan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy ditahan setelah sempat menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan. Roy Suryo yang membawa baju tahanan menuju ruang tahanan Polda Metro Jaya tak mengucap sepatah kata pun. Pasca ditahan mantan Wakapolri yang juga saksi ahli meringankan dari kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ogroseno terlihat mendatangi rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya untuk menemui Roy Suryo.
11: Dokter Tifa,
10: usai Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Tifa Uziah Tiasuma atau Dokter Tifa juga turut ditahan penyidik Subdit Kamnet Polda Metro Jaya. Tifa ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dokter Tifa sempat diberikan waktu untuk menjalani ujian disertasi secara daring oleh penyidik. Usai menjalani ujian, penyidik juga melakukan serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan untuk kelengkapan berkas dan administrasi sebelum akhirnya dilakukan penahanan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Saat ini polisi masih belum memberikan keterangan resmi terkait penahanan kedua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan menghormati proses hukum terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh pihak kepolisian. Ia menyatakan akan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan hingga keputusan di pengadilan.
12: Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
13: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan.
12: Iya, hadir.
10: Sebagai bagian dari proses pembuktian, Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Ia pun menyiapkan dokumen pendidikan asli sebagai bentuk klarifikasi terhadap tudingan terkait ijazah pendidikannya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sarjana di Universitas Gajah Mada. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Hari ini Jumat 19 Juni 2026, Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Tifa Uziah Tiasuma terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Penangkapan kedua tersangka disayangkan oleh kuasa hukum karena keduanya bersikap kooperatif selama berstatus sebagai tersangka sejak November 2025. Beredar narasi keduanya ditangkap karena pesanan demi kepentingan Jokowi. Benarkah ada kejanggalan atas penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Malam ini kita membahasnya bersama pihak pelapor, ada Sekretaris Jenderal DPP Pro Jokowi Freddy Alex Damanik. Selamat malam Bang Alex.
14: Selamat malam Mas.
0: Baik, dan hadir pula kuasa hukum terlapor Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri. Selamat malam Bang Al-Katiri.
15: Selamat malam.
0: Baik, saya ke Bang Al-Katiri dulu. Bang, ini bisa dibilang penangkapan ini janggal karena klien Anda Dr. Tifa selalu memenuhi panggilan penyidik dan rutin melakukan wajib lapor begitu. Mengingat status berkas sudah dinyatakan P21 sejak 2 Juni lalu, apakah sebelumnya tidak ada surat panggilan resmi sama sekali untuk pelimpahan tahap 2 sebelum polisi memutuskan melakukan penjemputan paksa pagi tadi terhadap keduanya, Bang Al-Katiri?
15: Ya, memang ini tidak wajar ya. Tidak wajar dan sangat mengejutkan. Karena tadi pagi saya dihubungi dengan keluarganya Dr. Tifa. Ya kan? Beliau telepon saya mengatakan bahwa ini lagi ada beberapa polisi, ada beberapa orangnya, banyak kata mereka. Ini lagi mau bawa Dr. Tifa. Saya kaget juga, loh, kenapa begini gitu loh. Nggak ada ceritanya kan. Kemudian saya juga masih meragukan siapa sih yang datang itu. Kan zaman sekarang ini kan saat ini kan banyak sensitif banget ya. Saya ingin memastikan siapa sih yang datang ini. Akhirnya saya minta keluarganya itu memberikan HP ke orang, salah satu orang yang datang di situ. Hanya diberikan. Kemudian saya tanya, ini dari mana Pak? Saya dari Polda. Dia sebut namanya dan kemudian saya kenal nama itu, gitu loh. Oh iya, loh kenapa Pak pagi-pagi kok soan ke tempat Dr. Tifa? Saya bilang, apa? Saya ini tugasnya apa? Kami mau bawa Dr. Tifa ke Polda. Bawa? Maksudnya apa? Saya bilang, kan selama ini kan Dr. Tifa, Roy Suryo itu kan kooperatif, ya kan? Bahkan tiap hari ini harus lapor, wajib lapor dia lakukan. Bahkan sampai hampir 30 kali kalau nggak salah melakukan wajib lapor. Iya Pak, ini upaya paksa. Utama kaget juga saya. Di mana aturannya gitu? Upaya paksa itu kan ada ketentuan bagi siapa yang harus dipaksakan untuk diambil ya istilahnya. Lah, upaya paksa sedangkan Dr. Tifa dan Roy yang saya tahu, khususnya Dr. Tifa, itu kooperatif. Beliau sangat-sangat kooperatif. Karena apa? Datang malah disediakan. Bahkan dia terganggu. Seharusnya wajib lapor ini dikenakan pada orang yang penangguhan penahanan dan sebagainya gitu. Dia nggak bisa kemana-mana, mau keluar kota nggak bisa, kemudian kalau lagi keluar negeri nggak bisa dan sebagainya. Jadi diikuti aja wajib lapor ini. Berarti kan anytime dibutuhkan datang. Nah kok tiba-tiba ada upaya paksa?
0: Okay.
15: Upaya paksa itu orang-orang yang benar-benar dipanggil nggak datang, dan itu ada mekanisme di KUHAP itu.
0: Okay.
15: Panggilan paksa itu jika A, B, C, D ada. Tapi

0: kooperatif itu nggak ada, nggak saya temukan.
1: Oke, okay, baik, baik.
0: Dan satu, dan kejahatannya apa sih? Ini kan hanya kejahatan apa? Hak, mereka melakukan hak konstitusi,
1: ya.
0: Bukan extraordinary crime.
1: Baik.
0: Bukan teroris, bukan narkoba, bukan ya sesuatu yang ya, ya biasa lah.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Oke, okay. Bang Alex, pihak kuasa hukum ini mengklaim kalau Rosuryo dan juga Dr. Tifa ini memang sangat kooperatif dan rutin melakukan wajib lapor ya sejak dijadikan tersangka November 2025. Menurut Projo, apakah ini dinilai tindakan jemput paksa pagi tadi sudah tepat dan tidak perlu surat panggilan pelimpahan, Bang Alex?
2: Ya, terima kasih. Kami Projo mengapresiasi ya proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ini melihat penangkapan terhadap Rosuryo dan Dr. Tifa ini sebagai bagian dari proses hukum. Kami menghormati proses hukum tersebut. Ya, sepenuhnya proses hukum itu kan memang kewenangan penyidik penegak hukum. Ya, kami perlu menegaskan bahwa setiap warga negara, siapapun orangnya, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jika ada dugaan tindak pidana, biarlah dibuktikan melalui proses hukum yang terbuka, objektif, dan adil ya. Kami menolak pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan bentuk pesanan, apa intervensi untuk kepentingan Jokowi, ya kenapa enggak dari 1 tahun lalu, 6 bulan lalu, 3 bulan lalu aja kalau ini memang pesanan Jokowi kan kalau mau ditangkap. Atas kepentingan Jokowi, terus kami sebagai pendukung beliau dari dulu sudah mendesak kan, tapi tetap saja mekanisme hukum, proses hukum itulah yang kami hormati, kami hargai, dan kami melihat tidak ada di sini apa namanya pelanggaran hukum. Itu proses penangkapan, coba jelaskan kepada saya, tunjukkan kepada saya KUHAP yang mana atau aturan hukum yang mana melarang penyidik melakukan penangkapan. Penangkapan ini telah memenuhi syarat, ada alat bukti, ya cukup alat buktinya, itu yang pertama. Yang kedua, ada suratnya tentunya, tadi dikatakan sudah berbicara, pasti ada suratnya, apakah itu ditandatanganin atau bukan, itu lain hal. Ya, hak-haknya juga pasti sudah disampaikan, jadi tolong jangan membangun narasi-narasi yang hanya membuat gaduh lagi, kan begitu. Jadi tidak ada di sini proses hukum atau KUHAP yang dilanggar di sini. Itu penyidik sudah menjalankan kewenangannya sesuai hukum yang berlaku, sesuai KUHAP. Kewenangan penangkapan itu sudah dijelaskan di dalam penjelasan mereka. Karena ada kepentingan bahwa ini harus diserahkan. Ya, maka mereka memastikan bahwa proses penyerahan itu berjalan lancar. Oleh karena itulah, makanya ini diambil, ditangkap untuk proses-proses itu. Udah dijelaskan sangat gamblang oleh penyidik ya, ya nanti diperiksa kesehatannya kan begitu, secara administrasi penyidikan, administrasi penyidikan, dan itu semua kan harus dilalui kan begitu. Nanti kalau lewat sudah 1x24 jam penangkapan itu sudah berlalu kemudian ditahan, oke, baru kita bicara penahanan, apakah penahanan itu memenuhi syarat. Tapi sampai hari ini kita masih bicara penangkapan dan itu sah menurut KUHAP.
1: Bang Alex, Bang Alex, tapi tadi kuasa hukum dari Rosuryo sudah mengatakan dengan tegas kalau memang tim penyidik ini punya wewenang untuk melakukan penangkapan tapi tidak punya hak begitu. Ada abuse of power yang dibilang begitu. Karena kenapa wewenangnya begitu kuat? Sudah dipastikan tidak ada motor intervensi dari kepentingan politik manapun termasuk khususnya Jokowi.
0: Iya, seperti Alex saya katakan tadi, kalau abuse of power, katakan aturan hukum yang mana yang dilanggar. Itu kewenangan penangkapan itu diatur dalam KUHAP, syaratnya itu tadi, ada bukti yang cukup, ada surat penangkapan. Mana di situ yang tidak terpenuhi kan begitu.
1: Oke.
0: Gitu loh, pasal-pasal itu nanti kita bicara di penahanan kan begitu. Tapi kalau penangkapan syaratnya cuma itu.
1: Oke.
0: Begitu loh. Di mana yang tidak terpenuhi di situ sehingga dikatakan abuse of power? Sekali lagi, kalau Pak Jokowi intervensi ini kepentingan dia, kenapa nggak 1 tahun yang lalu? Kenapa nggak 6 bulan yang lalu? Kami tahu udah mendesak-desak penyidik, tetap juga enggak. Tapi kami hargain, respect kepada penyidik.
1: Oke.
0: Jangan ketika ini memenuhi maunya mereka, mereka mengatakan ini sudah memenuhi. Tapi ketika
2: dilakukan penangkapan, mereka membangun narasi-narasi yang terus membuat gaduh, kan begitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Bang Al-Katiri, kalau Anda sudah mendengar, mungkin sudah terendus adanya indikasi ini pesanan Jokowi ditangkap begitu ya. Bagaimana, apakah klien Anda mengaku atau ada cerita bahwa sempat, mungkin ada tekanan dari kiri kanan sehingga penangkapan ini harus terjadi begitu. Menurut Anda bagaimana nih, Bang Al-Katiri?
3: Nah sekarang begini ya, saya heran juga dia tanya KUHAP yang mana. Dia KUHAP yang lama dan KUHAP yang baru. Mekanisme adalah upaya paksa, khususnya penjemputan seseorang itu diatur. Kalau yang wajar yang kooperatif
2: pasal
3: itu
2: mana,
3: ada panggilan.
2: Pasal mana pasal syarat penangkapan?
3: Panggilan, iya. Coba. Sekarang coba sampaikan ke saya, panggilan paksa dengan
2: yang ini bukan panggilan paksa, ini penangkapan, kewenangan penyidik 1x24 jam.
1: Menurut Bang
3: penyidik bicara upaya paksa.
1: Baik.
3: Penyidiknya ngomong gitu. Saya bertanggung jawab. Saya bicara kok.
2: Iya, dari pihak upaya paksa ini.
3: Jelas.
2: Upaya paksa itu istilah.
1: Baik.
2: Upaya Bang, paksa itu istilah, tapi mekanisme hukumnya adalah
3: penangkapan. Kata paksa itu istilah.
1: Oke, okay, baik. Istilah Bang Al-Katiri, menurut Anda.
3: Sebentar, saya mau jelaskan.
1: Bang Al-Katiri, menurut Anda, proses mohon menunggu sebentar, Bang Alex. Bang Al-Katiri, kalau menurut Anda, proses penangkapan seperti apa yang prosedurnya ini sudah tepat? Karena ini dianggap tidak tepat oleh tim kuasa hukum, pasti begitu ya.
3: Sekarang begini, Mas, saya tanggapi aja dia lah. Dia bilang tadi bahwa penegakan hukum ini tidak boleh beras sebelah. Penegakan hukum itu harus adil dan sebagainya. Saya bertanya sekarang, namanya Fili Damuri ya kalau nggak salah itu ketua KPK. Jelas itu tersangka korupsi. Nggak pernah disuruh wajib lapor. Ya kan? Kemudian siapa itu yang namanya Sylvester itu? Di mana dia sekarang? Kenapa dibedakan? Dengan pasal-pasal yang cemen yang di bawah 5 tahun, contohnya pasal-pasal pencemaran nama baik dan sebagainya, seolah-olah ini extraordinary crime.
1: Okay.
3: Seolah-olah kejahatan terorisme, kejahatan apalagi makar atau kejahatan narkoba. Ini kejahatan yang sebenarnya apa yang dilakukan mereka itu adalah hak konstitusi mereka untuk mengoreksi satu dokumen publik. Tidak ada kejahatan yang sifatnya membahayakan. Wong dikatakan sendiri kok bahwa ini, kalau memang betul bahwa hukum tidak bahwa ini penegakan hukum, ini juga berlaku untuk siapapun juga. Kenapa untuk sifatnya yang contohnya yang saya sebut tadi dua orang itu ya, ada yang lagi diperlakukan beda.
1: Oke.
3: Okay, seharusnya seperti itu harus wajib lapor juga. Ini okay. Disuruh wajib lapor. Dan 30 kali mereka lakukan. Dipanggil datang, kooperatif. Tiba-tiba malam-malam, kalau dokter Tifa memang mau ujian dia. Dia sudah keluar dari tempat tinggalnya, dijemput karena dia mau ujian. Right, Suryo lagi tidur, bahkan mau masuk kamarnya dan sebagainya, keadaan dipaksa tetap harus dibawa ke Polda.
1: Oke.
3: Okay. Apakah ini penegakan hukum dengan
1: humanis gitu loh. Bang Al-Katiri, ini kalau kita lihat nih, dari kuasa hukum Roy Suryo ini sempat menyindir Joko Widodo dan menyebut penangkapan ini juga ada hubungannya ya karena dianggap melayani kepentingannya Pak Jokowi. Bagaimana dengan klien Anda, Dr. Tifa? Apakah Anda juga sebagai tim kuasa hukumnya menilai bahwa ini sepertinya sangat besar, sangat berpotensi ada intervensi dari pihak Jokowi terhadap penangkapan ini?
3: Nah sekarang begini, kalau enggak, ya kan, banyak dugaan seperti itu, ada intervensi, tiba-tiba ada penangkapan dan sebagainya. Ini kan kita lagi nunggu P21.
1: Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Bang Alex, itu. Bang, kalau memang ada intervensi Pak Jokowi, kenapa enggak dari tahun lalu? Kenapa hari ini disebutkan?
3: Kan? Kemudian buktinya apa? Pengembalian dokumen contohnya, pengembalian berkas perkara contohnya. Itu kan harus 14 hari. Oke, berkali, 3 kali, 14 hari. Mungkin salah baca atau salah dengar, bukan 14 hari, tapi 14 bulan. Mungkin salah dengar kali ya, dianggapnya 14 bulan. Itu fakta. Kok sekonyong-konyong ya, dengan keadaan kooperatif, menunggu. Bahkan kami tanya, apa sih dasarnya tiba-tiba ada satu panggilan, upaya paksa dengan mengambil orang-orang itu dari tempat tinggalnya. Ya kan, ternyata katanya hanya untuk persiapan pelimpahan untuk P2122 astagfirullahaladzim. Masa hanya gara-gara itu saja?
1: Bang Alex, gimana itu komentarnya Bang Alex? Apakah hal yang tadi disebutkan memang satu menjadi alasan tepat menjadi untuk dilakukan penangkapan terhadap kedua tersangka, Roy Suryo dan Dr. Tifa?
0: Saya rasa penyidik sudah menjelaskan dengan sangat baik ya ketika tadi konferensi pers bahwa tujuannya memang penangkapan ini
3: memang internetnya bermasalah atau orangnya yang gagal.
0: Supaya proses pelimpahan karena sudah dinyatakan lengkap, barang bukti sudah dinyatakan lengkap.
3: Mohon diulangi ya, Bos. Mohon diulangi, ngomong apa
1: dia? Baik, Bang Alex silakan dilanjutkan dulu, Bang Alex.
0: Bang, suara saya nggak jelas, Bos.
1: Sangat jelas. Nggak jelas. Silakan dilanjutkan.
0: Oke, baik, saya ulangin ya. Ya, sebagaimana dalam konferensi pers penyidik tadi sudah sangat jelas disampaikan kepada publik bahwa memang tujuan penangkapan ini agar proses penyerahan barang bukti dan tersangka kepada JPU itu berjalan dengan lancar. Proses itu kan tidak sederhana, proses itu kan tidak gampang. Ada administrasi penyidikan di situ, ada pemeriksaan kesehatan di situ yang perlu dipastikan penyidik bahwa ketika tersangka diserahkan sudah dalam keadaan sehat dan siap disidangkan. Kan itu mekanismenya. Makanya dibutuhkanlah penangkapan satu kali 24 jam.
3: Itulah.
0: Saya bertanya,
3: kalau kayak gitu
0: saya tanya adalah
3: mereka bukti udah banyak.
0: Narasi abuse of power, padahal penangkapan yang dilakukan itu telah memenuhi KUHAP.
1: Oke, oke.
0: Apalagi KUHAP.
1: Baik, gitu baik.
0: Syaratnya cuma dua itu kok. Ya, memenuhi alat bukti.
1: Oke.
0: Ya, yang kemudian ada surat penangkapan.
3: Saya sendiri bermain dari penyidik untuk persiapan pelimpahan.
1: Oke, baik.
3: P21-2. Anda apa? Dari mana Anda dapat? Anda kalau nggak salah ini juga bukan lawyernya, bukan siapa-siapa. Pak, Anda ini kan sepak bola penonton, tim Hure.
0: Publik juga
1: dari semua sudah mendengar. Sebagai pelapor, Bang Alkatiri. Oke, sebentar, Bang Alkatiri.
3: Pelapornya jelas itu perorangan di situ pelapornya, Lex Sumanan, Andi Kurniawan, dan Maret. Nggak ada nama siapa itu? Manik-manik itu? Nggak ada.
1: Okay.
0: Publik juga sudah mendapat informasi dari semua konferensi pers yang dilakukan.
3: Kan benar kan? Dia mendapat informasi. Dasarnya adalah katanya, bukan fakta. Kalau saya fakta, saya di lapangan.
1: Oke, baik.
0: Saya mendengarkan langsung dari konferensi pers.
1: Oke, okay, baik. Kita tanya tanggapan Bang Alkatiri. Sebentar Bang Alkatiri. Tadi kalau ini menyambung yang tadi kata Bang Alex begitu ya. Polisi ini beralasan melakukan penangkapan untuk kedua tersangka Dr. Tifa dan juga Roy Suryo karena untuk mencegah menghilangkan barang bukti digital. Karena klien Anda dijerat pasal berlapis terkait pencemaran nama baik dan juga Undang-Undang ITE. Apakah tim kuasa hukum bisa menjamin bahwa seluruh perangkat elektronik maupun sosial media yang dimiliki oleh tersangka atau klien Anda ini memang sudah sepenuhnya disita oleh penyidik sehingga penahanan tidak perlu lagi dilakukan?
3: Mas, Bang Alkatiri. Barang bukti apa lagi, Mas? Semua itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan,
1: ya.
3: Sudah kewenangan kejaksaan. Dan semua langkah polisi itu harus arahan dari kejaksaan.
1: Oke.
3: Okay. Gak bisa jalan sendiri kayak orang berjalan sambil tidur. Gak bisa, dan kepolisian ini perlu dikoreksi.
1: Okay.
3: Coba bayangkan, sudah pelimpah tanggal 13 Januari kalau nggak salah. Tanggal 15 buat seprindik baru. Kemudian tanggal 30 buat seprindik baru. Merubah semua pasal-pasal. Orang sudah satu tahun. Dibilang pencuri motor, terakhir pasalnya ternyata penipuan. Nggak nyambung.
1: Okay.
3: Ini tidak profesional.
1: Okay.
3: Dan kami, kalau sampai persidangan, kami tunggu.
1: Okay.
3: Kami akan kuliti itu 130 saksi itu.
1: Oke, okay. Bang Alex, dari kuasa hukum sudah positif bahwa seluruh barang bukti itu sudah disita dan sudah diserahkan, sudah dilimpahkan begitu. Berarti tidak ada lagi alasan untuk dilakukan penangkapan. Apalagi malam ini sudah dilakukan penahanan. Tanggapan Anda bagaimana, Bang Alex?
0: Gini loh, saya sudah menyampaikan tadi, sebagaimana juga disampaikan penyidik, ya penangkapan ini ya sudah sesuai KUHAP karena sudah memenuhi hanya dua syarat itu. Alat bukti cukup, ada surat penangkapan. KUHAP cuma itu. sudah cukup untuk menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa ini.
1: Oke, baik.
0: Kemudian penyidik menjelaskan kenapa ditangkap, tujuannya karena akan dilakukan proses pelimpahan alat bukti dan penyerahan tersangka kepada JPU. Jadi cuma itu.
3: Sudah beda ini dari pernyataan penyidik. Yang saya masalahkan bukan penangkapan, penahanan itu wajar.
0: Itu ada 1x24
3: jam penangkapan. Upaya paksa yang kami masalahkan terhadap orang yang kooperatif.
1: Oke.
3: Jangan kemana-mana.
1: Oke, Bang Al-Katiri, kalau tadi dari kuasa hukum Roy Suryo juga akan mencoba mengajak tokoh-tokoh nasional untuk ikut menjamin kebebasan dalam artian untuk penangguhan penahanan. Dr. Tifa juga akan dilakukan hal yang sama, begitu ya? Akan dilakukan.
3: Loh, bukan tokoh-tokoh nasional sendiri, banyak mengajukan diri, bahkan untuk jadi saksi.
1: Baik.
3: Ini sudah masalah nasional, Mas.
1: Boleh disebutkan kira-kira tokoh nasional siapa saja yang sudah siap?
3: Banyak orang yang di luar circle kita, Pak. Tapi kalau yang mendukung Jokowi itu hanya circle mereka. Tokoh-tokoh nasional ini banyak bikin pernyataan kayak maksud MD dan sebagainya. Oh, ini harus disidang dulu, harus terbukti dulu dan sebagainya. Tokoh nasional ini bahkan bukannya kita minta, banyak menyediakan diri untuk membantu kita. Karena Roy Suryo dan Tifa ini itu bukan urusan pribadi. Apa sih anunya mereka itu, kepentingan gak ada. Untuk kepentingan menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia ini. Jangan sampai ada satu cerita, satu sejarah presidennya menggunakan ijazah palsu. Itu saja. Jadi bukan kepentingan mereka berdua. Apa coba mereka? Mereka hanya menguji, menemukan, menganalisa, menyampaikan. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang KIP.
1: Oke.
3: Itu jelas.
1: Baik.
3: Apa yang dilakukan orang-orang ini sesuai dengan ketentuan. Dengan mereka menentukan pasal-pasal yang nggak nyambung. Pasal-pasal coba contohnya. Pasal yang masalah pencemaran nama baik itu di bawah 5 tahun semua itu undang pasal-pasal itu.
1: Okay.
3: Tidak harusnya ditahan. Dicantolkanlah.
1: Baik. Bang Alex.
3: 32 dan pasal 35. Yang mana 32 itu jelas, yaitu apa, informasi elektronik milik orang lain. Siapa yang mengupload elektronik itu? Itu Dian Sandi. Kenapa Jokowi yang melapor? Bukan milik Jokowi informasi elektroniknya loh. Makanya kalau perlu ya perlulah kuliah 2 semester gitu kami berikan pada mereka.
1: Oke, Bang Alex, terakhir tanggapannya apa dari Projo nih? Karena banyak sekali tokoh nasional yang mengajukan diri untuk ikut menjamin penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tanggapannya bagaimana, Bang Alex?
2: Ya, itu setiap warga negara ya hak untuk berekspresi, mendukung sesuatu di dalam demokrasi. Yang dilarang itu, yang dibatasi undang-undang itu adalah menuduh, memfitnah. Kalau sudah menuduh, memfitnah, menyerang kehormatan orang lain, itu ada ancaman hukumnya. Ya kalau sudah menuduh itu, ya terima dong proses hukumnya, kan begitu. Siapapun itu, ya kita lihat saja siapa sih yang tokoh-tokoh itu yang katanya siap apa menyodorkan dirinya untuk membela Roy Suryo. Itu kita juga pengen tahu, nanti kita lihat. Kalau memang ini ditahan ya, nanti kita tunggu. Yang pasti saya lihat sampai sekarang 1x24 jam itu masih penangkapan. Saya tadi penyidik belum menyatakan adanya penahanan, tapi nanti bisa jadi besok sudah ditahan, tapi nanti kita lihat. Yang pasti sekarang masih di penangkapan, kita belum bicara penahanan. Demikian.
1: Baik, kita lihat nanti seperti apa kasusnya, karena mungkinkah nanti ada lagi tersangka lain, karena selain Roy Suryo dan Dr. Tifa juga masih ada tersangka lain dan sebagian lagi malah sudah jadi justice kolaboratif begitu ya. Terima kasih banyak Bang Alex dan juga Bang Al-Katiri sudah bergabung bersama kami malam ini.
3: Kami menunggu sidang ini, kami tunggu-tunggu. Betul.
1: Baik.
3: Kalau kami itu kayak apa ya, kami mimpi-mimpi ingin bersidang kita menghadapi 130 orang ini, siapa 709 bukti ini apa?
1: Baik.
3: Itu akan kami balikin ke mereka untuk mempresentasikan depan kami.
1: Oke, kita lihat nanti di dalam persidangan seperti apa. Terima kasih banyak Bang Al-Katiri, Bang Alex, selamat malam, sehat selalu. Pekan Raya Jakarta menjadi sarana edukasi bagi masyarakat termasuk dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Di balik hasil ini ada keseruan nonton bareng pertandingan antara L3 versus Taeguk Warriors yang disaksikan langsung ekspelatih Korea Selatan Shin Tae-yong dan Duta Besar Meksiko untuk Indonesia Francisco de la Torre Galindo.

0: Euforia pertandingan antara tim tuan rumah Meksiko versus Korea Selatan di Estadio Guadalajara terasa hingga ke Jakarta. Supporter kedua negara gelar nonton bareng pertandingan di Media Center TVRI pada Jumat pagi. Pendukung tim berjuluk L3 dipimpin oleh Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Francisco de la Torre Galindo. Sementara kubu Taegeuk Warriors dikomandani pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018, Shin Tae-yong. Ekspresi gembira supporter Meksiko langsung pecah saat Luis Romo cetak gol di menit ke-50 sekaligus memastikan kemenangan 1-0 untuk tuan rumah. Di sisi lain, Shin Tae-yong yang juga pernah menjadi juru taktik timnas Indonesia langsung terdiam. Meski kalah, pelatih Persija Jakarta ini optimistis negaranya masih bisa lolos ke fase knockout.
1: Oh, 지금 뭐 멕시코가 그게 좀 좋은 멤버가 아니다. 그렇지만 워낙 멕시코가 해발이 높고 호비즘을 적극 잘 활용했다고 볼 수 있고 한국은 황금 세대지만 최선을 다했는데 좀 아쉬운 골로 우리가 오늘 졌지만 한국은 분명히 32강, 16강까지는 갈 수 있는 멤버다.
0: 그렇습니다. Sementara itu, Dubes Meksiko Francisco de la Torre yang pernah menyaksikan langsung Piala Dunia 1986 di negaranya mengaku bangga. Meksiko menjadi satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Ia juga berharap Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia edisi berikutnya.
2: It means we can show the best of us, our people. Share our hospitality, our culture, our food to the world. And we're proud about that. So we're very proud. Mexico is a country that the only country for the third time it's hosting a World Cup. So very happy. And I told everyone, and I'm telling you, the World Cup needs Indonesia.
0: Kemenangan 1-0 atas Korea Selatan di fase grup membuat Meksiko menjadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke babak 32 besar setelah mengemas 6 poin dari 2 pertandingan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
3: Viking Row, aksi tradisi selebrasi ikonik supporter timnas Norwegia mulai populer di Piala Dunia 2026. Tak hanya oleh supporter, Viking Row juga dilakukan anggota parlemen Norwegia untuk mendukung Erling Haaland dan teman-temannya.
4: Aksi Viking Row ini menghebohkan gelaran Piala Dunia 2026 di Stadion Boston pada Rabu lalu. Ribuan supporter Norwegia melakukan gerakan bersama, mengayunkan tangan secara serempak layaknya mendayung perahu Viking. Gerakan ini diiringi teriakan serentak, tepukan drum, hingga nyanyian khas Viking. Aksi Viking Row ini sukses membakar semangat Erling Haaland dan teman-teman hingga berhasil mengalahkan Irak dengan skor telak 4-1. Tak hanya di stadion, aksi Viking Row untuk mendukung timnas Norwegia juga dilakukan di Parlemen Norwegia pada Kamis waktu setempat. Di tengah jalannya sidang, para legislator serempak bergoyang dan menirukan

0: waktu Indonesia.
1: Amerika Serikat mengeluarkan uang koin edisi khusus Piala Dunia 2026 dalam edisi terbatas. Koin-koin tersebut dicetak di percetakan uang Philadelphia dan dilengkapi dengan sertifikat keaslian.
2: Dalam menyambut Piala Dunia 2026, Amerika Serikat melalui lembaga percetakan uang United States Mint memproduksi koin edisi khusus untuk Piala Dunia 2026. Koin-koin tersebut dicetak di percetakan uang Philadelphia dan dilengkapi dengan sertifikat keaslian. Pada Rabu, sejumlah pekerja memeriksa dan mengemas koin setengah dolar edisi terbatas sebelum dirilis. Menurut pihak percetakan, uang koin edisi khusus Piala Dunia 2026 ini mencakup koin setengah dolar, dolar perak, dan koin emas 5 dolar yang semuanya hanya tersedia pada tahun 2026. Desain koin setengah dolar menunjukkan seorang pemain sepak bola melakukan tendangan salto dengan lambang 26 serta bertuliskan Liberty dan In God We Trust. Sisi baliknya menampilkan tiga tangan yang memegang trofi Piala Dunia FIFA berlatar belakang desain bintang dan garis-garis dengan tulisan United States of America serta nominal dari uang koin tersebut. Pihak percetakan uang negara mengatakan, koin-koin ini dibuat untuk menghormati warisan sepak bola di Amerika Serikat dan merayakan turnamen global yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2026.

0: Banjir bandang penuh lumpur menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Sementara itu, hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi.
1: Banjir bandang menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Hujan deras memicu luapan sungai dan aliran lumpur yang menyapu habis permukiman di kota Viana do Bolo. Insiden ini tidak hanya merusak rumah warga, tapi juga menenggelamkan area pertanian yang menjadi lahan mata pencarian warga setempat. Longsor ekstrim menimbun kendaraan, garasi, dan bangunan lainnya. Ketinggian lumpur yang mencapai jendela sejumlah rumah juga mengakibatkan akses jalan terputus. Pemerintah setempat menyebut kondisi pasca bencana sangat memprihatinkan. Dalam 24 jam terakhir, wilayah Galicia dilaporkan diguyur badai petir dengan hampir 6.000 sambaran petir. Hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi pada Kamis. Peringatan itu membuat sekolah ditutup dan sejumlah kegiatan usaha dihentikan sementara. Warga pun diminta berlindung serta mewaspadai banjir parah. Curah hujan tinggi juga mengganggu transportasi. Sejumlah penerbangan dilaporkan mengalami penundaan dan pengalihan rute. Otoritas menyebut ini menjadi kali ketiga sinyal hujan tertinggi dikeluarkan pada tahun ini, setelah wilayah Hong Kong dan China Selatan terus diguyur hujan selama beberapa hari terakhir.
0: Drone Ukraina menyerang kilang minyak Moskwa untuk kedua kalinya pada Kamis, hanya beberapa hari setelah serangan pertama pada Selasa. Sementara para pekerja pertahanan sipil di Nabati, Lebanon dibanjiri kenangan saat mereka menemukan barang-barang dan arsip dari puing-puing markas mereka yang hancur akibat serangan Israel pada 23 Mei.
2: Ledakan api mengguncang kota Moskow, Rusia setelah serangan drone Ukraina menghantam sebuah kilang minyak pada Kamis waktu setempat. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah serangan pertama pada Selasa, sehingga menambah kerusakan luas pada fasilitas energi Rusia dan memperluas krisis bahan bakar lebih dalam ke negara tersebut. Kepulan asap yang membumbung di atas distrik Tenggara Kapotnya berasal dari 5 serangan. Serangan-serangan tersebut berhasil menghantam kilang minyak serta sebuah gedung bertingkat tinggi, sebuah fasilitas industri, dan sejumlah rumah pribadi. Momen yang mengharukan terjadi di Nabatie, Lebanon, saat para pekerja pertahanan sipil menyisir puing-puing markas mereka yang hancur dan mengambil kembali barang-barang serta arsip. Fasilitas tersebut adalah salah satu dari banyak bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Nabatie. Kepala Regional Pertahanan Sipil Nabatie, Hussein Fakih, mengatakan 9 anggota pertahanan sipil tewas dan 15 lainnya terluka dalam perang yang mulai pada 2 Maret lalu.

0: Tiga tahun menghilang, YTT seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Eke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Korban diduga diculik dan disekap oleh terduga pelaku di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Terakhir berkomunikasi, korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta diketahui tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan ke keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang menyebut korban tengah dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin usai terlibat kecelakaan lalu lintas.
1: Muka udah hancur, kedua mata, yang mata sebelah kanannya udah infeksi, yang sebelah kirinya udah mengecil. Terus ininya, mulut ininya, bagian ininya udah nggak ada. Gede itu udah nggak ada ininya, ininya udah nggak ada. Terus kaki sebelah sininya bekas bacokan.
0: Keluarga telah melaporkan kasus penculikan dan penganiayaan ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Pria yang menembak mahasiswi mantan kekasihnya dengan senapan angin karena menolak diputus cinta akhirnya berhasil ditangkap. MZF kini sudah ditahan di Polsek Samarinda Ulu. Pelaku dan korban sempat menjalin hubungan selama 3 bulan sebelum akhirnya korban memutuskan tali cintanya. Pelaku juga mengaku telah memantau korban sejak beberapa hari sebelum penembakan. Penembakan itu terjadi di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin dari jarak 20 meter oleh mantan kekasihnya saat hendak memarkirkan sepeda motor. Hingga Kamis, kondisi fisik korban yang mengalami luka di kepala mulai membaik. Meski begitu, kerabat korban menyebut korban masih mengalami trauma. Sebelumnya, pelaku berulang kali mencoba mendatangi korban, bahkan mengancam mengakhiri hidup jika hubungan asmara mereka tak lagi dilanjutkan. Kini, tak hanya kehilangan cinta, tuah dari ulahnya, MZF juga harus kehilangan kebebasannya. Ia dijerat pasal penganiayaan berat dan berencana dan terancam 9 tahun bui. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Miris ya pemirsa, buat Anda yang masih single, ada baiknya untuk pilih-pilih pasangan. Pertimbangkan segala sesuatunya termasuk bagaimana si calon pasangan menyikapi masalah. Jangan sampai ketika ada selisih paham, kekerasan menjadi cara menyelesaikannya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari ya. Semoga tidak ada lagi korban seperti yang dialami dua perempuan tadi ya pemirsa. Dan selain berita tadi, seberagam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda. Selama setengah jam ke depan bersama saya Victor Pangaribuan, inilah redaksi malam selengkapnya. Pemirsa, di Semarang, Jawa Tengah, aksi kekerasan terhadap pasangan juga terjadi. Tengah mengambil rapor anak di sekolah, seorang istri tiba-tiba ditusuk suaminya dengan obeng. Sementara di Sumatera Selatan, lain cerita. Panik terpergok mencuri, seorang siswi SMP menikam gurunya hingga tewas.
1: Inilah detik-detik saat sebuah ambulans menjemput AYP di SD Negeri 2 Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, hari Jumat. Perempuan 25 tahun ini menjadi korban penusukan yang dilakukan suaminya sendiri, F, 29 tahun. Korban yang datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya didatangi sang suami yang langsung melakukan penyerangan menggunakan obeng. Tidak lama usai kejadian, pelaku dibekuk dan dibawa ke Mapolsek Ngalian. Polisi masih mendalami latar belakang dan pemicu terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini. Inilah dokumentasi saat YI, pelajar 14 tahun, ketika ditangkap polisi di wilayah Ogan Kemilir. Ironisnya, YI ditangkap karena diduga melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap gurunya sendiri. Sebelumnya, Selasa 9 Juni lalu, pelaku hendak mencuri uang di rumah korban di wilayah Oku Selatan. Namun, aksi ini dipergoki oleh korban. Dalam kondisi panik, usai aksinya terungkap, pelaku diduga mengambil sebilah pisau dari dapur rumah dan menusuk bagian perut korban. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang diduga digunakan dalam penyerangan. Mengingat pelaku masih berstatus anak, proses hukum dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2: Batungan apa? Tumbuh, pipinya ditampang.
1: Viral video seorang pekerja migran Indonesia dengan logat bahasa daerah Bungo mengeluhkan sakitnya disiksa majikan di tempat ia bekerja di Malaysia. Sekujur tubuh mulai dari ujung rambut hingga kaki mengalami lebam. Tenggorokan dan perut tidak bisa menerima air maupun makanan akibat sakit yang dirasakan. Dengan berlinang air mata, ia memohon pertolongan karena tidak kuasa melawan serta kabur. Indonesia.
0: Aduh, Ibu Darmi, semoga bisa lekas pulang ke Indonesia ya. Tapi ini jadi pelajaran bersama pemirsa. Jika Anda atau kerabat Anda yang berencana menjadi pekerja migran nih, penuhi persyaratan sesuai prosedur. Jangan sampai ilegal, karena tadi sayangnya Bu Darmi diketahui tidak pernah membuat paspor di semua kantor imigrasi di Jambi begitu ya. Oke, next. Buron selama 1 tahun, pelaku pembacokan di Makassar akhirnya ditangkap di rumah pacarnya. Dan masih di Makassar, seorang pekerja cuci mobil, pelaku eksibisionis terhadap 2 bocah perempuan juga berhasil diringkus polisi.
3: Buron selama 1 tahun, pelaku pembacokan terhadap pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya ditangkap polisi. Usai melakukan pembacokan, pelaku langsung kabur ke Morowali dan ditangkap setelah kembali ke Makassar. Aksi pelaku sempat viral dan terekam CCTV. Dalam rekaman terlihat pelaku mengendarai sepeda motor berpapasan dan bersenggolan dengan korban di jalan. Keduanya kemudian terlibat adu mulut hingga berujung perselisihan. Pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menikam korban. Usai kejadian, korban pun kabur meninggalkan pelaku. Berbekal rekaman CCTV, unit Resmo Polsek Biringkanaya akhirnya menangkap pelaku saat berada di rumah pacarnya di kawasan Blurokeng, Makassar pada Kamis dini hari. Polisi mengatakan motif pembacokan karena pelaku emosi saat terlibat cekcok di jalanan. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi perampokan di kantor perusahaan supplier kelapa sawit PT Malika Putri Tunggal di Pelalawan Riau pada Rabu sore. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak pelaku yang beraksi seorang diri masuk dan menyerang seorang kasir perempuan. Pelaku menikam korban sebanyak 27 kali hingga korban tersungkur bersimbah darah. Dikutip dari detik.com, Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Effendi pada Kamis menyebut, pelaku merupakan warga

0: warga Kecamatan Kerinci Kanan, Siak. Pelaku telah ditangkap saat melintas di depan Mapolsek Bandar Sai Kijang beserta barang bukti uang tunai puluhan juta rupiah. Inilah rekaman CCTV yang viral di media sosial saat pelaku ekshibisionis berinisial IY, 27 tahun, beraksi di Jalan Tamalate 3 Setapak 24, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Kamis pagi. Pelaku datang menggunakan sepeda motor dan memasuki sebuah gang. Saat melihat dua anak perempuan di bawah umur, pelaku langsung berhenti dan menjadikannya target. Pelaku turun dari motor memanggil korban, lalu memegang dan memperlihatkan alat kelamin, bahkan bermasturbasi di hadapan keduanya. Polisi kemudian bergerak cepat, menangkap pelaku yang diketahui sebagai pekerja cuci mobil di kawasan Jalan Tidung pada Kamis malam. Selain tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian saat beraksi maupun sepeda motor. Pelaku kini dijerat dengan tindak pidana kesusilaan dan pornografi dan terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Bermula dari saling ejek di media sosial dan berlanjut jadi duel fisik, seorang pelajar SMP berujung tewas dibacok celurit di Cilincing, Jakarta Utara. Adapun di Surabaya, perayaan ulang tahun Persebaya Surabaya berakhir duka. Seorang pemuda bersama kakak dan temannya dikeroyok kelompok diduga bonek, supporter Persebaya Surabaya. Satu tewas dan satu lainnya terluka.
2: Duel remaja bersenjata tajam ini terjadi Kamis malam di Jalan Kalibaru Timur 2, Kelurahan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Mirisnya, duel ini ditonton oleh kelompok mereka masing-masing dan tidak ada yang memisahkan. Duel itu akhirnya menewaskan pelajar SMP berusia 16 tahun berinisial WS. Siswa kelas 7 itu tewas dengan luka bacok di pangkal paha kiri akibat sabetan celurit. Tak butuh waktu lama, Jumat dini hari, polisi membekuk pelaku yang juga pelajar SMP berusia 14 tahun saat bersembunyi di rumah rekannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, duel melibatkan dua pelajar SMP yang dipicu saling tantang di media sosial. Korban dan lawannya berinisial IP lalu janjian bertemu untuk duel dengan membawa senjata tajam.
3: Lalu itu diawali dari saling ejek antar pemuda di media sosial. Ya, kebetulan para pemuda-pemudi ini masih dalam satu lingkungan sehingga janjian di lingkungan tersebut dan melakukan perkelahian tersebut.
2: Perayaan ulang tahun Persebaya Surabaya Rabu malam berakhir duka. Seorang pemuda, Gionaldo 18 tahun bersama kakaknya Daniel, warga Karangpilang, Surabaya, dan temannya Bobby menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan kelompok bonek supporter Persebaya di Jalan Sumatera, Surabaya. Gionaldo dan temannya Bobby terluka parah akibat senjata tajam, sedangkan Daniel, sang kakak, berhasil menyelamatkan diri. Diduga kehabisan darah, Gionaldo akhirnya meninggal di lokasi. Sedangkan temannya Bobby setelah sempat dirawat di rumah sakit akibat luka bacok di punggung, kini sudah diperbolehkan pulang. Menurut keluarga korban, kejadian tersebut bermula saat korban berusaha melerai perkelahian yang terjadi antara kelompok bonek. Namun naas, korban justru jadi sasaran pengeroyokan dan pembacokan.
4: Adik saya maunya itu
5: melerai,
4: membela. Tapi ternyata yang bikin orang itu bawa senjata tajam. Terus adik saya di...
5: kena sasaran itu.
4: Iya.
2: Kasus saat ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Polsek Tambaksari Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kok bisa kayak gitu ya anak-anak zaman sekarang ya, coba ya, hanya saling ejek di media sosial, tersinggung, ngajak gelut, ngajak ribut, kan hilang satu nyawa kayak gitu. Yang paling gak masuk akal adalah ditontonin temen-temennya juga dan gak ada yang ngelerai. Wah, itu parah banget pemirsa. Jadi buat Anda yang masih punya anak remaja, masih punya tetangga yang masih punya anak-anak usia remaja begitu ya. Usia remaja memang untuk ajang pencarian jati diri ya. Tapi untuk jadi sok jago itu tidak jauh lebih baik dari sok pinter. Jadi mending belajar yang banyak, banyak belajar supaya pinter dan bisa sukses ke depannya begitu ya. Dan berikutnya ada utang piutang yang tak terselesaikan menjadi alasan pelaku menyiram air keras kakak beradik di bawah umur. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
6: Video amatir warga merekam saat dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Kampung Kabasiran, Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Jumat siang. Sebelumnya aksi pelaku dipergoki

0: korban yang kemudian berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Massa yang kesal menghajar pelaku hingga babak belur. Pelaku lalu berhasil dikejar warga saat berusaha kabur. Beruntung pelaku AD dan AM berhasil diselamatkan anggota kepolisian dari Polsek Parung Panjang yang datang ke lokasi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku serta kunci letter T dan magnet. Berdasarkan laporan dari keluarga korban, Polres Sumedang menetapkan pelaku penyiraman air keras inisial WWS sebagai tersangka kekerasan terhadap dua anak di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong. Adapun motif kasus ini berawal dari masalah utang-piutang antara orang tua korban dengan keluarga tersangka yang tak dapat diselesaikan. Tersangka yang jengkel lalu melampiaskan kekesalannya kepada anak-anak korban. Menurut aparat, penyiraman terjadi sebanyak dua kali. Pada Senin 15 Juni, tersangka WS 32 tahun menyiram RF 9 tahun saat sedang berjalan kaki pulang sekolah hingga korban menderita luka bakar pada wajah dan punggung. Sebelumnya, di tempat yang sama pada 12 Mei malam, WS juga menyiram air keras ke wajah QS 6 tahun yang merupakan adik RF hingga menyebabkan luka permanen pada bagian wajah. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti satu botol air aki, cairan pembersih karat mesin berwarna merah, dan sepeda motor yang digunakan oleh tersangka. Sementara itu, korban saat ini tengah menjalani pemulihan kesehatan fisik dan psikis oleh Dinas Perlindungan Anak. Seorang pelajar sekolah menengah atas menangis usai ditangkap warga saat tengah membawa senjata tajam sambil berboncengan sepeda motor di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Penangkapan pelajar bermula saat warga melihat gerombolan pelajar berboncengan 3 dengan 4 motor yang melintas ugal-ugalan dari arah Ancol menuju Senen. Namun dari 8 pelajar, hanya satu yang berhasil diamankan dengan barang bukti sebilah senjata tajam berukuran besar. Warga menduga mereka tengah melakukan aksi sweeping untuk menyerang pelajar lain secara acak yang ditemui di jalan. Pelajar tersebut akhirnya diserahkan warga ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Malu nggak tuh? Kalau mau tawuran, giliran mau tawuran, sok jago gitu ya, mau berantem bawa senjata tajam, pasti tangkap polisi, mewek juga. Malu kan jadinya. Itu tadi di Sumedang kok bisa kayak gitu ya. Utang piutang ini kan antar orang tua urusannya gitu ya. Kenapa anak-anak harus jadi korban sih? Kebayang nggak ada dua anak, belum beranjak dewasa, disiram air keras, masa depannya bagaimana gitu ya, kok nggak mikir gitu ya. Kalau orang tua bermasalah dengan sesama orang tua, selesaikan. Secara pribadi internal, sesama orang tua, jangan sampai anak-anak jadi korban lagi. Dan berikutnya ada tindak kejahatan jalanan yang marak lagi di Jakarta dan wilayah penyangganya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian termasuk begal dan penjamretan tercatat dalam kurun waktu 1 bulan. Lantas apa yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu sempat dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara? Berikut segmen Telusur Fakta.
2: Seorang warga negara asing menjadi korban penjamretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
3: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek.
2: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal.
4: Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran kepolisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ya, yang membahayakan jiwa masyarakat.
2: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Street crime atau kejahatan jalanan dianggap cara instan untuk mendapatkan pemasukan dengan risiko yang masih bisa dikalkulasikan. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya. Jika demikian, maka begal bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan terstruktur.

0: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor di situ, sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang ketiga, jika memang ini kita kategorisasi sebagai terorganisir, maka ada orang-orang yang kemudian melakukan leveling pada tingkat penadahan di sana.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta.
2: Tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini, karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa, yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa, karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat.
1: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Sebagai warga Jakarta secara pribadi saya menyambut baik ya. Sudah harus tenang, ini buat masyarakat Jakarta sudah harus tenang. Karena sudah ada banyak puluhan CCTV dipasang, juga ada call center yang beroperasi 24 jam. Ini artinya semoga Jakarta akan lebih aman ke depan. Tidak ada lagi begal di jalanan, tidak ada lagi tindakan kekerasan. Begitu ya. Dan kita ke kasus yang berikutnya, ada pasca dijemput paksa terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Tifa Uzziatiasuma atau Dr. Tifa ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Sementara itu artis Davina Karamo yang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel.
4: Pasca dijemput paksa, Roy Suryo langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat. Roy ditangkap setelah 15 bulan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy ditahan setelah sempat menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan. Roy Suryo yang bawa baju tahanan menuju ruang tahanan Polda Metro Jaya tak mengucap sepatah kata pun. Pasca ditahan, mantan Wakapolri yang juga saksi ahli meringankan dari kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ogroseno, terlihat mendatangi rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya untuk menemui Roy Suryo. Saya Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Tifa Uzziatiasuma atau Dr. Tifa, juga turut ditahan penyidik Subdit Kamnet Polda Metro Jaya. Tifa ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa sempat diberikan waktu untuk menjalani ujian disertasi secara daring oleh penyidik. Usai menjalani ujian, penyidik juga melakukan serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan untuk kelengkapan berkas dan administrasi sebelum akhirnya dilakukan penahanan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Saat ini polisi masih belum memberikan keterangan resmi terkait penahanan kedua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Artis Davina Karamo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam, Davina Karamo akhirnya memberikan klarifikasi terkait kasusnya. Davina mengaku awalnya dihubungi oleh pihak Hanania Travel untuk menawarkan kerjasama perjalanan umroh. Ketertarikannya muncul setelah melihat sejumlah publik figur lain telah lebih dulu melakukan perjalanan dan bekerjasama dengan biro tersebut. Davina juga menambahkan telah mengembalikan uang saku dari Hanania sebesar 10 juta rupiah kepada penyidik sebagai bentuk kooperatif proses penyidikan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berpura-pura jadi paranormal yang bisa menghapus aura negatif, seorang pria mencuri sejumlah perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: dalam urusan harta dan muamalah. Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
1: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo, jadi kredit.

0: berkaitan dengan hutang.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Qur'an Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
4: Tumben gelap.
5: Lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
1: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
6: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku gak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
1: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
7: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
1: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
8: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
1: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Waspada terhadap penipuan, pemirsa. Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapus aura negatif, seorang pria mencuri sejumlah perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga di Kalideres, Jakarta. Sementara di Rokan Hilir, Riau, kawanan maling menggasak sejumlah wadah dupa senilai ratusan juta rupiah dari sebuah kelenteng.
1: Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria melakukan aksi pencurian sejumlah perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, serta jam tangan milik seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendatangi rumah korban dan melakukan ritual. Pelaku kemudian mengambil perhiasan emas korban saat korban melakukan ritual mandi. Usai mendapat laporan korban, tim Buser Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung menyergap pelaku AF saat tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku uang hasil penjualan perhiasan emas korban dengan total 12 gram seharga Rp8.700.000 dan digunakannya untuk membayar

0: utang dan biaya hidup sehari-hari keluarganya. Sementara itu, aksi pencurian alat ibadah terjadi di salah satu kelenteng di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, terekam kamera CCTV. Dari kamera pengawas terlihat, dua orang masuk ke kelenteng dan menggasak sejumlah alat yang digunakan untuk beribadah umat Buddha. Para pelaku kemudian membawa hiolo atau wadah menancapkan dupa berbagai ukuran menggunakan mobil yang terparkir di depan kelenteng. Polisi berhasil meringkus empat orang pelaku serta seorang penadah. Berdasarkan pemeriksaan, residivis kasus narkoba dan pencurian ini telah beraksi di tiga lokasi berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Sebuah mobil angkutan kota yang mengangkut 17 siswa SMP usai acara perpisahan sekolah terguling di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir angkot mengemudi secara ugal-ugalan.
1: Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Tanjung Sari berusaha keluar dari mobil angkutan kota yang terguling di Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis sore. Kerasnya benturan membuat seluruh kaca kendaraan pecah. 17 penumpang berhasil selamat. Namun, 7 orang diantaranya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Jatinangor untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut salah satu pelajar yang menaiki angkot, sopir mengemudikan angkot secara ugal-ugalan hingga membuat sejumlah pelajar ketakutan. Video sopir yang mengemudikan angkot ini pun viral di media sosial.
2: Kurang tahu soalnya tutup mata gitu.
3: Gimana?
2: Tutup mata dari teh soalnya kayaknya tadi oleng-oleng.
3: Oh, oleng ya?
2: Ya, setirnya teh ngebut terus oleng. Pas di sini, terus dibelokan sini, tiba-tiba...
1: Wali kelas, Nia, sudah meminta sopir angkot untuk berkendara dengan hati-hati. Diketahui, 17 pelajar ini baru saja mengikuti acara perpisahan di salah satu mal yang berada di Jatinangor dengan menyewa 2 buah mobil angkot.
4: Anak-anaknya harus nonton dari jam 10 biasa acara perpisahan. Tadi 2 angkot.
3: Oh, 2 angkot ya.
4: Yang satu kita sayang, awas wanti-wanti harus selesai atau harus diantarkan. Harus sampai selamat, sampai sekolah. Nah, angkot yang perempuan udah itu aman.
3: Aman ya, nggak apa-apa.
4: Nggak tahu kondisi si supirnya oleng.
1: Sementara itu, sopir angkot bernama Yudi Supriyadi hingga kini masih diperiksa oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab kecelakaan dan juga kondisi kejiwaannya. Pasalnya, di media sosial viral, sopir tersebut berperilaku tak wajar seperti menirukan gerakan macan saat akan dimintai keterangan oleh warga sekitar. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
0: Tidak ada kabar selama 3 tahun seorang wanita asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditemukan terbaring lemah di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Diduga wanita itu menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya. Sementara mahasiswi di Samarinda, Kalimantan Timur yang jadi korban penembakan senapan angin oleh mantan kekasihnya masih mengalami trauma.

0: Tiga tahun menghilang, YTT, seorang perempuan asal desa Jelegong, Kecamatan Rancaike, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Korban diduga diculik dan disekap oleh terduga pelaku di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku.
1: Komunikasi telepon ada tapi cuma jarang, berikut itu juga susah. Kalau dihubungin itu teh susah, kadang kalau dihubungin itu teh bilangnya kasar, kayak bukan kakak sendiri. Udah muka udah hancur, kedua mata, yang mata sebelah kanannya udah infeksi, yang sebelah kirinya udah mengecil, terus ininya, mulut ininya, bagian ininya udah nggak ada, teteh itu udah nggak ada ininya, ininya udah nggak ada. Terus kaki sebelah sininya bekas bacokan.
0: Keluarga telah melaporkan kasus penculikan dan penganiayaan ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswa itu ditembak senapan angin dari jarak 20 meter oleh mantan kekasih saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Ketua RT 53 Rismanto mengungkapkan saat kejadian kondisi lingkungan sedang sepi. Korban diketahui menumpang di rumah pamannya. Hingga Kamis, kondisi fisik korban yang mengalami luka di kepala mulai membaik. Meski begitu, kerabat korban menyebut korban masih mengalami trauma. Sebelumnya, pelaku berulang kali mencoba mendatangi korban, bahkan mengancam mengakhiri hidup jika hubungan asmara tak dilanjutkan.
2: Saat ini masih keadaan ya masih ada mengalami trauma, atau juga mengalami masih pusing. Kalau sampai tidak mau atau dari pihak laki ini mau bunuh diri atau gimana.
0: Kini sang mantan berinisial MZF ditahan di Polsek Samarinda Ulu. Polisi menyebut keduanya sempat menjalin hubungan selama 3 bulan sebelum berakhir dengan insiden penembakan. Pelaku diancam dengan pasal penganiayaan berat dengan maksimal hukuman selama 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, Gunung Semeru erupsi, warga diimbau waspada. Video amatir warga merekam detik-detik erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Awan panas meluncur sejauh 4,5 km ke arah Besukobokan. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang telah memberikan peringatan keras kepada warga di sekitar lereng gunung untuk meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat juga diimbau untuk selalu memantau informasi terkini dari sumber resmi dan tidak terpancing oleh berita bohong yang beredar di media sosial. Dan berikutnya, emak-emak dijamret kalung senilai 40 juta rupiah raib. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik penjamretan yang menimpa emak-emak yang tengah berjalan menuju rumahnya di Jalan Keluarga Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu lalu. Meski korban sempat berteriak meminta tolong, pelaku berhasil kabur membawa kalung emas milik korban senilai 40 juta rupiah. Korban yang masih trauma telah melaporkan penjamretan ini ke aparat kepolisian setempat dan berharap pelaku bisa segera ditangkap. Berikutnya, Sadi.

Anis perampok tikam kasir wanita bertubi-tubi. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi perampokan di kantor perusahaan supplier kelapa sawit PT Malika Putri Tunggal di Pelalawan Riau pada Rabu sore lalu. Seorang wanita yang bekerja sebagai kasir itu bersimbah darah akibat ditusuk hingga 27 kali oleh pelaku. Kasatreskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Effendi kepada Detikkom menyebut bahwa pelaku kini telah ditangkap saat melintas di depan Mapolsek Bandar Sekijang. Polisi juga mengamankan barang bukti uang tunai puluhan juta rupiah. Kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel terus bergulir. Selain para artis yang diperiksa, para korban juga menginginkan uang mereka kembali. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mendekati tahun ajaran baru, sebagian orang tua, mungkin termasuk Anda, mulai berburu seragam sekolah. Namun berbeda dengan tahun sebelumnya, pedagang mengaku penjualan semakin menurun. Hal ini terlihat di sejumlah toko perlengkapan sekolah di Jakarta dan Banten.
1: Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana omset pedagang seragam sekolah di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang selalu meningkat tajam setiap menjelang pergantian tahun ajaran baru. Namun, kondisi kali ini justru berbanding terbalik. Pada Jumat pagi terpantau, banyak kios pedagang seragam dan perlengkapan sekolah di kawasan pasar tersebut yang tampak sangat sepi karena tidak terjamah oleh para pembeli yang biasanya memadati pasar untuk memerlukan kebutuhan anak sekolah.
2: Tahun ini mah alhamdulillah penurunan, bukan kenaikan ini. Iya, jauh mending tahun kemarin gitu.
3: Kira-kira kalau penurunannya sampai berapa persen?
2: Bisa sampai 70% mah ada ini.
1: Sementara menurut penjual seragam sekolah di toko lain, lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi secara bersamaan memaksa masyarakat untuk menunda pembelian seragam baru yang menyebabkan anjloknya omset para pedagang kecil di pasar tradisional. Hal serupa terlihat di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur beberapa hari lalu. Sejumlah orang tua yang ditemui mengakui mengurangi pembelian. Kali ini karena harga perlengkapan sekolah mengalami kenaikan hingga 20%.
4: Paling pensil yang butuh-butuh buku.
5: Oh gitu.
4: Pensil, krayon, gitu.
5: Harganya aja gimana, Bu? Naik nggak, Bu?
4: Untuk harga, untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
5: Naik ya, Bu, ya?
4: Naik.
5: Biasanya naik,
4: naik.
5: Naik berapa, Bu?
4: Naik yang biasanya. Naik sih sedikit sih. Naik ya, mungkin menyesuaikan harga-harga bahan pokok juga ya. Selama keadaan yang sekarang kan ya pada naik semuanya. BBM naik, jadi semuanya naik. Termasuk seragam juga naik.
5: Oh gitu. Ya. Tapi nggak banyak ya, Bu?
4: Nggak banyak, alhamdulillah.
1: Meski begitu, orang tua tetap membeli kebutuhan sekolah anak mereka karena memang kebutuhan mendesak. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji, Hanania Travel, terus bergulir. Di mana kali ini Polda Metro Jaya memeriksa artis Davina Karamoy sebagai saksi. Sementara itu, para korban kasus ini mengadukan nasib mereka kepada DPR dan mempertanyakan apakah uang mereka bisa kembali.
6: Apakah kita bisa mendapatkan kembali uang kita?
7: Penyidikan kasus dugaan penipuan Hanania Travel terus bergulir. Pada Kamis, artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait hubungan kerjasama antara dirinya dengan Hanania Travel. Davina mengaku ia dihubungi pihak Hanania Travel dengan penawaran kerjasama perjalanan umroh. Ia tertarik dengan tawaran itu setelah melihat sejumlah figur publik lain telah lebih dulu bekerja sama dengan Hanania Travel. Dari kerjasama itu ia menerima uang saku sebesar 10 juta rupiah dan kini uang tersebut telah dikembalikan sebagai bentuk kooperatif dalam proses penyidikan.
8: Lancar, alhamdulillah lancar tadi selama di dalam. Ada beberapa pertanyaan juga dan mudah terjawab juga dan sudah selesai.
9: Terima duit, Kak. Kakak sebagai saksi ya?
10: Ada berapa?
9: Jadi itu bentuk kerjasamanya seperti apa?
10: Kerjasamanya seperti apa kemarin?
8: Sama seperti yang lain dan memang saya mendapat uang saku dan untuk sudah dikembalikan juga uang sakunya.
7: Dalam pemeriksaan selama 6 jam tersebut, penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan. Tim kuasa hukum Davina menegaskan, Davina tidak pernah melakukan promosi langsung terhadap bisnis Hanania Travel, melainkan hanya mengunggah aktivitas harian selama beribadah sesuai ketentuan kerjasama yang disepakati.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, kasus dugaan penipuan Hanania Travel juga dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dan Polda Metro Jaya Kamis siang. Dengan menahan tangis, salah satu perwakilan korban mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus ini, termasuk kemungkinan apakah uang mereka bisa kembali.
12: Dari Februari, Maret, April itu mereka masih nagih, masih penerima semuanya.
6: karena kita juga bayarnya di Februari, di April juga dia masih nagih, di Mei juga masih nagih. Tapi artinya kan tidak ada kos yang keluar dari perusahaannya. Pasti uangnya ada gitu loh Pak. Dan ternyata cuman ada bank garansi doang sebesar 200 juta gitu loh Pak. Nah pertanyaan saya, kita ini gimana ya Pak ya? Kita ini akan bisa mendapat penggantian kah? Apakah kita kemana nih Pak gitu loh? Apakah negara bisa bantu jamaah gitu loh Pak? Atau enggak sama sekali gitu?
7: Sementara itu mengutip Detikcom, Polda Metro Jaya mengungkapkan hingga saat ini kerugian dari korban yang belum mendapat pengembalian dana mencapai 27,52 miliar rupiah. Sedangkan jumlah kerugian keseluruhan mencapai 95,22 miliar rupiah. Namun jumlah ini diperkirakan bisa bertambah seiring bertambahnya jumlah korban. Polda Metro Jaya telah menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, sebagai tersangka atas dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Sejumlah figur publik termasuk artis dan influencer juga telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Produsen lele asap di Kulon Progo, Yogyakarta meraup omset jutaan rupiah setiap harinya. Bahkan lele asap buatan Suarsi sudah sampai ke Amerika Serikat. Selengkapnya usai jeda.

0: Produsen lele asap di Kulon Progo, Yogyakarta meraup omset jutaan rupiah setiap harinya dari usaha yang diteruskan oleh generasi ketiga. Lele asap olahan Sumarsi ini tidak hanya dipasarkan di Kulon Progo saja, namun ke sejumlah wilayah seperti halnya Sumatera dan juga Kalimantan. Bahkan yang lebih wahnya lagi, Sumarsi sempat mengirim lele asap buatannya ini hingga ke Amerika Serikat.
1: Sumarsi, warga desa Padukuhan Nepi, Kulon Progo, Yogyakarta, setiap hari bersama suaminya Mujazid menekuni usaha pembuatan lele asap. Sumarsi merupakan generasi ketiga penjual lele asap. Usahanya merupakan warisan nenek Sumarsi yang dirintis sejak tahun 1970-an. Di tahun 2011, usahanya ini kemudian diturunkan kepada Sumarsi. Meski dengan peralatan pengasapan modern, Sumarsi tetap mempertahankan cita rasa orisinal lele asap. Ia tetap menggunakan arang dari tempurung kelapa sebagai bahan utama pengasapan lele. Setiap hari, 60-70 kg lele asap ludes terjual. Jumlah ini bisa bertambah pada bulan puasa yang bisa terjual hingga 1 kuintal per hari. Proses pembuatan dimulai dari pembersihan lele yang kemudian dimasukkan ke dalam tungku untuk proses pengasapan. Proses pengasapan ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Lele asap buatan Sumarsi bisa diolah menjadi menu mangut lele hingga botok lele kelapa. Lele asap dijual seharga Rp60.000 per ekornya.
2: Dijualnya ada yang bentuk asap, ada yang dimangut, dan juga ada yang digoreng.
3: Jualnya kemana?
2: Jualnya di pasar sini lokal sama rambah ke pasar Bantul.
1: Lele asap olahan Sumarsi.

0: ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Sampai jumpa.
1: Memasuki bulan Muharram, warga pesisir Tanjung Pecinan Mangaran, Situbondo, Jawa Timur memiliki tradisi yang disebut terater. Terater dalam bahasa Madura berarti saling mengantarkan sajian, di mana warga saling mengantarkan satu atau dua porsi sajian tajin sora ke tetangganya yang ditaruh dalam nampan piring beralaskan daun pisang. Tajin sora merupakan bubur beras dengan kuah santan kental yang dicampur ikan tongkol. Tak hanya itu, agar semakin gurih, tambahkan pula topping bawang merah goreng, telur, dan mie. Kuliner Tajin Sora pun sangat dinantikan warga karena hanya ada satu tahun sekali.
2: Dan ini Tajin Sora khas pesisir di Situbondo. Jadi ada kuah santan ikan tongkol, sambal kecap, mie, tahu, tempe. Jadi khas pesisir banget lah pokoknya.
3: Dan ini adanya hanya setahun sekali seperti ini?
2: Adanya hanya setahun sekali di bulan Sora atau Muharram kalau Islamnya.
1: Selama satu bulan, warga akan membuat dan bergantian membagikan tajin dari rumah ke rumah. Sajian sederhana ini menjadi bentuk syukur seluruh warga akan limpahan rezeki dari hasil laut. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Jokowi, Roy Suryo, dan Dr. Tifa hari ini resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Apakah ini langkah hukum yang tepat atau ada dugaan intervensi politik di balik kasus ini? Saya Alfira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan menghormati proses hukum terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Pemadaman listrik kembali terjadi di sejumlah daerah Jumat pagi di Tasikmalaya. Salat Jumat dilakukan tanpa pengeras suara, termasuk saat azan dikumandangkan. KTT peringatan 35 tahun hubungan Rusia dan ASEAN resmi digelar di Kazan. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kemitraan strategis antara Rusia dan ASEAN berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik.

0: Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Jokowi, Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa, dan Roy Suryo ditangkap polisi pada Jumat pagi.
1: Jadi atau SP3 terhadap...
0: Kabar ini disampaikan oleh salah satu tim pengacara Roy Suryo, Petrus Celestinus. Petrus mengaku menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap kliennya. Sementara itu, tim hukum Dr. Tifa Aziz Yanuar menyatakan kliennya dijemput polisi di apartemennya sekitar pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa telah berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sejak November 2025 lalu. Setelah sekian lama berproses, Polda Metro Jaya pada 2 Juni 2026 menyebut berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tim kuasa hukum menyayangkan proses penjemputan Roy Suryo karena dianggap tidak mengedepankan prinsip kemanusiaan dan prosedur hukum yang kooperatif. Pihak kuasa hukum menegaskan telah menyiapkan dokumen permohonan penangguhan penahanan yang didukung oleh sejumlah tokoh nasional sebagai bentuk jaminan. Tim penasihat hukum Roy Suryo Ahmad Khosinuddin menyatakan bahwa pengambilan paksa Roy Suryo

0: dilakukan tanpa adanya surat panggilan terlebih dahulu. Padahal kliennya selama ini dinilai kooperatif dalam mengikuti proses penyidikan. Pihaknya menilai tindakan aparat ini adalah sebuah bentuk abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Kuasa hukum Roy Suryo berharap aparat penyidik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak langsung melakukan penahanan terhadap kliennya setelah masa 1x24 jam pemeriksaan berakhir.
1: Termasuk penahanan bukan hak penyidik, bukan kewajiban penyidik, tetapi wewenang yang diberikan oleh undang-undang bagi aparat penegak hukum sehubungan untuk menegakkan hukum untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk menahan atau menangkap. Dan tidak bisa juga penyidik berdalih ini hak kami untuk menangkap. Tidak, yang benar adalah wewenang. Dan karena ini wewenang, penggunaan wewenang itu dibatasi oleh undang-undang. Tidak boleh menggunakan wewenang secara sewenang-wenang. Ini yang disebut sebagai abuse of power. Dan kami tegaskan penangkapan Roy Suryo Noto di Projo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan, tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan.
0: Sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani dari Polda Metro Jaya. Selamat sore, Irin. Irin, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak polisian terkait penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa?
2: Ya, selamat sore Elvira. Kalau statement resmi mengenai status penahanan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa belum kami dapatkan, namun seharusnya tadi sekitar pukul 3:30 atau jam 4 tadi kami menunggu keluarnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sayangnya itu tidak jadi karena situasinya Elvira di Polda, di Dirkrimum sini, Polda Metro Jaya sendiri tidak kondusif dengan banyaknya pendukung yang menentang keluarnya Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan menggunakan pakaian orange seperti itu atau pakaian yang menandakan mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu juga yang diprotes oleh pihak pengacaranya. Salah satu tadi Refli Harun sempat mengungkapkan kepada media bahwa dia menyayangkan penangkapan seperti yang tadi sudah ditayangkan, menyayangkan penangkapan sewenang-wenang Dr. Tifa dan juga Roy Suryo yang dianggapnya tidak sesuai prosedur, bahwa tidak ada surat penangkapan dan kemudian tidak ada pemberitahuan kepada kuasa hukumnya sendiri, karena sebenarnya dari kuasa hukum sendiri sebenarnya kalau Refli Harun mengatakan dia sudah bersama dengan Roy Suryo hingga tengah malam kemarin, namun mendapatkan kabar bahwa pagi hari Roy Suryo sudah ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu. Dan tadi kami juga sempat bertanya apakah sebelumnya sudah menerima surat P21 atau surat yang menyatakan bahwa berkas perkaranya sudah lengkap yang dikeluarkan oleh kejaksaan. Dari pihak kuasa hukum, Refli Harun sendiri menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat berkas tersebut. Namun hal berbeda dinyatakan pada saat konferensi pers oleh Polda Metro Jaya sendiri, menyatakan bahwa mereka bahkan menunjukkan berkas P21 yang dikeluarkan oleh pihak kejaksaan sendiri dan menyatakan bahwa berkas perkara sudah lengkap, kemudian sudah sah untuk dilakukannya penangkapan dan kemudian pemeriksaan lanjutan kepada dua orang ini, yaitu Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Dan kemudian memang prosedurnya adalah harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Namun itu yang ditentang oleh pihak pengacara tim kuasa hukumnya. Dan bahkan penentangannya itu berujung pada pelarangan dari awak media untuk meliput atau mengambil gambar Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ketika mereka keluar dengan menggunakan rompi orange seperti itu. Karena menurut mereka itu tidak semestinya klien mereka diperlakukan dengan tidak wajar. Namun itu juga yang menjadi perdebatan kami dari awak media sendiri kepada Refli Harun, bahwa ini adalah bentuk menyatakan adalah kasus yang menimpa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Tapi pada akhirnya atau di kenyataannya bahwa mereka melakukan pelarangan kepada media untuk melakukan peliputan bahkan di lingkungan Polda Metro Jaya. Dan kemudian karena dianggap tidak kondusif, akhirnya pihak Polda Metro Jaya untuk sementara ini tidak mengeluarkan atau memutuskan untuk tidak mengeluarkan di ruang tahanan. Lagi, Elvira, apakah ini kemudian akhirnya hasil negosiasi dalam untuk mengeluarkan dan membawa Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ke Rumah Sakit Kramat Jati itu juga kita masih menunggu karena penjagaannya media verbal ya, dan juga bahkan serangan fisik dari para pendukung dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa itu membuat suasana tidak kondusif. Dan ini mungkin ini caranya dari pihak Polda Metro Jaya untuk menenangkan massa, karena memang dari SOP-nya bahwa ada pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan yang harus dijalani oleh para tersangka, Elvira, dan juga itu sempat kami tanyakan juga kenapa mereka menolak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Kalau dari sisi pengacaranya sendiri mengatakan bahwa seharusnya dokternya saja yang datang atau pihak pemeriksa kesehatan yang datang ke Polda Metro Jaya, karena tidak perlu kliennya itu tidak perlu kliennya itu untuk dikeluarkan atau dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Elvira, saya akan menunjukkan kepada Anda sebentar saja. Ini mengenai kemungkinan besar ini akan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Roy Suryo keluar dari ruangan dan saya mungkin akan mendekat sebentar, tapi kamera di sini saja karena suasananya tidak kondusif. Saya akan mencoba mendekat ke arah sana, Elvira, melihat secara langsung apakah ini benar Roy Suryo yang akan dikeluarkan dan juga Dr. Tifa akan dikeluarkan untuk dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Kami memantau ada beberapa anggota kepolisian wanita yang sudah keluar dari ruangan tahanan. Mobil tahanan ini juga ini sudah mundur, Elvira. Mobil tahanan ini siang tadi yang akan direncanakan akan membawa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, situasinya media sudah ada sudah berkerumun seperti ini.
3: Yang berjaga-jaga beberapa polisi yang berjaga-jaga, Elvira, kemudian juga masa yang tersisa, masa pendukung. Ini masa pendukung. Kalau bisa saya gambarkan, Elvira, masa pendukung yang sekarang memang agak lebih kondusif ya dibandingkan dengan siang tadi saat Roy Suryo akan direncanakan akan dikeluarkan. Karena memang seperti yang saya bilang, ada pelarangan kepada media sendiri.
2: Untuk dilakukan pengambilan gambar, tapi kalau Refli Harun mengatakan kliennya memperjuangkan kebebasan berpendapat di muka publik, maka pers pun juga seharusnya tidak dilarang ya, Elvira ya, karena beberapa kali pernyataannya dia melarang media untuk mengambil gambar. Nah, sepertinya ini fix, Elvira, form konfirmasinya bahwa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang akan dikeluarkan untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Elvira, ini situasinya seperti ini. Sudah ada banyak sekali polisi yang berjaga-jaga, membuka jalan. Nah, ada keributan sedikit, Elvira. Ada dorongan-dorongan karena memang sedari tadi ketika kita melakukan tugas kita sebagai jurnalis atau sebagai media juga, kami juga mengalami kekerasan seperti yang tadi bilang, ada kekerasan verbal dan juga ada kekerasan fisik. Bahkan salah satu rekan media kami juga ketika bertanya dengan menggunakan term tersangka, karena memang seperti yang kita tahu bahwa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Elvira, sejak November 2025 dan kemudian diwajibkan lapor, kemudian saat ini ditahan juga sebagai tersangka karena berkas perkaranya sudah lengkap oleh pihak kejaksaan atau dalam istilah hukumnya adalah P21, Elvira, itu juga yang membuat polisi menjadi landasan hukum bagi polisi untuk melakukan penangkapan di pagi hari seperti itu. Nah, ketika kami bertanya dengan menggunakan term tersangka, itu masa pendukung Roy Suryo dan Dr. Tifa itu langsung menyerang rekan media kami dan itu membuat suasana tidak kondusif. Dan kami sendiri meminta ketegasan dari kuasa hukum agar tetap bisa menjalankan tugas-tugas jurnalistik kami. Nah, keributan-keributan inilah yang, gesekan-gesekan inilah yang terjadi, Elvira. Dan sebagai bagian dari akuntabilitas, tentu saja kami tidak akan menuruti permintaan dari kuasa hukum yang meminta kami untuk tidak melakukan peliputan, karena itu tentu saja melanggar undang-undang pers dan juga tugas-tugas kami kan adalah melakukan peliputan. Dan dengan status bahwa memang sudah ditetapkan oleh kejaksaan, berkas perkaranya sudah lengkap sekali lagi dan dinyatakan sebagai tersangka, maka kami tidak, sebagai media, tidak melanggar hukum. Nah, itu juga yang menjadi perdebatan kami ketika meminta tetap dibiarkan atau tetap dibiarkan untuk mendapatkan gambar keluarnya Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Nah, situasinya seperti ini, kita berkerumun, beberapa masanya memang sudah agak lebih berkurang ya, Elvira. Kami tadi mendapatkan informasi memang masih ada negosiasi di dalam, mengenai apakah harus tim kesehatan sendiri atau dokter yang dijadwalkan atau direncanakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa itu datang ke Polda Metro Jaya sendiri memeriksa di dalam ruang tahanan, tapi kami belum mendapatkan informasi detail.

0: Ya, nah sekarang ini juga kita menunggu apakah kali ini benar-benar Dr. Tifa dan juga Roy Suryo yang akan keluar menggunakan rompi orange karena mobil tahanan sudah keluar. Elvira sudah menunggu persis di depan ruang tahanan. Nah ini kita masih menunggu Elvira banyak sekali. Ya walaupun masanya sekarang sudah agak lebih kondusif ya Elvira, situasinya seperti ini. Elvira.
1: Irin bisa mendengar suara saya di studio?
2: Elvira, tadi pertanyaan Anda terlewat. Saya diulang lagi pertanyaannya.
1: Baik, Irin, kita sambil menantikan bagaimana kemudian mungkin publik untuk pertama kalinya akan melihat Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa begitu ya menuju mobil tahanan untuk melakukan tes kesehatan. Tapi Irin, ini menjadi kasus yang cukup ramai diperbincangkan di Republik ini dan pendukung dari kedua kubu seperti yang kita ketahui cukup besar gitu. Nah, untuk di Polda Metro Jaya sendiri, bagaimana Anda melihat dua kubu ini berkumpul para relawan, baik yang mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan, ataupun dari sisi kubu yang mendukung Jokowi dan saat ini kita hanya melihat sedikit saja, tapi Anda kan sudah sejak siang tadi berada di sana. Gambarannya seperti apa?
0: Ya, Elvira, untuk berbicara mengenai pendukung, memang kalau tadi kami sempat mendapatkan informasi pendukung
2: direncanakan akan membuat konferensi pers di Polda Metro Jaya juga, tapi sampai sekarang kami belum melihat keberadaan para pendukung tersebut dan juga apakah memang akan
0: sebut dan juga apakah memang akan datang untuk melakukan konferensi pers di Polda Metro Jaya. Kami tidak melihat tadi, saya juga karena posisi saya sekarang berada di Direktorat Kriminal Umum seperti itu dan juga yang membawahi juga keamanan negara karena proses pemeriksaannya juga ada kaitannya dengan, kalau saya tidak salah sempat dibilang ada kaitannya juga dengan keamanan negara, Elvira, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat mantan Presiden RI ke-7, kemudian jadi kami berada di sini. Nah, ini di bagian belakang Elvira, di ruang tahanannya. Nah, kalau yang bisa Anda lihat, ini semuanya adalah selain rekan-rekan media, kalau media pasti membawa alat peliputan ya, kamera, dan juga ada juga yang menggunakan HP. Nah, tapi sebagiannya sekarang, sudah sebagian kecil, itu adalah pendukungnya dari Dr. Tifa dan juga Roy Suryo, Elvira. Kalau tadi siang, itu sempat ramai, saya tidak bisa bilang banyak sekali, tapi cukup banyak, Elvira, untuk membuat keramaian di Polda Metro Jaya sendiri dan juga sempat ada gesekan-gesekan juga seperti yang tadi saya bilang.
2: Keluarnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa seperti itu. Kalau pendukungnya Jokowi sendiri sampai sekarang...
0: Tifa seperti itu. Kalau pendukungnya Jokowi sendiri sampai sekarang kami tidak melihat. Oh iya, dan juga tadi sempat saya sempat mendengar juga mereka menerima
2: adalah seorang pengkhianat itu beberapa kali mereka teriakan itu karena yang seperti kita tahu Elvira, Egy Sujana dan beberapa orang jadi juga itu kasusnya sudah dihentikan atau sudah mendapatkan SP3. Jadi yang maju sebagai tersangka ini adalah Suryo dan juga Dokter. Kalau dari pihak Jokowi sendiri di banyak media banyak kesempatan menyatakan bahwa akan menghormati proses seperti itu dan juga akan membawa bukti-bukti yang valid atau bukti-bukti yang selama ini dipertanyakan oleh publik, yaitu ijazah asli miliknya yang dikeluarkan oleh Universitas Gajah Mada yang selama ini sudah diperlibatkan. Karena akhirnya kalau kita mundur lagi proses merebaknya kasus atau itu ijazah palsu ini sebenarnya sudah sejak tahun 2019 menurut catatan saya, namun itunya tenggelam dan kemudian merebak dan puncaknya pada tahun 2025. Seperti itu, pihak Jokowi Dodo melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, Tifa dan ada tiga nama lainnya, termasuk Ibu Diana dan juga Rismu, itu juga dilaporkan ke polisi atas pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Itu kemudian juga akhirnya diproses, dilakukan pemeriksaan ke lebih dari 100 orang saksi dan juga pakar, ahli maksud saya, dan akhirnya berujung pada penetapan tersangka dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa pada November 2025 dan mereka diwajibkan melapor. Nah, sejak saat itu masa pendukung, kalau kita tahu memang selalu masa pendukung setiap gerakan atau isu yang menyangkut jasa palsu, tentu saja ada masa pendukung yang Elvira ini masa pendukungnya mulai banyak lagi. Elvira ini masa pendukung yang tadinya tidak ada, kemudian kembali sepertinya mereka sempat berserah dulu, jajan dulu, karena ini dekat dengan kantin. Seperti itu, nah ini masanya mulai ramai lagi seperti itu, dan juga ada larangan-larangan untuk kita mulai dilarang mulai meliput ya, atau mengambil gambar dari Rey Suryo dan juga Jisjana, karena menurut mereka, menurut mereka dua orang yang mereka dukung ini, Rey Suryo dan Dr. Tifa adalah orang yang memperjuangkan kebebasan pendapat. Mereka dianggap pahlawan oleh para pendukungnya.
0: Itu. Mereka dianggap pahlawan oleh para pendukungnya dan juga seharusnya diperlakukan dengan baik, dengan layak seperti itu. Dan itu juga yang diungkapkan oleh Refli Harun, pengacaranya, yang menyatakan bahwa klien-klien mereka ini tidak diperlakukan dengan layak. Tadi Refli Harun sempat mengatakan bahwa Dr. Tifa ditangkap 1 jam sebelum melakukan
2: tidak proper oleh pihak Polda Metro Jaya di rumahnya. Yaitu Elvira dengan tidak berada di dalam kamarnya, masuk ke dalam rumah, ruang pribadi, ruang private, masuk ke dalam kamarnya, ditangkap dan tidak diberikan kesempatan untuk berpakaian dengan layak. Itu. Jadi menurut mereka bahwa ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Elvira, ini kita masih menunggu situasinya. Tambah ramai lagi, ada beberapa pendukung yang mulai merapat lagi untuk menunggu keluarnya Dr. Tifa dan juga Egy Sujana seperti itu. Elvira.
1: Baik, Irin. Cukup ramai saat ini, kami hanya melihat gitu ya visual dari Polda Metro Jaya. Bagi Anda penonton CNN yang mungkin saat ini baru bergabung, kami tengah menyiarkan secara langsung bagaimana proses hukum yang tengah berlangsung di Polda Metro Jaya, Rey Suryo dan Dr. Tifa yang saat ini secara resmi sudah ditahan, ditangkap oleh pihak kepolisian dan mungkin sesaat lagi akan dibawa menggunakan mobil tahanan untuk menjalani proses pemeriksaan medis di Rumah Sakit Polri. Irin, gambaran kepada kami begitu ya, yang tidak bisa melihat langsung di lokasi, berarti akses untuk menuju ke lokasi, kita tahu biasanya Polda Metro Jaya menerapkan akses luar biasa bagi mereka yang ingin masuk ataupun melintas gitu, dan ketika sudah terlalu padat seperti ini, relawan cukup banyak, artinya memang aksesnya dibuka begitu saja atau ada pengamanan khusus, Irin?
0: Oke. Elvira, kalau mengenai pengamanan khusus, ini kalau bisa saya gambarkan ya, ketika kita masuk ke Polda Metro Jaya sebenarnya jalurnya hanya dipisah, jalur akses kendaraannya khusus untuk anggota dan juga tamu umum. Tamu umum langsung dibawa ke parkiran dari pintu masuk. Nah, akses untuk ke Dirkrimum atau Direktorat Kriminal Umum dan sampai ke ruang tahanan ini sebenarnya sangat terbuka. Kita ke Polda Metro Jaya itu sangat terbuka, tidak ada pemeriksaan ID sama sekali dari pintu masuk pertama, kemudian kita bebas untuk, asal tidak ke ruangannya Elvira, ini kita tidak berada di ruangannya. Nah, kalau bisa saya tunjukkan kepada Anda, kamera, kalau Anda melihat di bagian atas tangga, itu ada beberapa orang yang berdiri di luar kerumunan, itu adalah akses yang sebenarnya membutuhkan akses. Yang memiliki akses tersebut adalah para anggota, sayangnya Elvira, karena itu pintu otomatis, Anda bayangkan pintu otomatisnya itu seperti gate Transjakarta atau gate MRT, tapi lebih pendek. Nah, atau bisa kita langkahin lah, kita bisa melangkah ke arah, kita bisa melangkah tanpa memiliki akses tersebut, Elvira, dan juga bisa langsung masuk ke area tempat kamera ini, Anda bisa lihat tempat kamera ini berdiri. Seperti itu Elvira. Jadi, atau kita bisa masuk lewat akses belakang, akses kan.
2: Kita bisa masuk ke kantinnya, menunggu sampai ke ruang tahanan. Seperti itu Elvira. Jadi sebenarnya akses di Polda Metro Jaya ini sangat terbuka sekali. Tidak ada pemeriksaan ID sekali lagi yang bisa saya lihat. Tidak ada pemeriksaan ID yang saya bisa lihat. Jadi kalau Anda pun datang ke sini untuk sekadar kopi atau makan di kantin di samping tempat saya berdiri sekarang, itu kan bisa sangat bebas sekali, asalkan tidak
0: Asalkan tidak masuk ke ruangan di bagian dalam ke arah kamera yang tempat. Kalau saya bisa lihat di kamera Anda ada dua orang, ada beberapa orang yang berdiri seperti itu di bagian atas. Nah, itulah pintu aksesnya.

0: itu bisa dilangkain, Elvira. Jadi tidak membutuhkan akses yang sangat ketat. Dan Polda Metro Jaya ini agak berbeda ketika dengan instansi-instansi militer lainnya ya. Karena saking banyaknya orang yang bisa datang melapor, kemudian atau meminta keterangan atas kasusnya. Jadi tidak ada pemeriksaan detail ID khusus pengunjung seperti itu. Pun kalau wartawan yang masuk juga bisa langsung masuk ke area, bahkan kami ke...
1: Nah, khusus untuk yang sekarang, Elvira, penjagaan hanya dilakukan di ruang tahanan ini. Ini adalah ruang tahanan. Kalau di hari-hari biasanya, ini beberapa tersangka, beberapa lahannya juga ditahan di sini, Elvira, dengan kasus-kasus ya, seperti itu. Jadi kasus-kasus yang pembunuhan dan mereka ditahan, yang diperiksa di ruangan ini. Ini adalah ruangannya, atau mungkin kalau juga masa yang ditangkap saat berdemonstrasi, biasanya juga dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan. Oke lah ruangannya. Nah, ini sebentar lagi kemungkinan besar, saya melihat ada pintu terbuka sedikit. Nah, kemungkinan besar kita cuma tinggal menunggu beberapa orang, orang-orang yang akan keluar, apakah itu buka di negara studio. Dan masa pendukungnya sudah semakin banyak, Elvira. Walaupun ya bisa saya bilang kali ini agak lebih kondusif dibandingkan siang tadi. Kalau siang tadi ada gesekan-gesekan juga, ada teriakan-teriakan yang juga yang seperti saya bilang tadi, menuduh beberapa orang yang dulunya sekutu dengan Roy Suryo dan juga Dr. Tufa ini seorang pengkhianat. Kalau bisa disebut namanya adalah mereka tadi memeriakan nama Ibu Sujana sebagai seorang pengkhianat dan bahkan meminta pendukung ini yang terdekat ini.
2: Baik, Irin, kami nanti akan kembali ke Anda untuk memantau bagaimana perkembangan di Polda Metro Jaya. Kita harapkan bisa mendapatkan visual bagaimana pada saat Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dibawa menggunakan mobil tahanan dan update terkini pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait penangkapan kedua tersangka ini, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Irin, terima kasih untuk sementara. Kami akan kembali ke Anda segera. Kita ke informasi lainnya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan menghormati proses hukum terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh pihak kepolisian. Kasus ini berkaitan dengan laporan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait ijazah. Ditemui di kediamannya pada Jumat pagi, Joko Widodo menyatakan akan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan hingga keputusan pengadilan. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Ia pun menyiapkan dokumen pendidikan asli sebagai bentuk klarifikasi terhadap tudingan terkait ijazah pendidikannya dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sarjana di Universitas Gajah Mada.
3: Ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
4: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan?
3: Iya, hadir. Akan hadir.
4: Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa jasa aslinya ya ke persidangan?
3: Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia News.
5: Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
6: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Usai berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa hari ini resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Betulkah ini langkah hukum yang tepat atau ada dugaan intervensi politik di balik kasus ini? Kita bahas

0: Bersama dengan Kuasa Hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji dan Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan. Bang Sangaji, Bang Andi, selamat sore.
1: Sore akhirnya.
0: Saya ke Bang Sangaji terlebih dahulu, bagaimana kronologis penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Dan saat ini kondisi keduanya seperti apa, Mas?
2: Jadi penangkapan itu dimulai sekira pukul jam 7 pagi waktu Indonesia Barat ya, Mbak Elvira ya. Mm-hmm. Nah, tadi pagi itu Mas Roy baru pulang dari Bandung menghadiri acara dialog kebangsaan. Sampai di rumah itu jam 2 pagi, kemudian tidur sebentar. Saat bangun itu sudah ada pihak dari Polda Metro Jaya langsung mendatangi rumah Mas Roy untuk melakukan penangkapan. Sekira jam 7
3: Barat, ya. Kemudian, setelah itu Mas Roy berkoordinasi dengan kami tim kuasa hukum dan tadi di
2: oleh kami tim kuasa hukum, kemudian setelah penangkapan Mas Roy kemudian ditahan secara resmi termasuk juga dengan Dr. Tifa. Jadi hari ini dilakukan dua upaya paksa penyidik Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah penangkapan pada jam 7 pagi. Mm-hmm. Kemudian yang tadi langsung keluar surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya.
0: Oke,
2: seperti itu Mbak Elvira.
0: Tadi kita melihat visual begitu upaya untuk membawa Mas Roy dan Dr. Tifa untuk pemeriksaan kesehatan. Apakah sudah berlangsung atau seperti apa? Ada keberatan dari kuasa hukum Bang Sangaji?
2: Ya, tentu kami keberatan ya. Karena tadi sebelum dilakukan penahanan, tadi tim dokter dari Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bu Tifa dan kemudian Mas Roy. Dan kondisi kesehatan mereka aman-aman saja, baik-baik saja, mm-hmm. ya. Tadi juga tidak ada terlihat ada beban mental, tidak terlihat ada tekanan, gitu ya. Terutama Bu Tifa ya, saya juga kaget juga Mbak Elvira ya. Bu Tifa begitu tegar, bahkan tadi di saya minta izin untuk mengikuti secara Zoom ujian disertasi di Universitas Indonesia untuk gelar doktor ya, atau mm-hmm. S3. Mm-hmm. Dan itu dilakukan dari ruang penyidik Polda Metro Jaya secara Zoom. Karena tadi pagi sebetulnya Bu Tifa itu harus mengikuti gelar ujian ya, mm-hmm. untuk gelar doktor S3 di Universitas Indonesia. Tapi kemudian karena sudah dilakukan penangkapan, maka tadi ujiannya dilakukan secara online. Tapi pihak Universitas Indonesia juga tidak keberatan karena memang sudah dalam status penangkapan dan kemudian penahanan. Dan itu dilakukan dengan baik gitu. Nah, mm-hmm. tadi sebelum dilakukan penahanan, keduanya sudah diperiksa oleh tim dokter dan tidak ada tekanan, dia happy-happy saja, Mas Roy juga happy-happy saja. Kami tadi sudah juga memasukkan surat yang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan, jadi diutus saja tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Wan Tahanan Polda Metro Jaya. Kenapa kemudian kemudian dipaksa untuk menggunakan baju oranye, kemudian dinaikkan ke mobil tahanan, kemudian dibawa ke sana. Gitu. Polda Metro Jaya melakukan kompresi, tidak ada ditunjukkan kepada publik gitu. Nah, demi menjaga hak-hak para tersangka, saya kira itu dilakukan saja di ruang tahanan Polda Metro Jaya. Dan itu sudah kami mohonkan tadi secara sah, kami sudah menyerahkan suratnya kepada Kapolda Metro Jaya, mm-hmm. kemudian juga kepada Dirkrimum supaya kesehatan itu cukup dilakukan di ruang tahanan Polda Metro Jaya saja, tidak perlu sampai ke Rumah Sakit Bayangkara, mm-hmm. dan mereka
0: oke.
2: Okay. Itu Mbak Elvira.
0: Oke, okay,
2: kondisi terakhirnya.
0: Baik, saya ke Bang Andi. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Saya ke Bang Andi dulu, Bang Sangaji. Saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Oke. Okay. Baik, saya ingin tanya tanggapan mewakili relawan karena sejak awal kita tahu bagaimana kasus ini mendapatkan perhatian publik. Menurut Anda langkah penahanan hari ini adalah langkah yang tepat atau ada pihak mengatakan ini ada dugaan intervensi politik?
1: Ya Elvira, ini adalah langkah yang sangat tepat dan juga memang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Ya, kapan bahwasannya ijazah asli Pak Jokowi ini tuduh palsu ini akan berakhir untuk itu. Kalau kita melihat dengan adanya status tersangka itu yang lebih hampir 5 bulan itu, ya, itu kita melihat bagaimana kinerja Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini, Polda Metro Jaya bekerja secara hati-hati untuk itu. ya. Dan juga kalau kita melihat terakomodir semua permintaan-permintaan dari pihak tersangka. Sebagai contoh, ya mereka meminta yang namanya lapor independen, itu pun juga dipenuhi oleh pihak penyidik. Walaupun ya empat institusi itu yaitu BRIN, UI, Angkatan Darat, ya itu tidak bisa melaksanakan apa yang diminta karena tidak mempunyai kapasitas untuk itu. Artinya tidak mempunyai peralatan-peralatan yang sama dengan yang dipunyai oleh Bareskrim Polri. Nah, apakah ada intervensi politik? Kalau kita bicara intervensi politik, ya dari awal-awal saja ini bisa diselesaikan. Tapi kan tidak. Pak Jokowi selalu mengatakan adalah ikuti proses hukum yang berlaku. Ya. Jadi semuanya diikuti proses-proses itu. Kalau dikatakan lama atau tidak itu, karena bicara lama, ini kan banyak sekali ya proses-proses ya. Pertama ada RJ, ada permintaan untuk yang namanya saksi ahli. Ya jelas itu pasti membutuhkan waktu untuk itu. Biar bagaimanapun, kita harus mengapresiasi kinerja-kinerja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini, ya Bareskrim Polri, kemudian Polda Metro Jaya, dan nanti juga dengan kejaksaan untuk itu. Terlepas dari bahwasanya tidak boleh memakai rompi orange, kenyataannya bahwa mereka ini ada ditahan. Tapi menurut saya, ya sebaiknya aturan-aturan yang selama ini berlaku, ya setiap tersangka dan ditahan dan akan diperiksa selalu menggunakan rompi orange. Dan tidak pula juga ada keistimewaan dari Roy Suryo maupun Dr. Tifa itu gitu. Sama-sama untuk itu. Jadi kalau pertama pemeriksaan tadi, yang dilakukan itu ada...
0: Bang Andi tadi ya, mengatakan bahwa ada banyak begitu ya hal-hal yang sudah diakomodir dari pihak tersangka sebenarnya sejak awal kasus ini bergulir. Bang Sang aja ingin menanggapi itu?
2: Ya, halo Elvira. Mana?
0: Tadi dari
2: baik. Mbak Elvira.
0: Tadi dari Bang Andi mengatakan sejak awal kasus ini bergulir ada banyak begitu yang sudah diakomodir permintaan dari pihak tersangka sudah diakomodir oleh pihak kepolisian. Anda ingin merespon terkait hal itu?
2: Itu saya kira bukan diakomodir oleh kepolisian lah, tapi itu hak seorang tersangka yang diberikan oleh undang-undang. Jadi pemenuhan hak-hak seorang tersangka itu bukan karena kebaikannya penyidik, tetapi itu karena memang ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan perimbangan terhadap proses hukum, baik dalam konteks penyidik dengan tersangka, nantinya pada saat ini kalau sudah dilimpah umum dengan pihak terdakwa begitu. Jadi ini bukan hati para penyidik, tidak, tetapi ini lebih kepada bagaimana hukum acara pidana itu memberikan juga ruang pembuktian yang sama juga kepada, sehingga di dalam aturan yang ada di dalam KUHAP semua tersangka untuk meminta misalnya ada tambahan bukti-bukti dari sisi saksi meringankan, saksi adik charge, kemudian juga ada ahli yang menguntungkan, kemudian juga ada permintaan terhadap laboratorium forensik. Nah, terkait dengan permintaan laboratorium forensik, kami juga tidak mendapatkan kepastian yang detail. Apakah itu memang pada akhirnya dimohonkan juga nggak oleh penyidik Polda Metro Jaya? Atau jangan, memang itu hanya sebuah ya, BRIN, ataupun UI, ataupun juga Angkatan Darat, tidak punya alat yang canggih untuk melakukan pemeriksaan itu. Saya kira mereka itu memiliki alat-alat yang juga jauh lebih canggih, bahkan juga setara, bahkan mungkin juga jauh lebih canggih daripada yang dimiliki oleh pihak Polda Metro Jaya itu. Nah, terkait dengan saya katakan bahwa ini memang dan hal ini sudah hal yang dari Jokowi tanggal 30 April dan ini hari yang keempat itu ya kan, tidak lakukan aja dari awal gitu ya, tapi kami mengikuti dengan tidak ada upaya untuk menghalang-halangi, bahkan masuk juga sejak pagi tidak ada upaya untuk menghalangi proses penangkap, kemudian juga tadi penahanan, semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada di dalam KUHAP. Hanya perdata.
0: Baik.
2: Lihat hukum di situ,
0: baik. Baik, Bang Sang Haji, sayang sekali sebenarnya ada beberapa part bagian penjelasan Anda tidak bisa kami tangkap, mungkin gangguan sinyal Anda saat ini dalam perjalanan, tapi sebagai penutup Bang Andi, terakhir Pak Jokowi sudah menyampaikan menghormati proses hukum yang berlaku, artinya relawan juga akan mendukung, mendorong Pak Jokowi untuk hadir di persidangan untuk memperjelas kasus ini dengan terang benderang.
1: Elvira, kita tidak perlu meragukan lagi, beberapa kali mungkin puluhan kali Pak Jokowi mengatakan itu bahwasannya beliau akan hadir dalam persidangan nanti, akan membawa semua ijazah beliau. Walaupun dipersoalkan adalah ijazah S1 itu. Gitu. Dan beliau akan membuka ini di publik, di melalui pengadilan ini. Inilah yang sebenarnya. Gitu. Biar semuanya itu adalah inkra van gewisde, ya. Artinya inkra van gewisde ini bahwasannya ini tidak ada lagi nanti di kemudian hari orang-orang yang melakukan hal yang sama, ya. Jadi ini sudah final untuk bicara mempersoalkan ijazah Pak Jokowi yang asli yang dituduh palsu ini. Ya. Intinya itu ada. Jadi intinya. Dan yang kedua, dan memang Pak Jokowi memang harus hadir karena beliau adalah pelapor, ya. Dan ini adalah kasus pidana, ya. Jangan diragukan untuk itu. Memang narasi yang selalu dibangun oleh pihak mereka itu karena mereka ini sangat panik, sepanik-paniknya. Sampai sekarang mereka tidak mempunyai barang bukti untuk bisa di-challenge dengan barang bukti kita di pengadilan nanti. Itulah mereka menghindari yang namanya pra-peradilan untuk itu. Dan selalu berkeluar-keluar di depan publik yang menyatakan bahwa kami dikriminalisasi, ya, dan juga bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya selalu mengikuti KUHP Solo. Inilah narasi-narasi yang sangat konyol. Inilah narasi-narasi yang artinya bisa membuat masyarakat ini menjadi teradu domba nantinya. Karena di lain pihak ada masyarakat yang mendukung dan ada dengan pihak yang merasa mereka didukung oleh masyarakat itu. Jadi intinya, insya Allah Pak Jokowi akan hadir di pengadilan. Begitu, Alvira.
0: Baik, Bang Andi, terima kasih. Bang Sang Haji, terima kasih. Sebelumnya kita tunggu bagaimana bergulirnya kasus ini. Karena sekali lagi kita berharap publik mendapatkan jawaban dan mendapatkan pencerahan terang benderang. Apakah betul memang ijazah yang dipersoalkan saat ini adalah asli atau palsu? Bang Sang Haji, terima kasih, Bang Andi.
2: Sama-sama, Mbak Alvira.
0: KTT peringatan 35 tahun hubungan Rusia dan ASEAN resmi digelar di Kazan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

KTT peringatan 35 tahun hubungan Rusia dan ASEAN resmi digelar di Kazan. Para pemimpin ASEAN dan Rusia dijadwalkan membahas berbagai isu regional dan internasional serta arah kerjasama Rusia dan ASEAN pada masa mendatang. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kemitraan strategis antara Rusia dan ASEAN berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah ketidakpastian geopolitik global. Pernyataan itu disampaikan Putin saat membuka sesi pleno KTT peringatan 35 tahun hubungan Rusia-ASEAN di kota Kazan pada Kamis waktu setempat. Menurut Putin, ASEAN telah membangun sistem kerjasama antar negara yang berlandaskan norma internasional dan saling menghormati kepentingan masing-masing pihak. Prinsip yang sama juga menjadi dasar hubungan Rusia dengan negara-negara Asia. Dalam forum ini, para pemimpin dijadwalkan membahas berbagai isu regional dan internasional, meninjau hasil kerja sama selama 35 tahun terakhir, serta merumuskan arah dan prioritas kemitraan strategis Rusia-ASEAN ke depan. KTT Rusia-ASEAN berlangsung pada 17 hingga 19 Juni dan dihadiri negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Drone Ukraina menyerang kilang minyak Moskwa untuk kedua kalinya pada Kamis hanya beberapa hari setelah serangan pertama pada Selasa. Sementara para pekerja

0: pertahanan sipil di Nabatieh, Lebanon dibanjiri kenangan saat mereka menemukan barang-barang dan arsip dari puing-puing markas mereka yang hancur akibat serangan Israel pada 23 Mei.
1: Ledakan api mengguncang kota Moskow, Rusia setelah serangan drone Ukraina menghantam sebuah kilang minyak pada Kamis waktu setempat. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah serangan pertama pada Selasa, sehingga menambah kerusakan luas pada fasilitas energi Rusia dan memperluas krisis bahan bakar lebih dalam ke negara tersebut. Kepulan asap yang membumbung di atas distrik Tenggara Kapotnya berasal dari 5 serangan. Serangan-serangan tersebut berhasil menghantam kilang minyak serta sebuah gedung bertingkat tinggi, sebuah fasilitas industri, dan sejumlah rumah pribadi. Momen yang mengharukan terjadi di Nabatieh, Lebanon, saat para pekerja pertahanan sipil menyisir puing-puing markas mereka yang hancur dan mengambil kembali barang-barang serta arsip. Fasilitas tersebut adalah salah satu dari banyak bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Nabatieh. Kepala Regional Pertahanan Sipil Nabatieh, Hussein Fakih, mengatakan 9 anggota pertahanan sipil tewas dan 15 lainnya terluka dalam perang yang mulai pada 2 Maret lalu.
2: Ada yang kesan kecil dengan sahabatnya. Ini adalah orang yang kita nuksar. Zumala, Rifak, Ikhwe. Dan ini adalah perang yang kesan Zumala, Rifak, Ikhwe. Yani damun عم بيقوينا مش عم يضعفنا هي وحده ثاني شيء نحن مستمرين بالساحه باقيين بالنبطيه ومنقدم خدمه للعالم والناس بالنبطيه ومقدمين كل روحنا فدا اهلنا وناسنا بالنبطيه.
1: Israel memperluas invasinya ke Lebanon Selatan setelah milisi Lebanon Hezbollah membuka serangan kepada Israel pada 2 Maret lalu sebagai bentuk dukungan kepada Iran. Sejak saat itu Israel melancarkan serangan udara dan darat untuk memberantas Hezbollah.
0: Kita ke informasi selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani MOU dengan Iran di Prancis. Kesepakatan ini menandai dimulainya gencatan senjata sementara dan proses negosiasi damai di Timur Tengah.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Iran di Istana Versailles, Prancis pada Kamis waktu setempat. Peristiwa bersejarah ini menandai dimulainya gencatan senjata sementara dan proses perundingan damai di Timur Tengah. Penandatanganan oleh Trump dilakukan menjelang jamuan makan malam yang digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menurut otoritas kedua negara, dokumen yang sama juga telah ditandatangani oleh Presiden Iran secara digital. Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara sepakat untuk menghentikan konflik secara langsung, membuka kembali Selat Hormuz, mencabut sejumlah sanksi terhadap Iran, serta komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Trump menilai berlanjutnya perang di Timur Tengah dapat memicu katastrofi ekonomi global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menegaskan teks MOU telah resmi ditandatangani oleh presiden dari kedua negara dengan versi bahasa Persia dan bahasa Inggris yang memiliki isi identik. Baghaei menyebut selama 60 hari masa negosiasi tidak boleh ada penambahan militer maupun penerapan sanksi baru terhadap Iran. Ia juga menegaskan kapabilitas pertahanan Iran tidak akan menjadi materi dalam proses perundingan. Di tengah pengumuman kesepakatan tersebut, arus kendaraan meningkat di kota Sidon, Lebanon Selatan. Satu warga bergerak menuju wilayah selatan yang diharapkan akan lebih aman. Meski memorandum membuat seruan penghentian perang secara permanen dan menjamin kedaulatan Lebanon, situasi keamanan masih dipenuhi ketegangan. Masih ada laporan serangan udara Israel di sejumlah wilayah, serta aktivitas drone yang terpantau di langit Beirut.
0: Ke informasi lain, banjir bandang penuh lumpur menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Sementara itu, hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi.
3: Banjir bandang menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Hujan deras memicu luapan sungai dan aliran lumpur yang menyapu habis permukiman di kota Viana do Bolo. Insiden ini tidak hanya merusak rumah warga, tapi juga menenggelamkan area pertanian.

0: pertanian yang menjadi lahan mata pencarian warga setempat. Longsor ekstrem menimbun kendaraan, garasi, dan bangunan lainnya. Ketinggian lumpur yang mencapai jendela sejumlah rumah juga mengakibatkan akses jalan terputus. Pemerintah setempat menyebut kondisi pasca bencana sangat memprihatinkan. Dalam 24 jam terakhir, wilayah Galicia dilaporkan diguyur badai petir dengan hampir 6.000 sambaran petir. Hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi pada Kamis. Peringatan itu membuat sekolah ditutup dan sejumlah kegiatan usaha dihentikan sementara. Warga pun diminta berlindung serta mewaspadai banjir parah. Curah hujan tinggi juga mengganggu transportasi. Sejumlah penerbangan dilaporkan mengalami penundaan dan pengalihan rute. Otoritas menyebut ini menjadi kali ketiga sinyal hujan tertinggi dikeluarkan pada tahun ini setelah wilayah Hong Kong dan China Selatan terus diguyur hujan selama beberapa hari terakhir.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Iqbal Kurniadi. Saya Elvira Karunisa pamit. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Video amatir warga merekam detik-detik erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Awan panas meluncur sejauh 4,5 km ke arah Besukobokan. Saya informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pemadaman listrik kembali terjadi di sejumlah daerah Jumat pagi. Di Tasikmalaya, sholat Jumat dilakukan tanpa pengeras suara, termasuk saat azan dikumandangkan. Sementara pelayanan di RSUD Ciawi sempat terganggu karena listrik yang juga padam.
3: Dampak pemadaman listrik kian terasa saat pelaksanaan sholat Jumat. Di Masjid Almarhumah Sambung Jaya, sholat Jumat terpaksa dilakukan tanpa pengeras suara. Azan dan khotbah hanya terdengar di dalam ruangan masjid. Sementara itu, di Masjid Al-Baladil Amin, pihak Dewan Kemakmuran Masjid harus menggunakan mesin genset agar kegiatan ibadah tetap berjalan normal. Sebelumnya, beredar pengumuman melalui aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan PLN ULP Tasikmalaya Kota. Pemadaman tersebut disebutkan akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang mengakibatkan penurunan kapasitas suplai listrik. Hingga kini, warga berharap pihak PLN segera memulihkan jaringan listrik agar aktivitas kembali normal.
4: Ini sambung masih mati listrik ya Pak ya?
5: Ya.
4: Dari jam berapa tadi Pak?
5: Dari jam 8.
4: Jam 8, masih.
3: Gangguan listrik juga sempat terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah pelayanan rumah sakit mengalami hambatan karena pasokan listrik tidak stabil. Berdasarkan informasi yang diunggah Pojok Bogor Jumat pagi, kondisi listrik sempat mengalami gangguan dengan situasi mati dan menyala secara berulang dalam beberapa waktu. Namun disebutkan bahwa hingga Jumat siang, kondisi kelistrikan di RSUD Ciawi dilaporkan telah kembali normal. Pasokan listrik sudah kembali menyala dan berbagai layanan rumah sakit berangsur berjalan seperti biasa.
2: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Jumat pagi. Awan panas guguran meluncur sejauh 4,5 km ke arah Besukobokan. Video amatir warga merekam detik-detik erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Lumajang telah memberikan peringatan keras kepada warga di sekitar lereng gunung untuk meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat juga diimbau untuk selalu memantau informasi terkini dari sumber resmi dan tidak terpancing oleh berita bohong yang beredar di media sosial. Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah mitigasi dampak fenomena El Nino seperti pembangunan embung dan sumur, irigasi pompa, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah baru. Sementara di sektor peternakan, Amran mengakui harga ayam dan telur mengalami penurunan. Kementerian Pertanian pun telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar konsumsi telur dan ayam pada program makan bergizi gratis ditingkatkan.

0: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton. Dan itu stok kita aman. Kemudian standing crop kurang lebih 10-11 juta ton, hitungan estimasi kita. Kemudian beras di hotel, rumah, restoran itu kurang lebih 12,5 juta ton. Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan. Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
1: Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan menggelar inspeksi mendadak atau sidak terkait harga minyak goreng subsidi minyak kita di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat Kamis siang. Di tempat lain, melemahnya kurs rupiah terhadap dolar hingga menembus angka Rp18.000 per dolar terus berdampak pada sejumlah harga.
2: Menyikapi kabar yang beredar di media massa terkait melambungnya harga minyak kita, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN Kementerian Perdagangan Moga Simatupang bersama Satgas Pangan turun ke lapangan. Petugas menyisir sejumlah toko sembako di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat untuk memastikan terkait pasokan dan harga jual ke masyarakat. Dari hasil pengecekan di 5 toko, petugas mengaku tidak menemukan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Kementerian Perdagangan menegaskan pedagang yang nakal bisa terancam hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3: Hari ini kita ada di Pasar Palmerah sebagai tindak lanjut info di media massa bahwa minyak kita dijual di Pasar Palmerah antara 20 dan atau 22.000. Kenyataan di lapangan setelah kita cek harga minyak kita di 5 toko yang kita kunjungin itu sesuai HET Rp15.700. Untuk itu saya mohon bantuan media ke depan kalau mendapatkan informasi atau sedang menggali informasi di pasar terkait harga minyak kita, tolong disebutkan nama tokonya sehingga kita akan melaksanakan perintah undang-undang. Karena sesuai dengan undang-undang bahwa undang-undang 8 terkait dengan perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau mendistribusikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada label.
2: Di sisi lain, sejumlah pedagang mengeluhkan seretnya pasokan minyak kita dari distributor. Pengiriman yang hanya datang sepekan sekali membuat stok langsung ludes di serbu pembeli dalam waktu satu hari.
4: Pengirimannya? Nggak lancar? Seminggu sekali?
5: Seminggu sekali? Ya. Nah, untuk kebutuhan toko Bapak biasanya ambil berapa, Pak? Biasanya, Pak?
4: Ya, nggak tentu lah. Yang jelas enggak menuhi.
5: Bapak biasa dapat berapa, Pak? Barangnya, stoknya?
4: 5 karton.
5: Hanya 5 karton dalam seminggu.
4: Iya. Yeah.
5: Biasanya habis berapa lama, Pak?
4: Hah?
5: Habis berapa lama bisa baik yang nyari atau gimana, Pak?
4: Habis 1 hari.
2: Kementerian Perdagangan meminta Satgas Pangan di daerah dan Dinas Perdagangan untuk rutin turun ke lapangan. Melemahnya kurs rupiah terhadap dolar hingga menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika terus berdampak pada sejumlah harga. Selain kedelai, kini harga obat-obatan medis juga mengalami kenaikan. Ini dipicu karena bahan baku obat masih banyak yang diimpor.

0: Pelaku usaha farmasi berharap pasokan bahan baku dan distribusi obat tetap stabil sehingga lonjakan harga tidak terus berlanjut. Di lain pihak, masyarakat berharap harga obat dapat kembali terkendali agar akses terhadap layanan kesehatan bisa tetap terjangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kecanduan judi online, seorang penjaga keamanan nekat menggasak rokok dan sembako di tempat kerjanya sendiri di sebuah supermarket di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Sementara di Cilegon, Banten, polisi menangkap seorang ibu rumah tangga yang menyembunyikan narkoba di dalam rumahnya.
2: Seorang satpam berinisial IF terekam CCTV saat mencuri sejumlah bungkus rokok di dalam etalase sebuah supermarket di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Selain itu, pelaku juga mencuri sembako dengan modus menyimpan barang curiannya ke dalam tumpukan keranjang dan loker penyimpanan lalu dibawa pulang selepas bekerja. Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora menangkap pelaku tak jauh dari tempatnya bekerja. Dari pemeriksaan, pelaku telah melakukan pencurian selama 5 bulan terakhir. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hasil pencurian tersebut juga sebagian dijual pelaku untuk bermain judi online.
3: Jadi modus operandi yang dilakukan adalah dengan menumpuk barang-barang sembako di keranjang-keranjang, kemudian dimasukkan ke lokernya, dan pada saat pulang, dibawa pulang. Jadi total kerugian yang diderita sekitar 70 juta. Untuk hasil sembako sendiri digunakan untuk kehidupan sehari-hari sama keluarga dan digunakan untuk judi slot.
2: Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Inilah detik-detik saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon menemukan narkoba yang disembunyikan oleh seorang ibu rumah tangga berinisial ML di salah satu sudut rumahnya. Dari hasil pengungkapan di lokasi ini, petugas berhasil mengamankan 848,54 gram sabu, tembakau sintetis dan ratusan butir pil ekstasi. Petugas saat ini masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap asal-usul barang haram tersebut karena suami dari tersangka ML diketahui saat ini sedang berada di dalam lembaga permasyarakatan sebagai terpidana kasus yang sama. Selain menangkap ML dalam periode Mei hingga Juni 2026, petugas juga membongkar 19 kasus penyalahgunaan narkoba dan menangkap puluhan tersangka. Dengan barang bukti tembakau sintetis seberat 141,82 gram, obat keras sebanyak 1.968 butir, 394 butir ekstasi, serta uang tunai 80 juta rupiah.
4: BB segitu banyaknya dalam satu plastik wadah plastik, di situ ada sabu, di situ ada ekstasi, di situ ada sinte, dalam satu tempat disimpan tong sampah dan yang mengambil adalah ML. Plastik dan bentuknya sudah berpaket. Jadi saudara ML ini tidak memecah. Jadi bentuknya sudah berpaket. Jadi semua ada 3.000 sekian paket dijadiin satu. Jumlahnya itu.
2: Kini para tersangka sudah dijebloskan ke dalam sel tahanan Mapolres Cilegon dan terancam pidana seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jakarta Fair Kemayoran selalu dipadati pengunjung yang berburu diskon hingga menikmati berbagai hiburan. Di balik ramainya suasana, pengunjung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencopetan yang kerap memanfaatkan kelengahan di tengah keramaian.
2: Sempat viral di media sosial, terduga komplotan pelaku pencopetan nekat beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta di Expo Kemayoran Jakarta Pusat.
5: Tiga orang.
2: Pemilik akun Threads Kartika Dwiana membagikan video rekaman kamera CCTV detik-detik aksi pencopetan di area Pekan Raya Jakarta 2026 di Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sekelompok orang diduga pelaku pencopetan beraksi dengan memanfaatkan keramaian pengunjung. Padatnya pengunjung di berbagai area Jakarta Fair Kemayoran menjadi celah yang kerap dimanfaatkan pelaku pencopetan. Mulai dari pintu masuk hingga stand yang dipadati pembeli.

0: Ini menjadi lokasi yang perlu diwaspadai.
1: Nah, ini adalah salah satu situasi yang harus diperhatikan ketika kita ke PRJ. Kalau ramai kayak gini, bisa kalau jalan, ini kalau pakai tas jinjingnya kayak gini, yang harus diperhatikan adalah resletingnya harus benar-benar tertutup dan biasanya harus dikedepanin kayak gini, biar kita bisa pantau.
0: Selain menjaga posisi tas, pengunjung juga disarankan menyimpan dompet dan barang berharga di tempat yang aman, serta menghindari meletakkan ponsel di saku belakang celana. Langkah sederhana ini dinilai mampu meminimalkan resiko menjadi sasaran pelaku kejahatan.
2: Oh, kita sih taruh di tas, tapi tasnya yang kayak deket gini, jadi nggak mungkin diambil gitu.
3: Ya dompet terus di dalam tas juga, atau nggak di kantong tapi di depan, jangan di belakang.
2: Aku pegang.
3: Sama pegang.
0: Pengunjung lain, Kamal dan teman-temannya merencanakan barang yang akan dibeli sebelum datang ke PRJ juga bisa membantu. Selain mencegah belanja berlebihan, cara ini membuat barang bawaan tetap ringkas dan lebih mudah diawasi.
4: Jadi biar nggak ke-skip barang bawaannya, yang pasti kita pilih-pilih dulu nih dari rumah mau beli apa. Kalau di rumah aku tadi udah nentuin mau beli Kenzler yang 100 ribu dapat 3, terus pengen beli ini juga nih dari Kusuka, 100 ribu dapat ini bundling. Jadi ya nggak kalap gitu lah, jadi barang bawaannya kepegang semua gitu. Oke, kalau untuk dompet, handphone yang pastinya harus wajib banget sih pakai sling bag. Kenapa? Karena biar aman ditaruh di depan gitu loh. Dan wajib banget harus ada resletingnya juga sling bagnya gitu. Terus juga teman-teman aku juga pakai tote bag. Ini wajib banget juga tote bagnya kayak gini, yang kantongnya banyak terus ada resletingnya juga gitu, biar aman.
0: Saat berhenti untuk melihat atau memilih barang di dalam stand, fokus pengunjung kerap teralih pada produk yang ditawarkan. Momen ini juga menjadi salah satu kondisi yang perlu diwaspadai karena pelaku pencopetan dapat memanfaatkan kelengahan korban.
1: Nah, ini juga salah satu situasi yang harus diperhatikan kalau kita lihat display barang kayak gini. Tasnya jangan lupa tetap dikedepanin, karena kan kita nggak tahu nih kanan kiri kita siapa. Pokoknya jangan pernah taruh barang di kantong, nanti gampang dirogoh sama orang.
0: Dengan menjaga kewaspadaan, menggunakan tas beresleting, menempatkan barang berharga di bagian depan tubuh, serta tidak mudah teralihkan oleh keramaian, pengunjung dapat menikmati suasana Jakarta Fair Kemayoran dengan lebih aman dan nyaman. Nindya Yuwono, Fajar Polipia, Jakarta.
5: Dan selanjutnya kita pantau bagaimana keramaian di Jakarta Fair Kemayoran. Sudah bergabung produser lapangan Mikaira Amar di sana. Halo, selamat malam Mikaira. Bisa Anda jelaskan bagaimana keramaian jelang akhir pekan di sana?
6: Kita bagaimana sampah-sampah yang tergolong residu yang tidak dapat didaur ulang, bahkan sampai sampah D3 rumah tangga. Nah, tidak terbatas hanya pada memilah sampah. Di sini kita juga diajarkan bagaimana mendaur ulang sampah. Nah, sampah-sampah di sini contohnya adalah sampah organik ya. Biasanya sampah organik, sampah-sampah yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan ya, biasanya dikelola atau diolah menjadi kompos yang bisa didaur ulang dan juga dijadikan sebagai pupuk tanaman. Nah, sedangkan yang uniknya di sini adalah sampah-sampah anorganik diolah menjadi kerajinan yang didaur ulang yang bernilai bermanfaat untuk hiasan dan juga estetika. Nah, saya akan menunjukkan beberapa contoh hasil daur ulang dari sampah-sampah anorganik. Nah, permisi Kak. Di sini saya boleh lihat enggak hasil daur ulang dari sampah-sampah anorganik? Boleh ya? Ini boleh saya pegang enggak ya?
7: Boleh,
6: Boleh. Nah, ini salah satu contohnya hasil karya

0: bahan dari sampah anorganik ini dari bungkus makanan ya, diolah menjadi latas yang bernilai manfaat sedangkan yang juga memiliki nilai dan itu ya kayak di sini juga sampai jatuh deh. Di sini juga menampilkan beberapa bentuk pengelolaan dari sampah-sampah dan juga pengelolaan dari lingkungan hidup lainnya. Sekarang adalah
1: kami di sini melakukan edukasi kepada pemerintah.
2: Wah, sayang sekali ya, padahal sepertinya seru sekali di sana, namun ada gangguan komunikasi kami dengan Mikaira Amar tadi di PRJ. Dan demikianlah CNN Indonesia Newsroom kali ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Tiga tahun menghilang, YTT seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Eke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Korban diduga diculik dan disekap oleh terduga pelaku di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Terakhir berkomunikasi, korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta diketahui tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan ke keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang menyebut korban tengah dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin usai terlibat kecelakaan lalu lintas.
1: Muka udah hancur. Kedua mata, yang mata sebelah kanannya udah infeksi, yang sebelah kirinya udah mengecil. Terus ininya, mulut ininya, bagian ininya udah nggak ada. Gede itu udah nggak ada ininya. Ininya udah nggak ada. Terus kaki sebelah sininya bekas bacokan.
0: Keluarga telah melaporkan kasus penculikan dan penganiayaan ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Pria yang menembak mahasiswi mantan kekasihnya dengan senapan angin karena menolak diputus cinta akhirnya berhasil ditangkap. MZF kini sudah ditahan di Polsek Samarinda Ulu. Pelaku dan korban sempat menjalin hubungan selama 3 bulan sebelum akhirnya korban memutuskan tali cintanya. Pelaku juga mengaku telah memantau korban sejak beberapa hari sebelum penembakan. Penembakan itu terjadi di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin dari jarak 20 meter oleh mantan kekasihnya saat hendak memarkirkan sepeda motor. Hingga Kamis, kondisi fisik korban yang mengalami luka di kepala mulai membaik. Meski begitu, kerabat korban menyebut korban masih mengalami trauma. Sebelumnya, pelaku berulang kali mencoba mendatangi korban, bahkan mengancam mengakhiri hidup jika hubungan asmara mereka tak lagi dilanjutkan. Kini,

0: tak hanya kehilangan cinta, tuah dari ulahnya MZF juga harus kehilangan kebebasannya. Ia dijerat pasal penganiayaan berat dan berencana dan terancam 9 tahun bui. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Miris ya pemirsa, buat Anda yang masih single, ada baiknya untuk pilih-pilih pasangan. Pertimbangkan segala sesuatunya termasuk bagaimana si calon pasangan menyikapi masalah. Jangan sampai ketika ada selisih paham, kekerasan menjadi cara menyelesaikannya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari ya. Semoga tidak ada lagi korban seperti yang dialami dua perempuan tadi ya pemirsa. Dan selain berita tadi, seberagam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda. Selama setengah jam ke depan bersama saya Victor Pangaribuan, inilah redaksi malam selengkapnya. Pemirsa, di Semarang, Jawa Tengah, aksi kekerasan terhadap pasangan juga terjadi. Tengah mengambil rapor anak di sekolah, seorang istri tiba-tiba ditusuk suaminya dengan obeng. Sementara di Sumatera Selatan, lain cerita. Panik terpergok mencuri, seorang siswi SMP menikam gurunya hingga tewas.
2: Inilah detik-detik saat sebuah ambulans menjemput AYP di SD Negeri 2 Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, hari Jumat. Perempuan 25 tahun ini menjadi korban penusukan yang dilakukan suaminya sendiri, F, 29 tahun. Korban yang datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya didatangi sang suami yang langsung melakukan penyerangan menggunakan obeng. Tidak lama usai kejadian, pelaku dibekuk dan dibawa ke Mapolsek Ngalian. Polisi masih mendalami latar belakang dan pemicu terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini. Inilah dokumentasi saat YI, pelajar 14 tahun, ketika ditangkap polisi di wilayah Ogan Kemilir. Ironisnya, YI ditangkap karena diduga melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap gurunya sendiri. Sebelumnya, Selasa 9 Juni lalu, pelaku hendak mencuri uang di rumah korban di wilayah Oku Selatan. Namun, aksi ini dipergoki oleh korban. Dalam kondisi panik, usai aksinya terungkap, pelaku diduga mengambil sebilah pisau dari dapur rumah dan menusuk bagian perut korban. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang diduga digunakan dalam penyerangan. Mengingat pelaku masih berstatus anak, proses hukum dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3: Batungan apa? Pipinya ditampang.
2: Viral video seorang pekerja migran Indonesia dengan logat bahasa daerah Bungo mengeluhkan sakitnya disiksa majikan di tempat ia bekerja di Malaysia. Sekujur tubuh mulai dari ujung rambut hingga kaki mengalami lebam. Tenggorokan dan perut tidak bisa menerima air maupun makanan akibat sakit yang dirasakan. Dengan berlinang air mata, ia memohon pertolongan karena tidak kuasa melawan serta kabur. Berdasarkan penelusuran petugas, identitas korban diketahui sebagai Darmi, warga desa Bungodani, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo. Sayangnya, korban disebut tidak pernah membuat paspor di semua kantor imigrasi di Jambi. Imigrasi menyebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Perlindungan Pekerja Migran untuk membantu korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aduh, Ibu Darmi, semoga bisa lekas pulang ke Indonesia ya. Tapi ini jadi pelajaran bersama, pemirsa. Jika Anda atau kerabat Anda yang berencana menjadi pekerja migran nih, penuhi persyaratan sesuai prosedur. Jangan sampai ilegal, karena tadi sayangnya Ibu Darmi diketahui tidak pernah membuat paspor di semua kantor imigrasi di Jambi, begitu ya. Oke, next. Buron selama 1 tahun, pelaku pembacokan di Makassar akhirnya ditangkap di rumah pacarnya. Dan masih di Makassar, seorang pekerja cuci mobil, pelaku eksibisionis terhadap 2 bocah perempuan juga berhasil diringkus polisi.
4: Buron selama 1 tahun, pelaku pembacokan terhadap pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya ditangkap polisi. Usai melakukan pembacokan, pelaku langsung kabur ke Morowali dan ditangkap setelah kembali ke Makassar. Aksi pelaku sempat viral dan terekam CCTV. Dalam rekaman terlihat pelaku mengendarai sepeda motor berpapasan dan bersenggolan dengan korban di jalan. Keduanya kemudian terlibat adu mulut hingga berujung perselisihan. Pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menikam korban. Usai kejadian, korban pun kabur meninggalkan pelaku. Berbekal rekaman CCTV, unit Resmo Polsek Biringkanaya akhirnya menangkap pelaku saat berada di rumah pacarnya di kawasan Blurokeng, Makassar pada Kamis dini hari. Polisi mengatakan motif pembacokan karena pelaku emosi saat terlibat cekcok di jalanan. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi perampokan di kantor perusahaan supplier kelapa sawit PT Malika Putri Tunggal di Pelalawan Riau pada Rabu sore. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak pelaku yang beraksi seorang diri masuk dan menyerang seorang kasir perempuan. Pelaku menikam korban sebanyak 27 kali hingga korban tersungkur bersimbah darah. Dikutip dari detik.com, Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Effendi pada Kamis menyebut, pelaku merupakan warga kecamatan Kerinci Kanan, Siak. Pelaku telah ditangkap saat melintas di depan Mapolsek Bandar Sai Kijang beserta barang bukti uang tunai puluhan juta rupiah. Inilah rekaman CCTV yang viral di media sosial saat pelaku ekshibisionis berinisial IY, 27 tahun, beraksi di Jalan Tamalate 3 Setapak 24, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Kamis pagi. Pelaku datang menggunakan sepeda motor dan memasuki sebuah gang. Saat melihat dua anak perempuan di bawah umur, pelaku langsung berhenti dan menjadikannya target. Pelaku turun dari motor memanggil korban, lalu memegang dan memperlihatkan alat kelamin, bahkan bermasturbasi di hadapan keduanya. Polisi kemudian bergerak cepat, menangkap pelaku yang diketahui sebagai pekerja cuci mobil di kawasan Jalan Tidung pada Kamis malam. Selain tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian saat beraksi maupun sepeda motor. Pelaku kini dijerat dengan tindak pidana kesusilaan dan pornografi dan terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Bermula dari saling ejek di media sosial dan berlanjut jadi duel fisik, seorang pelajar SMP berujung tewas dibacok celurit di Cilincing, Jakarta Utara. Adapun di Surabaya, perayaan ulang tahun Persebaya Surabaya berakhir duka. Seorang pemuda bersama kakak dan temannya dikeroyok kelompok diduga bonek, supporter Persebaya Surabaya. Satu tewas dan satu lainnya terluka.
5: Duel remaja bersenjata tajam ini terjadi Kamis malam di Jalan Kalibaru Timur 2, Kelurahan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Mirisnya, duel ini ditonton oleh kelompok mereka masing-masing dan tidak ada yang memisahkan. Duel itu akhirnya menewaskan pelajar SMP berusia 16 tahun berinisial WS. Siswa kelas 7 itu tewas dengan luka bacok di pangkal paha kiri akibat sabetan celurit. Tak butuh waktu lama, Jumat ini hari, polisi membekuk pelaku yang juga pelajar SMP berusia 14 tahun saat bersembunyi di rumah rekannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, duel melibatkan dua pelajar SMP yang dipicu saling tantang di media sosial. Korban dan lawannya berinisial IP, lalu janjian bertemu untuk duel dengan membawa senjata tajam.
6: Dan itu diawali dari saling ejek antar pemuda di media sosial. Ya, kebetulan para pemuda-pemudi ini masih dalam satu lingkungan, sehingga janjian di lingkungan tersebut dan melakukan perkelahian tersebut.
5: Perayaan ulang tahun Persebaya Surabaya, Rabu malam berakhir duka. Seorang pemuda, Gionaldo, 18 tahun, bersama kakaknya Daniel, warga Karangpilang, Surabaya, dan temannya Bobby, menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan kelompok bonek supporter Persebaya di Jalan Sumatera, Surabaya. Gionaldo dan temannya Bobby terluka parah akibat senjata tajam, sedangkan Daniel, sang kakak, berhasil menyelamatkan diri. Diduga kehabisan darah, Gionaldo akhirnya meninggal di lokasi. Sedangkan temannya Bobby setelah sempat dirawat di rumah sakit akibat luka bacok di punggung, kini sudah diperbolehkan pulang. Menurut keluarga korban, kejadian tersebut bermula saat korban berusaha melerai perkelahian yang terjadi antara kelompok bonek. Namun naas, korban justru jadi sasaran pengeroyokan dan pembacokan.
7: Adik saya maunya itu melerai, membela. Tapi ternyata yang bikin oleh itu bawa senjata tajam. Terus adik saya di...
8: kena sasaran itu.
7: Iya.
5: Kasus saat ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Polsek Tambaksari, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kok bisa kayak gitu ya anak-anak zaman sekarang ya, coba ya, hanya saling ejek di media sosial, tersinggung, ngajak gelut, ngajak ribut, kan hilang satu nyawa kayak gitu. Yang paling gak masuk akal adalah ditontonin teman-temannya juga dan gak ada yang ngelerai. Wah, itu parah banget pemirsa. Jadi buat Anda yang masih punya anak remaja, masih punya tetangga yang masih punya anak-anak usia remaja begitu ya. Usia remaja memang untuk ajang pencarian jati diri ya. Tapi untuk jadi sok jago itu tidak jauh lebih baik dari sok pinter. Jadi mending belajar yang banyak, banyak belajar supaya pinter dan bisa sukses ke depannya begitu ya. Dan berikutnya ada utang piutang yang tak terselesaikan menjadi alasan pelaku menyiram air keras kakak beradik di bawah umur. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
9: Video amatir warga merekam saat dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Kampung Kabasiran, Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Jumat siang. Sebelumnya, aksi pelaku dipergoki korban yang kemudian berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Masa yang kesal menghajar pelaku hingga babak belur. Pelaku lalu berhasil dikejar warga saat berusaha kabur. Beruntung, pelaku AD dan AM berhasil diselamatkan anggota kepolisian dari Polsek Parung Panjang yang datang ke lokasi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku serta kunci letter T dan magnet. Berdasarkan laporan dari keluarga korban, Polres Sumedang menetapkan pelaku penyiraman air keras inisial WWS sebagai tersangka kekerasan terhadap dua anak di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong. Adapun motif kasus ini berawal dari masalah utang piutang antara orang tua korban dengan keluarga tersangka yang tak dapat diselesaikan. Tersangka yang jengkel lalu melampiaskan kekesalannya kepada anak-anak korban. Menurut aparat, penyiraman terjadi sebanyak dua kali. Pada Senin 15 Juni, tersangka WS 32 tahun menyiram RF 9 tahun saat sedang berjalan kaki pulang sekolah hingga korban menderita luka bakar pada wajah dan punggung. Sebelumnya, di tempat yang sama pada 12 Mei malam, WS juga menyiram air keras ke wajah QS 6 tahun yang merupakan adik RF hingga menyebabkan luka permanen pada bagian wajah. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti satu botol air aki, cairan pembersih karat mesin berwarna merah, dan sepeda motor yang digunakan oleh tersangka. Sementara itu, korban saat ini tengah menjalani pemulihan kesehatan fisik dan psikis oleh Dinas Perlindungan Anak. Seorang pelajar sekolah menengah atas menangis usai ditangkap warga saat tengah membawa senjata tajam sambil berboncengan sepeda motor di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Penangkapan pelajar bermula saat warga melihat gerombolan pelajar berboncengan 3 dengan 4 motor yang melintas ugal-ugalan dari arah Ancol menuju Senen. Namun dari 8 pelajar, hanya satu yang berhasil diamankan dengan barang bukti sebilah senjata tajam berukuran besar. Warga menduga mereka tengah melakukan aksi sweeping untuk menyerang pelajar lain secara acak yang ditemui di jalan. Pelajar tersebut akhirnya diserahkan warga ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Malu nggak tuh, kalau mau tawuran, giliran mau tawuran, sok jago gitu ya, mau berantem bawa senjata tajam, pasti tangkap polisi, mewek juga, malu kan jadinya. Itu tadi di Sumedang kok bisa kayak gitu ya, utang piutang ini kan antar orang tua urusannya gitu ya, kenapa anak-anak harus jadi korban sih? Kebayang nggak ada dua anak, belum beranjak dewasa, disiram air keras, masa depannya bagaimana gitu ya, kok nggak mikir gitu ya. Kalau orang tua bermasalah dengan sesama orang tua, selesaikan. Secara pribadi, internal, sesama orang tua, jangan sampai anak-anak jadi korban lagi. Dan berikutnya ada tindak kejahatan jalanan yang marak lagi di Jakarta dan wilayah penyangganya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian termasuk begal dan penjamretan tercatat dalam kurun waktu 1 bulan. Lantas apa yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu sempat dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara? Berikut segmen Telusur Fakta.
10: Seorang warga negara asing menjadi korban penjamretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
11: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek.
10: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat pada 18 Maret 2026 Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal.
12: Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran Polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ya yang membahayakan jiwa masyarakat.
10: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Street crime atau kejahatan jalanan dianggap cara instan untuk mendapatkan pemasukan dengan risiko yang masih bisa dikalkulasikan. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya. Jika demikian, maka begal bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan terstruktur.
13: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang ketiga, jika memang ini kita kategorisasi sebagai terorganisir, maka ada orang-orang yang kemudian melakukan leveling pada tingkat penadahan di sana.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta.
14: Tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini, karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa, yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa, karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat.
10: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
1: Sebagai warga Jakarta secara pribadi saya menyambut baik ya, sudah harus tenang, ini buat masyarakat Jakarta sudah harus tenang karena sudah ada banyak puluhan CCTV dipasang, juga ada call center yang beroperasi 24 jam. Ini artinya semoga Jakarta akan lebih aman ke depan, tidak ada lagi begal di jalanan, tidak ada lagi tindakan kekerasan, begitu ya. Dan kita ke kasus yang berikutnya, ada pasca dijemput paksa terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Sementara itu artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel.
4: Pasca dijemput paksa, Roy Suryo langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat. Roy ditangkap setelah 15 bulan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy ditahan setelah sempat menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan. Roy Suryo yang bawa baju tahanan menuju ruang tahanan Polda Metro Jaya tak mengucap sepatah kata pun. Pasca ditahan, mantan Wakapolri yang juga saksi ahli meringankan dari kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ogroseno terlihat mendatangi rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya untuk menemui Roy Suryo. Usai Roy Suryo tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa juga turut ditahan penyidik Subdit Kamnet Polda Metro Jaya. Tifa ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa sempat diberikan waktu untuk menjalani ujian disertasi secara daring oleh penyidik. Usai menjalani ujian, penyidik juga melakukan serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan untuk kelengkapan berkas dan administrasi sebelum akhirnya dilakukan penahanan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Saat ini polisi masih belum memberikan keterangan resmi terkait penahanan kedua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam, Davina Karamoy akhirnya memberikan klarifikasi terkait kasusnya. Davina mengaku awalnya dihubungi oleh pihak Hanania Travel untuk menawarkan kerjasama perjalanan umroh. Ketertarikannya muncul setelah melihat sejumlah publik figur lain telah lebih dulu melakukan perjalanan dan bekerjasama dengan biro tersebut. Davina juga menambahkan telah mengembalikan uang saku dari Hanania sebesar 10 juta rupiah kepada penyidik sebagai bentuk kooperatif proses penyidikan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berpura-pura jadi paranormal yang bisa menghapus aura negatif, seorang pria mencuri sejumlah perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
15: Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
16: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
15: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
15: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
17: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
15: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Waspada terhadap penipuan, pemirsa. Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapus aura negatif, seorang pria mencuri sejumlah perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga di Kalideres, Jakarta. Sementara di Rokan Hilir, Riau, kawanan maling menggasak sejumlah wadah dupa senilai ratusan juta rupiah dari sebuah kelenteng.
18: Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria melakukan aksi pencurian sejumlah perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, serta jam tangan milik seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendatangi rumah korban dan melakukan ritual. Pelaku kemudian mengambil perhiasan emas korban saat korban melakukan ritual mandi. Usai mendapat laporan korban, tim Buser Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung menyergap pelaku AF saat tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku uang hasil penjualan perhiasan emas korban dengan total 12 gram seharga Rp8.700.000 dan digunakannya untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari keluarganya. Sementara itu, aksi pencurian alat ibadah terjadi di salah satu kelenteng di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, terekam kamera CCTV. Dari kamera pengawas terlihat, dua orang masuk ke kelenteng dan menggasak sejumlah alat yang digunakan untuk beribadah umat Buddha. Para pelaku kemudian membawa hiolo atau wadah menancapkan dupa berbagai ukuran menggunakan mobil yang terparkir di depan kelenteng. Polisi berhasil meringkus empat orang pelaku serta seorang penadah. Berdasarkan pemeriksaan, residivis kasus narkoba dan pencurian ini telah beraksi di tiga lokasi berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, Redaksi Malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: Warga Jalan Satria, Jelambar, Jakarta Barat panik saat kobaran api dengan cepat membakar sedikitnya dua rumah Jumat pagi. Menurut warga, saat kejadian sebagian penghuni rumah masih terlelap tidur. Api diduga muncul dari instalasi listrik di lantai dua bangunan. Bau membau, warga pun berupaya melakukan upaya pemadaman dengan dibantu petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Barat yang juga cepat datang ke lokasi. Setengah jam kemudian, api akhirnya dapat dipadamkan petugas yang mengerahkan 13 unit mobil Sudin Gul Karmat Jakarta Barat ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Kobaran api melahap apotek dan toko buah di RT 10 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi, Provinsi Jambi. Asap hitam pekat membumbung tinggi saat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan. Warga di sekitar lokasi hanya bisa menyaksikan upaya pemadaman karena api yang sudah terlalu besar. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Muaro Jambi mengerahkan satu unit mobil damkar dan menghabiskan 8.000 liter air untuk menjinakkan api. Setelah berjibaku selama 2 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan kebakaran sepenuhnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Saat ini, kasus kebakaran tersebut telah ditangani oleh Polsek Mestong untuk penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab pasti kebakaran. Kebakaran melanda kawasan Jalan Ratulangi, Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Kamis siang. Material bangunan yang didominasi kayu membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan di sekitarnya. Tim pemadam kebakaran dan penyelamat Kota Palopo menerjunkan 5 armada pemadam serta 1 unit mobil suplai air. Proses pemadaman sempat diwarnai ketegangan ketika tiang kayu bangunan yang lapuk roboh dan menimpa 2 petugas pemadam hingga keduanya menderita luka ringan. Penyebab kebakaran diduga akibat anak bermain korek api di dalam kamar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, salam jumpa. Hari ini Jumat 19 Juni 2026, Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Penangkapan kedua tersangka dinilai janggal oleh kuasa hukum karena keduanya bersikap kooperatif selama berstatus sebagai tersangka. Beredar narasi keduanya ditangkap karena pesanan demi kepentingan Jokowi. Benarkah ada kejanggalan atas penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Kita bahas bersama kedua kubu sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Di Jakarta, massa yang mengatasnamakan petani, nelayan, dan pedagang menggelar aksi mendukung program pemerintah. Sementara di Samarinda, Aliansi Gerakan Rakyat menggugat berdemo menolak sejumlah kebijakan pemerintah.
1: Apakah dia lawan atau dia bukan? Jadi kita...
2: Aksi massa yang mengatasnamakan petani, nelayan, dan pedagang digelar di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Dengan membawa beragam atribut, massa menyatakan dukungan atas program strategis nasional pemerintah. Massa juga menyerukan tuntutan pemberantasan mafia pangan, pupuk, hingga mafia tanah. Isu-isu ini disebut sebagai persoalan sistemik yang selama ini menjadi beban berat bagi masyarakat desa.
3: Terima kasih Presiden Pak Prabowo Subianto, hanya itu aja. Jadi kepingin kita adalah melanjutkan perjuangan Pak Prabowo Subianto. Kita berharap ke semua pihak, mari sama-sama kita bergandeng tangan, beda politik, beda organisasi, beda agama, beda kulit, beda ras, mari kita bersatu demi Indonesia lebih baik hari ini.
2: Sementara itu, aksi unjuk rasa oleh Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM dilakukan di kawasan Simpang 3, Jembatan Mahakam, Jalan Slamet Riyadi, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis petang. Massa dan aparat kepolisian terlibat saling dorong saat petugas menghalau upaya penutupan akses Jembatan Mahakam. Massa yang tergabung dalam Aliansi GERAM membawa 5 tuntutan utama, diantaranya penolakan kenaikan BBM non-subsidi, kritik terhadap program MBG, pelemahan nilai tukar rupiah, isu kooperasi merah putih, hingga desakan hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur. Massa menilai kenaikan harga BBM mengakibatkan efek berantai pada meroketnya harga kebutuhan pokok seperti cabai, telur, hingga minyak goreng.
4: Menarik atensi masyarakat buat bahwa isu nasional kali ini benar-benar urgent, dan ini yang menyentuh ibaratnya kebutuhan-kebutuhan fundamental hari ini masyarakat. Nah, terus untuk melihat situasi tadi, memang pada dasarnya situasi dan kondisi dapur

0: dan hal-hal yang terjadi ya ibaratnya di luar dari teknis yang sudah direncanakan.
1: Setelah gagal melakukan penutupan total jembatan, massa membubarkan diri Kamis malam. Namun mereka mengancam akan kembali menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang jauh lebih besar jika tuntutan tidak segera direspons oleh pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kericuhan terjadi di kawasan industri PT Makmur Beton Indonesia, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Seorang manajer menjadi sasaran kemarahan massa buruh yang menuntut izin untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Rekaman video amatir menunjukkan perdebatan sengit antara perwakilan buruh dengan staf HRD PT Makmur Beton Indonesia. Ketegangan dipicu oleh perbedaan pandangan terkait pemberian izin bagi pekerja yang hendak bergabung dengan massa aksi lain menuju kantor Gubernur Banten di KP3B Kota Serang untuk aksi solidaritas memperjuangkan tuntutan hak ketenagakerjaan. Mengantisipasi tindakan anarkis, personel TNI dan Polri yang berada di lokasi langsung mengamankan staf HRD ke dalam area kantor. Setelah situasi terkendali, massa buruh melanjutkan perjalanan menuju pusat pemerintahan Provinsi Banten untuk bergabung dengan massa lainnya.
3: Meminta kepada pemerintah pusat supaya yang konsepnya itu segera undang-undang ketenagakerjaan yang baru terkait putusan Mahkamah Konstitusi.
4: Kita buruh sudah menunggu hampir 2 tahun tidak disahkan.
3: Segera membuat.
4: Tapi kemarin terakhir
2: sebuah mobil angkutan kota yang mengangkut 17 siswa SMP usai acara perpisahan sekolah terguling di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir angkot mengemudi secara ugal-ugalan.
5: Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Tanjung Sari berusaha keluar dari mobil angkutan kota yang terguling di Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis sore. Kerasnya benturan membuat seluruh kaca kendaraan pecah. 17 penumpang berhasil selamat. Namun, 7 orang diantaranya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Jatinangor untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut salah satu pelajar yang menaiki angkot, sopir mengemudikan angkot secara ugal-ugalan hingga membuat sejumlah pelajar ketakutan. Video sopir yang mengemudikan angkot ini pun viral di media sosial.
6: Kurang tahu soalnya tutup mata gitu.
5: Gimana?
6: Tutup mata dari teh soalnya kayaknya tadi oleng-oleng.
5: Oh, oleng ya?
6: Ya, setirnya teh ngebut terus oleng. Pas di sini, terus di belokan sini, tiba-tiba...
5: Wali kelas, Nia, sudah meminta sopir angkot untuk berkendara dengan hati-hati. Diketahui, 17 pelajar ini baru saja mengikuti acara perpisahan di salah satu mal yang berada di Jatinangor dengan menyewa 2 buah mobil angkot.
7: Anak-anaknya habis nonton dari Jatinangor, biasa acara perpisahan. Tadi 2 angkot.
5: Oh, 2 angkot ya.
7: Yang satu rasanya, oh, suanti-wanti harus selesai atau harus diantarkan. Harus sampai selamat, sampai sekolah. Nah, angkot yang perempuan udah itu aman.
5: Aman ya, nggak apa-apa.
7: Nggak tahu kondisi si supirnya oleng.
5: Sementara itu, sopir angkot bernama Yudi Supriyadi hingga kini masih diperiksa oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab kecelakaan dan juga kondisi kejiwaannya. Pasalnya, di media sosial viral, sopir tersebut berperilaku tak wajar seperti menirukan gerakan macan saat akan dimintai keterangan oleh warga sekitar. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
2: Artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Dalam keterangannya, Davina mengaku pernah menerima uang saku saat menjalani perjalanan umroh, namun seluruhnya telah dikembalikan kepada penyidik.
8: Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, artis Davina Karamoy menyelesaikan seluruh proses klarifikasi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji yang melibatkan Hanania Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami hubungan kerjasama antara Davina dan Hanania Travel termasuk kegiatan endorsement yang dilakukan selama perjalanan umroh. Davina mengaku awalnya dihubungi pihak Hanania Travel dengan penawaran kerjasama perjalanan umroh. Ketertarikannya muncul setelah melihat sejumlah publik figur lain telah terlebih dahulu bekerja sama dengan biro tersebut. Davina juga mengaku menerima uang saku sebesar 10 juta rupiah, yang kini telah seluruhnya dikembalikan sebagai bentuk kooperatif dalam proses penyidikan.
9: lancar, alhamdulillah lancar tadi selama di dalam. Ada beberapa pertanyaan juga dan mudah terjawab juga dan sudah selesai.
10: Terima duit kak, kakak sebagai saksi ya?
11: Ada berapa?
10: Waktu itu bentuk kerjasamanya seperti apa?
11: Kerjasamanya seperti apa kemarin?
9: Sama seperti yang lain dan memang saya mendapat uang saku dan untuk sudah dikembalikan juga uang sakunya.
8: Kuasa hukum Davina menjelaskan penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan yang berfokus pada pola kerjasama dengan Hanania Travel termasuk aktivitas yang diunggah ke media sosial selama menjalani ibadah umroh. Tim kuasa hukum juga menegaskan Davina tidak melakukan promosi langsung terhadap bisnis Hanania Travel melainkan hanya mengunggah aktivitas harian selama beribadah sesuai ketentuan kerjasama yang disepakati. Pada tahun 2025, Davina dan keluarga disebut kembali menjalani perjalanan umroh dengan membayar biaya sendiri sebesar Rp233.800.000.
12: Kaitannya adalah dengan adanya peran serta klien saya dalam hal ini dalam kegiatan diundang oleh Hanania untuk ikut mengendorse. Tapi posisi awalnya kita mesti informasikan bahwa kita ada dua kali keberangkatan yaitu di tahun 2024 September dengan Agustus 2025.
8: Sebelumnya sejumlah public figure juga telah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Polisi telah menetapkan bos Hanania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka atas dugaan penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. Proses hukum terhadap yang bersangkutan masih terus berjalan. Budi Tanjung, Jakarta.
2: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus korupsi MBG yaitu Glory Harimah Sihombing. Ia merupakan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan peran Glory dalam kasus ini yaitu sebagai pencari mitra-mitra yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dalam perannya GHS mendapat kewenangan khusus dan ditunjuk langsung oleh tersangka sebelumnya yaitu ex-kepala BGN Dadan Hindayana. Syarif Sulaiman menyatakan besaran pembayaran SPPG untuk menjadi mitra dengan jalur tersebut bervariasi sekitar puluhan hingga ratusan juta rupiah. Hingga kini pihak Kejaksaan Agung menyatakan pemeriksaan masih terus berlanjut, begitu pula dengan pengembangan informasi para tersangka.
13: Bahwa saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh saudara tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPPG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Selanjutnya, setelah yayasan saudara GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPPG kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur tersebut.
2: Sementara itu, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya telah menjalani pemeriksaan selama 9 jam di gedung Jampitsus Kejagung pada Kamis. Sony keluar dari gedung bundar pada Kamis malam. Pengacara Sony Sonjaya Krisnamurti mengatakan bahwa kliennya diperiksa soal nama-nama yang melakukan permintaan titik dapur MBG atau SPPG dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Dari 26 nama sebelumnya kini bertambah menjadi 41 nama. Pihak pengacara dari Sony Sonjaya Krisnamurti juga menyatakan kesaksian dari Sony Sonjaya tentang adanya praktik korupsi dengan kerugian sekitar 300 miliar rupiah.
14: Itu mengajukan tabel permohonannya itu di dalam WA, di dalam WhatsApp password itu dibuka kan? Ini ya si A ya, si A ini yang udah ada ya di yang 26 itu dibuka, diklik gitu. Tadi dibuka oleh penyidik. Lapas dibuka oleh penyidik, ternyata tabel itu terisi usulan orang-orang baru lagi. Ya kan orang-orang baru lagi. Ya kan jadi bertambah totalnya dari yang 26 ditambah tadi temuan baru ada sekitar 41 nama.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa seorang siswi SMA N6 Jakarta yang tewas akibat terjatuh dari sepeda motornya usai tersangkut kabel menjuntai hingga terlindas bus sekolah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat siang memastikan bahwa jajarannya bergerak

0: cepat untuk mendampingi keluarga korban. Pramono mengaku telah menginstruksikan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Bina Marga untuk memberikan dukungan maksimal kepada korban. Selain menanggung seluruh biaya pemakaman dan menyalurkan santunan, Pemprov DKI juga menyerahkan sepenuhnya kelanjutan kasus ini ke ranah hukum.
1: Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, kemudian Bina Marga, dan juga yang lainnya untuk membantu sepenuhnya, termasuk sampai dengan pemakaman kemarin. Bahkan secara khusus Basnas Basis juga akhirnya melalui pemerintah DKI Jakarta memberikan santunan. Kemarin kita mengirim 3 bus untuk siswa bisa mengantar almarhumah ke pemakaman, dan kami juga menanggung pembiayaan untuk itu.
0: Pemadaman listrik kembali terjadi di sejumlah daerah Jumat pagi di Tasikmalaya. Salat Jumat dilakukan tanpa pengeras suara, termasuk saat azan dikumandangkan. Sementara pelayanan di RSUD Ciawi sempat terganggu karena listrik yang juga padam.
2: Dampak pemadaman listrik yang terasa saat pelaksanaan salat Jumat. Di Masjid Almarhumah Sambung Jaya, salat Jumat terpaksa dilakukan tanpa pengeras suara. Azan dan khotbah hanya terdengar di dalam ruangan masjid. Sementara itu, di Masjid Al-Baladil Amin, pihak Dewan Kemakmuran Masjid harus menggunakan mesin genset agar kegiatan ibadah tetap berjalan normal. Sebelumnya, beredar pengumuman melalui aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan PLN ULP Tasikmalaya Kota. Pemadaman tersebut disebutkan akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang mengakibatkan penurunan kapasitas suplai listrik. Hingga kini, warga berharap pihak PLN segera memulihkan jaringan listrik agar aktivitas kembali normal.
3: Ini sambung masih mati listrik ya Pak ya?
4: Ya.
3: Dari jam berapa tadi Pak?
4: Dari jam 8.
3: Jam 8, ya. Masih.
2: Gangguan listrik juga sempat terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah pelayanan rumah sakit mengalami hambatan karena pasokan listrik tidak stabil. Berdasarkan informasi yang diunggah Pojok Bogor Jumat pagi, kondisi listrik sempat mengalami gangguan dengan situasi mati dan menyala secara berulang dalam beberapa waktu. Namun disebutkan bahwa hingga Jumat siang, kondisi kelistrikan di RSUD Ciawi dilaporkan telah kembali normal. Pasukan listrik sudah kembali menyala dan berbagai layanan rumah sakit berangsur berjalan seperti biasa.
0: Pasca dijemput paksa terkait kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Selengkapnya sesaat lagi.
5: Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan.
6: Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
7: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
5: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran komisaris dan direksi Bank Himpunan Milik Negara atau Himbara di Istana Kepresidenan. Prabowo meminta kepada Himbara untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat.
1: Jajaran komisaris dan direksi Bank Himbara tiba di Komplek Istana Kepresidenan Kamis siang. Total ada 5 Bank Himbara yang hadir ke Istana, yakni BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan BTN. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Bank Himbara untuk melihat Indonesia secara keseluruhan dengan sangat optimis dan sangat baik ke depannya. Rosan menyampaikan,

0: cara memberikan suku bunga kecil kepada pelaku UMKM.
1: Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Tentunya asas prudensial atau kehati-hatian harus diutamakan, kemudian juga memberikan persamaan yang tadi saya sampaikan bahwa justru usaha kecil menengah ini yang kadangkala mendapatkan suku bunga lebih tinggi dari korporasi malah harus di level yang sama, bahkan harus lebih rendah ya. Harus lebih rendah karena ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat terutama UMKM.
0: Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Prabowo meminta Himbara menjalankan perannya sebagai agen pembangunan. Airlangga menjelaskan seluruh devisa ekspor dari kebijakan ekspor satu pintu PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan melalui Himbara.
2: Pak Presiden memberikan arahan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, terutama tentunya harapan beliau dengan adanya kebijakan misalnya ekspor satu pintu, kemudian devisa hasil ekspor yang seluruhnya melalui Himbara, maka Himbara mempunyai peran yang besar untuk mendorong perekonomian nasional. Jadi prioritas-prioritas inilah yang ditekankan oleh Bapak Presiden, termasuk kerja-kerja pemerintah ke depan. Nah, tentu hal ini disampaikan kepada seluruh jajaran direksi dan komisaris daripada Himbara, karena pemerintah berharap Himbara betul-betul bisa menjalankan perannya sebagai agen pembangunan.
0: Airlangga juga meminta agar Himbara tidak terlalu cepat menaikkan suku bunga kredit di tengah kenaikan BI rate menjadi 5,75%. Arif Kurniawan, Devi Fitriani, Jakarta.
3: Sensus ekonomi 2026 mulai dicanangkan di Yogyakarta. Badan Pusat Statistik berharap masyarakat bisa menyampaikan kondisi yang jujur dan tidak menolak kehadiran petugas sensus.
0: Sebanyak 4.082 petugas sensus dikerahkan untuk melakukan sensus ekonomi 2026 di DI Yogyakarta. Pencanangan sensus ekonomi dilakukan pada Kamis sore di teras Malioboro 1, Kota Yogyakarta. Wakil Kepala BPS RI, Sony Hari Budiutomo Harmadi berharap masyarakat Yogyakarta bisa menerima kehadiran petugas sensus pada saatnya. Masyarakat juga diminta untuk menyampaikan data secara jujur dan akan dijamin kerahasiaannya. Tahun ini, petugas sensus dibekali dengan aplikasi Fasih ketika melakukan pendataan. Aplikasi ini diintegrasikan dengan Artificial Intelligence AI untuk mempermudah pengklasifikasian beragam aspek di dalam format sensus.
4: Salah satu yang sangat penting di dalam sensus ekonomi adalah klasifikasi, kode klasifikasi. Dia berada di sektor, subsektor apa. Jadi ada namanya KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Nah, kita nggak boleh salah tuh masukkan itu. Jadi misalkan pedagang mainan apa, kayak gitu. Jadi detail gitu ya. Industri manufaktur 2 digit. Tapi terus kemudian setelah industri manufaktur, ada industri manufaktur kimia. Kimianya kimia dasar atau kimia atau, itu semua nggak boleh salah. Ini berharap jujur, karena dengan data yang salah, karena tidak jujur, akibatnya pemerintah daerah salah di dalam mengambil keputusan. Karena keputusan yang berkualitas berawal dari data yang berkualitas.
0: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengajak masyarakat untuk proaktif mendukung kelancaran sensus ekonomi 2026. Sebab hasil sensus bisa menjadi katalis bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan.
5: Menghimbau kepada seluruh warga untuk terbuka, karena tadi sudah disampaikan Pak Sony bahwa data pun dirahasiakan, jadi jangan khawatir nanti data itu akan bocor, itu sudah ditanggung full oleh BPS, sehingga jangan khawatir, dan data yang tepat akan membuat kebijakan tepat. Dan ini BPS kan menyelenggarakan sensus ya, ini cukup serius, dan momentumnya kan 5 tahun atau 10 tahun sekali. Jadi kalau ini sampai batal kan terus mengulangnya 10 tahun, itu sayang. Sedangkan data ini data mikro, artinya

0: betul-betul by name by address itu terekam dengan baik.
1: Sejumlah warga menyambut baik kedatangan petugas sensus. Mereka berkomitmen untuk menyampaikan data secara jujur kepada petugas.
2: Ya, saya kira untuk sensus itu kan berkala ya, secara berkala oleh pemerintah yang dilaksanakan. Untuk kedepannya kan bisa untuk mempertimbangkan apa tingkat perekonomian ini sudah maju atau belum, bisa ditinjau dari sensus ekonomi yang berkala itu.
3: Berarti setiap ada sensus Bapak selalu kooperatif ya Pak ya?
2: Iya, setiap kali ada sensus kami juga sudah memberikan informasi-informasi yang apa adanya.
1: Petugas sensus mulai diterjunkan untuk pendataan door-to-door sejak 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Cakupan sensus yakni berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, usaha daring, hingga perusahaan besar. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
4: Tim kuasa hukum menyayangkan proses penjemputan Roy Suryo karena dianggap tidak mengedepankan prinsip kemanusiaan dan prosedur hukum yang kooperatif. Pihak kuasa hukum menegaskan telah menyiapkan dokumen permohonan penangguhan penahanan yang didukung oleh sejumlah tokoh nasional sebagai bentuk jaminan. Tim penasihat hukum Roy Suryo, Ahmad Hozidudin, menyatakan bahwa pengambilan paksa Roy Suryo dilakukan tanpa adanya surat panggilan terlebih dahulu, padahal kliennya selama ini dinilai kooperatif dalam mengikuti proses penyidikan. Pihaknya menilai tindakan aparat ini adalah sebuah bentuk abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Kuasa hukum Roy Suryo berharap aparat penyidik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak langsung melakukan penahanan terhadap kliennya setelah masa 1x24 jam pemeriksaan berakhir.
5: Penyebaran berita bohong terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
6: Penangkapan termasuk penahanan bukan hak penyidik, bukan kewajiban penyidik. Tetapi wewenang yang diberikan oleh undang-undang bagi aparat penegak hukum sehubungan untuk menegakkan hukum untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk menahan atau menangkap. Dan tidak bisa juga penyidik berdalih ini hak kami untuk menangkap. Tidak, yang benar adalah wewenang. Dan karena ini wewenang, penggunaan wewenang itu dibatasi oleh undang-undang. Tidak boleh menggunakan wewenang secara sewenang-wenang. Ini yang disebut sebagai abuse of power. Dan kami tegaskan penangkapan Roy Suryo Noto di Projo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan, tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan.
4: Pasca dijemput paksa terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Tifa Usiah Tiasuma atau Dr. Tifa ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Sementara itu Jokowi menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan di kasus ini.
7: Pasca dijemput paksa, Roy Suryo langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat ini. Roy ditangkap setelah 15 bulan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy ditahan setelah sempat menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan. Roy Suryo yang membawa baju tahanan menuju ruang tahanan Polda Metro Jaya tak mengucap sepatah kata pun. Pasca ditahan mantan Wakapolri yang juga saksi ahli meringankan dari kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ogloseno terlihat mendatangi rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya untuk menemui Roy Suryo.
8: Dokter Tifa,
7: usai Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Tifa Uziah Tiasuma atau Dr. Tifa, juga turut ditahan penyidik Subdit Kamnet Polda Metro Jaya. Tifa ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa sempat diberikan waktu untuk menjalani ujian disertasi secara daring oleh penyidik. Usai menjalani ujian, penyidik juga melakukan serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan untuk kelengkapan berkas dan administrasi sebelum akhirnya dilakukan penahanan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Saat ini polisi masih belum memberikan keterangan resmi terkait penahanan kedua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan menghormati proses hukum terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh pihak kepolisian. Ia menyatakan akan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan hingga keputusan di pengadilan.
9: Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Nanti, kita ikuti.
10: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan?
9: Iya, hadir.
7: Sebagai bagian dari proses pembuktian, Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Ia pun menyiapkan dokumen pendidikan asli sebagai bentuk klarifikasi terhadap tudingan terkait ijazah pendidikannya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sarjana di Universitas Gadjah Mada. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Hari ini Jumat 19 Juni 2026, Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Tifa Uzia Tiasuma terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Penangkapan kedua tersangka disayangkan oleh kuasa hukum karena keduanya bersikap kooperatif selama berstatus sebagai tersangka sejak November 2025. Beredar narasi keduanya ditangkap karena pesanan demi kepentingan Jokowi. Benarkah ada kejanggalan atas penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Malam ini kita membahasnya bersama pihak pelapor, ada Sekretaris Jenderal DPP Pro Jokowi, Freddy Alex Damanik. Selamat malam Bang Alex.
11: Selamat malam Mas.
4: Baik, dan hadir pula kuasa hukum terlapor Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri. Selamat malam Bang Al-Katiri.
12: Selamat malam.
4: Baik, saya ke Bang Al-Katiri dulu. Bang, ini bisa dibilang penangkapan ini janggal karena klien Anda, Dr. Tifa, selalu memenuhi panggilan penyidik dan rutin melakukan wajib lapor begitu. Mengingat status berkas sudah dinyatakan P21 sejak 2 Juni lalu, apakah sebelumnya tidak ada surat panggilan resmi sama sekali untuk pelimpahan tahap 2 sebelum polisi memutuskan melakukan penjemputan paksa pagi tadi terhadap keduanya, Bang Al-Katiri?
12: Iya. Ya, memang ini tidak wajar ya. Ya, tidak wajar dan sangat mengejutkan. Karena tadi pagi saya dihubungi dengan keluarganya Dr. Tifa. Ya kan? Beliau telepon saya mengatakan bahwa ini lagi ada beberapa polisi, ada beberapa orangnya, banyak kata mereka. Ini lagi mau bawa Dr. Tifa. Saya kaget juga, loh, kenapa begini gitu loh. Nggak ada ceritanya kan. Kemudian saya juga masih meragukan siapa sih yang datang itu. Kan zaman sekarang ini kan saat ini kan banyak sensitif banget ya. Saya ingin memastikan siapa sih yang datang ini. Akhirnya saya minta keluarganya itu memberikan HP ke orang, salah satu orang yang datang di situ. Hanya diberikan. Kemudian saya tanya, ini dari mana Pak? Saya dari Polda. Dia sebut namanya dan kemudian saya kenal nama itu, gitu loh. Oh iya, loh kenapa Pak pagi-pagi kok soan ke tempat Dr. Tifa? Saya bilang, apa? Saya ini tugasnya apa? Kami mau bawa Dr. Tifa ke Polda. Bawa? Maksudnya apa? Saya bilang, kan selama ini kan Dr. Tifa, Roy Suryo itu kan kooperatif, ya kan? Bahkan tiap hari ini harus lapor, wajib lapor dia lakukan. Bahkan sampai hampir 30 kali kalau nggak salah apa melakukan wajib lapor. Iya Pak, ini upaya paksa. Utama kaget juga saya. Di mana aturannya gitu? Upaya paksa itu kan ada ketentuan bagi siapa yang harus dipaksakan untuk diambil ya istilahnya. Lah upaya paksa sedangkan Dr. Tifa dan Roy yang saya tahu khususnya Dr. Tifa itu kooperatif. Dia sangat-sangat kooperatif. Karena apa? Datang malah disediakan. Bahkan dia terganggu, seharusnya wajib lapor ini dikenakan pada orang yang penangguhan penahanan dan sebagainya gitu. Dia nggak bisa kemana-mana, mau keluar kota nggak bisa, kemudian kalau lagi keluar negeri nggak bisa dan sebagainya. Jadi diikuti aja wajib lapor ini. Berarti kan anytime dibutuhkan datang. Nah kok tiba-tiba ada upaya paksa. Upaya paksa itu orang-orang yang benar-benar dipanggil nggak datang, dan itu ada mekanisme di KUHAP itu. Panggilan paksa itu jika A, B, C, D ada. Tapi kalau kooperatif itu nggak ada, nggak saya temukan.
4: Baik.
12: Dan satu, dan kejahatannya apa sih? Ini kan hanya kejahatan, apa hak, mereka melakukan hak konstitusi. Bukan extraordinary crime. Bukan teroris, bukan narkoba, bukan, ya, sesuatu yang, ya, biasa lah.
4: Bang Alex, pihak kuasa hukum ini mengklaim kalau Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini memang sangat kooperatif dan rutin melakukan wajib lapor ya sejak dijadikan tersangka November 2025. Menurut Projo, apakah Ini dinilai tindakan jemput paksa pagi tadi sudah tepat dan tidak perlu surat panggilan pelimpahan, Bang Alex?
11: Ya, terima kasih. Kami Projo mengapresiasi ya proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kami melihat penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sebagai bagian dari proses hukum. Kami menghormati proses hukum tersebut. Ya, sepenuhnya proses hukum itu kan memang kewenangan penyidik penegak hukum. Ya, kami perlu menegaskan bahwa setiap warga negara, siapapun orangnya, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jika ada dugaan tindak pidana, biarlah dibuktikan melalui proses hukum yang terbuka, objektif dan adil ya. Kami menolak pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan bentuk pesanan, apa intervensi untuk kepentingan Jokowi ya. Kenapa enggak dari 1 tahun lalu, 6 bulan lalu, 3 bulan lalu aja kalau ini memang pesanan Jokowi kan, kalau mau ditangkap atas kepentingan Jokowi. Terus kami sebagai pendukung beliau dari dulu sudah mendesak kan, tapi tetap saja mekanisme hukum, proses hukum itulah yang kami hormati, kami hargai, dan kami melihat tidak ada di sini apa namanya pelanggaran hukum. Itu proses penangkapan, coba jelaskan kepada saya, tunjukkan kepada saya KUHAP yang mana atau aturan hukum yang mana melarang penyidik melakukan penangkapan. Penangkapan ini telah memenuhi syarat, ada alat bukti ya, cukup alat buktinya, itu yang pertama. Yang kedua, ada suratnya tentunya. Tadi dikatakan sudah berbicara, pasti ada suratnya. Apakah itu ditandatangani atau bukan, itu lain hal. Ya, hak-haknya juga pasti sudah disampaikan. Jadi tolong jangan membangun narasi-narasi yang hanya membuat gaduh lagi kan begitu. Jadi tidak ada di sini proses hukum atau KUHAP yang dilanggar di sini. Itu penyidik sudah menjalankan kewenangannya sesuai hukum yang berlaku, sesuai KUHAP. Kewenangan penangkapan itu sudah dijelaskan di dalam penjelasan mereka, karena ada kepentingan bahwa ini harus diserahkan. Ya, maka mereka memastikan bahwa proses penyerahan itu berjalan lancar. Oleh karena itulah, makanya ini diambil, ditangkap untuk proses-proses itu. Udah dijelaskan sangat gamblang oleh penyidik ya, nanti diperiksa kesehatannya kan begitu, secara administrasi penyidikan, administrasi penyidikan, dan itu semua kan harus dilalui kan begitu. Nanti kalau lewat sudah 1x24 jam penangkapan itu sudah berlalu kemudian ditahan, oke, baru kita bicara penahanan, apakah penahanan itu memenuhi syarat. Tapi sampai hari ini kita masih bicara penangkapan dan itu sah menurut KUHAP.
4: Bang Alex, tapi tadi kuasa hukum dari Roy Suryo sudah mengatakan dengan tegas kalau memang tim penyidik ini punya wewenang untuk melakukan penangkapan, tapi tidak punya hak begitu. Ada abuse of power yang dibilang begitu. Karena kenapa wewenangnya begitu kuat? Sudah dipastikan tidak ada motor intervensi dari kepentingan politik manapun, termasuk khususnya Jokowi.
11: Iya, seperti Alex saya katakan tadi, kalau abuse of power, katakan aturan hukum yang mana yang dilanggar. Itu kewenangan penangkapan itu diatur dalam KUHAP, syaratnya itu tadi, ada bukti yang cukup, ada surat penangkapan. Mana di situ yang tidak terpenuhi kan begitu. Gitu loh, pasal-pasal itu nanti kita bicara di penahanan kan begitu. Tapi kalau penangkapan syaratnya cuma itu. Begitu loh. Di mana yang tidak terpenuhi di situ sehingga dikatakan abuse of power? Sekali lagi, kalau Pak Jokowi intervensi ini kepentingan dia, kenapa enggak 1 tahun yang lalu? Kenapa enggak 6 bulan yang lalu? Kami tahu udah mendesak-desak penyidik, tetap juga enggak. Tapi kami hargain, respect kepada penyidik. Jangan ketika ini memenuhi maunya mereka, mereka mengatakan ini sudah memenuhi. Tapi ketika dilakukan penangkapan, mereka membangun narasi-narasi yang terus membuat gaduh. Kan begitu.
4: Bang Al-Katiri, kalau Anda sudah mendengar, mungkin sudah terendus adanya indikasi ini pesanan Jokowi ditangkap begitu ya. Bagaimana? Apakah klien Anda mengaku atau ada cerita bahwa sempat mungkin ada tekanan dari kiri kanan sehingga penangkapan ini harus terjadi begitu? Menurut Anda bagaimana nih, Bang Al-Katiri?
13: Nah, sekarang begini ya, saya heran juga dia tanya KUHAP yang mana. Dia KUHAP yang lama dan KUHAP yang baru. Mekanisme adalah upaya paksa, khususnya penjemputan seseorang, itu diatur. Pasal kalau mana? Yang kooperatif pasal itu mana? Ada panggilan.
11: Pasal mana? Pasal syarat penangkapan?
13: Panggilan. Iya. Coba. Sekarang coba sampaikan ke saya. Panggilan paksa dengan
11: yang ini bukan panggilan paksa, ini penangkapan kewenangan penyidik 1x24
4: jam. Oke, baik. Menurut Bang
13: penyidik bicara upaya paksa.
4: Baik.
13: Penyidiknya ngomong gitu. Saya bertanggung jawab. Saya bicara kok.
11: Iya, tidak ada upaya paksa ini.
13: Jelas.
11: Upaya satu, paksa itu dua. Istilah.
4: Baik.
11: Upaya bang, paksa itu istilah, tapi mekanisme hukumnya adalah
13: penangkapan. Kata paksa itu istilah.
4: Oke, baik. Istilah bang Al-Katiri, menurut Anda.
13: Sebentar, saya mau jelaskan.
4: Bang Al-Katiri, menurut Anda, proses, mohon menunggu sebentar, Bang Alex. Bang Al-Katiri, kalau menurut Anda, proses penangkapan seperti apa yang prosedurnya ini sudah tepat? Karena ini dianggap tidak tepat oleh tim kuasa hukum, pasti begitu ya.
13: Sekarang begini, mas, saya tanggapi aja dia lah. Dia bilang tadi bahwa penegakan hukum ini tidak boleh apa beras sebelah. Penegakan hukum itu harus adil dan sebagainya. Saya bertanya sekarang, namanya Fili Damuri ya kalau nggak salah itu ketua KPK. Jelas itu tersangka korupsi. Nggak pernah disuruh wajib lapor. Ya kan? Kemudian siapa itu yang namanya Sylvester itu? Di mana dia sekarang? Kenapa dibedakan? Dengan pasal-pasal yang cemen yang di bawah 5 tahun, contohnya pasal-pasal pencemaran nama baik dan sebagainya, seolah-olah ini extraordinary crime.
4: Okay.
13: Seolah-olah kejahatan terorisme, kejahatan apalagi makar atau kejahatan narkoba. Ini kejahatan yang sebenarnya apa yang dilakukan mereka itu adalah hak konstitusi mereka untuk mengoreksi satu dokumen publik. Tidak ada kejahatan yang sifatnya membahayakan. Wong dikatakan sendiri kok bahwa ini, nah kalau memang betul bahwa hukum tidak bahwa ini penegakan hukum, ini juga berlaku untuk siapapun juga. Kenapa untuk sifatnya yang contohnya yang saya sebut tadi dua orang itu ya, ada yang lagi diperlakukan beda.
4: Oke.
13: Okay, seharusnya seperti itu harus wajib lapor juga. Ini okay. Disuruh wajib lapor. Dan 30 kali mereka lakukan. Dipanggil datang, kooperatif. Tiba-tiba malam-malam, kalau dokter Tifa memang mau ujian dia. Dia sudah keluar dari tempat tinggalnya, dijemput karena dia mau ujian. Right, Suryo lagi tidur, bahkan mau masuk kamarnya dan sebagainya, keadaan dipaksa tetap harus dibawa ke Polda.
4: Oke.
13: Okay. Apakah ini penegakan hukum dengan apa ya?
4: Humanis gitu loh. Bang Al-Katiri, ini kalau kita lihat nih, dari kuasa hukum Roy Suryo ini sempat menyindir Joko Widodo dan menyebut penangkapan ini juga ada hubungannya ya karena dianggap melayani kepentingannya Pak Jokowi. Bagaimana dengan klien Anda, Dr. Tifa? Apakah Anda juga sebagai tim kuasa hukumnya menilai bahwa ini sepertinya sangat besar, sangat berpotensi ada intervensi dari pihak Jokowi terhadap penangkapan ini?
13: Nah sekarang begini, kalau enggak, ya kan, banyak dugaan seperti itu, ada intervensi, tiba-tiba ada penangkapan dan sebagainya. Ini kan kita lagi nunggu P21.
4: Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Bang Alex, itu. Bang, kalau memang ada intervensi Pak Jokowi, kenapa enggak dari tahun lalu? Kenapa hari ini disebutkan?
13: Kan? Kemudian buktinya apa? Pengembalian dokumen contohnya, pengembalian apa berkas perkara contohnya. Itu kan harus 14 hari. Oke, berkali 3 kali 14 hari. Mungkin salah baca atau salah dengar, bukan 14 hari tapi 14 bulan. Mungkin salah dengar kali ya, dianggapnya 14 bulan. Itu fakta. Kok sekonyong-konyong ya dengan keadaan kooperatif menunggu. Bahkan kami tanya, apa sih dasarnya tiba-tiba ada satu panggilan apa upaya paksa dengan mengambil orang-orang itu dari tempat tinggalnya. Ya kan? Ternyata katanya hanya untuk persiapan pelimpahan untuk P21 tahap 2. Astagfirullahaladzim. Masa hanya gara-gara itu saja?
4: Bang Alex, gimana komentarnya Bang Alex? Apakah hal yang tadi disebutkan memang satu menjadi alasan tepat menjadi untuk dilakukan penangkapan terhadap kedua tersangka, Roy Suryo dan Dr. Tifa?
11: Saya rasa penyidik sudah menjelaskan dengan sangat baik. Ya, ketika tadi konferensi pers bahwa tujuannya memang penangkapan ini
13: memang internetnya bermasalah, orangnya yang gagap.
11: supaya proses pelimpahan karena sudah dinyatakan lengkap, barang bukti sudah dinyatakan lengkap.
13: Mohon diulangi ya, Bos. Mohon diulangi.
4: Baik, Bang Alex silakan dilanjutkan dulu, Bang Alex.
11: Suara saya nggak jelas, Bos.
4: Sangat jelas. Silakan dilanjutkan.
11: Oke, baik, saya ulangin ya. Ya. Sebagaimana dalam konferensi pers penyidik tadi sudah sangat jelas disampaikan kepada publik bahwa memang tujuan penangkapan ini agar proses penyerahan barang bukti dan tersangka kepada JPU itu berjalan dengan lancar. Proses itu kan tidak sederhana, proses itu kan tidak gampang. Ada administrasi penyidikan di situ, ada pemeriksaan kesehatan di situ yang perlu dipastikan penyidik bahwa ketika tersangka diserahkan sudah dalam keadaan sehat dan siap disidangkan. Kan itu mekanismenya. Makanya dibutuhkanlah penangkapan 1x24 jam.
13: Itulah.
11: Saya bertanya,
13: kalau kayak gitu
11: saya tanya adalah
13: mereka bukti udah banyak.
11: Narasi abuse of power, padahal penangkapan yang dilakukan itu telah memenuhi KUHAP.
4: Apalagi
11: KUHAP.
4: Baik, gitu baik.
11: Syaratnya cuma dua itu kok, ya memenuhi alat bukti.
4: Okay.
11: Ya yang kemudian ada surat penangkapan.
13: Saya sendiri berharap dari penyidik untuk persiapan pelimpahan.
4: Oke, baik.
13: P21 tahap 2.
4: Okay.
13: Anda apa? Dari mana Anda dapat? Anda kalau nggak salah ini juga bukan lawyernya, bukan siapa-siapa.
11: Pak,
13: Anda ini kan sepak bola penonton, tim Hure.
11: Publik juga
4: dari semua sudah mendengar. Sebagai pelapor, Bang Alkatiri. Oke, sebentar. Bang Alkatiri.
13: Pelapornya jelas itu perorangan di situ pelapornya, Lex Sumanan, Andi Kurniawan, dan Maret. Nggak ada nama siapa itu? Manik-manik itu? Nggak ada.
4: Okay.
11: Publik juga sudah mendapat informasi dari semua konferensi pers yang dilakukan.
13: Kan benar kan? Dia mendapat informasi. Dasarnya adalah katanya, bukan fakta. Kalau saya fakta, saya di lapangan.
4: Okay, baik.
11: Saya mendengarkan langsung dari konferensi pers.
4: Oke.
11: Okay. Gitu loh.
4: Oke, okay, baik. Kita tanya tanggapan Bang Alkatiri. Sebentar Bang Alkatiri. Tadi kalau ini menyambung yang tadi kata Bang Alex begitu ya. Polisi ini beralasan melakukan penangkapan untuk kedua tersangka Dr. Tifa dan juga Roy Suryo karena untuk mencegah menghilangkan barang bukti digital. Karena klien Anda dijerat pasal berlapis terkait pencemaran nama baik dan juga Undang-Undang ITE. Apakah tim kuasa hukum bisa menjamin bahwa seluruh perangkat elektronik maupun sosial media yang dimiliki oleh tersangka atau klien Anda ini memang sudah sepenuhnya disita oleh penyidik sehingga penahanan tidak perlu lagi dilakukan?
13: Mas, Bang Alkatiri. Barang bukti apa lagi, Mas? Semua sudah dilimpahkan ke kejaksaan,
4: ya.
13: Sudah kewenangan kejaksaan. Dan semua langkah polisi itu harus arahan dari kejaksaan.
4: Oke.
13: Okay. Gak bisa jalan sendiri kayak orang berjalan sambil tidur. Gak bisa, dan kepolisian ini perlu dikoreksi.
4: Okay.
13: Coba bayangkan, sudah pelimpah tanggal 13 Januari kalau nggak salah. Tanggal 15 buat seprindik baru. Kemudian tanggal 30 buat seprindik baru. Merubah semua pasal-pasal. Orang sudah satu tahun. Dibilang pencuri motor, terakhir pasalnya ternyata penipuan. Nggak nyambung.
4: Okay.
13: Ini tidak profesional.
4: Okay.
13: Dan kami, kalau sampai persidangan, kami tunggu.
4: Okay.
13: Kami akan kuliti itu 130 saksi itu.
4: Oke, okay. Bang Alex, dari kuasa hukum sudah positif bahwa seluruh barang bukti itu sudah disita dan sudah diserahkan, sudah dilimpahkan begitu. Berarti tidak ada lagi alasan untuk dilakukan penangkapan. Apalagi malam ini sudah dilakukan penahanan. Tanggapan Anda bagaimana, Bang Alex?
11: Gini loh, saya sudah menyampaikan tadi, sebagaimana juga disampaikan penyidik, ya penangkapan ini ya sudah sesuai KUHAP karena sudah memenuhi hanya dua syarat itu. Alat bukti cukup, ada surat penangkapan. KUHAP cuma itu, sudah cukup untuk menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa ini.
4: Oke, baik.
11: Kemudian penyidik menjelaskan kenapa ditangkap, tujuannya karena akan dilakukan proses pelimpahan alat bukti dan penyerahan tersangka kepada JPU. Jadi cuma itu.
13: Ini sudah beda ini dari pernyataan penyidik. Yang saya masalahkan bukan penangkapan, penahanan itu wajar.
11: Itu ada 1x24
13: jam penangkapan. Upaya paksa yang kami masalahkan terhadap orang yang kooperatif.
4: Oke. Okay.
13: Jangan kemana-mana.
4: Oke, okay. Bang Al-Katiri, kalau tadi dari kuasa hukum Roy Suryo juga akan mencoba mengajak tokoh-tokoh nasional untuk ikut menjamin kebebasan dalam artian untuk penangguhan penahanan, Dr. Tifa juga akan dilakukan.

0: hal yang sama begitu ya akan dilakukan. Loh,
1: bukan tokoh-tokoh nasional sendiri banyak mengajukan diri bahkan untuk jadi saksi. Baik. Ini sudah masalah nasional, Mas.
0: Boleh boleh disebutkan kira-kira tokoh nasional siapa saja yang sudah
1: orang
0: siap
1: yang di luar circle kita, Pak. Tapi kalau yang mendukung Jokowi itu hanya circle mereka. Tokoh-tokoh nasional ini banyak bikin pernyataan kayak maksud MD dan sebagainya, unya harus disidang dulu, harus terbukti dulu dan sebagainya. Tokoh nasional ini bahkan bukannya kita minta, banyak menyediakan diri untuk membantu kita karena Roy Suryo dan Tifa ini itu bukan urusan pribadi. Apa sih anunya mereka itu kepentingan gak ada untuk kepentingan menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia ini. Jangan sampai ada satu cerita, satu sejarah presidennya menggunakan ijazah palsu. Itu saja. Jadi bukan kepentingan mereka berdua, apa coba mereka. Mereka hanya menguji, menemukan, menganalisa, menyampaikan. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang KIP.
0: Oke.
1: Itu jelas.
0: Baik.
1: Apa yang dilakukan orang-orang ini sesuai dengan ketentuan. Dengan mereka menentukan pasal-pasal yang gak nyambung. Pasal-pasal coba contohnya. Pasal yang masalah pencemaran nama baik itu di bawah 5 tahun semua itu undang pasal-pasal itu.
0: Okay.
1: Tidak harusnya ditahan. Dicantolkanlah.
0: Baik. Bang Alex.
1: 32 dan pasal 35. Yang mana 32 itu jelas, yaitu apa informasi elektronik milik orang lain. Siapa yang mengupload elektronik itu? Itu Dian Sandi. Kenapa Jokowi yang melapor? Bukan milik Jokowi. Informasi elektroniknya loh. Makanya ya. Kalau perlu ya perlulah kuliah 2 semester gitu kami berikan pada mereka.
0: Oke, Bang Alex terakhir tanggapannya apa dari Projo nih? Karena banyak sekali tokoh nasional yang mengajukan diri untuk ikut menjamin penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tanggapannya bagaimana Bang Alex?
2: Ya itu setiap warga negara ya. Hak untuk berekspresi, mendukung sesuatu di dalam demokrasi. Yang dilarang itu, yang dibatasi undang-undang itu adalah menuduh, memfitnah. Kalau sudah menuduh, memfitnah, menyerang kehormatan orang lain, itu ada ancaman hukumnya. Ya kalau sudah menuduh itu, ya terima dong proses hukumnya, kan begitu. Siapapun itu, ya kita lihat saja siapa sih yang tokoh-tokoh itu yang katanya siap apa menyodorkan dirinya untuk membela Roy Suryo itu kita juga pengen tahu nanti kita lihat kalau memang ini ditahan ya nanti kita tunggu yang pasti saya lihat sampai sekarang 1x24 jam itu masih penangkapan saya tadi penyidik belum menyatakan adanya penahanan tapi nanti bisa jadi besok sudah ditahan tapi nanti kita lihat yang pasti sekarang masih di penangkapan kita belum bicara penahanan demikian
0: baik. Kita lihat nanti seperti apa kasusnya karena mungkinkah nanti ada lagi tersangka lain karena selain Roy Suryo dan Dr. Tifa juga masih ada tersangka lain dan sebagian lagi malah sudah jadi justice kolaboratif begitu ya. Terima kasih banyak Bang Alex dan juga Bang Al-Katiri sudah bergabung bersama kami malam ini.
1: Ya, kami menunggu sidang ini, kami tunggu-tunggu. Betul. Baik. Kalau kami itu kayak apa ya, kami mimpi-mimpi ingin bersidang ingin menghadapi 130 orang ini siapa, 709 bukti ini apa?
0: Baik.
1: Itu akan kami balikin ke mereka untuk mempresentasikan depan kami.
0: Kita lihat nanti di dalam persidangan seperti apa. Terima kasih banyak Bang Al-Katiri, Bang Alex, selamat malam, sehat selalu. Pekan Raya Jakarta menjadi sarana edukasi bagi masyarakat termasuk dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Pekan Raya Jakarta dikenal sebagai ajang hiburan dan pusat promosi berbagai produk unggulan dari seluruh penjuru tanah air. Namun lebih dari itu, ajang tahunan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat termasuk dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Tidak hanya menawarkan hiburan dan berbagai produk menarik, Pekan Raya Jakarta 2026 juga menjadi ruang belajar bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Melalui berbagai sarana edukatif, pengunjung diajak untuk mengenal pengelolaan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, hingga penerapan gaya hidup berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana terkini gelaran Jakarta Fair 2026, sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar, di JIE Expo Kemayoran. Halo, selamat malam, Haira. Haira, meski video aksi pencopetan sempat viral di media sosial, bagaimana antusiasme pengunjung yang datang ke Jakarta Fair hari ini, Haira? Dan apa saja yang menarik untuk dikunjungi di sana, mengingat besok sudah libur akhir pekan? Haira.
1: Ya, selamat malam Victor. Mungkin saya kurang bisa mendengar dengan jelas ya suara dari studio karena saking ramainya situasi dan juga kerumunan masyarakat di PRJ ini, tempatnya di anjungan Pemprov DKI Jakarta atau Hall C1. Namun situasi terkini yang dapat saya laporkan ya, sedari tadi di awal pembukaan PRJ jam 4 sore tadi sampai sekarang sekitar jam 8 malam, pengunjung tidak henti-hentinya untuk memadati kawasan ini karena saking tingginya antusiasme masyarakat. Walaupun sekarang bukan weekend ya, masih hari kerja, namun besok menjelang weekend dan juga kami prediksi menjelang weekend besok tingkatan pengunjung akan lebih tinggi lagi. Nah, terus apa aja sih yang bisa kita explore di PRJ ini, tempatnya di anjungan Pemprov DKI Jakarta ini? Sebenarnya banyak sekali yang bisa diekspor di sini, mulai dari mood-mood makanan ya, makanan ringan sampai makanan berat ada. Dan juga yang unik ya, di anjungan Pemprov DKI Jakarta ini menyediakan beberapa booth yang diisi oleh dinas-dinas ataupun instansi-instansi di bawah Pemprov DKI Jakarta, seperti dari Dinas Lingkungan Hidup, LRT, MRT, PLN, Transjakarta dan juga sebagainya, di mana dalam booth-booth tersebut menyediakan layanan langsung di lokasi ya, dan juga menyediakan sarana-sarana edukasi. Dan juga yang serunya di anjungan Pemprov DKI Jakarta, mungkin sama-sama bisa kita dengar ya, di arah belakang saya itu disediakan panggung yang cukup besar di mana menyediakan berbagai hiburan yang berbeda setiap harinya. Dan kebetulan pada malam hari ini tema yang diusung adalah dangdut. Jadi kita akan berdangdut dia sampai jam 10 malam nanti. Jadi bagi Anda ataupun Victor yang belum kesempatan untuk datang ke Pekan Raya Jakarta ini, yuk sama-sama kita ke sini dan juga menikmati keseruannya, di mana PRJ ini dibuka dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 12 Juli mendatang, di mana pada weekday dibuka dari jam 4 sore sampai jam 10 malam, dan juga pada weekend ataupun hari libur ya, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tiketnya dapat Anda akses begitu melalui web Jakarta Fair atau bisa langsung beli di on the spot. Dan pada hari Senin harganya sekitar Rp40.000, sedangkan pada hari Selasa sampai hari Jumat sekitar Rp50.000, dan juga pada weekend sebesar Rp60.000. Dan juga kami turut menghimbau ya, karena situasi di PRJ ini cukup ramai, artinya rawan sekali terjadi tindak kriminalitas seperti pencopetan. Ada beberapa tips yang ingin kami berikan. Yang pertama adalah sebisa mungkin menggunakan tas yang bisa diposisikan di depan ya, agar bisa dicek secara berkala. Yang kedua adalah meminimalisir penggunaan barang-barang berharga, contohnya adalah perhiasan. Dan juga yang ketiga adalah meningkatkan kewaspadaan juga tidak lengah di situasi-situasi yang ramai. Itu mungkin yang dapat saya laporkan kembali ke Anda, Victor.
0: Baik, ini panggung musik dan juga hiburan ini menjadi magnet ya, dan menarik sekali. Kalau tahun lalu saya ke sana memang selalu menjadi magnet, banyak pengunjungnya juga yang terhibur dan mendapatkan banyak edukasi begitu. Terima kasih banyak Mikaira Amar telah melaporkan dari Jakarta Fair 2026. Selamat berjalan-jalan, selamat berbelanja, selamat bertugas kembali. Selamat malam Mikaira, terima kasih. Kita ke informasi lain, pembinaan atlet daerah menjadi modal penting untuk raihan prestasi di tingkat nasional dan bahkan internasional. Di Surabaya, Jawa Timur, pembinaan yang tepat mengantarkan seorang atlet pencak silat menorehkan sejumlah prestasi dan bahkan membuka jalannya mengenyam pendidikan tinggi lewat jalur beasiswa.
2: Pencak silat adalah jalan hidup Muhammad Sofar Habibur Rahman. Sejak mengenal jurus-jurus pencak di bangku kelas 1 sekolah dasar, 16 tahun sudah, pemuda asli Lamongan ini bergelut dengan jurus dan kembangan teknik bela diri asli tanah air ini. Pencak silat pula yang mengantarnya meraih beasiswa penuh untuk kuliah di jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Studi Islam dan Peradaban, Universitas Muhammadiyah, Surabaya.
3: Pencak silat itu budaya dari Indonesia secara langsung, olahraga yang otomatis saya cintai karena produk dari Indonesia sendiri. Nah, dari situ saya mulai semangat, terus suka sama bela diri pencak silat ini. Sampai akhirnya bisa ikut kejuaraan dan memberikan jalur kepada saya untuk sampai ke jenjang yang sampai saat ini. Berupa kuliah gratis, kemudian relasi yang banyak, itu juga termasuk dari itu yang bikin saya suka. Gitu.
2: Sejumlah prestasi ditorehkan Sofar di kejuaraan tingkat provinsi. Sofar yang tengah meniti jalan demi mimpi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional pun menitipkan kiat untuk juniornya yang baru menekuni dunia pencak silat.
3: Konsistensi, karena dalam pencak silat tidak singkat waktu untuk menuju ke jenjang yang lebih lanjut. Perlu proses bertahun-tahun bahkan, apalagi latihannya juga sangat ketat, mulai dari fisik, kemudian kekuatan ototnya. Jadi yang penting konsisten, kemudian jangan lupa tetap percaya kepada apa yang sudah diimpikan dari awal.
2: Semangat percaya pada mimpi untuk menorehkan prestasi tertinggi pula yang dijaga 28 atlet muda binaan IPSI Kota Surabaya. 3 kali dalam sepekan, mereka berlatih di sebuah sekolah di kawasan Genteng, tengah Kota Surabaya. Menurut Ahmad Jamaluddin, Ketua Pembinaan Prestasi IPSI Kota Surabaya, periodisasi latihan merupakan tindak lanjut dari seleksi atlet berpotensi yang dilakukan IPSI Kota Surabaya. Latihan juga akan semakin matang jika atlet memiliki akses ke kejuaraan, selain yang bersifat rutin seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA, serta Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV.
4: Sangat berguna sekali, karena itu bisa sebagai tolak ukur ya, sebagai tolak ukur dari apa yang sudah kita latih. Ya, artinya namanya ada tryout ya. Tryout itu kan sudah ini fase-fase ini kan misalnya mendekati itu harus ada tryout. Nah, kalau di cabang atau mungkin di perguruan mereka masing-masing, mereka ikut lomba pemasalannya. Ini kan sering sekarang ada lomba pemasalan. Itu memang fungsinya ke situ memang. Artinya pembinaan yang, tapi harus jelas, harus tahu. Oh, ini waktunya, apa namanya, waktunya tryout, waktunya uji coba. Ini pelatih harus tahu, tidak hanya sekedar ikut. Anak saya ini dibawa kemana? Layakkah untuk ke pemasalan? Layakkah untuk ikut ini? Ini harus tahu pelatihnya.
5: Lagi, oke, siap, pasang. Mulai.
2: Bagi Ahmad Dhani Irawansyah yang sudah 7 tahun melatih atlet binaan IPSI Kota Surabaya, ada tantangan tersendiri dalam membina atlet zaman now. Selain aplikasi ilmu olahraga dan sport science, melatih generasi muda Kota Surabaya yang sudah terpapar gadget juga butuh pressing dan intensitas latihan yang lebih.
6: Plusnya, perkembangan teknologi saat ini juga tidak bisa disampingkan. Jadi dengan adanya Google, YouTube saat ini banyak kejuaraan di mana-mana, kejuaraan dunia, kejuaraan apa ASEAN kemarin, mereka bisa belajar dari sana. Plusnya seperti itu, ada perkembangan digital, jadi yang mereka juga harus ikuti. Minusnya kadang mereka hanya latihan berdasarkan itu tanpa pelatih, itu yang menjadi minus. Karena tidak ada controlling dari pelatih, Pak. Mau sehebat apapun, seorang atlet membutuhkan pelatih.
2: Fokus latihan dan kesungguhan mengikuti arahan pelatih juga jadi semangat yang terus disuntikkan orang tua atlet. Salah satunya Billy, orang tua pesilat putri Andita Cheryl yang juga sudah menorehkan sejumlah prestasi di tingkat provinsi.
7: Alhamdulillah, terbayar, Pak. Soalnya setiap ada event, pasti menjuarai. Minimal 2, juara 2. Iya. Yang sering malah 1.
8: Itu impas ya, Pak? Kekhawatiran sama hasil kebanggaan itu impas, Pak?
7: Impas.
2: Meskipun kerap dilupakan, proses pembinaan atlet di tingkat daerah harus diakui menjadi kunci untuk lahirnya atlet-atlet unggul di tingkat nasional maupun internasional. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu dalam kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Ajang ini digelar 25 hingga 28 Juni di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan serta prestasi seni serta tanding untuk tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Segera daftarkan kontingen dan perguruan terbaikmu sekarang juga melalui situs cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN

0: Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Prestasi untuk Indonesia.
1: Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Theatrical Thumbelina and Tinkerbell menjadi hiburan menarik dimulainya musim liburan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Dongeng klasik Putri Mungil dan Sahabat Peri Ajaib ini dikemas modern dengan efek visual memukau dan tata cahaya spektakuler, ditambah para pemainnya yang akrobatik, menarik untuk ditonton bersama anak-anak dan keluarga.
3: Dongeng klasik Thumbelina dan Tinkerbell menjadi sebuah pertunjukan menarik untuk Anda dan keluarga di musim liburan sekolah tahun ini. Dengan tema cerita A Magical Story for Everyone, pertunjukan ini bercerita tentang persahabatan seorang putri mungil Thumbelina dan Tinkerbell si peri ajaib. Dengan latar taman bunga yang indah, Thumbelina berani melawan si pangeran kodok dengan anak buahnya hingga akhirnya bisa kembali dengan sang pangeran pujaannya berkat bantuan peri ajaib Tinkerbell. Menunjukkan nilai persahabatan, keberanian, dan mengejar mimpi. Pertunjukan teater kali ini sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-15 Trans Studio Bandung. Dikemas secara interaktif, penuh warna-warni, serta efek visual dan tata cahaya spektakuler, ditambah para pemain yang akrobatik dan interaktif.
4: Dalam rangka ulang tahun Trans Studio Bandung yang ke-15 ini, kita menghadirkan show spesial libur sekolah, Thumbelina and Tinkerbell, A Magical Story for Everyone. Jadi pertunjukan ini menghadirkan pertunjukan untuk keluarga yang mengajak anak-anak bermain di taman bunga gitu. Jadi memang penuh dengan warna-warni yang cerah, kemudian icon-icon juga atau bunga-bunga yang memang membawa keceriaan untuk seluruh keluarga.
5: Ya, jadi Thumbelinanya itu dicuri-curi sama pangeran kodok. Terus Thumbelinanya kabur. Tiba-tiba ada segerombolan tikus culik lagi Thumbelinanya.
6: Menarik apa tadi pertunjukannya?
5: Yang menarik pas Thumbelinanya sama pangerannya terbang.
3: Pertunjukan Thumbelina dan Tinkerbell ini digelar setiap hari hingga 12 Juli mendatang di Trans Studio Bandung. Terdapat 20 wahana yang bisa dikunjungi, dari wahana edukasi, interaktif, hingga wahana menantang dan memacu adrenalin, menjadikan liburan yang tak terlupakan dalam mengisi liburan sekolah untuk keluarga Anda. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Di balik hasil ini ada keseruan nonton bareng pertandingan antara L3 versus Taeguk Warriors yang disaksikan langsung ekspelatih Korea Selatan Shin Tae-yong dan duta besar Meksiko untuk Indonesia Francisco de la Torre Galindo.

0: Euforia pertandingan antara tim tuan rumah Meksiko versus Korea Selatan di Estadio Guadalajara terasa hingga ke Jakarta. Supporter kedua negara gelar nonton bareng pertandingan di Media Center TVRI pada Jumat pagi. Pendukung tim berjuluk L3 dipimpin oleh Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Francisco de la Torre Galindo. Sementara kubu Taegeuk Warriors dikomandani pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018, Shin Tae-yong. Ekspresi gembira supporter Meksiko langsung pecah saat Luis Romo cetak gol di menit ke-50 sekaligus memastikan kemenangan 1-0 untuk tuan rumah. Di sisi lain, Shin Tae-yong yang juga pernah menjadi juru taktik timnas Indonesia langsung terdiam. Meski kalah, pelatih Persija Jakarta ini optimistis negaranya masih bisa lolos ke fase knockout.
1: Oh, 지금은 멕시코가 그게 좀 좋은 멤버가 아니다. 그렇지만 워낙 멕시코가 해발이 높고 홈이점을 적극 잘 활용했다고 볼 수 있고 한국은 황금 세대지만 최선을 다했는데 좀 아쉬운 골.

0: 걸로 우리가 오늘 졌지만 한국은 분명히 32강, 16강까지는 갈 수 있는 멤버다.
1: Sementara itu, Dubes Meksiko Francisco de la Torre yang pernah menyaksikan langsung Piala Dunia 1986 di negaranya mengaku bangga. Meksiko menjadi satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Ia juga berharap Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia edisi berikutnya.
2: It means we can show the best of us, our people. Share our hospitality, our culture, our food to the world. And we're proud about that. So we're very proud. Mexico is a country that the only country for the third time it's hosting a World Cup. So very happy. And I told everyone, and I'm telling you, the World Cup needs Indonesia.
1: Kemenangan 1-0 atas Korea Selatan di fase grup membuat Meksiko menjadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke babak 32 besar setelah mengemas 6 poin dari 2 pertandingan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
3: Viking Row, aksi tradisi selebrasi ikonik supporter timnas Norwegia mulai populer di Piala Dunia 2026. Tak hanya oleh supporter, Viking Row juga dilakukan anggota parlemen Norwegia untuk mendukung Erling Haaland dan teman-temannya.
4: Aksi Viking Row ini menghebohkan gelaran Piala Dunia 2026 di Stadion Boston pada Rabu lalu. Ribuan supporter Norwegia melakukan gerakan bersama, mengayunkan tangan secara serempak layaknya mendayung perahu Viking. Gerakan ini diiringi teriakan serentak, bukan drum, hingga nyanyian khas Viking. Aksi Viking Row ini sukses membakar semangat Erling Haaland dan teman-teman hingga berhasil mengalahkan Irak dengan skor telak 4-1. Tak hanya di stadion, aksi Viking Row untuk mendukung timnas Norwegia juga dilakukan di Parlemen Norwegia pada Kamis waktu setempat. Di tengah jalannya sidang, para legislator serempak bergoyang dan menirukan gerakan mendayung dari kursi masing-masing. Aksi yang dipimpin Presiden Parlemen Norwegia Masud Gharahkhani tersebut ditutup dengan sorakan dukungan untuk tim nasional sepak bola Norwegia yang sedang bertanding di Piala Dunia 2026. Viking Row merupakan tradisi yang identik dengan supporter Norwegia. Chant dan gerakan mendayung secara serempak ini kerap dilakukan untuk membakar semangat para pemain saat bertanding. Aksi Viking Row ini akan ditunggu penggemar sepak bola saat timnas Norwegia akan menghadapi Senegal pada 23 Juni waktu Indonesia.
3: Amerika Serikat mengeluarkan uang koin edisi khusus Piala Dunia 2026 dalam edisi terbatas. Koin-koin tersebut dicetak di percetakan uang Philadelphia dan dilengkapi dengan sertifikat keaslian.
5: Dalam menyambut Piala Dunia 2026, Amerika Serikat melalui lembaga percetakan uang United States Mint memproduksi koin edisi khusus untuk Piala Dunia 2026. Koin-koin tersebut dicetak di percetakan uang Philadelphia dan dilengkapi dengan sertifikat keaslian. Pada Rabu, sejumlah pekerja memeriksa dan mengemas koin setengah dolar edisi terbatas sebelum dirilis. Menurut pihak percetakan, uang koin edisi khusus Piala Dunia 2026 ini mencakup koin setengah dolar, dolar perak, dan koin emas 5 dolar yang semuanya hanya tersedia pada tahun 2026. Desain koin setengah dolar menunjukkan seorang pemain sepak bola melakukan tendangan salto dengan lambang 26 serta bertuliskan Liberty dan In God We Trust. Sisi baliknya menampilkan 3 tangan yang memegang trofi Piala Dunia FIFA berlatar belakang desain bintang dan garis-garis dengan tulisan United States of America serta nominal dari uang koin tersebut. Pihak percetakan uang negara mengatakan, koin-koin ini dibuat untuk menghormati warisan sepak bola di Amerika Serikat dan merayakan turnamen global yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2026.

0: Banjir bandang penuh lumpur menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Sementara itu, hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi.
1: Banjir bandang menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol

0: Utara pada Kamis waktu setempat. Hujan deras memicu luapan sungai dan aliran lumpur yang menyapu habis permukiman di kota Viana do Bolo. Insiden ini tidak hanya merusak rumah warga, tapi juga menenggelamkan area pertanian yang menjadi lahan mata pencarian warga setempat. Longsor ekstrem menimbun kendaraan, garasi, dan bangunan lainnya. Ketinggian lumpur yang mencapai jendela sejumlah rumah juga mengakibatkan akses jalan terputus. Pemerintah setempat menyebut kondisi pasca bencana sangat memprihatinkan. Dalam 24 jam terakhir, wilayah Galicia dilaporkan diguyur badai petir dengan hampir 6.000 sambaran petir. Hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi pada Kamis. Peringatan itu membuat sekolah ditutup dan sejumlah kegiatan usaha dihentikan sementara. Warga pun diminta berlindung serta mewaspadai banjir parah. Curah hujan tinggi juga mengganggu transportasi. Sejumlah penerbangan dilaporkan mengalami penundaan dan pengalihan rute. Otoritas menyebut ini menjadi kali ketiga sinyal hujan tertinggi dikeluarkan pada tahun ini setelah wilayah Hong Kong dan China Selatan terus diguyur hujan selama beberapa hari terakhir.
1: Drone Ukraina menyerang kilang minyak Moskwa untuk kedua kalinya pada Kamis, hanya beberapa hari setelah serangan pertama pada Selasa. Sementara para pekerja pertahanan sipil di Nabatih, Lebanon dibanjiri kenangan saat mereka menemukan barang-barang dan arsip dari puing-puing markas mereka yang hancur akibat serangan Israel pada 23 Mei.
2: Ledakan api mengguncang kota Moskow, Rusia setelah serangan drone Ukraina menghantam sebuah kilang minyak pada Kamis waktu setempat. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah serangan pertama pada Selasa, sehingga menambah kerusakan luas pada fasilitas energi Rusia dan memperluas krisis bahan bakar lebih dalam ke negara tersebut. Kepulan asap yang membumbung di atas distrik Tenggara Kapotnya berasal dari 5 serangan. Serangan-serangan tersebut berhasil menghantam kilang minyak serta sebuah gedung bertingkat tinggi, sebuah fasilitas industri, dan sejumlah rumah pribadi. Momen yang mengharukan terjadi di Nabatieh, Lebanon, saat para pekerja pertahanan sipil menyisir puing-puing markas mereka yang hancur dan mengambil kembali barang-barang serta arsip. Fasilitas tersebut adalah salah satu dari banyak bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Nabatieh. Kepala Regional Pertahanan Sipil Nabatieh, Hussein Fakih, mengatakan 9 anggota pertahanan sipil tewas dan 15 lainnya terluka dalam perang yang mulai pada 2 Maret lalu.
3: احنا خسرنا كتير من اصحابنا من 2024 احنا عم نخسر احنا من 2024 احنا عم نخسر زملاء ورفاق واخوه وهيدي الحرب كمان خسرتنا زملاء ورفاق واخوه يعني دمهم عم بيقوينا مش عم يضعفنا هي وحده ثاني شيء احنا مستمرين بالساحه وباقيين بالنبطيه ومنقدم خدمه للعالم والناس بالنبطيه ومقدمين كل ارواحنا فدا اهلنا وناسنا بالنبطيه.
2: Israel memperluas invasinya ke Lebanon Selatan setelah milisi Lebanon Hezbollah membuka serangan kepada Israel pada 2 Maret lalu sebagai bentuk dukungan kepada Iran. Sejak saat itu, Israel melancarkan serangan udara dan darat untuk memberantas Hezbollah.
1: Warga Teheran, Iran, dan warga Beirut, Lebanon menyambut baik penandatanganan MOU kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat. Mereka berharap negara mereka akan memasuki babak baru yang lebih tenang dan damai. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
4: Aktivitas warga berlangsung seperti biasa di tengah deretan baliho bendera Iran dan mural para pemimpin negara. Bagi banyak warga, berakhirnya konflik menjadi kabar yang melegakan setelah berbagai ketegangan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir.
5: هیچ کس از تجاوز به کشورش خوشش نمیاد. این جنگ، این سرصدا خب باعث آزار به هممونه. و مسلماً اگه به نفع مردم باشه ما هم خیلی خوشحالیم که اتفاق افتاده.
4: Sementara itu, warga lain memandang kesepakatan tersebut sebagai momen penting bagi Iran. Mereka berharap ketegangan yang terjadi dapat berakhir dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.
6: با توجه به اینکه ایران در مقابل دو تا قدرت بزرگ جهانی آمریکا و اسرائیل تونست مشت محکمی به این دو تا در واقع قدرت بزنه به نظر من این تفاهم نامه یک پیروزی بزرگی بود که میتونه نقطه عطفی هم در
4: Sementara itu, warga Lebanon menyambut dengan harapan kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik yang selama ini

0: Diduga akibat anak-anak bermain api, satu rumah dan kontrakan ludes terbakar. Kepanikan terjadi di lokasi. Kasus kejahatan orang dekat, menantu kirimkan sate beracun via online kepada mertuanya hingga korban meninggal. Menikmati perjalanan dengan bus gunung trayek kota Medan Kabupaten Karo Sumatera Utara dalam sisi kota. Halo, jumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Warga Kampung Madong, Riau dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya yang masuk rumah warga. Sementara itu, kemunculan seekor ular berukuran besar yang membuat panik warga Jambi. Sebelum kabur bersembunyi, di sumur ular sempat melilit seekor kucing hingga mati.
1: Seekor buaya muara diusir warga Kampung Madong, Bugis, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Rabu malam. Buaya berukuran sekitar 3 meter itu sempat masuk ke rumah warga. Menurut pemilik rumah, Hamzah, saat ditemui pada Kamis, peristiwa ini terjadi saat air pasang sedang naik. Tiba-tiba tetangganya melihat seekor buaya itu masuk ke rumah saat pintu rumah terbuka. Pemilik rumah mengatakan beruntung saat kejadian buaya tersebut tidak menerkam dan memangsa kucing yang ada di dalam rumah. Warga mengaku kejadian ini baru pertama kali terjadi. Setelah diusir, buaya itu pun langsung berjalan dan terjun ke laut.
2: Dari dulu kami dari kecil ini aman-aman aja, tak pernah baru ini terjadi.
3: Tapi malam tadi itu dia tak ada mangsa apa?
2: Tak ada sama sekali. Kucing ada beberapa ekor.
3: Tak ada ya?
2: Tak ada memangsa sama sekali. Wujudnya bersih. Bagus lah pokoknya.
1: Buaya yang masuk ke rumah warga ini pun sempat menjadi tontonan warga setempat. Hingga videonya beredar dan viral di media sosial. Kemunculan seekor ular berukuran besar membuat panik warga RT 26, Kelurahan Lebak, Bandung, Kota Jambi. Sebelum kabur dan bersembunyi di bawah lubang lantai sumur, ular tersebut diketahui sempat melilit seekor kucing hingga mati. Karena keberadaannya mengancam keselamatan, warga pun kemudian meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi hewan liar tersebut. Untuk mempermudah proses evakuasi, petugas terpaksa membongkar lantai sumur serta memancing ular keluar dengan mengasapi lubang lantai sumur. Benar saja, ular yang merasa terdesak dengan banyaknya asap ini pun kemudian keluar dan bisa diamankan oleh petugas damkar. Agar tidak membahayakan petugas dan warga, mulut ular kemudian ditutup dengan menggunakan lakban. Usai dievakuasi, ular kemudian dibawa ke Mako Damkar Tan Kota Jambi sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitatnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Awasi anak Anda bermain. Di Kecamatan Legok, Banten, dua rumah terbakar diduga akibat anak-anak bermain api. Masih di Banten, yakni Kecamatan Labuan, empat rumah juga terbakar namun akibat korsleting listrik.
4: Diduga gara-gara anak bermain api, sebuah rumah dan satu kontrakan terbakar di Kampung Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 18 Juni. Melihat api terus membesar, warga berupaya memadamkan si jago merah dan menyelamatkan harta benda mereka. Beruntung, dua mobil pemadam

0: kebakaran dari Damkar Kabupaten Tangerang datang dan 2 jam kemudian api bisa dipadamkan.
1: Awalnya itu juga anak kecil sih Pak lagi main api.
2: Terus?
1: Terus nggak lama banyak yang teriak katanya kebakaran. Anak-anak kecil ada 3 orang.
2: Terus bakar itu?
1: Mungkin bakar sampah.
2: Terus merembet ke rumah?
1: Merembet ke rumah.
3: Oruan.
0: Masih di Banten, selang beberapa jam yakni pada Kamis sore, kebakaran 4 rumah terjadi di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Kamera amatir warga merekam kepanikan usai api terus membesar melahap sejumlah rumah di Kampung Makui Tonggoh, Desa Kalang Anyar. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan datang ke lokasi dengan mengirimkan 1 mobil armada pemadam. Salah satu warga yang menjadi korban kebakaran mengalami shock. Dirinya baru pulang bekerja, sudah mendapati rumahnya dan harta bendanya ludes dilalap api.
4: Nggak tahu, saya emang nggak ada di rumah. Nggak lagi di luar, nggak ada di rumah.
5: Oh, terus dengar dari siapa, Teh?
4: Pada orang-orang, pada ramai kebakaran. Mm-hmm. Saya emang lagi di luar aja lah. Mm-hmm. Udah habis, rumahnya tinggal sebelah, udah habis semuanya.
0: Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Pandeglang bernama Dimyati mengungkapkan dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Video viral di media sosial memperlihatkan seorang ibu diturunkan dari KRL. Penyebabnya dikabarkan gara-gara rebutan usai gantung payung di hand grip atau pegangan tangan kereta. Berikut ini kericuhan yang terjadi di gerbong KRL Relasi Jakarta Bogor. Dari video yang viral pada Senin lalu, tampak petugas menarik keluar penumpang yang memberontak sambil berteriak histeris. Peristiwa dipicu seorang penumpang wanita yang menaruh payung pada hand grip kereta. Ketika ditegur petugas, penumpang ini menolak memindahkannya hingga terjadi kegaduhan. Penumpang ini terpaksa diturunkan. Setelah diberi penjelasan, tata tertib petugas memperbolehkannya melanjutkan perjalanan menggunakan KRL selanjutnya. Berikutnya kita ke Sulawesi Barat yang juga viral di media sosial adalah seorang adik kandung di Majene yang naik pelaminan menggantikan sang kakak yang meninggal 1 hari sebelum hari pernikahannya. Suasana akad nikah di Desa Talu Banua, Kecamatan Sendane Majene, Sulawesi Barat pada Senin pagi 15 Juni lalu diselimuti kesedihan. Pasalnya calon mempelai pria bernama Suparman yang seharusnya duduk berdampingan dengan mempelai wanita bernama Evi meninggal minggu pagi atau sehari menjelang pernikahan. Suparman diduga meninggal setelah tersengat arus pendek arus listrik di kediamannya. Demi meneruskan harapan mendiang Suparman dan orang tua, sang adik Udin menggantikan posisi almarhum saat hari pernikahan. Kepala Desa Talu Banua Syafrudin kepada Detikcom pada hari Selasa menyebut keluarga perempuan juga sudah legowo menerima Udin sebagai pengganti almarhum. Bergeser selanjutnya ke Jawa Timur, ratusan warga berebut gunungan hasil bumi sayur dan buah-buahan serta uang tunai dalam sedekah desa yang digelar oleh pemerintah desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian Lumajang pada Kamis sore. Berikut ini adalah ratusan warga yang berebut gunungan sayur mayur serta buah-buahan dan juga uang tunai dalam sedekah desa yang digelar pemerintah desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang pada Kamis sore. Sedekah adalah warisan leluhur secara turun-temurun di bulan Muharram dengan harapan masyarakat diberikan keamanan, keselamatan, dan rezeki berlimpah. Sebelum direbutkan, gunungan hasil bumi ini diarak keliling desa disertai iringan solawat Nabi. Setelah tiba di balai desa, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama. Dilanjutkan dengan grebek gunungan hasil bumi dan uang tunai. Kita ke informasi lainnya, aksi pencurian belasan tabung gas LPG 3 kg terjadi di sebuah warung makan di Kabupaten Kulonprogo. Aksi pelaku yang terekam CCTV ini tergolong nekat lantaran dilakukan pada siang bolong dengan memanfaatkan kelengahan penjaga warung yang masih tertidur. CCTV ketika seorang pria mengendarai sepeda motor, kemudian ia berhenti untuk mencuri sejumlah tabung gas LPG berukuran 3 kg. Pencurian terjadi di sebuah warung makan di Jalan Wahid Hasyim, Kelurahan Bendungan, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta pada hari Minggu. Pelaku memanfaatkan situasi.

0: lokasi yang sepi dan karyawan warung yang masih tertidur. Tak tanggung-tanggung, pelaku berhasil mencuri 11 tabung gas melon menggunakan keranjang besar di motornya. Pemilik warung pun mengalami kerugian sekitar 2 juta rupiah dan telah melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian.
1: Maling itu datangnya pagi jam 9. Nah, mungkin pas anak-anak tidurnya pas lagi pulas-pulasnya lah gitu. Yang kemarin sih sempat baru kelihatan tuh 9 tabung, tapi setelah dicek CCTV secara detail itu total 11 tabung.
0: Berikut ini ada kisah yang sangat memilukan. Seorang wanita yang hilang selama 3 tahun ditemukan keluarga penuh luka terbaring di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Belakangan terungkap korban diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya sendiri. Polisi yang mendapat laporan dari pihak keluarga saat ini memburu sang kekasih yang menghilang.

0: 3 tahun menghilang, YTT, seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajah, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Korban diduga diculik dan disekap oleh terduga pelaku di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku. Dalam pesan singkat itu diinformasikan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan harus menjalani perawatan medis usai terlibat kecelakaan lalu lintas.
1: Komunikasi telepon ada tapi cuman jarang, berikut itu juga susah kalau dihubungin itu teh susah teh. Kadang kalau dihubungin itu teh bilangnya kasar kayak bukan kakak sendiri. Udah muka udah hancur. Kedua mata, yang mata sebelah kanannya udah infeksi, yang sebelah kirinya udah mengecil. Terus ininya, mulut ininya, bagian ininya udah nggak ada. Gede itu udah nggak ada ininya, ininya udah nggak ada. Terus kaki sebelah sininya bekas bacokan.
0: Keluarga telah melaporkan kasus penculikan dan penganiayaan ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Menurut keluarga, polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Kasus kejahatan yang melibatkan orang dekat juga pernah terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, yakni seorang menantu mengirimkan sate beracun via online kepada mertuanya hingga korban meninggal dunia. Keluarga sempat mengira korban meninggal karena sakit, namun belakangan kecurigaan ini muncul usai sejumlah ayam milik tetangga mati memakan sisa sate yang dikirim. Lalu bagaimana polisi mengungkap kasus ini? Simak kisahnya dalam laporan khas redaksi berikut ini.

0: Sabtu 30 Mei 2026, polisi membongkar makam Aminah, seorang perempuan parubaya warga desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Aminah ditemukan meninggal di rumahnya 2 pekan sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan polisi setelah keluarga melapor ada kejanggalan dalam kematiannya usai mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek daring.
1: Pada intinya karena memang orang tua klien kami meninggal dengan asumsi memang bukan kecurigaan yang berlebihan, tidak. Hanya mereka berpikir kematiannya ada sedikit kejanggalan.
0: 8 hari usai makam dibongkar dan diotopsi, akhirnya kecurigaan keluarga terbukti. Polisi yang melakukan pemeriksaan toksologi menemukan kandungan racun di dalam lambung korban. Polisi menyimpulkan Aminah tewas dibunuh dengan media sate ayam beracun yang dikirim melalui ojek online. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan sang pengirim sate beracun, yakni menantu pria korban berinisial PW. Kepada polisi, tersangka akhirnya mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring. Lalu bagaimana awalnya keluarga yang mengira korban meninggal karena sakit, lalu curiga korban justru dibunuh? Tim Liputan CNN Indonesia menelusuri kasus ini dengan mendatangi lokasi kejadian di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Kami mencari tahu dengan mendatangi keluarga, yakni kakak dari Aminah bernama Widodo. Widodo pun menceritakan detail kejadian dari awal mula, yakni saat ojek online mengirim sate ke rumah Aminah.
2: Yang namanya P itu kan mengirimi sate lewat ojek gitu aja ya. Dengan pakai akunnya Luri. Atau? Terus ojek kan berangkat sini, ini singkat kata ya. Diberikan kepada Bu Aminah.
0: Widodo mengungkapkan adiknya Aminah sempat bertanya kepada putrinya soal kiriman sate. Sang anak sempat melarang ibunya untuk memakan.
2: Adik saya Bu Aminah itu nelpon Luri itu tadi. Lur, aku itu kiriman sate, ojo pangan. Bu, coba pangan. No. Pokoknya ngirimi sate ora. Lah ojeknya itu tadi bilang bahwa ini kiriman dari Mbak Esulu. Itu yang ngajani, yang bujuk itu si P itu tadi, yang ditakoki ojo konggon aku itu.
0: Namun saat itu keluarga belum curiga dengan menantu korban berinisial PW yang sempat datang ke rumah Aminah. Keluarga menduga sang menantu datang untuk memastikan mertuanya menyantap sate maut yang dikirimnya.
2: Mungkin setelah itu kira-kira ya 7:30, si P itu mungkin ngecek ke sini pakai bawa roti juga. So mungkin cara wong Jawa nak yen ke. Oh. Mbokku iki wis mangan sate durung, gitu loh. Lah mungkin setelah si P itu pulang, so mungkin sate itu dimakan, mungkin seperti itu.
0: Naas, hanya selang 1 hari sate maut dikirim, Aminah ditemukan meninggal dengan tubuh tergeletak di samping kursi ruang tengah. Keluarga dan tetangga sempat mengira Aminah meninggal karena sakit. Namun, 3 hari berselang, petunjuk penting terungkap dan menjadi titik awal terungkapnya kasus ini.
3: Salah satu fakta kunci dari kasus ini adalah di mana selang 3 hari dari kematian Ibu Aminah ini adalah warga menemukan 2 bangkai ayam yang mati di dalam kandang ini. Diduga bangkai ayam ini mati karena memakan sisa sate beracun yang sebelumnya juga dikonsumsi oleh Ibu Aminah.
0: Temuan 2 bangkai ayam yang mati setelah diduga memakan sisa sate membuat keluarga dan polisi menaruh kecurigaan. Disinilah penyelidikan berkembang hingga berujung pada ekshumasi dan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban. Kasat Reskrim Polres Boyolali, AKP Indrawan Wirasaputra membenarkan bangkai ayam dan tusuk sate menjadi petunjuk.
4: Jadi kecurigaan awal kami ya, selain dari ekshumasi, kemudian kami mengetahui bahwa bungkus yang sate diberikan kepada Ibu Aminah itu berbeda dengan sate yang dimana si tersangka ini melakukan gosen.
0: Kini di tempat pemakaman umum Desa Sindon hanya tersisa batu nisan makam Aminah dan doa dari keluarga. Di depan makam sang adik, Widodo mengaku masih sulit menerima kehilangan yang menimpa keluarga. Ia berharap sang menantu mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
2: Oleh itu bukan saya yang anu mas, dalam arti tidak saya sendiri yang mengatakan keji. Dari seluruh warga Desa Sindon ini banyak yang mengatakan keji dan kejam. Nah, itu supaya dihukum seberat mungkin dari keluarga Sarah dan dari masyarakat sini mengharap seperti itu. Nah, karena dia itu ya orangnya sering ngapusi mas, orangnya sering ngapusi gitu aja.

0: Sebuah kiriman makanan yang terlihat biasa berujung pada terungkapnya dugaan kasus pembunuhan berencana. Setelah ekskumasi dan pemeriksaan forensik ditemukan jejak racun yang menjadi penyebab kematian korban. Kini tersangka telah ditahan dan penyidik masih mendalami rangkaian kasus ini. Jika terbukti bersalah di kemudian hari, tersangka tidak akan mampu mengembalikan nyawa mertuanya. Aminah.
1: Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Kisah bus gunung trayek Kota Medan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang spesial. Bus warna-warni membawa penumpang melewati pegunungan dengan jalanan berkelok. Informasinya di redaksi usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Kembali bersama redaksi, bus gunung trayek Kota Medan Kabupaten Karo, Sumatera Utara memang spesial. Dengan fasilitas angin jendela, interior meriah dan juga kapasitas angkut maksimal, bus ini menjadi favorit warga yang ingin bepergian ke kawasan pegunungan Brastagi dari Kota Medan dengan harga yang murah. Sisi Kota memotretnya untuk Anda.

0: Ujung Simpang Selayang, Jalan Jamin Ginting Medan menjadi terminal bagi armada bus gunung, sebutan untuk bus angkutan umum antar kota dalam provinsi AKDP, trayek Kota Medan, Kota Brastagi, dan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hiruk-pikuk penumpang yang datang dan naik bus gunung pilihannya bercampur dengan kesibukan awak bus membujuk penumpang lain untuk ikut naik ke bus miliknya. Namun ada keunikan tersendiri saat melihat bus gunung yang berkumpul di terminal seperti sedang beradu gagah dan gahar di lapangan kontes mobil. Pada bagian luar atau eksterior setiap bus gunung penuh dengan modifikasi unik, dilengkapi puluhan lampu aksesoris, termasuk klakson telolet di ujung sisi kiri dan kanan atas. Livery atau motif dan warna yang menempel pada eksterior bus gunung trayek Medan Karo ini sangat khas, didominasi warna cerah khas setiap perusahaan. Di setiap bus tidak hanya punya nomor khusus. Yang membedakan dengan bus lain di tanah air, yaitu hampir setiap bus tertulis nama pemiliknya. Sekaligus ada foto orang maupun keluarganya terpampang di dinding bus. Slogan perusahaan maupun kata-kata mutiara juga ramai dituliskan di badan sekaligus kaca bus. Ada pula yang memasang foto buah, sumber penghasilan utama untuk bisa membeli bus.
1: Pertama dulu, harus kita mengerti orang Karo bidangnya bidang seni. Jadi, keunikan membuat perasaan jadi tambah happy kurasa ya. Kalau dibandingkan dengan biaya yang dibuat untuk keunikan variasi yang begitu mewah, gak sebanding memang. Tapi disitulah seninya.
0: Bus gunung juga didandani interiornya, dari yang lux hingga lucu. Dari bagian dinding yang dibalut bahan kulit sintetis, aksesoris unik dan lucu dari boneka hingga rumai-rumai menjadi pembeda dengan bus lain. Setiap bus gunung roda 4 dapat membawa 25 penumpang, sedangkan bus gunung roda 6 dapat mengangkut hingga 30 penumpang. Keramahan sopir dan kondektur juga menjadi daya tarik bus gunung di mata penumpang. Apalagi ongkosnya hanya Rp20.000 per orang.
2: Kalau aku pribadi bukan aksesorisnya yang aku tertarik. Keramahan orang ini aja.
3: Kalau jalan-jalan yang dilewati itu dengan di dalam ini seperti apa? Nyaman kan?
2: Nyaman.
0: Salah satu pengemudi bus gunung yaitu Agustinus Sembiring. Di usianya ke-56 tahun, membuatnya paham betul jalanan Medan Karo, sehingga dapat membawa bus tetap melaju kencang dengan penumpang tetap nyaman saat melintasi tikungan berkelok.
4: Oh, itu keahlian memang bukan ada, Pak. Coba kita pakai insting aja, Pak. Soalnya ya namanya jalan pegunungan ya. Mobil lalu lalang kan banyak, Pak. Ada yang masih belajar apa gitu. Jadi kita yang udah senior gitu, kita maklumin aja.
0: Begitu pula dengan Ari Sembiring. Meski sesekali harus berebut penumpang di jalan, ia tetap memiliki banyak kawan di terminal.
5: Ada tiap-tiap tikungan itu kita harus hafal di mana letak biar penumpang itu tidak merasa terganggu dan nyaman di dalam. Kita harus mengambil celahnya di dalam tikungan itu, kita harus teliti di mana biar dia enak di dalam.
0: Kesuksesan bus gunung Medan Karo juga dipengaruhi kondektur yang andal, piawai dalam menggait penumpang di sepanjang perjalanan, juga rajin naik dan turun untuk menyusun barang, sedikitnya melakukan perombakan badan bus. Setiap pemilik mobil harus merogoh kocek 100 hingga 400 juta rupiah, bahkan tembus 800 juta rupiah untuk membangun mobil super gagah.
6: Bukan istilahnya ke lomba, jadi istilahnya memang apa sebenarnya dibilang, Pak ya, cuman lebih ke variasi aja sih istilahnya, biar nggak terlalu ngikutin mobil yang lain, makanya dibuat berbeda-beda aja.
0: Menumpang bus gunung ternyata tidak hanya dilakukan dengan duduk santai di dalam bus. Sebagian penumpang menemukan sensasi menikmati perjalanan dengan naik di atap bus. Namun hal ini tidak direkomendasikan.
7: Meski tidak direkomendasi, anak-anak muda memang suka memilih duduk di atas bus ini karena melihat pemandangan dan udara yang sejuk.
0: Para penumpang yang naik ke atas umumnya yang membawa banyak barang, sehingga tidak mengganggu penumpang lain. Ada juga penghobi sepeda sembari menjaga sepeda yang ikut dibawa naik bus.
8: Karena lebih cepat naik ke atas ya bang, murah juga ongkosnya. Nah, jadi kami naik sepeda ke atas bisa turun cepat bang.
9: Oh ada pak, kalau saya pak kayak lebih tenang ya di atas pak. Walaupun kadang nanti busnya mau kelok-kelok gitu, agak ada sensasinya gitu pak.
10: Kenceng gak pelajarnya ini?
9: Biasanya tergantung supir ya pak.
0: Bus Gunung Medan Karo hingga kini sigap melayani penumpang. Para pengusaha berjanji akan terus memberikan kualitas bus yang terbaik. Berharap Bus Gunung dapat memberikan untung lebih baik di masa depan. Komitmen menjaga nyawa penumpang juga harus diwujudkan semua pihak. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Medan, Sumatera Utara.
11: Drone Ukraina serang kilang minyak Rusia. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Saudara bersama redaksi, drone Ukraina menyerang kilang minyak Rusia pada hari Kamis. Sementara itu pekerja pertahanan sipil Lebanon menyisir puing markas mereka yang hancur diserang Israel.
1: Ledakan api mengguncang kota Moskow, Rusia setelah serangan drone Ukraina menghantam sebuah kilang minyak pada Kamis waktu setempat. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah serangan pertama pada Selasa, sehingga menambah kerusakan luas pada fasilitas energi Rusia dan memperluas krisis bahan bakar lebih dalam ke negara tersebut. Kepulan asap yang membumbung di atas distrik Tenggara Kapotnya berasal dari 5 serangan. Serangan-serangan tersebut berhasil menghantam kilang minyak serta sebuah gedung bertingkat tinggi, sebuah fasilitas industri, dan sejumlah rumah pribadi. Momen yang mengharukan terjadi di Nabatieh, Lebanon, saat para pekerja pertahanan sipil menyisir puing-puing markas mereka yang hancur dan mengambil kembali barang-barang serta arsip. Fasilitas tersebut adalah salah satu dari banyak bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Nabatieh. Israel memperluas invasinya ke Lebanon Selatan setelah milisi Lebanon Hezbollah membuka serangan kepada Israel pada 2 Maret lalu sebagai bentuk dukungan kepada Iran. Sejak saat itu, Israel melancarkan serangan udara dan darat untuk memberantas Hezbollah.
0: Banjir bandang penuh lumpur menerjang sejumlah desa di Spanyol Utara. Sementara itu, hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim level tertinggi. Dan laporan ini sekaligus menutup redaksi sore hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Banjir bandang menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Hujan deras memicu luapan sungai dan aliran lumpur yang menyapu habis permukiman di kota Viana do Bolo. Insiden ini tidak hanya merusak rumah warga, tapi juga menenggelamkan area pertanian yang menjadi lahan mata pencarian warga setempat. Longsor ekstrim menimbun kendaraan, garasi, dan bangunan lainnya. Ketinggian lumpur yang mencapai jendela sejumlah rumah juga mengakibatkan akses jalan terputus. Pemerintah setempat menyebut kondisi pasca bencana sangat memprihatinkan. Dalam 24 jam terakhir, wilayah Galicia dilaporkan diguyur badai petir dengan hampir 6.000 sambaran petir. Hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi pada Kamis. Peringatan itu membuat sekolah ditutup dan sejumlah kegiatan usaha dihentikan sementara. Warga pun diminta berlindung serta mewaspadai banjir parah. Curah hujan tinggi juga mengganggu transportasi. Sejumlah penerbangan dilaporkan mengalami penundaan dan pengalihan rute. Otoritas menyebut ini menjadi kali ketiga sinyal hujan tertinggi dikeluarkan pada tahun ini, setelah wilayah Hong Kong dan China Selatan terus diguyur hujan selama beberapa hari terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Madya Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada gurunda dan juga ayahanda kita, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Sehat.
0: Penuh semangat ya?
1: Semangat.
0: Alhamdulillah. Ya. Luar biasa, saya tuh gak mau kalah semangat sudah sama Pak Kiai. Setiap kali berjumpa dengan beliau tuh
1: amin,
0: energinya
1: amin.
0: Tuh selalu full power
1: amin,
0: gitu ya. Masya Allah
1: amin.
0: Luar biasa. Pak Kiai, hari ini tema kita sangat menarik tentang riba. Nah, ini adalah tema yang sangat penting.
1: Ya.
0: Saya rasa harus semakin paham kita karena wajah-wajah riba saat ini tuh seringkali dipoles dengan berbagai macam bentuk dan juga nama ya Pak Kiai ya. Insya Allah nanti kita akan bahas, tapi sebelum itu seperti biasa saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, kalau kita bicara tentang riba, sebelum nanti kita membedah riba itu apa, bagaimana bentuknya, kita bicara tentang bagaimana Allah menggambarkan riba dalam Al-Quran. Pak Kiai, kalau dilihat dari sejarah turunnya ayat-ayat riba, Allah tidak melarangnya secara langsung, tapi ada tahapan-tahapan yang kemudian Allah juga sampaikan, Allah kemudian gambarkan dalam Al-Quran. Boleh kita flashback sedikit Pak Kiai, seperti apa kemudian penggambaran Allah dan juga tidak langsung melarangnya Allah terhadap riba ini seperti apa dan kenapa? Tafadhol.
1: Ya, memang salah satu dakwah di dalam Al-Quran itu adalah metodenya dengan metode tadarruj. Ya, jadi sebuah metode yang menggunakan tahapan-tahapan. Jadi aspek psikologi, aspek kejiwaan orang ketika yang sudah mendarah daging kemudian disuruh meninggalkan, maka sesungguhnya aspek psikologis seseorang itu sangat diperhatikan dalam Al-Quran itu. Nah, contohnya khamar ya. Khamar tidak langsung dinyatakan sebagai sesuatu merijhu min amali syaitan. Tapi Allah mengatakan bahwa khamar itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Tapi ada keburukannya. Sehingga baru pada periodisasi berikutnya 4 kali teguran baru dinyatakan haram. Begitu juga dengan riba. Ada 4 fase. Di mana Allah memberikan penjelasan bahwa riba itu adalah sesuatu yang tumbuh dengan tumbuhnya peradaban manusia. Maka pada tahapan pertama itu Allah cuma membuat sindiran. Allah cuma membuat riba sebagai sebuah alternatif. Gambaran ya yang memberikan alternatif. Seperti dalam surah Ar-Rum ayat 39 ya, wa ma ataitum minar riba liyarbu'a fi amwalin nas ya wa ma yarbu'u indallah. Apa saja yang kau lakukan dengan riba, kata riba di situ berarti melipat gandakan, menambahkan nilai. Itu ayat ini, riba ini menurut Imam Ad-Dhahhak adalah ar-ribal halal. Riba yang halal. Karena riba di sini maknanya memberikan manfaat kepada saudara, memberikan manfaat kepada orang. Seperti Mbak Mila sama-sama pedagang batik, dia kelihatannya kena musibah, kemudian kita memberikan bantuan supaya dia berkembang. Itu namanya memberikan riba. Itu adalah riba yang diperbolehkan ya, karena riba di sini cuma maknanya riba. Makna secara etimologi ya. Tetapi Allah memberikan penegasan wa ma ataitum minaz zakati gitu. Nah, apabila yang kau berikan itu zakat, maka itu yang dimaksud dengan ya keuntungan indallah gitu. Jadi riba pada dasarnya itu ma'alai wala alai. Maksudnya tidak menjadikannya dia berdosa dan tidak menyebabkan dia jatuh pada yang haram. Itu makna yang asalnya semacam itu. Sehingga pada Ar-Rum ayat 39 riba tidak dilarang. Cuma Allah kasih alternatif.
0: Nah, Pak Kiai, di segmen satu ini kita juga akan langsung mendengarkan pertanyaan yang dari pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp. Dan kita akan simak bersama pertanyaannya karena berkaitan juga dengan mungkin definisi dari riba ya. Kita simak bersama pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisra Nasya, mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Ustadz, saya ingin mengajukan pertanyaan perihal riba. Sebelumnya kita tuh sering mendengar bahwa banyak orang yang ingin keluar dari pekerjaan mereka, terutama di dunia perbankan, karena mereka tidak ingin terikat atau mereka tidak ingin mendapatkan dan bergelimang harta dari riba tersebut, Ustadz. Pertanyaan pertama saya, sebetulnya apa sih Ustadz pengertian riba itu? Dan apakah dunia perbankan saat ini, terutama di Indonesia, masih terkait atau masih dalam pengertian riba tersebut, Ustadz? Kemudian pertanyaan saya yang nomor dua, apakah ada efek kepada anak yang tidak mengetahui tentang riba itu? Kemudian dia dikasih makan oleh orang tuanya hasil dari uang riba tersebut, Ustadz. Semoga pertanyaan saya ini dapat menjawab keresahan kami para generasi muda saat ini dan untuk menambah wawasan kami. Terima kasih sebelumnya.
0: Baik, terima kasih Adinda Nisrina Nasya ya di Yogyakarta.
1: Nisrina.
0: Ya, Nisrina Nasya. Pak Kiai, ada dua pertanyaan, ini juga menjawab tadi. Kalau kemudian tadi secara etimologis sudah dibahas bahwa sebenarnya riba itu dari segi bahasa tidak ada yang salah ya. Berkaitan dengan manfaat dan kebaikan saja sebenarnya. Nah, untuk pertanyaan dari Nisrina ini, bagaimana kemudian yang kita khawatirkan? Jadi riba yang memang diharamkan itu yang seperti apa, Pak? Kaitannya tadi mungkin kasusnya misalnya ada orang yang bekerja di perbankan yang merasa mungkin masih erat kaitannya dengan riba, memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Seperti apa, Pak?
1: Iya, baik. Nisrina di Yogyakarta. Yogyakarta ini tempat saya kuliah, jadi kalau disebut Jogja, saya langsung terbang.
0: Nostalgia.
1: Langsung ke Yogyakarta.
0: Betul.
1: Nah, jadi secara etimologi riba bimakna az-ziyadah. Jadi riba artinya itu bertambah. Kemudian riba yang dimaksud dengan bertambah itu, dalam Al-Quran riba dibagi dua. Yang pertama ada riba fadal. Riba fadal itu riba ya yang terjadi pada jual beli. Jadi riba fil buyu ya, riba yang terjadi pada jual beli. Nah, jual beli yang dimaksud di sini dulu itu barter. Jadi ini para pemirsa harus bisa menginterpretasikan supaya tidak gegabah kita memberikan penafsiran. Nah, jadi riba fadl itu, riba yang bermakna ada nilai lebih itu, pertama dia itu kelebihan ya firak silmal pada modal. Modalnya yang ditambahkan, dilebihkan. Yang kedua, dia nakdan.

0: dalam pengertian tunai seketika itu juga, tetapi dia dari barang-barang yang sejenis. Nah, barang-barang yang sejenis, barang-barang yang dijadikan riba pada zaman itu dalam Al-Quran disebutkan yang pertama itu emas, perak, kemudian sair, sair itu jelai, sair, gandum, ya, kemudian garam, ya, itu adalah kebutuhan yang sehari-hari, ya, di mat'am, bagian yang dimakan. Nah, apabila ada orang dalam transaksi barter jual beli di sini masuk hukum buyu jual beli, bendanya sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, ya, jelai dengan jelai, sair atau garam dengan garam, dia nggak boleh ada nilai lebih dari salah satu pihak itu. Maka kalau emas mamanya, ada orang yang emasnya sama-sama 15 gram. 15 gram. Tetapi dia sudah modelnya yang lama, yang jelek gitu. Kalau dia mau ditukar dengan yang baru, maka dia nilainya sama. Kalau dia, kecuali mamanya yang satu 15 gram, yang satu 20 gram. Maka dia harus menambahkan nilai dari yang 5 gram itu. Itu nggak apa-apa, tetapi kalau sama-sama senilai gram yang sama, kemudian dia kalau mau ini bayarnya sekian.
1: Oh, ada lebihan.
0: Ada lebih, nah itu ziada firak silmal pada modal, itu yang hukumnya haram.
1: Okay.
0: Nggak boleh, itu yang pertama riba fadal pada 6 itu.
1: Oke, Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita dan menjawab pertanyaan dari pemirsa. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
2: Pemirsa, terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Pak Kiai. Tadi Pak Kiai menyampaikan dalam Al-Quran riba dibagi menjadi beberapa. Yang sudah dijelaskan adalah terkait riba fadl ya Pak Kiai. Ya. Yang artinya kelebihan manfaat yang terjadi pada misalnya jual beli. Tidak boleh dalam beberapa barang misalnya emas, perak, gandum, garam atau bahan pangan yang lain. Ada tambahan lagi Pak Kiai?
3: Iya. Itu yang asli ya, di zaman asli. Nabi seperti siap. Itu. Jadi kalau sekarang itu kita kondisional, maka beras masuk di sini. Kemudian orang yang biasa makan papeda berarti sagu masuk di sini. Nah itu semua bila dalam bentuk barter. Dalam bentuk barter maka tidak boleh ada nilai lebih. Sekarang ini barter itu di Papua sendiri sudah jarang melakukan barter, tetapi sudah dengan jual beli dengan alat tukar dengan uang.
2: Dengan uang itu.
3: Nah, maka prinsip-prinsip dasarnya juga diberlakukan sama, sehingga ulama-ulama fikih mengatakan segala sesuatu yang pada dasarnya melebihkan, menambahkan dari nilai pokoknya, maka itu masuk dalam pengertian riba fadl itu. Nah, yang kedua Mbak Mila, yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu dari nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit itu aslinya itu nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini adalah riba fidduyun, riba yang berkaitan dengan hutang. Ya, kalau kita berhutang 5 juta 6 bulan, maka setelah itu menambahkan 600 ribu. Seakan-akan 1 bulan itu ada nilai jasa 100 ribu umpamanya. Maka hilang nilai sosial kemanusiaan di situ, maka menghilangkan nilai status sosial kemanusiaan itu yang menyebabkan dia disebut dengan riba. Nah, jadi dengan dua hal ini Mbak Mira, kita bisa mengetahui betapa dari dua yang prinsip ini, maka nanti oleh fuqaha itu digambarkan jadi bermacam-macam, berkembang ya, variannya banyak. Istilahnya banyak, tetapi merujuknya pada dua hal ini. Jadi kalau kita bisa memahami dua kubu dari perbedaan antara riba fadl dengan riba nasi'ah, maka segala sesuatunya itu ya tadi sesuai menjawab perjawaban dari Nisrina ini, bahwa itu yang dimaksud dengan secara etimologi dan terminologi. Mm-hmm. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana dengan dunia perbankan di Indonesia? Jadi kita nggak bisa tuh kalimat perbankan di Indonesia. Sekarang ini sudah ada dua model ya. Ada perbankan konvensional, ada perbankan syariah. Malah kalau sekarang ini di bank-bank yang baru, Mbak Mira, bukan disebut bank syariah, tapi dibilangnya bank, kemudian UUS. UUS itu unit usaha syariah. Sampai mereka nanti berkembang sendiri menjadi bank yang berdiri sendiri menjadi bank syariah yang mereknya ini gitu. Nah itu sebuah perkembangan. Oleh karena itu Nisrina ketika ingin menghindar memahami ini, maka kalau kita melakukan transaksinya di bank-bank syariah atau bank UUS, maka sebenarnya gak ada masalah. Sudah gak ada masalah, insya Allah sudah tidak ada lagi kaitannya dengan ya riba. Mm-hmm. Ada orang yang memahaminya begini, apa bedanya bank syariah dengan yang bank konvensional ketika hulunya sama-sama di BI, Bank Indonesia gitu. Itu tidak tepat. Karena riba dan tidak riba itu dia bukan benda. Jadi kalau air bersumber dari satu gunung, maka air sampai manapun itu disebut dengan air gunung A gitu. Kalau riba tidak, uang yang halal pun ketika melakukan transaksinya secara salah dia menjadi riba gitu. Jadi gak ada kaitannya uang yang dipergunakan oleh bank konvensional, uang yang disaranakan dengan syariah gak sama. Karena riba dan tidak riba itu bukan pada bendanya, bukan pada uangnya, bukan pada benda yang ditransaksikannya. Betul. Tetapi ya pada cara.
2: Pada akadnya.
3: Nah jadi dilihat dari akadnya. Jadi para pemirsa,

0: Jangan terpengaruh ketika ada orang mengatakan sama saja bank syariah karena sama-sama ya berhulu pada BI, Bank Indonesia. Enggak, tidak seperti itu.
1: Dan untuk bank-bank syariah atau tadi unit usaha syariah juga diawasi oleh DPS kan sebenarnya Pak Kiai?
0: Sama, diawasin.
1: Pengawas syariah ya, jadi artinya sebenarnya sudah ada setidaknya memberikan kita ketenangan ya. Bagi umat muslim ya, apalagi kita kan majority-nya juga muslim gitu ya.
0: Betul.
1: Seharusnya memang arahnya kita sudah mulai harus ke syariah dong sebenarnya Pak Kiai.
0: Iya.
1: Kalau melihat bagaimana melihat populasi muslim dan lain sebagainya Pak Kiai.
0: Iya, bahkan Mbak Mila, kalau saya lihat perkembangan, hampir semua bank sekarang punya unit usaha syariah. Bahkan ada bank-bank swasta yang besar sudah punya bank syariah. Nah, yang baru-baru sudah ada UUS, unit usaha syariah. Itu menunjukkan bahwa bank syariah itu menjadi bank alternatif. Salah satu bank syariah, Mbak Mila, beliau ketika saya dianggapnya banyak punya majelis taklim, banyak berjamaah, dia ingin memberikan apa itu presentasi tentang bank syariah gitu. Yang menarik sampai saya ingat betul itu, yang justru yang memanfaatkan bank syariah itu adalah pedagang-pedagang Tionghoa. Karena menurut mereka bank syariah itu lebih manusiawi. Kalau dia one prestasi karena memang usahanya belum maju, itu tidak langsung dipetun, tidak langsung dikenakan resiko. Nah, tidak ada, pertama dia tidak kenal penalti bank syariah. Yang kedua, tidak ada denda. Denda tidak ada, maka setiap kali orang one prestasi maka dia dipanggil. Maka dia dibuat perjanjian ulang, sanggupnya berapa, analisanya dia ditinjau gitu. Saya dengarnya itu kagum juga bahwa ternyata yang memanfaatkan itu kebanyakan adalah pedagang-pedagang Tionghoa.
1: Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan ya, sekarang kita jeda kembali.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, tadi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab dari pertanyaan Yani Sri Nanasya di Yogyakarta. Terkait bagaimana kemudian jika seseorang mendapatkan penghasilan dari riba, yang kemudian apakah ada dampaknya terhadap mungkin keluarganya Pak Kiai? Dan seperti apa bahaya riba ini sebenarnya?
5: Iya, subhanallah. Ini sebuah pertanyaan yang memilukan sebenarnya. Ketika pertanyaan Nisrina ini representasi dari anak-anak muda yang bapaknya mas,

si melakukan hal-hal yang sifatnya ribawi. Pada dasarnya seorang istri, ya, seorang anak, apa saja yang diberikan oleh orang

0: dia memberikan argumentasinya. Nah, persoalan tentang bagaimana seorang anak yang diberi makan ya dengan cara yang tidak halal semacam itu, jawabannya anak punya Tuhan yang sama dengan ayahnya. Maka si anak itu ya berusaha sedemikian rupa membuat ya kesempatan waktu malam untuk melakukan audiensi ketuhanan, minta supaya di ayahnya mendapatkan petunjuk, bisa mendapatkan yang benar. Karena sekarang anggap ya para profesional di bank ya, orang-orang yang bekerja di bank, kalau dia pindah ke bank yang syariah kan sebenarnya tidak ada perbedaan. Sama saja, fungsinya sama. Dan bahkan sudah teruji ya beberapa tahun yang lalu, ternyata bank syariah itu tidak goyang dengan adanya inflasi, deflasi dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya menjadi sebuah fakta bahwa sebenarnya bank yang berdasarkan syariah itu kokoh gitu loh. Nah karena nanti kita bisa lihat ya bahwa yang diajarkan oleh bank syariah itu memang lebih memanusiakan manusia. Dan lebih memahami kesulitan orang-orang yang memanfaatkan jasa dari perbankan syariah dalam mengembangkan usaha atau ya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer, rumah, kendaraan. Kenapa tidak memilih yang syariah? Maka dengan menggunakan yang syariah itu menjadi mudah, menjadi gampang dan terhindar daripada hal-hal yang semacam itu. Saya ingat ini Mbak Mila, tidak ada kaitannya dengan ini tapi prinsipnya. Jadi ada orang makan pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Maka Rasul mengatakan, "Kul bi yaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu ketika ditegur sama Nabi semacam itu, dia bilang, "La astati." Aku enggak bisa kalau makan pakai tangan kanan gitu. Maka Rasul mengatakan, "Ya, kau tidak akan pernah bisa." Dan mulai saat itu tangannya memang gak bisa lagi mengangkat yang kanan itu. Nah begitu juga orang yang mengatakan, kita memberikan alternatif nih. Kan bisa saja memilih banknya bank syariah umpamanya gitu. Oh saya gak bisa. Memang bisa jadi dia gak akan pernah pindah gitu loh. Karena dia sudah menutup pintu yang sebenarnya sangat mudah bagi Tuhan ketika dia minta, "Ya Allah pindahkan dari sini, jangan sampai melakukan hal-hal yang ribawi, aku kasihan anak, ya istri dan lain sebagainya yang mereka tidak punya salah dan lain sebagainya." Apalagi dia mengakui bahwa sebenarnya ya disiplin keilmuan yang hambamu ini tekuni selama ini memang tidak menyangkut yang hal-hal syariah.
1: Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa, "Aduh gimana saya mau punya rumah, saya mau punya mobil kalau gak pakai misalnya kredit di bank konvensional gitu misalnya pakainya. Atau leasing dan segala macam," ini sepenuhnya tidak relevan ya. Maksudnya pada akhirnya kita tidak bergantung pada Allah sebenarnya. Kita gak yakin dengan janji Allah sebenarnya Pak.
0: Iya pertama itu ya secara filosofis dia melepaskan dengan Tuhan. Yang kedua, semua yang disediakan sarana pada bank konvensional di bank syariah sudah ada. Ya. Rumah, kendaraan, semua sama. Nah jadi kalau kita baca klausulnya, oh jadi benar kalau dikatakan oleh salah satu bank ini yang memanfaat gitu adalah orang-orang pedagang-pedagang Tionghoa. Karena mereka gak kena ada penalti, gak ada istilah penalti.
1: Jadi memang kita harus betul-betul paham ya Pak Kiai, riba itu apa dan bagaimana akad yang sebenarnya. Sebenarnya hakikat dari kenapa kemudian kita seharusnya sebagai seorang muslim sudah harus berpindah kepada syariah. Karena dalam muamalah yang dinaungi hukum-hukum syari'i itu sebenarnya tidak ada unsur kezoliman ya Pak Kiai.
0: Iya, tidak ada zolim. La dororo wa la diroro, itu adalah prinsip dalam muamalah. Orang Islam itu tidak melakukan kemudaratan dan tidak diperlakukan dengan mudarat. La dororo wa la diror.
1: Oke, Pak Kiai, kalau misalnya itu tadi ya.

0: sekarang kan orang berpendapat bahwa sekarang ini kan zamannya udahlah gak usah kaku-kaku banget. Sekarang kan ada istilahnya pay later lah atau ya pokoknya bayarnya nanti. Terus tapi kita bahasanya kan itu utang tapi bunganya luar biasa. Ada orang-orang yang kemudian memilih jalan pintas untuk ya gak apa-apa karena saya butuh uang sekarang cepet. Kalau kayak gitu gak repot dengan pakai produk-produk seperti itu. Padahal sebenarnya di situ sangat erat kaitannya dengan riba. Gitu. Nah, apa yang kadang-kadang karena mungkin kita mungkin sudah belajar lebih dulu misalnya, kita paham, oh ini kan gak boleh karena ada ribanya. Kita ingin memberikan mungkin masukan atau nasihat kepada orang-orang terdekat atau lingkungan terdekat untuk gak usah pakai riba, udah gitu. Terus siapa yang mau minjemin uang saya sebanyak itu? Siapa yang mau ini? Jadi kan selalu ada excuse yang kemudian disampaikan. Bahwa kalau gak dengan cara yang seperti ini, tidak pakai unsur riba, gimana kita mau dapat uang? Gimana kita bisa dapat apa yang kita mau? Nah bagaimana kita kemudian memberikan pandangan sebenarnya terkait hal ini?
1: Kan cuma pindah pintu saja. Mm-hmm. Artinya sarana yang diadakan di konvensional, di syariah juga ada kan. Mm-hmm. Cuma pindah pintu aja. Kalau dibilang siapa yang bisa bantu saya, ya yang ini, pintu yang ini, bukan pintu yang itu gitu. Mm-hmm. Jadi sederhana saja, kita enggak mempersulit. Cuma kadang-kadang kita memang tidak mau repot, yaitu ya. Yang tas tak jilun, ya, maunya cepat,
0: buru-buru.
1: Ya buru-buru pengennya instan, itu penyakit manusia seperti itu. Padahal justru dengan tenang, damai. Saya cukup memberi pemahaman pada saya ketika makna bank konvensional dengan syariah ketika orang syariah mengatakan yang memanfaatkan banyak bukan orang Islam. Buat saya sudah cukup itu.
0: Ya,
1: orang yang ngerti, pebisnis yang mengerti, jadi dia tidak akan memilih itu. Karena ada yang lebih muda, lebih lunak dan sangat memahami kesulitan orang.
0: Mm-hmm. Ya. Seharusnya kita sudah mulai belajar tentang muamalah dan hukum syariah Pak Kiai. Ya.
1: Ya.
0: Sehingga haluan kita sudah seharusnya berpindah ya karena sudah dijaga lah pagarnya itu sudah dijaga. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita, tapi seperti biasa kita akan jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
3: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Terima kasih masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Pak Kiai, ini masih mengusik tadi pertanyaan misalnya bagaimana kemudian orang-orang yang sudah paham, sudah mulai belajar tentang hakikat riba, tapi qadarullahnya masih bekerja di lembaga ribawi. Bagaimana, aduh kayaknya sulit Pak Kiai atau sulit Pak Ustadz untuk kita langsung keluar. Karena bagaimana saya harus menanggung anak istri, kebutuhan sekarang juga, kondisi ekonomi juga, indeks ekonomi sedang tidak baik-baik saja misalnya Pak Kiai. Langkah apa yang seharusnya menjadi pertimbangan? Apakah memang ya udah bismillah lah, udah cul tanpa persiapan apa-apa atau ada toleransi sebenarnya yang mungkin dari segi agama bisa diberikan kepada kita-kita ini yang mungkin masih

0: bergelimang di lembaga ribawi.
1: Ya, jadi kan yang salah satu yang dipertimbangkan dulu waktu masuk di situ kan waktu itu belum tahu. Ya, sudah mengerti tapi belum maksimal umpamanya ya. Sehingga dia yang penting kerja aja dulu gitu. Sekarang sudah punya anak, sudah keluarga, punya tanggungan yang mesti bayar kredit dan sebagainya. Dia jangan keluar, tetapi dia sudah niat keluar. Nah kapan teknisnya yang masih ditolelir itu. Kita bisa belajar dari tentang keharaman riba itu sampai 4 kali proses baru dinyatakan haram. Begitu juga ketika kita akan meninggalkannya, maka dengan melalui proses-proses itu. Pertama, kalau dia sudah pulang di rumah atau di hari-hari libur, maka dia menjalin komunikasi di luar. Ya, menjalin komunikasi di luar. Dan di malamnya dia meminta sama Tuhan agar supaya diberikan tempat pekerjaan yang lebih bagus. Dua hal yang dia lakukan ini, ikhtiar dan doa, maka nanti dia akan diketemukan oleh Allah di mana yang pekerjaan itu yang sesuai dengan profesi pekerjaannya dia. Dan banyak Mbak Mila yang saya tahu persis gitu ya, mereka itu saya menyampaikannya seperti ini, dua lakukan, ikhtiarnya, mina ada waktu dan sebagainya, tanya-tanya, kemudian malam berdoa. Pada akhirnya dia bisa pindah, lompat tanpa harus ya mengorbankan keluarga atau tanggung jawab yang menjadi berat. Nah dengan cara seperti itu, jadi kalau dia ekstrim, kalau pindah langsung ya kalau siap dengan resikonya, gak ada masalah, tetapi bagi anak dan istri itu bermasalah dan tanggungan.
0: Kalau sebaliknya Pak Kiai, sudah tahu hukumnya tapi masih ya adalah nanti-nanti aja keluarnya. Seolah-olah kemudian meremehkan bagaimana riba ini dampaknya terhadap mungkin hidup-hidup yang bersangkutan.
1: Nah, seperti apa, Pak? Ada pada kajian kita yang lalu itu Mbak Mila. Jadi dia sholatnya aja diperkokoh.
0: Oke.
1: Kalau dia perkokoh sholatnya, dijaga betul makanannya, dijaga minuman, sholatnya dijaga, maka dia akan punya prinsip-prinsip hidup sebagai seorang muslim itu otomatis. Secara otomatis akan timbul itu. Nah juga jangan berlebihan Mbak Mila, ada pegawai Pemda keluar. Pegawai Pemda, pegawai ASN keluar. Loh kenapa keluar? Orang pengen masuk, kamu pengen keluar. Gak bisa, karena sumber pendapatan negara tidak semuanya dari yang halal. Ada yang haram, pabrik bir, pabrik minum-minuman alkohol dan lain sebagainya. Ternak babi dan lain sebagainya. Nah itu tidak menyebabkan itu perlu kita melakukan hijrah. Itu pada kajian fikihnya itu seperti pembahasan tentang air suci. Air yang boleh dipakai bersuci itu adalah air mutlak. Tapi air mutlak yang dalam jumlah besar seperti laut, seperti sungai, yang jelas-jelas ada bangkai, hukumnya boleh dipakai berwudu karena jumlahnya besar. Nah begitu juga pendapatan APBN, APBD yang di dalamnya ada sumber yang tidak halal tidak bisa menyebabkan hasil yang lebih besar dinyatakan najis. Enggak bisa, dia hukumnya seperti sungai yang di dalamnya itu ada kotoran. Ya.
0: Baik, paham Pak Kiai. Pak Kiai, kalau kita merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 275 ini kan sebagai gambaran puncak pelarangan mutlak ya terkait riba ini. Kalau digambarkan kemudian di ayat ini adalah Allah menyamakan orang yang memakan riba seperti orang yang kemasukan setan atau gila, setengah gila gitu. Secara psikologis dan mental ini kan sebenarnya ini dahsyat sekali loh dampaknya dalam kehidupan seseorang ketika orang itu kemudian bergelimang atau terbelit dengan riba. Seperti apa, sedahsyat apa Pak Kiai kerusakan yang mungkin muncul atau timbul kalau kita masih tidak mau meninggalkan riba?
1: Kalau Dracula itu, karena dia menangkap orang kemudian darahnya dihisap. Yeah. Sebenarnya rentenir, orang yang memanfaatkan riba itu gak jauh bedanya dengan Dracula itu. Ya, dan kalau diisyaratkan bahwa sumber penyakit ada di darah, maka bisa jadi penyakit orang lain itu bukannya energi, tetapi yang masuk itu adalah kotoran, limbah, virus, ya, dan lain sebagainya. Orang yang digambarkan di dalam Al-Quran seperti, ya, orang yatahabbatuna minal masyi, orang yang sempoyongan dari lantaran kesurupan. Orang yang kesurupan itu dia hilang kemanusiaannya gitu loh. Jalan sempoyongan, jatuh, kalau enggak diangkat dia enggak jatuh. Kalau dia jatuh di got, maka dia minum air got. Ya, kemudian kalau dia ngomongnya ngaco, tidak terkontrol. Intinya yatakhabbatuna minal masyi itu adalah orang yang makan riba itu orang yang hilang kemanusiaannya gitu. Yeah. Kira-kira seperti itu. Lah kalau sudah hilang kemanusiaannya, maka ya apa dan bagaimana resiko dari perbuatan itu secara mudah ya kita untuk menjelaskannya itu bahwa mereka nggak akan mendapatkan keuntungan di dunia maupun di akhirat. Mm-hmm. Ya wala yarbu indallah, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan di sisi Allah.
0: Nah, ini kan juga dijelaskan kemudian di ayat setelahnya Pak Kiai. Jika kamu kemudian tidak melaksanakan atau tetap kemudian tidak meninggalkan sisa riba, ini kan artinya kita mengumumkan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya.
1: Iya.
0: Ini ancaman yang kalau kita baca aja mana mungkin kita sanggup menang kalau sudah perang melawan Allah dan Rasul-Nya gitu. Jadi memang peringatan keras, jangan sekali-kali kita masuk dalam kubangan riba ini ya Pak Kiai.
1: Jangan, na'udzubillah min zalik. Dan kita jangan mentolelir, artinya bagi orang-orang tua Mbak Mila, anaknya mau fakultas manajemen, fakultas ekonomi, bagus, tinggal kita yang mengarahkannya. Boleh nah, kalau memang kamu feelingnya mau masuk ekonomi, ya marketing, manajemen, gak ada masalahnya, bagus, tinggal saja. Kamu harus memilih yang diridhoi oleh Tuhan. Cuma itu aja.
0: Betul ya Pak Kiai. Itu pentingnya juga mentarbiah anak-anak dari sekarang ya Pak
1: Kiai. Dari sekarang, sebelum dia memilih kuliahnya.
0: Iya, betul sekali. Itu juga sudah harus dipertimbangkan.
1: Sekarang bahkan di perguruan tinggi sudah ada ekonomi syariah. Betul. Jadi memang sudah.
0: Jadi sebenarnya semakin berkembangnya ilmu pengetahuan ya, bagaimana pemahaman kita terhadap ilmu agama, opsi-opsi yang sebenarnya lebih aman itu sudah semakin banyak ya Pak.
1: Sudah banyak, sudah terbuka. Hanya orang yang tidak mau repot, yang tidak mau berpikir, yang tidak mau berubah. Ya, yang tidak mau merubah kebijakan ke depannya.
0: Pertanyaan mungkin sebagai closing Pak Kiai, artinya kan sekarang ini kita itu diliputi ya, ibarat kata kita disuguhi oleh berbagai macam produk yang sangat sangat kental sebenarnya unsur ribanya. Kan gampang aja karena itu tadi atas nama kepraktisan dan lain sebagainya. Nah, kita inginnya kan memang kita sesuai syariat ya, tapi karena kadang-kadang hati pun dan jiwa ini juga tidak mampu gitu loh menahan dorongan untuk itu karena saking mudahnya penawaran-penawaran ribawi yang kemudian diberikan. Bagaimana kita supaya tetap bisa kokoh ya Pak Kiai ya, ketika kita melihat misalnya dampaknya dan akibat dari riba ini sudah sedemikian hebat, bahkan Allah mengancam sendiri perang gitu ya melawan Allah dan Rasul-Nya, supaya kita tetap kokoh aja, enggak meskipun kayak gimana pun ya produk-produk berbagai macam bermunculan, tapi insya Allah saya tetap teguh untuk tidak melakukan praktik riba.
1: Ada dalam ibadah yang ada dalam ibadah itu syaratnya istitoah.
0: Istitoah, iya.
1: Ya, sanggup, cukup gitu. Haji itu, manistatoa ilaihi syabila. Itu sebenarnya kalau istitoah dijadikan konsep gaya hidup, gaya hidup kita istitoah, artinya gaya hidup kita sesuai dengan kondisi objektif kita pada saat itu bagus sebenarnya. Kan orang mau memanfaatkan kemudahan atas nama ini, atas nama itu, karena dia sebenarnya tahawunan fiddin, ya, mengentengkan agama. dia kalau dia memangnya diukur orang tidak mampu aja nggak wajib haji, yeah. Apalagi kenikmatan, apalagi di, yang tidak diminta di dalam agama gitu lah ya. Maka prinsip tentang istitoah itu boleh dijadikan prinsip kehidupan. Mm-hmm. Jadi memahami kondisi objektif kira-kira gitu.
0: Mm-hmm. Pentingnya menahan diri ya. Padahal kita tahu kalau kita nggak mampu kita nggak usah maksa.
1: Berarti kan seperti ya Pak Gaya. Kan kalau yang di syariah ATM sudah ada.
0: Iya.
1: Kemudian QRIS sudah ada.
0: Sudah.
1: Apalagi yang mesti dicari apa alasan ini dan itu.
0: Manusialah gitu. Yang kadang ngeliat kanan kiri.
1: Karena nani yang bicara itu gengsi.
0: Ya, betul Pak.
1: Oh dia punya kartu berapa di dompetnya? Mm-hmm. Oh, kita cuma satu namanya, cuma syariah aja. Mm-hmm. Gengsi yang main ya.
0: Berarti menormalisasi sekarang untuk misalnya kalau kita mau beli sesuatu, kita belum mampu, kita tunggu, kita nabung dulu, kita beli cash gitu ya Pak Gai. Kira-kira begitu aja.
1: Enggak apa-apa, kita buka di bank syariah, kan kita dapat ATM,
0: yeah.
1: Ada QRIS, dan kan kita bisa memperjanjikannya dengan sistem mudharabah.
0: Jadi bisa, akadnya pakai akad
1: mudharabah. Kita datang aja ke bank syariah, Pak saya mau ganti sofa,
0: yeah.
1: Saya sudah punya tokonya, ini, oh iya nanti ada timnya yang turun, yang mana Mbak, yang ini. Gak ada yang gak bisa sekarang.
0: Berarti tinggal kemauan kita yang
1: kemauan aja untuk, saja.
0: Masya Allah. Pak Kiai, jazakallah khair ilmunya hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sudah mulai terbuka wawasannya terkait riba ini. Juga teguh untuk walaupun di tengah godaan yang luar biasa, kita tetap punya prinsip bahwa tidak tergoda. Untuk melaksanakan atau melakukan praktek-praktek riba, mudah-mudahan Allah juga mudahkan. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai atas ilmunya hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung program kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Dua motor terlibat adu banteng di Jalan Raya Babakan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terekam kamera CCTV. Diduga salah satu motor yang dikendarai emak-emak belok sembarangan hingga memicu tabrakan.
1: Sementara itu, seorang pria warga negara asing viral di media sosial usai masuk ke jalan tol Paster Kota Bandung menggunakan motor. Diduga pria tersebut mengikuti petunjuk arah digital.
2: Dua pengendara motor bertabrakan dari arah berlawanan di Jalan Raya Babakan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang. Dari rekaman CCTV terlihat salah satu motor diduga berbelok tanpa memberikan tanda sein, sementara motor dari arah berlawanan melaju cukup kencang. Kedua motor yang membawa penumpang langsung terjatuh hingga mengakibatkan tiga orang luka parah. Ketiga korban pun masih dirawat tim medis lantaran mengalami patah tulang. Sementara kasus kecelakaan tersebut masih ditangani unit Gakum Polres Bogor. Viral di media sosial, video seorang pria warga negara asing yang mengendarai motornya di jalan tol Paster, Kota Bandung, Jawa Barat. Diduga pria tersebut mengikuti petunjuk peta digital dan tidak mengetahui jalan merupakan jalur tol. Diketahui peristiwa terjadi pada Kamis siang. Senior Manager Representatif Office 3 Jasa Marga Tol Road Agus Susilo, Jumat siang menyatakan pihak Jasa Marga telah menindaklanjuti kejadian tersebut.
3: Menurut pengakuannya, pengguna motor tersebut menggunakan aplikasi Maps. Ya, ini seperti kejadian kita sebelumnya, seperti itu.
4: WNA ini berasal dari negara mana?
3: Menurut data yang kami peroleh, WNA tersebut berasal dari negara Georgia, Eropa Timur, berbatasan dengan Asia Barat.
2: Usai dilakukan pengejaran, pria tersebut dapat diamankan dekat gerbang tol Baros 2 Cimahi. Seorang bocah berusia 3 tahun di Mojokerto, Jawa Timur terkunci di dalam mobil sesaat setelah ditinggal ayahnya keluar untuk mengambil sepatu. Peristiwa terjadi di Desa Belahan Tengah, Kecamatan Mojosari pada Jumat siang. Sang ibu yang panik sempat menangis saat menunggu proses evakuasi sang anak.
5: Saya nggak tahu, mbaknya tadi yang tahu itu langsung apa, di...
6: Terkunci?
5: Iya, dikunci sama anaknya itu.
6: Terus bapaknya tadi kemana? Ditinggal kemana?
5: Di depan sini, mau ambil sepatunya.
2: Meski terjebak selama hampir satu jam, bocah pun dapat diselamatkan setelah petugas damkar serta tukang kunci datang ke lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasca dijemput paksa terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya.
1: Sementara itu, pertandingan sepak bola Tarkam di Tangerang diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu ketidakpuasan supporter atas keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Pertandingan sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten, ricuh pada Jumat sore. Kericuhan dipicu ketidakpuasan supporter salah satu klub atas keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Puncaknya, beberapa pemain dan supporter mengejar wasit sebelum dihentikan petugas kepolisian dan panitia kompetisi Tarkam. Setelah sempat dihentikan, pertandingan sepak bola Tarkam kembali dilanjutkan hingga pertandingan berakhir imbang 2-2. Kericuhan terjadi di kawasan industri PT Makmur Beton Indonesia, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Seorang manajer menjadi sasaran kemarahan massa buruh yang menuntut izin untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Ketegangan dipicu oleh perbedaan pandangan terkait pemberian izin bagi pekerja yang hendak bergabung dengan massa aksi lain menuju kantor Gubernur Banten di KP3B Kota Serang untuk aksi solidaritas memperjuangkan tuntutan hak ketenaga kerjaan. Mengantisipasi tindakan anarkis, personel TNI dan Polri yang berada di lokasi langsung mengamankan staf HRD ke dalam area kantor. Setelah situasi terkendali, massa buruh melanjutkan perjalanan menuju pusat pemerintahan Provinsi Banten untuk bergabung dengan massa lainnya. Duel remaja bersenjata tajam ini terjadi Kamis malam di Jalan Kalibaru Timur 2, RT 001 RW 003, Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Mirisnya duel ini ditonton oleh kelompok mereka masing-masing dan tidak ada yang memisahkan. Duel itu akhirnya menewaskan pelajar SMP berusia 16 tahun berinisial WS. Siswa kelas 7 itu tewas dengan luka bacok di pangkal paha kiri akibat sabetan celurit. Tak butuh waktu lama, Jumat dini hari, polisi berhasil membekuk pelaku yang juga pelajar SMP berusia 14 tahun saat bersembunyi di rumah rekannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, duel melibatkan dua pelajar SMP yang dipicu saling tantang di media sosial. Korban dan lawannya berinisial IP lalu janjian bertemu untuk duel dengan membawa senjata tajam. Pasca dijemput paksa, Roy Suryo langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat. Roy ditangkap setelah 15 bulan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy ditahan setelah sempat menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan. Usai Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa juga turut ditahan penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya. Tifa ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Tifauzia sempat diberikan waktu untuk menjalani ujian disertasi secara daring oleh penyidik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya ada pelaku curanmor dengan modus COD yang diamuk massa.
0: Informasinya akan hadir di redaksi pagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
2: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
4: Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
5: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
1: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
10: Tumben gelap. Lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
1: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
11: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku nggak bisa ngeramal.
10: makanya aku ngerosting.
4: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
11: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
4: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Berpura-pura hendak membeli motor dengan sistem COD, pencuri nekat membawa kabur motor saat diuji coba. Korban yang berteriak membuat warga segera menggagalkan aksi pelaku.
1: Ya, sementara itu seorang tukang ojek online terluka akibat berusaha mempertahankan motor dari penumpangnya yang merupakan begal. Pelaku bersama penadah motor berhasil diringkus polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Seorang pencuri yang tertangkap basah saat berusaha menggasak sepeda motor di Dusun Kepuh Rejo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan menjadi target amukan massa pada Jumat malam. Peristiwa bermula saat korban hendak menjual sepeda motornya dan sepakat bertemu pelaku melalui sistem COD. Namun saat mencoba kendaraan, pelaku justru langsung membawa kabur motor tersebut. Korban yang spontan berteriak membuat warga sekitar langsung melakukan pengejaran hingga pelaku berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan 3 identitas berbeda yang diduga digunakan pelaku untuk mengelabui korban. Pihak kepolisian menyebut pelaku kini masih dirawat di Rumah Sakit Pusdik Porong karena mengalami luka parah. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Seorang pengemudi ojek online di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pembegalan oleh penumpangnya sendiri pada 15 Juni 2026. Korban mengalami luka sabetan senjata tajam di jari usai berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya. Peristiwa bermula saat pelaku memesan ojek online. Pelaku berinisial ALM lalu menodongkan pisau saat melintas di lokasi yang sepi dan gelap. Tak butuh waktu lama, Unit Reskrim Polsek Cikarang Timur berhasil meringkus pelaku utama setelah mengidentifikasi rekam orderan di aplikasi korban. Ketiganya digelandang ke Mapolsek Cikarang Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut pada Jumat. Selain pelaku utama, polisi juga menangkap 2 orang penadah berinisial AS dan BPP, serta mengamankan barang bukti berupa pisau dan motor korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sakit hati karena merasa dipecat secara sepihak, seorang mantan karyawan gudang buah berinisial SA nekat membobol rumah mantan bosnya di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Dibantu 2 rekannya, AH dan AR, pelaku menggondol uang tunai 3 miliar rupiah. Setelah sempat buron selama 2 pekan, ketiga pelaku akhirnya diringkus tim gabungan Polsek Kopo dan Polres Serang. Kepada petugas, pelaku SA menunjukkan uang curian yang disembunyikan di dalam kandang ayam dan lemari pakaian untuk mengelabui polisi. Dikonfirmasi pada Jumat, Unit Reskrim Polsek Kopo Ibda Juli Indra Prasetyo menyebut aksi pembobolan ini dilakukan SA dengan cara memanjat atap dan menjebol plafon kamar utama korban. Dari total 3 miliar rupiah uang yang dicuri, polisi menyita sisa uang tunai sebesar 1,1 miliar rupiah, serta 1 unit mobil pickup dan 2 sepeda motor baru yang dibeli dari uang hasil kejahatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Kopo dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat diringkus polisi usai mencuri uang puluhan juta rupiah. Pelaku berdalih nekat mencuri demi biaya pernikahan.
0: Polisi menangkap 2 pria setelah mencuri 17 unit sepeda motor di berbagai lokasi di Jambi. Selengkapnya dalam CCTV Punya Cerita.
2: Beberapa kamera pengawas di sebuah lokasi memperlihatkan detik-detik 2 pencuri sepeda motor yang menggasak sepeda motor yang tengah terparkir di daerah Jambi. Motor yang mereka curi, kuncinya masih tertinggal di motor tersebut. Berbekal petunjuk dari CCTV, petugas kepolisian sektor Jambi Selatan yang menerima laporan akhirnya menangkap para pelaku. Keduanya adalah R, 34 tahun, dan H, 27 tahun warga kota Jambi yang masing-masing berperan sebagai eksekutor dan joki.

0: Ki. Pelaku merupakan residivis dalam kasus penjambretan. Kapolsek Jambi Selatan AKP Taruni Zenbua mengungkapkan, kedua pelaku telah 17 kali mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah. Petugas masih mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri jaringan penadah yang diduga berada di wilayah Kabupaten Kerinci. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 467 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kamera CCTV merekam seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat, mencuri uang puluhan juta rupiah dari meja kasir toko. Pelaku sebelumnya bersembunyi di dalam rak pakaian di dalam toko saat toko masih buka. Polisi yang mendapat laporan korban kemudian melakukan penyelidikan. Pelaku yang mengetahui kedatangan petugas di tempat tinggalnya kabur hingga naik ke aula desa di Rancasari, Pamanukan, Subang. Naas, pelaku salah injak kemudian terjatuh dari atap aula. Pelaku mengalami patah tulang tangan karena terjatuh dari ketinggian 5 meter. Polisi mengamankan uang tunai puluhan juta rupiah yang diduga uang hasil curian. Dari pelaku, uang itu akan digunakan untuk modal pernikahan yang hanya tinggal menghitung hari. Sementara pemilik toko mengaku kehilangan uang Rp66.850.000. Sekelompok pemuda bersenjata tajam dan busur panah melakukan penganiayaan terhadap pemotor di halaman minimarket Jalan Pong Tiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Para pelaku melakukan penganiayaan dan melukai kepala korban dengan senjata tajam. Polisi kemudian menangkap para pelaku saat berpesta miras. Dari puluhan pemuda yang diamankan, 4 diantaranya diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap pemotor di area minimarket Jalan Pong Tiku. Berdasarkan hasil interogasi, polisi menyebut keempat pemuda terlibat dalam beberapa aksi penyerangan di Kota Makassar, termasuk pengancaman dan pengerusakan di wilayah Kecamatan Talo. Keempat pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Talo dan Polsek Bontoala, sementara para pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tindak kejahatan jalanan marak lagi di Jakarta. Ada lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian, termasuk begal dan juga penjambretan yang tercatat dalam kurun waktu 1 bulan.
2: Lantas apa yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada bulan April lalu sempat dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara ini?
3: Seorang warga negara asing menjadi korban penjambretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
4: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek.
3: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat. Pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal.
5: Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran kepolisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ya yang membahayakan jiwa masyarakat.
3: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Street crime atau kejahatan jalanan dianggap cara instan untuk mendapatkan pemasukan dengan risiko yang masih bisa dikalkulasikan. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya. Jika demikian, maka begal bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan terstruktur.
6: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang ketiga, jika memang ini kita kategorisasi sebagai terorganisir, maka ada orang-orang yang kemudian melakukan leveling pada tingkat penadahan di sana.
3: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera

0: CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta.
1: Tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini, karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa, yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa, karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat.
0: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Seperti apa seru dan nikmatnya berburu kuliner legendaris Kota Bandung?
3: Ya, informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 11:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
3: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Kebakaran terjadi di sebuah gudang serta tempat produksi gula merah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Besarnya amukan si jago merah ditambah kencangnya angin meludeskan seluruh bangunan.
1: Sementara itu, sebuah rumah warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ludes terbakar. Diduga penyebab kebakaran karena pemilik menyalakan lilin saat pemadaman listrik bergilir.
2: Kondisi terkini kebakaran di Desa Ngeringing, Samirejo, Kecamatan Dawe.
3: Kobaran api membesar dari sebuah bangunan gudang sekaligus tempat produksi gula merah di Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pada Jumat malam. Banyaknya material yang mudah terbakar serta ditambah kencangnya angin membuat api cepat membesar dan melahap seluruh bangunan tersebut hingga tak tersisa.
4: Jalannya itu akses jalan, Mas. Itu akses jalannya itu sempit. Jadi saya ke sini masih terlambat gitu loh, Mas.
3: Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun akibat kebakaran hebat itu kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah rumah warga di Dusun Karanglo, Kecamatan Semampir, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur juga ludes terbakar pada Jumat malam. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga sekitar berupaya memadamkan api secara manual menggunakan ember berisi air yang diambil dari sungai terdekat. Api baru bisa dijinakkan setelah 4 unit mobil damkar milik Pemkab Probolinggo datang

0: ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga berasal dari lilin yang dinyalakan roboh saat terjadi pemadaman listrik bergilir. Kemudian api pun menyambar barang-barang yang mudah terbakar hingga membakar seluruh isi di dalam rumah korban. Kepala Seksi Investigasi dan Pendataan Damkar Kabupaten Probolinggo Mustopo mengatakan proses pemadaman sempat mengalami kendala karena lokasi rumah yang terbakar berada di dalam gang sempit yang sulit dijangkau oleh mobil damkar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aliran listrik di Stasiun Gubeng, Surabaya sempat padam selama kurang lebih 4 jam. PT KAI memastikan tidak ada imbas perubahan jadwal untuk perjalanan jarak jauh maupun lokal.
2: Sementara itu, juru parkir wanita yang berhasil menyelamatkan uang milik juragan kapal ikan senilai 3,6 miliar rupiah dihadiahi umroh. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Juru parkir wanita yang berhasil mengamankan uang senilai 3,6 miliar rupiah dari kawanan pencuri di Brebes, Jawa Tengah, mendapatkan hadiah umroh dari pemilik uang. Hadiah umroh diberikan sebagai ungkapan terima kasih atas aksi heroik Kusriati yang mengejar pelaku pencurian pecah kaca pada Senin lalu. Awalnya, Kliwon, pemilik uang sekaligus juragan kapal ikan itu, memberikan uang imbalan sebesar Rp100.000 yang dibagikan kepada 3 orang. Namun, besar imbalan ini pun sempat menjadi perbincangan karena nominal yang dianggap tak sebanding. Beberapa hari setelahnya, Kliwon mendatangi Kusriati untuk menghadiahkan umroh. Rencananya, Kusriati dijadwalkan akan berangkat umroh pada 7 Agustus 2026 mendatang. Aliran listrik di kawasan Stasiun Surabaya Gubeng padam selama hampir 4 jam pada Jumat. Listrik padam mulai dari pukul 4 sore hingga sekitar pukul setengah 8 malam. Meski terjadi gangguan pasokan listrik di lingkungan sekitar stasiun, pihak PT KAI memastikan operasional kereta api, baik lokal maupun jarak jauh, tetap berlangsung normal tanpa adanya pembatalan maupun perubahan jadwal perjalanan. Pihak stasiun juga menghimbau masyarakat yang naik dan turun kereta api agar tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di area stasiun yang terdampak pemadaman listrik. Festival fotografi yang menampilkan karya-karya seniman Indonesia dan mancanegara kembali digelar di Nuanu Creative City, Tabanan, Bali. Pada tahun keduanya, Foto Bali Festival mengusung tema After Image yang mengeksplorasi fotografi sebagai medium memori, arsip, refleksi, dan pertukaran gagasan. Festival ini menampilkan karya-karya dari 36 seniman yang berasal dari 24 negara terpilih dari 80 negara pendaftar. Foto Bali Festival berlangsung sejak 3 Juni hingga 12 Juli. Festival ini juga akan menghadirkan rangkaian pameran, program publik, workshop, dan diskusi, serta presentasi multimedia yang melibatkan lebih dari 58 seniman dan praktisi Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jika Anda berkunjung ke kota Bandung, Jawa Barat, kawasan Cihapit dan Gempol bisa menjadi salah satu tujuan.
2: Sebab di dua lokasi ini Anda bisa menikmati sajian kuliner unagi bakar yang menggugah selera dan juga menikmati roti bakar yang legendaris. Lalu bagaimana ya kelezatan dari kedua kuliner ini? Berikut ini liputannya.

0: Kota Bandung, Jawa Barat selalu menjadi kiblat kuliner. Beragam inovasi makanan hadir di kota kembang ini. Bahkan diantaranya sudah menjadi kuliner legendaris yang bertahan lintas generasi. Memasuki kawasan Cihapit dan menyusuri sebuah gang kecil, saya menemukan sebuah kafe yang menyajikan hidangan berbahan dasar unagi. Olahan andalannya adalah unagi bakar. Unagi segar dibakar di atas bara api secara langsung. Selama proses pembakaran, daging unagi diolesi racikan khas sehingga menghasilkan aroma smoky yang menggugah selera. Pilihan makanan lainnya adalah ayam gulung. Hidangan satu ini terbuat dari ayam file paha yang digulung dan diisi telur asin. Campuran dua bahan ini menghasilkan perpaduan rasa gurih dan creamy dalam setiap gigitan. Selain itu, ada pula unagi asap yang cocok dipadukan dengan nasi hangat.
1: Ya, makan kesini jadi saya tahu ya gimana rasanya unagi. Ternyata unagi ini merupakan bagian atau jenis dari ikan gitu ya. Tadi rasanya juga unik, kalau Anda penasaran boleh langsung datang untuk dicoba. Yang jelas di sini ada beragam bumbu yang juga bisa Anda padu-padankan. Nah, yang

0: Paling penting adalah unaginya tuh rasanya benar-benar fresh. Setelah saya coba konfirmasi, ternyata unagi di sini tuh memang punya kolamnya sendiri.
1: Mengusung nama Gang Nikmat, restoran ini menyajikan

0: Surprisingly enak banget, enak banget.
1: Terus ini terjangkau juga kali, gitu. Harganya
2: tadi kakak coba ayam
0: gulung, ya. Itu enak banget sih, ada campuran daun ketumbarnya, terus tuh ada acarnya sama ayamnya tuh dibalut sama ikan asin, telur asin, iya. Enak banget, unik banget.
3: Berikutnya saya mengajak Anda untuk menikmati jajanan yang lebih ringan, yakni roti bakar yang berada di kawasan Gempol. Kedai roti bakar ini terbilang cukup legend karena sudah ada sejak tahun 1958. Berdiri lebih dari 65 tahun, kedai ini memiliki berbagai pilihan roti manis. Mulai dari selai kacang, coklat hingga srikaya. Sementara bagi pecinta gurih tersedia pula roti bakar dengan isian daging, telur yang dicampur dengan keju. Sebelum disajikan, roti beserta isinya dipanggang beberapa menit. Proses pembakaran dilakukan di area open kitchen, sehingga pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatannya. Tekstur roti yang lembut, berpadu dengan selai yang otentik, begitu terasa saat dinikmati.
4: Siapa yang nggak tahu ya tempat legend roti bakar di kawasan Kota Bandung ini. Nah, di sini memang ada banyak sekali varian rasa yang disuguhkan untuk customernya, termasuk juga jenis dari rotinya. Ada yang biasa, ada yang gandum. Orang kebanyakan datang ke sini mencari yang gandum. Karena apa? Karena dia lebih tinggi serat yang membuat kenyang lebih lama.
3: Mulai buka pukul 6 pagi hingga 8 malam, dalam sehari lebih dari 200 bungkus roti habis terjual.
4: Sementara dalam satu hari bisa bikin berapa tuh?
5: 3 atau 2 kali.
4: Oh, berarti taruhlah 3 berarti sekitar 240 roti tawar ya, yang ukuran besar gitu ya. Ini dibuat sendiri berarti?
5: Kita produksi di sini.
4: Tapi orang paling banyak memang cari gandum, Kang.
5: Cari gandum.
4: Kenapa ya?
5: Mungkin buat lebih sehat aja.
4: Oh, lebih sehat aja gitu ya. Pasti selalu habis.
5: Habis.
3: Bagi sebagian pelanggan, yang dicari bukan hanya rasa, tapi juga kenangan dan konsistensi rasa yang tetap sama hingga sekarang.
6: Ini sudah langganan dari saya kecil sih ini roti, dan cukup legend lah di Bandung ini. Dari rasanya belum ada yang bisa ngalahin sih. Udah enak. Biasa sih saya langganan mesen roti gandum kacang coklat.
3: Untuk menikmati roti bakar ini, konsumen dapat memilih porsi persorangan maupun porsi ririungan yang dapat dinikmati untuk 3 orang. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
7: Ya, sudah masuk musim libur sekolah, tentu saja sebagian para orang tua ini sudah mulai mikir gitu ya, aktivitas apa untuk mengisi hari libur. Nah, bagi yang punya uang cukup, tentu mereka mengisi waktu liburan dengan bertamasya.
8: Namun, tidak sedikit yang terdampak sulitnya ekonomi harus menyiasati bagaimana berlibur meski duitnya ini pas-pasan. Berikut kita simak dalam Indep Redaksi Pagi.
9: Bagi sebagian masyarakat, kondisi ekonomi saat ini dalam situasi tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan mulai mengalami kenaikan, bahkan daya beli masyarakat juga mengalami tantangan. Namun, dalam situasi seperti ini, banyak masyarakat yang tidak bisa mengesampingkan pos liburan mereka.
10: Kondisi ini tergambar di salah satu objek wisata di tengah Kota Bandung, Jawa Barat. Taman yang menghadirkan wisata edukasi transportasi ini dipadati oleh wisatawan keluarga yang membawa anak-anak. Beragam wahana edukasi bertema transportasi, area bermain hingga ruang terbuka menjadi daya tarik pengunjung. Berlibur di tengah tekanan ekonomi saat ini nampaknya bukan lagi terkait kemewahan. Bagi sebagian orang, liburan menjadi cara untuk sejenak melepas penat. Seperti yang dilakukan oleh Nike. Meski situasi ekonomi menuntut lebih banyak perhitungan, ia tetap menyempatkan waktu untuk mengajak anak-anaknya untuk berlibur. Bedanya, kali ini liburan dilakukan dengan strategi yang lebih matang. Mulai dari memilih tujuan yang dekat dari rumah, tiket masuk yang terjangkau, hingga memanfaatkan berbagai promo yang tersedia.
11: Harus disesuaikan dengan ekonomi sekarang, karena kalau misalkan nggak disesuaikan dengan ekonomi sekarang, mungkin nantinya pengeluaran bakalan membengkak gitu ya. Dengan misalkan kalau kesini kan bisa bekal gitu kan, lebih hemat, terus bisa bareng-bareng makan di taman-taman kota, meskipun kalau jarak ke daerah pegunungan kan jauh kalau ini.

0: di tengah-tengah kota gitu.
1: Apa yang dilakukan oleh Nike tampaknya juga menjadi pola yang diikuti oleh banyak warga lain. Jika dulu liburan mungkin soal kemana perginya, kini yang tidak kalah penting adalah berapa biayanya. Meski harus berhitung dalam mengeluarkan uang, mereka tetap berusaha menyediakan anggaran untuk berlibur.
2: Mau nggak mau ya, kita orang tua kan tetap harus ngajak anak-anak liburan juga ya, karena mereka kan udah capek belajar gitu ya. Ini sebagai reward buat mereka supaya tetap semangat belajar setelah nanti masuk ajaran baru lagi. Jadi ya ini salah satu apa ya, alternatif kali ya. Mungkin selain ke taman-taman gitu ya, taman-taman kota, ini juga termasuk sambil liburan sambil belajar.
3: Iya, sangat berpengaruh sih.
4: Harus berhemat sih biasanya, bagaimana yang
3: paling kurangin jajan anak sih ya untuk saat ini. Tapi kalau bisa masih bisa apa sih ajak anak untuk berwisata juga. Murah meriah, soalnya kan kasihan juga anak ya, nggak selalu apa sih anak di rumah terus.
1: Pengelola Taman Lalu Lintas Bandung menilai pengunjung kini jauh lebih selektif dalam menentukan tujuan liburan. Sejak akhir 2025 terdapat pengurangan jumlah pengunjung sekitar 20%. Faktor harga tiket, akses yang mudah, serta nilai tambah yang ditawarkan menjadi pertimbangan utama sebelum mereka memutuskan untuk berkunjung. Pengelola memandang ada pola perilaku yang berubah dari wisatawan dalam situasi seperti sekarang.
5: Sekarang juga perilaku pengunjung juga agak beda. Jadi yang biasanya kalau dulu masuk, dia terus bermain wahana banyak gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi masuk, tapi mereka kalau keluarga ya, kakek, nenek, ibu, bapak, anaknya cuma dua paling. Tapi ya itu, orang tuanya lebih banyak, jadi mereka tidak terlalu banyak main wahana. Jadi ke sini sengaja bawa bekal segala macam, nah, botram di sini.
1: Sementara itu, menurut Kepala Museum Geologi, destinasi wisata perlu beradaptasi dengan kebutuhan dan ekspektasi pengunjung yang berubah. Karenanya, selain mempertahankan harga tiket yang relatif terjangkau, Museum Geologi juga berupaya menghadirkan pengalaman yang lebih menarik melalui berbagai program edukatif yang ditawarkan.
6: Selama ini juga kita mencoba menarik minat kunjungan dengan beberapa event-event juga. Nah, tanggal 6 Juni kemarin yang terakhir kita menyelenggarakan Day and Night at the Museum. Dari jam 9 pagi sampai 10 malam kita bisa menjaring 7.500 pengunjung dalam satu hari malam itu. Nah, kemudian juga di hari-hari seperti biasa rata-rata kalau yang berkunjung di bulan Juni, Mei, Juni ini terutama juga sekitar lebih dari 2.000 pengunjung.
1: Pada akhirnya cara masyarakat berlibur mungkin berubah. Lebih hemat dan penuh pertimbangan, namun kebutuhan untuk sejenak keluar dari rutinitas tetap ada. Sebab di tengah tekanan ekonomi, keinginan untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan sesaat masih menjadi kebutuhan banyak orang. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
7: Selanjutnya ada kuliner legendaris PRJ yang selalu dinanti pengunjung.
8: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
1: Tumben gelap. Lah kan dicuri sama lo, seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Goof Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
2: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal, karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
3: Tuh, jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Mencicipi kuliner khas Betawi seperti misalnya kerak telur, es lendang mayang atau toge goreng menjadi agenda yang jangan sampai dilewatkan saat Anda berkunjung ke Jakarta Fair.
1: Selain menggerakkan roda ekonomi warga, agenda yang berlangsung selama 32 hari di G-Expo Kemayoran ini juga bertujuan mengenalkan makanan khas Betawi ke masyarakat luas.
2: Mencicipi kuliner khas Betawi menjadi agenda rutin yang tidak bisa dilewatkan saat berkunjung ke Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Pasalnya, makanan seperti kerak telur, es lendang mayang, toge goreng, laksa, atau dodol Betawi sudah jarang dijumpai. Dari tahun ke tahun, Jakarta Fair memang dijadikan ruang melestarikan serta membumikan jajanan khas Betawi agar tak lekang oleh zaman. Seperti lapak kerak telur Mpok Yani, yang sudah dikelola turun-temurun dan rutin mengikuti Jakarta Fair sejak 2003.
3: Ini abang udah turun-temurun ya jualan kerak telurnya atau gimana?
4: Turun-temurun bang.
3: Ini sejak tahun berapa sih bang kalau lapak kerak telur Mpok Yani ini?
4: Dari sejak 2003 bang. Kalau iya.
3: Dari 2003 ini udah jualan di PRJ juga apa gimana?
4: Udah jualan di PRJ.
3: Nah untuk tahun 2026 ini gimana sih bang penjualan kerak telur di sini apakah mengalami kenaikan, penurunan atau seperti apa nih?
4: Alhamdulillah ini kenaikan bang, tahun sekarang.
2: Tak hanya pengunjung asal Jakarta yang memburu jajanan khas Betawi untuk bernostalgia, banyak juga warga dari luar kota ingin mencicipi kuliner yang biasanya hanya bisa dilihat di layar kaca atau sosial media.
5: Ya, dirindukan dan penasaran sih, karena saya orang Solo, jadi biasanya penasaran dengan kuliner di luar Solo.
2: Sebagai penggerak ekonomi, khususnya di bidang UMKM, penyelenggara Jakarta Fair 2026 menargetkan transaksi mencapai 8 triliun rupiah, dengan jumlah pengunjung menembus 6 juta orang selama 32 hari acara. Target ini lebih tinggi dibandingkan transaksi tahun sebelumnya, yaitu 7,3 triliun dengan total pengunjung 5,9 juta orang. Satrio Adi, Ricky Maulana, Jakarta.
0: Bus Gunung trayek Kota Medan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara memang spesial. Ada sejumlah fasilitas yang menjadi ciri khas, seperti angin jendela, interior yang meriah, dan juga kapasitas angkut maksimal. Bus ini menjadi favorit warga yang ingin bepergian ke kawasan Pegunungan Brastagi.
1: Dan sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
0: sampai jumpa.

0: Ujung Simpang Selayang, Jalan Jamin Ginting Medan menjadi terminal bagi armada bus gunung, sebutan untuk bus angkutan umum antar kota dalam provinsi AKDP, trayek Kota Medan, Kota Brastagi, dan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hiruk-pikuk penumpang yang datang dan naik bus gunung pilihannya bercampur dengan kesibukan awak bus membujuk penumpang lain untuk ikut naik ke bus miliknya. Namun ada keunikan tersendiri saat melihat bus gunung yang berkumpul di terminal seperti sedang beradu gagah dan gahar di lapangan kontes mobil. Pada bagian luar atau eksterior setiap bus gunung penuh dengan modifikasi unik. Dilengkapi puluhan lampu aksesoris, termasuk klakson telolet di ujung sisi kiri dan kanan atas. Livery atau motif dan warna yang menempel pada eksterior bus gunung trayek Medan Karo ini sangat khas, didominasi warna cerah khas setiap perusahaan. Di setiap bus tidak hanya punya nomor khusus. Yang membedakan dengan bus lain di tanah air, yaitu hampir setiap bus tertulis nama pemiliknya. Sekaligus ada foto orang maupun keluarganya terpampang di dinding bus. Slogan perusahaan maupun kata-kata mutiara juga ramai dituliskan di badan sekaligus kaca bus. Ada pula yang memasang foto buah, sumber penghasilan utama untuk bisa membeli bus.
1: Pertama dulu, harus kita mengerti orang Karo bidangnya bidang seni. Jadi, keunikan membuat perasaan jadi tambah happy kurasa ya. Kalau dibandingkan dengan biaya yang dibuat untuk keunikan variasi yang begitu mewah, gak sebanding memang. Tapi disitulah seninya.
0: Bus gunung juga didandani interiornya, dari yang lux hingga lucu. Dari bagian dinding yang dibalut bahan kulit sintetis, aksesoris unik dan lucu dari boneka hingga rumai-rumai menjadi pembeda dengan bus lain. Setiap bus gunung roda 4 dapat membawa 25 penumpang, sedangkan bus gunung roda 6 dapat mengangkut hingga 30 penumpang. Keramahan sopir dan kondektur juga menjadi daya tarik bus gunung di mata penumpang. Apalagi ongkosnya hanya Rp20.000 per orang.
2: Kalau aku pribadi bukan aksesorisnya yang aku tertarik. Keramahan orang ini aja.
3: Kalau jalan-jalan yang dilewati bu, dengan di dalam ini seperti apa bu? Nyaman kan?
2: Nyaman.
0: Salah satu pengemudi bus gunung yaitu Agustinus Sembiring. Di usianya ke-56 tahun, membuatnya paham betul jalanan Medan Karo, sehingga dapat membawa bus tetap melaju kencang dengan penumpang tetap nyaman saat melintasi tikungan berkelok.
4: Oh, itu keahlianmu memang bukan ada, Pak. Coba kita pakai insting aja, Pak. Soalnya...

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 20 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Presiden Prabowo meminta bank-bank Himbara untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memberi dampak positif kepada masyarakat. Para pesohor yang diduga terkait Hanania Travel dipanggil polisi. Davina Karamoy datangi Polda Metro dan kembalikan uang dari Hanania Travel. Komplotan copet beraksi memanfaatkan keramaian warga. Menjaga barang berharga adalah kunci menghindari copet.

0: Kebakaran terjadi di sebuah gudang serta tempat produksi gula merah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sementara itu sebuah rumah warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ludes terbakar. Diduga penyebab kebakaran karena pemilik menyalakan lilin saat pemadaman listrik bergilir.
1: Kondisi terkini kebakaran di Desa Ngeringing Sami Rejo, Kecamatan Dawe.
2: Kobaran api membesar dari sebuah bangunan gudang sekaligus tempat produksi gula merah di Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pada Jumat malam. Banyaknya material yang mudah terbakar serta ditambah kencangnya angin membuat api cepat membesar dan melahap seluruh bangunan tersebut hingga tak tersisa.
3: Jalannya itu akses jalan, Mas. Itu akses jalannya itu sempit. Jadi saya ke sini masih terlambat gitu loh, Mas.
2: Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun akibat kebakaran hebat itu, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah rumah warga di Dusun Karanglo, Kecamatan Semampir, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur juga ludes terbakar pada Jumat malam. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga sekitar berupaya memadamkan api secara manual menggunakan ember berisi air yang diambil dari sungai terdekat. Api baru bisa dijinakkan setelah 4 unit mobil damkar milik Pemkab Probolinggo datang ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga berasal dari lilin yang dinyalakan roboh saat terjadi pemadaman listrik bergilir. Kemudian api pun menyambar barang-barang yang mudah terbakar

0: hingga membakar seluruh isi di dalam rumah korban. Kepala Seksi Investigasi dan Pendataan Damkar Kabupaten Probolinggo, Bustopo, mengatakan proses pemadaman sempat mengalami kendala karena lokasi rumah yang terbakar berada di dalam gang sempit yang sulit dijangkau oleh mobil damkar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Jakarta, massa yang mengatasnamakan petani, nelayan, dan pedagang menggelar aksi mendukung program pemerintah. Sementara di Samarinda, Aliansi Gerakan Rakyat menggugat, berdemo menolak sejumlah kebijakan pemerintah.
2: Apakah dia lawan atau dia bukan? Jadi kita...
3: Aksi massa yang mengatasnamakan petani, nelayan, dan pedagang digelar di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Dengan membawa beragam atribut, massa menyatakan dukungan atas program strategis nasional pemerintah. Massa juga menyerukan tuntutan pemberantasan mafia pangan, pupuk, hingga mafia tanah. Isu-isu ini disebut sebagai persoalan sistemik yang selama ini menjadi beban berat bagi masyarakat desa.
4: Terima kasih Presiden Pak Prabowo Subianto, hanya itu aja. Jadi kepingin kita adalah melanjutkan perjuangan Pak Prabowo Subianto. Kita berharap ke semua pihak, mari sama-sama kita bergandeng tangan, beda politik, beda organisasi, beda agama, beda kulit, beda ras, mari kita bersatu demi Indonesia lebih baik hari ini.
3: Sementara itu, aksi unjuk rasa oleh Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM dilakukan di kawasan Simpang 3, Jembatan Mahakam, Jalan Slamet Riyadi, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis petang. Massa dan aparat kepolisian terlibat saling dorong saat petugas menghalau upaya penutupan akses Jembatan Mahakam. Massa yang tergabung dalam Aliansi GERAM membawa 5 tuntutan utama, diantaranya penolakan kenaikan BBM non-subsidi, kritik terhadap program MBG, pelemahan nilai tukar rupiah, isu kooperasi merah putih, hingga desakan hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur. Massa menilai kenaikan harga BBM mengakibatkan efek berantai pada meroketnya harga kebutuhan pokok seperti cabai, telur, hingga minyak goreng.
5: Menarik atensi masyarakat buat bahwa isu nasional kali ini benar-benar urgent, dan ini yang menyentuh ibaratnya kebutuhan-kebutuhan fundamental hari ini masyarakat. Nah, terus untuk melihat situasi tadi, memang pada dasarnya situasi dan kondisi dapur tidak bisa dipakemkan, dan hal-hal yang terjadi ya ibaratnya di luar dari teknis yang sudah direncanakan.
3: Setelah gagal melakukan penutupan total jembatan, massa membubarkan diri Kamis malam. Namun mereka mengancam akan kembali menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang jauh lebih besar jika tuntutan tidak segera direspons oleh pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas yang menggelar aksi demonstrasi pada hari Jumat sore di depan gedung DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut aspirasi dari mahasiswa akan diteruskan kepada pemerintah. Aliansi mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut sejumlah program dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama Saan Mustopa dan beberapa ketua komisi DPR menerima aspirasi dari perwakilan mahasiswa di ruang Abdul Muiz Kompleks Parlemen Senayan. DPR berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi lanjutan dengan mahasiswa. Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Denny Ribowo, mengatakan sejumlah tuntutan tersebut dilayangkan ke pemerintah sebagai pemilik kewenangan dan kebijakan. Namun ia berharap DPR bisa menjadi jembatan komunikasi kepada pemerintah.
6: Yang pada intinya mereka menyampaikan aspirasi untuk diteruskan kepada pihak pemerintah, menyampaikan aspirasi kepada DPR dalam hal tugas pengawasan DPR. Tadi kami telah melakukan komunikasi, berinteraksi dengan sangat baik, dan karena memang kemudian waktu yang membatasi, sehingga kemudian kami akan ke depan lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman dari adik-adik dari mahasiswa.
7: ada beberapa hal yang tadi langsung terjawab dan memang mungkin ada beberapa hal yang langsung diberikan penyelesaiannya, tetapi masih ada beberapa PR yang kita tunggu komitmennya. Salah satunya yang bersinggungan langsung kepada masyarakat yaitu terkait dengan kelangkaan BBM subsidi. Itu tadi sudah disampaikan oleh jajaran pimpinan DPR dan juga menteri, tetapi ini kan sebenarnya efek domino terhadap bahan pokok dan lain-lain. Kalau mereka tadi sudah disampaikan oleh pihak eksekutif untuk berkomitmen kepada kita, ya kalau nggak dipenuhi janjinya, ya pasti kiranya gelombang-gelombang perjuangan kayak gini akan muncul.
1: Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran komisaris dan direksi Bank Himpunan Milik Negara atau Himbara di Istana Kepresidenan. Prabowo meminta kepada Himbara untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat.
8: Jajaran komisaris dan direksi Bank Himbara tiba di Komplek Istana Kepresidenan Kamis siang. Total ada 5 Bank Himbara yang hadir ke Istana, yakni BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan BTN. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Bank Himbara untuk melihat Indonesia secara keseluruhan dengan sangat optimis dan sangat baik ke depannya. Rosan menyampaikan, perbankan Himbara adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Himbara tidak semata-mata sebagai entitas bisnis, tapi juga memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan perekonomian nasional. Rosan menyebut nilai valuasi dari 5 bank Himbara tersebut mencapai Rp1.100 triliun atau 10% dari nilai seluruh kapital market di Indonesia. Rosan menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Bank Himbara untuk menerapkan azas kehati-hatian dalam menjalankan bisnis Himbara. Rosan pun menekankan Presiden ingin Himbara memberikan suku bunga kecil kepada pelaku UMKM.
9: Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Tentunya asas prudensial atau kehati-hatian harus diutamakan, kemudian juga memberikan persamaan yang tadi saya sampaikan bahwa justru usaha kecil menengah ini yang kadangkala mendapatkan suku bunga lebih tinggi dari korporasi malah harus di level yang sama, bahkan harus lebih rendah. Ya. Harus lebih rendah karena ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat terutama UMKM.
8: Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Prabowo meminta Himbara menjalankan perannya sebagai agen pembangunan. Airlangga menjelaskan, seluruh devisa ekspor dari kebijakan ekspor satu pintu PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan melalui Himbara.
10: Pak Presiden memberikan arahan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, terutama tentunya harapan beliau dengan adanya kebijakan misalnya ekspor satu pintu, kemudian devisa hasil ekspor yang seluruhnya melalui Himbara, maka Himbara mempunyai peran yang besar untuk mendorong perekonomian nasional. Jadi prioritas-prioritas inilah yang ditekankan oleh Bapak Presiden, termasuk kerja-kerja pemerintah ke depan. Nah, tentu hal ini disampaikan kepada seluruh jajaran direksi dan komisaris daripada Himbara, karena pemerintah berharap Himbara betul-betul bisa menjalankan perannya sebagai agen pembangunan.
8: Airlangga juga meminta agar Himbara tidak terlalu cepat menaikkan suku bunga kredit di tengah kenaikan BI rate menjadi 5,75%. Arif Kurniawan, Devi Fitriani, Jakarta.
1: Pemadaman listrik kembali terjadi di sejumlah daerah pada hari Jumat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Sebuah mobil angkutan kota yang mengangkut 17 siswa SMP usai acara perpisahan sekolah terguling di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir angkot mengemudi secara ugal-ugalan.
1: Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Tanjung Sari berusaha keluar dari mobil angkutan kota yang terguling di Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis sore. Kerasnya benturan membuat seluruh kaca kendaraan pecah. 17 penumpang berhasil selamat. Namun, 7 orang diantaranya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Jatinangor untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut salah satu pelajar yang menaiki angkot, sopir mengemudikan angkot secara ugal-ugalan hingga membuat sejumlah pelajar ketakutan. Video sopir yang mengemudikan angkot ini pun viral di media sosial.
2: Kurang tahu soalnya tutup mata gitu.
3: Gimana?
2: Tutup mata dari teh soalnya kayaknya tadi oleng-oleng.
3: Oh, oleng ya?
2: Ya, setirnya teh ngebut terus oleng. Pas di sini, terus di belokan sini, tiba-tiba...
1: Wali kelas, Nia, sudah meminta sopir angkot untuk berkendara dengan hati-hati. Diketahui, 17 pelajar ini baru saja mengikuti acara perpisahan di salah satu mal yang berada di Jatinangor dengan menyewa 2 buah mobil angkot.
4: Anak-anaknya harus nonton dari jam 10 biasa acara perpisahan. Tadi 2 angkot.
3: Oh, 2 angkot ya.
4: Yang satu rasanya, oh, suanti-wanti harus selesai atau harus diantarkan. Harus sampai selamat, sampai sekolah. Nah, angkot yang perempuan udah itu aman.
3: Aman ya, nggak apa-apa.
4: Dan ini nggak tahu kondisi si supirnya oleng.
1: Sementara itu, sopir angkot bernama Yudi Supriyadi hingga kini masih diperiksa oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab kecelakaan dan juga kondisi kejiwaannya. Pasalnya, di media sosial viral, sopir tersebut berperilaku tak wajar seperti menirukan gerakan macan saat akan dimintai keterangan oleh warga sekitar. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau perkembangan rehabilitasi gedung MTSN di Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang. Renovasi sekolahan ini menjadi bagian dari salah satu program nasional peningkatan kualitas sarana pendidikan yang dilakukan merata di seluruh Indonesia.
5: Rombongan pejabat sejumlah kementerian mengecek kondisi pembangunan gedung di MTSN Kota Bogor, Jawa Barat bersama Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY pada Jumat siang. Dalam kunjungannya, AHY memastikan perkembangan proses rehabilitasi dan renovasi madrasah yang nyaris rampung tersebut. Renovasi lokasi ini merupakan bagian dari program prioritas nasional rehabilitasi madrasah. Di wilayah Jabar, jumlah madrasah yang mendapatkan program serupa mencapai 127 madrasah. Sementara di seluruh Indonesia, pemerintah menargetkan

0: akan renovasi madrasah sebanyak 1.397 titik dengan anggaran sekitar 4 triliun rupiah. Pemerintah sengaja mendorong rehabilitasi sarana pendidikan untuk peningkatan kualitas dan keamanan fasilitas pendidikan pasca tragedi runtuhnya bangunan sekolah di Sidoarjo tahun lalu.
1: Progres rehabilitasi dan renovasi madrasah ini sekitar 98% dan ini satu dari sekian banyak madrasah sanawiyah yang juga direnovasi. Di Provinsi Jawa Barat saja ada 127 madrasah sanawiyah. Dan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari program hasil terbaik cepat yang juga menjadi prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto.
0: Program rehabilitasi madrasah ini ditargetkan mampu memperkuat kualitas pendidikan Indonesia serta indeks pembangunan manusia. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
2: Ke informasi berikutnya, pemadaman listrik kembali terjadi di sejumlah daerah pada Jumat pagi. Di Tasikmalaya, sholat Jumat dilakukan tanpa pengeras suara, termasuk saat azan dikumandangkan. Sementara itu pelayanan di RSUD Ciawi sempat terganggu karena listrik yang juga padam.
3: Dampak pemadaman listrik yang terasa saat pelaksanaan sholat Jumat. Di Masjid Almarhumah Sambung Jaya, sholat Jumat terpaksa dilakukan tanpa pengeras suara. Azan dan khotbah hanya terdengar di dalam ruangan masjid. Sementara itu, di Masjid Al-Baladil Amin, pihak Dewan Kemakmuran Masjid harus menggunakan mesin genset agar kegiatan ibadah tetap berjalan normal. Sebelumnya, beredar pengumuman melalui aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan PLN ULP Tasikmalaya Kota. Pemadaman tersebut disebutkan akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang mengakibatkan penurunan kapasitas suplai listrik. Hingga kini, warga berharap pihak PLN segera memulihkan jaringan listrik agar aktivitas kembali normal.
4: Ini sambung masih mati listrik ya Pak ya?
5: Ya.
4: Dari jam berapa tadi Pak?
5: Dari jam 8.
4: Jam 8, ya. Masih.
3: Gangguan listrik juga sempat terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah pelayanan rumah sakit mengalami hambatan karena pasokan listrik tidak stabil. Berdasarkan informasi yang diunggah Pojok Bogor, Jumat pagi, kondisi listrik sempat mengalami gangguan dengan situasi mati dan menyala secara berulang dalam beberapa waktu. Namun disebutkan bahwa hingga Jumat siang, kondisi kelistrikan di RSUD Ciawi dilaporkan telah kembali normal. Pasokan listrik sudah kembali menyala dan berbagai layanan rumah sakit berangsur berjalan seperti biasa.
2: Davina Karamoy datang ke Polda Metro Jaya untuk menjelaskan keterkaitannya dengan Hanania Travel. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
1: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Dalam keterangannya, Davina mengaku pernah menerima uang saku saat menjalani perjalanan umroh, namun seluruhnya telah dikembalikan kepada penyidik.
1: Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, artis Davina Karamoy menyelesaikan seluruh proses klarifikasi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji yang melibatkan Hanania Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami hubungan kerjasama antara Davina dan Hanania Travel, termasuk kegiatan endorsement yang dilakukan selama perjalanan umroh. Davina mengaku awalnya dihubungi pihak Hanania Travel dengan penawaran kerjasama perjalanan umroh. Ketertarikannya muncul setelah melihat sejumlah publik figur lain telah terlebih dahulu bekerja sama dengan biro tersebut. Davina juga mengaku menerima uang saku sebesar 10 juta rupiah, yang kini telah seluruhnya dikembalikan sebagai bentuk kooperatif dalam proses penyidikan.
2: Lancar, alhamdulillah lancar tadi selama di dalam. Ada beberapa pertanyaan juga dan mudah terjawab juga dan sudah selesai.
3: Terima duit, Kak. Sebagai saksi ya?
4: Ada berapa?
3: Kalau itu bentuk kerjasamanya seperti apa?
4: Kerjasamanya seperti apa kemarin?
2: Sama seperti yang lain dan memang saya mendapat uang saku dan untuk sudah dikembalikan juga uang sakunya.
1: Kuasa hukum Davina menjelaskan penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan yang berfokus pada pola kerjasama dengan Hanania Travel, termasuk aktivitas yang diunggah ke media sosial selama menjalani ibadah umroh. Tim kuasa hukum juga menegaskan Davina tidak melakukan promosi langsung terhadap bisnis Hanania Travel, melainkan hanya mengunggah aktivitas harian selama beribadah sesuai ketentuan kerjasama yang disepakati. Pada tahun 2025, Davina dan keluarga disebut kembali menjalani perjalanan umroh dengan membayar biaya sendiri sebesar Rp233.800.000.
5: Kaitannya adalah dengan adanya peran serta klien saya dalam hal ini dalam kegiatan diundang oleh Hanania untuk ikut mengendorse. Tapi posisi awalnya kita mesti informasikan bahwa kita ada dua kali keberangkatan, yaitu di tahun 2024 September dengan Agustus 2025.
1: Sebelumnya, sejumlah public figure juga telah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Polisi telah menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, sebagai tersangka atas dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Proses hukum terhadap yang bersangkutan masih terus berjalan. Budi Tanjung, Jakarta.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa seorang siswi SMA N6 Jakarta yang tewas akibat terjatuh dari sepeda motornya usai tersangkut kabel menjuntai di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat siang memastikan bahwa jajarannya bergerak cepat untuk mendampingi keluarga korban. Pramono mengaku telah menginstruksikan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Bina Marga untuk memberikan dukungan maksimal kepada korban. Selain menanggung seluruh biaya pemakaman dan menyalurkan santunan, Pemprov DKI juga menyerahkan sepenuhnya kelanjutan kasus ini ke ranah hukum.
6: Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, kemudian Bina Marga, dan juga yang lainnya untuk membantu sepenuhnya termasuk sampai dengan pemakaman kemarin. Bahkan secara khusus Basnas Basis juga akhirnya melalui pemerintah DKI Jakarta memberikan santunan. Kemarin kita mengirim 3 bus untuk siswa bisa mengantar almarhumah ke pemakaman dan kami juga menanggung pembiayaan untuk itu.
0: Pasca dijemput paksa terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Sementara itu, Jokowi menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan di kasus ini.
7: Pasca dijemput paksa, Roy Suryo langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat ini. Roy ditangkap setelah 15 bulan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy ditahan setelah sempat menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan. Roy Suryo yang membawa baju tahanan menuju ruang tahanan Polda Metro Jaya tak mengucap sepatah kata pun. Pasca ditahan mantan Wakapolri yang juga saksi ahli meringankan dari Kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ogroseno terlihat mendatangi rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya untuk menemui Roy Suryo.
8: Dokter Tifa,
7: usai Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Tifa Uziah Tiasuma atau Dokter Tifa, juga turut ditahan penyidik Subdit Kamnet Polda Metro Jaya. Tifa ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dokter Tifa sempat diberikan waktu untuk menjalani ujian disertasi secara daring oleh penyidik. Usai menjalani ujian, penyidik juga melakukan serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan untuk kelengkapan berkas dan administrasi sebelum akhirnya dilakukan penahanan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Saat ini polisi masih belum memberikan keterangan resmi terkait penahanan kedua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan menghormati proses hukum terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh pihak kepolisian. Ia menyatakan akan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan hingga keputusan di pengadilan.
9: Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
10: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan.
9: Iya, hadir.
7: Sebagai bagian dari proses pembuktian, Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Ia pun menyiapkan dokumen pendidikan asli sebagai bentuk klarifikasi terhadap tudingan terkait ijazah pendidikannya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sarjana di Universitas Gadjah Mada. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jakarta Fair Kemayoran selalu dipadati pengunjung yang berburu diskon hingga menikmati berbagai hiburan. Di balik ramainya suasana, pengunjung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencopetan yang kerap memanfaatkan kelengahan di tengah keramaian.
1: Sempat viral di media sosial, terduga komplotan pelaku pencopetan nekat beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta di Expo Kemayoran Jakarta Pusat.
11: Tiga orang.
1: Pemilik akun Threads Kartika Dwiana membagikan video rekaman kamera CCTV detik-detik aksi pencopetan di area Pekan Raya Jakarta 2026 di Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sekelompok orang diduga pelaku pencopetan beraksi dengan memanfaatkan keramaian pengunjung. Padatnya pengunjung di berbagai area Jakarta Fair Kemayoran menjadi celah yang kerap dimanfaatkan pelaku pencopetan. Mulai dari pintu masuk hingga stand yang dipadati pembeli menjadi lokasi yang perlu diwaspadai.
12: Nah, ini adalah salah satu situasi yang harus diperhatikan ketika kita ke PRJ kalau rame kayak gini, bisa kalau jalan. Ini kalau pakai tas jinjingnya kayak gini, yang harus diperhatikan adalah resletingnya harus benar-benar tertutup dan biasanya harus dikedepanin kayak gini, biar kita bisa pantau.
1: Selain menjaga posisi tas, pengunjung juga disarankan menyimpan dompet dan barang berharga di tempat yang aman, serta menghindari meletakkan ponsel di saku belakang celana. Langkah sederhana ini dinilai mampu meminimalkan resiko menjadi sasaran pelaku kejahatan.
13: Oh, kita sih taruh di tas, tapi tasnya yang kayak deket gini, jadi nggak mungkin diambil gitu. Ya dompet terus di dalam tas juga, atau nggak di kantong tapi di depan, jangan di belakang. Aku pegang. Sama pegang.
1: Pengunjung lain, Kamal dan teman-temannya merencanakan barang yang akan dibeli sebelum datang ke PRJ juga bisa membantu. Selain mencegah belanja berlebihan, cara ini membuat barang bawaan tetap ringkas dan lebih mudah diawasi.
14: Jadi biar nggak keskip barang bawaannya, yang pasti kita pilih-pilih dulu nih dari rumah mau beli apa. Kalau di rumah aku tadi udah nentuin mau beli canceler yang 100 ribu dapat 3, terus pengen beli ini juga nih dari Kusuka. 100 ribu dapat ini bundling, jadi ya nggak kalap gitu lah, jadi barang bawaannya kepegang semua gitu. Oke, kalau untuk dompet, handphone yang pastinya harus wajib banget sih pakai sling bag. Kenapa? Karena biar aman ditaruh di depan gitu loh. Dan wajib banget harus ada resletingnya juga sling bagnya gitu. Terus juga teman-teman aku juga pakai tote bag. Ini wajib banget juga tote bagnya kayak gini, yang kantongnya banyak terus ada resletingnya juga gitu, biar aman.
1: Saat berhenti untuk melihat atau memilih barang di dalam stand, fokus pengunjung kerap teralih pada produk yang ditawarkan. Momen ini juga menjadi salah satu kondisi yang perlu diwaspadai karena pelaku pencopetan dapat